0: sebagai asoba ma'a bil ghair. Wabillahi
1: taufiq. Terima kasih atas penjelasan yang telah disampaikan. Kembali kita akan persilakan untuk para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung melalui layanan telepon 0218236543. Kembali kita sapa. Halo.
2: Halo.
1: Ya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa atau dari mana?
2: Saya dari hamba Allah dari Surabaya, Ustaz.
1: Ya, silakan dari Surabaya.
2: Saya mau bertanya apa hukum uang dana BPKH, Ustaz?
0: Jajan. Dana?
2: Dana BPKH, Ustaz.
0: Apa itu dana BPKH? BPKH.
1: Bisa dijelaskan?
2: Jadi itu dana manfaat dari, jadi kita tuh apa setelah kita menabung apa menabung haji sejak tahun 2022 kita tuh mendapat dana manfaat setiap tahunnya sebesar berapa dolar gitu loh, Ustaz. Nah, setelah kita menunaikan ibadah haji, uang itu tuh dikembalikan ke kita gitu, Ustaz. Apa hukum dari uang dana tersebut, Ustaz?
0: Ya.
1: Baik.
0: Wallahu a'lam. Bila pengelolaannya secara benar, halal, dan dana Anda ya Anda titipkan, Anda investasikan, ya, ya boleh. Tapi kalau Anda adalah membayar, tapi wallahu a'lam, saya heran dengan akad ya di berangkat ibadah haji pada saat jemaah mendapatkan kuota. Syarat sah jual beli harga harus jelas. Sedangkan Anda mendaftar dapat kuota, itu tidak jelas berapa biaya ibadah hajinya. Bisa jadi nanti naik ya, lima, pada saat bayar cuma kuota 25 juta nanti menjadi nambah 30 juta, bisa jadi nambah 50 juta, bisa jadi nambah 60 juta, berarti kan tidak jelas. Maka transaksi dengan harga yang tidak jelas itu dinamakan dengan transaksi gharar. Sebaiknya pihak lembaga Kementerian Haji dan Umrah membahas ini dengan para ulama untuk seperti apa akadnya. Kalau umpamanya dikatakan bahwa rupiah tidak berfluktuasi terus, jangan pakai rupiah transaksinya, pakai emas. Bahwa haji umpamanya ditetapkan sekian puluh gram emas, 50 gram emas ya, dibayar dengan rupiah tapi setara emas itu ya, mau emas naik-naik tapi harga sudah jelas ya. Artinya maksud saya, bila sudah harganya jelas dibayar oleh seseorang, itu uang milik kementerian. Dia mau kembangkan, milik dia. Tapi kalau kementerian kemudian memberikan hibah, hadiah, ya silakan. Dengan syarat bahwa mereka mengembangkannya dengan cara yang halal.
1: Semoga sudah dapat menjawab dari apa yang ditanyakan oleh penanya dari Surabaya. Baik, seorang bertanya dari pesan singkat, Ustaz, apa yang dimaksud dengan qabd hukmi dalam jual beli emas online? Apakah diakui pendapat itu?
0: Qabd hukmi jual beli emas online, saya tidak faham apa itu qabd hukmi. Qabd hukmi jelas, Anda setelah terima sesuatu yang mewakili fisik, seperti Anda beli tanah, balik nama, tanahnya jauh dari kota Anda, Anda berada di Jakarta, Anda beli tanah di Lampung ya, lalu Anda katakan saya bayar DP dulu, setelah balik nama sisanya saya lunasi. Sudah dibalik nama, dikirim ke Anda ya, ininya, surat-suratnya, Anda lunasi. Itu sudah milik Anda, sudah qabd dengan Anda terima surat balik nama tadi. Ya. Kalau kabut hukmi untuk uang rupiah, masuk perpindahan pindah buku dari rekening orang ke rekening Anda, dari rekening Anda ke rekening orang. Real time. Kalau transaksinya tukar-menukar, umpamanya Anda menukar dolar, Anda berada di rumah, Anda menukar dolar dengan money changer dan telepon, Anda punya rekening dolar, punya rekening rupiah. Kalau money changer tentu semua rekening punya dia. Anda katakan, Pak, saya mau beli dolar $1,000 atau saya menjual dolar $1,000 dari rekening saya. Berapa harga rupiah sekarang? Namanya 17.000. 1.000 berarti dapat 17 juta. Ya. Setuju, Bapak? Setuju. Kalau begitu, jangan ditutup telepon, melainkan Bapak transferkan ke rekening saya 17 juta, saya transfer ke rekening rupiah saya, dan saya transferkan ke rekening dolar Bapak sebanyak 1.000. Ya, real time, Pak, menggunakan m-banking, dilihat, atau menggunakan mobile banking, dilihat, oh ya, udah masuk 17 juta, masuk 1.000, Pak, udah masuk $1,000, baru mereka tutup. Itu untuk kabut hukmi untuk rupiah dan dolar. Adapun emas, masuk ke mana dia? Nah, maka untuk menyatakan kabut hukmi pada emas, Allahu a'lam. Karena tadi dua bank, Anda kabut hukmi itu dua bank. Satu bank saya dolar ada, rupiah ada, bank money changer dolar ada, rupiah ada. Itu di bank itu dolar ratusan ribu. Di bank saya juga ratusan ribu. Jutaan juga, miliaran juga rupiah saya. Rubah rupiahnya. Artinya ketika dia pindahkan buku pencatatannya, sudah saya terima, berarti dia tidak bisa ngambil dari banknya lagi. Dan begitu juga ketika saya pindahkan pencatatan pembukuannya, berpindah. Tapi kalau emas, jadi mungkin bank Anda punya emas, bank dia punya emas, Anda punya rekening emas, dia punya rekening emas, bukan e-emas, ya, bukan e-emas. Rekening emas memang bank itu punya emas, lalu Anda transaksikan, Pak, sekarang emas 3 juta per gram, ya, saya mau beli 100 gram berarti 300 juta ya. Ya, ini saya transfer langsung, jangan tutup dulu komunikasi kita, melainkan Bapak pindahkan pencatatan 300 gram emas Bapak ke rekening emas saya di bank ini. Dilakukan dan dilihatnya rekening emasnya alhamdulillah masuk 300 gram emas, dan di sana masuk 300 juta. Sudah ya, Pak? Sudah. Lalu saya mau narik tunai emas 300 gram di bank saya. Alhamdulillah bisa. Sama seperti rupiah tadi. Tapi kalau saya mau narik emas di bank saya, yang punya saya tadi ada rekening emas, kata bank saya butuh 14 hari, Pak. 14 hari kerja. Berarti Anda punya emas apa tidak? Tidak punya berarti. Bahkan dikenakan juga, saya dikenakan biaya cetak. Berarti tidak ada. Tidak ada apa yang kubat hukmi. Ya. Wallahu'alam.
1: Baik. Alhamdulillah. Semoga penjelasan yang cukup menjawab dari apa yang dibutuhkan dari pertanyaan yang bersangkutan. Dan berikutnya, datang pertanyaan dari Bogor. Seorang bertanya, Ustaz, saya ingin bertanya bahwa terkait dengan pembagian warisan ayah saya yang dimana memiliki warisan dari orang tuanya, tetapi ayah saya sudah meninggal, ibu saya masih hidup, dan saya 3 bersaudara, 2 perempuan, 1 laki-laki. Jadi bagaimana pembagian warisnya, Ustaz?
0: Sudah diterima belum dari kakeknya?
1: maksudnya. Tidak disebutkan.
0: Terus apa yang mau dibagi? Mau dibagi warisan si ayah atau warisan kakeknya?
1: Kakeknya tentunya kakeknya.
0: Kalau yang kakeknya, sudah dia terima ayahnya atau belum? Ya. Kalau belum, apakah warisan kakek itu ingin dieksekusi sekarang atau tidak? Kalau ingin dieksekusi, ketika kakek itu wafat, berapa orang anaknya yang hidup? Ya, baru bisa saya bagikan. Kalau data tidak lengkap, kita tidak bisa membagikan.
1: Nah, barakallahu fiik. Baik, kemudian kita akan beralih di layanan lain telepon. Silakan para pendengar maupun pemirsa, Anda yang ingin bertanya secara langsung melalui 021-823-6543. Baik, kita akan angkat kembali. Halo. Iya, sudah masuk.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa atau dari mana?
3: Dari Bu Reni, dari Cianjur, Pak.
1: Cianjur. Nah, silakan Bu.
3: Mau konfirmasi Pak Ustadz. Jadi gini, andai kata orang tua saya, ayah udah meninggal nih, tapi bukan warisan, tapi punya pesan, maksudnya kalau harta itu tidak dibagikan tapi dikelola gitu, itu gimana Pak Ustadz?
0: Jadi tidak ketika beliau wafat itu harta bukan apa?
3: Berpesan.
0: Iya, ketika beliau wafat harta bukan milik beliau lagi.
3: Oh.
0: Ketika bukan milik beliau, pesannya batal demi hukum. Saya jual rumah ke Anda, Ibu. Ibu, ini rumah, Masya Allah, ya, banyak manfaatnya, banyak faedahnya, ya. Maka saya berpesan, ini saya jual ke Anda 1 miliar, saya pesan, jangan dijual. Apakah Anda tidak boleh menjualnya?
3: Tapi
0: ada guna nggak pesan saya bagi Anda? Tidak ada guna kan ya?
3: Jadi nanti maksudnya untuk perunangan nanti dikelola gitu seterusnya.
0: Kalau cuma pesan, dia kan harta dia ketika dia hidup, ketika dia wafat bukan harta dia lagi. Pesannya itu diabaikan, kecuali dia wakafkan.
3: Tapi ibu masih ada ini Pak Ustadz gitu.
0: Iya, abaikan pesannya, nggak ada gunanya. Dibagi hartanya waris.
3: Oh gitu.
1: Ya baik. Terima kasih ibu yang bertanya dari Cianjur, barakallahu fiik. Dan penanya yang sebelumnya menyebutkan Ustaz berkaitan dengan harta kakek, kemudian ayahnya meninggal. Bahwa ayahnya sebelum meninggal sudah menerima harta dari sepeninggalan kakek karena kakeknya sudah lama meninggal.
0: Terus
1: kemudian
0: itu mau dibagi.
1: Ya, ibu jadi, saya masih hidup dan
0: ya berarti bukan sudah. Harta kakek, harta si ayah ini.
1: Betul.
0: Seorang wafat ya dan punya istri masih hidup. Terus berapa anak laki anak perempuan?
1: 2 perempuan, 1 laki.
0: Bagiannya istri dapat 1/8 karena punya anak. Anak laki perempuan dapatkan sisa. Maka hartanya dibagi 8 1 7. 7 ini anak laki-laki 2. Dia satu orang begini 2 berarti 2. Anak perempuan satu-satu 2 berarti 4. 7 dibagi 4 ada pecahan, maka agar tidak ada pecahan 4 dikali 8 sama dengan 3, 2, 4 dikali 1 sama dengan 4 anak perempuan, 7, anak laki-laki, kan bagiannya 2, 7 kali 2, 14. Ya, harta si ayah yang wafat ini, laki-laki yang wafat ini, dibagi 32 bagian. Istrinya 4/32, anak perempuannya masing-masing 7/32, laki-lakinya 14/32. Wabillahi taufiq.
1: Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya telah disampaikan. Barakallahu fikum. Kemudian kami akan bacakan kembali pertanyaan dari pesan singkat kembali dari Bogor. Kali ini dari Bapak Ahmad. Bertanya, Ustaz, seorang ibu wafat meninggalkan suami dan dua anak laki-laki. Satu anak perempuan sudah wafat terlebih dahulu. Bagaimana cara pembagian warisnya? Terima kasih.
0: Ya, wafat siapa, laki-laki atau perempuan? Ya.
1: Ibu wafat meninggalkan suami dan dua anak laki-laki.
0: Suami.
1: Satu anak perempuan.
0: Dua anak laki-laki. Ya. Dua anak laki. Satu anak perempuan. Begitu.
1: Ya. Ya, dan satu anak perempuan. Tapi sudah wafat terlebih dahulu.
0: Siapa anak perempuan ini?
1: Ya.
0: Sudah wafat sebelum si ibunya wafat.
1: Ibu meninggal.
0: Ya, seperti kata kita, dia tidak dapat waris. Hmm. Ya. Maka atau ibunya hanya dibagi 1/4 sisa. Bagi 4, 1/4-nya 1, sisanya 3. Dibagi 2. 2 dikali 4 sama dengan 8. 8 ke 2, 2 kemudian ini 3, 3 pas bagi 8.
1: Nah. Baik, alhamdulillah. Jazakallahu khairan atas apa yang telah disampaikan. Silakan. Berikutnya untuk para pendengar maupun pemirsa Roja, bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung melalui layanan lain telepon ke nomor 021-823-6543. Kita akan angkat. Sudah ada yang masuk nampaknya. Halo.
4: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari siapa Ibu atau dari mana?
4: Dari Tia, dari Bandung.
1: Dari Bandung. Nah, silakan.
4: Ya, ya, Assalamualaikum Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
4: wabarakatuh. Ana mau menanyakan untuk perihal waris. Ya. Orang tua Ana masih lengkap, masih ada dua-duanya. Nah, untuk warisnya itu banyak ya Ustadz ya, ada rumah, ada tanah, ada kosan, ada kontrakan. Kami anaknya ada 4 bersaudara, 1 laki-laki dan 3 perempuan. Tapi orang tua Ana ini menganut patriarki gitu Ustadz. Jadi hartanya semua untuk anak laki-laki. Itu bagaimana ya Ustadz ya?
1: Belum meninggal.
4: Belum meninggal Ustadz, masih ada.
0: Iya. Apakah dia menghibahkan karena sebentar. Sekarang apa yang dilakukan oleh ayah Anda? Dia hibahkan semua karena laki-laki atau tidak?
4: Tapi
0: pertanyaan saya dijawab, jangan pakai tapi.
4: Ngomong aja Ustaz, ngomong ini untuk anak yang laki-laki gitu Ustaz.
0: Tapi tidak ada serah terima.
4: Enggak, belum ada Ustaz.
0: Ya, nah, omongannya enggak ada gunanya. Ketika dia wafat, tidak ada keyakinan dia. Yang ada adalah ketentuan Allah dalam kitabnya, anak laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Kalau di dunia sekarang, dieksekusi langsung, dibagi-bagikan ke anak laki-lakinya, anak perempuan tidak dapat, berarti ayah ini zalim. Dan Nabi SAW mengatakan, ittaqullah wa'adidu baina awladikum. Takutlah kepada Allah dan berlaku adillah kepada anak kalian. Ini menunjukkan daratul ikhtiran, bahwa orang yang tidak berlaku adil berarti dia tidak takut dengan azab Allah. Wabillahi taufiq.
4: Ustaz, aku mau menanyakan lagi. Jadi baiknya gimana Ustaz? Apakah harus pakai surat baru berkah gitu Ustaz, atau gimana Ustaz untuk
0: membaca? Yang baiknya ayah Anda ajarkan Al-Qur'an. Surah An-Nisa ayat 11. Bahwa harta warisan itu lidzakari mitslu hadzil unsayain. Anak laki-laki dapat 2 bagian, anak perempuan 1 bagian.
4: Terima kasih informasinya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu dari Bandung. Baik Ustaz, kita akan beralih ke pesan singkat. Seorang bertanya, Ustaz maaf izin bertanya, apakah gaji yang kita terima setiap bulan wajib dikeluarkan zakatnya, akan tetapi gajinya itu untuk biaya hidup satu bulan lagi masih kurang. Jazakumullahu khairan.
0: Zakat wajib bagi yang kaya. Kalau Anda, untuk Anda aja kurang mau berzakat, berarti Anda miskin namanya. Mau bersedekah silakan, tapi Anda bersedekah kepada anak istri Anda yang wajib lebih penting, karena sedekah itu sunnah. Nafkah Anda kepada anak istri wajib. Maka sebuah kesalahan fatal seorang mendahulukan yang sunnah dari yang wajib. Wallahi taufik.
1: Baik, Ustaz. Baik, berikutnya seorang bertanya, Ustaz, apakah hukumnya ikut iuran dana pensiun lembaga keuangan DPLK syariah totalnya 5% dari gaji take home pay, di mana ada benefit dari perusahaan yaitu gaji dipotong 2,5% dari pribadi dan tambahan 2,5% dari perusahaan. Saat ini Anda belum mendaftar karena masih ragu. Barakallahu fikum.
0: Ini di luar apa namanya, dana pensiunan ya. Ini dana pensiunan di luar itu. Itu seperti apa? Ya, kalau sifatnya pilihan, jangan. Karena di bank syariah itu tidak ada kesepakatan kerugian bagi pemilik dana. Yang hanya ada kesepakatan untung. Kalau kesepakatan untung dibagi sesuai dengan hasil dan rugi ditanggung oleh pengelola yaitu bank syariah dalam hal ini, maka ini akad bagi hasilnya berubah menjadi akad qard. Sepakat para ulama dalam hal ini, bila akad qard ada pertambahan dinamakan dengan bagi hasil, maka ini riba dengan bunga tidak tetap. Wallahi taufiq. Maka kalau itu sifatnya pilihan, jangan Anda terima. Efeknya mungkin Anda tidak dapat subsidi dari perusahaan. Tidak ada masalah. Yang di sisi Allah lebih besar daripada yang Anda dapatkan dengan cara riba.
1: Amin. Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan. Ada beberapa banyak pertanyaan pesan singkat yang ingin dibacakan, akan tapi mungkin kita akan berikan pula kesempatan bagi para pendengar yang ingin bertanya secara langsung. Anda dapat menghubungi di 021-823-6543. Baik, kita akan sapa kembali. Halo.
5: Halo.
1: Nah, Bapak dari mana atau dari siapa?
5: Dari hamba Allah di Bekasi.
1: Bekasi, silakan Pak.
5: Iya, ini saya, orang tua saya kan ibu sudah meninggal, baru meninggal. Kalau bapak sudah meninggal lama, dan meninggalkan warisan kok anak laki-laki 7. Anak perempuan 1. Anak perempuannya 1. Ibu saya juga punya adik ibu laki-laki 2, perempuannya 4. Nah, itu pembagian warisannya gimana ya, Pak?
0: Warisan ibu Anda, ini mau dibagi waris ibu Anda atau ayah Anda?
5: Dari ibu, warisan dari ibu.
0: Nah, ibu punya harta.
5: Ya. Jadi
0: ketika ibu Anda wafat, suaminya masih hidup.
5: Suami sudah meninggal.
0: Sudah meninggal, ya udah. Anaknya laki-laki berapa? 7, perempuan 1.
5: Iya.
0: Ya, hanya itu yang dapat. Dibagi 15, anak laki-laki 2 per 15, anak perempuan 1 per 15. Adik, ibu, saudara, abang ibu, kakak ibu tidak dapat.
5: Jadi anak aja itu?
0: Iya.
5: Jadi laki-laki berapa? 7.
0: Berapa orang anak laki-laki ibu Anda ketika dia wafat?
5: ketika wafat anak laki-lakinya 7,
0: dan perempuannya 1.
5: Perempuannya 1 sudah meninggal.
0: Berarti hanya 7 anak laki-laki, anaknya yang hidup kan ya?
5: Yang hidup sekarang 7. Tapi anak perempuannya itu waktu meninggal itu ibu sudah meninggal duluan.
0: Ibu Anda ketika dia wafat anaknya masih lengkap.
5: Masih lengkap.
0: Anak. Ya, udah harta ibu Anda dibagi 15 bagian. Anak laki-laki masing-masing dapat 2/15, 2/15, 2/15 dan seterusnya. Anak perempuan dapat 1/15. Jelas.
5: Tapi kalau ya jelas, tapi ada salah satu, ada beberapa beberapa keluarga itu adik-adik saya itu udah bagi rata aja gitu, gimana
0: itu? Allah mengatakan yusikumullah fi auladikum dzakari mithlu hadzil unsain. Kata Allah mewasiatkan bila kalian wafat harta kalian dipusakai oleh anak laki-laki 2 bagian, anak perempuan 1 bagian. Lalu ada yang mengusul bagi rata. Kira-kira Anda ikut usulan manusia atau ketetapan Allah, pencipta langit dan bumi dan pencipta nyawa masing-masing kita?
5: Ya, saya sih ikut ketentuan Allah gitu.
0: Ya udah, bilang ke adik itu, enggak, ini usulan kamu enggak perlu didengar. Ya, karena ini ketentuan Allah.
5: Ya. Tetap, ya.
0: Terima
5: kasih ya, Pak Ustaz.
0: Kalau dia masih bersekeras, saya udah yang bagian kamu aja, kamu bagi rata ke adik perempuanmu. Yang bagian lain tidak ada hak kamu karena ini ketentuan Allah. Ya.
5: Terima kasih, Pak Ustaz.
0: Ya, Bapak.
5: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Masya Allah. Barakallahu fikum. Baik, seorang bertanya dari pesan singkat, kita akan bacakan di beberapa pertanyaan yang telah masuk. Pak Dadang dari Bandung, seorang bertanya, Ustaz, saya adalah anak laki-laki dari 4 bersaudara. Ayah saya sudah meninggal. Adik saya minta disegerakan dibagikan warisan dan keputusan diserahkan kepada saya. Sampai saat ini saya belum bisa menjual warisan tersebut karena pertimbangan ibu saya belum ridho. Dan rumah tersebut ditinggali oleh ibu dan adik perempuan saya yang baru melahirkan. Pertanyaannya adalah, apakah dosa bagi saya menunda-nunda hak adik laki-laki saya? Dan apakah berdampak pada kehidupan saya? Karena saya merasa keadaan finansial saya menurun. Jazakumullah khairan.
0: Ya, kalau Anda memiliki kemampuan untuk membagi itu, bagikan. Tidak perlu eksekusi rumah itu. Adik laki-laki Anda tinggal dihitung berapa bagian haknya. Rumahnya bagiannya 1/7 atau 2/7. Hitung harta ayah Anda wafat semuanya berapa, ada rumah, ada ini segala macam. Hitungannya semuanya 700 juta. Nanti dia dapat 200 juta. Kalau Anda punya uang 200 juta, Anda katakan, Anda, saya beli hak kamu dalam warisan saham kamu. Ya. Dia enggak punya saham lagi di situ, dan Anda memiliki saham Anda nambah 2. Kalau Anda laki-laki jadi 4 saham Anda, kalau Anda perempuan jadi 3. Ya. Maka terserah Anda dengan ibu dan adik perempuan tadi. Wabillahi taufik.
1: Baik, masyaallah. Terima kasih Ustaz atas jawaban dan juga solusi yang telah disampaikan. Berikutnya di layanan-layanan telepon, dan ini merupakan pertanyaan terakhir di 021-823-6543. Silakan. Nah, sudah ada yang terhubung. Ya, halo.
6: Halo. Ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana atau dari siapa?
6: Dari Pak Satar di Bandung.
1: Di Bandung. Nah. Silakan, Pak.
6: Ya. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
6: wabarakatuh. Ingin menanyakan, Ustaz.
1: Iya, Pak.
6: Ada saudara dari istri perempuan meninggal. Meninggal. Anaknya 2 perempuan. Terus ada saudara dari almarhumah yang lain begitu. Terus di situ ini ya, jadi kedua orang anak itu membagi. Membagi warisan dengan catatan bahwa dulu ibunya pernah memberikan wasiat. Bahwa rumah yang diwariskan itu dua anak itu mendapat wasiat sepertiga. Itu dilaksanakan pembagiannya ya dengan rinciannya begitu. Terus waktu saya melihat itu ada wasiat, saya kaget kok ada wasiat gitu. Apakah itu betul bisa dijadikan wasiat sepertiganya itu untuk anak, dua orang anak itu?
0: Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa atu kulla bi haqqin haqqahu fala wasiyata li waris. Berikan kepada ahli waris yang telah ditetapkan oleh Allah pembagiannya dalam kitabnya, dan tidak ada wasiat kepada ahli waris. Berarti wasiat si perempuan kepada dua anak perempuannya tadi itu batal karena Nabi yang membatalkannya. Wabillahi taufiq.
1: Nah, baik, alhamdulillah.
6: Masih bisa di itu kan? Artinya mereka harus mengembalikan lagi kepada yang lain.
0: Kalau tidak dikembalikan di dunia, di akhirat mereka kembalikan.
6: Oh begitu ya.
1: Cukup Pak.
6: Oh begitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah barakallahu fikum. Dan itu merupakan pertanyaan terakhir saat Bermatul Ihtitam.
0: Semoga bermanfaat. Wallahu alaihi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Kami ucapkan pada Ustaz Dr. Ayawandi Tarmidhi hafizahullahu ta'ala atas bahasanya penuh manfaat di kesempatan pagi hari ini, dan juga waktu yang telah diluangkan menjawab dari beberapa pertanyaan-pertanyaan yang masuk di layanan telepon ataupun pesan singkat. Maka demikian pembahasan kita dari kitab Umdatul Fiqih. Ikuti kembali pada pekan yang akan datang. Terima kasih atas kebersamaan Anda para pendengar maupun pemirsa Roja. Berikut kita akan simak program acara selanjutnya, dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Roja TV, salat di rumah Al-Quran dan kajian Islam.
8: Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
9: Kehidupan ini akan berakhir. Jauh.
10: Kalian mengira dengan mati selesai semua urusan?
11: Baiklah saja.
12: وإنهم ميتون
13: وإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.
14: Manusia hanya akan membawa amal perbuatan.
15: كل نفس ذائقة الموت.
16: Mungkin sebagian di antara kita enggak beriman.

0: وإنما توفون أجوركم يوم القيامة.
1: Kalau engkau orang yang beriman, yang beramal untuk hari akhirmu, maka engkau akan berteriak mengatakan Qaddimuni, Qaddimuni, segerakan aku ke tempatku sana.
2: Dunia ini berat tinggal jamaah.

0: manusia berlomba-lomba.
1: Manusia berlomba-lomba untuk meraih sesuatu yang dia yakin dia akan tinggalkan.
0: Yang dia yakin dia akan tinggalkan.
2: Pada hari itu, yauma la yanfa'u malu wa la banun.
3: Yauma la yanfa'u malu wa la banun.
2: Illa man ata Allah biqalbin sadid.
3: Illa man ata Allah biqalbin salim.
2: Gak berguna yang namanya harta, anak-anak yang sukses. Gak ada manfaat kecuali mereka yang menjumpai Allah dengan hati yang selamat. Siapapun, siapapun, siapapun, para nabi, para wali, orang-orang soleh, Allah sudah tetapkan. Wa in minkum illa waridu. Tidak ada satupun dari kalian melainkan akan melewati neraka. Semuanya.

0: ala rabbika hatman maqdiya. Itu sudah keputusan Allah. Allah menyampaikan, Allah menginformasikan kalau kita semua bakal melewati neraka, tapi kita tidak dikasih informasi kalau kita akan selamat.
1: Ketika di sirat itu semua memikirkan diri mereka.
2: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

0: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Roja TV, saluran

0: Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu.
1: Wallahu ghafurur rahim.
0: Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang.

0: katakanlah, taatilah Allah dan Rasul-Nya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir.
1: Ayat-ayat Al-Quran.
0: Ayat.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير من حمر النعم. متفق عليه.
4: Dari سهل بن سعد رضي الله عنه bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ali
5: radhiyallahu anhu,
4: maka demi Allah, bila Allah memberi hidayah lewat dirimu satu orang, maka itu lebih baik bagimu daripada engkau memiliki unta merah. Muttafaqun alaih.
2: Qala Rasul
6: sallallahu alaihi wasallam
7: wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum.
0: Lembar doa, secarik permohonan hamba. Doa dan zikir dari As-Sunnah. Doa dan zikir sehari-hari. Zikir pagi dan petang

0: وسبحوه بكرة وأصيلا.
1: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang.

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Dia, yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursinya meliputi langit dan bumi, dan Dia tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Dia maha tinggi, maha besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Lembar doa secarik permohonan hamba.
3: Wa kulluhum.

wa ta'ala akan memanggil manusia di tengah-tengah peristiwa hari penghisaban. Maka diserulah Fulan bin Fulan dan bersiaplah untuk menghadap kepada Allah. Lalu didatangkan manusia yang gemar bermaksiat ketika di dunia. Kemudian Allah bertanya kepadanya, "Wahai hambaku, apakah engkau ingat dosamu ini?" Maka dia menjawab, "Aku tidak melakukan dosa tersebut." Maka Allah berkata kepadanya, "Wahai hambaku, aku mempunyai saksi atas perbuatanmu selama hidup di dunia." Dikatakan kepadanya, "Aku mempunyai saksi dari malaikat. Aku mempunyai saksi dari manusia. Dan aku mempunyai saksi dari bumi yang engkau injak."

Lalu dia berkata, "Tidak, wahai Allah. Aku ingin saksi itu atas diriku sendiri." Maka seketika mulutnya ditutup dan tidak bisa berbicara. Dan berbicaralah tangan, kaki, mata, telinga, dan lidah kepada dirinya. Dan kulit-kulitnya pun berbicara kepada

0: Raja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون

0: Alif Lam Mim. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Dia menurunkan Alkitab Al-Quran kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil.
1: Ayat-ayat Al-Quran. Kajian Islam dunia di Roja TV dan Radio Roja.
2: Ketahuilah semua umat manusia, jangankan satu orang, semua umat manusia, kalau mereka bersatu padu untuk memberikan satu kebaikan kepadamu, mereka tidak akan bisa memberikannya kecuali dengan kebaikan yang memang Allah telah takdirkan kamu akan dapatkan.
1: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Roja TV. Saluran Muhammad Quran dan kajian Islam.
3: Selamat para pendengar dan pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada.
4: Allah, kami akan hadirkan ke layar kaca Anda.
5: Para pendengar di Roja
4: TV. Jazakumullahu khairan bagi Anda para pemirsa Roja TV yang
6: dan
4: telah
6: lagi kami hadirkan untuk Anda program acara kajian ini secara langsung.
1: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wayardha, wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah ba'du. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, para pendengar, pemerhati dan sahabat Roja dimanapun antum berada. Di pagi hari ini tentunya kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah berikan menjelang pagi hingga waktu ini. Dan kita pun mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga Allah memberikan keberkahan dan karunia-Nya hingga menjelang malam nanti. Dan kita juga bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan pagi hari ini. Kembali kita diberikan kesempatan untuk menyimak satu kajian ilmiah yang penuh dengan faedah, mengambil kitab, pembahasan dari pembahasan kitab Fawaidul Fawaid yang insya Allah kembali kami sampaikan dan dipaparkan oleh guru kita kita Ustaz Al-Fadil Abdul Taslim MA Hafizullah Ta'ala. Dan Alhamdulillah kami telah terhubung dengan beliau yang saat ini berada di studio Roja Kendari. Sebelum kita simak kajian yang penuh dengan faedah ini, kami informasikan kepada Anda semuanya setelah kajian disampaikan oleh beliau, kami buka sesi interaktif soal jawab dalam rangka memperdalam materi yang telah beliau sampaikan. Kita simak bersama dan kepada Ustaz kami persilakan falyatafadhal maskuran.
2: Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din hafidhakumullah, kaum muslimin, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada, barakallahu fikum. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah kita mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kembali kita untuk mengadakan majelis ilmu yang mulia di pagi hari ini, ya, meskipun secara online, dari lanjutan pembahasan kitab yang sangat bermanfaat, kitab Al-Fawaid, buah karya dari Al-Imam Syamsuddin Abu Abdillah Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Ya, kita akan meneruskan pembahasan dari pembahasan di bab Al-Quran wa Tafsir. Ya, jadi kitab Al-Fawaid yang kita baca adalah yang di susun oleh Syekh Ali Hasan Al-Halabi Hafidhah Rahimahullah Ta'ala. Sekarang di pembahasan yang berjudul Al-Quran dan Tafsir, kita akan lanjutkan pembahasan yang lalu. Sekarang kita masuki di judul yang baru, Al-Huda wa Ni'mah. Huda, petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nikmat. Sebagaimana sebelumnya telah kita bahas, ya, petunjuk dan rahmat digandengkan di dalam banyak ayat-ayat Al-Quran. Kemudian petunjuk dan karunia Allah digandengkan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Maka demikian pula Al-Huda wa Ni'mah, ya, petunjuk dan nikmat. Keduanya ini merupakan hal yang selalu saling bersama, saling bergandengan satu sama lainnya. Kita akan baca penjelasan dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Beliau berkata, "Fal huda wal fadlu wan ni'matu war rahmatu mutalazimat la yanfaku ba'dhuha min ba'dhuha an ba'd." Maka al huda, petunjuk Allah, al fadl, karunianya, nikmatnya, serta rahmatnya, semua ini merupakan hal yang mutalazimat, yang saling bergandengan satu sama lainnya, tidak akan terpisah satu dari yang lainnya. Kama anna ad-dhalala wasyaqa'a mutalazimani la yanfaku ahaduhuma anil akhar. Sebagaimana yang namanya ad-dhalal, kebalikannya, yakni kesesatan dan kesengsaraan, kecelakaan, ya, dua hal yang saling berkaitan, yang selalu bersama, tidak akan terpisah satu dari lainnya. Yani orang yang mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah, maka berarti dia akan selalu mendapatkan karunianya, mendapatkan nikmatnya, dia dekat dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana orang yang tersesat, jauh dari petunjuk Allah, maka otomatis menjadikan dia dekat dengan sebab-sebab kebinasaan dan kecelakaan kalau dia tidak segera kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak segera untuk berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara mempelajari dan mengamalkannya untuk menghilangkan kesesatan pada dirinya. Baik. Qala Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, contoh dibawakan di sini firman Allah di surat Al-Qamar ayat 47. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal mujrimina fi dhalali wa su'ur. Sesungguhnya orang-orang yang durhaka itu dalam kesesatan dan azab yang pedih. Jadi kesesatan digandengkan dengan kesengsaraan. Karena azab mestinya akan menjadikan orang sengsara. A'udzu billahi min dzalik. Ya, jadi sesungguhnya orang-orang yang durhaka itu dalam kesesatan dan azab yang pedih. Ya, su'ur jamak dari sa'ir. Wa huwa al-adzabul ladzi huwa ghayatus syaqaa. Ya, dan sa'ir itu adalah azab, yang azab ini jelas merupakan puncak dari kesengsaraan atau kecelakaan. Berarti orang yang tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, ini orang-orang yang durhaka tadi diancam dengan selalu dalam kesesatan dan kesengsaraan sebagaimana disebutkan dalam ayat ini. Baik. Wa qala Ta'ala di ayat lain di surat Al-A'raf ayat 179. Allah Azza wa Jalla berfirman, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبُصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلْ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Sungguh-sungguh telah kami jadikan untuk menghuni neraka jahannam kebanyakan dari jin dan manusia. Karena mereka itu memiliki hati tidak digunakan untuk memahami petunjuk Allah. mereka memiliki mata tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah, dan mereka memiliki telinga tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka ini seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih tersesat lagi, merekalah orang-orang yang lalai. Lihat, orang yang tersesat yang dikatakan lebih tersesat daripada binatang-binatang ternak, mereka disebutkan sebagai penghuni neraka jahanam. Disebabkan karena mereka berpaling dari petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka tersesat dan mendapatkan kesengsaraan, yaitu adab neraka jahanam. Berarti kesesatan, kesengsaraan dan kecelakaan selalu saling menyertai satu sama lainnya. Wal iyadu billah. Wa qala ta'ala anhum. Di surat Al-Mulk ayat ke-10 Allah berfirman juga tentang penghuni neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Dan mereka berkata, seandainya, sekiranya kami dulu waktu di dunia mau mendengarkan ya ayat-ayat Allah dan mau memahaminya, maka mestinya kami tidak termasuk ke dalam penghuni neraka yang menyala-nyala. Ya, jadi mereka dulu berpaling dari petunjuk, akhirnya tersesat, akhirnya menjadi penghuni neraka di akhirat nanti, digandengkan antara kesesatan dan kesengsaraan di dalam azab Allah Subhanahu wa taala, seperti yang diterangkan di dalam ayat ini, Al-Mulk ayat yang ke-10. Jadi jamaah sekalian, hafizakumullah, kita perhatikan ini. Ya. Setiap orang yang berusaha mengikuti petunjuk Allah dengan sungguh-sungguh, dengan niat yang ikhlas, dengan niat untuk mencari sebab-sebab rahmat Allah dan keselamatannya, maka dia akan dekat dengan karunia Allah, dekat dengan nikmat Allah, dekat dengan rahmatnya. Ketika petunjuk itu Allah mudahkan baginya, maka sebab-sebab rahmat dan nikmat dari Allah juga Allah akan mudahkan baginya. Ini sesuatu yang tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya, sebagaimana tadi kesesatan dekat dengan kesengsaraan atau kecelakaan. Na'udzubillahi min dzalik. Wa min hadza annahu subhanahu yajma'u bainal huda wan syirahi sadri wal hayati thayyibah. Dan termasuk makna ini yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan antara petunjuk dan kelapangan dada menerima kebenaran serta kehidupan yang baik, kehidupan yang indah, Allah gandengkan ini. Sebagaimana juga wa bainad dhalali wa dhiki sadri wal ma'ishati wal ma'ishati dhank, Allah menggandengkan atau mengumpulkan antara kesesatan, kesempitan di dada dan kehidupan yang penuh dengan kesusahan. Ini tidak akan terpisah. Ya, sebagaimana petunjuk dan kelapangan hati tidak akan terpisah, kehidupan yang baik tidak akan terpisah, demikian pula kesesatan, kesempitan hati dan kehidupan yang susah. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-An'am ayat 125. Famay yuridillahu ay yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, wa may yurid ay yudhillahu yaj'al sadrahu dayyikan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Barang siapa yang Allah kehendaki untuk Allah berikan hidayah kepadanya. Perhatikan, jadi hidayah, seorang mendapatkan hidayah, Allah berikan balasan apa? Allah akan jadikan lapang hatinya menerima Islam. Lapang hatinya menghadapi Islam. Dia gembira dengan Islam, senang dengan agamanya. Dan barang siapa yang Allah kehendaki untuk Allah jadikan dia tersesat, Allah akan jadikan hatinya sempit, berat menerima Islam, seolah-olah dia naik ke atas langit. Yani ini orang yang paling celaka. Agama Islam adalah karunia terbesar yang Allah turunkan kepada manusia. Berarti orang yang menerimanya dengan lapang, gembira dengan agamanya, dia telah mendapatkan nikmat dan karunia Allah yang paling besar. Oleh karena itu orang yang disesatkan tersesat dari jalan Islam, tidak mau menerima Islam, berat dengan Islam, ini adalah orang yang paling celaka dan paling sengsara hidupnya di dunia. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi ayat ini jelas menyebutkan keterkaitan antara dua hal ini dan tidak akan bisa dipisahkan. Wa qala di ayat lain, yang lain, surat Az-Zumar ayat 22. Afama syarahallahu sadrahu lil islami fahuwa ala nurim min rabbih. Apakah orang yang Allah lapangkan dadanya, Allah bukakan hatinya terhadap untuk menerima Islam, maka dia berada di atas petunjuk dari Rabbnya, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, di atas cahaya petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi petunjuk cahaya itu selalu bergandengan dengan kelapangan hati dan kehidupan yang penuh dengan keindahan dan kedamaian. Maka ini benar-benar merupakan ya perkara yang kalau kita renungkan dan kita hayati, kita tadaburi makna ayat-ayat ini, kita akan dapati bahwa semua permasalahan kita, ya, kesusahan-kesusahan dalam hidup kita, sebabnya adalah karena kita jauh dari petunjuk dan bimbingan Islam yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Kata beliau selanjutnya, rahimahullah ta'ala, wa kadhalika yajma'u bainal huda wal inabati wa bainal dalali wa qaswatil qalbi. Demikian pula Allah menghimpunkan, mengumpulkan antara petunjuk dan inabah, sifat selalu kembali kepada Allah, selalu bertobat kepada Allah. Ya, karena perbuatan dosa yang tadinya syaitan ingin menggoda manusia, menggoda seorang hamba agar jauh dari limpahan nikmat Allah, maka digoda hamba ini untuk berdosa. Ternyata Allah berikan solusi dengan cara kembali dan bertobat kepada Allah. Maka Allah gandingkan petunjuk dengan selalu inabah, selalu kembali kepadanya, sebagaimana Allah gandengkan antara kesesatan dan hati yang membatu, hati yang tertutup. Na'udzubillahi min dzalik. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Asy-Syura ayat 13. Allahu yajtabi ilaihi may yasha'u wa yahdi ilaihi may yunib. Allah dialah yang memilih siapa yang dikehendakinya dan memberikan hidayah kepadanya orang-orang yang selalu inabah, yang selalu kembali, yang selalu mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ini petunjuk dekat dengan orang-orang yang selalu kembali dan ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di ayat lain di surat Az-Zumar ayat 22, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَوَيْلٌ لِلْخَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ ulaika fi dhalalim mubin. Maka kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang hatinya telah membatu, tertutup,

Jadi inilah kelapangan hati yang sesungguhnya, kelapangan menerima Islam. Orang yang hatinya lapang menerima Islam, maka dia akan mudah dilapangkan dengan hal-hal yang lain, karena urusan-urusan dunia dia akan dapat, akan hadapi dengan kelapangan hatinya. Ya, ketika dia berbolak-balik dalam nikmat Allah, kadang-kadang diberikan ujian, kita tahu dia akan menghadapi nikmat dengan syukur, menghadapi ujian dengan sabar. Maka dengan sebab itu dia tetap dan selalu berbolak-balik dalam kebaikan. Sebagaimana yang kita tahu dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Muslim, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khairun wa laisa dzalika li ahadin illa li mu'min. Alangkah indah dan mengagumkan hidupnya orang yang beriman, karena semua urusannya mendatangkan kebaikan, dan ini tidak akan didapatkan kecuali oleh orang yang beriman saja. Yakni ketika dia mendapatkan kesenangan, dia bersyukur. Ketika dia ditimpa kesusahan atau musibah, dia bersabar, maka itu akan berbalik untuk kebaikan bagi dirinya. Jadi berbolak-baliknya perubahan dalam kehidupan tidak mempengaruhi, selama dia selalu dekat dengan petunjuk Allah, ya, selalu berpegang teguh dengan agamanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan kebaikan dalam semua keadaan hamba tersebut. Nah. Baik. Kemudian bainal ata'i wal man', antara karunia pemberian dari Allah dan al man', terhalanginya dari karunia tersebut. Kata beliau, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala kemudian menyebutkan kesimpulan dari pembahasan ini, wal huda war rahmatu wa tawabi'uha wa tawabi'uhuma min fadli wal in'am, min al fadli wal in'am. Petunjuk Allah dan rahmatnya dan hal-hal yang berkaitan dengan keduanya, ya, tadi termasuk kelapangan hati, kebaikan-kebaikan, kenikmatan, ketenangan hidup, ini adalah termasuk karunia dan limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kulluhu min sifatil ata, semua ini adalah termasuk sifat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan karunia kepada hamba-hambanya. Al-ata, Allah Subhanahu wa taala dialah yang maha memberikan kebaikan. Al-Wahhab, maha memberikan karunia. Al-Mannan, maha memberikan anugerah. Ya, dialah yang maha melimpahkan berbagai macam nikmat bagi hamba-hambanya. Maka ketika Allah berikan huda, petunjuk, rahmat, dan hal-hal yang berkaitan dengan keduanya, ini semua termasuk, ya, makna dari sifat Allah Subhanahu wa taala selalu memberi kebaikan kepada hamba-hambanya. Sebaliknya, wal idlalu wal adzabu wa tawabi'uhuma min sifatil man'i, dan kesesatan, azab dari Allah Subhanahu wa taala dan hal-hal yang berhubungan dengan keduanya, ini termasuk sifat al-man', Allah tidak berikan kebaikan untuk hamba-hambanya. Dan tentu karena sifat Allah Subhanahu wa taala maha sempurna, kita selalu yakin ketika Allah memberikan itu adalah murni karena rahmat dan karunia-Nya. Ketika Allah tidak memberikan, maka itu karena hikmah dan keadilan-Nya yang sempurna. Karena perbuatan Allah Subhanahu wa taala bersumber dari sifat-sifat-Nya yang maha tinggi lagi maha sempurna. Sehingga tidak perlu kita tanyakan tentang, pasti sesuai dengan keadaan-Nya, sesuai dengan hikmah yang maha tinggi. Ya, hikmah artinya wad'u syai fi mawdi'ihi ala wajhil itqan. Allah selalu meletakkan segala sesuatu secara persis pada tempatnya. Ya, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah Subhanahu wa taala tidak ditanyakan tentang apa yang diperbuatnya, karena perbuatannya bersumber dari sifat-sifat-Nya yang maha tinggi, maha indah, maha sempurna, sedangkan manusia yang akan ditanyai, dimintai pertanggungjawaban tentang perbuatan mereka. Kata beliau, wa huwa subhanahu yusarrifu khalqahu baina ata'ihi wa man'ihi wa dhalika kulluhu sadirun an hikmatin balighatin wa mulkin tamin wa hamdin tamin fala ilaha illallah. Maka dia Allah Subhanahu wa taala yusarrifu khalqahu, membolak-balikkan hamba-Nya, memberlakukan bagi hamba-Nya, bagi makhluk-Nya, antara pemberian-Nya, terkadang Allah tidak berikan, antara pemberian karunia, kemudian terkadang juga Allah halangi mereka dari hal itu, ya. Dan semua itu

semua itu bersumber dari hikmah Allah yang maha tinggi, al-mulk kekuasaan Allah yang maha sempurna, serta pujiannya, pujiannya yang maha agung. Fala ilaha illallah, maka tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata. Masya Allah, ini pembahasan yang menjadikan orang-orang yang beriman selalu optimis ketika dia berusaha dekat dengan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Berusaha setia untuk mempelajari petunjuknya, mendengarkan kajian-kajian yang bermanfaat, karena itu adalah pembuka bagi hidupnya pintu-pintu rahmat dan karunia Allah, pintu-pintu kebaikan dari sisinya yang berlimpah. Karena siapa lagi yang akan mendapatkan karunia Allah yang berlimpah, yang sempurna, kalau bukan orang-orang yang selalu taat mengikuti petunjuknya. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dekat dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Wattakullaha la'allakum turhamun. Bertakwalah kamu kepada Allah agar kamu menjadi orang-orang yang selalu mendapatkan limpahan rahmatnya. Barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada. Maka selesai pembahasan ini dari ayat-ayat Al-Quran yang bisa kita ambil faedahnya dari pembahasan awal tentang surat Qaf, kemudian sampai pembahasan tentang bagaimana Allah menggandengkan petunjuk dan rahmatnya, karunianya, nikmatnya. Semoga kita bisa mengambil manfaat. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang selalu dekat dengan petunjuknya dan dimudahkan untuk mendapatkan nikmat dan karunia yang sempurna dari sisinya. Semoga kajian kita bermanfaat dan kita teruskan dengan menjawab pertanyaan yang insya Allah antum sampaikan. Dan semoga ini menjadi pelajaran bermanfaat bagi kita untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Barakallahu fikum. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Nah, Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Dan ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, untuk berikutnya kami ajak Anda semuanya untuk bersoal jawab, dan kepada Anda semuanya yang bertanya bisa menghubungi kami di 021 823 6543 untuk Anda yang bertanya secara langsung, ataupun Anda dapat kirimkan pertanyaan Anda melalui chat WA di 021 823 6543. Untuk yang pertama kita angkat melalui telepon terlebih dahulu ya. Kami persilakan kepada Anda yang telah terhubung. Baik, terputus. Kami tunggu kembali. Kepada Anda semuanya, khotol Islam azani Allah wa iyyakum. Ya, silakan kepada Anda yang telah terhubung. Ya, silakan.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf umum, mohon dimatikan saja televisi ataupun radionya biar tidak bingung, karena memang ada jeda ketika di televisi, jadi biar bisa fokus dan langsung menyimak atau memberikan pertanyaan melalui telepon saja. Ya, silakan.
1: Baik,
0: dengan siapa ya, Ibu?
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dengan umum siapa, Umu? Mohon maaf.
1: Dengan Umu Naskama.
0: Ya, silakan Umu Nafkama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum, izin bertanya Ustaz.
0: Fikum barakallah.
1: Apakah saat kita berdoa kepada Allah dalam sujud kita, kita memohon petunjuk akan suatu urusan, kita di apa ya? Diharuskan melalui sholat istiqoroh dulu, apakah sholat biasa juga kita Allah akan memberikan petunjuk dalam bentuk apapun, apakah harus melakukan sholat istiqoroh dulu atau hanya cukup dengan doa-doa pada saat sholat saat sujud sholat wajib? Dan yang kedua, apakah setelah sholat wajib itu kan kita disunahkan untuk membaca ayat kursi. Nah, apakah boleh, karena kalau misalnya kita sedang ada urusan lain yang terburu-buru, setelah selesai sholat kita itu baca ayat kursinya sambil berjalan gitu, Ustaz. Okay. Mohon pencerahannya. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakillah khairan. Dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz.
2: Iya, barakallahu fiik. Pertanyaan sangat bermanfaat dari ibu tadi yang bertanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan kebaikan bagi beliau dan bagi kita semua. Iya. Pertanyaan yang berhubungan dengan yang pertama tadi, masalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya, kalau kita punya satu urusan, tentu yang terbaik, kalau kita ingin dapatkan pilihan dari Allah Subhanahu wa taala, yang terbaik adalah kita meminta kepada Allah melalui salat istikharah. Ya, yang sudah kita ketahui, kita salat 2 rakaat, kemudian kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan pilihan yang terbaik, yang lebih dekat dengan sebab-sebab kebaikan dunia dan akhirat kita. Ya, kalau tidak, maka kita dijauhkan darinya. Tapi apakah harus dengan istikharah? Jawabannya tidak. Tapi lebih utama, lebih utama dengan istikharah. Kalaupun tidak kita lakukan istikharah, misalnya kayak tadi kita berdoa di waktu sujud, ya, kemudian setelah tahiyat dan salawat kita juga dianjurkan banyak berdoa ketika itu, dan ini berlaku untuk sholat yang wajib dan sholat yang sunnah juga berlaku. Dan sujud di sini bukan hanya sujud terakhir, semua sujud, karena kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa akthiru du'a fihi. Sedekat-dekatnya keadaan seorang hamba dari Allah, dari Rabbnya, adalah ketika dia sujud, maka perbanyaklah doa padanya pada waktu sujud. Jadi setelah kita membaca zikir sujud, kita baca subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, misalnya 3 kali, baru kita berdoa. Ini boleh. Jadi kita lakukan, ya, kalaupun tanpa melakukan salat istikharah tetap boleh kita lakukan, dan ini termasuk baik karena banyak kesempatan kita waktu sholat kita minta agar dimudahkan petunjuk kita. Kalau membawa kepada kebaikan, semoga Allah mudahkan. Kalau membawa kepada selain itu, maka semoga Allah menjauhkan kita darinya. Itu yang kita minta kepada Allah, dan ini, ya, tidak hanya kita lakukan di sholat istikharah, meskipun yang lebih utama dengan sholat istikharah, ya, sama seperti masalah bertobat kepada Allah. Kan tidak harus kita Iya, yang lebih utama kita lakukan dengan sholat taubat misalnya. Sholat taubat 2 rakaat, baru kita bertobat kepada Allah, mohon ampun kepadanya. Tapi kalaupun kita tidak lakukan sholat taubat, ya tetap kita segera bertobat. Ya, istighfar kepada Allah, bisa juga kita baca permohonan ampun dalam sholat kita, waktu sujud kita. Jadi kita manfaatkan waktu kita yang ada untuk sebanyak-banyaknya memohon pengampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya tidak mesti kita menunggu sampai kita sempat melaksanakan sholat ketika bertobat kepada Allah, meskipun dengan sholat taubat tentu lebih utama, lebih baik. Nah, kemudian yang kedua tadi masalahnya berhubungan dengan zikir. Seseorang akan dianjurkan ketika selesai sholat, ya zikirnya bukan cuma membaca ayat kursi saja kan, istighfar 3 kali, kemudian Allahumma antas salam, minkas salam, tabarok taya dhal jalil wal ikram. Ada beberapa yang disunahkan sampai membaca ayat kursi, membaca 3 kul, kemudian membaca itu ya, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai selesai, jadi 100. Kalau tidak sempat, diperbolehkan kita baca misalnya ada hadis yang sahih yang menyebutkan membaca subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu Akbar 10 kali. Ya, ada yang ringkas. Bagaimana caranya kalau seandainya, apakah diperbolehkan kalau kita membaca sambil berjalan? Maka tidak mengapa. Ya, asal jangan sampai menjadikan kita mengucapkan ini misalnya keliru mengucapkan atau salah, tetap kita mungkin sambil berjalan atau mungkin kita ada rombongan sama-sama naik kendaraan, kita di belakang, kita sambil baca, tidak mengapa. Ya, yang jelas ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan ya perintahnya setelah selesai sholat, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَذْكُرُ اللَّهَ كِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. Dan jika kalian telah selesai menunaikan sholat, maka berzikirlah kepada Allah kiaman, baik dalam keadaan berdiri atau duduk, bahkan sambil berbaring. Jadi diperbolehkan kita selesaikan zikir kita sambil kita berjalan ketika ada urusan yang penting. Yang penting ya, jangan sampai menyebabkan kita kemudian ya asal-asalan mengucapkan zikir tersebut atau bacaan tersebut tidak sesuai lagi dengan bacaan yang benar. Selama kita bisa membacanya dengan benar, ya, yang tentu saja kita katakan ya, seharusnya kita berikan waktu untuk berzikir kita dengan tenang agar kita bisa benar-benar mendapatkan faedah daripada zikir yang di situ kita berusaha merenungkan maknanya agar mendapatkan keutamaan yang lebih sempurna di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun kalau dalam kondisi tadi terpaksa ya diperbolehkan, atau ada hajat diperbolehkan yang seperti itu, barakallahu fikum. Nah,
0: nah Ustaz, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Kita akan angkat kembali pertanyaan berikutnya di 0218236543. Kami silakan kepada Anda yang telah terhubung. Ya, silakan. Ya, silakan. Baik, terputus. Baik Ustaz, terputus. Kita akan tunggu kembali kepada Anda yang telah terhubung. Kami akan angkat pertanyaan pertama Ustaz dari pesan singkat yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Saya izin bertanya tentang keutamaan salat tahajud dan salat duha Ustaz. Tolong sampaikan penjelasannya Ustaz. Syukran, jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Silakan Ustaz.
2: Tentang keutamaan salat duha ya.
0: Tahajud dan salat duha Ustaz.
2: Salat tahajud dan salat duha ya. Iya. Barakallahu fikum. Yang berhubungan dengan salat tahajud atau ya salat malam secara umum, kan keutamaannya sangat banyak disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih. Seperti misalnya ketika Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim bersabda, afdalus salati ba'dal faridah salatul lail. Seutama-utama salat setelah salat yang wajib adalah salat malam. Ya, kemudian tentu saja salat malam ini disebutkan juga di dalam salat, di dalam hadis yang sahih yang dinyatakan juga sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala sebagai yang Rasulullah SAW bersalaikum bi qiyamul lail fa innahu da'abu salihin qablakum. Hendaknya kalian melaksanakan salat malam karena itu adalah kebiasaannya orang-orang soleh sebelummu. Ya, ini jelas menunjukkan keutamaan dan kemuliaan orang yang mengamalkan salat malam, apalagi ketika dia mengamalkannya di sepertiga malam yang terakhir, di situ dia berdoa kepada Allah di saat-saat pengabulan doa, karena Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia di sepertiga malam yang terakhir sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian Allah akan mengabulkan doa orang yang berdoa kepadanya, memberikan pengampunan doa, permohonan pengampunan dari seorang hamba atau istighfar seorang hamba kepada Allah. Maka ini jelas merupakan keutamaan yang besar. Kemudian untuk salat duha sendiri, itu juga disebutkan keutamaannya di dalam hadith-hadith yang sahih, bagaimana pahalanya juga sangat besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang selalu melaksanakan salat duha. Dan salat duha yang paling utama adalah yang dikerjakan ketika sudah agak panas ya, matahari sudah agak tinggi, mungkin sekitar jam 10, setengah 11, yakni kan sholat duha diperbolehkan dari sejak matahari terbit sekitar 15 menit setelahnya sudah boleh, itu awal waktu duha ya, bersamaan dengan waktu sholat isyrok setelah matahari terbit, kemudian sekitar 15 menit. Tapi yang paling utama diakhirkan, karena kata Rasulullah SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, sholatul awwabina hina tarmadul fisal, sholatnya orang-orang yang selalu awab kembali kepada Allah, yang selalu ingat kepada Allah ketika orang lain lalai, adalah ketika anak-anak unta mulai kepanasan. Maka inilah salat duha yang paling utama dan disifati di sini sebagai orang yang melakukannya sebagai orang yang awab, selalu kembali, selalu ingat kepada Allah, selalu tidak dilalaikan ya. Karena di waktu-waktu ini orang-orang banyak sibuk dengan urusan dunianya, ketika dia sempatkan diri untuk ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka insya Allah dia termasuk hamba yang awab, yang selalu kembali dan selalu ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika orang lain lalai. Maka ini termasuk adalah waktu salat duha yang paling utama dan termasuk hal yang menunjukkan keutamaan yang besar dari salat sunnah ini. Barakallahu fikum.
0: Nah, Ustaz Taufik, barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan Ustaz, dan kita akan memberikan kesempatan kembali kepada penanya telepon di 0218236543. Kami persilakan kepada Anda yang telah terhubung. Ya, silakan. Ya, silakan. Baik, terputus. Kita akan angkat kembali pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, bagaimanakah bagi mereka, yaitu orang yang penyuka sesama jenis Ustaz? Apakah orang yang tidak pernah meninggalkan sholat walaupun dia penyuka sesama jenis, sholatnya tetap diterima atau tidak Ustaz? Ustaz mohon memberikan penjelasannya.

Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan sangat baik sekali dari beliau yang bertanya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan kebaikan dan keberkahan bagi antum semua yang bertanya dan bagi kita semua juga. Iya, penyakit seperti ini, menyukai sesama jenis, jelas merupakan penyakit yang sangat buruk yang hendaknya kita bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dihilangkan penyakit yang buruk ini pada diri kita, ya, pada diri orang yang ditimpa, diuji dengan penyakit ini, kemudian bersungguh-sungguh melakukan sebab-sebab yang menjauhkan kita darinya. Adapun masalah yang berhubungan dengan sholatnya, ya, selama sholatnya itu memenuhi syarat, ya, maksudnya memenuhi syarat-syaratnya, rukun-rukunnya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, akan tetapi tentu diantara ya bukti yang menjadikan sholat itu diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah keutamaan sholat itu benar-benar terwujud pada diri orang yang melakukannya. Seperti misalnya Allah berfirman dalam Al-Quran, wa aqimis sholata inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ya,

0: Kalau dia benar-benar melaksanakan sholat dengan sungguh-sungguh, dia berdoa dalam sholatnya, dan sholatnya benar-benar diterima dan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka dengan sebab sholat ini, Allah akan jauhkan dia dari perbuatan keji dan mungkar, termasuk penyakit yang tadi kita sebutkan. Ya, maka insya Allah untuk sholatnya diterima oleh Allah selama memenuhi tadi syarat rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya. Cuman ya, tadi kalau memang ya dia yakin tentang kebenaran janji Allah subhanahu wa ta'ala, di antaranya yang berhubungan dengan manfaat dari sholat tadi, maka hendaknya dia laksanakan sholat dengan sebenarnya, mohon kepada Allah agar dijauhkan dari penyakit-penyakit yang buruk seperti ini. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, kalau dia sungguh-sungguh, Allah akan berikan kepadanya kebaikan, kebaikan sebagaimana yang Allah janjikan tersebut. Barakallahu fikum. Nah.
1: Nah, Ustaz Taufik Barakallah, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan Ustaz, dan kita akan angkat kembali pertanyaan melalui telepon di 0218236543. Kami persilakan kepada Anda yang telah terhubung. Ya, silakan.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana?
2: Dengan Bu Aspat, Pak Ustaz dari Pekanbaru.
1: Ya, silakan Ibu.
2: Ini Pak Ustaz, saya mohon petunjuk Pak Ustaz. Saya kalau sholat itu kan saya mau tujuan yang paling dekat, katanya bisa pernah dengan Allah. Terus kalau di tengah-tengahnya saya lupa bahasa Arabnya, terus sambung bahasa setia boleh Ustaz?
1: Baik, cukup Ibu. Ya, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Kita simak melalui telepon dan melalui televisi. Dan kepada Ustaz kami silakan menjawab. Silakan Ustaz.
0: Ya, barakallahu fiik. Pertanyaan sangat baik sekali dari Ibu yang ada di Pekanbaru tadi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa.

0: Suka kajian gak pulang-pulang ke rumah, maka anti sebagai istri bikin kajian di rumah. Suami bang mau kajian sini. Kajian sama anak bang, bismillah. Sampai jam berapa anak ikutin? Iya, bikin suaminya. Suami demen kajian, ada orang yang demen kajian, maka seorang istri harus pandai mengkondisikan rumahnya menjadi indah buat suaminya. Kenapa suami kadangkala malas ngobrol sama istrinya? Sampai rumah ngobrol sama istri, bang, tahu bang, fulan bang. Iya, fulan kenapa? Iya, kayak gini bang. Fulanah kayak gitu. Iya, suami gak mau. Dia ingin ngobrolnya tentang agama, anti bikin. Suami duduk, bang. Allahu ta'ala. Masyaallah. Suami langsung duduk sama dia. Ini ana demen yang kayak gini. Kalau bisa siapin mic di rumah semuanya. Kondisikan rumah itu bikin suami enggak kepengin keluar rumah. Artinya nih laki memang ada yang kayak gitu, jemaah. Istri berusaha untuk memperbaiki diri. Menjadikan rumah jadi surganya. Ya, nanti juga ketemu sama laki-laki yang dia, kenapa antum gak pulang? Ustaz males, Ustaz pulang, Ustaz. Lalu sampai rumah ditanya, dari mana ini, kerjaan, macam-macam. Akhirnya dia milih iktikaf di masjid. Habis maghrib iktikaf. Kapan pulang? Nunggulah istri tidur, anak baru pulang, Ustaz. InsyaAllah. Tapi bayangkan, kalau istri setiap suami pulang buka pintu, InsyaAllah dia dengan perhiasan yang indah ya, dengan aroma yang masya Allah spesial banget hari itu buat dia. Lalu dia tanya, bang, kepingin apa bang? Oh, suami kayak, tunggu dulu, tutup dulu pintunya, masya Allah. Ya, tapi kalau istri, terus terang, perempuan ini memiliki daya tarik yang gak kebayang jamaah. Karena beberapa kali ingatkan Fir'aun itu, bagaimana dia membunuh bocah-bocah kecil, bayi-bayi yang baru lahir dia sembelih. Ketemu istrinya, istrinya mengatakan, La taqtulu. Ketika ada bayi yang mampir ke rumahnya dari sungai, Fir'aun mau membunuh, kata istrinya, La taqtulu, jangan dibunuh. Asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada. Mungkin dia bermanfaat buat kita, atau kita angkat anak. Apa kata Fir'aun? Ya udah, ngapa-apa. Istrinya yang ngomong, jemaah. Jadi kalau istri sudah melayani suaminya dengan baik, insyaallah ya kita usaha ya. Tapi ada memang suami-suami yang enggak benar ya, anti perlu ganti suami. Betul, boleh dalam agama ganti suami. Buat perempuan, para suami, engkau bisa ganti istri, bisa menceraikan istrimu, dan wanita punya hak untuk mengganti suaminya. Kalau dia lihat enggak pantas untuk menjadi imam di rumahnya, enggak pantas untuk menjadi panutan buat anak-anaknya, dia datang, afwan, ana mau ganti suami. Kira-kira perempuan itu masih cinta sama antum enggak? Sebagian perempuan itu kasihan sama antum. Dia melihat, ya Allah, melihat suaminya tidur, ya Allah, kapan mati dia? Ya udah, tahan. Mungkin ada yang seperti itu, jemaah. Allahu Akbar. Baik, mungkin seperti itu. Jadi para istri berusaha lah. Oke, suaminya salah, tapi dia memiliki sesuatu yang bisa merubah suaminya, insyaallah, dengan doa, dengan usaha, dengan menciptakan suasana yang kalau dia keluar rumah, kalau dia kajian sebelum pulang, dia WA istrinya, abang mau pulang ya, siap-siap ya, masya Allah. Itu masya Allah. Itu mungkin butuh proses. Dan jangan hanya melihat kepada kekurangan. Kalau perempuan itu melihat kepada kekurangan kita, gak ada yang punya istri. Kalau kita melihat kepada kekurangan istri kita, kita tidak akan memiliki istri. Betul ya, Ma? Wallahu a'lam bishawab.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari. Menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
3: Ikhwatal iman rahimakumullah, saatnya kita mendengarkan kumandang azan salat duhur bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Pada hari ini kami mengajak Anda tentunya untuk melaksanakan salat duhur secara

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القادمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
0: Ustaz, Anda sedikit mau nanya nih Ustaz, masalah yang berhubungan dengan takdir Ustaz.
1: Takdir Allah SWT.
0: Takdir Allah SWT. Ini kan kita sebagai umat Islam kan sudah diwajibkan untuk mengimani takdir, baik itu takdir baik maupun buruk Ustaz. Nah cuman kadang-kadang kan sebagian orang itu memikirkan, terlalu memikirkan sehingga merasa takut akan masa depannya Ustaz. Artinya apa yang terjadi nantinya atau bagaimana dengan rezekinya atau apa, mungkin ada kayaknya diintip oleh bencana atau apa, musibah gitu Ustaz. Nah ini bagaimana menurut antum Ustaz hubungannya dengan kadang-kadang rasa ketakutan itu dengan iman kepada takdir Ustaz, takdir Allah.
1: Iya, barakallahu fikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Ya, sudah kita ketahui bahwasanya iman kepada takdir itu sebagaimana perkara-perkara lain yang diwajibkan untuk kita imani dalam Islam adalah sebab yang justru akan menyelesaikan masalah kita, menjadikan tenang jiwa kita. Karena termasuk yang paling utama masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, dalam makna firman Allah Subhanahu wa taala, ala bizikrillahi tatma'innul qulub, ketahuilah dengan berzikir kepada Allah hati akan menjadi tenang. Termasuk di antara seutama-utama zikir adalah mengisi hati dengan keimanan yang benar terhadap hal-hal yang diwajibkan untuk kita imani. Apalagi mengimani masalah takdir, ini berhubungan dengan perbuatan Allah, nama-nama dan sifat-sifat Allah, yaitu Al-Qadir atau Al-Qadir, nama Allah yang maha indah, Al-Qadir yang maha kuasa atas segala sesuatu, yang maha menakdirkan segala sesuatu. Makanya kalau seorang hamba yang beriman mengimani takdir dengan benar, hidupnya akan tenang. Justru hidupnya akan lapang. Hatinya akan terasa damai. Itu yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya dalam Al-Qur'an, "Ma asaba min musibatin illa bi'idznillah, wa may yu'min billahi yahdi qalbah." Tidaklah menimpa satu musibah pun di dunia ini kecuali dengan izin Allah. Maka barang siapa yang beriman kepada Allah dalam menghadapi musibah tersebut, Allah akan berikan hidayah kepada hatinya. Ketika menafsirkan ayat ini, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala mengatakan, "Huwa rajulun usiba bi musibatin fa'alima annaha min indillahi faradiya wastaslam." Dia adalah seseorang yang ditimpa musibah, satu bencana. Tapi dia mengetahui itu adalah dari sisi Allah, maka dia pun tunduk dan menerima ketentuan tersebut. Sekarang kita akan lihat apa hubungannya takdir, mengimaninya dengan benar menjadikan hati kita tenang. Coba kita bandingkan dengan kehidupan kita. Secara fitrah manusia, mereka itu akan merasa tenang jika menyandarkan urusannya kepada sesuatu yang dia bisa percaya. Iya kan?
0: Iya.
1: Sebagai contoh masalahnya begini. Kita ingin pergi meninggalkan rumah kita. Kita titipkan rumah kita misalnya kepada anak kita. Ini rumah ini pegang, Abi akan pergi, Abi dan Umi akan pergi dalam waktu sepekan, rumah ini pegang kunci dan dijaga baik-baik. Anak kecil yang dititipkan usianya mungkin masih 7 tahun. Kira-kira dalam perjalanan kita akan merasa tenang atau merasa gelisah?
0: Mungkin kurang tenang, Sir.
1: Jelas tidak akan tenang, anak kecil. Dia pertama tidak bisa berpikir dengan baik, belum punya kemampuan untuk memikirkan nanti siapa yang datang, orang baik atau orang buruk. Kalaupun dia bisa memikirkan, apakah dia bisa punya kekuasaan untuk melawan misalnya pencuri yang datang atau orang yang berniat jahat yang ingin merusak rumah kita misalnya? Tentu tidak. Jadi sekarang perbandingannya, misalnya kita menitipkan rumah kita dengan saudara kita yang dia itu orangnya perhatian, kemudian pandai dalam menjaga dan mengurus rumah kita, dan dia sendiri punya kekuatan untuk bisa menghadapi tamu-tamu yang datang atau orang-orang buruk yang punya niat buruk. Kira-kira kita akan lebih tenang kan?
0: Iya, lebih tenang. Iya.
1: Padahal kita tahu dia manusia, terbatas sifat-sifatnya. Sepandai apapun dia menjaga, terbatas. Nah bagaimana kalau kita menyerahkan kepada yang maha sempurna sifat-sifatnya, ilmunya sempurna, kebaikannya sempurna, rahmatnya sempurna, kemahakuasaannya sempurna, penjagaannya sempurna. Jadi sebenarnya masalah takdir itu akan berhubungan erat dengan pemahaman kita tentang kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Kalau kita mengimani masalah takdir dengan benar, kita akan mengimani apa yang dikatakan oleh para ulama, masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki akan terjadi, apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Artinya, semua yang Allah kehendaki, suka atau tidak suka, kita harus terima. Ini pertama. Mau tidak mau, senang tidak senang, kita akan mesti terima. Jadi kita pikir tidak berpikir, ya terjadi. Karena semua yang ada dalam semesta ini adalah milik Allah. Dia yang menentukan segala sesuatunya. Makanya, orang yang tidak menerima ketentuan Allah, dengan tidak menerimanya dia, dia mau tidak mau juga harus menerima, yang ini menjadikan dia dua kali menderita. Sudah dia menderita karena harus memikirkan, yang kedua menderita karena semua ketentuan Allah mesti berlaku, dia terima atau tidak terima. Sedangkan orang yang beriman, dia hatinya akan lapang, dia mendapatkan pahala karena dia selalu siap menerima ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia selalu bersangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena dia meyakini sempurnanya nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran menggambarkan tentang indahnya iman kepada takdir, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kalian membenci sesuatu padahal itu justru baik bagimu, dan bisa jadi kalian menyukai sesuatu padahal itu justru buruk bagimu. Allah Maha mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Coba lihat, ketika kita takut menghadapi masa depan kita, seharusnya kita berpikir, apa yang bisa menjadikan saya bersikap baik menghadapi masa depan kita? Kita berpikir, sekarang masa depan tidak bisa kita rubah, mesti akan terjadi sesuai dengan kehendak Allah. Maka berarti untuk mengurangi atau menghilangkan, ya paling tidak mengurangi stres saya menghadapi masa depan, saya berpikir dengan pemikiran positif, yang kalau ini bisa kita terapkan pada diri manusia, seperti masalah penjagaan tadi, kita berharap karena yang menjaga saudara kita yang bisa kita percaya, kita berharap rumah kita pulang dalam keadaan baik. Nah, kenapa pikiran positif ini tidak kita tempatkan pada Zat yang Maha Sempurna nama-nama dan sifat-sifatnya? Kalau kita berpikir positif seperti ini, Allah subhanahu wa ta'ala Maha sempurna kekuasaannya, Maha sempurna kekuatannya, Maha sempurna penjagaannya. Dialah Al-Qawi, Maha kuat, Al-Aziz, Maha perkasa, Al-Matin, Maha kokoh, Al-Hafidh, Maha penjaga. Ditambah dengan dia Maha sempurna kebaikannya, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Muhsin, Maha sempurna rahmatnya kebaikannya. Terus yang seperti ini apa yang kita ragukan dari ketentuan yang diberlakukannya kepada manusia? Apalagi orang yang beriman yang Allah mengatakan dalam Al-Quran tentang dirinya, wa kana bil mu'minina rahima. Allah subhanahu wa ta'ala Maha penyayang terhadap hamba-hambanya yang beriman. Dalam ayat lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Allah menetapkan bagi dirinya sifat rahmat, kasih sayang. Kalau kita bersangka buruk, maka pertama itu akan membuat pikiran kita semakin sempit, kegalauan tidak akan hilang, ditambah hal tersebut tidak akan merubah keadaan yang akan terjadi. Tapi kalau kita bersangka baik, Allah subhanahu wa ta'ala memperlakukan hambanya sesuai dengan persangkaannya kepada Allah. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, hadis Bukhari dan Muslim, hadis Qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ana inda dhanni abdi bi, aku ini sesuai dengan persangkaan hambaku kepadaku. Kemudian kita tambah lagi dengan keyakinan apa yang disebutkan dalam ayat tadi, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal buruk bagimu. Kita kan yang kita harapkan kebaikan di masa depan kita. Kenapa kita orang kita di stres? Karena dia pikir nanti saya ditimpa musibah, nanti begini, nanti begini, nanti begini. Dia tidak mengetahui kan apa yang dibalik musibah. Coba kita bertanya pada diri kita, di lingkungan kita saat ini banyak orang-orang yang tadinya kita merasa dia mendapatkan musibah, tiba-tiba kemudian dia menjadi orang sukses. Mungkin kita pernah dengar ada tetangga kita dipecat dari pekerjaannya. Dipecat dari pekerjaannya, padahal dia punya anak dan seterusnya. Kita pikir kasihan sekali dia menderita, dan dia pun di awal-awalnya menghadapi dengan stres hidupnya. Ternyata dengan sebab itu dia usaha, dia bisa mencari sebab-sebab untuk mencari penghasilan yang halal. Justru dengan itu dia sukses, dan bisa bertambah penghasilannya, lebih baik meningkat taraf hidupnya, yang tadinya kalau mungkin dia terus bekerja di tempat tersebut, dia tidak akan memikirkan usaha tadi. Coba lihat hikmah dibalik semua ini. Makanya Allah berfirman tadi, bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal itu justru buruk bagimu, dan bisa jadi kalian suka sesuatu padahal kalian membenci sesuatu padahal justru baik bagimu, kalian menyukai sesuatu padahal itu justru buruk bagimu. Allah mengakhiri dengan apa? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui padahal kamu tidak mengetahuinya. Ini berlaku dalam semua urusan. Keadaan yang kita anggap kita tidak sukai padahal bisa menjadi sebab terbukanya kebaikan bagi diri kita dalam hal-hal tersebut. Sampai dalam hal-hal yang berhubungan dengan keimanan. Ada orang-orang tertentu yang dia mendapati dirinya misalnya ditempatkan untuk bekerja di tempat yang dia tidak sukai, padahal dia inginnya di kampung halamannya. Sering kita dengarkan, ternyata ketika dia berpindah di tempat tersebut, di situ dia mendapatkan hidayah, dia lebih semangat belajar agama, mengenal sunnah, kemudian memperbaiki dirinya, yang mungkin kalau dia menetap di kampung halamannya, dia tidak akan dapatkan sebab-sebab untuk meraih hidayah tersebut. Allah memiliki banyak hikmah dan kebaikan. Makanya Allah Maha mengetahui, kamu tidak mengetahui. Jadi dengan kita mengimani masalah takdir, kita akan lapang. Semua yang kita hadapi akan optimis, karena yang menanggungnya adalah Zat yang Maha sempurna kebaikannya, sempurna ilmunya. Dia lebih mengetahui kebaikan dan kemaslahatan bagi hambanya, lebih apa yang ditahui oleh hamba tersebut terhadap dirinya sendiri. Makanya benarlah, keimanan kepada takdir itu merupakan sebab yang akan menjadi sumber kebaikan bagi kita semua. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, asasu kulli khairin anta alama anna ma syaa Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Landasan utama segala kebaikan dengan kamu meyakini apa yang Allah kehendaki akan terjadi, dan apa yang tidak dikehendakinya maka tidak akan terjadi. Maka dengan ini kita akan merasa yakin dan selalu memasrahkan segenap urusan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu dengan menempuh sebab-sebab yang disyariatkannya. Dan ingat, sebab yang terbesar di semua, di antara semua sebab yang atau kita istilahkan dalam bahasa kita ikhtiar, yang paling tinggi di antara semua ikhtiar adalah menyandarkan hati dan selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena di tangannya lah segala kekuasaan atas semua urusan manusia. Ini lebih tinggi kedudukannya dengan dibandingkan dengan sebab yang kita lakukan dengan tangan kita, dengan anggota badan kita. Bersandar kepada Allah justru merupakan seutama-utama sebab, seutama-utama ikhtiar yang hendaknya dilakukan manusia dengan cara tadi memperbaiki keyakinannya dalam menghadapi segala ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik yang dianggapnya baik ataupun yang dianggapnya buruk, tidak sesuai dengan keinginannya. Demikian.
0: Jadi intinya Ustaz, ketakutan kita ini tidak merubah apa yang akan terjadi, Ustaz.
1: Tidak akan merubah keadaan yang terjadi. Justru dengan kita optimis, justru ini sangka baik kepada Allah yang akan menjadikan Allah memberikan kebaikan kepada kita.
0: Ustaz, mungkin secara singkatnya Ustaz, bagaimana kiat-kiat kita supaya kita tenang menghadapi masa depan, artinya menggantungkan masa depan kita,
1: praktisnya itu,
0: praktisnya.
1: Kiat-kiatnya adalah tadi, setelah kita mengimani takdir Allah Subhanahu wa ta'ala dengan benar, mengimani nama-namanya yang maha indah, sifat-sifatnya yang maha sempurna, ilmunya sempurna, berarti kita tahu Allah Subhanahu wa ta'ala lebih tahu yang terbaik untuk masa depan kita. Kita mengimani rahmat Allah, kebaikan-kebaikannya, kita tahu Zat yang demikian sempurna kasih sayangnya, masa akan memberlakukan keburukan untuk kita. Kemudian kita meyakini pilihan Allah yang terbaik. Masa kita mengatakan, saya lebih bagus pilihan saya dibandingkan Allah yang sempurna ilmunya? Tidak mungkin. Setelah itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, lipahkan kebaikan kepadaku, jadikan aku ridho dengan segala ketentuan yang engkau berlakukan. Ya Allah, engkau maha kuasa atas segala sesuatu, mudahkanlah segala urusan-urusanku untuk nanti menjadikan kebaikan untuk urusan duniaku, apalagi urusan agamaku. Maka dengan itu kita akan optimis, insya Allah, seperti hadis tadi, kita akan mendapatkan kebaikan sesuai dengan pengharapan dan persangkaan baik kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum.
0: Jazakallahu khairan.
1: Hayakumullah.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ustaz, bolehkah bernyanyi tanpa musik? Kalau musik, hukumnya haram jelas. Ijma ulama empat mazhab menjelaskan bahwasanya musik hukumnya haram. Empat mazhab. Dan semua mazhab menukil ijma, ijma, ijma, ijma, ijma. Sepakat ulama. Dan kita tahu di antara sumber hukum Islam selain Al-Quran dan Sunnah adalah ijma. Kemudian datang sebagian ulama seperti Ibn Hazm Al-Andalusi, ya, menyatakan hadis tentang haramnya musik dhaif. Tapi dia salah. Pertama, terlalu banyak ahlul hadis yang lebih faqih tentang hadis daripada dia menyatakan hadisnya sahih dalam Sahih Bukhari. Dia mendhaifkan. Yang kedua, dia menyelisih ijma. Telah muncul ijma sebelum dia lahir tentang haramnya apa? Musik. Oleh karenanya mazhab manapun mengharamkan musik. Yang paling keras dalam hal ini diantaranya mazhab Syafi'i. Antum buka buku fikih manapun, cari pembahasan tentang musik, semua ulama Syafi'i yang mengharamkan musik. Di antaranya Al-Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitabnya Al-Um. Al-Imam Syafi'i menyatakan dalam kitabnya Al-Um, kalau ada seorang merampok atau mencuri alat musik, maka orang ini tidak boleh dipotong tangannya. Kenapa? Karena dia mencuri sesuatu yang haram. Hukumnya sama seperti orang mencuri khamar atau orang mencuri babi, kata Imam Syafi'i. Kalau ada orang mencuri khamar, tidak boleh dipotong tangannya karena dia mencuri barang yang haram. Dia boleh dipotong tangannya kalau dia mencuri barang yang halal. Curi motor, ya. Curi mobil, ya. Dipotong tangannya karena perkara yang halal. Bayangkan Imam Syafi'i menyamakan keharaman alat musik seperti haramnya khamar dan haramnya babi. Sama Imam Syafi'i juga dalam kitab Al-Um mengatakan, barang siapa yang merusak alat musik, maka tidak boleh minta ganti rugi darinya. Sama seperti seorang yang merusak khamar, datang ke rumah orang dihancurkan khamar orang, maka tidak boleh minta ganti rugi. Meskipun dia salah, mungkin dia masuk dalam rumah orang salah, tapi tidak boleh minta ganti rugi gara-gara memecahkan khamar, karena itu barang yang haram. Di sini lagi Imam Syafi'i menegaskan keharaman alat musik seperti haramnya khamar dan haramnya babi. Bahkan yang paling keras adalah Ibnu Hajar Al-Haytami, salah seorang ulama besar di mazhab Syafi'i yang dijadikan patokan ulama Syafi'i mutaakhirin. Dia mengatakan, dia punya buku judulnya Az-Zawajir an Iktirafil Kabair, tentang larangan terhadap dosa-dosa besar. Dia sebutkan dosa besar pertama, dosa besar kedua, terus sampai pada dia sebutkan dosa besar sekian, sekian, sekian, dan sekian, yaitu mendengarkan alat musik, menyamainkan alat musik. Dia sebutin, dia anggap memainkan alat musik adalah dosa, dosa besar. Ada khilaf di kalangan orang ulama Syafi'iyah, apakah memainkan alat musik dosa besar atau dosa kecil. Namun yang rajih adalah dosa besar, sebagaimana dirajihkan oleh Ibn Hajar Al-Haytami. Makanya saya katakan musik hukumnya haram, ya. Sehingga saya heran ada sebagian da'i-da'i di tanah air kita yang mengaku bermadhab Syafi'i, bahkan menyuruh orang untuk bermadhab Syafi'i, bahkan mencela orang yang tidak bermadhab. Tapi kalau sudah bicara musik, dia tinggalkan mazhab Syafi'i. Benar. Dia tinggalkan mazhab Syafi'i. Tidak ada satu mazhab pun yang dia pakai. Mazhab Syafi'i enggak, mazhab Hambali enggak, mazhab Hanafi enggak, mazhab Maliki enggak. Kenapa? Semuanya musik haram. Padahal dia mendengung-dengungkan harus mazhab Syafi'i, begitu masalah musik, dia tinggalkan mazhab Syafi'i. Enggak tahu kenapa. Ini hukum musik. Nah, bagaimana dengan nyanyian tanpa musik? Maka Imam Syafi'i juga menjelaskan nyanyian tidak sama dengan musik, ya. Hukum nyanyian, ya, boleh kalau terlalu banyak menjadi makruh selama tidak pakai alat musik. Hukum asalnya boleh. Adapun dalam ayat Al-Qur'an, "Wa minannasi may yashtari lahwal hadits liyudhilla an sabilillah." Dalam surat Luqman, di antara manusia ada yang memberi perkataan yang sia-sia untuk menyesatkan manusia. Ibnu Mas'ud mengatakan, "Wallahi, wallahi, demi Allah innahu lagina." Sungguhnya itu adalah nyanyian. Para ulama menjelaskan nyanyian tersebut bukan nyanyian tanpa musik, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Fathul Bari karangan Ibnu Rajab. Fathul Bari ada dua, Fathul Bari Ibnu Hajar, Fathul Bari Ibnu Rajab. Kenapa disebutkan nyanyian? Maksudnya nyanyian yang disertai dengan alat musik, karena di zaman Ibnu Mas'ud banyak orang-orang Romawi masuk Islam, orang-orang Persia masuk Islam, dan mereka sering nyanyi dengan alat musik. Sehingga maksud dari Ibnu Mas'ud dalam ayat tersebut, tatkala dia menafsirkan lahwal hadis, kata-kata yang sia-sia haram ini, maksudnya nyanyian yang disertai dengan alat musik. Jadi kita kembali, para ulama membedakan antara nyanyian tanpa alat musik dengan nyanyian dengan alat musik. Nyanyian alat musik hukumnya haram. ijma ulama. Adapun nyanyian tanpa alat musik, maka hukum asalnya adalah halal, namun tidak boleh berlebih-lebihan. Karena dahulu yang suka nyanyi bukan laki-laki, yang suka nyanyi biasanya budak-budak wanita. Maka seorang laki tidak boleh sering bernyanyi-nyanyi. Saya katakan, bahkan nasid-nasid, saya juga ada hafal nasid-nasid. Kalau terlalu sering saya bernasid-nasid, akhirnya saya jarang baca Quran. Ya. Saya jarang baca. Itu pengaruhnya tadi. Maka boleh dalam kondisi tertentu kita boleh nasid-nasid, nggak ada masalah. Tapi jangan berlebih-lebihan. Selama isinya baik dan tidak melanggar syariat. Wallahu a'lam bishawab.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Ustaz, bagaimana jika kita seorang wanita memberi salam kepada seorang laki-laki? Tidak mengapa ya. Imam Malik mengatakan dalam Al-Muwatta bahwasanya lelaki kalau ada wanita muda jangan beri salam. Ya. Kalau tua enggak apa-apa. Kenapa takut fitnah? Memang secara umum dalilnya kalau kita baca dalil tentang salam umum, tidak ada pembedaan laki-laki dengan perempuan, ya. Tidak ada pembedaan laki-laki dengan perempuan. Tidak ada pembedaan antara tua dan muda. Boleh beri salam, tapi seandainya salam tersebut bisa menimbulkan fitnah, maka jangan laki-laki beri salam kepada seorang wanita. Contohnya, pemuda jalan. Ada pemudi jalan, ketemu di mall. Teng teng teng teng teng. Assalamualaikum. Ini lain lagi nih. Waalaikumsalam, lain lagi. Dia ketemu yang lain, ada perempuan-perempuan lain tidak dia salami. Lewat terus tempat cewek, kemudian ini berjilbab, ini apa? Berjenggot misalnya. Wah, ini ada strom sendiri. Jadi maksud saya, kalau memang dikhawatirkan menimbulkan fitnah, maka jangan. Tapi kalau tidak menimbulkan fitnah, artinya biasa aja ya. Ada sekelompok ibu-ibu misalnya, enggak jadi masalah. Ya, tapi kalau itu pemudi masih gadis, ini kadang-kadang perlu dikhawatirkan ya. Sebaiknya kita tidak usah buka pintu fitnah. Tapi hukumnya boleh. Ini kembali kepada hukum asal, laki beri salam kepada perempuan, perempuan beri salam kepada laki-laki, tidak jadi masalah. Dan saya ingin sampaikan, saya tidak bosan mengulang-ulanginya. Saya katakan bahwasanya interaksi antara laki-laki dan perempuan harus ada batasannya. Tidak boleh tanpa batas. Bahkan termasuk dalam hal SMS-an atau WhatsApp-an. Ya. Memang benar suara wanita bukan aurat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala takhda'na bil qaul fayatma alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan karim wa qulna qawlan ma'rufa." Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai istri Nabi, janganlah kalian mendayu-dayukan suara kalian, merendahkan suara kalian sehingga lelaki yang punya penyakit di hatinya akan condong. Tetapi ucapkanlah kata-kata yang wajar, yang ma'ruf. Jadi kalau laki-laki bicara dengan perempuan, perempuan bicara laki-laki dengan perkataan yang wajar, Ustaz bagaimana hukumnya ini? Ustaz bisa bantu kita enggak? Misalnya Ustaz bagaimana solusinya? Wajar, enggak jadi masalah. Dulu para sahabat juga datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berbicara langsung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka saya katakan bicara pemuda-pemudi, laki-laki dengan perempuan, selama dalam batasan kewajaran tidak jadi masalah. Tapi kalau tidak wajar, apa misalnya Ustaz tulis Ustaz memang ini geng Ustaz juga goyang ini. Jangan seperti itu ya, Ustaz juga manusia ya. Ya apalagi apa enggak boleh seperti itu. Ya. Nah, seperti WA misalnya, banyak misalnya ibu tanya sama saya ya. Apa hukum ini? Saya jelasin ya, hukumnya halal haram misalnya. Oh enggak boleh. Kalau wajar-wajar enggak ada masalah. Tapi kalau ditanya Ustaz apa hukumnya ini Ustaz gini. Misalnya saya jawab begini ya, hukumnya boleh dengan syarat begini. Terus dia bilang makasih Ustaz, makasih. Jangan makasih. Ya makasih saya di pikiran. Bilang terima kasih kira makasih. Terus hik hik hik aduh hi hi ya ini. Jadi pikiran. Ustaz bisa stres habis itu. Setelah Ustaz stres, Ustaz buka lihat apa? Lihat anunya, profilnya. Oke juga ini, repot. Ustaz juga manusia. Siapapun dia, Ustaz atau yang lainnya. Ya, hati-hati, suara wanita terkadang jadi aurat, terkadang bukan. Asalnya bukan aurat, tapi bisa jadi apa? Aurat, tatkala mendayu-dayu. Ya. Kayaknya saya heran kalau ada seorang telepon sama perempuan lama-lama, ngapain? Bicara lama-lama, istrinya orang kita telepon lama-lama dengan, jangan ngapain? Dia harus hormat, dia punya suami, tidak boleh kita ngomong lama-lama sana, tidak boleh ketawa ketiwian, tidak boleh. Ya, setan bisa masuk. Kalau bicara wajar, ada keperluan, tidak ada yang larang. Suara wanita bukan apa? Aura. Saya pernah kejadian, ya, ada seorang telepon dengan seorang ahwa, telepon lama, istrinya orang, bicara masalah pengajian, ini kejadian nyata. Ya, telepon lama dengan perempuan di samping saya hampir marah. Kamu telepon lama ngapain? Enggak, ini ada ini lagi bicara. Akhirnya ternyata telepon lagi, telepon lama lagi. Ternyata dia tertarik sama perempuan tersebut. Laki-laki ini cerita sama saya. Akhirnya saya bilang, Ustaz, kita ketemuan dong di pengajian. Kata apa tersebut, ya nanti saya datang sama suami saya. Wah, kamu gak bilang punya suami. Saya sudah terlanjur jatuh cinta katanya. Kenapa gak dari awal bilang punya suami? Dia bilang sama saya, waduh Ustaz itu ternyata udah punya suami. Kenapa dia gak dari awal? Saya sudah terlanjur cinta sama, jatuhnya sama suaranya. Jadi suara wanita itu bisa jadi aurat, bisa jadi tidak. Namun hukum masalahnya bukan. Ya. Oleh karenanya, memberi salam pun kalau wajar, insya Allah gak ada masalah ya, nggak ada masalah. Tapi kalau sudah WhatsAppan kemudian kirim gambar macam-macam terus berkata-kata yang bercanda-canda yang berlebih-lebihan, ingat ya, dia bukan mahram kita ya, dia istrinya orang lain terkadang ya, dan macam-macamnya harus hati-hati.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

Hukuman apa yang pantas dijatuhkan kepada orang menghina Rasulullah SAW? Bunuh, tetapi bukan kita yang membunuh. Dalam agama Islam, eksekusi bukan hak sipil, penguasa. Ya, bukan sipil, kita tak punya hak. Bahkan sebagian mengatakan tak diterima pernyataan tobatnya di dunia. Tobatnya itu dia dan Allah di hari akhirat, terserah. Jujurkah dia, tak diterima di dunia. Itu dia dan Allah. Jika hatinya tulus, benar, Allah terima di akhirat. Tapi di dunia, mancung. Min ghair istitabah, tak disuruh kau bertobat, dilepaskan, tidak. Sama dengan dukun. Dukun, tukang tenung, tukang santet orang, itu ketika ketangkap dipancung tanpa disuruh untuk bertobat. Kalau dia mengaku salah, bertobat, tetap tak akan menghilangkan hukum pancungnya, tobatnya dengan Allah SWT. Berbeda orang yang murtad karena perkara-perkara syubhat, diberi tempo engkau beberapa hari, pikirkan baik-baik, didatangkan ulama menghapus syubhat-syubhatnya. Ya, setelah hapus syubhat-syubhatnya tetap ngeyel, diberi tempo 3 hari, sebagian ulama mengatakan 3 hari. Setelah 3 hari baru dipenggal. Kalau dia tobat, selesai. Tapi yang namanya dukun, penghina Rasulullah, tak ada cerita. Ya. Adapun pada masa Rasulullah, jika ada orang-orang munafik yang menghina Rasulullah, Rasulullah tidak menghukumnya, itu hak Rasulullah. Hak Rasulullah SAW, itu hak dia. Dia tak ambil haknya. Setelah beliau meninggal, tak ada cerita. Subhanallah.

Ini paling paten nih ha. Beranak pertanyaannya. Induknya anaknya. Luar biasa nih. Biasa di luar ini. Ustaz, ana seorang akhwat. Beberapa waktu yang lalu ana berdoa agar dikaruniai ikhwan yang saleh. Bagus. Selang beberapa waktu ada ikhwan yang dekat dengan ana. Kok dekat-dekat? Bahaya nih. Dan satu kerjaan dengan ana, jangan dekat-dekat kecuali dalam pernikahan yang sah. Ya, waspadalah, waspadalah. Jangan ditiru di bioskop-bioskop tuh. Ya. Santri pacaran, jangan tiru itu KW itu. Santri benar itu tak pacaran, itu yang KW, jangan ditiru. Handphone aja tamu yang KW, masa agama mau ikut yang KW? Kenapa kepacaran? Ku tengok santri di film pacaran, Ustaz. Itu bohong-bohongan, itu ecek-ecek. Bahasa Medannya, kata orang Minang tuh ica-ica. Orang Jawa bilang apa? Yang tak beneran itu apa orang Jawa bilang? Tak ada silantum. Ya. Jadi kata beliau, selang waktu ada ikhwan yang dekat dengan ana dan satu kerja dengan ana. Banyak hal-hal yang menunjuk pada ikhwan ini. Sebaiknya bagaimana cara yang baik agar kita tidak timbul fitnah, Ustaz? Nikah. Antum bilang, akhi, kayaknya anak tertarik sama antum loh. Antum tertarik enggak? Tertarik. Ayo kita nikah. Janganlah, aku masih ini orang tuaku, nenekku, kaum moyangku banyak kepikiran. Cari yang lain. Aku belum siap ini, aku nanti 5 tahun, 10 tahun. Dah, tinggalkan dia. Tegas-tegas, akhwat tegas-tegas. Kau mau nikah kita. Kalau enggak, udah aku cari yang lain saja. Subhanallah. Tak ada pakai pacaran-pacaran. Lama-lama nunggu 2 tahun, nah bahaya, itu fitnah besar. Antum malu berbicara, akhwat ni malu, panggil kawan. Tolonglah aku bilang dia, kira-kira dia mau enggak sama aku? Aku tengok selalu lihat aku dia tuh. Bilang tanya, mau enggak? Mau. Kalau mau suruh datang ke rumah orang tua aku melamar. Selesai. Ya. Kalau anda kata gini-gini, dia mau dari backstreet, dari jalan belakang, jangan. Tak ada cerita. Sebaiknya bagaimana, Ustaz? Agar tidak timbul fitnah, sebaiknya nikah. Itu jalan satu-satunya. Tak mau dia, udah putuskan harapan. Dunia tak selebar daun kelor.

0: Masih banyak ikhwan-ikhwan yang lebih ganteng daripada dia. Subhanallah. Ustaz, tolong arahkan ana. Arahkan ke mana ini? Anak ingin memiliki anak yang menghafal Quran. Semua kita ingin. Namun kadang kala anak malas murojaah. Ah, itulah dia. Mohon berikan arahan Ustaz. Ya. Jadikan Quran itu bagian daripada kebutuhan kita. Satu hari baca satu ayat, satu hari menghafal satu ayat, rutinkan dia. InsyaAllah jika kita rutinkan, bisa kita hafal.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Tapi pemerhati Roja Kendari, warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan siang kali ini kita akan kembali masuk ke dalam program acara Literatur Islam di setiap hari Ahad. Pembahasan kita yakni tentang sejarah Islam. Nah, pembahasan kita pada kesempatan siang kali ini adalah yakni tentang sebuah kisah yang kami ambil atau kami nukil dari website kisahmuslim.com, yakni tentang apakah Rasulullah membatalkan perjanjian damai dengan orang-orang dari kalangan bangsa Yahudi di zaman tersebut. Nah, ikhwata liman pemerhati Roja Kendari, di awal disebutkan kedatangan di kota Madinah, Nabi SAW langsung mengikat perjanjian damai dengan orang-orang Yahudi. Nah, di antara perjanjian tersebut tertuang dalam Wasiqatul Madinah atau yang disebut dengan Piagam Madinah, yang mana di situ disebutkan beberapa poin dari perjanjian antara Nabi SAW dengan orang-orang Yahudi yang bermukim atau bertempat tinggal di kota Madinah. Namun tidak sampai 2 tahun beliau tinggal di Madinah, beliau memerangi dan mengusir Yahudi dari kalangan Bani Qainuqa dari kota tersebut. Kemudian diikuti oleh Bani Nadir dan Bani Quraidah. Nah, apakah Nabi membatalkan perjanjian damai dan suka berperang seperti yang banyak dituduhkan, yakni terhadap orang-orang yang suka atau benci terhadap Islam, ataukah justru orang Yahudilah yang justru membatalkan perjanjian damai tersebut? Nah, kesempatan siang kali ini kita akan membahasnya, ikhwata liman, apakah memang benar Rasulullah membatalkan perjanjian damai tersebut atau dinamakan dengan Piagam Madinah. Disebutkan atau dikisahkan, di antara alasan Rasulullah SAW membuat perjanjian damai dengan orang Yahudi karena sifat mereka yang culas. Perjanjian menjadi ikatan untuk mereka agar tidak terlalu berani untuk membuat makar dan membuat konspirasi. Namun ternyata perjanjian itu tidak terlalu berpengaruh bagi mereka, yakni orang-orang Yahudi. Mereka berperan sebagai tetangga yang buruk, berusaha untuk menyakiti dan memberikan keraguan kepada kaum muslimin terhadap kebenaran yang mereka yakini. Rasulullah menyikapi gangguan mereka dengan sadar dan beliau pun sabar tatkala itu, hingga mereka melakukan kesalahan yang tak bisa lagi ditolerir di dalam hal ini atau bersikap diam dengan sikap yang telah mereka lakukan tersebut. Maka Rasulullah SAW pun mengambil sikap yang tegas dengan memerangi mereka. Nah, jadi kota liman, dari kisah ini disebutkan bahwa, nah, dikarenakan sikap dari orang-orang atau bangsa Yahudi, ya, sehingga Rasulullah SAW memerangi mereka. Nah, bukan ya, memutuskan perjanjian damai tersebut. Yang pertama, bangsa atau orang-orang Yahudi dari kalangan Bani Qainuqa. Nah, inilah golongan pertama yang Rasulullah SAW memerangi kaumnya, kaum dari Bani Qainuqa. Nah, disebutkan kabilah Bani Qainuqa adalah kabilah pertama dari orang-orang Yahudi yang membatalkan perjanjian, ya, yang membatalkan perjanjian damai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak lama setelah mengikat perjanjian, yakni tepatnya pada bulan Syawal tahun ke-2 Hijriah, mereka membatalkan perjanjian tersebut. Artinya di sini tidak sampai 2 tahun mereka telah membatalkan perjanjian tersebut. Dada mereka begitu sempit untuk menampung kebencian yang mereka pendam terhadap kaum muslimin. Nah, mereka membatalkan perjanjian damai dengan mengganggu kehormatan seorang wanita muslimah yang tatkala itu sedang berada di pasar Bani Qainuqa. Lalu mereka mengeroyok seorang laki-laki muslim yang membelanya hingga muslim tersebut terbunuh. Nah, tentu hal ini bukan menjadi suatu permasalahan yang ringan tentunya. Maka Rasulullah SAW pun membuat perhitungan dengan mereka. Bukannya merasa bersalah, orang-orang Yahudi malah berkata kepada Rasulullah SAW dengan mengatakan, "Wahai Muhammad, janganlah kamu terpedaya oleh dirimu karena telah membunuh orang-orang Quraisy tatkala di padang atau di perang Badar tatkala itu. Mereka tidak berpengalaman dan tidak mengetahui terhadap taktik perang. Sungguh jika engkau memerangi kami, kau akan tahu bahwa kami adalah ksatria dan engkau tidak pantas menanding kami. Inilah ucapan yang sangat sombong yang diucapkan ini orang-orang Yahudi dari kalangan Bani Qainuqa. Maka Rasulullah SAW pun mengepung mereka di benteng mereka selama yakni kurang lebih 15 malam lamanya. Akhirnya setelah kepungan dari Rasulullah SAW beserta pasukannya selama kurang lebih 15 malam, akhirnya orang-orang Yahudi tersebut merasa ketakutan dan berhasil ditaklukkan tanpa peperangan. Nah, ya, tanpa melakukan peperangan. Jadi mereka mungkin menyerah begitu saja karena saking ketakutannya, sehingga mereka pun diusir dari kota Madinah dan mereka pergi menuju ke negeri Syam. Nah, inilah yang pertama dari kalangan orang-orang Yahudi dari Bani Qainuqa, dan yang kedua yang diperang oleh Rasulullah SAW adalah yakni dari kalangan Bani Nadir. Nah, setelah pengkhianatan Bani Qainuqa disebutkan Rasulullah SAW tidak melebarkan masalah. Nah, tidak melebarkan masalah atau memerangi orang-orang Yahudi dari yang lainnya. Tentunya ya, tanpa orang-orang Yahudi yang lain tentu tidak melakukan perbuatan yang bisa menimbulkan peperangan. Nah, beliau yakni Rasulullah SAW tidak menghukum orang-orang Yahudi dari kabilah lainnya. Nah, dari kabilah lainnya, padahal potensi pengkhianatannya pun dinilai sama. Dan inilah keadilan dari agama Islam serta kaum muslimin tatkala itu. Akan tetapi sekali lagi, kebaikan Rasulullah SAW ini tidak berarti di mata orang-orang Yahudi. Setelah kekalahan dari perang Uhud dan terbunuhnya para sahabat Nabi yang berada di peristiwa Ar-Rija dan Bir'u Ma'unah, yang mana orang-orang Yahudi yang awalnya takut kemudian mereka membuat makar, kemudian kembali lagi muncul nyali atau keberanian mereka pada tahun keempat Hijriah, yakni di bulan Rabiul Awal. Nah, orang-orang Yahudi dari kalangan Bani Nadir membatalkan perjanjian damai dengan kaum muslimin. Setelah itu mereka mencoba untuk melakukan pembunuhan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun beliau mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril sehingga bocorlah konspirasi busuk yang mereka niatkan tersebut untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, percobaan pembunuhan ini artinya adalah merupakan upaya untuk membatalkan perjanjian damai. Rasulullah SAW pun setelah itu mengutus Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhu kepada orang-orang Yahudi dari kalangan Bani Nadir. Beliau SAW berpesan kepada Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, pergilah menemui Yahudi dari kalangan Bani Nadir dan katakanlah kepada mereka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusku menemui kalian untuk menyampaikan pesan bahwa kalian harus keluar dari negeriku atau keluar dari kota Madinah. Kalian telah melanggar perjanjian yang telah aku buat bersama kalian karena kalian bertekan untuk mengkhianatiku. Ini adalah ucapan Rasulullah SAW yang disampaikan oleh Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhu kepada orang-orang Yahudi dari kalangan Bani Nadir. Kemudian kata Rasulullah SAW selanjutnya, aku memberikan kalian tempo waktu kepada kalian selama 10 hari lamanya. Siapapun yang masih terlihat setelah itu akan aku penggal lehernya. Inilah ucapan Rasulullah SAW yang disampaikan oleh Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhu. Kemudian setelah itu tokoh munafik yang bernama Abdullah bin Ubay ibn Salul menggembosi orang-orang Yahudi dari kalangan Bani Nadir. Ia menjanjikan ada 2000 pasukan yang siap menolong orang-orang Yahudi dari kalangan Bani Nadir. Maka setelah mendapatkan dukungan dari tokoh munafik ini, Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, mereka yang di kalangan orang-orang Yahudi dari kalangan Bani Nadir tidak takut lagi. Mereka kemudian muncul kembali nyalinya. Nah, kembali muncul nyalinya keberanian mereka. Rasulullah SAW pun setelah itu kembali mengepung orang-orang Yahudi dari kalangan Bani Nadir selama kurang lebih 15 malam lamanya. Dan bantuan dari orang-orang munafik tak kunjung datang. Nah, ini hanya ucapan kosong semata yang disampaikan oleh tokoh munafik Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, setelah itu ya, mereka dikepung orang-orang Bani Nadir, dikepung oleh Rasulullah SAW selama 15 malam lamanya. Kemudian setelah itu mereka pun ya, merasa ketakutan dikarenakan kepungan dari kaum muslimin tatkala itu, dan setelah itu pun mereka pun menyerah dan meminta jaminan keselamatan kepada Nabi SAW walaupun sudah melebihi batas waktu dan menantang perang. Akan tetapi Nabi tetap sekali lagi mengabulkan permintaan mereka, yang mana pada akhirnya mereka pun pergi keluar dari kota Madinah menuju ke daerah Khaybar. Nah, kemudian selanjutnya ikhwatal iman, selanjutnya Nabi SAW memerangi orang-orang Yahudi dari kalangan Bani Quraidah. Ya, memerangi orang-orang Yahudi dari kalangan Bani Quraidah. Nah, disebutkan dua kabilah besar Yahudi telah terbukti berkhianat dengan pelanggaran yang berat. Akan tetapi Rasulullah SAW tidak, sekali lagi, yakni tidak memperlebarkan masalah. Nah, beliau tetap izinkan satu kabilah besar tersisa, yakni Bani Quraidah, kabilah terbesar dari orang Yahudi, Bani Quraidah, untuk tetap tinggal di kota Madinah. Ternyata, sekali lagi, yakni orang-orang Yahudi dari kalangan Bani Quraidah melakukan pengkhianatan yang jauh lebih besar dari dua orang kabilah Yahudi sebelumnya. Sebelumnya seperti Bani Qainuqah, mereka membunuh seorang Muslim. Nah, sebagai bentuk penolakan terhadap perjanjian tersebut. Kemudian dari kalangan Bani Nadir mereka mencoba membunuh Nabi, dan dari kalangan Bani Quraidah jauh lebih mengerikan lagi, yakni pengkhianatan yang mereka lakukan. Ketika di kota Madinah ya, dikepung oleh 10.000 pasukan sekutu, orang-orang Yahudi dari kalangan Bani Quraidah yang tinggal di dalam kota membatalkan perjanjian. Ketika tatkala itu kota Madinah sedang dikepung oleh 10.000 pasukan sekutu, mereka bersekutu memerangi kaum muslimin dari dalam. Yang ini mereka berkhianat. Nah, ya, mereka berkhianat dan membantu musuh Islam tatkala itu, para sekutu, yakni membantu mereka dari kota Madinah tentunya. Artinya hal ini bukan hanya mengancam nyawa satu orang atau hanya mengancam nyawa Nabi SAW semata, akan tetapi mereka bisa menyebabkan penduduk kota Madinah ya, dihabisi atau dibunuh semuanya. Padahal menurut perjanjian, jika kota Madinah diserang, ya, ini adalah salah satu perjanjian. Nah, piagam Madinah, salah satu perjanjian atau isi perjanjian tersebut adalah apabila kota Madinah diserang oleh musuh dari luar, maka seluruh penduduk kota Madinah, baik dari kalangan muslimin ataupun orang-orang non-muslim dari kalangan orang-orang Yahudi tatkala itu, saling membantu bahu-membahu untuk melindungi negeri atau kota Madinah. Dan ternyata mereka justru melakukan hal sebaliknya. Mereka bersekutu dengan musuh yang jumlahnya sangat besar, yang tatkala itu sedang mengepung kota Madinah dari luar. Nah, dan ikhwatal iman, ini adalah pengkhianatan yang besar. Karena itulah setelah selesai menghadapi pasukan Ahzab, Rasulullah langsung menyerang mereka. Berbeda dengan Bani Qainuqah dan Bani Nadir yang mendapatkan maaf dari Nabi, semua laki-laki dari Bani Quraidah yang telah baligh dihukum mati oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara perempuan dan anak-anak dari kalangan orang-orang Yahudi Bani Qurayza, mereka semua diusir dari kota Madinah. Nah, kota Imam Pemahati Roja Kendari, di akhir perjumpaan kita, pembahasan kita kesempatan siang kali ini dalam program acara Literatur Islam. Nah, kita kembali membahas tentang Yahudi atau Perang Khaybar. Nah, di akhir cerita atau kisah ini disebutkan bahwa Yahudi Khaybar bersekutu dengan tokoh-tokoh Bani Nadir seperti Huyai bin Akhtab, Kinanah bin Abi Al-Hakik, dan Hauza bin Qais, yang mana mereka itu adalah tokoh-tokohnya dari bangsa Yahudi yang melobi orang-orang Quraisy. Bersekutu untuk menyerang kota Madinah tatka di Perang Ahzab. Mereka juga berangkat menuju Ghotafan atau Ghotafan, menjanjikan setengah dari panen mereka kalau mereka mau bersekutu, ya, bersekutu di Perang Ahzab. Padahal orang-orang Ghotafan atau Ghotafan tidak ada masalah dengan orang-orang Madinah. Nah, dan karena alasan inilah Nabi dan para sahabatnya sekali lagi menyerang orang-orang Yahudi Khaybar. Nah, sampai mereka pun dimusnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah khotan iman, kisah tentang pengkhianatan dari kalangan orang-orang Yahudi, baik itu dari kalangan Bani Khaydar, kalangan Bani Qainuqah, kemudian kalangan dari Bani Quraidah. Semua itu mereka jadi berkhianat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan hendak untuk selain membunuh Nabi SAW, juga ingin menguasai kota Madinah dengan cara-cara yang busuk tentunya. Kota iman power hati Raja Kendari. Akan tetapi sekali lagi, hanya kuasa Allah Subhanahu Wa Taala yang bisa dengan sangat mudah mengalahkan orang-orang tersebut dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Nabi SAW beserta para sahabatnya memerangi mereka sampai mereka pun terbunuh. Nah, ikhwatul iman pemerhati Raja Kendari, dari tulisan yang singkat ini kita bisa memberikan kesimpulan bahwa terbantahlah syubhat dari para pembenci Islam, yang mana mereka menuduh Nabi Muhammad SAW itu penyulut peperangan, orang yang membatalkan perjanjian, orang yang akan haus akan darah, dan lain sebagainya. Semua ungkapan-ungkapan mereka itu, padahal apa yang beliau lakukan adalah sebagai respon dari yakni kezaliman yang pertama mereka telah lakukan. Peperangan Nabi SAW beliau lakukan setelah toleransi, maaf dan belas kasihan yang mereka tidak acuhkan dari peperangan orang-orang Yahudi. Nah, mereka sangat jahat terhadap Nabi SAW beserta kaum muslimin yang berada di kota Madinah. Oleh karena itulah ikhwatul iman, sekali lagi Nabi SAW memerangi mereka, dan atas kuasa Allah Subhanahu Wa Taala tentunya alhamdulillah mereka pun dimusnahkan oleh Nabi SAW beserta kaum muslimin tatkala itu. Maka ikhwatul iman, demikianlah ikhwatul iman kesempatan kita kesempatan siang kali ini, pembahasan tentang apakah benar Rasulullah SAW berkhianat atau membatalkan perjanjian damai terhadap orang-orang Yahudi yang bertempat tinggal di kota Madinah. Nah, maka sekali lagi terbantahkan semua ungkapan atau perkataan-perkataan dari orang-orang yang membenci agama Islam bahwa Nabi SAW itu membatalkan perjanjian dengan. Nah, itu tadi pembahasan ringkas yang kita sampaikan di kesempatan siang kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kami mohon maaf jika ada salah kata. Sekali lagi kami mohon maaf jika ada salah kata. Kita tutup perjumpaan kita ikhwatul iman dalam program acara Literatur Islam pada kesempatan siang kali ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, syadda la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita bersama kami di 95.1 FM Roja Kendari, menerapkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhawati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah azza wa jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Tauhid masih di bab yang keempat, yaitu babul khauf minasyirki, bab tentang kewajiban takut dari kesyirikan atau takut dan khawatir terjerumus di dalam dosa syirik. Ini wajib karena Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan kepada kita dahsyatnya bahaya syirik, betapa dahsyatnya bahaya dosa syirik. Pada pertemuan yang sebelumnya telah kita bahas, dosa syirik itu adalah dosa yang tidak terampunkan. Tidak terampunkan kalau pelakunya tidak bertobat sampai mati. Sementara dosa apapun selain syirik dan selain kekafiran masih ada harapan diampuni oleh Allah walaupun pelakunya tidak bertobat. Dan yang paling berbahaya, yang paling harus kita takutkan adalah dosa syirik menyebabkan pelakunya murtad keluar dari Islam dan mengekalkannya di neraka. Seorang muslim, sebesar apapun dosanya, sebanyak apapun dosanya, selama dia tidak melakukan kesyirikan dan kekafiran sampai mati tidak bertobat, pertama masih mungkin mendapatkan ampunan. Kemudian kalaupun tidak diampuni lalu dimasukkan ke neraka, dia tidak kekal di dalam neraka untuk selama-lamanya. Inilah jemaah sekalian bahaya dosa syirik besar, menyebabkan pelakunya murtad keluar dari Islam. Namun ini adalah syirik besar. Bagaimana dengan syirik kecil? Maka ketahuilah, syirik kecil itu adalah dosa terbesar setelah syirik besar. Jadi jangan kita lihat disebut kecil lalu kita beranggapan berarti dosanya kecil. Tidak. Bahkan syirik kecil adalah dosa terbesar setelah syirik besar. Makanya jemaah sekalian, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, la an ahlifa billahi kadziban ahabbu ilayya min an ahlifa bighairihi sadiqan. Seandainya harus memilih, kata beliau, aku bersumpah dengan menyebut nama Allah secara dusta atau sumpah palsu, itu lebih aku sukai daripada bersumpah benar tapi menyebut selain nama Allah. Kenapa jemaah sekalian? Karena sumpah palsu dengan menyebut nama Allah itu dosa besar. Itu adalah dosa besar, dosa yang sangat besar. Sumpah menyebut nama Allah tapi hakikat sumpahnya palsu, tidak benar. Dia katakan demi Allah, ini barangnya asli, padahal imitasi. Tapi itu lebih mending daripada sumpahnya benar, ucapannya benar, namun dia menyebut selain nama Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena itu adalah syirik, syirik kecil.
Jadi berdasarkan hal ini, berdasarkan asar ini, para ulama mengatakan bahwa para sahabat memandang syirik kecil itu lebih besar dari semua dosa-dosa besar. Jadi kalau boleh kita urutkan, urutan dosa yang pertama adalah syirik besar, asyirkul akbar dan al-kufrul akbar, kufur besar. Kemudian urutan yang kedua adalah asyirkul asgar, syirik kecil. Syirik kecil atau al-kufrul asgar, kufur kecil. Kemudian urutan yang ketiga bid'ah. Urutan yang keempat baru al-kabair, dosa-dosa besar seperti riba, minum khamar, mencuri, berzina dan lain-lain. Kemudian yang kelima as-saghair, dosa-dosa kecil. Jadi sekali lagi, jangan kita menganggap ketika dinamakan syirik kecil berarti dosanya kecil. Bahkan syirik kecil adalah dosa terbesar setelah syirik besar. Demikian pandangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti syirik ini betul-betul berbahaya. Syirik kecil saja lebih besar, lebih besar dari semua perbuatan bid'ah, dan lebih besar dari semua dosa-dosa besar. Hanya saja perbuatan bid'ah itu juga ada yang sampai tingkat kufur. Bid'ah sekaligus kufur, bid'ah sekaligus syirik. Maksudnya di sini syirik kecil lebih besar dari semua bid'ah yang bid'ahnya tidak sampai tingkat kesyirikan dan kekufuran. Iya, seperti mereka menamakan tawassul, berdoa kepada para wali, itu bid'ah sekaligus syirik, bid'ah sekaligus syirik, dan syirik besar. Tentu itu lebih besar daripada syirik kecil. Iya. Jadi jemaah sekalian, kita betul-betul harus takut terjerumus dalam syirik, baik syirik besar maupun syirik kecil. Lalu apa arti syirik kecil? Kemarin sudah kita pelajari definisi syirik besar. Sekarang definisi syirik kecil. Para ulama mengatakan syirik kecil itu ada dua definisi yang paling masyhur, yang paling terkenal dan paling mewakili. Definisi yang pertama, ma ata fin nusus annahu syirkun walam yasil ila haddi syirkil akbar. Ma ata fin nusus annahu syirkun walam yasil ila haddi syirkil akbar. Yang dinamakan syirik di dalam nas syariat dan tidak sampai pada derajat syirik besar. Ini definisi yang pertama. Dinamakan syirik oleh syariat tapi kenyataannya tidak sampai tingkat syirik besar. Tidak sampai menyamakan Allah dengan makhluk. Kalau sampai menyamakan Allah dengan makhluk dalam perkara yang khusus bagi Allah, maka itu sudah tingkat syirik besar sebagaimana telah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya. Contohnya apa? Dinamakan dalam syariat sebagai syirik tapi tidak sampai tingkat syirik besar. Contohnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man halafa bighairillah faqad kafara aw asyrak." Barang siapa bersumpah dengan selain nama Allah, dia telah melakukan kekafiran atau kesyirikan. Para ulama menjelaskan maksud syirik dalam hadis ini adalah syirik kecil. Kenapa? Belum sampai pada derajat syirik besar. Kenapa belum sampai pada derajat syirik besar? Karena orang yang bersumpah dengan menyebut selain nama Allah itu, dia tidak bermaksud menyamakan Allah dengan
makhluk yang namanya dia sebut dalam sumpahnya. Contohnya mas kalian, ada orang bersumpah demi Ka'bah. Boleh gak bersumpah demi Ka'bah? Tidak boleh. Apakah dia bermaksud menyamakan Allah dengan Ka'bah? Kalau dia muslim tentu tidak. Makanya syirik kecil. Tapi kalau faktanya dia memang bermaksud menyamakan Allah dengan Ka'bah, maka itu syirik besar, bukan syirik kecil lagi. Atau seorang bersumpah menyebut nama seorang wali demi Syekh Fulan. Kalau dia tidak bermaksud menyamakan Allah dengan wali itu, maka itu adalah syirik kecil. Tapi kalau dalam hatinya dia samakan Allah dengan wali itu, atau dia agungkan wali itu seperti pengagungannya kepada Allah, maka itu bukan lagi syirik kecil, melainkan sudah syirik besar. Dan bahkan jemaah sekalian, ada orang yang bersumpah menyebut nama para wali melebihi pengagungannya kepada Allah. Buktinya apa? Dia kalau bersumpah palsu, berani dia sebut nama Allah, tapi dia enggak berani menyebut nama walinya. Jadi pernah ada kejadian di negeri Yaman, ada orang bersumpah, pedagang ini ceritanya. Dia bersumpah menyebut nama Allah, barang ini asli. Lalu ditantang sama pembelinya, coba kalau kamu berani sebut nama Syekh Fulan. Enggak berani dia, karena barangnya palsu. Subhanallah, ini berarti dia lebih mengagungkan wali itu daripada Allah. Itu sudah bukan lagi syirik kecil, melainkan syirik besar. Makanya jemaah sekalian, syirik kecil itu mengantarkan kepada syirik besar. Dan inilah definisi yang kedua, yaitu kullu dzari'atin ila syirkil akbar. Syirik kecil itu adalah semua jalan yang menjerumuskan kepada syirik besar, atau semua ucapan dan perbuatan yang menjerumuskan kepada syirik besar, maka itulah syirik kecil. Dan ini definisinya lebih umum dibandingkan yang pertama. Jadi yang kedua ini, walaupun tidak dinamakan syirik oleh syariat, namun menyerumuskan kepada syirik besar, maka itu sudah masuk kategori syirik kecil. Jadi definisi yang kedua itu lebih umum dibandingkan yang pertama. Iya. Ini dua definisi yang paling banyak disebutkan para ulama tentang apa itu syirik kecil. Baik. Lalu jemaah sekalian, apa perbedaan syirik besar dan syirik kecil? Perbedaan yang pertama, syirik besar menyebabkan pelakunya murtad keluar dari Islam. Menyebabkan pelakunya murtad keluar dari Islam. Dan kalau sudah begitu, maka tidak berlaku lagi padanya hukum-hukum bagi seorang muslim. Misalkan kalau dia mati, maka kita tidak boleh mensolatkannya, tidak boleh memandikannya, mengkafaninya, tidak boleh dikubur di pekuburan kaum muslimin. Na'udzubillah. Sedangkan syirik kecil tidak sampai menyebabkan pelakunya murtad keluar dari Islam. Ini perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, syirik besar menghapuskan seluruh amalan. Inilah jemaah sekalian, bahaya syirik yang sangat dahsyat. Menghapuskan seluruh amalan, syirik besar. Sebagaimana firman Allah, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu berbuat syirik, terhapuslah amalanmu. Surat Az-Zumar ayat ke-65. Sedangkan syirik kecil menghapuskan amalan yang menyertainya saja. Namun ini ada rinciannya, sebagaimana insyaallah akan kita sebutkan nanti. Rincian amalan yang terhapus karena syirik besar dan karena syirik kecil. Perbedaan yang ketiga, syirik besar mengekalkan pelakunya di neraka. Namun syirik kecil tidak sampai mengekalkan pelakunya di neraka. Perbedaan yang keempat, ulama berbeda pendapat. Apakah syirik kecil
tidak akan diampuni oleh Allah jika pelakunya tidak bertobat, seperti syirik besar. Maka ulama beda pendapat. Subhanallah, beda pendapat dan dalilnya sama. Dalilnya yang kita bahas di pertemuan yang lalu, surat An-Nisa ayat 48 dan 116. Allah Azza wa Jalla berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa yang lebih ringan daripada itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Sebagian ulama mengatakan ayat ini maksudnya adalah syirik besar, sehingga syirik kecil masuk di dalam dosa yang tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki diampuni, maka diampuni. Kalau Allah menghendaki diazab, maka diazab. Jadi disamakan dengan dosa-dosa besar yang lain. Berdalil dengan ayat ini, karena mereka mengatakan ayat ini maksudnya syirik besar. Sebagian ulama yang lain dengan ayat yang sama mengatakan tidak. Maksud ayat ini, justru ayat inilah bahkan yang menjadi dalil bahwa syirik kecil pun tidak akan diampuni. Kenapa? Karena ayat ini datang dalam bentuk umum, sehingga tidak memberikan pengecualian. Ayat ini kalau ditakdirkan, ini bukan beriman kepada takdir Allah, bukan, tapi istilah dalam bahasa Arab, kalau ditakdirkan, maka dia adalah isyrakan bihi, yaitu dia seperti masdar dan nakirah. Ayyushraka bihi, takdirnya adalah isyrakan bihi. Maka dia bentuknya masdar dan dia nakirah, bukan ma'rifah. Sehingga maknanya umum, karena dia terdapat dalam konteks penafikan. Para ulama mufassirin mengatakan an-nakiratu fi siyakin nafyi tufidul umum. Kata nakirah yang terletak dalam konteks penafikan bermakna umum. Syekhul Islam Ibn Taymiyah condong kepada pendapat ini, begitu pula Syekh Ibn Utsaimin. Jadi ayat ini bermakna umum. Allah tidak menjelaskan yang tidak diampuni syirik besar atau syirik kecil, sehingga mencakup kedua-duanya, baik syirik besar maupun syirik kecil tidak akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Hanya saja jemaah sekalian, kalau amalan seseorang itu banyak dan sampai mati dia tidak tobat dari syirik kecil, dan amalannya bisa mengalahkan syirik kecil itu, maka masuk surga dia. Kalau amalannya banyak sekali, sehingga ketika ditimbang bisa mengalahkan syirik kecil, karena saking banyaknya amalannya. Iya. Kalau tidak bisa dan Allah menghendaki dia masuk neraka, maka bedanya dengan syirik besar apa? Dia tidak kekal di neraka. Jadi pelaku syirik kecil seandainya masuk neraka, maka dia tidak kekal di neraka, walaupun sama-sama tidak diampuni. Walaupun sama-sama tidak diampuni, tapi bedanya pelaku syirik kecil tidak kekal di neraka. Baik, inilah empat perbedaan syirik besar dan syirik kecil. Namun yang keempat itu ulama masih berbeda pendapat. Ya, yang jelas bagi kita adalah wajib untuk takut, melebihi ketakutan kita terhadap apapun, terhadap dosa dan bahaya apapun. Takut kita terjerumus dalam dosa syirik ataupun dosa kekafiran harus melebihi rasa takut kita terhadap bahaya apapun, baik bahaya yang menimpa fisik kita di dunia ini ataupun yang menimpa agama kita dari perbuatan-perbuatan dosa, karena inilah yang paling besar bahayanya.
Nah jemaah sekalian, perlu kita ingatkan kembali, apa buktinya? Kalau kita sudah paham dalil-dalil yang menjelaskan tentang bahaya syirik, buktinya apa? Kalau kita sudah ngerti betapa dahsyatnya dosa syirik ini, buktinya adalah kita lebih semangat lagi dalam mempelajari tauhid dan dalam mengamalkannya di kehidupan kita. Begitu pula dalam mendakwahkannya. Itu buktinya kalau kita sudah paham betapa dahsyatnya dosa syirik yang dijelaskan di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Kita akan masuk dalil yang ketiga. Penulis Kitab Tauhid Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imamul Allamah Al-Syekh Muhammad At-Tamimi Rahimahullahu Ta'ala berkata, wa fil hadis, dan di dalam al-hadis, yaitu hadis Mahmud bin Labid radhiyallahu anhu, Mahmud bin Labid Abu Nuaim Al-Ansari, beliau wafat tahun 97 Hijriah, semoga Allah meridhai beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asgar, yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Fasu'ila anhu, maka beliau pun ditanya. Dalam riwayat Mahmud bin Labid, qalu, para sahabat bertanya, wa ma syirkul asgar ya Rasulullah, apa itu syirik kecil wahai Rasulullah? Qala ar-riya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, itulah riya. Kemudian dalam hadis Mahmud bin Labid ini ada lanjutannya. Dan lanjutannya cukup penting untuk mengingatkan kita bahaya syirik. Yaqulullahu ta'ala yaumal qiyamah idza jazannasa bi a'malihim. Allah azza wa jalla akan mengatakan, akan berfirman di hari kiamat, tatkala Allah telah membalas amalan-amalan manusia, maka Allah akan berfirman kepada orang-orang yang dulu beribadah riya, idhabu ilal ladhina kuntum turauna fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum jaza. Pergi kalian, temui orang-orang yang dulu kalian pertontonkan amalan kalian kepada mereka ketika di dunia, lalu lihatlah apakah ada balasan atau pahalanya. Tentu tidak ada. Jadi jemaah sekalian, mereka diusir oleh Allah. Mereka datang menghadap Allah dengan keyakinan mendapatkan balasan atas amal ibadah yang sangat banyak yang mereka lakukan. Tapi hasilnya apa? Malah diusir oleh Allah Azza wa Jalla. Dan itu bagian dari azab yang Allah akan timpakan kepada mereka. Bagian dari azab yang Allah akan timpakan kepada orang-orang yang riya ketika beribadah di dunia. Allah usir mereka. Iya. Inilah jemaah sekalian dalil yang ketiga. Dalam hadis yang mulia ini terkandung banyak sekali pelajaran yang sangat berharga. Pelajaran yang pertama adalah bahaya riya. Bahaya riya yang termasuk syirik kecil, dosanya sangat besar. Ini perbuatan dosa yang sangat berbahaya. Apa itu riya? Riya itu adalah orang yang beribadah kepada Allah

yang lain. Apa itu? Agar dipuji oleh orang. Dia memperlihatkan ibadahnya agar manusia memujinya. Itu adalah riya. Jadi ini hanya sekedar contoh. Bisa jadi sum'ah, ingin diperdengarkan kepada orang supaya dipuji. Maka sama saja. Inilah arti riya yang merupakan syirik kecil. Jadi dia beribadah kepada Allah, juga dia masih niat karena Allah. Bersamaan dengan itu ada niat lain, pingin dipuji orang, pingin dilihat atau didengarkan oleh orang, lalu mereka memujinya. Iya, inilah riya. Artinya jemaah sekalian, kalau dia ingin dilihat oleh orang agar mereka mengikuti amalnya, maka itu bukan riya, karena dia tidak ingin dipuji. Bahkan itu adalah salah satu cara berdakwah. Salah satu cara berdakwah. Iya. Bahkan Nabi SAW terkadang beliau sholat sampai naik di atas mimbar. Setelah sholat beliau mengatakan, fa'altu hadza litatammu bihi wa lita'lamu salati. Aku melakukan ini agar kalian mengikuti aku dan mempelajari salatku. Jadi beliau ingin dilihat oleh para sahabat. Tapi maksud beliau supaya mereka meneladani. Jadi itu bukan riya. Bahkan itu bagian dari dakwah. Tapi tentu kita harus hati-hati. Jangan sampai kemudian muncul riya. Jangan sampai kemudian muncul riya. Iya, karena seringkali awal kita beribadah kita ikhlas. Di pertengahan ibadah muncul riya. Maka harus betul-betul kita jaga niat kita. Iya. Jadi orang yang beribadah dan ingin dilihat oleh manusia belum tentu riya. Belum tentu riya. Riya itu ketika dia menginginkan pujian orang. Ketika dia menginginkan pujian orang, walaupun niat utamanya untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan jemaah sekalian, makanya disebut syirik kecil. Kenapa syirik kecil? Karena niat utamanya beribadah kepada Allah, hanya sedikit saja ingin dipuji orang. Maka hati-hati. Hanya sedikit. Makanya disebut syirik kecil. Imam Al-Qayyim rahimahullah mengistilahkan dengan yasiru riya, riya yang ringan. Itulah yang dimaksud syirik kecil. Riya yang ringan. Artinya lebih banyak niatnya ingin dapat pahala dari Allah. Nah jemaah sekalian, kalau seandainya niatnya lebih besar, lebih banyak untuk dipuji oleh orang, itu bukan lagi syirik kecil, sudah menjadi syirik besar. Walaupun kata para ulama itu hampir-hampir tidak terjadi pada orang beriman, kecuali mungkin dia sebenarnya munafik. Sebagaimana yang Allah sebutkan di surat An-Nisa ayat 142 tentang sifat solatnya orang-orang munafik. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yurauna an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Ada tiga sifat salat mereka. Yang pertama, apabila mereka berdiri untuk salat, mereka berdiri malas-malasan. Yang kedua, yurauna an-nasa, mereka sekedar ingin mempertontonkan kepada manusia. Itu niat utamanya. Dan yang ketiga, tidak khusyuk. Mereka tidak ingat Allah dalam sholatnya kecuali sedikit. Itulah sebabnya jemaah sekalian, sholat yang paling berat bagi orang munafik, sholat subuh dan sholat isya.

0: Kenapa coba? Tidak kelihatan. Dulu tapi itu belum ada lampu. Kalau sekarang mungkin berubah ya. Orang tahu semua siapa yang datang sholat subuh dan sholat isya, ada lampu. Ya. Karena dulu gak ada lampu, gak ketahuan siapa yang datang sholat subuh dan sholat isya. Makanya itu paling berat bagi mereka. Itu paling berat bagi mereka. Gak ada yang muji mereka karena datang sholat. Iya. Jadi itu bukan lagi syirik kecil, melainkan sudah syirik besar. Nah jemaah sekalian, walaupun syirik kecil, tetapi ancamannya sangat berat. Lihatlah hadis yang mulia ini. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Kenapa beliau mengatakan begitu jemaah sekalian? Karena ini sering terjadi. Sering terjadi dan bahkan sangat samar. Itulah yang salah satu menjadi titik ketakutan Nabi SAW. Karena dia sifatnya samar. Makanya riya ini juga disebut asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Syirik yang tersembunyi. Orang gak tahu dia lagi berbuat syirik. Kenapa disebut tersembunyi? Karena dia berada dalam hatinya. Manusia bisa dia tipu, tapi Allah tidak mungkin dia menipu Allah. Dan Nabi SAW juga di hadis yang lain menyebutkan tentang asyirkul khafi. Yaqumur rajul yusalli fayuzayyin salatahu lima yara min nadri rajulin ilayhi. Seseorang berdiri untuk sholat, lalu dia bagus-baguskan sholatnya. Kenapa? Kayaknya ada yang memperhatikan nih. Apa istilahnya? GR ya. GR dia. Kayaknya ada yang memperhatikan. Perbagus sholatnya, diperindah sholatnya. Ini namanya asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Dalam hadis yang lain dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, Nabi SAW juga bersabda, asyirku akhfa min dabi bin namal. Syirik, maksudnya riya ini, lebih tersembunyi daripada rayapan seekor semut. Bahkan dalam riwayat yang lain, rayapan seekor semut di atas batu hitam di kegelapan malam. Seperti itulah gambaran bahayanya syirik kecil, tersembunyi di dalam dada kita. Abu Bakar radhiyallahu anhu bertanya, ya Rasulullah, wahal syirku illa ma'ubida min dunillah au madu'iya ma'allah. Wahai Rasulullah, bukankah syirik itu kecuali, tidaklah syirik itu kecuali menyembah kepada selain Allah, atau menyembah selain Allah bersama dengan Allah? Maka Nabi SAW bersabda kepada beliau, sakilatka ummuka asyirku fikum akhfa min dabi bin namal. Kasihan engkau wahai Abu Bakar, kenapa kamu belum tahu bahwa syirik itu lebih tersembunyi daripada rayapan seekor semut? Iya, maksud beliau adalah riya. Artinya jemaah sekalian, kita betul-betul harus berusaha menjaga niat kita. Bagaimana dan kapan kita berusaha menjaga niat kita? Mulai dari sebelum beramal. Makanya kata para ulama, sebelum kita beramal, tanyakan kepada diri kita sendiri dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, untuk siapa kita beramal? Kalau masih ada niat yang lain selain mencari keridhaan Allah, langsung diluruskan niat kita. Kemudian pertanyaan yang kedua, dengan cara apa kita beramal? Kalau sudah yakin amalan ini berdasarkan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, lakukan. Kalau belum, jangan dilakukan. Ini dua pertanyaan selalu hadirkan setiap kita beribadah. Iya. Jadi sebelum beramal, kemudian sepanjang beramal harus dijaga terus. Kemudian setelah beramal, Namun setelah beramal itu bukan riya lagi, karena amalnya sudah lewat. Tetapi ujub dan sombong, itu yang harus dijaga. Artinya apa? Sepanjang hidup kita harus terus menjaga diri dari riya. Dan ini tidak mudah jemaah sekalian. Mudah saja mengucapkan kita ikhlas karena Allah, tapi prakteknya gak mudah loh. Sampai-sampai imam besar Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala pernah berkata, "Ma'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyyati fa innaha tataqallabu 'alayya." Tidak ada penyakit yang lebih sulit aku obati melebihi penyakit dalam niatku. Karena niatku ini selalu berubah-ubah. Awalnya ikhlas, muncul riya. Diusahakan ikhlas, muncul lagi riya. Dan riya itu berwarna-warni. Riya itu bisa jadi berwarna-warni. Ini yang perlu kita waspadai. Ada orang yang mengklaim ikhlas, tapi sebenarnya riya. Dia tidak sadari dia riya. Maka hati-hati. Riya ini bentuknya berwarna-warni. Hilang satu warna, mungkin muncul warna yang lain. Iya. Sampai-sampai jemaah sekalian, orang yang meninggalkan amalan pun gak jadi beramal, bisa jadi riya. Dia mau pergi ke masjid, muncul dalam hatinya riya. Dia sadari itu. Maka apa yang dia lakukan? Daripada muncul riya, muncul keinginan agar dipuji orang, dia batalkan amalannya. Gak jadi sholat di masjid, gak jadi sholat berjamaah. Ini sebenarnya juga riya. Riya dari sisi yang lain. Kenapa? Karena dia tidak jadi ke masjid, hakikatnya karena manusia. Kalau dia ke masjid, ingin dipuji orang. Kalau tidak ke masjid, tidak ingin dipuji orang. Berarti dua-duanya karena manusia, bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga dia laki-laki, seharusnya dia tetap sholat di masjid. Bukan dia batalkan amalannya, namun dia luruskan niatnya. Itu yang harus dia lakukan. Dan itu termasuk tipuan setan. Enggak jadi beramal karena takut riya. Itu tipuan setan. Harusnya adalah luruskan amalannya, luruskan niatnya, kemudian tetap beramal. Kalau setiap dia mau beramal enggak jadi takut riya, kapan dia beramal kalau begitu? Jadi yang harus dilakukan adalah luruskan niatnya, kemudian beramal. Beda kalau belum tahu ilmunya. Itu jangan beramal sama sekali. Kalau belum tahu ilmunya. Karena Allah telah mengatakan, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun." Jangan kamu lakukan apa yang kamu tidak memiliki ilmu tentangnya. Jadi, ini dua hal yang berbeda. Kalau ada muncul riya ketika kita mau beramal, tetap beramal dan hilangkan riya itu. Jangan dibatalkan. Kalau dibatalkan, malah setan tertawa. Setan merasa menang, dia gak jadi beramal. Iya. Tetapi kalau belum tahu ilmunya, jangan diamalkan. Sampai kita tahu ilmunya, baru diamalkan. Karena begitulah perintah Allah. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan kamu lakukan, jangan kamu ikuti yang kamu belum memiliki ilmu tentangnya. Walaupun pada akhirnya kita tahu, oh ternyata ada dalilnya, kita gak berdosa. Kita tidak berdosa karena kita sudah mengikuti apa yang Allah perintahkan. Jadi ada satu amalan, kita baru mendengarkan, kita baru melihat, kita masih ragu, ini ada dalilnya atau tidak. Maka kita tidak kerjakan. Kita tidak mengerjakan amalan tersebut. Walau di kemudian hari kita tahu, oh ternyata ada dalilnya, maka kita tidak berdosa yang dulu kita tidak mengerjakannya. Kenapa? Karena begitulah perintah Allah. Kita hanya disuruh mengamalkan sesuai ilmu yang telah kita ketahui. Iya. Maka jemaah sekalian, hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita bahaya riya yang begitu dahsyat. Kata Nabi SAW, inilah yang paling aku takutkan menimpa kalian, karena kesamarannya muncul di dalam hati kita dan kita perlu berjuang untuk menghilangkannya. Seperti orang-orang besar, orang-orang beriman, para wali Allah juga berjuang. Apalagi jemaah sekalian, bahaya riya yang lain. Ini yang perlu kita takutkan jemaah sekalian, bahaya besar. Riya adalah salah satu penyebab su'ul khatimah. Ini yang perlu kita waspadai. Betapa pentingnya mengikhlaskan niat dalam ibadah dan betapa bahayanya dosa riya dan besarnya dosa riya ini. Dosa syirik kecil salah satu penyebab su'ul khatimah. Sebagaimana hadis Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar rajula la ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi al-kitab faya'malu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha. Sesungguhnya ada seseorang melakukan amalan penghuni surga sampai tidak ada lagi jarak antara dia dengan surga kecuali satu hasta. Maksudnya enggak lama lagi dia mati. Namun dia telah didahului oleh catatan takdir. Lalu dia melakukan amalan penghuni neraka, maka akhirnya dia masuk neraka. Karena dia menutup usianya dengan amalan penghuni neraka. Jemaah sekalian, pertanyaannya, mungkinkah ada orang sepanjang hidupnya lebih banyak amal soleh yang dia kerjakan, banyak melakukan amal kebaikan, lalu di akhir hayatnya dia mendapatkan hukuman su'ul khatimah? Mungkinkah? Jawabannya tidak mungkin. Karena kalau seperti itu berarti Allah tidak adil dong. Berarti Allah tidak adil. Gak mungkin jemaah sekalian. Lalu apa maksud hadis ini? Ternyata ada riwayat lain yang menjelaskan, yang lafaznya fima yabdulin nas. Ternyata selama ini ibadah yang dia kerjakan hanya di mata manusia amalan penghuni surga, tetapi di hadapan Allah itu penghuni neraka. Kenapa? Tidak ikhlas. Manusia enggak tahu hatinya. Yang nampak kepada kita, dia rajin sholat, kemana-mana pakai baju muslim, penampilannya penampilan seorang muslim. Ternyata hatinya penuh dengan riya, ingin dipuji orang. Maka di akhir hayat Allah perlihatkan, ini loh aslinya orang ini. Sebagaimana juga dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, man ra'a ra'allahu bihi wa man sam'a sam'allahu bihi. Barang siapa yang riya, yang mempertontonkan amalannya supaya dipuji orang, maka Allah akan perlihatkan keburukannya. Barang siapa yang sum'ah, yang memperdengarkan amalannya supaya dipuji orang, maka Allah akan perdengarkan kejelekannya. Itu balasan di dunia. Mati dalam keadaan su'ul khatimah, dan manusia menjadi tahu aibnya yang sebenarnya. Bahaya jemaah sekalian, riya ini. Dahsyatnya bahaya riya, hati-hati. Iya. Kemudian apalagi bahaya riya yang terkandung dalam hadis ini juga, yaitu dalam lanjutan hadis yang telah kita sebutkan tadi selengkapnya, yaitu amalannya terhapus, tidak diterima oleh Allah, dan di akhirat kelak Allah usir dia. Dia menghadap Allah dengan keyakinan akan mendapatkan balasan atas amal soleh yang dia kerjakan. Hasilnya apa? Malah diusir oleh Allah. Subhanallah, ini yang perlu kita takutkan jemaah sekalian. Terhapusnya amalan karena riya. Nah jemaah sekalian, ini kita jelaskan sedikit rincian tentang amalan yang terhapus karena riya. Tadi sudah kita sebutkan, riya itu bisa syirik besar, bisa pula syirik kecil. syirik, riya syirik besar itu diistilahkan juga para ulama dengan riya umahdin, murni riya, atau mendominasi riyanya. Maka yang terhapus adalah seluruh amalan, bukan hanya amalan yang dia kerjakan dengan riya, tapi seluruh amalannya. Kenapa? Syirik besar kan? Tadi sudah kita jelaskan perbedaan terhapusnya amalan antara syirik besar dan syirik kecil. Jadi riya yang syirik besar menghapuskan seluruh amalan. Contohnya itu tadi, riyanya orang-orang munafik yang Allah sebutkan di surat An-Nisa ayat 142. Kalau mereka berdiri untuk sholat, berdiri malas-malasan, yura'unan nasa, mereka sekedar ingin riya kepada manusia, ingin pamer kepada orang supaya dipuji orang, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Nah, kemudian yang kedua syirik kecil, riya yang syirik kecil. Maka riya yang syirik kecil ini hanya menghapus amalan yang menyertainya. Adapun amalannya yang lain yang dia kerjakan dengan ikhlas tentu tidak ikut terhapus. Beda dengan syirik besar tadi. Seluruh amalan yang pernah dia lakukan dahulu dengan ikhlas ikut terhapus kalau riaknya syirik besar. Tapi kalau riaknya syirik kecil, hanya menghapus amalan yang menyertainya. Hanya menghapus amalan yang menyertainya. Iya. Nah, jemaah sekalian, ulama juga merinci, apakah terhapus seluruhnya atau sebagiannya? Menjadi dua keadaan. Keadaan yang pertama, jika dari pangkal ibadah mulai dari awal sudah riya, maka terhapus seluruh amalannya. Kalau dari awal, dari pangkalnya memang sudah riya. Keadaan yang kedua, dari awalnya ikhlas, di pertengahan ibadah muncul riya, bagaimana nasib amalannya? Maka ada dua kondisi, tercabang lagi menjadi dua kondisi. Kondisi yang pertama, dia berusaha menghilangkan riya tersebut. Dia berjuang, maka riya itu tidak membahayakan ibadahnya. Kalau dia berjuang, jadi awalnya dia ikhlas, di tengah ibadah muncul riya. Apa yang dia lakukan? Dia berjuang menghilangkan riyanya, dia ikhlaskan kembali niatnya, maka itu tidak membahayakan ibadahnya. Bahkan dia termasuk orang yang berjihad di jalan Allah, memerangi hawa nafsu. Dan dia termasuk dalam ayat, wa amma man khafa maqama rabbihi wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut dengan kedudukan Rabb-nya dan menahan nafsunya dari hawa, menahan dirinya dari hawa nafsu, maka surga adalah tempat tinggalnya. Jadi ini termasuk menahan hawa nafsu, karena dia itu hakikatnya hawa nafsu. Ini kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua, dia biarkan ibadahnya dalam keadaan riya. Kondisi yang kedua, dia biarkan ibadahnya terus riya. Riya itu dia biarkan dalam ibadahnya. Apakah terhapus amalannya seluruhnya? Jawabannya, ada dua macam ibadah, tercabang lagi menjadi dua macam ibadah. Ibadah yang pertama, ibadah yang berhubungan antara bagian awalnya dan bagian akhirnya. Contohnya apa? Sholat. Sholat itu mulai dari awal sampai akhir satu kesatuan, gak boleh dipisahkan. Makanya kalau ada orang yang misalkan sudah mau salam, sudah tasyahud akhir, sudah mau salam, buang angin. Apa yang harus dia lakukan? Berwudu dan ulang lagi dari awal. Gak bisa dia berwudu kemudian tinggal lanjut tasyahud. Gak bisa. Dia harus mulai lagi dari awal, satu kesatuan. Begitu pula puasa. Sudah mau berbuka, batal puasanya.
1: Gak bisa dia bayar besok, tinggal lanjut. Harus mulai dari awal. Maka jemaah sekalian, kalau riaknya muncul di pertengahan dan amalnya satu kesatuan, dan dia biarkan sampai akhir ibadah, seluruh amalannya tidak diterima. Jenis yang kedua, jenis ibadah yang kedua, yang ibadahnya tidak satu kesatuan, antara awal dan akhirnya tidak bersambung. Maka bagian awal yang ikhlas, dia dapat pahalanya. Bagian berikutnya atau bagian akhirnya yang tidak ikhlas, yang riya, dia tidak dapat pahalanya, malah dapat dosa besar. Contohnya apa? Seperti membaca Al-Quran. Dia baca 100 ayat, 50 ayat pertama ikhlas, 50 ayat berikutnya riya. Yang pertama ikhlas, dia dapat pahalanya. Yang kedua tidak ikhlas atau riya, dia malah mendapatkan dosa, bukan dapat pahala. Baik, itu rinciannya. Rincian pengaruh riya terhadap amalan terhapusnya atau tidak. Baik, jangan lupakan ya rinciannya. Kemudian pelajaran berikutnya yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini tentang sifat kasih sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Seperti juga sabda beliau, "Ma ba'atsallahu min nabiyyin illa kana haqqan 'alaihi ayyadulla ummatahu 'ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yunzirahum syarra ma ya'lamuhu lahum." Tidaklah Allah Azza wa Jalla mengutus seorang nabi pun kecuali wajib atasnya mengajarkan semua kebaikan yang dia ketahui kepada umatnya dan mengingatkan semua kejelekan yang dia ketahui terhadap umatnya. Inilah jemaah sekalian namanya kasih sayang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling penyayang kepada umatnya. Bukti sayangnya beliau apa? Beliau ajarkan semua kebaikan dan beliau peringatkan kepada kita semua kejelekan. Dan Allah mensifatkan beliau, "Qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul yang berasal dari diri kalian sendiri. Sangat berat dia rasakan penderitaan kalian. Sangat menginginkan kebaikan untuk kalian. Dan sangat lembut serta penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Bukti sayangnya beliau adalah beliau ingatkan kita dari bahaya perbuatan dosa. Beliau larang kita dari berbuat dosa agar kita tidak masuk neraka. Inilah jemaah sekalian bukti cinta terbesar, bukti sayang kita terbesar kepada keluarga kita, anak dan istri kita adalah larang mereka dari perbuatan dosa agar mereka tidak terjerumus dari api neraka. Jadi kalau ada suami lihat istrinya tidak menutup aurat keluar rumah dan dia biarkan saja, lalu dia mengatakan sayang kepada istrinya, itu sayang yang palsu. Itu sayang yang palsu. Dia tidak benar-benar sayang kepada istrinya. Atau lihat anak perempuannya bergaul bebas dengan para pemuda yang bukan mahramnya dan dia biarkan saja, berarti dia tidak cinta kepada anaknya. Karena itu artinya dia biarkan anaknya masuk neraka. Inilah jemaah sekalian contoh bagaimana sifat cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Yaitu semangat beliau agar umatnya mendapatkan hidayah. Ya. Pelajaran berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini. Dalam hadis yang mulia ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Yang kita tahu bersama, mereka adalah sadatul awliya, pemimpin para wali, sudah dijamin masuk surga. Tapi Nabi SAW masih khawatir, takut mereka terjerumus dalam penyakit riya. Maka kalau begitu jemaah sekalian, kita yang lebih pantas untuk takut, kita yang lebih pantas untuk khawatir dengan kurangnya ilmu dan iman kita. Kalau para sahabat saja yang hebat ilmu dan imannya masih dikhawatirkan oleh Nabi SAW, tentu beliau pasti lebih khawatir atas kita. Jadi gak masuk akal kalau ada seorang muslim gak takut terjerumus dalam syirik, tidak takut terjerumus dalam riya. Kalau sahabat saja dikhawatirkan Nabi SAW, tentu beliau lebih khawatir kepada kita. Iya, ini menunjukkan betapa besarnya dosa syirik, sampai-sampai Nabi SAW mengkhawatirkan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jemaah sekalian, mungkin ini yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat. Barangkali ada pertanyaan, saya persilahkan.

Bismillah. Apabila seorang muslim mengucapkan atau ikut dalam perayaan hari besar atau hari Natal, hari besar umat Nasrani, yaitu hari Natal, hari Natal. Apabila seorang muslim mengucapkan atau ikut dalam perayaan Natal, apakah dapat membatalkan keislamannya? Jawabannya ya, membatalkan Islamnya. Kecuali dia tidak ngerti apa itu Natal, maka dia mendapatkan udzur. Kalau dia ngerti hakikat Natal, lalu dia mengucapkan selamat Natal atau ikut perayaan Natal atau ikut membantu, maka Islamnya batal. Kenapa Islamnya batal, jemaah sekalian? Karena itu adalah persetujuan terhadap kekafiran. Persetujuan terhadap kekafiran. Menyetujui kekafiran adalah pembatal keislaman. Adalah pembatal keislaman. Iya. Kenapa dia bisa membatalkan keislaman? Nanti kita jelaskan. Sebelumnya kita jelaskan dulu hakikat Natal. Natal itu kan perayaan maulid, atau kata lain ulang tahun. Jadi maulid, Natal, ulang tahun sama. Begitu pula milad, itu artinya sama. Maulid, milad, Natal, ulang tahun, artinya sama. Ya. Yeah. Maulidnya siapa? Nabi Isa alaihi salam. Tapi mereka merayakan maulidnya Nabi Isa alaihi salam, hari lahirnya Nabi Isa alaihi salam, bukan seperti umat Islam merayakan hari lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang-orang liberal, mereka mau bikin syubhat dan kerancuan pada akidah kaum muslimin. Mereka mengatakan kan sama saja dengan perayaan maulid. Ini apa namanya, celah yang dijadikan syubhat oleh orang-orang liberal. Kenapa kalian gak mau ikutan Natalan atau gak mau ucapkan selamat Natal? Kan ini merayakan hari lahirnya Nabi Isa AS. Seperti kita umat Islam merayakan hari lahir Nabi Muhammad SAW. Bukankah Nabi Isa kita akui dan kita imani, bahkan kita cintai? Maka jawabannya, jemaah sekalian, kita katakan kepada mereka bahwa umat Nasrani itu merayakan hari lahirnya Nabi Isa AS bukan karena mereka meyakini beliau seorang Nabi. Beda dengan umat Islam. Walaupun yang dilakukan umat Islam itu juga sebenarnya salah, karena itu adalah tasyabbuh, menyerupai orang-orang Nasrani. Ada sisi penyerupaan, yaitu merayakan ulang tahun. Namun kalau kita masuk lebih dalam lagi, tetap saja berbeda. Umat Islam merayakan hari lahir Nabi Muhammad SAW karena keyakinan beliau seorang Nabi. Mereka tidak. Mereka merayakan hari lahir Nabi Isa AS karena keyakinan telah lahir anak Tuhan, telah lahir anak Allah. Kemarin sudah kita sebutkan satu ayat di surat Maryam tentang dahsyatnya kemurkaan Allah terhadap orang yang mengatakan Allah punya anak. Waqalu, dan mereka mengatakan Allah yang maha penyayang memiliki anak. Allah yang maha penyayang memiliki anak. Waqalu takhadar rahmanu walada. Laqad ji'tum syai'an idda. Mereka mengatakan Allah yang maha penyayang memiliki anak. Maka Allah menegaskan, sungguh kalian telah mengucapkan sesuatu yang sangat mungkar. Takadu samawatu yatafattarna minhu. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu. Watansyakul ardu, dan bumi terbelah. Watakhirul jibalu hadda, dan gunung-gunung pun runtuh. Da'au lirrahmani walada. Karena mereka mengatakan Allah yang maha penyayang memiliki anak. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan maksud langit hampir pecah dan bumi hampir terbelah dan gunung-gunung hampir runtuh karena mendengarkan mereka mengatakan Allah punya anak.
dikarenakan langit, bumi dan gunung-gunung itu takut kepada Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Mereka tahu Allah sedang murka. Ketika mereka mengatakan Allah punya anak. Ketika umat-umat Nasrani mengatakan Allah punya anak. Nah, jemaah sekalian, kalau Allah sedang murka tatkala mereka mengatakan telah lahir anak Tuhan, pantaskah kita mengucapkan selamat? Subhanallah. Enggak masuk akal kalau ada seorang muslim mengucapkan selamat. Nah, jemaah sekalian, mereka juga meyakini Nabi Isa alaihissalam sebagai sesembahan mereka. Jadi ini dua bentuk kekufuran mereka. Pertama, mengatakan Allah punya anak, yaitu Yesus. Yang kedua, Yesus sebagai Tuhan, sesembahan mereka. Dua-duanya kufur. Itulah hakikat perayaan Natal. Merayakan hari lahir anak Tuhan dan merayakan hari lahir Tuhan itu sendiri. Kalau enggak masuk akal bagi antum, nah itulah. Begitulah kesyirikan dan kekufuran. Dia anak Tuhan dan dia juga Tuhan. Itulah yang namanya Trinitas. Satu tapi tiga. Tiga tapi satu. Jadi itu hakikat perayaan Natal. Nah, jemaah sekalian, kenapa orang yang menyetujuinya menjadi kafir? Karena dua sebab. Yang pertama, syahadat la ilaha illallah yang dia ucapkan telah batal. Sebab la ilaha illallah bermakna la ma'budu haqqun illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Ketika seseorang tidak lagi menyalahkan orang yang menyembah selain Allah, berarti dia sudah tidak beriman dengan syahadat ini. Ini yang pertama. Yang kedua, dia mendustakan dan menentang Al-Quran yang telah mengkafirkan mereka. Kalau dia setuju, setuju itu berarti membenarkan kekafiran yang mereka lakukan. Padahal Al-Quran dengan tegas mengatakan, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata Allah adalah satu dari yang tiga. Trinitas. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiihu ibnu maryam. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata Allah itu adalah Yesus putra Maryam atau putra Maria, kata mereka. Iya. Allah sudah kafirkan mereka. Tetapi ada orang mengaku muslim tidak mengkafirkan mereka, malah setuju, tidak menyalahkan mereka. Berarti dia mendustakan Al-Quran, menentang Al-Quran. Maka dengan sebab itu dia menjadi kafir, batal Islamnya. Ini kalau dia mengerti hakikat perayaan Natal, lalu dia ucapkan selamat, atau dia ikut membantu, dan itu lebih parah lagi. Kalau mengucapkan selamat saja sudah enggak boleh, apalagi ikut membantu dan ikut hadir. Oleh karena itu, jemaah sekalian, ulama Islam dari seluruh mazhab semuanya sepakat. Silahkan buka kitab fikih dari mazhab manapun, mazhabnya Abu Hanifah atau Malik atau Syafi'i dan Ahmad maupun selain mereka, semuanya sepakat, tidak ada perbedaan pendapat. Haram hukumnya seorang muslim mengucapkan selamat terhadap hari raya orang kafir, apalagi sampai membantu dan ikut serta. Tentu lebih besar lagi dosanya. Iya. Dan Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa haram sejak tahun 1981 di masa kepemimpinan Buya Hamka rahimahullah. Sudah ada fatwa haram itu sampai hari ini. Kalaupun hari ini sudah dicabut, enggak pengaruh, tetap haram.
karena ulama dahulu telah sepakat, ijma ulama telah sepakat, ulama ijma ulama akan haramnya mengucapkan selamat Natal atau turut serta atau ikut membantu perayaan Natal. Dan jemaah sekalian, itu bukan toleransi, itu adalah kemunafikan. Sebagaimana Allah ingatkan di surat An-Nisa ayat 138-139, Bashiril munafiqina bi anna lahum adaban alima alladzina yattakhidunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Kabarkan kepada orang-orang munafik itu, bagi mereka azab yang pedih, yaitu orang-orang yang menjadikan orang kafir sebagai wali-wali mereka selain dari kalangan kaum mukminin, dan cenderung kepada agama mereka atau perayaan mereka. Ini salah satu bentuk terbesar menjadikan mereka sebagai wali. Jadi itu bukan toleransi, itu namanya kemunafikan. Toleransi itu adalah kita tidak berbuat zolim kepada mereka, terutama orang kafir yang ada perjanjian dengan kaum muslimin. Contohnya apa? Perjanjian azimah. Apa itu perjanjian azimah? Perjanjian sebagai warga negara kaum muslimin, sebagai penduduk di negeri kaum muslimin. Apa kewajiban kaum muslimin terhadap orang kafir seperti ini? Dilindungi, bukan malah dibunuh. Nanti di musim Natal ada lagi pengoboman. Ya, mudah-mudahan di tahun ini tidak terjadi. Tapi di tahun-tahun sebelumnya banyak terjadi kan? Musim Natal, musim pengoboman. Padahal seharusnya orang-orang kafir itu yang tinggal di negeri muslim dilindungi. Makanya pernah ditanyakan oleh sebagian penuntut ilmu tentang hukum polisi menjaga gereja di malam Natal. Pernah ditanyakan kepada Syekh Shalih Al-Fauzan. Maka kata beliau, menjaga keamanan mereka termasuk kewajiban negara. Jadi jangan dia niatkan membantu untuk perayaan Natal, tidak. Tetapi menjaga keamanan mereka, bukan membantu perayaan Natal. Itu kewajiban pemerintah, kewajiban negara. Jadi tidak masalah. Dan jangan dia ambil upah dari gereja itu, enggak boleh. Dia sudah diupah oleh pemerintah. Iya. Jadi jemaah sekalian, toleransi itu artinya tidak berbuat zalim kepada mereka, bukan malah ikut-ikutan acara mereka. Itu bukan toleransi, itu namanya kemunafikan. Iya. Wallahu a'lam. Jadi intinya kalau dia belum tahu, belum ngerti, maka dia tentu memiliki uzur. Mungkin dia pikir itu hanya budaya mereka. Jadi dia tidak berniat menyetujui kekafiran mereka. Tidak ada dalam hatinya menyetujui kekafiran mereka. Hanya sekedar budaya atau maksud-maksud lain. Maka ini tidak sampai tingkatan kekafiran. Wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya membuat batu nisan di kuburan supaya bisa menjadi tanda jika ziarah? Apakah ini boleh? Memang sebagian ulama membolehkan, tapi lebih afdal untuk menggunakan sebuah batu ditaruh di atas bagian kepalanya, itulah tandanya. Sebagaimana Nabi SAW meletakkan batu di atas kuburannya Utsman bin Maz'un radhiyallahu anhu, dan beliau bersabda, atau kata sahabat Jabir radhiyallahu anhu dalam hadis riwayat Muslim, nahar Rasulullah SAW ayyujassasal qabru wa ayyuk'ada alaih wa ayyubna alaih. Rasulullah SAW melarang menyemen kuburan, duduk di atasnya, dan membangun di atasnya. Jadi tiga yang terlarang. Dilarang disemen, dilarang duduk di atasnya,
dan dilarang membangun di atasnya. Nah, jemaah sekalian, hadis ini ada tambahan lafaz dalam riwayat At-Tirmidzi dan riwayatnya sahih, disahihkan juga oleh Syekh Al-Albani. Wa ayyuktaba 'alaiha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga melarang menulis di atas kuburan-kuburan. Jadi enggak boleh menulis apapun. Menulis di atas kuburan. Persis seperti batu nisan sekarang kan? Ditulis namanya, ditulis tanggal lahirnya, bahkan terkadang ditulis bintang jasanya dan lain-lain. Jadi itu terlarang. Maka sebaiknya tidak dilakukan. Wallahu alam. Apakah arti Azza wa Jalla? Azza dari sifat Al-Aziz, dari nama dan sifat Allah Al-Aziz. Artinya apa? Yang maha mulia, yang maha perkasa, yang maha kuat, yang maha mampu mengalahkan siapapun. Jalla dari sifat Allah Dzul Jalali wal Ikram, pemilik keagungan dan kemuliaan. Jadi Allah yang maha mulia, maha perkasa dan maha agung. Itu arti Azza wa Jalla. Bagaimana cara membenci orang kafir? Pertama, benci dalam hati. Dalam hati kita marah. Dalam hati kita membenci mereka. Apa yang dibenci? Perbuatannya atau orangnya? Dua-duanya. Karena ada penceramah, benci perbuatannya, jangan orangnya. Ini tidak benar. Memangnya yang masuk neraka perbuatannya atau orangnya? Orangnya kan. Allah tidak ampuni dosanya. Allah masukkan dia ke neraka. Allah kekalkan dia di neraka. Itu menunjukkan murka Allah kepadanya. Maka kita pun harus murka kepadanya, marah kepadanya. Iya. Kemudian kalau terpenuhi syarat-syarat jihad, maka kita berjihad melawannya. Tapi tidak seperti jihad yang dilakukan para teroris. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu jihad dalam Islam. Jihad itu untuk menebarkan rahmat. Makanya Nabi SAW tidaklah beliau memerangi orang kafir sebelum beliau dakwahi, ajak masuk Islam. Ayo masuk surga. Kasihan mereka akan mendapatkan azab neraka yang sangat pedih. Maka kita misinya adalah menyelamatkan mereka. Ya, bukan seperti teroris datang ke gereja langsung lempar bom. Bukan seperti itu. Orang kafir kalau mati, kemana dia pergi? Surga atau neraka? Neraka. Kalau dia masuk neraka, setan senang tidak? Senang. Jihad mereka untuk menyenangkan setan. Bukannya didakwahi langsung lempar bom. Bahkan jemaah sekalian, mereka juga membunuh wanita dan anak-anak, orang tua juga. Dan Nabi SAW melarang itu dalam jihad. Jangankan wanita, anak-anak dan orang tua yang lemah, laki-laki yang kuat tidak ikut memerangi kita dan dia kafir, kita dapat dia di negeri kafir, gak boleh dibunuh. Yang memerangi kita sekalipun, kalau dia sudah menyerah, gak harus dibunuh, bisa ditawan saja. Jadi mereka gak ngerti apa-apa dengan hukum-hukum jihad. Itulah yang merusak Islam. Bagaimana sikap kita bagi karyawan yang disuruh atasan untuk memasang lampu Natal? Tolak dengan tegas. Dan selalu jemaah sekalian, kalau kita berhadapan dengan kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan syariat dan kita disuruh melakukannya, jadikan itu kesempatan untuk berdakwah. Kapan lagi mau berdakwah? Tolak dengan tegas dan jadikan itu kesempatan untuk menjelaskan kepada mereka ini bertentangan dengan syariat. Makanya kalau kita punya persiapan ilmu untuk menjelaskan kepada mereka, itu lebih bagus lagi. Jelaskan. Seperti yang kita bahas tadi, hakikat Natal itu adalah peribadahan kepada selain Allah. Tidak boleh seorang muslim ikut merayakannya. Jelaskan, ulama sepakat, tidak ada perbedaan pendapat. Dan tegaskan,
saya tidak mau. Terserah mereka mau mengusir atau memberhentikan atau memecat. Ada apa? Ada apa? Bisa lanjut? Bisa ya? Jangan khawatir. Kalaupun diberhentikan, jangan khawatir. Rizki Allah luas. Sebelum kita diciptakan 50 ribu tahun, sebelum langit dan bumi diciptakan, sudah Allah tulis rezeki. Gak akan berubah. Tidak akan berubah. 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Gak usah khawatir, gak usah takut, walaupun dipecat. Tapi tetap kita jelaskan tentunya dengan baik, dengan hikmah. Gak usah marah-marah. Jelaskan dengan ilmiah. Iya.

Bagaimana menjaga hati yang tadinya sudah ikhlas dalam beramal, tapi sikon di lapangan hati menjadi risau. Seperti saat berkurban, awalnya ikhlas, tapi karena ada teman atau orang-orang yang memuji bahwa hewan kurbannya paling besar dan bagus, akhirnya batin atau hati menjadi risau. Apakah ini sebagai ujian atau godaan setan? Jemaah sekalian, setiap kebaikan dan keburukan itu ujian bagi kita. Allah menguji kita dengan kebaikan dan keburukan. Dan sebenarnya, ketika kita dipuji orang atas baiknya amalan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tilka ajil bushral mu'min." Itu adalah kabar gembira yang Allah percepat bagi orang beriman. Subhanallah, ini kabar gembira. Kalau kita beramal soleh, lalu dipuji orang, ini kebaikan sebenarnya. Tapi tetap, itu juga ujian. Allah menguji kita dengan kebaikan dan keburukan. Sama dengan kekayaan dan kemiskinan, dua-duanya ujian. Dua-duanya adalah ujian. Iya. Jadi, tadi sudah kita jelaskan bagaimana menjaga niat. Sebelum beramal, sepanjang beramal, setelah beramal. Jadi sepanjang masa, terus menerus jaga niat kita. Kemudian juga sudah kita sebutkan tadi, ketika muncul niat, ketika muncul riya, jangankan belum muncul, sudah muncul sekalipun kita berusaha hilangkan, maka insya Allah tidak berbahaya. Tadi kita katakan dia adalah mujahid, orang yang berjuang di jalan Allah untuk menundukkan hawa nafsu. Kalau dia berjuang, iya. Jadi itu yang kita lakukan. Satu lagi, berdoa kepada Allah. Dan subhanallah, betapa dahsyatnya riya ini, sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabat doa khusus agar terhindar dari riya. Tapi doa ini lafaznya umum, sehingga bisa kita baca untuk berlindung dari semua bentuk kesyirikan. Namun asalnya doa ini Nabi SAW ajarkan supaya terhindar dari riya. Bagaimana doanya? Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku mohon ampunan kepada, ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari mempersekutukanmu yang aku ketahui, dan aku mohon ampun kepadamu yang tidak aku ketahui. Jadi di samping berusaha, tentu kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Iya. Pertanyaan terakhir, mohon maaf tidak bisa dijawab semua malam ini. Bagaimana cara kita menyikapi masalah dalam hidup? Masalah terkadang datang terus, padahal kita berusaha jauh dari maksiat. Jemaah sekalian, itulah kehidupan di dunia. Kalau mau tidak ada masalah, caranya cuma satu, masuk surga. Itu cuma masalahnya, itu cuma solusinya, masuk surga. Baru kita habis, gak ada masalah lagi. Satu itu saja, masuk surga. Iya. Jadi inilah dunia, inilah dunia, negeri yang penuh dengan ujian dan cobaan. Dan ketahuilah, setiap musibah dalam hidup kita bisa menjadi kenikmatan, bisa menjadi kebaikan. Ini yang harus kita pahami dengan baik. Makanya dulu ada sejumlah para ulama salaf dulu malah takut, khawatir. Ini sudah lama gak dapat masalah. Takut jemaah sekalian. Kenapa? Jangan-jangan nanti diazab di akhirat. Jangan-jangan nanti diazab di akhirat. Karena Nabi SAW bersabda, "Idza arada Allahu bi 'abdil khaira, ajjala lahul 'uqubata fid dunya." Kalau Allah menghendaki kebaikan bagi seseorang,
Allah percepat hukumannya di dunia. Wa idza arada Allahu bi 'abdihi syarra amsaka anhu bi dhanbihi hatta yuwafa bihi yaumil qiyamah. Dan apabila Allah menghendaki keburukan bagi seseorang, Allah tunda azabnya nanti disempurnakan di hari kiamat. Makanya sejumlah ulama salaf dulu takut. Sudah lama enggak dapat masalah. Sudah lama enggak ditimpa sakit. Takut mereka. Jangan-jangan nanti azabnya di akhirat. Subhanallah. Dan juga para nabi dan rasul dan para ulama salaf dahulu, mereka bersyukur ketika ditimpa musibah. Kenapa bersyukur? Karena banyak kebaikan di balik musibah. Satu, pahala sabar. Pahala sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala orang-orang yang sabar itu tanpa terhitung. Apalagi orang yang malas ibadah. Ini kesempatan dapat pahala besar. Kapan lagi? Yang kedua, terhapusnya dosa. Kata Nabi SAW, "Ma min musibatin tusibul muslim illa kafarallahu anhu biha khatayahu hatta syaukatu syakuha." Tidak ada satu musibah pun yang menimpa seorang muslim kecuali dengan sebab itu Allah hapuskan dosa-dosanya, walaupun hanya duri kecil yang menusuk dirinya. Ini mungkin masalah sepele, hanya duri kecil menusuk diri kita, menjadi penghapus dosa. Dan masih banyak lagi jemaah sekalian, kebaikan-kebaikan yang melimpah di balik musibah. Jadi jangan pandang musibah itu dari satu sisi saja. Jangan pandang masalah dalam hidup kita dari satu sisi saja. Pandanglah sisi-sisi baiknya. Dan yang paling berharga dari musibah itu adalah bisa menjadi pintu hidayah bagi kita. Karena musibah itu bisa jadi teguran bagi kita untuk taubat, untuk memperbaiki kesalahan. La'allahum yarji'un, kata Allah di surat Ar-Rum ayat 41. Allah timpakan musibah agar mereka bertobat. Pintu hidayah. Iya. Kemudian jemaah sekalian, adapun solusi dari segala musibah tidak ada lain kecuali takwa dan tawakal. Sebagaimana Allah sebutkan di surat At-Talaq ayat kedua dan ketiga.

0: kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dari setiap masalahnya. Dan dia diberikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, bergantung hatinya hanya kepada Allah, maka Allah pasti menolongnya. Ini janji Allah Azza wa Jalla. Inilah solusi setiap masalah kita. Wallahu alam, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan ambil faedahnya di 95.1 FM Radio Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Radio Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa ala amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, sebab utama yang menjadikan manusia terhalang dari segala kebaikan, sebab utama yang menjadikan manusia terkungkung dalam kesalahan, dalam keburukan adalah dua. Karena mereka tidak mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenarnya, dan karena mereka terbiasa untuk selalu memperturutkan hawa nafsu. Jadi dua sebab inilah yang menjadikan seseorang sulit untuk mencapai kebaikan, dan menjadikannya selalu terbelenggu dalam keburukan-keburukan yang tidak akan dia lepas darinya. Oleh karena itulah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam sebuah ucapannya yang pantas untuk ditulis dengan tinta emas, beliau pernah mengatakan, al-mahbusu man hubisa qalbuhu an rabbihi wal-ma'suru man asirahu hawahu. Orang yang terpenjara adalah orang yang dipenjara, terhalangi hatinya dari mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Terpenjara hatinya dari mengenal tauhid, mengenal keimanan yang benar, mengenal cara berkeyakinan, cara bersikap di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenarnya. Yang kedua, wal ma'suru man asirahu hawahu. Orang yang terbelenggu, orang yang tertawan adalah orang yang ditawan oleh hawa nafsunya. Maka dua hal ini, jika kita tidak usahakan untuk segera kita benahi dalam diri kita, maka selama-lamanya kita tidak akan mencapai kebaikan dalam hidup kita, terlebih-lebih di akhirat nanti. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, وَلَا تَكُونُ كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, tidak mengetahui cara beriman kepadanya, tidak mengetahui tauhid yang benar kepadanya, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan dia lupa kepada dirinya sendiri, lupa kepada kebaikannya, lupa kepada tujuan hidupnya, lupa kepada segala sesuatu yang membawa kemuliaan dan kebaikan untuk hidupnya di dunia dan di akhirat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat kepada kita untuk selalu kembali kepada petunjuknya dalam upaya untuk mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dan memperbaiki keburukan-keburukan dalam hawa nafsu kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalallahu wassalam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Barakallahu fikum pemerhati Roja Kendari rahimani rahimakumullah, dimanapun Anda bisa menangkap siaran kami. Saatnya kita mendengarkan kumandang azan salat asar bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Barakallahu fikum.

0: والصلاة القادمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Roja kendari PM saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, sebab utama yang menjadikan manusia terhalang dari segala kebaikan, sebab utama yang menjadikan manusia terkungkung dalam kesalahan, dalam keburukan adalah dua: karena mereka tidak mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenarnya, dan karena mereka terbiasa untuk selalu memperturutkan hawa nafsu. Jadi dua sebab inilah yang menjadikan seseorang sulit untuk mencapai kebaikan dan menjadikannya selalu terbelenggu dalam keburukan-keburukan yang tidak akan dia lepas darinya. Oleh karena itulah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam sebuah ucapannya yang pantas untuk ditulis dengan tinta emas, beliau pernah mengatakan, Al-mahbusu man hubisa qalbuhu an rabbihi wal-ma'suru man asirahu hawahu. Orang yang terpenjara adalah orang yang dipenjara, terhalangi hatinya dari mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Terpenjara hatinya dari mengenal tauhid, mengenal keimanan yang benar, mengenal cara berkeyakinan, cara bersikap di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenarnya. Yang kedua, wal ma'suru man asirahu hawahu. Orang yang terbelenggu, orang yang tertawan adalah orang yang ditawan oleh hawa nafsunya. Maka dua hal ini, jika kita tidak usahakan untuk segera kita benahi dalam diri kita, maka selama-lamanya kita tidak akan mencapai kebaikan dalam hidup kita, terlebih-lebih di akhirat nanti. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, وَلَا تَكُونُ كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, tidak mengetahui cara beriman kepadanya, tidak mengetahui tauhid yang benar kepadanya, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan dia lupa kepada dirinya sendiri, lupa kepada kebaikannya, lupa kepada tujuan hidupnya, lupa kepada segala sesuatu yang membawa kemuliaan dan kebaikan untuk hidupnya di dunia dan di akhirat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat kepada kita untuk selalu kembali kepada petunjuknya dalam upaya untuk mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dan memperbaiki keburukan-keburukan dalam hawa nafsu kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalallahu wassalam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'dhiman li syanih wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berbicara tentang niat adalah membahas sesuatu yang paling urgen dalam Islam, karena niat adalah kedudukannya merupakan landasan diterimanya semua amal soleh, merupakan landasan utama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan menerima dan meridhai amal perbuatan seorang hamba. Tapi bersamaan dengan demikian, kita dapati pernyataan dari beberapa para ulama ahlu sunnah yang menyatakan sulitnya untuk meraih keikhlasan dalam niat, sulitnya untuk memperbaiki niat. Yang paling terkenal diantaranya misalnya adalah ucapan Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala yang mengatakan, "Ma alajtu syai'an ashaddu ala nafsi min niyyati." Tidaklah aku berusaha memperbaiki sesuatu yang lebih berat pada diriku melebihi memperbaiki niatku. Paling berat memperbaiki niat, padahal ini yang paling penting dalam agama. Dari sini bahkan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan bahwa penyimpangan niat itu bermacam-macam. Lepas kita dari satu bentuk akan masuk ke bentuk berikutnya. Lepas dari satu masuk lagi ke bentuk berikutnya. Ada penyimpangan niat karena mencari kedudukan, mencari pujian, mencari harta, bahkan meniatkan sesuatu dengan tujuan duniawi, banyak macam-macamnya. Sampai-sampai Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyimpulkan, wa amma syirku fil iradati wan niyati fadzalikal bahrul ladzi la sahila lahu wa qalla man yanju minhu. Adapun kesyirikan, penyimpangan dalam hal niat, penyimpangan dalam masalah niat dan kehendak tujuan amal manusia, maka itu ibaratnya seperti lautan luas yang tidak bertepi dan sedikit orang yang bisa selamat darinya. Coba kita bayangkan, seseorang yang berada di tengah samudra luas, dia berenang sendirian, tidak ada tepinya. Dia mau kemana? Bagaimana cara menyelamatkan dirinya kalau bukan dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala? Sekarang melihat kenyataan ini, kita harusnya berpikir, tidak semudah itu orang mengatakan, oh saya ingin mengikhlaskan niat saya dalam ibadah ini, yang penting saya ikhlas dalam melakukan ini, saya kan tujuan saya, niat saya ikhlas dalam bersedekah dan seterusnya. Memang ini ucapan yang baik, tetapi kenyataannya, kenyataan yang sesungguhnya, tidak semudah mengucapkan untuk merealisasikan niat yang ikhlas tersebut dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan. Maka di sini saya akan menyebutkan pembahasan tentang niat secara ringkas dari satu sudut pandang yang penting sekali yang diingatkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Beliau menjelaskan, manusia setiap melakukan sesuatu, motivasi yang menggerakkannya adalah bersumber dari keinginan hati. Bersumber dari apa yang dirasakan penting dalam hati, yang dirasakan kebutuhan dalam hatinya. Ini semua berlaku untuk semua perbuatan dan kegiatan manusia yang dilakukan secara sadar, artinya dengan sengaja, dengan kehendak. Ya, ini tidak seperti orang yang misalnya melakukan sesuatu refleks tanpa sadar, atau orang yang mengigau, bangun tiba-tiba dia berjalan sendiri. Ini jelas gerakan tanpa sadar, tanpa niat, tanpa keinginan. Semua, secara mayoritas gerakan manusia, ya, orang yang pergi kantor bekerja, orang yang pergi berdagang mencari uang, orang yang pergi berekreasi untuk bersantai-santai atau melihat pemandangan, atau orang yang sekedar berjalan-jalan, semua bersumber dari keinginan hatinya untuk meraih kesenangan atau merasa itu penting. Dari sini, ini juga berlaku untuk masalah-masalah ibadah. Kita bayangkan, kalau dalam hati kita tidak ada kecintaan kepada Allah atau sedikit kecintaan kepada Allah, rasa takut kepada Allah, pengagungan kepada Allah, kita bayangkan ini berarti kesimpulannya tidak akan mungkin kita bisa mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan kedekatan di sisinya, mengharapkan balasan di sisinya kalau hal-hal ini lemah dalam hati kita. Hati kita akan memotivasi kita untuk berbuat mengharapkan sesuatu yang dominan di hati kita. Makanya inilah bahayanya orang yang mencintai dunia secara berlebihan, orang yang selalu memperturutkan hawa nafsunya secara berlebihan, orang yang tidak mengisi tempat-tempat di hatinya dengan kecintaan kepada Allah, rasa takut dan berharap kepadanya, tidak akan bisa. Iman akan mempengaruhi ikhlas, itu pasti. Kecintaan kepada Allah, ketakutan dan pengharapan, pasti itu yang akan mempengaruhi niat kita. Makanya akan bisa dibayangkan orang yang di hatinya dipenuhi dengan kecintaan kepada dunia, kepada kedudukan, kepada jabatan, pujian dan sanjungan, pasti tidak akan dia bisa mencapai niat yang ikhlas dalam amalnya. Tidak akan bisa mencapai khusyuk dalam ibadahnya. Tidak akan berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Karena kita ketahui kebaikan-kebaikan disyariatkan untuk tujuan mengharapkan balasan di sisi Allah, yang ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang mencintai Allah subhanahu wa ta'ala dengan benar, disertai dengan ketakutan dan pengharapan padanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, menyebutkan keadaan hamba-hambanya yang saleh, ulaika alladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Mereka-mereka yang diseru selain Allah, orang-orang soleh ini, justru mereka sendiri yang berlomba-lomba mencari jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Siapa di antara mereka yang paling dekat dengannya? Dengan mereka mengharapkan rahmat Allah dan takut akan azabnya. Ini timbulnya dari keimanan dalam hati. Ini timbulnya sesuai dengan apa yang mendominasi menguasai hati manusia. Makanya dengan meningkatkan cinta, takut dan berharap, belajar tentang iman, utamanya dengan mengenal keagungan sifat-sifat Allah, kemahaindahan nama-namanya, kesempurnaan sifat-sifatnya, akan menumbuhkan dasar-dasar iman ini, cinta, takut dan berharap, yang ini akan dengan sendirinya meluruskan niat kita, memudahkan kita meraih ikhlas, membenarkan rasa takut kita, membenarkan pengharapan kita, menjadikan ibadah kita semakin khusyuk, bahkan berlomba-lomba dalam kebaikan, mencari kedekatan dengan Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang Allah sifati pada diri hamba-hambanya yang saleh. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita semua untuk meraih itu dengan taufik dan karunia-Nya. Demikianlah, sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Roja kendari BAM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Al-Quran.

0: Tetaplah bersama kami, Jak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Ikhwatul iman dan para pendengar mukumullah, kita banyak bersyukur kepada Allah Ta'ala di kesempatan hari kami sore ini. Kembali kita hadirkan pembahasan dari kajian kitab Jami'ul Ulum Al-Hikam, tulisan Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar atau Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Pembahasan tentang syarah hadis Arba'in Nawawi bersama Al-Ustadz Abu Ibrahim Irham LC Hafizahullah. Disiarkan langsung dari studio Radio Roja Kendari. Kepada beliau kami persilakan falyatafadhal masykuro.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Masyarakat muslimin dan muslimat seluruh pemerhati dari Jakarta dan dimanapun anda berada. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sore hari ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan kitab Jami'ul Ulum wal Hikam karya Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah taala, seorang ulama salaf yang lahir di abad ke-7 Hijriah, yang mana kitab ini berisi penjelasan dari hadis-hadis dari hadis Arba'in Nawawi karya Imam Abu Zakaria Yahya bin Syarah An-Nawawi rahimahullah taala, ada 42 hadis kurang lebih yang kemudian ditambahkan atau digenapkan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hanbali menjadi 50 hadis ya. Kita masih di hadis yang pertama, kita masih melanjutkan membacakan penjelasan dari Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah taala terkait hadis yang pertama, yaitu hadis innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu harus disertai dengan niat. Di pertemuan terakhir kita sudah menyebutkan beberapa perkataan para ulama salaf yang dinukil di sini oleh Imam Ibn Rajab Al-Hanbali tentang urgensi niat, pentingnya niat dalam beramal, yang mana niat adalah landasan pokok ya, atau sebab utama atau syarat utama amal seorang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah Imam Ibn Rajab membawakan beberapa perkataan para ulama terkait pentingnya niat, beliau kemudian mengatakan wa bihadza yu'lam ma'na ma ruwiya 'an al-Imam Ahmad anna usul al-Islam thalathatu ahadits. Dengan melihat penjelasan dari para ulama salaf tentang pentingnya niat, maka diketahui makna perkataan Imam Ahmad yang menyatakan bahwasanya landasan pokok Islam itu terdapat pada 3 hadis, yaitu yang pertama hadis al-amal bin niat, ya sungguhnya amalan itu disertai dengan niat. Yang kedua hadis man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu faraddun. Hadis barang siapa yang mengadakan dalam urusan kami ini perkara yang baru yang bukan termasuk bagian dari agama, maka dia tertolak. Dan hadis yang ketiga hadis Nu'man bin Bashir al-halalu bayyinun wal haramu bayyin. Halal itu jelas, yang haram juga jelas. Fa inna ad-din kulluhu yarji'u ila fi'li al-ma'murat wa tarki al-mahdhurat wa tawaqquf 'an ash-shubuhat wa hadha kulluhu tadammanahu hadits Nu'man bin Bashir. Sesungguhnya semua agama agama secara keseluruhan kembalinya inti dari agama itu adalah mengerjakan yang diperintahkan, fi'li al-ma'murat, mengerjakan yang diperintahkan, wa tarki al-mahdhurat, meninggalkan yang dilarang, meninggalkan perkara-perkara yang dilarang, wa tawaqquf 'an syubhat, dan tawaqquf tawaqquf dari perkara-perkara syubhat yang tidak jelas halal haramnya seluruh agama itu isinya mengerjakan perintah, meninggalkan larangan, kalau ada yang syubhat tawaqquf berhenti. Wa hadza kulluhu, dan semua ini termaktub atau terkandung di dalam hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhu, yaitu Nabi SAW bersabda innal halala bainan wa innal harama bainan wa bainahuma umurun mushtabihat, semuanya yang halal itu jelas, yang haram juga jelas, dan di antara yang halal dan haram ini ada yang samar-samar.
Wa innama yatimmu dhalika bi amrain. Dan sesungguhnya kata Imam Ibnu Rajab alhamdulillah, semua itu bisa sempurna dengan dua syarat. Ya. Mengerjakan perintah, meninggalkan larangan, ini semua bisa sempurna ketika disertai dengan dua syarat. Ya. Ahaduhuma, yang pertama, an yakunal amalu fi dhahirihi ala muwafaqati sunnati. Wa hadha huwa alladhi tadammanahu hadithu Aisyah radhiyallahu anha. Yang pertama, secara zahir amalnya harus sesuai dengan sunnah, sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Dan inilah yang terkandung dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha yang mana Nabi SAW bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu faraddun." Barang siapa yang mengadang-adangkan perkara baru dalam agama kami yang bukan termasuk bagian darinya, maka tertolak. Ini syarat yang pertama, ya, timbangan zahir. Ya. Zahirnya harus sesuai dengan sunnah, sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Wathani, yang kedua, an yakunal amalu fi batinihi yuqsadu bihi wajhullah azza wajal. Yang kedua, timbangan batin, yakni amal yang dilakukan harus diniatkan wajah Allah Subhanahu wa taala semata. Kama tadammanahu hadits Umar, sebagaimana yang terkandung dalam hadisnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang mana Nabi SAW bersabda, innamal a'malu bin niyat. Sesungguhnya amalan itu harus disertai dengan niat. Wa qala al-Fudail, dan berkata Imam al-Fudail bin Iyad rahimahullah fi qalihi ta'ala, dalam ketika mentafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mulk, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar Allah Subhanahu wa taala menguji kalian siapakah di antara kalian yang paling baik amalnya. Qala, ya, berkata Al-Imam Al-Fudail bin Iyad, yang dimaksud dengan yang paling baik amalnya adalah akhlasuhu waswabuhu, ya, yang paling ikhlas dan yang paling benar. Paling benar yang ini paling sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Wa qala, dan juga Al-Fudail, Al-Imam Al-Fudail rahimahullah berkata, innal amala idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal. Sesungguhnya amal itu jika ikhlas namun tidak benar, yang tidak sesuai petunjuk Nabi SAW, lam yuqbal, maka tidak akan diterima amalan tersebut. Wa idza kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal, ya, hatta yakuna khalisan sawaban, ya, wal khalisu idza kana lillahi azza wajal was sawab idza kana ala sunnati. Ya. Sebaliknya jika amal tersebut benar sesuai petunjuk Nabi SAW, namun tidak ikhlas, ya, maka amal itu tidak akan diterima. Ya. Amal itu tidak akan diterima sampai amal yang dikerjakan ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Ya. Khalis, ini ikhlas, ini semata-mata hanya untuk Allah. Sawab, benar, yakni sesuai petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan perkataan Al-Imam Al-Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala ini telah ditunjukkan oleh firman Allah SWT dalam surat Al-Kahfi, "Faman kana yarju liqa'a rabbihi faly'amal 'amalan shaliha wa la yusyrik bi ibadati rabbihi ahada." Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan wajah Rabb-nya, maka hendaknya dia beramal saleh. Amal saleh ini amal yang sesuai petunjuk Nabi SAW. "Wa la yusyrik bi ibadati rabbihi ahada," dan janganlah dia mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam beribadah dengan siapapun atau apapun itu. Ya. Jadi inilah dua syarat, ya, dari diterimanya semua amal kita, ya. Baik itu yang berkaitan dengan mengerjakan perintah atau meninggalkan larangan. Yang pertama harus sesuai dengan petunjuk Nabi SAW, ya. Yang kedua, amal yang dikerjakan harus murni karena Allah Subhanahu wa taala semata. Selanjutnya, qauluhu sallam, ya, sabda Nabi sallam, "Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih." Setelah Nabi sallam menjelaskan bahwasanya amal itu, semua amalan harus disertai dengan niat, dan setiap orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan yang dia niatkan, Nabi sallam kemudian memberikan contoh, ya. Contoh penerapan dari hadis tadi,
yaitu kata Nabi SAW, barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, ya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, ini dia mendapatkan balasan sesuai dengan niatnya itu, ya, hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Sebaliknya, barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin dia dapatkan atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka balasannya juga sesuai dengan apa yang dia niatkan, ya, menjadi tujuan niat dia. Walamma dzakara Nabi sallallahu alaihi wasallam anna al-amala bihasabi an-niyat wa anna hadzal 'amili min 'amalihi niyyatuhu min khairin aw syarr, wa hatani kalimatan jami'atan wa qa'idatan kulliyatan la yakhruju anhumā shay'un. Dzakara ba'da dzalika mithalan min amthali al-a'mal allati suratuha wahidah wa ikhtalifu salahuha wa fasaduha bi ikhtilafi an-niyyat, wa ka'annahu yaqul sa'irul 'amal ala hadzi hadzal mithal. Ketika Nabi SAW menyebutkan bahwasanya amal, semua amalan diberikan ganjaran sesuai dengan niatnya, ya, yang kemudian seorang yang beramal mendapatkan balasan dari amalnya, ya, tergantung niat dia, baik itu kebaikan maupun keburukan, ya. Dan inilah, ya, dua kalimat yang mencakup, ya, yang luas maknanya, ya, bahwasanya semua amal itu disertai dengan niat dan setiap orang mendapatkan balasan sesuai dengan menjadi niat dia, ya. Ini dua kaidah yang agung, ya, yang menyeluruh, ya, dua kaidah yang universal yang mencakup segala hal, ya, la yakhruju anhuma syai', tidak ada satu pun yang keluar dari dua kaidah ini, ya. Ya, karena semua amal semua amal, ya, harus disertai dengan niat dan setiap niat orang, ya, setiap orang mendapatkan balasan sesuai dengan yang menjadi niat dia, ya. Nah, setelah Nabi SAW menyebutkan dua kaidah ini, kemudian Nabi SAW memberikan contoh, ya, salah satu contoh dari contoh-contoh amal yang mana, ya, amalnya satu, ya, amal yang dikerjakan satu, namun pahalanya, ganjarannya yang didapatkan oleh yang beramal ini berbeda-beda sesuai dengan niat dia. Amalnya satu yang disebutkan yaitu hijrah, ya. Namun ada yang mendapatkan pahala, ya, kebaikan karena dia niatnya karena Allah dan Rasulnya. Ada yang mendapatkan keburukan, kenapa? Karena niatnya dunia. Ya. Dan di sini Nabi SAW seakan-akan menyebutkan bahwasanya semua amalan, ya, seperti itulah gambarannya. Ya, contohnya seperti itu. Bahwasanya amalnya satu. Ya, amal yang dikerjakan satu, namun karena berbeda-beda niatnya, akhirnya berbeda-beda pula pahala yang didapatkan. Ya. Seperti seorang yang sholat berjamaah, satu shaf. Ya, satu shaf, ya, berjamaah. Di waktu dan tempat yang bersamaan, yang sama. Namun karena masing-masing punya niat yang berbeda-beda, ya, meskipun amalannya sama, namun karena niatnya masing-masing berbeda-beda, ya, maka amalannya menjadi sia-sia. Ya. Seorang yang melaksanakan umroh, melaksanakan haji bersama-sama, ya, di waktu yang bersamaan, di tempat yang bersamaan, ya, amalannya sama, namun karena niatnya satu karena Allah, satu karena dunia, karena untuk mendapatkan pujian dari manusia, ya, menjadi sia-sia, ya. Yang mendapatkan ganjaran pahala tentu yang diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini jelaskan oleh Imam Ibnu Rajab rahimahullah, wa aslul hijrah, ya. Dan asal makna hijrah adalah hijrah nubul dan baladi syirk, ya, meninggalkan negeri syirik. Wal intiqalu minhu ila daril Islam, dan berpindah ke negeri Islam, ya. Sebagaimana yang dilakukan oleh kaum muhajirin sebelum peristiwa Fathu Mekah, ya. Mereka berhijrah dari Mekah menuju Madinah, ya, kota Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka Nabi SAW mengkhabarkan, ya, dalam hadis ini bahwasanya hijrah adalah amalan yang besar yang seorang mendapatkan pahala sesuai dengan niatnya.
Maka barang siapa yang hijrah ke negeri Islam karena cinta kepada Allah dan Rasulnya, karena ingin mempelajari Islam, ingin agar bisa mengamalkan keislamannya, karena di negeri sebelumnya dia tidak mampu untuk mengamalkannya, ya, maka inilah yang disebut muhajir. Ya, inilah orang yang disebut dengan muhajirin. Ya. Muhajirin yang sebenarnya, yaitu mereka-mereka yang memang hijrah, berpindah karena Allah dan karena ingin dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka mendapatkan balasan pahala, ya, karena niatnya yang benar tadi, ya. ولهذا المعنى اقتصر في جواب هذا الشرط على إيادته بلفظه. Berdasarkan makna ini, maka dalam hadis ini Nabi SAW mencukupkan, ya, menyebutkan balasan bagi yang hijrah karena Allah dan Rasulnya dengan kalimat yang semisalnya. Ya. Nabi SAW menyebutkan man faman kana hijratu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Ya. Jadi karena makna tadi, maknanya orang hijrah kepada Allah dan Rasulnya adalah seorang hijrah karena cinta kepada Allah dan Rasulnya, karena untuk mengamalkan Islam dan seterusnya, ya, dan ini niat yang mulia, maka Nabi SAW mencukupkan dengan menyebutkan, ya, balasan yang dapatkan, ya, dengan mengulangi lafaz itu, ya. Karena ini balasan yang tertinggi yang didapatkan seorang, ya. Sebaliknya, wa man kanat hijratuhu min dari syirk ila dari Islam li talabi dunya yusibuha. Ya, sebaliknya barang siapa yang hijrahnya dari negeri kafir ke negeri Islam hanya untuk mencari dunia, ya, sebagai pedagang, ya, atau seorang lelaki yang ingin menikahi seorang wanita, ya, di negeri Islam, ya. Maka dia mendapatkan, ya, tidak mendapatkan apa-apa, ya, hanya sesuai dengan niat dia, ya. Yang pertama tadi pedagang, yang kedua orang yang melamar, ya. Jadi kedua-duanya ini tidak dikatakan sebagai muhajir, ya, bukan dikatakan sebagai orang yang hijrah, ya. Oleh karena itu Nabi SAW menyebutkan balasannya, ya, apa? Fahijratuhu ila mahajar ilaih. Ya. Maka balasan dari hijrah mereka sesuai dengan tujuannya, ya. Jadi Nabi SAW di sini menyatakan fahijratuhu mahajar ilaih sebagai bentuk tahqir, ya, penghinaan atas tujuan mereka, ya, penghinaan atas niat mereka yang rendah, yaitu dunia, ya. Jadi Nabi, ya, SAW, ya, di awal menyebutkan hijratu ilallahi wa rasulih, ya, hanya satu yang disebutkan, ya. Ya, karena memang seorang yang niatnya karena Allah dan Rasulullah, maka dia mendapatkan, ya, balasan sesuai itu, dan niatnya tidak macam-macam, ya, karena Allah dan Rasulnya, satu saja. Nah, sementara kalau dunia, ya, niat dunia, di sini Nabi SAW menyebutkan fahijratu ilama hajar ilai, ya. Tidak disebutkan fahijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yang kedua, tidak disebut seperti itu, ya, tidak diulangi. Kenapa? Karena tidak terbatas, ya, tujuan-tujuan duniawi seseorang ketika melakukan suatu amalan, ya. Contohnya hijrah, ya, ada yang tujuannya untuk menikah, ada yang tujuannya untuk berdagang, ada yang tujuannya untuk mencari relasi dan seterusnya, ya, banyak tujuan-tujuan seorang berhijrah yang karena dunia itu banyak. Makanya Nabi SAW tidak menyebutkan, ya, tidak merinci, karena banyak, ya, luas, ya. Oleh karena itu disebutkan di sini oleh Imam Ibnu Rajab alhamdulillah rahmat ta'ala, wa aidan fal hijrati ilallahi wa rasulihi wahidatun falata'adduda fiha walidhalika addal jawaba fiha bilafdhis syarat. Ya, jadi hijrah kepada Allah dan Rasulnya itu satu, tidak berbilang. Ya. Oleh karena itu Nabi SAW mengulangi, ya, jawaban, ya, atau balasan yang akan didapatkan, ya, dengan lafaz
fahijratu ilallah wa rasulih. Sementara wal hijrah li umuri dunya la tanhasir. Sementara hijrah karena urusan dunia itu tidak terbatas, ya. Luas cakupannya. Ya. Faqad yuhajirul insan li talabi dunya, ya, mubahatin taratan wa muharramatin ukhra. Wa faradu ma yuqsadu bil hijrati min umuri dunya la tanhasir. Ya. Terkadang seorang hijrah untuk mencari dunia yang haram, yang halal, ya. Atau tujuan-tujuan duniawi yang lainnya seperti menikah tadi, ya. Oleh karena itu di sini Nabi SAW menyebutkan, ya, dengan fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka balasan dari hijrahnya sesuai apa yang menjadi niat dia, ya. Ya, karena itu tadi tujuan duniawi seorang dalam berhijrah itu luas, ya. Wasairul a'mal kal hijrah fi hadzal ma'na. Jadi semua amalan, ya, semua amal soleh, ya, dikiaskan dengan hijrah ini, ya, dikiaskan, ya. Fasalahuha wa fasaduha bihasabi niyatil ba'ithati 'alaiha. Maka kebaikan amal seseorang, rusaknya amal seseorang itu tolak ukurnya adalah niat. Ya, niat yang memicu seseorang itu dalam melakukan amal tersebut, ya, yang menggerakkan dia, ya, apa yang ada di hati dia sehingga dia melakukan amalan tersebut, itulah yang menentukan baik buruknya amal seseorang, yang menentukan apakah dia akan mendapatkan pahala dari amalnya tersebut atau tidak, ya, apakah itu jihad, haji, menuntut ilmu dan yang lainnya, ya. Nabi SAW pernah ditanya tentang niat orang yang berbeda-beda ketika berjihad, ya. Ada yang karena ria, ada yang karena ingin menampakkan keberaniannya, ada karena ingin membela kelompoknya, ya, dan yang lainnya. Lalu ditanya Nabi SAW, yang mana yang termasuk jihad fisabilillah? Faqala, maka Nabi SAW bersabda, man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fa huwa fi sabilillah, ya. Barang siapa yang berperang untuk meninggikan kalimat Allah atau agar kalimat Allah itu tinggi, maka itulah yang dimaksud dengan jihad fi sabilillah, ya. Sebagaimana disebutkan juga, ya, dalam hadis sahihain, ya, riwayat Imam Bukhari Muslim dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, anna arabiyan atan nabiy sallallahu alaihi wasallam, ada seorang Arab Badui datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu dia berkata, ya Rasulullah, ar-rajulu yuqatilu lil maghnam, war-rajulu yuqatilu lil dhikri, war-rajulu yuqatilu li yura makanuhu, faman fi sabilillah? Faqala Rasulullah SAW, man qatala li takuna kalimatullahi al-ulya fa huwa fi sabilillah. Seorang Arab Badui bertanya kepada Nabi SAW, ya, wahai Rasulullah, ada seseorang yang berperang tujuannya untuk mendapatkan harta ghanimah. Ada juga di saat bersamaan seseorang berperang tujuannya agar namanya disebut-sebut, ya, sebagai seorang pemberani dan seterusnya. Ada juga yang berperang agar dia punya kedudukan di masyarakat, ya, agar dia dilihat sebagai seorang mujahid, ya. Maka yang manakah yang termasuk fisabilillah? Manakah yang termasuk jihad di jalan Allah? Faqala Rasulullah SAW, ya, jadi di sini amalnya satu, jihad. Tempat berperangnya satu, musuhnya sama, ya, orang-orang kafir Quraisy. Ya. Namun punya niat berbeda-beda. Ya. Si A niatnya untuk mendapatkan harta ghanimah. Si B niatnya agar dia disebut-sebut. Ya. Nanti pulang kampung diceritakan bahwa si A, si B ini sudah pernah ikut perang bersama Nabi Sallam. Si C niatnya agar dia punya kedudukan di masyarakat. Ya. Ditokohkan dia karena pernah ikut berjihad. Maka bertanyalah orang Arab bodoh ini, ya, yang mana yang termasuk jihad fisabilillah? Ya. Apakah semuanya ini jihad fisabilillah? Ya, dengan niat yang berbeda-beda. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW menjawab, man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fisabilillah.
Barang siapa yang berperang, berjihad agar kalimat Allah itu tinggi, maka itulah yang termasuk jihad di jalan Allah. Jadi maksud jihad di jalan Allah adalah ketika niatnya, tujuannya adalah untuk meninggikan kalimat Allah, untuk memenangkan agama Allah, bukan untuk tujuan pribadi masing-masing. Dalam riwayat Imam Muslim, su'ila Rasulullah SAW, Nabi SAW pernah ditanya, anir rajuli yuqatilu syaja'atan, ya, tentang seseorang yang berperang karena untuk menunjukkan keberanian dia, atau seseorang lagi yang berperang karena untuk membela kabilahnya, sukunya, yang lain lagi yang berperang karena riya, ya. Amalnya satu, perang, jihad melawan orang kafir, tapi punya masing-masing punya niat berbeda-beda. Fa ayyu dzalika fi sabilillah, yang mana yang termasuk jihad jalan Allah? Lalu Nabi SAW menyebutkan, man qatala li takuna kalimatullahil ulya fa huwa fi sabilillah. Barang siapa yang berperang untuk meninggikan kalimat Allah, maka dialah yang termasuk dalam kategori jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jihad amalan yang mulia, amalan yang besar, ya, yang bisa menyebabkan seorang langsung dapat tiket langsung masuk ke surga ketika dia gugur syahid. Namun ketika niatnya tidak benar, ya, niatnya rusak, ya, niatnya bukan karena Allah, niatnya tadi karena hanya untuk membela sukunya, niatnya karena hanya untuk memperoleh harta ghanimah, niatnya hanya karena untuk ditokohkan, ya, dan niat-niat duniawi yang lain yang sangat banyak, ya, bukan litakuna kalimatullahil ulya, niatnya bukan karena untuk meninggikan kalimat Allah, niatnya bukan karena untuk memenangkan agama Allah, bukan itu, maka apa, ya, tidak mendapatkan apa-apa, ya, tidak mendapatkan apa-apa selain apa yang menjadi niat mereka, ya. Nah, ini menunjukkan, ya, pentingnya seorang muslim memperhatikan niatnya, ya, dalam beramal soleh, ya. Disebutkan juga dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, sami'tu Nabi SAW yaqul, saya pernah mendengar Nabi SAW bersabda, inna awwalan nasi yuqdha yawmal qiyamati alaihi rajulun ustushhida fa utiya bihi fa arrafahu ni'amahu fa arafaha qala fa ma amilta fiha qala qataltu fika hatta ustushhid qala kadhabta walakinnaka qatalta li an yuqal jari faqad qil thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Hadis ini, ya, menceritakan tentang bahaya niat yang rusak dalam beramal, ya. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya manusia yang pertama kali, ya, disidang kelak di hari kiamat adalah yang pertama seseorang yang gugur di medan perang, medan jihad, ustushid. Lalu di hari kiamat kelak dia didatangkan menghadap, ya, dibawa oleh malaikat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu diperlihatkan kepada dia nikmat-nikmat yang Allah sudah berikan kepada dia berupa badan yang kekar, kekuatan, ya, keterampilan dalam berperang, dalam memainkan alat-alat perang dan seterusnya. Ini semua nikmat Allah yang Allah berikan kepada dia. Fa'arafaha, lalu dia mengakui nikmat-nikmat itu semua. Ya. Benar, ya, semua nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia. Lalu ditanya, fama amil tafiha, apa yang kamu lakukan dengan nikmat-nikmat tersebut? Ya. Qala, kata seorang yang gugur di medan jihad ini, ya, qataltu fika hatta stushhid. Ya Allah, saya berperang karenamu, ya, menurut dia, ya, saya berperang karenamu ya Allah, sehingga aku gugur di medan jihad. Qala kadabta, ya, Allah SWT mengatakan, kamu berdusta. Ya Allah tahu apa isi hati kita, ya. Allah mengatakan kadabta, kamu berdusta. Akan tetapi kamu itu berperang supaya kamu disebut sebagai seorang pemberani, ya, seorang yang hebat, pemberani, jagoan, ya. Itu tujuan berperang.
Fakadakil, dan kamu sudah mendapatkan julukan itu. Ketika kamu gugur, orang-orang sudah menyebutmu sebagai seorang yang pemberani. Sudah disebut. Summa umirabihi, ya, kemudian diperintahkan para malaikat untuk membawa si fulan ini, ya, lalu diseret, ya, dia ditarik di atas wajahnya, ya, ditarik di atas wajahnya, lalu dilemparkan ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Ini orang yang pertama. Orang yang kedua, rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an fa utiya bihi fa arafahu ni'amahu fa arafaha qala fama amilta fiha qala ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-Qur'an qala kadzabta walakinnaka ta'allamtal ilma liqal 'alim wa qara'tal Qur'an liqal qari faqad khil thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Orang yang kedua, waliyadzubillah, ya, seseorang yang belajar agama, ya, menuntut ilmu, belajar agama, lalu dia mengajarkannya, dia mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, mengajarkannya, ya, kemudian dibawa dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diperlihatkan kepada dia nikmat-nikmat yang Allah sudah berikan kepada dia, ya, berupa kepintaran, ya, kemampuan dia dalam menghafal, ya, kecepatan dia dalam mempelajari ilmu-ilmu agama, ya, kemampuan dia dalam menghafal Al-Quran, hadis, bagusnya suaranya, indahnya suaranya dalam ketika membaca Al-Quran, dan nikmat-nikmat Allah yang SWT yang lainnya, ya. Fa'arofah, dia mengetahui, ya, betul itu nikmat-nikmat Allah yang sudah Allah berikan kepada saya. Lalu ditanyakan kepada dia, fama amalta fiha, apa yang kamu lakukan dengan amal-amal tersebut, ya, atau nikmat-nikmat tersebut, apa yang kamu lakukan? Dia berkata, ya, aku belajar agama, ya, mengajarkannya, aku membaca Al-Quran, mengajarkannya, belajar Al-Quran, mengajarkannya, fika, karenamu ya Allah, ya. Menurut dia sudah ikhlas. Qala kadzabta, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kamu berdusta, ya, berbohong. Justru kamu itu belajar agama supaya kamu dipanggil alim, supaya kamu dipanggil ustaz, ya, supaya kamu dipanggil syekh, ya, supaya kamu ditokohkan, ya, diustadkan. Dan kamu mempelajari Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an dengan indah, ya, mengajarkannya agar kamu dipanggil sebagai seorang qori, seorang yang ahli Al-Quran, seorang hafiz, dan seterusnya. Fakadekil, dan semua panggilan-panggilan itu sudah kamu dapatkan. Ya, kamu di dunia sudah dipanggil ustaz, sudah dipanggil hafiz, ya, ahli Al-Quran, ya, dan seterusnya. Kemudian diperintahkan para malaikat untuk membawa si fulan ini, waliyadzubillah, kemudian diseret di atas wajahnya, ditarik, kemudian dilempar ke neraka, waliyadzubillah. Yang ketiga, warajulun wassa Allahu alaihi wa atahu min asnafil mali kullih fa utiya bihi fa arrafahu ni'amahu fa arafaha qala fama amilta fiha qala ma taraktu min sabilin tuhibbu an infaqa fiha illa anfaqtu fiha lak qala kadzabta walakinnaka fa'alta liqala huwa jawad faqad akil thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya fi an-nar. Kemudian didatangkan lagi seorang yang Allah SWT berikan kelapangan harta kepadanya. Ya Allah berikan kepada dia berbagai macam harta, ya. Lalu dibawa oleh dia menghadap kepada Allah SWT, diperlihatkan kepada dia nikmat-nikmat yang Allah SWT telah berikan kepadanya, ya, berupa harta yang sangat banyak, dan dia mengakuinya. Lalu dikatakan kepada dia, apa yang kamu lakukan dengan nikmat-nikmat tersebut? Dia berkata, tidak ada satu jalan pun yang engkau sukai untuk berinfak di jalan tersebut, melainkan aku infakkan hartamu karenamu ya Allah. Ya. Dia mengatakan, aku berinfak hartaku tak gunakan untuk berinfak karenamu ya Allah. Ya. Jadi tiga orang ini mengklaim dirinya ikhlas dalam beramal. Namun ternyata tidak. Allah katakan, kadzabta. Kamu berbohong. Ya. Justru kamu melakukan itu semua, kamu banyak berinfak, ya,
bagi-bagi sedekah dan semisalnya, jumat berkah dan semisalnya, ya, bantu kanan, bantu kiri, atas bawah dan seterusnya, ya. Tujuannya apa? Liuqal, agar kamu digelari, dipanggil sebagai jawad, ya, orang yang dermawan, ya, agar kamu dikenal sebagai orang yang ahli sedekah, orang baik, ya. Fakadakil, dan orang-orang sudah mengatakan seperti itu, ya. Orang-orang sudah mengenalmu sebagai orang baik, sudah mengenalmu sebagai orang yang ahli sedekah, orang dermawan. Niatnya semua dunia, niatnya semua riya, semua untuk mengharapkan pujian manusia. Maka diperintahkanlah mereka, malaikat, untuk membawa orang yang ketiga ini sama dengan pertama dan yang kedua, diseret di atas wajahnya lalu dilemparkan ke neraka, ya, waliyadzubillah, ya. Ini tentunya, ya, kaum muslimin, muslimat rahimahullah subhanahu wa ta'ala, ya, peringatan keras dari Nabi SAW, ya, agar kita betul-betul memperhatikan niat kita dalam beramal, ya, betul-betul memperhatikan, ya. Jangan sampai, ya, amal-amal kita rusak, ya, karena dunia yang hina ini, ya. Jangan sampai, ya, keikhlasan yang sudah kita bangun rusak, ya, karena foto yang kita upload di medsos ketika kita beramal, ya, atau status-status media sosial kita, ya, ketika beramal, ya. Dia mengaku ikhlas dalam beramal, tetapi semua difoto, diupload, ya. Ya, ini tentunya, ya, kita memang tidak menuduh seorang, oh ini dia tidak ikhlas, tidak, ya, itu rahasia, dia tidak tahu. Namun, ya, hendaknya kita senantiasa berusaha menyembunyikan amal kita, ya. Kita berusaha menyembunyikan amal sosial.

pertama kali dilemparkan ke neraka adalah mereka yang tidak ikhlas dalam beramal. Oleh karena itu kewajiban kita berusaha menyembunyikan amal kita, sembunyikan. Ya. Sekarang dengan kemajuan teknologi, seorang bisa saja dengan mudahnya merusak amalnya, ya, dengan menguploadnya di media sosial. Ya. Seorang yang mau umroh, ya, semua diupload, dibuat status, Insta Story dan seterusnya. Mulai dari awal pengurusan paspor, ya, ngurus visa, sebelum keberangkatan di bandara, berada di tanah suci, di Madinah, di Mekah, sampai pulang, semuanya diupload. Dan dia mengatakan, saya ikhlas dalam beramal. Ini tujuannya hanya untuk sebagai kenangan. Ya akhi, ya, hati kita ini lemah. Ya. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hati kita ini manusia ini lemah, hati kita ini. Sangat gampang terbolak-balik hati kita ini. Oleh karena itu, hendaknya kita berusaha betul menjaga hati-hati kita agar tidak rusak niat-niat kita, ya, dalam beramal. Jauhi semua sebab-sebab, ya, perkara-perkara yang bisa merusak, ya, hati kita yang dalam beramal. Seseorang dalam beramal, dia tidak pamerkan saja ke orang lain, bisa saja rusak niatnya. Seorang dalam beramal, dia tidak pamerkan, dia tidak foto dan seterusnya, bisa saja rusak, ya. Apalagi kalau sudah difoto, diupload ke media sosial, di-share ke grup-grup, dijadikan status dan semisalnya. Ya. Lihat orang-orang tadi yang tiga ini, mereka semua mengatakan yang mereka lakukan ikhlas karena Allah. Klaimnya mereka ini, ya, tiga orang tadi ini yang gugur di medan jihad, yang belajar agama, ya, yang ahli Al-Quran, yang ahli sedekah, yang dermawan, ya, semua mengaku fika, katanya, karenamu ya Allah. Mereka semua mengklaim dirinya ikhlas, tapi Allah dustakan mereka. Allah katakan, kadzabta, engkau berdusta, bohong, kamu beramal tidak ikhlas. Oleh karena itu, ya, kaum muslimin wa muslimin Allah Subhanahu wa taala, ya, sekali lagi, ya, sebagai penutup di sore hari ini, kita jaga hati-hati kita ini. Ya. Jaga niat kita agar senantiasa ikhlas dalam beramal. Jauhi semua perkara yang bisa menumbuhkan atau menjadi pemicu riya itu muncul. Jauhi. Lihat, ya, Nabi SAW menyebutkan, ya, contohnya dalam masalah solat, ya, afdhalu salatil mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Yang paling utama bagi solat seorang itu ada di rumahnya, kecuali solat wajib. Ini menunjukkan salah satu bukti bahwasannya hukum asalnya amal itu berusaha disembunyikan. Amal itu berusaha disembunyikan. Kecuali memang amal-amal yang memang harus dampak. Iya. Ya. Lihat Nabi SAW menyebutkan, ya, salah satu golongan yang mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak. Ya. Di hari tidak ada naungan selain dari naungan Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma yunfiqu yaminuhu. Seseorang yang menginfakkan hartanya fa'akhfaha, lalu disembunyikan amalnya. Yang sebelumnya disebutkan rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah. Seseorang yang berzikir kepada Allah khalian, menyendiri dia. Fafadat ainah, kemudian kedua matanya mengalir, mengalir air mata, menangis. Kemudian disebutkan juga masih di hadis yang sama tadi kita sebutkan, seseorang yang bersedekah fa'akhfaha, disembunyikan. Sampai-sampai tangan kiri tidak tahu apa yang diinfak oleh tangan kanan. Itu ilustrasinya, ya. Bukan justru sekarang tangan kanan memberi, tangan kiri pegang HP, ya. Ini sudah bertentangan dengan hadis Nabi SAW. Iya, kalau kebutuhan dokumentasi, mungkin ada donatur yang butuh untuk didokumentasikan, iya boleh. Namun kalau

0: atau dengan alasan ya untuk memotivasi orang lain. Yang ngapain kita motivasi orang lain dengan diri kita? Emang diri kita ini siapa? Ya. Apa kedudukan kita di hadapan orang lain? Ya, sehingga kita merasa pede kita memotivasi orang lain dengan perbuat amal diri kita. Ya wal iyadu billah. Ya. Motivasi orang lain beramal dengan hadis-hadis Nabi SAW, dengan ayat-ayat Al-Quran, dengan janji-janji Allah, dengan janji-janji Nabi SAW. Itu kita motivasi orang dalam beramal dengan itu. Bukan dengan perbuatan kita yang banyak kurangnya. Barakallahu fikum kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa cukup pembahasan kita di sore ini hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan pekan depan bismillah taala. Sallallahu Muhammadin wa ala alihi wasallam.
1: Baik, barakallahu fikum wa sallallahu alaikum kepada Ustaz Abu Ibrahim Irham LC Hafizahullah. Pembahasan lanjutan kita dari pembahasan kitab Jami'ul Wahikam tulisan Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambal rahimahullah di kesempatan sore hari ini. Baik, kita buka sesi tanya jawab. Anda bisa bergabung bersama kami di 0823 1434 9595. Anda juga bisa bertanya langsung lewat telepon ataupun juga menggunakan WhatsApp. Baik, pertanyaan pertama Ustaz yang masuk dari 0852 415403 dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, bagaimana dengan seseorang yang biasa membuat konten kreator dalam hal untuk membagi-bagi hadiah, lalu kemudian ini ditampilkan, mungkin tujuannya adalah semakin banyak orang yang bisa membantu dia untuk menyebarkan harta kepada orang-orang yang membutuhkan. Lalu apakah boleh juga bagi kami untuk melakukan hal yang serupa, tapi dengan niat untuk membagi kebahagiaan kepada orang-orang lain? Mohon pencerahannya Ustaz. Jazakumullah khairan.
0: Ya, mungkin bisa kita lakukan ya, cara membagi kebahagiaan ke orang lain dengan cara yang lain mungkin ya, bukan dengan amal soleh kita yang kita bagi ya. Sekali lagi ya, hati kita ini lemah ya, hati kita ini manusia ini lemah. Kita tidak share saja amal soleh kita, terkadang muncul ya, muncul ujubnya ya, merasa bangganya ya, ini ujubnya yang membatalkan amal soleh juga. Ya. Itu kita tidak share, apalagi kalau kita share, kita sebarkan ya, amal soleh kita ya. Jadi ya, kalau kita dengan alasan mau membagi kebahagiaan dengan orang lain ya, mungkin cari cara yang lain lah ya, cari cara yang lain ya, kawan. Jangan kita la tubtilu a'malakum ya, jangan kamu batalkan amal-amal kalian. Kita berusaha menghindari semua perkara yang bisa memicu munculnya riya itu. Kita semua mengklaim ikhlas, sama dengan tiga orang tadi yang pertama kali dilemparkan ke neraka tadi yang disidang, mengklaim dirinya ikhlas dalam beramal, namun Allah dustakan. Karena Allah yang paling tahu dengan isi hati kita, itu Allah yang paling tahu. Mungkin kita ngomong ke orang lain hanya untuk sekedar berbagi kebahagiaan ya, dan semisalnya ya, ternyata Allah tahu isi hati kita ya, jadi Allah taala bisa sebaiknya dihindari sebagian ini ya, hindari untuk menyebarkan amal soleh kita kepada orang lain ya, kecuali memang ada hal yang sangat urgen dibutuhkan ya, maka mau tidak mau ya disebarkan memang, kalau memang sangat diperlukan. Tapi kalau tidak, maka usahakan amal soleh itu kita sembunyikan ya, Allah taala bisa.
1: Tabarakallahu fiikum Ustaz. Ini mungkin satu-satunya pertanyaan di kesempatan kali ini. Tafadhol, mungkin ada ikhtiar
0: misalnya. Iya, barakallahu fiikum kaum muslimin muslimat dirahmatullah subhanahu wa taala. Ya. Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengingatkan tentang pentingnya menjaga niat ini sangat banyak ya, tadi sudah kita sebutkan berapa, dan masih akan lanjut lagi beberapa nanti disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah taala. Yang ini sekali lagi tentunya menunjukkan bahwasanya menjaga niat ini dalam beramal adalah suatu perkara yang besar ya. Perkara yang bukan perkara yang gampang ya. Oleh karena itu jangan kita mudah menggampangkan ya. Seakan-akan oh mudah untuk ikhlas dan seterusnya. Mudah untuk saya insya Allah tidak riya ya, saya ikhlas dalam beramal terus. Sekira mudah-mudahan hadis tadi yang kita bacakan dari Sunan Muslim tentang tiga orang yang pertama kali diseret dan dilemparkan ke neraka, itu bisa menjadi peringatan keras buat kita semua, terkhusus bagi saudara-saudaraku yang masih suka mengupload, men-share ya, amal-amal soleh mereka. Mudah-mudahan bisa menjadi peringatan ya. Sekali lagi, hati kita lemah, sangat mudah hati kita ini bisa dibalikkan oleh syaitan ya, tergoda oleh raja syaitan sehingga muncul riya yang itu bisa menyebabkan batalnya amal soleh kita. Barakallahu fikum, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Jika ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan, sekali lagi kami maaf. Semoga Allah SWT menjadikan ilmu yang kita dapatkan sebagai ilmu yang bermanfaat, dimudahkan untuk kita beramal dan istiqomah di atasnya. InsyaAllah kita lanjutkan di pertemuan pekan depan. Demikianlah. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian para pendengar rahimakumullah, lanjutan pembahasan dari kitab Jami'ul Ulum wal Hikam di kesempatan sore hari ini. Dan juga kami ucapkan baik terima kasih kepada Ustaz Abu Ibrahim Irham LC Hafizahullah dari materi ilmu yang disampaikan kepada kita semuanya. Semoga Allah berikan kepada beliau keluarga kebaikan dunia akhirat dan kepada kita semuanya. Terus bagi Anda yang telah menyimak siaran kami, semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kami ucapkan banyak terima kasih atas atensi dan perhatian Anda, dan kami mohon maaf atas beberapa kekurangan. Kita akhiri pertemuan kita dan semoga pekan depan kita dapat melanjutkan pertemuan yang berbarokah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: كان. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهداه واتبع أثره إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة والأخوان kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam kajian kita, dan insyaallah taala ini adalah kajian penutup di tahun ajaran ini. Besok udah libur ya. Untuk persiapan imtihan. Baik. Ada beberapa pertanyaan yang belum sempat kita jawab pada materi Tauhid Aqidah Ibn Abi Zaid Al-Qayrawani rahimahullahu ta'ala. InsyaAllah ta'ala kita menjawab beberapa pertanyaan yang masuk, dan kami mohon maaf banyak pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa terjawab karena waktu. Baik. Apakah menyingkirkan dan memungut sampah termasuk imatatul adha 'anit thariq? Nah, ya. Ya, ini termasuk dari cabang iman yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa adanaha imatatul adha 'anit thariq. Kalau ada sampah, kita pungut, kita bersihkan. Ya, maka ini termasuk bagian dari iman. Karena ini termasuk kebersihan, kesucian yang sangat dianjurkan di dalam agama Islam. Jadi Islam bukan hanya memerintahkan kepada kita menjaga kebersihan hati kita, batin kita, tapi Islam juga menganjurkan kepada kita untuk bersih zahirnya, pakaian kita, ya, badan kita, tempat tinggal kita, lingkungan kita, ya. Makanya hendaknya bagi kita menjaga kebersihan, dan saya ingatkan juga yaitu jangan buang sampah sembarangan. Ini termasuk bagian dari potret Islam, termasuk kesalahan buang sampah sembarangan. Ya, kadang apalagi kadang di jalan, ya, di mobil, sepeda motor asal buang begitu saja, di jalanan. Ini bukan dari ajaran Islam. Islam mengajarkan kepada kita hidup apa? Bersih, ya, hidup bersih. Nah, apakah benar di zaman sekarang masih ada Nabi Khidir? Ini khurafat orang-orang sufi. Khurafat orang-orang sufi, di mana mereka berkeyakinan bahwasanya Khidir, kalau menurut orang sufi bukan nabi ya. Kalau menurut orang-orang sufi, Khidir itu bukan nabi, tapi apa? Wali. Makanya dalam keyakinan orang-orang sufi, wali bisa lebih tinggi daripada nabi. Karena bagi mereka Nabi Khidir itu lebih hebat daripada Nabi Musa. Ya, baik. Orang-orang sufi berkeyakinan bahwasanya Nabi Khidir itu masih hidup. Ya, masih hidup sehingga bisa bertemu dengan para nabi, bisa bertemu dengan para wali. Makanya dalam kisah-kisah mereka katanya Nabi Khidir pernah ketemu dengan Nabi Yasa, Khidir pernah ketemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pernah ketemu Umar bin Abdul Aziz dan sebagainya. Ya, dan ini adalah pendapat yang batin. Ya, hadis-hadis tentang masalah ini, semua hadis yang menunjukkan tentang bahwasanya Nabi Khidir masih hidup, semuanya adalah hadis yang palsu. Semuanya adalah hadis yang palsu, sebagaimana ditegaskan oleh para ulama ahli hadis seperti Imam Ibn Qayyim dalam kitabnya Al-Manarul Munif, Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, Imam Al-Iraqi, Imam Ibn Hajar. Imam Ibn Hajar bahkan punya buku khusus Zahrun Nazar fi Halil Haidr, yaitu buku khusus tentang hadis-hadis yang berkaitan tentang Khidir, ya, dan di dalam buku tersebut beliau membantah keyakinan orang-orang sufi yang menyatakan bahwasanya Khidir masih hidup. Bahkan beliau mengatakan keyakinan ini adalah sumber kesesatan. Sumber kesesatan. Jadi Nabi Khidir, pertama Nabi Khidir itu nabi, bukan sekedar wali, tapi dia nabi. Ini pendapat yang kuat, pendapat mayoritas ulama. Yang kedua, beliau sudah meninggal. Beliau sudah meninggal. Adapun keyakinan bahwa sekarang beliau masih hidup, maka ini adalah pendapat yang batil. Ustaz, mohon pertanyaan saya ini dijawab. Ya, ini lagi mau dijawab. Agar tidak jadi subhat bagi kita, apa alasan Imam Ibnu Hazm membolehkan buku musik? Apakah pendapat beliau benar? Pendapat beliau batil. Ya, pendapat beliau batil. Karena setiap pendapat apabila bertentangan dengan Quran dan pendapat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu adalah pendapat yang batil. Siapapun yang mengatakannya, karena tidak ada manusia yang luput dari kesalahan. Walaupun dia seorang ulama, kadang-kadang juga tergelincir. Jadi patokan kita bukan orang. Patokan kita bukan orang. Jadikan patokan kita itu adalah Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun orang, walaupun dia memiliki kedudukan yang tinggi, ya, terkadang dia salah. Ya, walaupun dia seorang ulama, terkadang mungkin belum sampai kepadanya hadis. Ya, mungkin bagi dia hadisnya tidak sahih. Mungkin, ya, ada pendapat, ya, dia, ya, yang menyelisihi tersebut, ya, bagi dia hadisnya mansukh, dan uzur-uzur yang lain seperti yang disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah dalam kitabnya Ruhul Malam an Aimatil Alam. Itu uzur-uzur ulama kenapa kadang mereka tidak mengamalkan dalil. Jadi bagi kita semuanya, kewajiban kita adalah mengikuti dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Itu patokan kita. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Jika kalian berselisih pendapat, kembalikan kepada Allah, kembalikan kepada Rasul. Adapun ucapan para ulama, pendapat para ulama itu kalau mendukung Al-Quran dan hadis diterima. Tapi kalau bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, maka tidak diterima. Maka tidak diterima. Dan itu adalah ujian buat kita. Para ulama kadang salah, kadang tergelincir. Itu ujian buat kita. Apakah kita akan fanatik kepadanya, ataukah kita akan mengikuti dalil? Jelas ya? Jadi kesalahan para ulama itu ujian buat kita. Apakah kita mendahulukan ucapan para ulama daripada dalil, ataukah kita mendahulukan dalil daripada ucapan para ulama? Ahlus sunnah wal jamaah mendahulukan dalil walaupun menyelisihi manusia. Ya, walaupun menyelisihi manusia. Berbeda dengan ahlul bidah, mereka lebih mengutamakan ucapan manusia walaupun harus menyelisihi dalil. Jadi hendaknya bagi kita semuanya untuk apa? Mengagungkan kebenaran, ya, tidak taklid kepada siapapun, apalagi mengikuti hawa nafsu dengan cari-cari kesalahan ulama. Ini hati-hati. Ini namanya tatabbu'ur ruhas. Cari-cari ketergelincir para ulama. Sehingga dalam masalah musik, misalkan, aku ikuti Ibnu Hazm aja yang membolehkan apa? Musik. Enak ini kayaknya. Beragama itu bukan cari enaknya yang sesuai dengan hawa nafsu kita. Tidak. Kita beragama itu mengikuti dalil, bukan mengikuti hawa nafsu. Bahkan Ibrahim At-Taimi pernah mengatakan, man tatabba'a rukhsal ulama tazaddaq. Siapa yang mencari-cari ketergelinciran para ulama, maka dia bisa menjadi apa? Zindiq, munafik. Disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi juga, ada seorang pemimpin saat itu, ya, dia mengumpulkan sebuah buku ya, mengumpulkan sebuah buku, isinya adalah pendapat-pendapat ganjil para ulama. Lalu buku itu dibaca oleh Ismail Al-Qadhi, salah seorang ulama. Kemudian beliau mengatakan, wahai raja, penulis buku ini, yaitu yang berisi tentang ketergelinciran dan pendapat-pendapat ganjil para ulama dikumpulin jadi satu, penulis buku ini adalah zindir. Kenapa? Karena para ulama yang tergelincir dalam suatu masalah belum tentu tergelincir dalam masalah yang lain. Adapun kalau dikumpulkan dalam satu buku, kemudian itu yang dipilih, maka ini adalah termasuk pengikut hawa nafsu. Imam Ibnu Hazm mungkin tergelincir dalam masalah musik, tapi dia tidak tergelincir dalam masalah yang lainnya. Dalam masalah misalkan nikah tanpa wali, beliau mengatakan enggak boleh. Imam Abu Hanifah tergelincir dalam masalah itu, sehingga mengatakan apa? Boleh wanita nikah tanpa wali. Jadi kalau kita cari-cari kesalahan yang sesuai dengan hawa nafsu kita, cari yang enak-enak saja, maka ini akan menjadikan kita menjadi orang yang zindir. Sekalipun demikian, sikap kita terhadap kesalahan para ulama bukan berarti kemudian apa? Merendahkan, bukan berarti mencela. Ini perhatikan. Tatkala kita mengatakan kita ikuti dalil, bukan mengikuti ucapan para ulama, ini bukan berarti merendahkan para ulama. Kita tetap menghormati para ulama. Kita hormati Imam Ibnu Hazm sebagai seorang ulama. Tapi kalau pendapat beliau keliru, ya kita enggak ikuti. Dan itulah yang diwasiatkan para ulama. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, mereka mewasiatkan kepada kita untuk tidak taklid kepada mereka. Antum baca mukaddimah buku Sifat Salat Nabi, di situ dibawakan ucapan-ucapan para imam madhab tentang larangan taklid kepada mereka. Jadi bukan berarti kemudian kita merendahkan. Nah, tetap hukumnya menutup mulut ketika menguap. Apa hukumnya? Hukum menutupnya ketika sholat. Ada hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza tasaa'aba ahadukum falyaqdhimhu mastata'a." Apabila salah seorang di antara kalian menguap, maka tahanlah semampunya. Tahanlah semampunya, karena menguap itu dari setan. Kalau bersin dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat. Orang bersin itu nikmat. Makanya kalau dia bersin, kita disuruh untuk apa? Kalau kita bersin disuruh untuk mengucapkan alhamdulillah, karena itu nikmat. Plong, sumbatan-sumbatannya itu plong. Tapi kalau menguap itu dari setan. Karena menguap itu tanda apa? Malas. Tanda malas. Oleh karenanya Nabi SAW menganjurkan kalau seorang itu menguap, maka falyaqdhimhu mastata', tahanlah semampunya. Tahan semampunya itu gimana ya? Kita tutup gigi kita. Itu. Kalau enggak bisa juga, maka hendaknya apa? Falyadh' yadahu. Alafami, hendaknya meletakkan tangannya pada mulutnya, ditutup dengan tangannya. Jadi tahan dulu. Kalau memang enggak bisa, pakai tangan. Tangan apa? Tangan kanan atau tangan kiri? Tidak ada penjelasan secara terperinci, ada khilaf di kalangan para ulama, tapi sebagian para ulama mengatakan pakai tangan kiri karena untuk melawan setan, setan jelek, jadi pakai tangan kiri aja. Tapi tidak ada penjelasan secara rinci, jadi pakai tangan kanan pun boleh, tapi pakai tangan kiri itu lebih utama. Bagaimana jika muncul di hati kita, jika Allah, siapa yang menciptakannya? Ini was-was dari syaitan. Was-was dari syaitan. Dan sudah disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya bahwa ya'ti syaitan ya, li ahadikum fayakul man khalaqa kada, man khalaqa kada. Ya, setan akan datang kepada salah seorang di antara kalian, lalu dia mengatakan, siapa yang menciptakan ini? Langit. Allah. Siapa yang menciptakan bumi? Allah. Terus dia akan mengatakan, wa man khalaqa Allah. Siapa yang menciptakan Allah? Kalau sudah sampai seperti itu, apa kata Nabi? Fal yasta'id billah. Berlindunglah kepada Allah dari setan. Wal yantahi. Jangan lanjutkan mengikuti was-was tersebut, dipikirin gitu. Ya, udah. Dalam riwayat yang lain, wal yakul amantu billahi wa rusuli. Saya beriman kepada Allah dan Rasulnya. Berarti kalau ada was-was seperti ini, berarti ada tiga cara. Yang pertama, yaitu apa? Isti'adzah, ta'awudz, berlindung kepada Allah SWT dari godaan setan, was-was setan. Karena ini syubhat. Yang kedua, yaitu kita tidak melanjutkan was-was tersebut. Gak usah dipikirin. Udah, tutup. Ya. Berhenti, jangan dilanjutkan. Yang ketiga, yaitu mengucapkan amantu billahi wa rusulihi. Saya beriman kepada Allah dan rasul-rasulnya. Wawawa. Ustaz, apakah jin dan yang beriman dikumpulkan di surga bersama manusia? Bukankah jin makhluk gaib? Baik, jin ya makhluk gaib jelas, tapi dia mukallaf. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah saya ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada saya. Jadi yang mukallaf untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada dua, manusia dan jin. Dan jin ya sebagaimana manusia, ada yang muslim, ada yang kafir. Dalam surat Al-Jin apa, wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitu, di antara kami ada yang muslim, ada juga yang kafir. Ya, nah, jin yang kafir maka dia masuk neraka. Baik, dan itu sepakat para ulama, jin kafir masuk neraka. Dalil-dalil Al-Quran, hadis dan ijma' para ulama. Baik, jin yang mukmin apakah masuk surga? Ada khilaf di kalangan para ulama. Jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan jin yang beriman masuk surga sebagaimana manusia. Dan ini yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitabnya An-Nubuwwah. Baik. Dan pendapat yang kedua dalam masalah ini bahwa jin yang mukmin itu enggak masuk surga. Enggak masuk surga. Terus mereka berselisih. Kalau enggak masuk surga terus kemana? Kan enggak mungkin masuk neraka orang dia beriman. Ya. Ada yang mengatakan mereka nanti apa? Dijadiin tanah. Ya, dijadikan seperti tanah, dilanggar istilahnya. Tapi pendapat yang kuat adalah pendapat yang pertama, pendapat jumhur, bahwasanya jin mukmin maka dia akan masuk surga. Ya, masuk surga sebagaimana manusia. Ini pendapat yang kuat. Wallahu a'lam. Apakah hukum bagi orang yang mengaku nabi kafir? Jelas. Ya, orang yang ngaku nabi setelah Nabi Muhammad SAW maka dia adalah apa? Kafir, kadzdzab, dajjal. Ya, tidak boleh ragu, ini adalah akidah. Ya, seperti dulu Musailamah al-Kadzdzab, tatkala dia mengaku sebagai nabi diperangi oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq dan para sahabat nabi yang lain. Ya, demikian juga ya, yang sepanjang sejarah banyak beberapa al-Aswad al-Ansi, kemudian juga yang sekarang di India ya, tokoh Ahmadiyah Mirza Ghulam Ahmad Al-Qadiani ya, yang matinya dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kolera ya, dia matinya di toilet ya, mengeluarkan kotoran ketika meninggal dunia, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah mubahalah dengan salah seorang ulama ahli hadis di India. Ya. Baik, demikian juga setiap yang ngaku nabi setelah Nabi Muhammad, maka dia kafir. Kenapa kafir? Karena dia berarti mendustakan Allah, mendustakan Rasulullah, dan mendustakan ijma para ulama. Ya, dalam Al-Qur'an tegas, maka Nabi Muhammadun aba ahadin min rijalikum, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Nabi Muhammad itu penutup para nabi. Demikian juga dalam hadis, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku. Bahkan Nabi SAW mengatakan, sayati salasuna kadzabuna dajjalun. Nanti akan ada 30 pendusta dajjal. Kulluhum yadda'i nabi. Semuanya ngaku nabi. Ya, wa innahu la nabiyya ba'di. Dan tidak ada nabi setelah saya. Jadi setiap yang ngaku nabi setelah Nabi Muhammad SAW, maka dia adalah kafir. Baik, Ustaz, berarti dalil dalam Al-Quran yang mengatakan Nabi Adam sebagai khalifah itu salah. Loh, apa ini? Dalil dalam Al-Quran maksud salah? Ya gak mungkin salah lah. Mungkin maksudnya yang dipermasalahkan itu adalah gelar khalifatullah. Kalau dalam Al-Quran, inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Ya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Adam manusia itu adalah khalifah di muka bumi. Jelas, ayat Al-Qur'an enggak mungkin salah. Cuma lafaz penyebutan, ya, bahwasanya manusia itu adalah khalifatullah. Itu yang dipermasalahkan oleh para ulama. Jelas ya? Nah, jadi kalau sebagai khalifah, nah benar, sebagai khalifah di muka bumi ini. Tapi apakah disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifatullah penggantinya Allah Subhanahu wa taala? Nah, ini yang tidak tepat. Kalau disandarkan khalifatullah tidak tepat. Karena Allah tidak menyandarkan kepada dirinya. Hatta dalam ayat tersebut Allah tidak menyandarkan kepada dirinya. Jadi yang dipermasalahkan itu, ya, oleh para ulama bukan ayatnya. Ayatnya jelas. Ya, enggak mungkin kita mengingkari ayat Al-Qur'an. Ya, tapi penyandaran khalifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikritik oleh para ulama. Ustaz, bagaimana pendapat Ustaz orang yang baru kenal ngaji agama tapi sudah berani ceramah di mana-mana? Apakah kita boleh mendengar ceramahnya atau tidak? Yang saya nasihatkan adalah kita menyibukkan diri kita dengan menuntut ilmu terlebih dahulu. Ya, karena bekal dakwah yang paling utama itu adalah apa? Ilmu. Kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah. Ya, katakanlah ini adalah jalanku, saya berdakwah kepada Allah di atas basirah, yaitu di atas apa? Ilmu. Jadi untuk antum, ya, saya nasihatkan sibukkan diri kita dengan ilmu terlebih dahulu. Ya, kalau mau berdakwah mungkin latihan, enggak ada masalah latihan muhadharah, latihan ilmu ini untuk melatih. Tapi belum berdakwah keliling, berdakwah di masyarakat. Kenapa? Karena dakwah di masyarakat itu ada fikihnya. Ya, ada hal-hal nanti kita ditanya. Bukan hanya sekedar menyampaikan. Antum nanti akan ditanya tentang permasalahan. Nah, kalau kita belum menguasai, maka khawatirnya nanti malah berfatwa tanpa ilmu. Ya, ya, jadi sekarang jangan mikirin untuk dakwah keliling dulu. Sekarang sibukkan dengan ilmu. Ya, kalau nanti sudah matang ilmunya, ya, sudah memiliki bekal dalam ilmu, maka zakat, keluarkan zakat ilmu, yaitu apa? Dengan mengajar, dengan dakwah ila Allah, kita sebarkan, ya, ilmu yang sudah kita dapatkan. Jadi untuk sekarang antum dalam perjalanan menuntut ilmu, sibukkan dalam untuk menuntut ilmu terlebih dahulu. Ya. Nah, apakah orang yang melakukan bom bunuh diri kekal di neraka? Tidak. Ya, selama dia muslim, ya, melakukan bom bunuh diri berarti dia bunuh diri, dan bunuh diri termasuk dosa. Tapi tidak sampai kemudian menjadikan dia apa? Kafir. Karena akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa pelaku dosa besar kafir atau tidak? Tidak. Ya. Bunuh diri itu dosa besar, tapi bukan berarti kemudian kita mengatakan bahwa mereka kafir kekal di neraka selama-lamanya. Ini pendapat Khawarij. Ini pendapat Khawarij. Betul, itu adalah dosa besar. Tapi bagaimana nanti di akhirat? Pertama kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi Allah mengampuninya. Bisa jadi. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya, Allah mengampuni selain dosa syirik bagi yang dikehendaki. Bisa jadi dia termasuk yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jelas perbuatannya keliru. Perbuatan dia keliru. Tapi bagaimana nanti di akhirat? Pertama kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi Allah mengampuni dosa-dosanya, bisa jadi Allah akan menyiksanya di neraka. Baik, kalau Allah menyiksanya di neraka, kalau dia memiliki tauhid, memiliki akidah yang sahih, ya, ya tidak sampai syirik, tidak sampai kafir, maka dia tidak kekal selama-lamanya di neraka. Ya, sebagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa pelaku dosa besar itu tidak kekal, dia nanti akan dikeluarkan dari neraka, baik dengan syafaat Nabi Muhammad SAW, syafaat li ahli al-kabari min ummati, syafaatku untuk pelaku dosa besar dari kalangan umatku, bisa jadi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi dengan doa anak-anaknya, ya, bisa jadi dengan amalan-amalan yang dia lakukan. Kita enggak pernah tahu, mungkin orang berdosa itu tapi dia melakukan apa? Amal-amal kebajikan yang lain yang bisa menjadikan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa dia. Nah, jadi bedakan antara perbuatan sama status orangnya nanti. Kalau perbuatannya membunuh diri haram, dosa besar. Tapi bagaimana tentang status orang tersebut? Ya. Maka kalau di dunia maka dia tetap muslim, tapi dia fasik, tidak sampai kafir karena itu dosa besar. Baik, kalau nanti di akhirat maka kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas dia tidak kekal di neraka. Kecuali kalau yang melakukan bunuh diri itu adalah orang kafir. Nah, itu. Ya, orang kafir. Bisa jadi orang kafir melakukan apa, bom bunuh diri. Karena terorisme dan bom bunuh diri itu jangan dikaitkan hanya kepada orang-orang Islam saja. Ya. Terorisme itu bisa pelakunya adalah dari orang Islam, bisa juga adalah orang-orang ya, kafir juga. Seperti kemarin yang melakukan terorisme di Selandia Baru, orang kafir. Orang kafir.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pakai bahasa Arab ini. Ma tawjihukum ra'akum wa fi shakhsin yaqul ana la ashukku fi kitabin wahid wa huwa al-Qur'an. Dzalikal kitabul la raiba fi. Wa ashukku ma dunahu hatta sahih al-Bukhari wa Muslim. Hadza jahil. Ya, orang yang meragukan tentang sahih Bukhari dan sahih Muslim, ya, tentang kesahihannya, meragukan tentang keabsahannya, ya, maka ini adalah orang yang jahil. Dia kena syubhat orientalis, syubhat para pengingkar sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahih Bukhari dan sahih Muslim adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'an. Ya, kedudukannya sangat tinggi di hati para ulama dan kaum muslimin. Oleh karenanya kalau sudah disebut hadis riwayat Bukhari Muslim, tandanya apa? Sudah sahih, sudah final. Ya, sudah final. Jadi kalau dia tadi mengatakan saya kalau Al-Qur'an saya enggak meragukan, tapi kalau kitab-kitab hadis termasuk sahih Bukhari dan Muslim saya meragukan, maka ini adalah apa? Ya, orang yang jahil yang kena syubhatnya orang-orang orientalis. Ya, seperti ini. Ya, seperti ini berbahaya. Karena kalau dia meragukan tentang sahih Bukhari, sahih Muslim dan kitab-kitab hadis, ya, kitab-kitab hadis yang ditulis oleh para ulama, maka berarti mendustakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang itu juga merupakan apa? Wahyu Allah Subhanahu wa taala. Bahaya. Ini syubhat yang sangat berbahaya. Orang kalau menolak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kafir. man radda hadisan Nabi sallallahu alaihi wasallam fahu ala syafa'ah. Kata Imam Ahmad, siapa yang menolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam maka dia di jurang kehancuran. Dan kata Imam Suyuti rahimahullah dalam kitabnya Al-Ihtijaj bis Sunnah, orang yang mengingkari hadis Nabi sebagai hujjah, dia enggak mau berdalil dengan hadis, saya cukup dengan Al-Qur'an saja, maka dia kafir dengan kesepakatan para ulama, ya, kedudukan dia seperti orang Yahudi dan Nasrani. Ya, bahaya. Ya. Dan lagian, kalau kita cuma mencukupkan dengan Quran saja, enggak pakai hadis, itu enggak mungkin. Enggak mungkin. Jelas ya? Enggak mungkin. Kenapa? Enggak mungkin. Satu, karena di dalam Al-Qur'an sendiri Allah memerintahkan kepada kita untuk mengikuti hadis. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi Al-Qur'an sendiri yang menganjurkan kepada kita untuk mengikuti hadis, percaya kepada hadis Nabi yang sahih. Yang kedua, ya, Al-Qur'an itu masih global. Perinciannya ada di dalam hadis. Kalau kita cuma mencukupkan dengan Qur'an saja enggak pakai hadis, salatnya gimana coba? Salatnya gimana? Perincian tentang salat itu ada di dalam hadis. Nah, jadi ini syubhat yang sangat berbahaya, ya, syubhat yang sangat berbahaya. Baik. Apakah ada dalil yang menyatakan tentang urutan kejadian-kejadian di hari kiamat dan kitab apa yang paling bagus membahas tentang hari kiamat? Baik. Tidak ada urutan-urutan yang jelas tentang kejadian-kejadian tragedi-tragedi akhir zaman. Ya, setelah ini, setelah ini urut begitu, enggak ada. Siapa yang mengatakan urutannya seperti itu, maka dia berdusta. Ya, seperti dulu ada sebuah buku yang tentang fitnah akhir zaman atau apa gitu, yang ditulis oleh sebagian orang belakangan, ya, mengurutkan, maka itu tidak benar. Tidak ada hadis yang menjelaskan tentang urutan tragedi akhir zaman. Ya, tidak ada. Secara pasti tidak ada. Hanya saja, setiap apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW tentang kejadian-kejadian dan tragedi-tragedi di akhir zaman, seperti keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihissalam, Ya'juj Ma'juj, Imam Mahdi, ya, terbitnya matahari dari barat dan sebagainya, maka wajib bagi kita untuk apa? Mengimaninya. Cuma ini urutannya setelah ini, setelah ini, setelah ini. Nah, ini yang tidak ada. Jelas ya? Tidak ada urutannya secara jelas. Adapun kitab yang paling bagus tentang tragedi akhir zaman, setahu saya yang paling bagus adalah kitab Asratus Sa'ah karya Dr. Yusuf Al-Wawi. Karya Dr. Yusuf Al-Wabil. Ini kitab yang paling bagus tentang masalah tragedi-tragedi akhir zaman. Ya, ringkas. Itu salah satu tesis magister penulisnya. Ustaz, bagaimana dengan perang yang terjadi antara Ali dan Muawiyah, padahal mereka berdua tahu hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, aku diperintahkan untuk memerangi orang sampai mereka bersyahadat, sholat dan zakat. Jika mereka telah mengerjakannya, maka darah harta mereka mendapat perlindungan. Ya, di hadis Nabi SAW, idza dzukira ashabi fa amsik. Kalau disebut perselisihan di kalangan para sahabatku, maka apa? Tahanlah. Jadi yang paling penting kita doakan untuk sahabat Ali bin Abi Thalib dan untuk sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Mereka adalah para sahabat Nabi SAW yang sangat mulia. Kalau terjadi peperangan di antara mereka, itu sudah terjadi, mau diapain lagi? Yang paling penting kita doakan semoga Allah SWT meridhai mereka semuanya dan mengampuni mereka semuanya. Adapun mengusut kembali, ya, menyalahkan salah satunya dan yang lainnya untuk menjelekkan, maka ini tidak diperkenankan. Kita katakan kedua-duanya adalah berijtihad. Ya, berijtihad. Yang benar maka dia dapat dua pahala, yang salah maka dia dapat satu pahala. Ya, sebagaimana dalam hadis Nabi SAW. Nah, itu sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah menghadapi perselisihan di kalangan para sahabat. Jadi menahan lisan-lisan kita dari mencela mereka. Ustaz, bagaimana cara membantah orang yang menghalalkan demo? Cara membantahnya dengan ilmu. Ya, dengan ilmu. Kalau antum enggak punya ilmu, enggak usah bantah. Ya, enggak usah bantah, nanti tambah masalah. Ya, dengan ilmu. Mereka memiliki dalil-dalil, syubhat-syubhat, bantahlah dengan ilmu. Ya, bantahlah dengan ilmu, dengan akhlak, dengan adab. Nah. Apakah pengurus atau musyrif suatu ma'had juga termasuk pemimpin? Ya, setiap kita adalah pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Cuma kepemimpinan itu kan bertingkat-tingkat. Ya, tentu pemimpin suatu negara tanggung jawabnya lebih besar daripada kalau cuma mudir pondok atau apalagi cuma ketua asrama. Itu juga kepemimpinan. Ya, tapi dalam ruang lingkup yang lebih kecil. Ma'ahsanu kitabin fi mabahasi anwa'i syirk. Jazakumullahu khair. Kitab tentang syirik ada siapa ya namanya ya? Ada buku tentang syirik fil qadimul hadis. Mana lupa nama penulisnya? Syekh Abu Bakar siapa begitu? 3 jilid. Itu bagus, komplit tentang masalah kesyirikan. Syirku fil qadimi wal hadis. 3 jilid. Anak punya. Ya. Terus juga ada juga buku tentang Madahir Syirik yang ditulis oleh Mubarak Al-Mili, seorang ulama Jazair. Itu juga bagus. Jadi banyak buku yang membahas tentang masalah apa? Kesyirikan dan fenomena. Apakah betul jika kita mengejar akhirat

mengejar akhirat, maksudnya mungkin memprioritaskan akhirat gitu ya, maka dunia akan mengikut. Ya betul. Ya, orang yang menjadikan dunia sebagai prioritas utamanya, maka dunia akan apa? Mengikut. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kanatil akhiratu hammahu, ja'ala Allahu ghinahu fi qalbihi wa ja'ala lahu syamlahu." Ya. Wa'atathu dunya wa hiya rahiman. Barang siapa yang akhirat itu adalah prioritas utamanya, maka Allah akan memberikan kecukupan kepadanya di dalam hatinya, dan dunia akan datang kepadanya ya sendiri. Jadi Allah akan memberikan kecukupan kepadanya karena dia memprioritaskan akhirat. Makanya jadikan akhirat itu adalah tujuan dan prioritas kita. Orang yang menjadikan akhirat sebagai prioritasnya, yakinlah dia akan diberi kecukupan oleh Allah SWT. Ya, tapi kalau tujuan kita adalah dunia, prioritas utamanya dunia, akhiratnya enggak dapat kita. Jelas ya? Jadi orang yang menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya, dia malah enggak dapat akhirat. Tapi kalau dia menjadikan akhirat itu adalah sebagai prioritas utamanya, maka dunia akan dia dapatkan. Maka orang yang cerdas adalah orang yang memprioritaskan akhirat. Pertanyaan terakhir, ada sebagian kelompok yang apa ini mengatakan mengkhususkan salah satu surat itu tidak mengapa seperti Yasin, dan mereka berdalil dengan salah satu sahabat yang pernah mengimami dan di akhir surat dia membaca surat Al-Ikhlas dan berdalil dengan hadis man qara'a Yasin ... Bagaimana pendapat dan penjelasan Ustaz? Berdalil dengan hadis tadi, yaitu kisah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang setiap kali sholat dia menutupnya dengan apa? Surat Al-Ikhlas. Ya, kemudian dikiaskan dengan yang lainnya, tidak tepat. Tidak tepat. Kenapa? Karena sahabat tersebut melakukan ya apa yang beliau lakukan tadi itu dengan persetujuan Nabi. Jadi itu masuk dalam hukum sunnah. Karena itu termasuk takrir. Paham ya? Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mencakup ucapan, mencakup perbuatan, dan mencakup takrir, persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu persetujuan Nabi. Bahkan dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecintaanmu kepada Al-Ikhlas menjadikan Allah cinta kepada kamu. Ya, itu persetujuan dari Nabi. Kalau seandainya bukan karena persetujuan Nabi, itu bukan sunnah. Jelas? Kalau seandainya tidak disetujui oleh Nabi, maka itu bukan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi karena disetujui oleh Nabi, maka itu tidak mengapa. Adapun hadis siapa yang baca Yasin, terus atau Yasin, Qalbul Quran dan sebagainya. Kata para ulama ahlul hadis, seluruh hadis tentang keutamaan surat Yasin secara khusus adalah apa? Tidak sahih. Seperti yang dikatakan oleh Imam Ad-Darqutni, ya, demikian juga Syekh Al-Albani dalam kitabnya Irwaul Ghalil dan ulama-ulama yang lain, semua hadis tentang keutamaan surat Yasin tidak ada yang sahih. Ya, tidak ada yang sahih. Seperti juga Iqra'u Yasin ala mautakum. Ya, bacakan Yasin kepada orang yang mati di antara kalian. Ya, hadisnya tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kalau memang tidak sahih maka tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Lantas kenapa kita tidak mengamalkan yang sahih saja? Ya, daripada mengamalkan yang hadis yang dhaif, kenapa kita tidak mengamalkan yang jelas-jelas sahih? Contohnya tentang Al-Kahfi. Malam Jumat atau hari Jumat itu yang dianjurkan adalah baca surat Al-Kahfi, hadisnya sahih. Ya. Fi sahihil hadis suhulun an sakimi. Kata Imam Ibnu Mubarak, apa? Dalam hadis yang sahih itu terdapat kesibukan ya untuk mengamalkan hadis yang dhaif. Artinya, kita ngamalkan yang sahih saja dulu. Masih banyak yang belum kita amalkan.
Kenapa kemudian kita mengamalkan hadis yang dhaif? Si banyak amalan-amalan yang hadisnya sahih, jelas-jelas sahih, belum kita amalkan. Ya, baik. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain.

0: Ya. Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Ikhwatan iman, pendengar dan pemerhati Roja Kendari dimanapun Anda berada, berikut kita simak di kumandangkannya azan salat maghrib untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Mari bersama-sama melaksanakan salah satu dari kewajiban kaum muslimin, yakni melaksanakan salat maghrib secara berjamaah di masjid-masjid kaum muslimin.

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ustaz, gini Ustaz, kita gimana ya Ustaz ya caranya kita untuk mendakwahin orang-orang yang dia jauh dari agama Ustaz. Supaya mereka
1: orang umum ini,
0: orang-orang umum, supaya mereka mengenal agama ini dengan nikmat.
1: Tertariklah, tertarik sama agama.
0: Ya, begini Ustaz, begini. Contohnya begini Ustaz ya. Mereka ini kan pada saat mereka melakukan suatu kemaksiatan,
1: kayak anak-anak muda begitu.
0: Anak-anak muda, iya, anak-anak muda itu mereka nikmat sekali Ustaz. Mereka nikmat gitu loh.
1: Mereka nikmatilah, mereka
0: ya, nikmatin. Senang gitu ya. Namanya hura-hura, terus semua dunia malam
1: bebas.
0: Bebas gitu loh. Nah, pada saat kita mendakwahi mereka, mereka berpikir begini, nanti kalau kita senang dengan atau kita
1: ikut agama.
0: Kita ikut agama, sempit. Mereka
1: bebas
0: merasa
1: lagi,
0: sempit, mereka tidak bebas, terus mereka merasa, aduh, sedikit ini dilarang gitu loh. Padahal di dunia mereka sebelumnya dengan kemaksiatan itu tidak ada itu.
1: Tidak ada larangan ya,
0: bebas. Tidak ada larangan, bebas dia. Dia mau tidur jam berapa, terserah dia mau ini gitu loh. Tidak ada batasan-batasan untuk mereka.
1: Jadi pandangannya agama itu malah mengekang
0: ya,
1: kebebasan
0: mereka. Ya, malah mengekang mereka gitu Ustaz. Itu gimana Ustaz?
1: Ya, barakallahu fikum. Ya, barakallahu fikum. Ini memang kendala, salah satu di antara kendala yang tentu saja kita yang meyakini kesempurnaan Islam yakin Allah Maha tahu tentang hal ini.
0: Iya, iya, Ustaz.
1: Allah Maha tahu tentang jiwanya pemuda.
0: Iya.
1: Karena Dia yang menciptakan manusia dari kecil jadi anak muda sampai dewasa sampai orang tua sampai meninggal dunia kan begitu. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan bahkan dari tidak ada menjadi ada.
0: Iya.
1: Sekarang bukti pertama sebelum kita jawab dengan rinci, Islam memberikan perhatian besar kepada para pemuda. Orang-orang yang mengaku tadi ingin jiwanya bebas, ternyata dia dapatkan dalam Islam perhatian besar. Buktinya apa? Antum lihat beberapa hadis Rasulullah SAW itu diawali dengan panggilan untuk para pemuda. Ya ma'asyarus syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang punya kemampuan, hendaknya dia menikah. Menikah ini pun dianggap pengekang kebebasan, padahal dengan menikah dia bisa menyalurkan sesuatu yang menjadi hasratnya di tempat-tempat yang bermanfaat, menjadi sebab ketenangan bagi jiwanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memuji pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah, termasuk sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh, kata Rasulullah SAW. 7 golongan yang mendapatkan naungan arsy Allah pada hari kiamat yang ketika tidak ada naungan selain naungannya. Di antaranya adalah apa? Syababun nasya'a fi ta'atillah. Pemuda yang selalu tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Di hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, Ajiba Rabbuna min syababin laysat lahu sabwah. Allah Subhanahu wa taala kagum dengan seorang pemuda yang tidak punya kecenderungan kepada hawa nafsunya. Subhanallah. Perhatian Islam. Sekarang kita bahas permasalahan yang antum tanyakan tadi. Mereka-mereka yang merasa Islam mengekang kebebasan, sementara dia dapatkan kebebasan dengan hura-huranya, kehidupan malamnya, dengan mabuk-mabukannya, dengan dunianya katanya sebagai pemuda.
0: Tanpa batas.
1: Kita katakan sama dia, Anda bebas dari satu, terus larinya kemana? Kan tidak ada jalan ketiga, cuma ada dua jalan. Kalau bukan jalan Allah, jalan syaitan.
0: Betul, sahih.
1: Ketika Anda lepas dari jalan Allah, masuk ke jalan syaitan. Lepas dari aturan Islam, masuk ke dalam ikatan syaitan. Kira-kira mungkin gak syaitan mengajak kepada kebaikan?
0: Betul, sahih.
1: Sekarang lebih daripada itu, dunia siapa yang ciptakan? Manusia siapa yang ciptakan? Mungkinkah syaitan yang juga diciptakan lebih tahu tentang cara membahagiakan makhluk ciptaan Allah ini dibandingkan Allah sendiri yang menciptakan kita? Tidak masuk akal. Jadi seperti yang antum katakan tadi, ada kesemuan kebahagiaan yang semu dan palsu yang dibisikkan oleh syaitan pada diri mereka, dianggap ini adalah solusi. Padahal ya, kita ketahui agama Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita tenang lahir dan batin. Dan kesenangan dengan Islam tidak akan berganti. Mereka-mereka ini kan berpindah dari satu kepada yang lainnya kan. Ya. Ketika bosan cari yang lain lagi, menunjukkan mereka tidak tenang.
0: Betul, Ustaz.
1: Dan nanti akan habis kan pada satu saat.
0: Iya, jadi begini, Ustaz.
1: Iya.
0: Maaf ana potong, Ustaz. Jadi begini, Ustaz. Ini yang beberapa pengalaman-pengalaman dari teman-teman, ya, pengalaman-pengalaman pribadi yang mereka.
1: Pengakuan-pengakuan mereka, ya.
0: Pengakuan, ya, pengalaman ada berapa ini, Ustaz. Iya. Yang itu sohi, Ustaz. Itu teman baiknya sohi. Jadi mereka, pada saat mereka, contoh ini contoh, ya, mereka memasuki dunia malam. Itu mereka nanti akan pulang subuh. Itu mereka tidur, Ustaz. Tidur, mereka tidur sampai mereka bangun. Pada saat titik dia bangun itu dia merasa blank, merasa kosong, Ustaz.
1: Kosong.
0: Iya, dia merasa kosong. Terus mereka pada saat
1: hampa gitu, hampa jiwanya, pikirannya, iya.
0: Apa ini? Apa ini gitu loh mereka. Terus mereka mencari, sebenarnya dalam titik itu mereka mencari, Ustaz. Nah, pada saat mereka mencari itulah, ya, mereka mencari
1: dibutuhkan solusi, ya, sesuatu,
0: ya, dibutuhkan
1: yang
0: solusi. Jadi begini, Ustaz, pada saat mereka mencari, terus mereka melihat sesuatu yang lain, Ustaz. Yang lain itu bukan agama atau yang lain, Ustaz, ya. Dia bilang, "Oh, ini ternyata barangkali ini solusinya." Ya, ya. Dia pergi ke situ, gitu loh,
1: lagi.
0: Oh, ternyata kebahagiaan itu bukan di dunia malam, ya, tapi di dunia apa namanya, nongkrong yang sama yang mabuk, gitu loh, ya, contohnya, ya, ya, mabuk. Ya, ya. Oh, di sini. Pada saat dia melakukan satu dia melakukan itu,
1: ada
0: dan pada satu
1: lagi,
0: titik,
1: ya,
0: jenuh lagi, Ustaz. Nah, itu, Ustaz, itu yang dirasakan sama teman-teman ana yang dulu-dulu yang masuk di dunia-dunia hitam itu, Ustaz. Karena mereka sebenarnya, Ustaz, mereka bagian fitrah mereka, Ustaz. Mereka mau kebahagiaan yang hakiki. Itu loh. Jadi gimana, Ustaz, itu?
1: Ya, barakallahu fikum. Itulah yang saya katakan tadi, termasuk tipu daya syaitan. Dia tidak hanya menggoda kita untuk melakukan perbuatan buruk, tapi dia membelenggu pikiran kita dengan batasan-batasan atau belenggu-belenggu yang dibuatnya supaya kita tidak lari dari perangkapnya. Syaitan itu pandai. Dia punya rencana A, rencana B. Kalau orang ini lolos dari rencana A, dia akan bawa kepada rencana B, rencana selanjutnya. Kayak tadi, ketika dalam kehampaannya dia tidak menemukan kebahagiaan di dunia malam, syaitan membisikkan, "Iya, karena kamu kurang sempurna dalam dunia malamnya, harus tambah lagi dengan minuman keras. Ah, karena kamu baru minuman keras, harus tambah lagi dengan narkoba." Akhirnya seterusnya. Ketika itu dia akan tersiksa batinnya pada hakikatnya.
0: Yeah.
1: So. Nah, disinilah yang saya katakan tadi, memang anak muda ini, bagaimanapun kita mungkin merasa kurang bisa mendakwai mereka, kurang bagus penyampaian kepada mereka, harus kita dakwai. Karena satu saat ketika dia,
0: yeah,
1: mencari,
0: yeah,
1: Allah subhanahu wa ta'ala buka, sentuh fitrah mereka dengan petunjuknya, mereka akan mengenal, oh ternyata inilah yang saya cari. Bagaimanapun agama, itu kan diturunkan sesuai dengan fitrah manusia.
0: Masya Allah, yeah.
1: Ketika fitrah ini ngontak, nyambung, ya, kata sebagian dari sahabat, inna alal haqqi lanuran, di atas kebenaran itu ada cahaya,
0: yeah.
1: Cahaya ini semacam sensor yang dikenal oleh hati manusia. Kalau ini ngontak, maka insya Allah akan terbuka hatinya pada saat itu. Inilah tugasnya kita, banyak menyampaikan dakwah kepada mereka. Mungkin kelihatan mereka cuek, tidak peduli,
0: yeah, yeah.
1: Sampaikan,
0: terus
1: nasihati dengan cara yang, yeah, baik. Insya, yeah, Allah satu saat, yeah, orang-orang yang dikehendaki kebaikannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala akan terbuka, yeah, untuk sadar dan menerima kebenaran tersebut.
0: Dan itu banyak terbukti, Ustaz.
1: Banyak terbukti,
0: ya,
1: nah,
0: Ustaz.
1: Barakallahu fiik. Iya, barakallahu fiik. Hayakumullah.

mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an.

0: Tetaplah bersama kami Dak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'd. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwah wal akhwat fi din rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Pada malam hari ini kita dipertemukan kembali dalam majelis ilmu yang mulia, dalam lanjutan pembahasan kitab yang sangat bermanfaat, kitab Tauhid alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Kitab Tauhid yang merupakan hak utama Allah subhanahu wa ta'ala bagi hamba-hambanya. Kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Allamah Al-Mujaddid Syekhul Islam Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Saat ini kita masuki pembahasan bab yang baru, yaitu bab Maja'a Firriyah, bab penjelasan tentang riyah. Beramal dengan tujuan untuk diperlihatkan agar mendapatkan pujian. Ya, jadi riya maksudnya peringatan atau larangan keras dalam Islam tentang perbuatan ini, karena ini termasuk syirik. Syirik kecil bahkan kalau berlebihan bisa membawa kepada syirik yang besar, menggugurkan amal dan tentu saja menjadi sebab kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba yang melakukannya. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi ar-riya itu diambil dari kata-kata ar-ru'ya, melihat. Ya, disebutkan dalam kitab Fathul Majid syarah kitab Tauhid, maksud dari riya adalah izharul ibadati liqasdi ru'yatin nas, liqasdi ru'yatin nas laha fayahmaduna sahibaha. Memperlihatkan atau menampakkan memperlihatkan ibadah kepada orang lain, memperlihatkan ibadah dengan tujuan untuk dilihat oleh orang lain agar kemudian mereka memuji pelaku ibadah tersebut. Dalam hal ini riya, ya, ada kemiripan dengan as-sum'ah. Cuman kalau riya itu memperlihatkan amal. Adapun kalau sum'ah memperdengarkan, tujuannya juga supaya dipuji. Makanya dua-duanya ini diancam, disebutkan di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, man ra'a ra'allahu bihi wa man sama'a sama'allahu bihi. Ya, barang siapa yang berbuat riya maka Allah subhanahu wa ta'ala akan perlihatkan keburukannya pada hari kiamat, Barang siapa yang melakukan sum'ah, memperdengarkan amalnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memperdengarkan keburukan amalnya kepada manusia pada hari kiamat nanti. Kalau riya itu berhubungan dengan amal-amal yang diperlihatkan seperti sholat atau sedekah. Adapun kalau sum'ah berhubungan dengan amal-amal yang bisa didengar seperti bacaan Al-Quran yang indah atau nasihat atau ketika dia berzikir kepada Allah. Nah, ini jelas merupakan penyakit atau hal yang sangat bertentangan dengan tauhid. Keburukan besar yang sangat bertentangan dengan tauhid. Bahkan sebagian dari para ulama menjelaskan perbuatan riya ini kalau sampai berlebihan bisa membawa kepada syirik yang besar. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dan para ulama yang lain ketika mengungkapkan ya tentang riya yang dimaksud sebagai riya yang merupakan syirik kecil, mereka menyebutkannya dengan yasirur riya, riya yang ringan, riya yang masih kecil. Ketika seseorang itu mengamalkan satu amalan ditujukan kepada selain Allah, kalau semua kehendak dan niatnya ditujukan secara murni kepada selain Allah, maka ini jelas bisa merupakan syirik yang besar. Adapun kalau riyanya masih ringan, masih di awal-awal, yang kemudian bisa ditepis, tidak sampai menguasai semua niatnya, maka ini yang dikatakan dengan yasirur riya, riya yang masih ringan, inilah yang disebut sebagai asalnya merupakan syirik yang kecil. Barakallahu fikum ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah. Perbuatan riya ini merupakan bagian dari penyimpangan niat dalam beramal. Sudah kita ketahui penyimpangan niat itu berhubungan dengan kehendak di hati, disebabkan karena seorang hamba tidak menjadikan hatinya itu didominasi oleh cinta kepada Allah, takut kepada Allah, pengharapan kepada Allah. Jadinya tersisa pada dirinya, di hatinya, pengharapan kepada makhluk. Ya, dia tidak bisa menghilangkan ketergantungannya kepada makhluk disebabkan ketergantungannya dan pengharapannya kepada Allah lemah. Kalau ini lemah, akhirnya dikuasai dengan hal-hal yang menyimpangkan dia dari cinta, takut, dan pengharapan yang benar. Sudah kita pernah bahas berkali-kali pernyataan yang diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim, oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, dan para ulama yang lainnya, bahwa semua perbuatan anggota badan manusia itu yang menjadi motivasi atau penggerak utamanya adalah kehendak di hati. Kehendak di hati. Ya, kenapa orang bisa pergi bekerja di pagi hari padahal dia tahu pekerjaan itu banyak yang melelahkan. Bahkan dia harus menahan panas. Kenapa dia tidak memilih tinggal di rumah saja bersantai-santai, tidur di rumahnya atau beristirahat? Kenapa dia harus keluar? Karena ada dorongan dari hati dia bekerja untuk mencari nafkah, untuk mendapatkan manfaat dengan adanya gaji atau penghasilan untuk menghidupi keluarganya. Dorongannya dari hati. Oleh karena itu, supaya bisa menjadikan amalan anggota badan itu benar, harus dimulai dari perbaikan hati. Dalam hal ini memperbaiki keinginan, kecintaan di hati. Makanya cinta ini merupakan landasan utama iman. Orang yang kecintaan di hatinya benar hanya kepada Allah, dan yang paling kuat dominan adalah cinta kepada Allah, maka perbuatan anggota badannya tidak akan melakukan aktivitas apapun kecuali untuk mencari keridhaan Allah. Karena keinginan di hatinya yang memotivasi gerakan badannya adalah untuk memenuhi apa yang dicintai di dalam hatinya. Oleh karena itu, kalau masalah iman tidak dibenahi, kecintaan kepada Allah di hati tidak diluruskan, tidak dijadikan dominan, takut dan berharap bersandar kepada Allah, yang sudah kita bahas ini merupakan asal daripada tauhid, landasan utama tauhid. Kalau ini tidak dibenarkan, maka niat akan selalu menyimpang, hanya berpindah dari satu penyimpangan kepada penyimpangan yang lainnya.
2: Makanya sudah pernah kita bahas penyimpangan dalam niat, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, seperti samudra luas yang tidak bertepi. Amma syirku fil iradati wan niyati fadzalikal bahrul ladzi la sahila lahu wa qalla man yanju minhu, kata beliau dalam kitab Ad-Da'wah Dawah. Adapun syirik atau penyimpangan dalam niat dan kehendak manusia, itu ibaratnya seperti lautan luas yang tidak ada tepinya dan sedikit orang bisa yang bisa selamat dari. Sedikit yang selamat karena keadaan iman mayoritas manusia lemah, kecintaannya kepada Allah lemah, pengharapan dan ketakutannya kepada Allah lemah. Orang lebih banyak berharap kepada makhluk di sekitarnya, kepada perkara-perkara yang dianggap bisa memenuhi kebutuhannya, dibandingkan perkara yang gaib, dibandingkan bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena imannya lemah. Makanya sedikit yang selamat dari. Ketika seseorang selamat misalnya dari keinginan punya harta, karena dia sudah punya harta. Ada lagi bentuk penyimpangan niat yang lainnya, ingin dipuji. Rata-rata manusia suka dipuji. Nafsu manusia senang disanjung, diagungkan, dikedepankan. Kalau dia sudah dapatkan pujian, sudah dapatkan harta, maka ada lagi tujuan dunia yang lainnya. Dia beramal mungkin tidak dinampakkan, sudah kita pernah bahas, nanti akan ada bab setelah ini. Ya, beramal untuk tujuan duniawi. Dia sudah dapatkan harta, sudah ada kekuasaan, sudah dipuji, disanjung. Apa yang dia inginkan? Bagaimana mempertahankan hal tersebut? Dia beramal supaya dijaga hartanya, dijaga kebaikan-kebaikan yang ada pada dirinya dalam urusan dunianya. Terjadi lagi penyimpangan. Jadi benar-benar penyimpangan itu, kalau orang tidak mengatasinya dengan iman, hanya akan berpindah dari satu penyimpangan niat kepada penyimpangan berikutnya. Makanya sudah kita ketahui kenapa para ulama mengatakan bahwa memperbaiki niat adalah perkara yang paling susah. Ya, seperti pernyataan Imam Sufyan Ats-Tsauri, ma'alajtu nafsi ala syai'in mu'alajatahu ala al-ikhlas, tidaklah aku berusaha memperbaiki diriku dalam satu hal seperti perbaikan, memperbaiki ikhlas, meluruskan ikhlas. Imam Sahab bin Abdullah Ats-Tsauri juga mengatakan, laisa syai'un ashadda ala nafsi minal ikhlas li'annahu laisa laha fihi nasibun, tidak ada satupun yang lebih berat diusahakan oleh jiwa manusia melebihi ikhlas, karena di dalam ikhlas tidak ada bagian untuk hawa nafsu, untuk nafsu, keinginan nafsu manusia tidak ada yang bisa diturunkan dalam keikhlasan. Nah, oleh karena itulah keikhlasan ini, ya, untuk mengatasi penyimpangan dalam niat itu harus dengan memurnikan tauhid, karena dengan memurnikan tauhid kita akan menguatkan kecintaan kita kepada Allah, sehingga balasan-balasan yang bersifat duniawi rendah dengan sendirinya. Sehingga kita mengetahui dengan Allah Subhanahu wa ta'ala meridhoi kita, maka semua urusan apapun Allah Subhanahu wa ta'ala kan jaga untuk kita, karena di tangannya lah segala kekuasaan terhadap apa yang ada di alam semesta. Cuma ini perlu diyakinkan di hati. Kemarin pernah kita singgung waktu kita bahas masalah mencintai Allah. Kalau antum masih ingat, ada definisi yang pernah kita bawakan dari ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kenapa beliau mengartikan ikhlas itu digandengkan dengan mencintai Allah, memurnikan kecintaan kepada Allah. Ya, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, ikhlas adalah apa? Mahabbatullahi wahdahu wa iradatu wajhihi, mencintai Allah semata-mata dan mengharapkan perjumpaan, memandang wajahnya. Apa hubungannya ikhlas dengan mencintai Allah? Padahal ternyata hubungannya sangat erat. Karena keinginan kita itu dipengaruhi dengan apa yang kita cintai, kita sukai di hati kita. Kalau kecintaan terhadap dunia masih besar, pasti niat-niat kita dalam beramal akan dipengaruhi, ditarik untuk mengikuti apa yang kita inginkan dalam hati kita tersebut. Dan kalau kita telah mengenal Allah, mencintai Allah, meyakini agungnya balasan di sisinya, mengetahui keindahan Islam, maka Ketika kita mengamalkan apapun, pasti yang dominan di hati kita itu yang akan kita tunjukkan, kita jadikan sebagai niat kita dalam amalan kita. Oleh karena itulah, memperbaiki niat, meluruskan niat, menghilangkan riya dan berbagai macam penyimpangan-penyimpangan dari keikhlasan tidak akan mungkin bisa dicapai setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kecuali dengan perbaikan iman, menuntut ilmu untuk meluruskan kesalahan-kesalahan dalam keyakinan kita, membersihkan kotoran-kotoran di hati kita yang menghalangi tumbuhnya iman. Karena kalau iman sudah tumbuh, maka dengan sendirinya keikhlasan akan diluruskan, penyimpangan-penyimpangan dalam niat akan disadari oleh hamba, kemudian berusaha untuk diperbaikinya. Oleh karena itulah, setelah kita belajar, kita tahu ternyata banyak penyimpangan. Ini sudah merupakan sebab yang dengan itu kita berpikir, oh ternyata banyak penyimpangan ikhlas. Penyimpangan ikhlas ini bisa merusak amal, merusak tauhid, berarti tidak menjadi sebab keridhaan Allah, berarti Allah akan murka. Kita dengan ilmu kita sudah tahu, oh ini salah, saya harus cari titik bagaimana perbaikannya. Nah inilah manfaatnya ilmu. Kenapa ilmu itu meluruskan niat orang-orang yang tadinya menyimpang dalam niatnya, seperti yang sudah kita sering juga mengkilkan ucapan dari ulama salaf, seperti pernyataan yang Darqutni, talabna al-ilma li ghairillahi fa aba ay yakuna illa lillah. Kami tadinya menuntut ilmu bukan karena Allah, tapi ilmu itu enggan kecuali membawa kami ikhlas kepada Allah. Jadi ilmu agama ini pembimbing. Dengan kita belajar, kita tahu yang salah, kita tahu cara perbaikannya, kita tahu dari mana kita bersihkan kotorannya. Dengan terus kita berdoa kepada Allah, kita pun tahu keutamaan doa kan setelah belajar, kita tahu kedudukannya. Akhirnya terus kita berdoa. Tapi tipu daya syaitan selalu ada, makanya kita berjuang untuk melawan tipu dayanya, menundukkan hawa nafsunya. Dengan keyakinan kita tentang sempurnanya petunjuk Islam, petunjuk dalam agama kita praktekkan, maka dengan sebab inilah Allah Subhanahu wa taala kan meluruskan kesalahan-kesalahan pada diri kita, termasuk meluruskan niat kita. Sama dengan pernyataan Imam siapa? Mujahid dari kalangan tabi'in, Mujahid Ibnu Jabr Al-Makki rahimahullah taala, yang mengatakan, "Talabna hadzal ilma wa ma lana fihi kabiru niyatin, thumma razaqana Allahu niyata ba'du." Kami menuntut ilmu agama dalam keadaan di awalnya dengan niat yang belum sempurna. Setelah itu Allah menganugerahkan kesempurnaan niat pada kami di tengah-tengah perjalanan menuntut ilmu. Inilah mulianya ilmu. Kalau kita serius mengikutinya, sungguh-sungguh mengikuti jalurnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita dalam perbaikan amal-amal yang besar dalam agama ini. Baik, barakallahu fikum. Jadi kita bahas sekarang tentang riya. Tentu hukumnya larangan keras dari perbuatan ini. Ayat yang pertama, wa qaulullahi ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang pertama dibawakan di dalam bab ini adalah firman Allah di dalam surat Al-Kahf ayat 110. Ayat yang terakhir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbih ahada. Katakanlah ya Rasulullah kepada semua manusia, hanyalah aku ini manusia biasa seperti kamu. Ya, Nabi SAW manusia biasa, tidak memiliki hak menciptakan apalagi diibadai, tidak memiliki hak rububiyah atau ilahiyah sedikit pun, tidak bisa menciptakan, tidak bisa mencegah keburukan, mendatangkan kebaikan. Ya, jangankan untuk orang lain, untuk dirinya sendiri tidak bisa, apalagi untuk orang lain. Manusia biasa. Kullu amliku li nafsi naf'an wa la dharran illa ma syaa Allah. Ya, katakanlah aku tidak bisa memiliki untuk diriku sendiri kemampuan memberi manfaat atau keburukan kecuali sesuai dengan kehendak Allah. Nabi SAW adalah bashar, manusia biasa. Ya. Baik. Yuha ilayya. Aku manusia biasa, tapi Allah berikan kelebihan wahyu. Diwahyukan kepada beliau. Ya. Diwahyukan kepadaku annama ilahukum ilahu wahidah, bahwasanya sembahanmu hanyalah satu-satunya Allah Subhanahu wa taala. Karena cuma dialah yang menciptakan satu-satunya, yang mengatur alam semesta satu-satunya, yang maha sempurna kekuasaan satu-satunya, maha sempurna dan maha tinggi, maha agung semua sifat-sifatnya satu-satunya, maka cuma dia yang berhak untuk diserahkan kepadanya segala bentuk peribadatan lahir dan batin yang dilakukan manusia. Makanya inilah yang ini juga menunjukkan wahyu utama yang diwahyukan kepada Nabi SAW adalah annama ilahukum ilahu wahid, bahwasanya sembahan kalian satu-satunya hanyalah Allah Subhanahu wa taala, sembahan yang satu. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Di sini ilahukum ilahu wahid. Ya. Faman kana, maka barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabbnya. Sebagian ulama mengambil dalil dari ayat ini tentang penetapan apa? Ru'yatullah. Allah akan dilihat pada hari kiamat. Karena berjumpa berarti akan memandang. Dan ayat ini bagi orang yang beriman dan mengenal Allah, mencintai Allah, merupakan motivasi tertinggi. Siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah? Kalau kita mencintai sesuatu, dijanjikan berjumpa dengan dia, kita semangat untuk mengusahakannya. Tapi orang yang tidak mengenal Allah, tidak mencintai Allah, perjumpaan dengan Allah menurut dia biasa saja, tidak istimewa. Nauzubillah min dzalik. Makanya orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah berarti dia punya iman yang benar. Berarti dia mengenal Allah, berarti dia mencintainya. Dia mengetahui perjumpaan dengan Allah itu istimewa karena segala karunia kebaikan ada di tangannya. Oleh karena itu orang yang mencintai perjumpaan dengan Allah, Allah juga mencintai perjumpaan dengannya. Balasan yang setimpal. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba liqa'allahi ahabballahu liqa'ahu." Barang siapa yang mencintai perjumpaan dengan Allah, maka Allah juga mencintai perjumpaan dengan dia. Ini balasan yang setimpal. Makanya ini merupakan motivasi tinggi bagi orang-orang yang beriman ketika ditawarkan siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah. Masya Allah, orang yang mengenal Allah, mengetahui sifat-sifat kesempurnaannya, ini istimewa. Kita berjumpa dengan manusia saja yang kita menganggap istimewa sudah merupakan perkara yang kita tunggu-tunggu. Padahal manusia istimewanya sebagaimanapun juga tetap terbatas sifat-sifatnya. Apalagi berjumpa dengan Allah yang maha indah, yang maha sempurna, maha tinggi dan maha agung. Maka barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabbnya, hendaknya dia mengamalkan amalan soleh. Hendaknya dia mengamalkan amalan kebaikan. Amalan soleh diterangkan dalam kitab Fathul Majid dari pernyataan Ibnu Qayyim, al-khalisu minar riya al-muqayyadu bi sunnah. Amalan soleh tentu dua, ya, ikhlas, tidak ada penyimpangan niat padanya, dan yang kedua apa? Sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Ini dalam semua patokan yang namanya amal soleh, amalan yang baik adalah amalan yang diridhoi oleh Allah karena mencakup dua hal. Niatnya benar, ditujukan untuk mengharapkan wajah Allah semata-mata. Yang kedua apa? Caranya benar, sesuai dengan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipraktikkan oleh nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka hendaknya dia mengamalkan amalan soleh, dan janganlah dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun dalam beribadah kepadanya. Ini syaratnya perjumpaan dengan Allah. Maka ini menunjukkan orang yang berbuat riya ini tidak terjamin mendapatkan apa yang disebutkan dalam ayat ini. Itulah sebabnya kalau ayat ini menjelaskan tentang larangan berbuat riya, maka di sini disebutkan dalam bentuk umum, ini adalah perbuatan syirik. Perbuatan riya itu bisa membawa kepada syirik yang besar kalau dibiarkan menguasai niat seseorang, menjadi menguasai niatnya dalam semua amal yang dilakukannya. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Di dalam kitab Fathul Majid ada nukilan dari pernyataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, beliau berkata tentang penafsiran ayat ini, ay kama anna Allah wahidun la ilaha siwahu fakadzalika yanbaghi an takuna al-ibadatu lahu wahdahu la syarika lah. Kama tafarrada bil ilahiyyati yajibu an yufrada bil ubudiyyati. Arti ayat ini, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala satu-satunya adalah Maha Esa, Maha Tunggal. Tidak ada sembahan selain Dia. Maka demikian pula wajib atau sepantasnya ibadah itu hanya diperuntukkan baginya semata-mata, tidak ada sekutu baginya. Maka sebagaimana Allah Subhanahu wa taala Maha Esa, Maha Tunggal dalam uluhiyahnya, maka wajib Allah Subhanahu wa taala untuk diserahkan peribadatan kepadanya semata-mata. Maka inilah ya yang menjadikan kita semakin yakin untuk beribadah kepada Allah semata-mata. Bahkan dengan sendirinya hati kita akan berpaling dari peribadatan kita kepada selain Allah kalau kita semakin mengenal Allah. Apa yang kita butuhkan semua ada di tangan Allah. Apa yang kita harapkan atau kita sandarkan harapan kepada manusia ternyata bukan miliknya, dia juga dapatkan dari pemberian atau anugerah Allah. Bahkan apa yang ada di tangan manusia kalau Allah tidak menghendaki tidak akan sampai kepada kita. Berarti yang menentukan siapa adalah Allah, semua ada di tangannya. Lantas hati kita dengan sendirinya akan berpaling dari peribadatan kepada selain Allah, bahkan menganggap itu tidak masuk akal, tidak sesuai dengan pertimbangan akal yang sehat. Makanya sudah kita bahas berkali-kali, perbuatan syirik memalingkan ibadah kepada selain Allah ini adalah perbuatan yang sangat bodoh, bertentangan dengan akal yang sehat. Ya, wa may yardhu an millati ibrahima illa man safiha nafsahu. Tidaklah orang itu berpaling dari agamanya Nabi Ibrahim, agama tauhid, kecuali orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Maka ayat ini menunjukkan, menegaskan tentang kewajiban untuk menyerahkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Oleh karena itu termasuk masalah niat. Termasuk masalah niat. Ya. Seseorang yang berniat dengan amalnya untuk mendapatkan balasan manusia, harusnya dia berpikir, balasan manusia dari mana? Allah yang memberikan. Kenapa dia mencari balasan dari sesuatu yang tidak punya untuk dirinya, berharap dari yang lain juga? Kan tidak pantas seperti ini. Ya, ada sumber kita mengambil dari cabang padahal sumbernya bisa kita minta langsung. Ini keadaan orang-orang yang mengarahkan atau menjadikan niat beramalnya mengharapkan balasan yang ada di tangan manusia. Kemudian sama dengan pujian seperti itu. Pujian atau sanjungan. Pujian atau sanjungan manusia tidak ada manfaatnya. Tidak memajukan, tidak memundurkan, tidak menjadikan orang itu tinggi atau rendah. Apalagi manusia memuji juga sesuai dengan keinginan hawa nafsunya. Bahkan ada orang-orang yang pura-pura memuji. Yang pujiannya bermanfaat dan celaannya mencelakakan adalah cuma Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara kias untuk bisa menghilangkan keinginan-keinginan untuk berbuat riya seperti yang diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab Al-Fawaid adalah dengan merenungkan. Tentu setelah kita belajar iman, ketika muncul keinginan-keinginan seperti ini kita butuh merenungkan keinginan nafsu kita yang syaitan akan selalu berusaha menghiasinya untuk mengejar tujuan-tujuan yang menyimpang seperti ini. Kata beliau, kita renungkan kalau kita timbul keinginan kita untuk memalingkan niat kita, karena nanti kesimpulannya penyimpangan niat itu hanya kembali kepada dua, kepada balasan yang ada di tangan manusia atau pujian dan sanjungan. Pujian dan sanjungan, dengan kita merenungkan, tidak ada yang bermanfaat pujiannya atau mencelakakan celaannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi buat apa kita mencari pujian manusia? Ternyata tidak bermanfaat juga bagi kita. Celaan mereka juga tidak akan bermanfaat bagi kita, tidak akan mencelakakan kita. Sama dengan ya, balasan yang ada di tangan manusia, kita juga bisa menepis keinginan ini dengan meyakini balasan itu adalah asalnya dari tangan Allah, dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak menghendaki, tidak akan sampai kepada kita. Manusia yang memiliki harta, mereka juga dapatkan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita meyakini semua ini, berarti kita akan meyakinkan hati kita untuk menunjukkan pengharapan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang segala kekuasaan ada di tangannya. Nah, baik. Kemudian di dalam ayat ini dinukil oleh Syekh Abdul Rahman Ibn Hasan Al-Syekh, diterangkan di dalam kitab Fathul Majid. Wa fil ayati dalilun ala anna asladdin alladhi ba'athallahu bihi rasulahu sallallahu alaihi wasallam wal mursalina qablahu huwa ifradullah ta'ala bi anwa'il ibadati kama qala ta'ala wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Kata beliau, di dalam ayat ini terdapat dalil yang menunjukkan bahwa asal agama, landasan utama agama, yang dengan itulah Allah mengutus Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan para rasul sebelum beliau. Para rasul sebelum beliau, ya, adalah apa yang diterangkan dalam ayat ini, ifradullah ta'ala, mengesakan Allah, mengkhususkan bagi Allah Subhanahu wa taala semata-mata dalam mengamalkan semua jenis ibadah lahir dan batin. Ini seperti makna firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang terjemahannya wa ma arsalna, ya, dan tidaklah kami mengutus sebelum seorang rasul pun kecuali kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada sembahan yang benar kecuali aku, kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka beribadahlah kepada Allah semata-mata. Makanya ini ditegaskan, dan ini juga menunjukkan kepada kita bahwa memurnikan tauhid inilah jalan untuk bisa mengikis penyimpangan-penyimpangan niat kesyirikan ataupun bentuk-bentuk penyimpangan yang lain. Dengan membenarkan tauhid kita, membenarkan iman kita, ini akan memudahkan kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala untuk menghilangkan kesyirikan. Barakallahu fikum. Ikhwan dan akhwat fillah rahimakumullah, ada tambahan yang berhubungan dengan pembahasan masalah riya dari penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab Al-Qaulul Mufid, supaya lebih jelas, ya. Karena pembahasan tentang masalah riya tentu juga perlu kita pahami, ya, jika berhubungan dengan pengamalan amalan-amalan ibadah yang tercampur padanya riya. Pertama, secara umum hukumnya riya, hukum perbuatan melakukan riya, memamerkan amalan untuk mendapatkan pujian manusia, asalnya dia termasuk syirik kecil. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, ar-riya'u min asy-syirkil ashghar. Karena insana qasada bi amalihi ghairu Allah wa qad yasilu ila al-akbar. Riya itu asalnya adalah syirik kecil. Karena seseorang beramal dengan tujuan kepada untuk selain Allah, terkadang bisa membawa kepada syirik yang tetap. Ya, kalau terus-menerus dilakukan dan semakin besar penyimpangan niatnya akan membawa kepada syirik yang besar. Kata Syekh Utsaimin di sini, wa qad matala Ibnu Qayyim li syirkil asghar fa qala mithlu yasirir riya. Wa hadha yadullu ala anna riya'a katsirahu. Qad yasilu ila al akbar. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala ketika mencontohkan syirik besar, syirik yang kecil, contoh seperti

ini menunjukkan bahwa kaloria itu sudah semakin besar, semakin banyak, semakin dominan, maka bisa membawa atau bisa sampai kepada syirik yang besar, menggugurkan semua amal, bukan cuma amal yang dicampurinya saja karena syirik besar, menghancurkan semua amal. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Kalau mereka melakukan perbuatan syirik, maka akan gugur semua amal yang mereka lakukan. Na'udzubillahi min dzalik. Itulah ya, makanya ini bukan hal yang ya bisa dipandang remeh. Sudah kita ketahui orang-orang munafik termasuk ciri utamanya adalah riya. Wa idza qamu ila sholati qamu usala yurauna an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Ciri utama orang munafik, kalau mereka berdiri melaksanakan sholat, mereka melakukannya dengan malas-malasan, melakukan riya, memamerkan amalannya kepada manusia, dan mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali sangat sedikit. Baik, termasuk yang dibahas adalah mengenai hukumnya ibadah ketika bercampur padanya riya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari segala keburukan yang besar maupun yang kecil. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, ini ada tiga macam bentuknya. Yang pertama, saya sebutkan dengan ringkas. Kalau motivasi asal dalam beribadah untuk pamer, untuk riya, bukan karena mengharapkan wajah Allah, ya, seperti orang yang sholat, dia melaksanakan sholat supaya dilihat agar mendapatkan pujian. Karena kalau orang yang melaksanakan sholat supaya dilihat agar mencontohkan sholat yang benar, boleh apa tidak? Tentu boleh. Ini kan namanya mempraktekan contoh yang benar, bukan tujuannya untuk memamerkan dalam artian mengharapkan pujian, cuma mencontohkan sholat yang benar, ini diperbolehkan. Jadi memperlihatkan untuk mendapatkan pujian, bukan mengharapkan wajah Allah. Jelas ini syirik. Ibadahnya batal dari asal, karena niat asalnya adalah penyimpangan. Jelas ini sudah syirik, awam hukumnya, dan keburukan-keburukan yang lain. Baik, yang kedua, orang yang motivasi asalnya adalah ikhlas karena Allah. Motivasi asalnya ikhlas karena Allah, tapi di tengah-tengah muncul riya. Di tengah-tengah ibadahnya muncul riya. Ini dibagi juga keadaannya. Ada dua macam lagi. Ibadah itu apakah bersambung atau bersatu dari awal sampai akhirnya atau tidak? Ya. Kalau ibadah itu tidak bersambung awal sama akhirnya, terpisah, maka yang cuma tercampur riya saja ya, batal. Contoh, ada orang punya uang 1 juta rupiah. Ya. Dia punya uang 1 juta rupiah. Dia siapkan uang ini untuk sedekah. Tapi tidak sekaligus. Dalam satu kesempatan dia bersedekah ikhlas karena Allah. Sembunyi-sembunyi dia lakukan supaya tidak dilihat orang. Sedekahkan 500 ribu rupiah. Setelah bersedekah, ternyata ada yang tahu, muji dia setelah itu. Akhirnya dia bersedekah lagi karena pujian tadi, supaya orang semakin memuji dia. Maka ini kan terpisah. Sedekah yang pertama ikhlas diterima oleh Allah, sedekah yang kedua batil karena dia bukan satu kesatuan dalam ibadah. Ya. Ini keadaan ibadah yang tidak menyatu satu sama lainnya dari awal sampai akhirnya. Baik. Adapun kalau ibadah itu satu kesatuan, contoh seperti sholat.

Tolak Islam empat rakaat, dan satu kesatuan dari awal sampai akhir semua satu. Ya, maghrib juga tiga rakaat, subuh dua rakaat, satu kesatuan. Maka ini ada dua keadaannya. Kalau dia menolak, ya, tidak merasa tenang dengan niat tadi, niat menyimpang tadi, dia segera menolaknya, berpaling darinya, berusaha untuk menghilangkannya, melawan godaan syaitan tersebut, maka ini tidak akan mempengaruhi ibadahnya. Niat asalnya ikhlas, tiba-tiba muncul di tengah-tengah, dia berusaha melawannya. Ya, bahkan dia berlindung kepada Allah dari godaan syaitan seperti mengamalkan sunnah misalnya, menghembus ke kiri tiga kali yang sudah pernah kita bahas di termasuk sunnah ketika ada godaan syaitan dalam salat kita. Ya, seperti ini, kalau dia berusaha menolaknya maka tidak ada pengaruhnya sedikit pun, tetap ibadahnya insya Allah diterima oleh Allah karena dia termasuk dalam makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, innallaha tajawaza an ummati ma haddatsat bihi anfusuha ma lam ta'mal bihi aw tatakallam bihi. Allah Subhanahu wa taala mengampuni untuk umatku sesuatu yang merupakan bisikan dalam jiwanya sebelum dia mengamalkan atau mengucapkannya. Dia tidak mengucapkan, tidak juga mengamalkan, mengikutinya. Dia langsung menolak, mengingkari dari hatinya. Nah, ini tidak mempengaruhi pahalanya sedikit pun. Kayak orang yang sholat ikhlas karena Allah, pas di rakaat kedua atau ketiga tiba-tiba muncul keinginan dilihat orang, dianggap hebat sholatnya, tapi kemudian dia menolak, dia berusaha menghilangkannya, bahkan dia berlindung kepada Allah, ini tidak mengurangi pahala sholatnya sedikit pun. Baik, yang kedua, orang yang mengikuti penyimpangan tersebut, maka dia tenang, tidak berusaha menolaknya. Maka ini jelas membatalkan semua amalnya dari awal sampai akhir, karena semua adalah satu rangkaian dan satu kesatuan. Ini kalau dia tidak segera menolaknya, tidak segera untuk menghindarinya, maka ini akan membatalkan amalnya, membatalkan amalnya. Contoh yang pertama tadi itu juga ini merupakan sebab agar hamba ini mudah menundukkan hawa nafsunya di jalan Allah. Mudah-mudahan setelah itu insya Allah dia akan dimudahkan untuk menghilangkan penyimpangan niat seperti ini dalam amal-amal yang lainnya. Karena kita ketahui upaya seseorang untuk berjuang menundukkan penyimpangan-penyimpangan dalam satu ibadah, setelah dia dimudahkan, dia terbiasa dengan pertolongan dari Allah melakukan hal ini, maka akan memudahkan dia juga untuk meluruskan niatnya dalam ibadah-ibadah yang lain. Baik, kemudian ada juga penyimpangan yang muncul di akhir ibadah. Setelah selesai beribadah muncul niat untuk pamer, maka ini tidak mempengaruhi selama dia tidak perlu mengurusinya, hanya muncul saja, makanya tidak ada pengaruhnya. Hanya dikecualikan satu, kalau itu kebaikan yang dilakukan oleh ke orang lain seperti sedekah misalnya, dia menolong orang lain, kemudian dia mengungkit-ungkitnya atau justru mendzalimi orang tersebut, ini bisa menjadi dosa yang menggugurkan pahala sedekah atau kebaikan yang dilakukannya tadi. Karena inilah yang disebutkan di dalam beberapa ayat Al-Qur'an, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 264, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membatalkan sedekahmu, pahalanya jangan digugurkan dengan mengungkit-ungkit atau menyakiti orang yang telah kita tolong. Baik, makanya ini termasuk perkara ya yang perlu dihindarkan, yang berhubungan dengan hukum riya. Oleh karena itu, seseorang yang berusaha menolaknya, mengingkarinya, paling tidak setelah kita mengetahui ilmunya, kita akan menolak. Ini insya Allah menjadi sebab amal yang kita lakukan tidak menjadi berkurang atau menjadi gugur, karena kita berusaha menolak penyimpangan-penyimpangan atau bisikan syaitan untuk menyimpangkan niat kita tersebut. Nah, baik.
Assalamualaikum, sampai di sini. Kajian kita ini dari yang pertama ya. Semoga apa yang kita kaji bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Sallallahu wasallam wa ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan saya? Tidak. Orang yang belajar dapat titel supaya mudah diterima, apalagi sekarang masyarakat mensyaratkan adanya titel untuk memandang itu orang. Jadi ada pembahasan yang disebutkan oleh Syaikh Utsaimin dalam kitab Qulul Mubin bahwa ini adalah sesuatu yang bisa membawa kepada penyimpangan niat, bisa juga tidak. Sekarang orang yang belajar agama, setelah kita mengetahui kaidah dalam menuntut ilmu, kita harus mengambil dari ahlinya ya. Khususnya untuk masyarakat umum, mereka hanya akan mau mengambil dari orang yang ada gelarnya. Bahkan ini dijadikan sebagai sebab kadang-kadang lebih mudah diterima dibandingkan orang yang tidak punya gelar. Yang seperti ini bagaimana keadaannya? Apakah diperbolehkan atau tidak? Syaikh Utsaimin rahimahullah ta'ala membahas tentang masalah ini. Kalau pertama, dia tidak berdusta dalam titel tersebut, memang dia benar-benar belajar dan dia berhak untuk mendapatkannya ya, untuk mendapatkan titel gelar tersebut, maka ini dan niat, jadikan niatnya adalah bukan untuk mendapatkan gelar semata-mata, tapi pertama dia belajarnya sungguh-sungguh, kemudian dia menggunakan gelar ini tidak dengan dusta, setelah itu juga digunakannya untuk orang-orang awam yang membutuhkan hal tersebut, maka itu diperbolehkan. Bukan tujuan semata-mata hanya untuk menggunakan bangga dengan titelnya. Ya, seperti kita ketahui gelar-gelar yang disebutkan untuk orang yang belajar misalnya di Timur Tengah, LCMA atau doktor misalnya. Ya, meskipun hukum asalnya di dalam ijazah itu ditulis dengan lain, tapi yang dikenal di masyarakat itu dengan LC, mungkin itu gelar yang dulu ya. Ala kulli hal, yang seperti ini kalau diniatkan tujuannya kayak tadi, karena masyarakat memandang gelar tersebut dan tujuannya agar memudahkan orang-orang awam ya lebih tertarik, dan memang ini tidak dusta dia gunakan gelar tersebut, maka itu diperbolehkan. Tapi kalau tujuannya hanya untuk mencari kedudukan semata-mata, tentu itu bisa merupakan penyimpangan niat. Nah, para kawan ini. Saya biasa ketika memulai satu kegiatan sehari-hari seperti memakai helm, menyalakan motor, saya mengucapkan bismillah. Apakah hal tersebut termasuk bid'ah? Jawabannya tidak. Tidak. Nah, Al-Quran adalah kalamullah. Yang dimaksud kalamullah di sini apakah tulisan yang terdapat pada mushaf atau apa Ustaz? Ya. Sebenarnya ini bukan sesuatu yang susah dipahami. Kalau kita membahas dengan rinci ya, yang tertulis pada mushaf, kalau yang dimaksud tulisannya atau tintanya atau kertasnya, jelas dia makhluk. Tapi yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah yang ditulis. Sama orang
yang ada di dalam dadanya yang dihafalnya, itulah maksudnya. Kalau dadanya sendiri dia dada manusia, iya kan? Jadi yang dihafalnya. Jadi kalau saya mengatakan faman kana yarju liqa'a rabbih, ini adalah Al-Qur'an. Saya menukil, menyampaikan firman Allah. Meskipun saya mengucapkannya, antum yang tahu ini adalah akhir dari surat Al-Kahfi mengatakan, oh itu adalah yang dibaca Ustaz, itu adalah akhir surat Al-Kahfi. Bukan ucapan itu sendiri. Kalau saya mengatakan innamal a'malu binniyat, tidak ada orang yang mengatakan ini ucapannya Ustaz. Bukan. Ini pasti Ustaz membaca hadis. Jadi yang namanya pembicaraan itu dinisbatkan kepada yang pertama kali mengucapkannya. Kalau saya mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli, antum bilang, oh itu hadis Rasulullah SAW. Salatlah kalian sebagaimana melihat aku salat. Ya, ini melihat Rasulullah SAW salat. Jadi maksudnya Al-Quran itu adalah yang ditulis di Al-Quran, di mushaf, yang dihafal di dalam dadanya penghafal Al-Quran, yang dibaca oleh imam ketika salat. Yang dibaca itu adalah Al-Quran. Yang antum dengarkan itulah Al-Quran. Nah,

0: syarat standarnya seseorang bisa dipanggil ustaz? Karena ada orang baru berapa kali masuk masjid langsung diustazkan. Waduh, siapa ini? Siapa ini? Baru masuk masjid langsung diustazkan. Ya, kalau kita sepakat bahwa ustaz itu secara bahasa artinya adalah guru, maka sama dengan standarnya guru, dia guru agama, dia pernah belajar agama, punya pemahaman agama yang benar. Sama dengan urusan dunia, apa standarnya orang itu disebut dokter misalnya?
1: Pemerhati Raja Kendari Mokumullah, ikhwatul iman dimanapun Anda berada, azan ya Allahu yakum ajumain. Selanjutnya kami hadirkan kumandang azan sholat isya bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah sholat. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa sairu amalina. Barakallahu fikum.

Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa ala amma ba'du. Untuk anda-anda yang saat ini sedang dalam tahanan penjara, anda saudara kami sama muslim, anda semua adalah orang-orang yang mungkin mendapatkan keberuntungan yang lebih dari yang dirasakan oleh orang-orang yang di luar penjara. Ini yang mungkin bisa kita katakan sebagai sengsara yang membawa nikmat. Bukankah anda saat ini dengan segala keterbatasan yang ada pada diri anda punya waktu luang yang sangat banyak, punya kesempatan yang sangat besar untuk saat ini bisa memulai hidup baru dengan bertobat kepada Allah, belajar Al-Quran, bisa belajar tentang sholat yang benar, banyak bertobat dan beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah dengan sebab ini anda akan merasakan hikmah yang banyak, kebaikan-kebaikan yang besar yang mungkin tidak sempat dan tidak dirasakan oleh orang-orang yang ada di luar penjara. Coba lihat saat ini, mereka-mereka yang di luar, yang merasa dirinya bebas, yang merasa dirinya tidak tertutup dengan ruangan penjara yang cuma lebarnya sekian kali sekian. Apakah mereka sempat untuk memperbaiki ibadahnya? Apakah mereka sempat untuk mendapatkan peringatan dan nasihat untuk bertobat kepada Allah? Mungkin mereka dalam kelalaian tiba-tiba dipanggil, nyawanya dicabut. Tiba-tiba mereka menghadap Allah subhanahu wa ta'ala tanpa ada persiapan sebelumnya. Subhanallah, anda bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mendengarkan sebagian dari saudara-saudara kita yang ada di penjara mengeluh. Kenapa saya di penjara, saya tidak salah? Kenapa saya dapat hukuman yang lebih daripada yang sepantasnya? Kita katakan anda bersabar. Hakikat orang yang di penjara itu adalah ketika hatinya terpenjara sehingga terhalang dari Rabb-nya. Itulah penjara yang sesungguhnya. Ini pernyataan yang disampaikan oleh Imam Besar Ahlus Sunnah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Al-mahbusu man hubisa qalbuhu an rabbihi wal-ma'suru man asirahu hawahu. Orang yang terpenjara itu adalah orang yang terpenjara hatinya, terhalangi hatinya dari mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan orang yang terbelenggu hakikatnya adalah orang yang dibelenggu oleh hawa nafsunya. Camkan nasihat ini wahai saudaraku. Anda beruntung demi Allah. Anda beruntung. Saat ini yang kita dapati di penjara-penjara, ya, itu ada diadakan pembinaan-pembinaan untuk perbaikan ibadah kita. Bahkan ada pelajaran tajwid. Bahkan dilaksanakan lomba-lomba menghafal Al-Quran. Coba camkan, dulu ini kesempatan yang tidak bisa kita dapatkan. Sampai saat ini pun, ya, mungkin kami-kami yang ada di luar sulit untuk mendapatkan waktu untuk bisa duduk sejenak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, membaca Al-Quran, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bisa bertobat, merenungkan dosa-dosa yang kita lakukan. Sementara anda punya kesempatan yang sangat banyak. Sementara anda bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Kesalahan orang yang menuduh anda berbuat salah padahal anda tidak bersalah, itu kan juga merupakan pahala bagi anda sendiri. Karena orang-orang yang berbuat zalim terhadap diri kita, Allah tidak akan biarkan kedzalimannya. Kita akan dapatkan balasannya pada hari kiamat nanti. Cuman lebih daripada semua itu, hendaknya wahai saudaraku, anda renungkan keadaan anda saat ini, nikmat yang mungkin pandangan orang ini adalah kesengsaraan. Kemudian, wahai saudaraku, semoga Allah merahmatimu. Kalau seandainya kamu terus dalam penyesalan, kamu terus dalam kekalutan, memikirkan kenapa ini, kenapa itu, kenapa ini, terus mengeluh dan terus tidak menerima kenyataan yang ada, apakah keluhan anda, terkurasnya pikiran anda, penyesalan anda, ungkapan anda kenapa begini dan begini, bisa merubah keadaan? Bisa merubah keadaan? Tidak bisa merubah keadaan. Tetap anda saat ini juga akan merasakan hal ini. Maka di sini dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, tinggal anda bagaimana menyikapinya. Kalau anda menyikapinya tidak sesuai dengan petunjuk Allah, maka kesengsaraan akan menjadi sengsara, bahkan penderitaan yang berlipat ganda. Tapi kalau anda menyikapinya dengan baik, kesengsaraan ini akan menjadi anugerah, menjadi ladang pahala bagi anda, menjadi sebab perbaikan-perbaikan yang mungkin tidak dirasakan oleh kebanyakan orang-orang di luar sana. Coba lihat, bagaimana mungkin anda atau teman kita dalam penjara, saudara kita, dulu tidak pernah melaksanakan sholat. Bahkan tidak pernah berpikir untuk belajar sholat. Bahkan tidak berpikir untuk bertobat kepada Allah. Sekarang,
Ketika dia merasakan waktunya banyak, ketika dia dengarkan nasihat, ketika dia memikirkan keadaan dirinya, dia ingin menyesal, terbetik dalam pikirannya untuk bertobat dengan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang dia mulai bisa membaca Al-Quran. Sekarang dia mulai bisa rasakan ketenangan ketika dekat dengan Allah. Sekarang dia bisa memulai hidupnya dengan baru. Dia keluar, keadaannya semakin baik. Keluarganya semakin berkah. Ingat, ketika seseorang misalnya hidup di dunia, melakukan perbuatan salah bebas dari hukuman. Entah karena dia punya dekengan yang kuat, punya pelindung yang kuat dari kalangan makhluk, tapi apakah dia akan nanti bisa lolos dari hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat? Kita ingin mana? Dapatkan hukuman sekarang atau hukuman di akhirat nanti? Subhanallah, kesempatan bertobat, kesempatan kita memperbaiki diri, kesempatan kita belajar dari hal-hal yang belum kita pelajari. Allah berikan kita di sini yang sungguh ini nikmat yang tiada arti, tidak ada taranya, tidak ada bandingannya dengan harta apapun yang kita miliki. Bahkan dengan kebebasan orang-orang yang menganggap dirinya bebas, yang kemudian tetap lalai dalam kelalaiannya. Coba ingat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an, "Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun." Janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang tidak kenal Allah, lalai dari mengingat Allah, sehingga Allah jadikan dia lupa kepada dirinya sendiri. Manusia lupa kepada dirinya artinya tidak tahu kebaikan dirinya, tidak tahu arah hidupnya, tidak tahu sebab-sebab yang mendatangkan kemuliaan bagi dirinya. Rusak dirinya, rusak orang-orang di sekitarnya, rusak orang-orang yang tinggal bersamanya. Anda mau seperti ini akibatnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita mendapatkan satu keadaan. Kadang-kadang kita berpikir itu adalah sesuatu yang buruk. Allah Maha tahu. Dia Maha pengasih dan Maha penyayang. Dia adalah yang Maha sempurna pengetahuannya. Dan ingat, di antara nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha indah adalah Al-Latif, yang Maha halus, Maha lembut. Di antara pengertian dari makna nama Allah yang Maha indah, sifat Allah Al-Lutf yang Maha lembut ini adalah Dia terkadang menyampaikan kebaikan kepada hamba dari arah yang tidak diketahui hamba itu sebagai kebaikan. Maka renungkanlah makna ini. Saat ini Anda dipilih dengan kebaikan-kebaikan besar, wallahi. Dan Anda yang akan merasakan sendiri akibat kebaikan tersebut kalau kita sambut dengan sebaik-baiknya, atau Anda akan merasakan sebaliknya, penderitaan yang tidak akan bisa berubah dengan penyesalan Anda, dengan tidak terimanya Anda, kalau Anda menolak sebab-sebab terbuka pintunya kebaikan ini. Maka renungkanlah, ini kesempatan Anda untuk bertobat, kesempatan Anda untuk memperbaiki diri yang sekali lagi jarang didapatkan oleh orang-orang yang ada di luar. Mungkin setelah Anda keluar, kesempatan ini tidak akan Anda dapatkan. Maka dekatkanlah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertobatlah kepadanya. Ingat, tobat hanya akan menambah kemuliaan kita. Kalaupun orang-orang berdosa, orang-orang buruk yang menjerumuskan kita, bukankah Anda punya dosa-dosa lain yang demikian banyak yang butuh untuk kita bertobat, sehingga kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan diterimanya, dalam keadaan diridhoinya. Maka renungkanlah saudaraku nasihat ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjadikan, seperti yang saya katakan tadi, kesengsaraan ini menjadi kenikmatan dan sumber hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan selalu menaungi diri kita sampai di akhir hayat kita, sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kendala atau masalah yang sering terjadi kalangan para penuntut ilmu adalah sehubungan dengan masalah berbekasnya ilmu pada diri mereka. Terlihatnya manfaat ilmu pada diri mereka. Sudah belajar, sudah mengikuti pengajian, tapi kenapa ketika mengamalkan terasa sulit? Apalagi diperintahkan untuk mengamalkan amal-amal soleh yang sedikit butuh perjuangan seperti sholat malam, selalu menjaga zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, selalu membaca Al-Quran. Ini adalah kendala yang sering ditanyakan. Maka tentu saja Allah subhanahu wa ta'ala ketika menurunkan petunjuk di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala tidak hanya menurunkan petunjuk untuk membimbing ilmu dalam artian membenarkan pengetahuan semata-mata, tapi juga bimbingan untuk mengamalkannya. Motivasi kebaikan dalam Al-Quran, motivasi yang sempurna, ilmu dan amal. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala mensifati petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam firman-Nya, "Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa." Sahabatmu yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak tersesat dan tidak menyimpang. Ya, artinya tidak sesat dalam ilmunya, tidak salah dalam memahami agama dan juga tidak keliru dalam mengamalkannya, tidak menyimpang dalam praktek terhadap agama. Inilah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang mewariskan amalan soleh yang semakin dipelajari semakin menumbuhkan rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika terjadi, ada beberapa orang yang mendengarkan nasihat, mengikuti pengajian, kenapa kok tidak berbekas dalam dirinya? Ini berarti ada kendala yang berhubungan dengan hatinya. Dia tidak bisa menjadikan ilmu merasuk ke dalam hatinya. Disebabkan karena kotoran penyakit hati. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan celaan terhadap orang-orang munafik dalam Al-Quran. Al-Quran dibacakan, tetapi ayat-ayat Al-Quran dibacakan tapi tidak membekas di hati. Karena hatinya tertutup. Na'udzubillah min dzalik. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala kulubin akfaluha. Apakah mereka tidak merenungkan makna Al-Quran? Atau memang hati-hati mereka yang telah tertutup? Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, nasihat bagi para penuntut ilmu, jika ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, pengajian membekas di hati mereka, bacaan Al-Quran, zikir atau ibadah-ibadah menambah keimanan mereka, maka hendaknya berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena dialah yang maha kuasa untuk membersihkan hati manusia. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakiha anta khairu man zakaha. Itu di antara doa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikanlah kepada hatiku ketakwaannya, kepada jiwaku ketakwaannya, bersihkanlah jiwaku, engkaulah sebaik-baik yang mensucikannya. Kemudian lakukan upaya-upaya untuk membersihkan hati dari kotoran-kotorannya. Banyak bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, beristighfar, banyak melakukan tazkiyatun nufus. Dan yang paling penting, termasuk yang paling penting di antara upaya tersebut adalah banyak membaca Al-Quran dengan merenungkan isinya. Karena Al-Quran diturunkan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, di antara tujuan terbesarnya adalah untuk mensucikan jiwa, membersihkan hati dari kotoran-kotorannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'idhatum min rabbikum wa shifa'ul lima fis sudur. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu sebaik-baik nasihat dari Allah dan juga obat pembersih bagi penyakit hatimu. Kemudian tentu saja berusahalah mengamalkan Islam, berusahalah mengamalkan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Memang awalnya terasa berat, hawa nafsu perlu ditundukkan, amal-amal soleh perlu dibiasakan dalam diri kita. Insya Allah seiring dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, semakin lama hal itu akan semakin dimudahkannya bagi kita. Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan setiap amal soleh yang ingin kita kerjakan, maka perlu kita biasakan diri kita untuk melatih atau membiasakan diri kita mengerjakannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Waman yataharral khaira yu'tah, waman yattaqi syarra yuwaqqah." Barang siapa yang berusaha selalu
mengerjakan kebaikan, maka dia akan diberikan taufik untuk bisa menetapi kebaikan tersebut. Dan barang siapa yang selalu berusaha untuk meninggalkan keburukan, maka dia akan dimudahkan untuk meninggalkan keburukan tersebut. Semoga nasihat singkat ini bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Kami cukupkan sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ghafir dhanb wa qabil at-taub syadid al-iqab. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، صدر صدري كون مسلمين للمسلمات سبلا كجبك الله yang maha mengampuni dosa dan maha menerima taubat. Segala puji bagi Allah yang keras azab dan siksaannya, yang membukakan pintu-pintu ampunan untuk hamba-hambanya yang bersalah. Segala puji bagi Allah yang rahmatnya meliputi segala sesuatu. Salawat dan salam untuk Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua benar-benar bisa mengikuti jalannya, mengamalkan agamanya, menghidupkan sunnah-sunnahnya. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimah, petang hari ini kita duduk di rumah Allah subhanahu wa ta'ala ini, di majlis yang kita beri judul Perusak-perusak taubat. Kaum muslimin dan muslimah, banyak manusia kurang begitu paham, tidak mengerti kedudukan taubat di dalam Islam, tidak mengetahui hakikatnya, sehingga sekalipun mereka menyatakan bertaubat, tapi akhirnya taubat itu luntur seiring dengan pergantian waktu. Kalaupun ada yang mengetahui kedudukan taubat tersebut, dia pun tidak tahu bagaimana jalan untuk bertaubat. Dan kalaupun dia tahu jalan bertaubat, kadang dia juga bingung bagaimana dan dari mana dia harus memulai taubatnya. Agar taubat setiap kita menjadi taubatan nasuha, maka perlu kita tahu hakikat taubat, bagaimana jalannya, dan seperti apa kita harus memulainya. Taubat, wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, kewajiban kita seumur hidup. Karena setiap kita, saya, engkau, wahai saudara-saudariku, manusia yang bukan maksum, semua kita memiliki salah, semua kita punya dosa. Seringkali kita lupa dan alfa, lalai dan lengah. Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata', wa khairul khata'ina at-tawwabun." Setiap anak Adam itu banyak dosa, banyak keliru, banyak salah. Dan sebaik-baik orang yang banyak salah itu adalah yang banyak pula bertaubat. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Kaum muslimin, lupa dan lengah, khilaf dan salah memang
tabiat manusia. Dan Allah subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya, kasih sayangnya kepada kita, karena dia ar-Rahman ar-Rahim, menghapuskan dosa-dosa, memaafkan kesalahan hambanya jika hambanya bertaubat kepadanya. Lalu di mana dan seperti apa jalan taubat itu? Aku ingin bertaubat. Jalan seperti apa yang harus saya tempuh? Jalannya, wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimah, jalan taubat itu terang benderang, laksana siang. Jalan taubat itu terang seperti malam purnama yang tidak dihalangi oleh awan. Jalan taubat itu adalah jalan keselamatan, jalan kemenangan di dunia dan di akhirat. Jalannya senantiasa terbuka di hadapanmu, wahai saudara-saudari, sampai hari kiamat, sampai nyawa meregang di tenggorokan. Maka pintu taubat senantiasa terbuka di hadapan setiap manusia, setiap kita. Pintu taubat adalah titik awal kehidupan, bahkan dia pertengahannya, bahkan dia akhirnya, dia sepanjang hidup. Engkau harus memperbanyak taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taubat itu, wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimah, meninggalkan dosa karena takut kepada Allah. Ini pertama yang harus kita pahami. Meninggalkan dosa karena takut kepada Allah. Ada orang meninggalkan dosa karena malu kepada manusia, lalu dia katakan, saya taubat, saya menyesal. Karena malu ketahuan, maka taubatnya tidak akan bertahan lama. Ketika tidak ada manusia, dosa terulang lagi. Ada manusia menyatakan bertaubat, tidak meninggalkan dosa bukan karena takut kepada manusia, bukan karena malu kepada manusia, tapi karena tidak mendapatkan kesempatan. Gagal kesempatannya, akhirnya tidak jadi dia melakukan dosa. Ini juga belum benar. Taubat yang benar itu seseorang meninggalkan dosa karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian taubat yang benar itu, wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, hendaklah dia merasakan buruknya dosa itu. Ada orang berbuat dosa dan salah, dia mengaku bertobat, menyesal, tapi tidak nampak rasa bencinya kepada dosa itu. Maka ini juga akan dikhawatirkan bisa terulang lagi. Oleh karena itu, di dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita satu dari tiga syarat

tak merasakan nikmatnya iman itu benci kepada kekufuran, benci kepada maksiat, benci kepada dosa-dosa. Setelah Allah selamatkan kita, setelah kita bertaubat, sebagaimana kita tidak ingin dicampakkan ke dalam neraka. Anda khilaf, Anda tergelincir, Anda besar, lalu bertaubat dan beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Tapi apakah Anda membenci dosa itu? Apakah Anda benci kembali lagi kepadanya? Setelah Allah menyelamatkan Anda, setelah engkau bertaubat kepadanya, maka setelah kita meninggalkan dosa itu karena takut kepada Allah, yang kedua, hendaklah kita membenci dosa dan maksiat itu. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, taubat itu adalah menyesali perbuatan dosa itu. Rasa sesal yang tumbuh di dalam hati, lalu kita ikrarkan penyesalan itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan istighfar kita kepadanya. Harus ada penyesalan itu, Bapak Ibu semua. Taubat itu, wahai saudara saudariku, tekad kita untuk tidak kembali lagi mengulanginya. Saya bertekad, saya menyesal, saya berjanji kepada Allah, saya tidak akan ulangi lagi kesalahan yang sama itu. Harus ada tekad untuk tidak kembali. Ada orang katanya bertaubat, tapi sebentar saja terulang lagi melakukan dosa itu. Kenapa? Karena tekadnya tidak kuat untuk meninggalkan dosa itu. Harus mujahadah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Walladzina jahadu fina lanahyiyannahum subulana." Dan orang-orang yang bermujahadah, bersungguh-sungguh di jalan kami, menempuh jalan kami, "Lanahyiyannahum subulana." Pasti akan kami bimbing. Kalau dia sungguh-sungguh bertaubat, bertekad, pasti Allah akan bantu dia, Allah akan kuatkan dia. Saudara-saudari semuanya, kapan tekad seseorang untuk tidak kembali lagi kepada dosa itu diuji? Saat ada kesempatan, kemungkinan untuk melakukan dosa yang sama, di situ diuji. Punya tekad tidak untuk meninggalkan dosa? Orang yang punya tekad, dia akan lari dari dosa itu sebagaimana dia lari dari singa atau lari dari mara bahaya. Seorang mukmin itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam memandang dosa itu seperti apa? Seperti gunung yang akan roboh, longsor menimpa dirinya, seperti tsunami yang akan mengejarnya. Bagaimana ketika orang tahu ada tsunami, ombak laut yang besar, lari sekencang-kencangnya, tidak peduli lagi? Seperti itu sifat kita terhadap dosa. Orang munafik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam menyikapi dosa, dia melihatnya, memandangnya seperti lalat yang hinggap di hidungnya. Bagaimana kalau lalat hinggap di hidung? Apa yang kita lakukan? Paling datang dia lagi. Datang lagi. Makanya dosa itu terulang lagi. Kenapa? Dia meremehkan dosa itu. Tidak ada tekadnya. Kalau dia sungguh-sungguh, pasti dia bunuh lalat itu agar tidak kembali lagi. Atau dia sungguh-sungguh sudah tahu di tempat itu banyak bangkai, banyak kotoran, tempatnya lalat. Kalau tidak mau diganggu lalat, dia harus pergi dari tempat itu. Dia harus jauhi maksiat itu, lari darinya ke tempat yang bersih, rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, majelis-majelis orang-orang saleh. Di sana tempat-tempat yang insyaallah bersih. Karena itu adalah majelis-majelis yang dihadiri oleh malaikat, dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ada kopi ya. Ini kopi, kopi apa Pak? Kopi luwak. Gohwa. Masya Allah. Apa beda gohwa dengan kopi? Beda bahasa saja. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah. Kenapa kita harus berkata?

0: engkau bertanya-tanya wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, kenapa saya harus bertobat? Kenapa saya harus meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik itu? Menonton acara-acara televisi yang misalnya menampakkan aurat-aurat wanita, tarian-tarian, musik-musik, film-film, melihat sesuatu yang diharamkan. Kenapa saya harus meninggalkannya? Kenapa saya harus bertobat darinya? Kenapa saya harus bertobat dari perbuatan-perbuatan syirik, perkara-perkara yang menyelisih agama dan lain sebagainya? Sementara saya merasakan di situ ada kenikmatan, kok harus saya tinggalkan? Sementara saya di situ ada merasakan kelezatan, kenapa saya harus tinggalkan? Kenapa saya harus bertobat darinya? Kaum muslimin dan muslimat, manusia yang berakal pasti akan berusaha melakukan sesuatu yang bisa mendatangkan kebahagiaan bagi dia. Dan taubatlah yang akan mendatangkan kebahagiaan itu. Sementara maksiat-maksiat tersebut benar, dia memberikan rasa nikmat, namun sesaat. Setelah itu Anda akan kembali dahaga yang lebih parah, seperti orang kehausan lalu nampak air laut, dia minum semakin haus, dia minum lagi semakin haus lagi, lalu kering, dehidrasi. Atau seperti orang yang haus dan dahaga lalu melihat di sana ada seperti air, ternyata setelah dia datangi itu adalah fata morgana, dia semakin letih, semakin lelah, ternyata kenikmatannya semu. Itulah kenikmatan maksiat, berbeda dengan kenikmatan yang ada di dalam dada kita, jiwa yang dirasakan oleh jiwa dan hati kita saat kita meninggalkan dosa dan maksiat itu. Allah anugerahkan kelezatan dan kenikmatan di dalam jiwa itu, kelapangan dada, subhanallah, hanya dirasakan oleh orang-orang yang betul-betul bertaubat. Baiklah saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, kita jawab, kenapa kita harus bertaubat? Pertama, kita bertaubat karena kita mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memerintahkan kita untuk bertaubat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, tubu ilallahi taubatan nasuha." Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang nasuh, yang bersih, yang tulus, yang benar. Ikhlas. Allah yang memerintahkan kita bertaubat, karena itu kita bertaubat dari dosa dan salah kita. Itu di surat At-Tahrim ayat 8. Yang kedua, kenapa kita bertaubat? Karena taubat itu adalah sebab kemenangan kita di dunia dan di akhirat, keberuntungan kita di dunia dan di akhirat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surah An-Nur ayat 31. Allah berfirman, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Bertaubatlah kalian semuanya, wahai orang-orang yang beriman, لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, agar kalian beruntung, agar kalian menang. Allah jadikan syarat kemenangan ini, syarat keberuntungan ini, bertaubat. Taubatlah kalian semuanya, wahai orang-orang yang beriman, لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Ini alasan kedua kenapa saya harus bertaubat. Yang ketiga, wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, kenapa kita harus bertaubat? Karena taubat adalah sebab seseorang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah mencintai at-tawwabin, orang yang banyak bertaubat, bukan taubat sekali saja, bukan taubat dua kali saja, bukan tiga kali, banyak bertaubat tanpa disebut batasannya oleh Allah, karena seumur hidup kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang banyak bertaubat, wal mutatahhirin, dan orang yang bersuci. Perhatikan wahai saudaraku, ada dua kesucian di sini. Kita mensucikan badan kita dari najis dengan beristinja atau istijmar atau menghilangkan najis itu. Kita mensucikan badan kita dari hadas ya, hadas besar, hadas kecil. Hadas kecil seperti buang air, buang air, air besar, air kecil. Hadas besar seperti junub, haid, kita sucikan dengan apa? Dengan air juga, mandi. Kita bersuci dari hadas kecil dengan wudu. Kita bersuci dari hadas besar dengan mandi, mandi junub, mandi suci. Nah, kita sucikan zahir kita dengan bersuci dan Allah menyukai itu. Kita sucikan batin kita dengan taubat dan Allah mencintai itu. Jadi Allah cinta kesucian hamba-Nya zahir dan batin. Manusia ini aneh. Apa anehnya? Kita ini sangat peduli dengan penampilan zahir kita, tapi kita lalai dengan urusan hati kita, batin kita. Kalau kebersihan zahir luar biasa, rumah kita jaga, istri kita itu ngempel di rumah itu pagi sore gitu, dibersihkan, disapu. Pakaian kita selalu kita bersihkan, mandi kita sampai 3 kali sehari, ya, 2 kali. Pokoknya kita bersihkan gigi kita, kita bersugi, bersiwa, semuanya kita bersihkan. Dan kita ada sedikit saja noda di pakaian kita yang berwarna putih, kadang kita tidak mau memakainya, enggan, kita ganti dengan pakaian yang lainnya. Begitu kita memperhatikan kebersihan dan kesucian zahir kita. Tapi bagaimana dengan kesucian hati kita, kesucian batin kita? Tidak ada cara untuk membersihkannya kecuali dengan memperbanyak taubat. Padahal kelak hati itulah yang akan menjadi tolok ukur keselamatan seseorang di hari kiamat. Yauma la yanfa'u mal wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari kiamat, hari yang tidak bermanfaat, tiada berguna lagi harta maupun anak-anak yang engkau banggakan, kecuali orang-orang yang datang menemui Allah dengan hati yang sehat, hati yang selamat, hati yang bersih. Salah satu caranya adalah dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wahai saudaraku, keempat, kenapa saya harus bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla? Kenapa engkau harus bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla? Karena taubat adalah sebab engkau masuk surga. Sebab engkau selamat dari api neraka. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Maryam ayat 59 dan 60, fa khalaqa min ba'dihim khalqun adha'u salata wattaba'u ash-shahawati fa sawfa yalqawna ghayya illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan salihan fa ulaika yadkhuluna al-jannata wa la yuzlamuna shay'an. Artinya, maka datanglah setelah mereka generasi menggantikan mereka, generasi yang adha'us shalah, menyia-nyiakan salat, wattaba'us syahawat, serta mengikuti syahawat. La ilaha illallah. Jangan sampai kita menjadi generasi yang dimaksud itu, generasi yang menyia-nyiakan salat, generasi yang memperturunkan syahawat, karena akibatnya fasawfa yalqawna ghayya, mereka akan tersesat. Man taba, kecuali orang yang bertaubat. Kita banyak salah. Barangkali kita pernah lalai menyia-nyiakan salat. Barangkali kita pernah tergelincir memperturutkan syahwat. Illa man taba, kecuali orang-orang yang bertaubat. Taubatlah. Wa amana wa amila salihah, dan beriman, memperbaharui keimanannya lalu beramal saleh, fa ulaika yadkhuluna al-jannata wa la yuzlamuna shay'a. Maka mereka itulah orang-orang yang akan masuk surga dan sedikit pun tidak akan dizalimi. Siapa? Bertaubat, memperbaharui keimanannya dan beramal saleh. Jadi taubat menjadi sebab seseorang itu masuk surga. Yang kelima, wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, kenapa saya harus bertaubat? Kenapa engkau harus bertaubat? Karena dengan taubat, keberkahan akan turun dari langit. Kekuatan, pertolongan dari Allah, rezeki, anak-anak akan dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
1: Dengan taubat turun keberkahan. Dengan taubat Allah berikan kekuatan. Dengan taubat Allah lapangkan rezeki. Dengan taubat Allah anugerahkan keturunan. Dengan taubat Allah berikan kejayaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Nur,
0: "Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yursilis samaa'a 'alaykum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin."
1: Nabi Nuh berkata kepada kaumnya sebagaimana Allah ceritakan, "Wahai kaumku, istaghfiru rabbakum, mohon ampunlah, beristighfarlah kepada Rabb kalian." Nabi kita, "Wahai saudaraku, wahai saudariku, 100 kali, 70 sampai 100 kali dia beristighfar dalam satu hari." Kita hari ini sudah berapa banyak kita beristighfar? Nol. Kalaupun ada, alhamdulillah setelah sholat kita istighfar 3 kali, 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Setelah itu kapan lagi kita beristighfar?
0: Nabi SAW telah diampuni dosanya. Maksum, kita gudang dosa, gudang kesalahan.
1: Namun kita malas untuk beristighfar. Nabi Nuh berkata kepada kaumnya,
0: "Wahai kaum, istighfiru rabbakum, wahai kaumku,
1: mohonlah ampunan kepada Rabb kalian.
0: Tsumma tubu ilaihi, kemudian bertobatlah kepadanya. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara, niscaya Allah akan turunkan hujan dari langit."
1: Kemarau sudah panjang, hujan tak kunjung turun. Tanam-tanaman banyak yang mati, beras. Hewan-hewan juga susah. Bumi pun sudah mulai terbelah. Beristighfar, bertaubat, mohon ampun kepada Allah agar diturunkan hujan dan keberkahan dari langit.
0: Wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum, dan Allah tambahkan kepada kalian kekuatan. Allah lipat gandakan kekuatan kepada kekuatan kalian.
1: Janji Allah akan diberikan kekuatan dengan bertaubat.
0: Wa la tatawallaw mujrimin,
1: jangan kalian berpaling menjadi orang-orang yang berdosa. Itu di surat Hud, yang di surat Nuh.
0: Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara,
1: maka aku katakan, mohon ampunlah kepada Rabbmu, sesungguhnya Ia Maha Pengampun.
0: Yusris sama'a 'alaikum midrara,
1: Allah kirimkan hujan yang lebat dari langit.
0: Wa yumditkum bi amwalin wa banin,
1: dan Allah anugerahkan kepada kalian harta-harta serta anak keturunan.
0: Wa yaj'al lakum jannat,
1: dan Allah anugerahkan untuk kalian jannat, taman-taman, kebun-kebun.
0: Wa yaj'al lakum anhara,
1: dan Allah akan anugerahkan kepada kalian sungai yang mengalir air padanya. Ternyata kuncinya ada pada banyak bertaubat dan beristighfar.
0: Engkau yang merasa belum juga dapat keturunan, yang merasa serak, yang merasakan rezeki sempit atau susah perekonomian,
1: Anda sudah bertobat? Anda sudah memperbanyak istighfar? Barangkali banyak dosa-dosa Anda yang belum Anda sesali dan belum memohon ampun kepada Allah dari ini.
0: Nah, perbanyaklah taubat.
1: Anda sedang dilanda sakit, tidak kunjung sembuh, bertobat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atau apapun permasalahannya. Bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala.
0: Yang keenam, wahai saudara-saudariku, kenapa saya dan engkau harus bertaubat?
1: Karena taubat merupakan sebab kesalahan-kesalahan dihapuskan. Bahkan tidak cukup dihapuskan, diganti oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan.
0: Di dalam Al-Quran, di surah Al-Furqan, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Illa man taba wa amana wa amila amalan saliha fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat."
1: Kecuali orang yang bertaubat lalu dia beramal saleh, maka orang-orang itu akan Allah gantikan keburukan-keburukan dia dengan kebaikan.
0: Orang yang bertaubat, beriman, beramal saleh, Allah gantikan keburukannya dengan kebaikan. Ayat ini Allah sebutkan setelah sebelumnya. Di ayat sebelumnya Allah ancam pelaku-pelaku dosa besar.
1: Syirik, membunuh, zina, Allah ancam dengan azab yang hina dan kekal di dalam neraka. Lalu Allah katakan, kecuali orang yang bertaubat, beriman, beramal soleh, setelah dia tergelincir melakukan dosa, maka Allah gantikan keburukan-keburukan dia dengan kebaikan. kebaikan. Sambung kabar gembira ini, wahai saudara-saudariku, jangan sia-siakan. Maka segeralah kita bertaubat, memperbanyak istighfar, memohon ampun, agar keburukan kita yang banyak itu digantikan dengan kebaikan-kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dia sebab-sebabnya. Tidakkah sebab-sebab ini menjadi alasan untuk kita bertaubat? Saudaraku, jika taubat Anda ingin istiqomah, ingin kuat, tidak mudah luntur, koreksi diri kita. Apa sebab Anda taubat? Apa alasannya? Ini dia. Apakah alasan-alasan ini ada pada Anda? Tidak, Ustaz, saya enggak tahu selama ini ternyata taubat seperti itu. Nah, kita jadi paham. Ada motivasi yang mendorong saya harus bertaubat. Kenapa? Ini dia 6 perkara ini. Ulang-ulang, renungi, tadabburi, pahami baik-baik. Sehingga motivasi taubat Anda semakin kuat dan semakin sempurna. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, baiklah, sekarang kita sudah tahu kenapa kita harus bertaubat. Lalu bagaimana saya bertaubat? Barangkali ada salah seorang dari kita mengatakan, diriku ingin kembali kepada Sang Pencipta, diriku ingin kembali kepada Sang Khaliq. Aku paham, aku sadar kebahagiaan itu bukan dalam mengikuti hawa nafsu dan syahwat, bukan berlari mengejar kelezatan-kelezatan duniawi. Aku sadar bahwa kebahagiaan itu bukan dengan menikmati berbagai macam bentuk maksiat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku tahu, tapi bagaimana cara aku bertaubat dan dari mana harus memulainya? Saudara, Allah Ta'ala apabila menginginkan kebaikan untuk seorang hambanya, Allah akan permudah jalan bagi dia. Allah akan bantu dia. Allah akan bimbing dia. Sebesar apapun dosanya, kalau Allah inginkan kebaikan untuk dia, Allah akan bimbing. Ingatkah engkau, wahai saudaraku, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan manusia yang hidup bergelimang dosa dan maksiat sehingga tidak tersisa jarak antara dia dengan neraka kecuali sehasta. Orang yang melihatnya sampai-sampai orang mengatakan, dia ini calon-calon penghuni neraka ini, saking banyaknya dosa dan maksiat dia. Tinggal sehasta antara dia dengan neraka. Allah beri dia hidayah, Allah beri dia taufik dan bimbingan. Lalu di akhir hayatnya dia bertobat. Fa'amila bi'amali ahli jannah fayadukhulaha. Lalu dia beramal dengan amalan ahli surga di akhir hayatnya. Lalu dia mati di atas taubatnya dan dia masuk surga. Lihat, jadi sebesar apapun dosa itu, kalau Allah menghendaki, Allah mudahkan jalan bagi Anda. Berikut ini, wahai saudaraku, wahai saudariku, beberapa perkara yang memudahkan Anda atau membantu Anda untuk bertaubat. Yang pertama, wahai saudara-saudariku, luruskan niat. Luruskan niat dan ikhlaskan taubatmu. Seorang hamba apabila dia ikhlas, jujur kepada Allah, benar perkataannya sesuai dengan hatinya untuk bertaubat, maka insya Allah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya kalau dia tidak ikhlas, syaitan akan senantiasa ada di hatinya, akan selalu dirayu, digoda oleh syaitan dan hawa nafsunya. Maka perbaiki niat, luruskan niat, ikhlaskan taubat. Orang-orang yang ikhlas pasti dijaga oleh Allah. Lihat kisah Nabi Yusuf. Kenapa dia bisa dijaga oleh Allah? Karena dia ikhlas. Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan tentang Nabi Yusuf di ayat 24. Kadzalika linusrifa anhu su'a wa fahsya'a innahu min ibadina al-mukhlasin. Demikianlah kami jauhkan, kami palingkan dari Yusuf itu keburukan-keburukan dan perbuatan-perbuatan keji kami jauhkan dari dia. Innahu min ibadina al-mukhlasin. Karena dia termasuk dari hamba-hamba kami yang ikhlas. Orang ikhlas pasti Allah jauhkan dari dia keburukan dan kekejian. Diselamatkan dia oleh Allah dari dosa dan maksiat. Maka langkah pertama, luruskan niat anda, ikhlaskan taubat anda. Yang kedua, saudaraku, selalulah muhasabah diri. Muhasabah diri, introspeksi terus diri anda. Sebagian ulama bahkan menyarankan sebelum anda tidur di malam hari, duduklah merenung. Apa yang telah anda lakukan hari ini? Barangkali sholat yang tidak sempurna anda lakukan. Hari ini saya terlambat di Lailatul Ihram. Hari ini saya masuk. Hari ini saya tidak sholat berjamaah. Hari ini saya lalai sholat saya di ujung-ujung. Hari ini saya tadi tidur, belum mengerjakan sholat. Hari ini saya tadi melihat sesuatu yang haram. Ya Allah, ampuni dosa saya. Hari ini saya menghibah, saya menggunji. Muhasabah diri. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menganjurkan itu sebelum tidur itu muhasabah setiap hari. Koreksi diri itu. Karena sering kita memuhasabah diri kita akan memotivasi kita untuk bersegera, bergegas melakukan kebaikan. Sebaliknya, orang yang jarang melihat, menghitung dosa dan salahnya, malah dia lupa diri. Tahu-tahu dosanya sudah banyak, akhirnya menutup hatinya sehingga tidak bisa menerima, menyongsong hidayah lagi. Kalau seandainya dosa anda itu perbuatan maksiat atau yang haram anda lakukan, istighfar, mohon ampun kepada Allah dan bertekad besok saya tidak akan ulangi lagi. Kalau seandainya ibadah-ibadah yang anda lalaikan, menyesal, sesali, mohon ampun kepada Allah, bertekad besok saya akan tingkatkan ibadah saya akan perbaiki lagi. Anda tidur, barangkali anda tidak bangun lagi. Anda tidur dalam keadaan telah bersih diri. Pernah anda lakukan? Kita jarang muhasabah. Kita jarang melihat aib-aib diri kita. Kita lebih sering malah melihat kesalahan teman-teman kita. Kita lebih banyak membicarakan aib-aib saudara kita. Kita banyak melihat, menghitung kekurangan-kekurangan orang. Tapi kita jarang sekali melihat aib, uyub, dzunub, dosa yang ada pada diri kita. Ini masalah kita, Pak, Bu. Sehingga akhirnya kita malas bertaubat karena kita merasa lebih baik dari sifulan. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang kedua. Selalu dan sering-seringlah bermuhasabah. Muhasabah sendiri-sendiri ya saja, tidak perlu muhasabah jamaah pula, enggak. Sendiri. Yang ketiga, ingatkan dirimu, tegur dirimu, cela dia, marahi dia. Kita sering menegur orang, menyela orang, memarahi orang. Hei, kenapa kamu lakukan itu? Hei, ini tidak boleh, ini dosa. Coba dong tegur diri kita sendiri, marahi diri kita ini, ingatkan dia, katakan kepada dirimu, wahai diriku, bertobatlah engkau sebelum mati, karena kematian itu datang dengan tiba-tiba, tanpa meminta izin dahulu. Ingatkan dia, wahai diriku, tidakkah engkau ingat temanmu si fulan, dia telah wafat? Tidakkah ingat saudaramu si fulana, dia telah wafat? Kapan giliranmu? Coba ingatkan dirimu. Sibukkan untuk mengingatkan diri. Kita sibuk mengingatkan orang lain, lupa diri kita sendiri. Jangan seperti lilin menerangi orang lalu akhirnya dia hancur lebur, membakar dirinya sendiri. Tidak. Jangan seperti itu. Prinsip di dalam Islam itu, diri kita selamatkan baru orang lain diselamatkan. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Diri kita dulu. Ada orang saya ingin seperti lilin, kata dia, merelakan dirinya sebagai bahan bakar. Tapi tidak, perbanyak mengingatkan diri kita. Ingatkan kepada dirimu, wahai saudara-saudariku, tidakkah engkau tahu, wahai diriku, sesuatu yang pasti. Kuburan adalah rumahmu nanti. Tempat tidurmu adalah tanah. Pakaianmu adalah kain kafan. Teman-temanmu adalah cacing-cacing dan belatung. Tidakkah engkau takut, wahai diriku? Malaikat maut saat datang menjemputmu, engkau berada di atas maksiat. Ingatkan terus itu. Kalau kita lupa dan tidak mengingatkan dirinya itu, saat ada dorongan maksiat itu, mengerjakan sesuatu yang haram atau lalai dari menjalankan kewajiban-kewajiban agama, ingatkan dia. Bagaimana kalau seandainya datang malaikat maut, Anda, kamu sedang seperti ini, saya begini, gimana? Apa akan saya katakan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana saya nanti di alam barzah? Kalau sering kita mengingatkan diri kita seperti itu, insyaallah akan terhindar kita dari perbuatan-perbuatan maksiat dan semakin mudah bagi kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, wahai saudaraku, bagaimana harus memulai taubat itu? Jauhi tempat-tempat maksiat. Alhamdulillah, saya enggak ada ke tempat-tempat maksiat itu. Saya enggak pergi ke karaoke, saya enggak pergi ke warnet, saya enggak pergi ke tempat orang mabuk-mabuk, saya enggak pergi judi, saya enggak pergi apa. Betul, engkau tidak pergi kemana-mana, engkau di kamarmu, tetapi engkau berenang di dunia maya. Sama saja kan tempat maksiat juga. Kalau engkau buka tempat-tempat yang tidak baik di situ, engkau nonton juga, engkau mendengar musik juga, engkau melihat yang haram juga, sama saja. Walaupun engkau tidak pergi ke tempatnya, maka jauhi, tinggalkan tempat-tempat dosa dan maksiat. Meninggalkan tempat-tempat Anda pernah melakukan dosa dan maksiat membantu Anda untuk bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat kisah di hadis Bukhari tentang pembunuh 99 jiwa lalu sempurna dilengkapinya menjadi 100 jiwa yang dibunuhnya. Apa nasihat ulama kepada dia? Tinggalkan kampungmu. Kampungmu ini kampung yang buruk. Fa innaha ardusu, banyak maksiat, banyak dosa, orang suka membunuh di situ. Pergilah ke sana. Hunaka, di sana ada baldatun, ada negeri, ada kampung. Fiha ubadun salihun, di sana ada hamba-hamba yang saleh. Pergilah ke sana, beribadah kepada Allah bersama mereka. Disuruh dia meninggalkan tempat maksiat, kampung di mana dia banyak melakukan pembunuhan dahulu. Ini membantu seseorang untuk bertobat. Yang kelima, jauhi teman-teman yang tidak baik. Teman-teman yang dahulu membuatmu meninggalkan sholat. Teman-teman yang dahulu mengajakmu mencicipi maksiat sehingga engkau terbiasa melakukannya. Teman-teman yang selalu membuatmu lalai dan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan. Gantikan dengan teman-teman yang saleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi dan dihasankan oleh Al-Albani, "Ar-rajulu 'ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhalil." Seseorang itu akan mencontoh, meniru agama sahabatnya. Maka hendaklah salah seorang dari kalian memilah, memperhatikan siapa yang dijadikan sebagai sahabat. Lihat, kalau kita ingin tahu agama seseorang, lihat teman dekatnya. Saya katakan teman dekat ya. Kalau teman kan banyak, ada teman jauh, ada teman biasa, ada teman spesial, ada teman akrab. Nah, sahabat akrab ini, lihat dengan siapa dia sering bergaul, dengan siapa dia sering berkumpul. Maka kita bisa melihat dia, apakah dia agamanya baik atau tidak. Karena biasanya seseorang itu akan mengikuti, meniru agama teman-temannya yang paling dekat. Akan sama, kalau tidak cocok dia pasti pergi. Dia akan pasti otomatis mencari orang yang cocok dengan dia. Maka wahai saudara-saudariku, cocokkan diri Anda dengan kebaikan. Karena kalau Anda tidak berusaha mencocokkan diri Anda, bergaul dengan orang-orang yang baik, otomatis syahwat Anda, hawa nafsu Anda akan mencari teman-teman yang buruk. Duduk bergaul dengan dia. Barangkali awal mula Anda merasa rikuh, serba salah, malu. Orang ini orang-orang hebat-hebat semua, jenggotnya lebat-lebat. Saya, belum panjangkan jenggot. Saya masih merokok, mereka semua subhanallah taat-taat sering baca Al-Quran. Saya belum bisa baca Al-Quran. Wah, celana saya masih selebor, masih sampai kepala. Enggak apa-apa, enggak usah malu, enggak usah minder. Tujuan anda apa? Kan mau berbuat baik. Jilbabnya masih ketat, mereka semuanya jilbab lebar-lebar. Udahlah, saya enggak cocok rasanya. Harus anda paksakan untuk cocok. Kalau tidak, anda akan terus berada di tempat yang tidak baik. Paksakan diri anda. Hilangkan rasa malu. Sebagaimana anda tidak malu berbuat dosa, jangan malu untuk berbuat kebaikan. Jangan malu untuk beramal. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keenam, renungilah akibat buruk dari dosa itu. Coba merenung akibat-akibat buruk dosa itu. Kalau ketahuan buat dosa, nama rusak, malu, orang tidak akan memuliakan, menghormati kita lagi. Atau barangkali jadi susah, dunia ini terasa sempit. Jadi kemana kita bertemu orang sudah tahu, oh, kamu yang gini ya, kamu yang gitu ya. Sudah, mau gimana lagi? Coba lihat sahabat. Ada tiga orang sahabat Allah ceritakan di dalam surat Taubah. Pinjam saya mushaf Al-Quran. Tolong diambilkan mushaf. Oh, ada di sini, masya Allah. Allah ceritakan tiga orang sahabat yang tidak ikut berjihad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabat untuk berjihad. Waktu itu Ghazwah Tabuk, perang Tabuk. Dan itu perang yang berat, jauh ke utara sana, ke arah negeri Syam, masih di jazirah Arab tapi ke arah negeri Syam. Kemudian di musim yang sangat panas, apalagi kebun-kebun kurma lagi panen pula. Jadi memang godaannya sangat berat ketika itu. Dan Rasulullah mewajibkan untuk pergi. Lantas ada tiga orang sahabat yang terlena, menunda-nunda, saya nanti akan ikut, biarlah nanti saya siap-siap. Rasulullah masih di kota Madinah. Ada salah seorang sahabat itu, maka dia asik di kebunnya. Kemudian ketika dia mau bersiap-siap, dilalaikan lagi oleh nafsunya, nantilah, Rasulullah belum berangkat. Setelah Rasulullah berangkat, dikatakan lagi oleh dirinya, nantilah, Rasulullah belum jauh, kamu pasti bisa menyusul. Sampai akhirnya tidak jadi berangkat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah. Sampai-sampai ringkas cerita kisahnya, ringkas ceritanya, sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghukum tiga orang sahabat ini. Dihukum tidak boleh kaum muslimin berhubungan, berinteraksi dengan mereka selama 40 hari, bahkan istrinya disuruh menjauhi dia. Tidak boleh bertransaksi jual beli dengan dia. Tidak boleh mengucapkan dan menegur salam, menjawab salam. Sampai-sampai salah seorang sahabat itu pergi ke pasar mengucapkan berbelanja, tidak ada yang peduli sama dia. Bayangkan, dunia itu terasa sempit, Madinah itu terasa sempit bagi dia. Kemana dia mereka pergi, orang tidak peduli lagi. Bayangkan akibat dosa itu. Allah ceritakan di dalam Al-Quran surah Taubah di ayat 118. Wa 'ala salasati alladhina khulifu hatta idza dhaqat 'alayhim al-ardu bima rahabat wa dhaqat 'alayhim anfusuhum. Dan Allah menerima taubat atas tiga orang yang tidak ikut berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga tatkala atau apabila bumi yang lapang ini terasa sempit bagi mereka, jiwa mereka terasa sempit. Begitulah akibat perasaan mereka akibat dosa itu. Maka pikirkan. Lalu Allah katakan, "Wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilayhi, thumma taaba 'alayhim liyatubu, innallaha huwat tawwabur rahim." Lalu akhirnya mereka yakin tidak akan mungkin bisa selamat dari Allah kecuali kembali kepada Allah. Maka Allah terima taubat mereka agar mereka bertaubat. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat, lagi Maha mengasihi. Renungkan wahai saudara. Kalau anda mencuri, ketahuan bagaimana bahayanya. Kalau anda mabuk, ketahuan bagaimana akibatnya. Banyak akibat buruknya. Kalau dia mabuk, bisa berzina, bisa mencuri, bisa membunuh, bisa melakukan apa saja. Kalau dia berkhulwat dengan yang bukan mahram, kalau dia, dan lain segala macamnya. Bayangkan dosanya dan akibat-akibat buruknya di dunia, apalagi di akhirat kelak. Sehingga ini membuat anda takut untuk mencoba melakukan dosa dan maksiat. Yang ketujuh, perlihatkan, tampakkan pada diri anda surga dan neraka. Kalau mendengar tentang surga dan neraka, kan sudah sering kita, Pak, duduk di majelis dengar ustaz cerita surga dan neraka, sudah sering. Sekarang perlihatkan, ustaz, gimana cara saya memperlihatkan surga dan neraka itu? Pelajari, baca ayat-ayat Allah tentang surga dan neraka itu, baca tafsirnya, duduklah merenung, mentadabburinya. Begitu juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan kenikmatan-kenikmatan surgawi dan siksa serta ngerinya azab neraka. Baca, renungkan, seolah-olah kita melihatnya, menyaksikannya, sehingga tumbuh rasa takut itu. Dulu sebagian ulama, bahkan sebagian tabi'in itu, ketika terdorong ingin berbuat maksiat itu, diletakkannya tangannya di atas lilin, api lilin itu. Rasakan wahai diri, engkau tidak sanggup merasakannya, bagaimana engkau akan menahan rasa siksa di api neraka kelak? Sampai begitu kalau ada, untuk memuhasabah dirinya, agar dirinya tidak melakukan dosa. Seperti itu mereka dahulu. Jadi mereka seolah-olah melihat azab itu. Sebagian sahabat ada yang ketika dia lewat melihat tandai besi yang dibakar membara, ingin untuk dibuat pedang itu merah membara. Tatkala dia lewat melihat itu langsung pingsan. Terbayang oleh dia minuman-minuman ahli neraka, cairan-cairan logam yang mencair dibakar di dalam neraka itu. Terbayang oleh dia siksa neraka, takut dia sampai dia pingsan. Sebagian sahabat itu Utsman bin Affan berdiri di atas kuburan mengantar salah satu jenazah ke kuburan, tiba-tiba pingsan. Ditanya kenapa, apa kata dia? Kuburan adalah pintu pertama, gerbang pertama, tempat pertama akhirat sebelum seseorang itu menuju akhirat. Kalau seseorang itu selamat di kuburan, selamat di akhirat. Kalau seandainya dia tidak selamat di kuburannya, di alam barzahnya, dia tidak akan selamat di sana. Jadi dia teringat akhirat, sehingga dia pingsan karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sering-sering mengingat surga dan neraka, perlihatkan pada diri anda betapa dahsyatnya azab neraka dan nikmatnya surga Allah. Yang kedelapan, jika anda betul-betul ingin bertaubat, maka sibukkanlah diri anda dengan sesuatu yang bermanfaat. Jangan diri anda seorang diri tanpa ada sesuatu yang bermanfaat dan positif dikerjakan. Ketika waktu kosong anda seorang diri, tidak ada sesuatu yang bermanfaat anda kerjakan, saat itulah syaitan masuk menggoda anda untuk melakukan maksiat, kejahatan, kelalaian, kelengahan, dan lain-lainnya. Maka sibukkan diri. Diri ini, Pak, Bu, kalau tidak kita sibukkan dengan sesuatu yang bermanfaat, pasti dia akan disibukkan oleh hawa nafsu dan syaitan. Pasti. Karena anda mau tidur terus, pasti capek, kan? Pasti. Nggak mungkin berbaring terus tempat tidur seharian. Pasti anda akan mencari kesibukan. Kalau kesibukannya itu bukan yang bermanfaat, pasti dia kesibukan yang tidak bermanfaat. Maka sebelum diri anda tersibukkan oleh dosa dan maksiat, sibukkan dia dengan kebaikan, sibukkan dia dengan ketaatan, sibukkan dia dengan sesuatu yang positif dan bermanfaat. Jangan biarkan diri anda seorang diri lalu menghayal kemana-mana, menyebabkan syaitan mendapat celah untuk masuk, menggoda, membujuk, merayu anda. 9. Lawan hawa nafsu anda, tantang dia, tundukkan dan kalahkan dia. Bukankah anda mengaku pria perkasa, badan anda sehat dan kuat, akal anda sehat? Begitu juga anda wahai saudari, gunakan kekuatan dan kemampuan anda itu untuk mengalahkan hawa nafsu anda. Berat. Ingat, manusia di dunia ini ada yang menyembah hawa nafsunya, menjadikannya sebagai tandingan, sekutu bagi Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di surat Al-Furqan ayat 43, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu, tidakkah engkau melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah? Ilah itu sesuatu yang disembah dan diibadati. Nah, Allah katakan orang-orang yang memperturutkan hawa nafsunya sehingga dia meninggalkan Allah, meninggalkan perintah dan larangan Allah karena memperturutkan hawa nafsunya, sama artinya dia sudah mengibadati dan menyembah hawa nafsunya, menjadikannya sebagai Tuhan selain Allah. Lawan dia, kalahkan dia, paksa dia untuk turut dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, perbanyak doa kepada Allah. Minta kepada Allah agar Anda dianugerahi, diberi rezeki untuk memperbanyak taubat, agar Anda dibantu untuk berzikir kepada Allah, beristighfar memohon ampunan, minta pertolongan kepada Allah agar Allah senantiasa membimbing Anda. Jangan lupa itu. Karena sehebat apapun amal Anda, sekuat apapun usaha Anda untuk bertaubat, maka kita ingin lupakan, harus meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada-Nya agar kita diteguhkan di atas agama, agar kita diberikan hati yang khusyuk, nafsu, berlindung dari nafsu yang tidak puas, yang tidak pernah kenyang, dan berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Nah, itu caranya kalau Anda ingin bertaubat. Baik Ustaz, sekarang saya sudah tahu bagaimana saya bertaubat. Lantas, apakah taubat itu ada syarat-syaratnya? Kalau ada, apa syarat-syarat taubat itu? Syarat-syarat taubat yang nasuhah itu, wahai saudaraku, yang pertama, sama seperti sebelumnya, kita ulang lagi, ikhlas. Itu syarat yang pertama, karena tanpa ikhlas tidak diterima oleh Allah. Taubat itu adalah ibadah yang mulia. Syarat diterimanya taubat adalah ikhlas. Syarat diterimanya ibadah adalah ikhlas. Kemudian yang kedua, meninggalkan maksiat itu. Tidak sah taubat seseorang tanpa meninggalkan maksiat itu. Saya mau taubat, tapi sedikit-sedikit dulu. Tidak mungkin taubat kok sedikit-sedikit. Sudah terbiasa, misalnya dia sudah terbiasa mabuk, mau taubat sedikit-sedikit dulu, biasanya bisa sekian botol, sekarang beberapa gelas dulu. Tidak bisa, taubat harus taubat secara totalitas. Dia biasa pacar-pacaran dengan lawan jenis, berkeluar, saya mau taubat tapi pelan-pelan Ustaz, berangsur-angsur. Tidak bisa, harus segera taubat, tinggalkan 100% tinggalkan dosa itu. Itu caranya. Jadi syarat yang kedua, harus meninggalkan maksiat yang dilakukan. Yang ketiga, mengakui dosa-dosa itu. Yang keempat, menyesalinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "An-nadamu taubah." Penyesalan itu adalah taubat. Ada orang dia mengaku sudah bertaubat, tapi kemana-mana dia suka sekali bangga bercerita, "Saya ini mantan preman dulu nih. Kalau itu sudah biasa saya dulu." Bangga dia menceritakan itu. Ah, itu sepele itu. Dulu saya itu kalau sehari itu bisa begini, bisa begitu. Nah, ini kalau masih ada rasa bangga dengan taubat itu, dengan dosa-dosa dan maksiat yang dilakukan, berarti dia belum menyesal. Tidak boleh ada kebanggaan kita dengan dosa-dosa yang pernah kita lakukan sebagai bukti bahwa kita menyesal. An-nadamu taubah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penyesalan itu adalah bentuk dari taubat. Syarat yang kelima, tekad untuk tidak mengulangi lagi. Tidak sah taubat tanpa bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Syarat yang keenam, mengembalikan hak-hak manusia. apabila dosa kita terkait hak manusia, mencuri misalnya, merampas harta orang, meroba batas tanah, maka taubatnya selain kepada Allah juga harus mengembalikan hak-hak manusia. Atau kita pernah menyakiti dia dengan lisan kita, menggibah dia, maka minta keriduan dia, karena itu hak dia. Atau kita pernah memukulnya, minta keriduan dia, dan begitu seterusnya. Kalau dosa itu terkait dengan hak manusia, harus minta kerelaannya atau dikembalikan haknya tersebut. Yang ketujuh, syaratnya haruslah taubat itu dilakukan di rentang waktu yang diterima taubat itu. Maksudnya rentang waktu diterima taubat itu selama nyawa belum sampai di tenggorokan, selama matahari belum terbit di barat, mana? Terbit di barat. Selama matahari belum terbit di barat atau nyawa belum sampai di sini, maka apabila bertaubat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah hampir mati, sudah baru dia mau bertobat, tidak diterima lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti Fir'aun. Fir'aun itu sudah tenggelam, sudah mau mati, baru dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah kisahkan di dalam surat Yunus, ya, tentang bahwa pernyataan penyesalan Fir'aun ini. Nah, ini dia. Di ayat 90 Allah Subhanahu wa taala ceritakan. Wa jawazna bi bani Israil al-bahra fa'atba'ahum fir'aun wa fir'aun wa junuduhu baghyan wa adwa. Lalu kami seberangkan Bani Israil melintasi lautan itu, terbelah laut itu, sehingga Bani Israil dipimpin oleh Nabi Musa alaihissalam bisa menyeberang, berjalan di dasar lautan itu seperti dua gunung di kiri dan di kanan lautan itu. Fa'atba'ahum fir'aun wa junuduhu. Fir'aun dan bala tentara mengikuti dari belakang dengan penuh kebencian, kezaliman, aniaya, kepongahan dan keangkuhan. Lalu setelah seluruh Bani Israel sampai ke daratan, Allah pertemukan kembali lautan itu. Lalu Allah katakan, hatta idza adrakahul gharq, sehingga ketika dia sudah tenggelam, qala amant. Fir'aun berkata, amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Sehingga tatkala dia sudah tenggelam, maka Fir'aun berkata, aku beriman bahwasanya tidak ada ilah yang diibadati melainkan dia yang telah diimani oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang Islam, kata dia. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di ayat 91? Al-ana waqad ataita qablu wa kunta minal mufsidin. Sekarang baru engkau mau taubat, padahal sebelumnya engkau bermaksiat, engkau membangkang, engkau menentang, dan engkau sebelumnya termasuk orang-orang yang membuat kerusakan, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughrir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selama dia belum yughrir. Yughrir itu suara yang ada di sini ketika orang sekarat, ada di leher, nyawanya sudah sampai di sini. Segeralah kita bertaubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kematian bisa datang kapan saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis lain, yaitu diriwayatkan oleh Imam Muslim, innallaha yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahari liyatuba musii'ul laili hatta tatlu' asy-syams min maghribiha. Sesungguhnya Allah membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat atau agar bertaubat orang-orang yang bersalah di siang hari, dan Allah bentangkan tangannya di siang hari agar bertaubat atau menerima taubat orang-orang yang berdosa di malam hari, selama matahari belum terbit dari baratnya. Dari baratnya, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Itu syarat-syarat taubat. Setelah seseorang bertaubat, adakah tanda-tanda bahwa taubatnya diterima atau tidak? Bagaimana seseorang bisa tahu taubatnya itu diterima atau tidak? Tanda-tanda diterimanya taubat seseorang itu ada beberapa, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama kita. Antara lain, wahai saudara saudariku, yang pertama, seorang hamba itu setelah dia bertaubat, dia menjadi lebih baik dari sebelumnya. Anda merasa sudah bertaubat, lihat diri Anda, sudah lebih baik enggak dari sebelumnya? Atau sama seperti itu juga, berarti tidak terima taubat. Karena taubat kalau diterima pasti mendatangkan manfaat. Salah satu tanda seseorang itu taubatnya diterima, bahwa setelah bertaubat dia lebih baik daripada sebelumnya. Semakin taat, semakin multazim iltizam, semakin istiqamah, semakin nampak tanda-tanda kesalehan pada dirinya. Yang kedua, selalu nampak ketakutan pada diri dia. Ketakutan untuk kembali lagi mengulangi dosa itu. Takut dia, khawatir dia, nampak dia. Sehingga asal ada saja sedikit celah, tanda-tanda atau perkara-perkara yang bisa mengingatkan dia kepada dosa itu, takut dia, sedih dia, lari dia dari dosa itu. Seperti itu dia, tanda taubatnya sudah diterima. Yang ketiga, dia selalu merasa bahwa dosa yang dilakukannya sangat besar. Tidak pernah dia menganggap dosa itu kecil. Dosa itu kecil, enggak. Seorang mukmin itu tidak melihat kecilnya dosa itu, tetapi yang dia lihat itu kepada siapa dia berdosa. Dia berdosa kepada Allah, Zat yang Maha Besar. Jadi dia tidak memandang, ini kan hanya dosa kecil. Biarlah, dosa kecil. Tidak ada dosa kecil kalau dikerjakan terus menerus, akhirnya akan menjadi dosa besar. Sebagaimana juga tidak ada dosa besar kalau diiringi dengan taubat terus menerus. Pasti insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang keempat, hanya bisa dirasakan oleh orang yang bertaubat itu. Kalau tadi bisa terlihat, kalau ini dirasakan oleh dia sendiri. Dia merasakan hatinya semakin khusyuk, jiwanya semakin tenang, terasa nikmat dalam ibadah itu. Enak dia ketika berzikir, baca Al-Quran, sholat, pokoknya perkara-perkara kebaikan dan ketaatan itu enak, tenang, nyaman dirinya. Ah, bahagia dia. Itu hanya dirasakan oleh orang itu. Orang kan kadang ada, kalau di masjid ya dia sholat juga, tapi tidak nyaman dia. Assalamualaikum, assalamualaikum, syukur. Pengen cepat keluar aja. Kayak gimana, kayak duduk di apa gitu. Tapi kalau giliran nongkrong di kafe atau di mana, bisa tahan lama kan. Tapi giliran di masjid, zikir sudah sholat aja kadang tidak bisa selesai. Pengen cepat keluar aja. Nah, begitulah beratnya. Tapi orang ini setelah dia bertaubat itu, dia merasa nyaman, tenang, enak, selalu rindu untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, tandanya dia selalu menjaga anggota tubuh dia. Dia jaga telinga, dia jaga mata, dia jaga lisannya, dia jaga kaki dan tangannya, selalu itu. Dia jaga. Itu tanda Allah sudah menerima taubatnya. Ada di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, hadis panjang, dikenal dengan sebutan hadis wali. Jadi di situ disebutkan di dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berkata, "Fa idza ahbabtuhu," maka apabila aku, kata Allah, telah mencintai hamba tersebut, maka aku adalah penglihatan yang dia melihat dengannya. Fa'ana basarul ladzi yabsuru bihi. Aku adalah pendengaran yang dia mendengar dengannya. Aku adalah tangan yang dia berbuat dengannya. Aku adalah kaki yang dia melangkah dengannya. Maksudnya, pendengaran, penglihatan, kaki, tangan, apa yang dia lakukan oleh anggota tubuhnya selalu dijaga oleh Allah dari perkara-perkara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu tanda taubatnya diterima. Kaum muslimin, baiklah. Kajian kita tadi hanya sampai jam 4, ini sudah jam 4 lewat ya. Terakhir, wahai saudaraku. Penyakit orang yang ingin bertaubat itu suka menunda-nunda. Jangan menunda-nunda. Jangan berangan-angan bahwa hidup di dunia akan panjang. Tidak. Jangan mengira Anda masih beri kesempatan besok pagi. Tidak. Maka jangan tunda untuk memohon ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pertama. Yang kedua, penyakit orang ingin bertaubat itu, dia selalu merasa aman. Tidak ada yang tahu dosa dia, bahwa Allah sudah menutup aib dia. Tidak ada yang tahu, aman. Berhasil dia melakukan dosa lagi, tidak ada yang tahu. Lupa dia, Allah Maha tahu, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Lupa dia bahwa ada malaikat yang mencatat.

aman, aman. Jangan tertipu. Ini yang membuat orang susah, susah bertobat. Baiklah saudara-saudari, itu dia perkara-perkara tentang taubat dan perkara-perkara yang bisa merusak taubat seorang hamba. Waktu yang tersisa kita gunakan untuk bertanya jawab. Silahkan tulis pertanyaan dan diajukan ke depan. Ibu-ibu, akhwat, wanita muslimat juga, tulis pertanyaan dan diajukan ke depan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhwan Ustaz, pertanyaan ini tidak sama dengan tema, enggak masalah. Bagaimana hukumnya apabila seorang yang masih kurang ilmu, belum hafal Al-Quran dan Hadis, serta belum bisa bahasa Arab, tetapi memaksa untuk berdakwah? Jazakallahu khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa anta jazakallahu khairan. Saudaraku, berdakwah lebih luas daripada berceramah, menyampaikan ilmu. Harus dibedakan. Menyampaikan ilmu di atas mimbar, di podium, di hadapan manusia, ini salah satu bentuk dakwah. Tapi dakwah itu lebih luas. Anda jadi panitia, itu berdakwah juga, mengundang ustadz untuk menyampaikan ceramah, itu dakwah. Anda membuat, mengundang kaum muslimin supaya hadir di pengajian, dakwah. Anda membagikan buku-buku agama, dakwah. Anda membagikan kaset-kaset agama, dakwah. Dakwah itu banyak. Anda datang kepada seseorang, menasehati dia, dakwah. Kalau itu siapapun bisa kan? Silakan Anda mau mendakwahi saudara, mengajak dia untuk taat kembali kepada agama, boleh. Tapi kalau menyampaikan ilmu agama tentang ayat-ayat Allah dan tafsirnya, tentang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang perkara halal haram, itu harus orang yang sudah paham. Tidak boleh sembarangan. Kenapa? Karena pertanggungjawabannya kelak berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak berilmu, tahu-tahunya hadis yang disampaikan hadis palsu, gimana? Tahu-tahunya hadis dusta, gimana? Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bersabda, "Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang dengan sengaja berdusta atas namaku, menyampaikan hadis-hadis palsu, hadis-hadis lemah yang bukan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia katakan perkataan Nabi padahal tidak benar, maka bersiap-siaplah dia mengambil tempat di dalam neraka. Itu kata Nabi. Kan bahaya. Kalau dia tidak tahu tafsir Al-Quran itu, hanya mengandalkan terjemahan saja, bisa jadi dia salah. Yang dimaksud oleh Allah bukan itu. Dia harus buka tafsir para ulama kita. Ada tafsir At-Tabari, ada tafsir Al-Qurtubi, ada tafsir Ibnu Katsir, ada tafsir Al-Mawardi, ada tafsir banyak sekali yang harus dikaji dan dipelajari. Sehingga tahu kita yang dimaksud ayat ini seperti ini. Abu Bakar saja apa kata dia? Abu Bakar As-Siddiq, orang yang paling berilmu sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkata, "Ayu ardin tuqilluni wa ayu sama'in tuzilluni idza aqulu fi kitabillahi ma la a'lam." Bumi mana lagi yang akan bisa menampungku? Langit mana yang akan bisa menaungiku kalau aku katakan sesuatu di dalam kitabullah ini yang aku tidak tahu? Itu Abu Bakar. Anda siapa? Harus ada rasa takut itu. Karena kalau kita salah menyampaikan, diamalkan oleh banyak orang, dosanya mengalir terus kepada kita. Jadi kalau untuk mengajarkan ilmu agama, harus ahlinya. Orang yang sudah belajar tafsir, belajar hadis, tahu dia mana hadis yang sahih, mana yang dhaif, tahu dia masalah usul fikih, mana am, mana khas, mana mutlak, mana muqayyad, tahu dia perkara halal dan haram, pendapat-pendapat ulama yang berbeda, pendapat yang mana yang disepakati oleh ulama yang mana, pendapat yang paling rajih yang mana, dia tahu alasannya, dia tahu rujukannya, referensinya. Ini penting untuk mempertanggungjawabkan apa yang disampaikan. Allahu a'lam bissawab.

0: Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, semoga antum dan jamaah di sini selalu dijaga oleh Allah Ta'ala. Amin. Ustaz, adakah keterangan dari ulama salaf terkait doa istiftah dan bersihkanlah diriku dari dosa dengan air, es, dan embun? Jika ada, apa maksudnya? Ada, itu hadisnya sahih. Ya. Jadi doa istiftah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan satu macam saja, ada beberapa macam. Oleh karena itu, kalau kita sanggup diselang-seling, misalnya kali ini salat ini kita membaca doa istiftah yang ini, besoknya kita baca doa istiftah yang lainnya, sehingga semua sunnah itu bisa kita lakukan. Nah, yang dimaksud bersihkanlah dosa dengan air es dan embun itu, dosa itu panas, Pak. Dosa itu panas, kenapa? Karena dia yang menyebabkan seseorang masuk dalam neraka. Oleh karena itu, orang yang melakukan dosa pasti gelisah kalau dia orang beriman. Ya, pasti dia resah, gelisah, tidak tenang, tidak nyaman. Tak ada sesuatu yang membakar di dadanya. Itu hanya taubat yang membersihkannya. Dalam doa istiftah itu kita minta, ya Allah bersihkanlah diriku, sucikanlah diriku dengan air es, embun. Karena kita boleh berwudu dengan air es, dengan air embun. Dan air embun, air es di sini bukan es yang dibuat oleh manusia, ya, salju. Salju yang alami itu, kalau es ini kan beda. Salju yang alami itu sehat, bagus. Begitu juga air embun, itu bermanfaat. Oleh karena itu, termasuk air yang bisa digunakan untuk bersuci. Bersihkanlah diriku, basuhlah aku dosa-dosaku dengan air es dan juga embun. Ini menunjukkan keutamaan air-air tadi. Allahu a'lam bishawab. Ustaz, bagaimana cara menasihati keluarga yang belum bertaubat, belum mau bertaubat dan sholat karena menyandarkan kepada takdir? Menyandarkan kepada takdir, mungkin dia mengatakan sudahlah, semua kan sudah ditakdirkan oleh Allah. Yang mau masuk neraka pasti Allah sudah takdirkan. Yang masuk surga pasti Allah sudah takdirkan. Sudahlah, terserah aja. Nah, ini bisa orang tersebut mengatakan ini karena dia tidak paham bagaimana sebenarnya beriman kepada takdir yang buruk maupun yang baik maupun yang buruk. Rukun iman yang keenam, kita selama ini kan hanya menghafal saja rukun iman ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi kita mempelajarinya tidak. Bagaimana beriman kepada takdir Allah, kepada qada dan qadar yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ini menyebabkan ada orang seperti itu. Kalau dia mengatakan seperti itu, katakan aja kepada dia, besok-besok kalau dia minta tolong keluarga itu kepada anda sesuatu, tolong ambilkan itu, diam saja. Tolong, katakan aja, kalau Allah sudah takdirkan nanti dia datang sendiri kok. Kalau perlu, jangan makan, jangan minum. Kan semua sudah ditakdirkan oleh Allah kan. Kenapa anda suap makanan itu? Kenapa anda makan dan minum? Kan supaya menghilangkan lapar. Allah sudah takdirkan kok. Kenapa anda susah-susah? Dalam sebuah riwayat yang dhaif, yang lemah, saya katakan riwayat ini dikritisi oleh para ulama. Sebagian ulama mengatakan lemah. Saya bawakan sebagai saksi saja, sebagai untuk diambil faedahnya. Ada diriwayatkan di situ bahwa ada seorang pencuri ditangkap dan dihadapkan kepada Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Ketika akan dipotong tangannya, akhirnya dia beralasan, wahai Amirul Mukminin, saya mencuri ini sudah takdir Allah. Kenapa engkau hukum saya? Saya itu sudah ditakdirkan seperti ini, ya sudahlah. Apa kata Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu? Iya, saya potong tangan anda juga sudah takdir Allah. Sini saya potong. Ini karena pemahaman yang salah tentang takdir. Benar, Allah sudah menakdirkan, menetapkan takdir seluruh makhluk. Bahkan sudah ditulis di Lauhul Mahfuz 50,000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Kalau boleh diibaratkan, diumpamakan seperti sebuah lingkaran takdir itu, dan kita makhluk ini ada di dalam lingkaran itu. Kita tidak bisa lepas lari dari takdir itu, karena semua kita adalah makhluk Allah yang menciptakan dan menentukannya, yang mengaturnya. Namun di dalam lingkaran takdir itu kita diberi kehendak, pilihan-pilihan. Jika engkau ingin masuk surga, ini pilihannya. Jika engkau ingin masuk neraka, ini pilihannya. Nah, jika engkau memang ditetapkan oleh Allah sebagai penghuni sorga, maka Allah akan mudahkan anda untuk menempuh sebab-sebabnya. Jadi kita beriman kepada takdir Allah, dan juga kita beriman bahwa kita wajib melakukan sebab musabab untuk dapat
1: menyebabkan takdir itu. Rezeki sudah ditakdirkan Allah, tapi Allah ciptakan sebab bahwa jika Anda ingin mendapatkan rezeki harus bekerja. Seperti itulah, jika Anda ingin masuk surga harus beramal, beribadah, beramal soleh. Allahu a'lam bishawab. Saya pernah melakukan suatu tindakan yang bodoh, yaitu mencuri. Itu bukan bodoh lagi, dosa, wahai saudaraku. Saya ingin bertobat, Ustaz, alhamdulillah. Bertobatlah, wahai saudaraku. Allah Maha menerima taubat. Namun saya malu ketika ingin mengembalikannya. Lalu bagaimana caranya, Ustaz? Cukupkah ketika saya hanya bertobat kepada Allah tanpa mengembalikannya? Hak manusia harus kita kembalikan. Taubat Anda kepada Allah diterima oleh Allah. Insya Allah jika Anda bertaubat, terima, pasti diterima. Hanya saja di akhirat, kalau dia tidak ridho, tetap harus dikembalikan. Dosa Anda sudah diampuni, dosa mencuri itu. Cuma hak dia harus dikembalikan. Kalau tidak di dunia, di akhirat kelak dipertemukan, diambillah kebaikan Anda, diberikan kepada dia. Sayangkan, saat Anda sangat membutuhkan kebaikan-kebaikan Anda untuk ditimbang, ternyata kebaikan Anda tidak cukup untuk menembus hak dia itu. Dosa dia diambil dan ditimpakan kepada Anda. Na'udzubillah. Ini kan ada di dalam hadis Bukhari dan Muslim. Orang yang merugi, bangkrut di hari kiamat. Maka wahai saudaraku, bertobat sungguh-sungguh kepada Allah dan cari momen yang tepat untuk mengembalikannya. Empat mata, mohon maaf sebesaran, nyatakan Anda sudah menyesal, sudah bertobat, kembalikan. Resiko, kalau orang menempuh jalan yang benar pasti diuji oleh Allah. Konsekuensi ujiannya, lihat sahabat-sahabat ini ingin bertaubat dia dari dosanya tidak ikut dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diuji sampai 40 hari tidak boleh berbicara dengan dia, bahkan tidak dipedulikan. Sampai sahabat itu pernah memanjat tembok pagar kebun sepupunya yang merupakan sahabat dekatnya, dipanggilnya, assalamualaikum, tidak menyahut. Menangis dia berkata, wahai saudaraku, tidakkah engkau mengenali aku, bahwa aku ini pernah begini, berbuat baik begini, begini, begini. Sahabatnya tidak menjawab dia. Bayangkan hancur hati. Ini uji 40 hari 40 malam karena dia sungguh-sungguh benar-benar bertaubat, menyesali kesalahannya, turun ayat Al-Quran menerima taubatnya. Bayangkan, harus diuji dulu. Anda harus siap untuk konsekuensi itu, ya. Mudah-mudahan Allah menguatkan Anda. Baik, ini yang terakhir karena sudah habis waktu kita. Ustaz, bagaimana kita bertobat dari hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasul seperti mencukur jenggot, sedangkan di kedinasan adalah larangan untuk memelihara jenggot? Bertakwalah kepada Allah semampu Anda. Kalau yang seperti itu, ya Anda perbanyak istighfar. Anda yang memilih tempat bekerja seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Kalau memang seandainya atasan Anda tidak memberikan izin, kebanyaklah beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena Anda tidak sanggup untuk melakukan perintah atau anjuran dari nabinya sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini pertemuan kita, mohon maaf lebih dan kurangnya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Roja kembali PM saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

0: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

semua wanita itu cantik. Laki-laki semuanya ganteng. Kayak antum ini semuanya ganteng. Tapi ada yang ganteng sekali. Ada yang kurang ganteng. Ya. Ada yang pernah ganteng.

0: rabbil alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumid din. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Jazakumullah khair atas kesempatan ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Baik, kita bacakan soal pertama saat di pembukaan ini dari saudari Intan di Jawa Timur, Ustaz. Ustaz, apakah ada amalan lain selain berdoa yang sebaiknya dilakukan saat kita tahu musibah-musibah yang menimpa saudara-saudara sama muslim di belah negara lain seperti Uyghur, Rohingya, Suriah, Palestina, India dan lain-lain?
0: Ya. Baik. Selain berdoa, ya, kita bisa lakukan apa yang menjadi kemampuan kita, apa yang kita mampu untuk membantu mereka, ya. Kita bisa misalnya menyumbang, ya, atau memberikan bantuan donasi kepada mereka apabila kita punya kemampuan untuk itu, ya. Ini dan mereka sangat membutuhkan bantuan donasi, ya, meskipun memang menyampaikan donasi tersebut, ya, itu juga masalah tersendiri. Ada, ya, banyak halangan, ya, dalam sampainya donasi kepada mereka yang mengalami musibah-musibah itu. Tapi kalau misalnya bisa sampai ke mereka dan kita punya kemampuan untuk berdonasi, maka berdonasilah untuk mereka, bantulah mereka. Baik. Yang kedua, ya, misalnya dengan menyampaikan berita tersebut kepada orang-orang yang punya kapasitas yang bisa mengubah keadaan itu, sampaikan. Iya. Agar, ya, keadaan mereka bisa berubah dan menjadi lebih baik. Dan, ya, ada hal-hal yang lain, ya, yang bisa kita lakukan ketika melihat ada saudara-saudara kita sedang mengalami musibah, ya. Namun tidak semua orang bisa melakukannya. Yang semua orang bisa melakukannya adalah memang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengangkat musibah-musibah yang menimpa mereka. Ini bisa dilakukan oleh semua orang dan tanpa membutuhkan modal yang besar, bahkan tanpa modal sama sekali, hanya bermodalkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Terutama di waktu-waktu yang mustajab, ya, kalau kita peduli kepada mereka, perbanyak berdoa untuk mereka. Dan jangan pelit, ya, berdoa untuk saudara-saudara kita, karena ada malaikat-malaikat yang mengaminkan doa kita dan mengatakan walaka bimithl. Amin walaka bimithl. Semoga Allah mengijabai doamu dan mudah-mudahan engkau mendapatkan sesuatu yang sama dengan apa yang engkau sebutkan dalam doamu. Taib. Allah taala ana.
1: Jazakallah khairan atas jawaban dan penjelasannya, semoga bisa dipahami. Baik, sudah ada penelpon yang masuk, saat kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Bersama siapa di mana?
2: Dengan Wahyu di Tegal.
1: Ya, silakan Bapak.
2: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, ini ana mau tanya kaitannya dengan tadi yang disampaikan Ustaz Mukadimah untuk menghadapi ekonomi yang sulit gitu, ya, Ustaz. Yeah. Yang kedua itu, yang tiga hal yang tadi disampaikan itu, yang kedua sering-sering bersedekah walaupun sedikit gitu, ya.
0: Iya. Yeah.
2: Artinya gini, kalau misalnya kita ada uang 100 ribu misalnya, sementara kita masih ada tanggungan hutang dengan orang,
0: iya,
2: sama nominalnya, ya, ya, antara 50 sampai 100 ribu lah, 100 ribu lah, taruhlah 100 ribu, kira-kira yang lebih diutamakan yang mana, Dad?
0: Iya.
2: Apakah kita harus bersedekah walaupun sedikit tapi menunda untuk membayar hutang, atau kita membayar hutang atau tidak bersedekah dulu? Sementara kita juga sendiri lagi membutuhkan uang tersebut untuk kehidupan sehari-hari.
0: Baik.
2: Seperti itu, Pak.
0: Ya.
1: Cukup, Bapak.
2: Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya. Pertama kita harus tahu, ya, keadaan hutang kita. Apakah hutang kita sudah jatuh tempo ataukah belum? Kalau utang kita sudah jatuh temponya, maka kita punya kewajiban untuk menutup hutang itu. Maka di sini kalau memang tidak ada sisa, maka ya sudah, kita tidak bersedekah ketika itu, karena memang tidak ada uangnya, tidak ada sesuatu yang kita sedekahkan. Kita hutang 100 ribu, sudah jatuh tempo, yang di tangan kita 100 ribu, kita punya kewajiban untuk menutup hutang itu, yang wajib didahulukan. Adapun sedekah sunnah, ya. Tapi kalau hutang tersebut belum jatuh temponya, maka kita bisa menunda pembayarannya. Kita bisa menunda pembayarannya. Kita sedekahkan sebagian kecil saja. Ya. Misalnya kita sedekahkan 5 ribu dari 100 ribu itu. Mudah-mudahan dengan 5 ribu tersebut Allah melapangkan atau membuka pintu rezeki kita dengan lebih lebar, sehingga kita bisa lebih mudah untuk menutup hutang-hutang kita. Ya, intinya lihat keadaan hutangnya, sudah jatuh tempo ataukah belum. Kalau sudah jatuh tempo, segera lunasi, karena itu kewajiban. Kalau belum jatuh tempo, maka tidak ada kewajiban untuk melunasi saat itu juga, tidak. Ya. Kalau kita ingin melunasi saat itu juga, ya maka itu sunnah. Ya. Tapi menjadi wajib untuk melunasi hutang saat itu juga ketika sudah jatuh tempo. Ya, kalau belum jatuh tempo kita bisa bersedekah dengan sebagiannya. Kemudian setelah itu ya kita berusaha untuk bekerja, ya berusaha untuk mencari harta lagi. Mudah-mudahan dengan sedekah kita Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan rezeki kita. Ya.
1: Baik, jazakumullah khairan atas jawaban dan penjelasannya, semoga bisa dipahami. Baik, sudah ada penelpon yang berikutnya yang menunggu, saat kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV.
3: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bersama siapa di mana?
3: Ya, saya hamba Allah dari Kisaran.
1: Ya, silakan Ibu.
3: Ini Ustaz, anak saya kan waktu itu meninggal udah 2 tahun. Sebelum meninggal tuh dia, setengah jam sebelum meninggal dia selalu membacakan Allahumma sholli ala Muhammad sholli alaihi wasallam wasallam Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi. Itu terakhir akhir napasnya itu dia memanggil napas ya Allah ya Allah ya Allah, terus sudah itu hembusan napas terakhirnya. Saya mau bertanya apa dia meninggal dalam keadaan muslim itu?
0: Baik.
3: Dalam keadaan Islam itu aja Ustaz.
1: Ya, cukup Ibu.
3: Ya, makasih ya. Ustaz.
1: Terima kasih Bu Ambala di Kisaran. Selamat Ustaz.
0: Iya. Ketika seseorang ya memanggil-manggil nama Allah Subhanahu wa taala di akhir hayatnya, ya. Dia menutup kehidupannya dengan memanggil-manggil nama Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ini isyarat yang kuat bahwa meninggalnya orang tersebut ya benar-benar dalam keadaan husnul khatimah. Ya, karena dia ingat Allah Subhanahu wa taala, dan itu sesuatu yang sulit, ya. Sesuatu yang sulit. Kalau bukan Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan hatinya, maka tidak akan ada keluar kata-kata seperti itu, memanggil-manggil nama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi tadi juga disebutkan banyak berselawat, ya. Dia banyak berselawat sebelum meninggal. Ini juga tanda baik, ya. Termasuk di antara tanda husnul khatimah adalah ketika seseorang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan amal-amal saleh, melakukan amal-amal baik sebelum dia meninggal. Ya, dan itu ada pada diri orang tersebut. Walaupun ya orang tersebut tidak mengatakan la ilaha illallah, ya. Yang tahlil untuk penutup kehidupan ini ada hadis khususnya, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al jannah, Barang siapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, maka dia pasti masuk syurga. Ya, walaupun orang tersebut tidak mengatakan la ilaha illallah, tapi dia masih dalam kebaikan, ya, karena menyebut-nyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Saya tidak katakan bahwa ya Allah itu sama dengan la ilaha illallah, ya, fadilahnya, keutamaannya sama, tidak. Tapi paling tidak ucapan ya Allah itu juga ucapan yang baik, ya, karena di situ ada memanggil-manggil nama Allah subhanahu wa ta'ala. Itu artinya hati dia ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan itu tentunya sesuatu yang baik. Wallahu ta'ala alam.
1: Baik, jazakallah khairan atas penjelasannya. Demikian ibu yang bertanya, semoga bisa dipahami. Baik, sudah ada penelpon berikutnya yang menunggu, kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi Pak di Jakarta
1: Pusat. Silakan Bapak.
4: Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Rasyid.
4: Nah, ini masalah tentang hutang Pak Ustaz. Uang saya dipinjam sama, masih ada hubungan saudara sih, sudah 5 tahunan mungkin ya. Dan memang kebiasaannya dia ini minjam suka lambat atau kadang tidak jelas Pak Ustaz dikembalikan atau tidak. Dan pertanyaannya, apakah misalnya ada yang mengatakan sebaiknya kalau disedekahkan lebih bagus gitu. Tapi saya berpikir kalau sampai urusannya nanti di akhirat kan dia bayar pakai pahala gitu Pak Ustaz ke saya. Ini yang mana ini yang baik Pak Ustaz? Apakah saya ikhlaskan? Cara mengikhlaskannya itu perlukah diucapkan kepada yang bersangkutan atau tidak? Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, kalau ditanya mana yang lebih baik, apakah mengambil haknya di akhirat, yaitu mengambil pahalanya, ataukah disedekahkan ketika di dunia? Jawaban yang saya lihat lebih tepat adalah dengan mengatakan bahwa memaafkannya, merelakannya ketika di dunia lebih afdal. Ya, bersedekah dengan hutang tersebut atau piutang itu lebih afdal. Meskipun nantinya di akhirat ya, orang yang memberikan piutang itu tidak bisa menuntut lagi, tapi dengan sedekahnya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahala yang lebih besar daripada hak yang dia relakan ketika di dunia. Ya, pahala sedekah tentunya lebih besar ya, daripada hak yang sebenarnya dia boleh menuntutnya di akhirat nanti kalau dia tidak maafkan. Ya, asalkan sedekahnya dengan ikhlas ya. Jangan ketika bersedekah ya, kemudian diungkit-ungkit terus. Itu malah akan mengurangi sisi pahalanya. Sudah sedekah, kalau kita mampu bersedekah dan ringan bagi kita untuk mensedekahkan piutang tersebut, sudah, relakan saja dan ikhlaskan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan bersedekah seperti ini ya, kita bisa mendapatkan pahala yang besar. Ya, kita bisa mendapatkan pahala yang besar. Ketika kita memberikan piutang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu seperti sedekah setengah nominalnya. Ini termasuk di antara pahala ya, dari kita memberikan piutang kepada orang lain, dan pahala ini luar biasa sebenarnya. Kalau ada orang yang hutang 10 juta kepada kita, kemudian kita kasih 10 juta, itu seperti kita ya bersedekah dengan 5 juta, bukan nominal yang sedikit. Apalagi kalau kita benar-benar ikhlas hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika kita memberikan dia waktu, sudah jatuh tempo dia tidak mampu, kita undur waktunya, kita kasih tambahan. Itu juga di situ setiap harinya ya, seperti orang bersedekah. dengan nominal tertentu. Ini juga pahala lagi. Kalau kita sedekahkan di akhirnya, maka di sini pahala lagi. Maka kalau ditanya lebih banyak mana, kita mendapatkan pahalanya, apakah dengan menuntutnya di akhirat ataukah dengan mengikhlaskannya ketika di dunia? Maka saya katakan lebih banyak pahalanya ketika kita mengikhlaskan piutang tersebut untuk dia ketika di dunia, dengan catatan tadi ya, benar-benar ikhlas dengan untuk mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengungkit-ungkitnya lagi. Wallahu taala alam. Dan mengikhlaskan piutang tersebut sebenarnya cukup dengan hati kita. Tidak perlu kita sampaikan kepada dia, tapi lebih baiknya disampaikan sehingga semuanya jelas. Dia tahu dengan jelas, ya. Bapak Rosyid juga ya, tahu dan mantap untuk melakukannya. Katakan dengan terus terang saja, atau bahkan kalau bisa mendatangkan saksi, datangkan saksi sehingga semuanya jelas. Dan saya ulangi lagi, jangan sampai diungkit-ungkit lagi kalau hal itu dilakukan. Mudah-mudahan dengan begitu Allah Subhanahu wa taala melipatgandakan pahalanya. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu taala.
1: Jazakallahu khairan atas jawaban penjelasannya demikian Bapak Rosid di Jakarta, semoga bisa dipahami. Baik, masyaallah sudah ada penelpon berikutnya yang mudah-mudahan kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dari Pak Saleh Haji di Bengkulu.
1: Ya, silakan Bapak Saleh Haji.
5: Ya, pertanyaan pertama, bolehkah ya riba bunga bank saya itu saya keluarkan ya dengan cara bersedekah gitu Ustaz. Nah, yang kedua apakah kita bisa dikatakan kita mengeluarkan sedekah untuk istri, sedekah untuk orang tua, sedekah untuk anak dan keluarga gitu. Bisa dikatakan sedekah itu, Ustaz?
1: Cukup, Bapak.
5: Ya, yang ketiga.
1: Ketiga.
5: Pada saat subuh itu malaikat mendoakan yang sedekah. Gimana caranya kita bersedekah di saat subuh, Ustaz? Sedekahnya kemana waktu subuh? Nah, ada tiga, Ustaz.
1: Cukup Bapak.
5: Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Saleh Haji di Bengkulu. Silakan Ustaz. Ya,
0: pertanyaan pertama apa tadi?
1: Bunga bank yang disedekahkan.
0: Baik. Yang pertama yang ingin Anda sampaikan ya, menabung di bank konvensional pada asalnya hukumnya haram. Menabung di bank konvensional yang ada ribanya itu pada asalnya haram dan ini dosa besar. Karena ketika kita nabung, kita memberikan syarat kepada bank bahwa bank harus memberikan bunga atau riba kepada kita. Dan ini dosa besar dan yang banyak sekali ancamannya di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada asalnya ini diharamkan di dalam Islam. Ini menjadi dibolehkan dalam keadaan-keadaan yang sangat mendesak. Misalnya bisnis kita akan menjadi sangat sulit sekali ketika kita menabungnya atau rekening kita di bank syariah. Maka kita dibolehkan untuk menabung di bank konvensional. Atau misalnya kita punya kebutuhan yang mendesak untuk itu, gaji kita hanya disalurkan di bank konven, tidak bisa disalurkan ke bank syariah, ketika itu kita boleh membuka rekening. Ya, intinya ada kebutuhan yang sangat mendesak untuk membuka rekening di bank konvensional baru dibolehkan. Itu pun setelah dibolehkan, kita harus melakukan hal-hal yang bisa menjauhkan kita dari syarat riba itu. Kalau kita bisa mengajukan kepada bank untuk menghilangkan bunganya, maka kita punya kewajiban untuk melakukan itu. Kalau bank tidak punya pilihan itu, maka kita punya kewajiban untuk menyisihkan bunga. Kita punya kewajiban untuk menyisihkan ribanya. Menyisihkan riba ini ya karena itu bukan hak kita. Maka kita salurkan ke fasilitas umum ya. Ke misalnya penerangan jalan, ke pembangunan jalan, taman-taman di desa, fasilitas olahraga untuk masyarakat umum. Intinya ya fasilitas-fasilitas umum yang tidak berkaitan dengan ibadah kita bisa salurkan ke sana. Apakah boleh kita sedekahkan kepada fakir miskin? Banyak fatwa yang membolehkan. Ya. Banyak fatwa yang membolehkan kita boleh memberikannya kepada fakir miskin. Begitu pula kepada gharim. Ya, orang yang berhutang dan dia tidak mampu melunasi hutangnya padahal sudah jatuh tempo. Ini juga boleh diberikan uang hasil riba tersebut kepada mereka. Baik, yang perlu digarisbawahi di sini itu bukan sedekah. Tidak ada pahalanya. Ya, tidak ada pahala sedekah sama sekali. Karena apa? Karena itu uang haram. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan apabila sumbernya dari sesuatu yang haram. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiba." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha baik. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menerima kecuali yang baik. Kalau ini harta haram, maka tidak boleh. Maka dia tidak bisa mendapatkan pahala sedekah darinya, karena itu aslan bukan hak dia. Itu bukan hak dia sama sekali. Bagaimana kita katakan dia bisa mendapatkan pahala dengan menyedekahkannya? Itu bukan hak dia. Itu uang haram. Ini yang harus digarisbawahi. Ustaz, berarti dibiarkan saja di rekening kita? Kita katakan tidak. Karena kita punya kewajiban untuk membersihkan harta kita dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kita dapat pahalanya bukan dari sedekahnya. Dapat pahalanya adalah dari tindakan kita membersihkan harta kita dari riba. Karena itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan dalam syariat Islam untuk membersihkan harta kita dari sesuatu yang haram. Ya, kita dapat pahalanya di sini, bukan dengan menyedekahkan itu kepada orang lain karena itu bukan hak kita. Makanya tidak bisa dianggap sebagai sedekah. Ya, makanya jangan sampai iri kepada orang-orang yang bisa bersedekah dengan hasil ribanya dengan nominal sampai ratusan juta, sampai miliaran. Ya, jangan terlena, jangan tergoda, ya jangan terpukau, jangan takjub dengan yang seperti ini. Karena itu bukan sedekah ya. Itu bukan sedekah dan orangnya tidak mendapatkan pahala dari sedekah itu sama sekali. Orangnya dapat pahalanya dari dia usaha dia membersihkan hartanya dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pertanyaan yang kedua,
1: sedekah kapan kepada siapa?
0: Waktu sebelumnya
1: sedekah kepada keluarga.
0: Iya. Baik, sedekah kepada keluarga apakah dikatakan sebagai sedekah? Saya katakan iya. Iya, karena itu memberikan kebaikan kepada orang lain. Kita bisa dikatakan bersedekah kepada istri ketika kita memberikan harta kita kepada istri. Kita bisa dikatakan bersedekah kepada anak ketika kita memberikan nafkah kepada anak. Kita juga bisa dikatakan bersedekah kepada orang tua kita ketika kita memberikan sesuatu kepada orang tua kita. Tidak ada masalah di sini. Bahkan itu termasuk di antara sedekah yang paling mulia. Ya, sedekah yang paling mulia. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya membandingkan antara sedekah di jalan Allah, sedekah untuk jihad fisabilillah, dengan sedekah yang kita berikan kepada istri kita, uang yang kita berikan kepada istri kita, itu lebih baik uang yang lebih uang yang kita berikan kepada istri kita. Tentunya ini ketika dalam nafkah-nafkah wajib ya, dalam nafkah-nafkah yang wajib. Kalau misalnya istrinya sudah sangat berkecukupan, kemudian ada jihad fisabilillah yang sangat membutuhkan, ya bukan berarti kita tidak berdonasi untuk berjihad ya, untuk perang di jalan Allah, tidak ya. Ketika istri sudah sangat kaya raya, tidak membutuhkan sedekah kita, ya kita berikan kepada yang lain yang sangat membutuhkannya. Ya, baik. Yang ketiga adalah tentang sedekah di pagi hari. Bagaimana maksudnya Ustaz? Ada malaikat yang kita katakan malaikat tersebut turunnya di pagi hari, berdoanya di pagi hari. Bukan berarti yang bersedekah setelah itu tidak mendapatkan doanya malaikat itu. Iya, bisa difahami ya. Hadisnya hanya menjelaskan bahwa malaikat turunnya di pagi hari dan berdoa dengan doa itu. Bukan berarti orang yang bersedekah setelah waktu itu tidak mendapatkan doanya malaikat ini. Tapi orang-orang yang bersedekah setelahnya pun masuk dalam doanya malaikat itu. Masuk dalam doanya malaikat itu. Jadi tidak harus ya bersedekah setelah sholat subuh langsung bersedekah, tidak harus seperti itu. Ya, kapan mudahnya kita bersedekah, maka bersedekahlah di waktu itu. Dan dengan bersedekah maka kita akan masuk ke dalam doanya malaikat tadi. Wallahu ta'ala alam.
1: Ustaz, sedikit tambahan mungkin maksud dari pertanyaan kedua juga bisa, yang maksud sedekah untuk pelajar di sini hasil dari bunga bank tadi, Ustaz. Bagaimana, Ustaz?
0: Iya. Kalau kita katakan bahwa bunga dari bank itu bukan hak orang tersebut, ya, maka secara mutlak tidak boleh disedekahkan. Ya, tidak boleh disedekahkan kecuali kepada orang fakir, orang miskin, orang gharim, yang ada beberapa fatwa dari para ulama yang membolehkannya. Tapi kalau orang yang tidak miskin, ya tidak boleh kita sedekahi dengan harta itu, karena itu bukan harta yang bisa disedekahkan. Itu bukan harta, bukan haknya dia aslan. Ya, maka dia salurkan ke fasilitas umum lebih baik. Ya, Allah Ta'ala alam.
1: Masyaallah, jazakallah khairan atas penjelasannya. Demikian Bapak Saleh Haji di Bengkulu, semoga bisa dipahami. Baik, kembali kita mengajak pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio untuk bertanya langsung, bisa menghubungi nomor 0331 544 6087, 0331 544 6087. Baik, saat kita bacakan soal berikutnya. Oke. Ada pertanyaan dari Saudari Guntari Sukma Nurwidi di Jawa Tengah, Ustaz. Ustaz, apa hukumnya jika kita memberi salam kepada orang lain sementara kita enggak tahu kalau orang ini agamanya bukan Islam? Akan dijatuhi hukum dosa atau tidak, Ustaz?
0: Iya. Sebaiknya kita ucapkan salam ya, selama kita tidak tahu orang tersebut muslim, orang tersebut non muslim atau kafir. Selama kita tidak punya anggapan yang besar bahwa orang tersebut adalah orang kafir atau non muslim, maka kita anggap ya dia seperti mayoritas penduduk Indonesia. Ya, mayoritas penduduk Indonesia muslim. Kalau kita hidup di negara mayoritas seperti ini, maka pada asalnya seseorang itu muslim karena itulah kemungkinan terbesarnya. Baru ketika ada anggapan yang besar dalam hati kita bahwa orang tersebut non muslim atau kafir, baru ketika itu kita tidak memulai untuk mengucapkan salam kepada dia. Ya. bisa difahami dengan baik ya. Ya, Syekh Abdul Razak yang pernah ditanya dalam masalah ini, beliau katakan, sudahlah sebarkan salam. Ya, sudahlah sebarkan salam, itu amalan yang mulia. Selama kita tidak tahu dia kafir atau tidak punya anggapan yang besar bahwa dia kafir, sudah ucapkan salam kepada dia. Karena apa? Ya karena memang kita hidup di negara yang mayoritas penduduknya adalah kaum muslimin. Sehingga orang yang kita temui ya kemungkinan besar adalah orang muslim. Tapi ini juga bisa berbeda dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya. Misalnya di daerah yang di sana mayoritas penduduknya adalah non muslim, mayoritas penduduknya orang kafir, maka hukumnya menjadi berbalik. Kita tidak boleh mengucapkan salam di daerah tersebut kecuali kita yakin bahwa yang kita temui adalah seorang muslim, atau kita punya anggapan yang besar bahwa yang kita temui adalah seorang yang muslim. Hukumnya berbalik menjadi seperti itu. Kenapa? Ya karena hukumnya kembali kepada dzan kita. Kalau kita bisa yakin, alhamdulillah. Tapi kalau tidak bisa, maka kembali kepada dzan kita atau persangkaan kita yang besar. Jadi kalau kemungkinan besarnya non muslim, ya kita tidak boleh salam kepada dia. Kemungkinan besar ini maksudnya dalam pandangan kita, dalam pandangan kita. Dan bisa berbeda antara satu orang dengan orang yang lain. Orang lain melihat kemungkinan besar ini non muslim, kita melihat kemungkinan besar itu muslim, maka kita boleh mengucapkan salam kepada dia, sedangkan teman kita tadi tidak boleh salam kepada dia, karena dikembalikan kepada dzan masing-masing. Ya, dzan ini maksudnya adalah persangkaan seseorang yang kadarnya lebih besar. Ya tadi, kemungkinan besar dalam pandangan dia apa, itulah dzan. Ya, Allah Ta'ala alam.
1: Sedikit tambahan, bagaimana misalkan orang kafir sendiri, benar-benar kafir yang mengucapkan salam kepada kita, apa yang harus kita jawab gitu, Ustaz?
0: Ya, kita jawab dengan mengatakan wa'alaikum.
1: Wa'alaikum.
0: Ya, wa'alaikum saja, sudah cukup.
1: Baik, jazakallah khairan atas jawaban penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Baik, sudah penelpon yang menunggu, saat kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, silakan Ibu Rosmini di Pacitan.
6: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Rosmini, silakan.
6: Ya, kami ingin bertanya. Ada keluarga itu non-muslim sekarang. Dulunya Islam, tapi sekarang non-muslim. Kemudian dia diberi cobaan sedang sakit. Kemudian keluarganya itu, termasuk anak menantu saya, minta didoakan mudah-mudahan diberi kesembuhan oleh Allah. Itu di dalam syariat kita gimana itu? Saya kok gimana gitu, Ustaz? Terus yang kedua, di dalam sela-sela itu sholat tahajud itu umpamanya kita baca istighfar, itu apa termasuk mengada-adakan, apa termasuk yang dibolehkan? Satu umpamanya dua rakaat salam, terus kita sambil istirahat sebentar baca istighfar, itu bisa apa enggak? Terus yang ketiga, gaji suami yang sudah meninggal itu termasuk waris apa bagaimana itu? Kok saya mendengar itu katanya itu termasuk warisan yang harus dibagi. Terus gimana kalau seperti itu?
1: Cukup Ibu.
6: Iya, terima kasih. Saya kumulau khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, masya Allah, pertanyaan-pertanyaan yang bagus. Yang pertama tentang
1: keluarga murtad.
0: Keluarga yang murtad ya, kemudian dia sakit ya, bagaimana kita, apakah kita boleh mendoakan kesembuhan untuk dia? Maka jawabannya adalah dibolehkan untuk mendoakan kesembuhan, walaupun doa itu tertuju kepada orang kafir, bahkan orang murtad ya, karena ini masalah duniawi ya, masalah kesehatan ini masalah duniawi. Dan sebaiknya kita banyak mendoakan agar dia mendapatkan hidayah. Doakan kesembuhan dan doakan agar dia diberikan hidayah kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memberikan bantuan kepada dia pun tidak ada masalah. Kalau misalnya dia sakit, dia butuh untuk pengobatan, ya, membeli obat atau butuh biaya untuk rumah sakitnya, kita boleh membantunya. Terutama apabila dengan seperti itu hatinya akan terbuka kembali untuk Islam, maka semangatlah untuk membantunya. Ya, mudah-mudahan dengan begitu hatinya terketuk, hatinya terbuka kembali untuk masuk Islam lagi. Apalagi itu masih kerabat kita. Yang tidak boleh adalah mendoakan maghfirah, ya, agar Allah mengampuni dosa-dosanya. Ini tidak boleh, ya, mendoakan seperti ini untuk orang-orang yang kafir atau non-muslim. Ini tidak diperbolehkan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengampuni mereka. Nabi Ibrahim alaihissalam dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendoakan ayahnya ketika sudah nyata ayah tersebut tidak mau menerima dakwahnya Nabi Ibrahim, bahkan memusuhinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilarang juga untuk memintakan ampun ayahnya, begitu pula ibunya. Karena ya, kedua orang tua beliau sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadis, ya, tidak dalam keadaan Islam. Ya, sehingga kita juga demikian kalau misalnya ada orang-orang, walaupun kerabat kita yang paling dekat, ya, kalau dia di luar Islam, maka kita tidak boleh mendoakan ampunan. Adapun mendoakan kesehatan tidak ada masalah. Mendoakan sukses dalam hal dunia tidak ada masalah. Mendoakan agar urusannya dimudahkan tidak ada masalah, karena ini urusan dunia. Yang tidak boleh adalah urusan maghfirah atau ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ridha, agar Allah meridai dia, ini tidak boleh, ya. Rahmat, semoga Allah merahmati dia, ini tidak boleh. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan rela. Allah akan sangat murka kepada hamba-hambanya yang tidak mengakui syariat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Intinya mendoakan kesembuhan dibolehkan. Dan alangkah baiknya untuk banyak mendoakan dia untuk mendapatkan hidayah dan kembali kepada Islam. Baik. Pertanyaan yang kedua tentang
1: di sela-sela tahajud,
0: iya,
1: istighfar.
0: Apakah boleh memperbanyak istighfar di sela-sela tahajud? Sangat dibolehkan. Itulah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam banyak ayat, ya. Di dalam surat Adz-Dzariyat Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa bil ashari hum yastaghfirun." Dan mereka banyak beristighfar di waktu-waktu sahur. Ya, waktu itulah waktu tahajud, waktu salat malam. Ya. Kemudian di dalam surat Ali Imran Allah juga memuji orang-orang yang demikian, ya. Wal mustaghfirina bil ashar. Dan orang-orang yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu-waktu sahur. Maka untuk melaksanakan anjuran ini, kita bisa melaksanakannya di sela-sela tahajud kita. Tidak ada masalah sama sekali. Itu bentuk penerapan kita terhadap dalil-dalil yang menganjurkan kita untuk memperbanyak istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan terakhir tentang
1: gaji suami yang meninggal jadi warisan.
0: Suami yang sudah meninggal, maka semua hak miliknya menjadi milik ahli waris, kecuali yang diwasiatkan. Itu pun sebatas sepertiganya saja. Lebih dari sepertiga dia tidak berhak. Ya, dia tidak berhak berwasiat lebih dari sepertiga. Kalau dia mengecualikan sepertiga hartanya, maka yang sepertiga itu bukan milik ahli waris. Tapi kalau dia tidak mengecualikan sama sekali, maka semua hak milik mayit itu menjadi milik ahli warisnya. Dan gajinya ketika dia sudah meninggal itu juga menjadi milik ahli waris, sehingga harus dibagi sesuai dengan hukum waris. Ya Allah Ta'ala alam.
1: Ya Masya Allah, jazakumullah khairan atas penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Baik, kita bacakan soal berikut. Nelson dari Saudara Pandi di Jakarta, Ustaz. Ustaz mau tanya tentang safar. Jika saya akan melakukan perjalanan, contoh dari Jakarta ke Sukabumi, saya berangkat setelah sholat maghrib. Pertanyaannya, apakah saya boleh menjamak qasar sholat isya di waktu maghrib? Khawatir jika

0: Jika saya sudah sholat isya di jamak qasar di waktu maghrib, qadarullah saya... saya tidak jadi safar karena alasan tertentu. Pertanyaannya, apakah saya sholat?
1: Ya, ketika kita berangkat setelah maghrib, ya, dan diperkirakan nanti di tempat tujuan masih waktu isya, yang paling afdal adalah sholat maghrib dulu di tempat tinggal, kemudian setelah itu sholat isya di tempat tujuan atau di tengah jalan. Ini yang paling afdal. Namun apabila kita perkirakan, nanti akan sulit sholat isya di tengah jalan, atau nanti akan kelelahan sekali ketika sampai di tempat tujuan, maka di sini kita dibolehkan untuk menjamak sholat maghrib dan isya-nya, ya. Kalau yang ditanyakan dalam kasusnya sholat maghrib dan isya, kita boleh menjamak sholat maghrib dan isya di waktu maghrib, walaupun sebelum kita keluar dari rumah. Dan ini ada perbedaan pendapat dalam masalah ini. Tapi saya menguatkan pendapat yang membolehkan. Kita dibolehkan untuk menjamak sholat maghrib dan isya sebelum safar, apabila keadaannya seperti tadi. Perkiraan kita sholat di jalan susah, atau kita sangat lelah sekali nanti, atau kesusahan sekali ketika sholat di tempat tujuan. Baik. Ketika kita dibolehkan menjamak, bukan berarti kita boleh qasar. Kenapa? Karena menjamak sholat itu hubungannya dengan kebutuhan yang mendesak. Adapun qasar itu hubungannya dengan safar. Orang yang belum safar, dia tidak boleh mengqasar, tapi dia boleh menjamak ketika sangat membutuhkan untuk menjamak. Ya, seperti orang sakit, ya, orang sakit dan dia misalnya sulit untuk sholat di setiap waktu, dia boleh menjamak karena udzur sakit. Padahal dia tidak safar. Atau hujan misalnya, hujan. Dibolehkan kita menjamak sholat karena adanya udzur hujan. Maka menjamak itu hubungannya dengan kebutuhan yang mendesak untuk menjamak. Adapun qasar itu hubungannya dengan safar. Maka kalau ingin menjamak karena kebutuhan yang mendesak untuk itu, silahkan menjamaknya salat maghrib 3 rakaat, salat isyanya 4 rakaat. Tapi pertanyaan yang terakhir, ketika dia punya keinginan untuk safar, kemudian diurungkan safarnya padahal dia sudah menjamak, maka saya katakan ulangi saja sholat isya-nya. Kenapa kita pelit, ya, untuk sholat di waktunya? Ulangi saja, karena ternyata dia tidak butuh untuk itu. Ternyata dia tidak ada kebutuhan untuk menjamak. Apalagi sebagian ulama mengatakan tidak boleh sama sekali menjamak kalau misalnya sudah di kalau misalnya masih di rumahnya, ya. Maka ulangi saja sholat isya-nya. Wallahu ta'ala alam.
0: Jazakumullah khairan atas penjelasannya. Dan mungkin yang bertanya semoga bisa dipahami. Dan sepertinya pertanyaan terakhir yang baru saja dijawab, Ustaz. Dan kita coba jazakumullah khairan atas waktu dan ilmu yang diberikan kepada kita sebuah manfaat. Dan pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio rahimakumullah, untuk pertanyaan yang belum bisa kita jawab, semoga bisa kita jawab di pertemuan berikutnya insyaallah. Dan tersaksikan acara live interaktif Fatwa TV setiap hari Senin hingga Jumat setiap pekannya. Ada pun berbagai informasi kegiatan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad dan Fatwa TV bisa diakses di website www.dewanfatwa.com. Ini yang dapat kita sajikan pada kesempatan ini. Syukran wa jazakumullah khairan atas kebersamaan semua. Kita tunggu dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren?
1: Hadis yang ada kaidah fikih, ya, seperti misalnya innamal a'malu binniyat.
3: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika suatu bangsa ingin memajukan dirinya, maka dia harus memulai dengan pendidikan, dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Demikianlah seluruh negara itu maju. Demikianlah negara-negara Islam dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika kita mengambil pelajaran dari sejarah bagaimana bangsa

Jepang yang dibombardir habis-habisan di masa Hiroshima dan Nagasaki, dan bagaimana mereka kembali adalah dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya, Ali Hasan Bawazir, sangat mendukung dengan adanya pameran Indonesian Fest tahun 2026 yang insya Allah sebentar lagi akan diselenggarakan, di mana di situ ada lembaga-lembaga pendidikan, buku, dan segala hal yang terkait dengan edukasi dan pendidikan. Saudaraku filah rahimani wa rahmakumullah, insya Allah ini akan terjadi pada tanggal 28 sampai tanggal 30 Agustus tahun ini, 2026, di Hal A Senayan dan juga Cendrawasih, dan semoga kita semuanya dimudahkan oleh Allah untuk hadir di sana. Insya Allah kita ketemu di sana. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Para pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah, masih kita bersama kitab Masail Al-Jahiliyah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab Ibn Sulaiman At-Tamimi rahimahullah. Dan sebagaimana kita tahu, kitab ini berisi tentang perkara-perkara yang dahulu menjadi budaya, adat, sifat, akhlak yang dimiliki oleh orang-orang jahiliyah, orang-orang yang disandarkan kepada kebodohan, kepada kejahilan, yang tujuan mengetahui perkara-perkara ini tentunya adalah untuk menjauhkan diri kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita dari sifat-sifat orang-orang jahiliyah ini. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, masuk kita pada perkara yang kedua. Berkata Syekh rahimahullah, ats-tsaniyatu, perkara jahiliyah yang
1: dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد saudara saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah, di pagi hari yang cerah ini, secerah wajah-wajah antum semua yang hadir hari ini untuk menuntut ilmu agama. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala perkenankan kita untuk berjumpa, berkumpul di salah satu taman surga dunia, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla dengan mendalami agamanya. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla, pertemuan kita pagi hari ini kita beri judul ngaji sampai mati. Sebenarnya judulnya ini dadakan saja, karena waktu saya dihubungi ke Jakarta ini sebenarnya kemarin tidak ada niat untuk ngisi kajian, tetapi atas permintaan beberapa jamaah dan mungkin panitia di sini minta untuk mampir di masjid ini. Lalu yang menghubungi saya nanya, Ustaz, kita pengen kajian nanti materinya seputar bagaimana supaya kita kembali bersemangat untuk menuntut ilmu. Sebagian kita sudah kadang merasa jenuh, kadang-kadang ada juga sifat manusia bosan, dan juga kadang-kadang sebagian kita juga merasa oh temanya itu-itu saja, akhirnya mulai malas hadir ke majelis ilmu. Kira-kira apa judulnya Ustaz kita buat? Apa ya? Karena tidak ada niat untuk memberikan kajian semulanya ke Jakarta. Ya udah, buat aja ngaji sampai mati. Karena memang keistiqomahan dalam menuntut ilmu itu dibutuhkan. Menuntut ilmu salah satu ibadah

0: yang diwajibkan atas setiap kita muslim dan muslimah sampai kita menghembuskan nafas kita. Kewajiban yang tidak dibatasi oleh tingkatan-tingkatan usia. Kewajiban yang tidak dibeda-bedakan antara pria dan wanita. Semuanya sama. Wajib menuntut ilmu agama. Karena ilmu agama ini berbeda dengan ilmu dunia. Ilmu agama adalah ibadah. Sementara kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa dan tidak meninggal, tidak mati kecuali dalam keadaan sebagai muslim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan bagaimana mungkin kita akan bisa menjaga keislaman kita, istiqomah di atas agama ini hingga akhir hayat kita, kalau kita tidak menuntut ilmu? Jika kita tidak memiliki ilmu, tidak paham agama, bagaimana mungkin keistiqomahan itu akan kita punyai atau akan kita miliki? Maka sebuah keniscayaan menuntut ilmu sampai mati itu. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi tujuan kajian kita hari ini untuk menyegarkan kembali semangat kita untuk menuntut ilmu. Saya berharap bisa menjadi cambuk hati kita sehingga kita kembali meramaikan majelis-majelis, mengajak masyarakat untuk belajar menuntut ilmu agama. Walaupun hari ini sebenarnya saya agak letih karena seharian kemarin dengan sebagian ikhwan-ikhwan ada acara sampai malam. Tetapi insya Allah melihat antum-antum bersemangat, jamaah bersemangat, insya Allah rasa letih itu hilang dan semangat saya untuk menyampaikan kajian tumbuh lagi. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Kajian kita akan kita bagi menjadi dua. Yang pertama kita akan berbicara tentang keutamaan ilmu, kemudian juga bagaimana cara kita meraih ilmu itu. Setelah itu kita akan bahas sandungan-sandungan yang menghalangi langkah para penuntut ilmu agama di tengah jalan ketika dia menuntut ilmu. Nah, kita mulai dari bagian yang pertama tentang keutamaan ilmu. Sebenarnya ini masalah yang antum-antum pasti juga sudah tahu bahwa ilmu agama itu tidak perlu lagi, tidak diragukan lagi. Tidak dijelaskan pun antum sudah tahu ilmu agama itu pasti yang paling utama. Tetapi dengan adanya dalil, adanya tambahan bayan, kita akan semakin yakin dan membuat kita semakin kuat. Suatu ketika ada seorang pria berkulit hitam, matanya satu buta, hidungnya pesek, pincang pula. Coba, berkulit hitam seperti orang-orang dari Afrika, karena dia bekas seorang budak. Hidungnya pesek, matanya satu buta, pincang lagi. Kalau datang orang yang seperti itu, bahkan kalau seandainya dia ada duduk di sini, mungkin antum juga malas menolehnya. Kalaupun antum melirik, mungkin penasaran saja, orang ini kok gini ya? Manusia seperti itu. Nah, ada seorang laki-laki ketika itu. Laki-laki ini seperti yang saya sifatkan tadi, sedang duduk, sholat. Sedang sholat di Masjidil Haram. tiba-tiba masuk seseorang dengan busana bangsawan. Ternyata seorang khalifah, salah seorang khalifah Bani Umayyah, Sulaiman bin Abdul Malik Amirul Mukminin, masuk ke dalam masjid bersama dua orang putranya, dua orang anaknya, khalifah dan anaknya. Ini bukan orang sembarangan. Amirul Mukminin, khalifah, pemimpin tertinggi kaum muslimin, masuk. Lalu dia menuju orang tadi yang sedang sholat tadi. Karena orang tadi masih sholat, lalu dia duduk di sekelilingnya, di belakang, di samping, kiri kanan, menunggu sampai selesai. Kemudian setelah selesai sholat, dia mengucapkan salam ke kiri dan ke kanan. Lalu orang ini menghadap kepada sang khalifah dan anaknya. Kemudian khalifah dan anaknya bertanya kepada dia masalah haji. Terus bertanya, banyak sekali pertanyaannya. Karena banyak pertanyaannya, siapa ini? Laki-laki ini membalik dan cukup menoleh saja kepada dia. Oh iya, dia jawab, dia seperti itu. Khalifah itu, khalifah bertanya, dia cukup menoleh saja. Oh begitu, jawabannya begini, jawabannya begini, begini. Khalifah terus bertanya. Selesai pertanyaan, khalifah berdiri, lalu berjalan keluar bersama anaknya. Ketika menuju keluar masjid, dia berkata kepada anaknya, ya bunayya, la taniya fi talabil ilmi, fa inni la ansa dhullana baina yaday hadzal abdul aswad. Wahai anakku, jangan pernah engkau malas, jangan pernah engkau jemu, jangan pernah engkau bosan untuk menuntut ilmu. Aku tidak akan pernah bisa melupakan kehinaan kita di hadapan budak hitam ini. Antum tahu siapa itu? Atha bin Abi Rabah, salah seorang imam tabi'in. Ibunya seorang budak, penampilannya seperti itu. Tapi khalifah merasa hina di depan dia. Bertanya, ya imam, ini gini apa hukumnya? Kalau haji begini apa hukumnya? Kalau ini begini? Beliau jawab, oh gitu, santai saja. Terasa dia hina, rendah di hadapan orang yang berilmu ini. Nampak mulianya ilmu. Dan dia tahu betapa mulianya ilmu itu. Maka dia pesankan kepada putranya, ya bunayya la taniya an talabil ilmi, wahai anakku, jangan engkau malas menuntut ilmu. Itu khalifah. Anda siapa? Ini khalifah berpesan itu kepada anaknya. Dia tahu, kalau kamu mau mulia nak, itu bahasa gampangnya, kalau kamu mau mulia dan tidak hina, tuntut ilmu. Jangan pernah malas. Saya tidak pernah merupakan kehinaan kita di hadapan budak hitam ini. Lihatlah wahai saudara saudari kaum muslimin dan muslimat, betapa mulianya ilmu ini. Nah, ilmu itu yang akan memuliakan Anda, kita semua, di dunia dan di akhirat. Kisah yang lain tentang kemuliaan ilmu. Ada salah seorang ulama atau imam qadhi yang bernama Syuraik. Antum mungkin juga pernah mendengar atau membaca kisahnya. Ini salah seorang imam yang terkenal. Qadhi Syuraik. Hamdan Al-Asfahani menuturkan, kuntu 'inda Syuraikin fa'atahu ba'du waladil mahdi. Suatu ketika aku sedang duduk bersama Syuraik Al-Qadhi. Lalu datanglah salah seorang putra Al-Mahdi. Al-Mahdi khalifah, salah seorang khalifah Bani Abbasiyah, di daulah Abbasiyah. Fastanada ilal ha'iti. Jadi putra khalifah ini datang waktu itu di majelisnya sang imam Syuraik. Ini anak khalifah.
1: duduk dan bertanya sambil bersandar di dinding. Fastanada ilal haiti fasa'alahu an hadis. Duduk langsung bersandar di dinding dan dia bertanya, "Imam, hadis ini gimana? Hadis ini gimana?" Dia bertanya. Falam yaltafit ilaihi. Sang imam tidak menoleh sedikit pun kepada putra khalifah ini. Tidak didengarnya. Dan dia sibuk dengan orang-orang yang lain. Malah di belakangnya sibuk dia. Wah, dia bicara. Dan putra khalifah itu terus bertanya. Ditanyanya lagi. Dia cuek saja. Tidak peduli dengan pertanyaan putra khalifah itu. Sampai akhirnya jamaah yang hadir berkata kepada sang imam. Ya imam, atastakhifu bi auladil khulafa. Wahai imam, apakah engkau melecehkan putra-putranya khalifah? Kemudian sang imam dengan tenang menjawab. La, bukan. Walakinnal ilma ajallu inda alihi min an yudayyi'u. Bukan. Saya bukannya merendahkan putra khalifah, tetapi ilmu ini jauh lebih mulia bagi ahlinya daripada direndahkan dan dihinakan serta disia-siakan. Mendengar itu, putra khalifah itu paham bahwa dia tidak menghargai ulama ini. Bertanya seenaknya saja, datang bersandar di dinding santai-santai begitu dan bertanya. Maka dia cepat duduk baik-baik, duduk ke hadapan sang imam, duduk bersimpu dengan kedua lututnya. Fajata ala rukbatai. Maka putra khalifah itu duduk bersimpu di atas kedua lututnya. Tsumma sa'alahu. Kemudian dia bertanya. Ketika itulah syurik berkata kepada dia, hakadha yutlabul ilmu. Seperti ini ilmu itu dituntut. Perhatikan betapa mulianya ilmu itu. Lihat, tidak ada sedikit pun. Ini tidak menghargai ilmu ini. Walaupun dia putra presiden. Akhirnya dia terpaksa duduk dia di depan sang ahli ilmu, sang imam, sang ulama. Ketika itu Qadi Syuraik mengatakan, hakadha yutlabul ilm. Abul Aswad Ad-Du'ali berkata, laisa syai'un a'azzu minal ilmi. Tidak ada yang lebih mulia daripada ilmu. Wa dhalika annal muluka hukamun alan nasi. Karena para raja-raja adalah hakim yang memerintah dan memutuskan manusia. Wal ulama hukamun alal muluk. Dan ulama, merekalah hakim yang memutuskan atas setiap raja. Maka ilmu agama adalah ilmu yang paling mulia. Kaum muslimin dan muslimat, kalau antum ingin tahu, kalau anda ingin tahu betapa mulianya ilmu itu, coba lihat, saking mulianya ilmu, orang bodoh pun mau mengaku berilmu. Itu saking mulianya. Orang yang tidak berilmu akhirnya ngaku-ngaku. Supaya apa? Supaya dia dipandang. Orang bodoh dia berpura-pura berilmu. Supaya apa? Supaya dipandang. Ada nilai, ada harga. Ini menunjukkan betapa mulianya ilmu. Yang tidak tahu ngaku tahu, kenapa? Supaya dimuliakan, dihormati. Kadang-kadang pura-pura tahu dia. Oh iya, oh, ikut-ikutan nimbrung. Oh iya, padahal dia gak tahu apa-apa. Supaya apa? Supaya dianggap tahu. Karena orang yang berilmu lebih mulia daripada orang yang tidak berilmu. Dan cukuplah kejahilan itu bukti bahwa orang bodoh itu hina. Orang bodoh sendiri tidak mau dibilang bodoh. Iya, orang jahil, orang bodoh sendiri tidak mau dibilang bodoh. Itu menunjukkan hinanya kebodohan itu. Orang yang hina saja tidak mau dibilang seperti itu. Kamu bodoh, enak saja bilang orang bodoh. Padahal memang bodoh. Tapi dia gak rela dibilang bodoh. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan ilmu itu mulia dan kebodohan itu adalah sebuah kehinaan. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penuh dengan nas-nas yang menjelaskan tentang kemuliaan ilmu ini, dan tidak saya sampaikan kali ini karena itu sudah sering Anda dengar di kajian-kajian ustaz-ustaz kita yang lainnya. Ilmu itu indah. Ilmu itu nikmat, ilmu itu lezat. Ini yang akan kita bicarakan berikutnya. Abdul Malik bin Marwan, salah seorang khalifah juga dari Bani Umayyah. Suatu ketika Abdul Malik bin Marwan memerintahkan kepada Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, "Undur li rajulan aliman bil halali wal harami, arifan bi asy'aril arabi wa akhbariha, astanisu bihi wa usibu indahu ma'rifah." Hai Hajjaj, tolong carikan seseorang yang berilmu tentang halal dan haram, mengerti syair-syair Arab, tarikh Arab, agar aku bisa duduk bersamanya dan mendapatkan pengetahuan ma'rifah, mendapatkan pengetahuan darinya. Dicari, akhirnya dapatlah dia Imam Asy-Sya'bi. Lalu dibawanya lah Imam Asy-Sya'bi ajma' ahli zamanihi, orang yang diakui paling berilmu di masa itu, Imam Asy-Sya'bi, Imam Tabi'in, dibawa dia. Sampai dia di hadapan khalifah, mulai dia, mereka berdiskusi, berbicara tentang ilmu. Dia bacakan hadis, sang khalifah mendengar. Qala Asy-Sya'bi, Asy-Sya'bi bercerita, "Falam alqa waliyan wala suqatan illa wa huwa yahtaju ilayya wa la ahtaju ilayhi ma khala Abdul Malik." Apa kata Imam Asy-Sya'bi? "Saya tidak pernah bertemu dengan seorang pemimpin ataupun masyarakat umum kecuali dia butuh kepada saya." Lihat. "Saya tidak pernah bertemu dengan seorang pemimpin pun ataupun masyarakat umum melainkan wa huwa yahtaju ilayya illa Abdul Malik," kecuali Abdul Malik ini. Kecuali Abdul Malik, dia tidak butuh kepada saya. "Ma anshatuhu syi'ran wala hadatsuhu haditsan illa wa huwa yaziduni fi." Tidak saya baca satu syair, tidak saya sampaikan satu hadis, melainkan dia minta tambah terus. Tambah. "Wa kuntu rubbama hadatsuhu wa fi yadihi al-luqma fayumsikuha." Dan pernah saya menyampaikan hadis kepada dia, sedang berbicara, menyampaikan ilmu, dan sang khalifah sedang menyuap nasi. "Wal-luqma fi yadihi wa fi yadihi al-luqma yumsikuha." Dan dia sedang menyuap, bukan nasi ya, makanan pokoknya, dan ada suapan makanan di tangannya. "Fa aqul," aku berkata kepada dia, "Ya Amirul Mukminin, asiq ta'amak." Wahai Amirul Mukminin, silakan suap dulu makananmu. "Fa innal hadits mi wara'i," setelah itu kita lanjutkan lagi. Ini suapan ini masih tertahan, dia asik mendengar. Di tangannya ini makanan ini. Dia mau nyuap enggak jadi. Dia dengar terus. Sang imam melihat itu, katanya, "Makan dulu imam. Nanti setelah itu saya sampaikan lagi, saya lanjutkan." Apa kata dia? Kata sang khalifah, "Lihat bagaimana mereka dahulu menghargai ilmu itu dan merasakan nikmatnya ilmu itu. Ma tuhadditsuni bihi awqa'u biqalbi min kulli ladzatin wa ahla min kulli fa'idatin." Apa yang engkau sampaikan kepadaku lebih nikmat bagi hatiku dari segala kelezatan, lebih manis, lebih indah dari segala faedah. Sehingga mengalahkan suapannya tadi. Sibuk dia, suapannya itu dia sudah lupa, dia sibuk mendengar. Bayangkan betapa mereka dahulu, salafus saleh dahulu, mereka merasakan nikmat dan indahnya ilmu. Wah, nanti itu. Sekarang ada kajian. Futsal apa nanti dulu? Sekarang ini nih. Ini lebih enak dari futsal ini. Nah, kajian. Bayangkan ini makanan. Demikian mereka bisa merasakan nikmat ilmu itu. Dia katakan, "Apa yang engkau sampaikan, hadis-hadis tersebut, faedah-faedah, pengetahuan yang engkau sampaikan kepadaku jauh lebih lezat dari segala kelezatan dan jauh lebih indah dari semua faedah." Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada salah seorang ulama dalam mazhab Syafi'i yang digelari Imamul Haramain, Abul Ma'ali Al-Juwayni. Beliau ini dahulunya, awalnya beliau adalah seorang ulama ahli kalam berakidah Asy'ariyah. Tetapi di akhir hayatnya diceritakan dia taubat. Bahkan menjelang dia meninggal, dia ada menyampaikan bait-bait syair yang menegaskan dia kembali kepada agama ibunya. Artinya dia tinggalkan bid'ah-bid'ah kalam itu, filsafat itu, dia kembali kepada akidah, akidah Ahlus Sunnah. Nah, bagaimana Abu Ma'ali Al-Juwayni menuntut ilmu dan bagaimana dia menikmati ilmu itu. Mari kita simak penuturan Imam Ibnu Asakir di dalam kitabnya. Imamul Haramain pernah menuturkan dan bercerita tentang dirinya. Ana la anamu wa la akulu adatan. Aku ini, kata Imam Abul Ma'ali Al-Juwayni, Imamul Haramain, aku ini biasanya tidak tidur, tidak makan. Loh, kita biasanya tidur, biasa makan, dia tidak tidur, tidak makan. Aneh. Ana la anamu wa la akulu adatan. Adatan itu biasanya. Saya biasanya tidak makan, tidak tidur. Ini kebiasaan yang aneh ini. Apa sebabnya? Wa innama anamu idha ghalabadin naum. Lailan aw kana nahara wa akulu idza shahaitu at'am ayu waqtin kana. Hanya saja aku tidur kapan aku sudah ngantuk, betul-betul ngantuk, dikalahkan oleh kantuk baru tidur. Siang ataupun malam, jadi tidak ada waktu tidur khususnya. Dan aku makan ketika aku betul-betul ingin baru aku makan, kapan pun waktunya. Kenapa? Kana ladzatuhu wa lahu wa tanazzuhu fi mudzakaratil ilmi wa talabil faidah min ayyi naw'in kana. Diceritakan di situ oleh Ibnu Katsir, kelezatan dia, kenikmatan dia, kesenangan dia adalah dalam bermuzakarah, mengulang-ulang, mendiskusikan ilmu dan mencari faedah dari berbagai cabang keilmuan. Subhanallah. Saking dia menikmati ilmu itu, belajar sampai dia lupa makan, sampai dia lupa tidur. Dan itu bukan hanya ulama-ulama terdahulu. Barangkali Anda dengar bagaimana seperti seorang Syekh Al-Albani rahimahullahu taala itu, dia naik di atas tangga mengambil bukunya, dia sampai dia baca sampai tidak turun-turun dari tangganya itu, dihidangkan makan sarapan paginya, rupanya siang ketika diantar makanan siang oleh keluarganya yang pagi belum juga dimakan lagi, sibuk dengan ilmu, dengan buku-bukunya. Subhanallah. Sampai mereka merasakan seperti itu, begitu nikmat dan indahnya ilmu itu bagi mereka. Para ulama mengatakan tentang Imam Al-Juwayni ini, ma ra'aitu asyiqan lil ilmi mithla hadzal imam. Kami tidak pernah melihat seseorang yang asyik, yang sangat kasmaran, jatuh cinta kepada ilmu, mithla hadzal imam, seperti imam ini. Nah, sebenarnya kelezatan seperti apa yang dirasakan oleh seorang penuntut ilmu itu? Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menjelaskan, tidak diragukan lagi bahwasanya lezatnya ilmu itu adalah kelezatan yang paling besar. Kelezatan yang akan tetap kekal abadi setelah mati, bermanfaat di akhirat. Kelezatan ilmu, al-ilmu billah wal amal lahu. Kelezatan mengenal Allah dan beramal untuknya. Dan inilah dia sebenarnya iman, keimanan, beriman kepadanya. Dan ilmu itu sendiri, kata beliau, fa nafsul ilmi bihi illam yakun ma'ahu hubbun lahu wa ibadatun lahu bal kana ma'a hubbi li ghairihi ka'inan man kana fa inna adhab hadha qad yakunu min a'dhabil adhab fid dunya wal akhirah. Kata beliau, ilmu itu sendiri, illam yakun ma'ahu hubbun lahu wa ibadah, jika kita belajar tanpa ada rasa cinta kepada Allah dan tanpa diniatkan ibadah, bahkan diniatkan yang lain, bisa menjadi azab yang sangat besar, sebagaimana dia adalah kenikmatan yang sangat besar apabila disertai dengan cinta kepada Allah. Intinya, Anda baru bisa merasakan nikmatnya ilmu itu jika Anda mempelajarinya diiringi dan disertai rasa cinta dan keinginan untuk beribadah dengan ilmu itu kepada Allah Azza wa Jalla. Baru terasa indah dan nikmatnya. Pernah Ibnu Taimiyah ini sakit. Ini diceritakan oleh muridnya Ibnu Qayyim. Lalu datanglah tabib. Kemudian tabib berkata kepada Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ya imam, kegiatanmu, aktivitasmu sibuk menelaah kitab-kitab, mempelajari ilmu, menyampaikan ilmu, ini menyebabkan sakitmu tambah parah. Jadi tabib menyarankan dia berhenti dulu menelaah ilmu, belajar atau menyampaikan ilmu. Apa kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala? La asbir ala dzalik. Kalau itu yang kau suruh, aku tidak akan bisa tahan. Harus meninggalkan ilmu, oh itu tidak bisa. Tidak mungkin. La asbir, tidak mungkin saya sabar untuk meninggalkan ilmu. Bayangkan, dia tidak bisa sabar meninggalkan ilmu. Kalau kita duduk sebentar saja tidak sabar, waduh gimana ini lama betul kajiannya. Dia tidak bisa sabar untuk meninggalkan ilmu. Subhanallah. Lantas Ibnu Taimiyah berkata kepada sang tabib, dokter ini, wa ana uhakimuka ila ilmik. Saya akan adu engkau dengan ilmumu. Bagaimana itu? Alaisatin nafsu idza farihat wa surrat qawiyat at-tabi'ah fadaf'atil marad. Bukankah menurut kalian jiwa manusia ini apabila dia senang, gembira, plong, tidak tertekan, lapang, bukankah itu juga akan memperkuat stamina dia? Kekuatan jiwa dia itu akan membantu dia untuk sehat dan menolak penyakitnya. Sang dokter berkata, bala, betul. Dan memang pikiran itu, hati sangat berpengaruh kepada penyakit. Coba lihat orang, kenapa yang kolesterolnya banyak naik, tensinya tinggi, jantungan apa dan segala macam, banyak karena masalah pikiran. Hati tidak tenang dan segala macam, udah semuanya. Orang stres itu sebenarnya pengaruh pikiran dan segala macam, makan tidak teratur lagi. Tapi kalau dia hatinya sudah bahagia, tentram, damai, senang, gembira, sudah tidak ada lagi sakit. Bukankah begitu? Dokter itu menjawab, bala, itu benar. Faqultu lahu, Ibnu Taimiyah berkata kepadanya, fa inna nafsi tusarru bil ilmi fatuqawi bihi at-tabi'ah. Hatiku, jiwaku sangat gembira dengan ilmu dan ini akan menguatkanku. Fa'ajidu roha, aku dapatkan kebahagiaan, ketentraman, ketenangan, kedamaian dengan ilmu. Jangan kau halangi itu. Akhirnya sang tabib menyerah. Dia berkata, hadza kharijun an ilajina. Kalau seperti ini keluar dari disiplin pengobatan kami. Sudah, angkat tangan dia. Lihat bagaimana Syekhul Islam menampakkan kecintaan dia kepada ilmu. Sakit itu tidak bisa menghalangi dia dari ilmu. Itu bukan hanya ulama-ulama terdahulu. Ulama-ulama sekarang seperti itu juga. Anda baca biografinya Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Suatu ketika dia masuk rumah sakit, guru murid-muridnya datang menjenguk. Terbaring sakit itu dia tanya, kitab apa yang kalian bawa? Ayo kita baca, kita pelajari. Ya Syekh, engkau sedang sakit. Tidak apa-apa, ayo ambil kitab apa. Langsung diambil, rupanya ada Sahih Bukhari di mobil, dibawa, dibaca, dan dia syarahkan ilmu. Begitu semangat mereka untuk mengkaji. Jadi tidak ada alasan, aduh saya capek, letih, lelah, apa segala macam. Dan ternyata mental kita sangat jauh dibanding salafus soleh itu. Sangat jauh, kita yang mengaku kami ini salafiyun, kami ini pengikut jejak-jejak salaf, manhaj kami manhaj salaf. Tapi semangat kita melempem, cuma dalam menuntut ilmu. Bahkan tidak perlu jauh-jauh di zaman Ibnu Taimiyah untuk seperti Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, seperti Syekh bin Baz, kita sangat-sangat jauh. Nah, maka kita tidak merasakan nikmat dan lezatnya ilmu itu. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu imam dan ulama besar yang sering dijadikan contoh dalam menuntut ilmu adalah Imam Ibnul Jauzi. Beda ya dengan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, itu beda. Ibnul Jauzi ini lebih dahulu, jauh sebelum Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Nah, Ibnul Jauzi ini di dalam kitabnya Saydul Khatir bercerita tentang pengalamannya menuntut ilmu. Saya minta air hangat biar segar di sini. Kata Ibnu Jauzi, "Walaqad kuntu fi halawati talabi al-ilma." Lihat ungkapan dia. Adalah aku di masa-masa halawah. Halawah itu manis. Di masa-masa manisnya aku menuntut ilmu, talabi al-ilma, manisnya masa aku menuntut ilmu, dia mengungkapkan masa menuntut ilmu itu masa yang manis. Lezat, nikmat. Begitu mereka mengungkapkan. Karena itu masa yang paling indah. Alqa min asyada'idi ma huwa indi ahla min al-asali. Aku mendapatkan kondisi-kondisi yang sangat berat. Bagiku itu lebih manis daripada madu. Bagi dia berat menuntut ilmu. Bagaimana beratnya dia menuntut ilmu itu? Nanti dia tuturkan lagi. Li ajli ma atlubu wa arju. Aku merasakan ujian, cobaan di jalan menuntut ilmu yang sangat berat itu lebih manis daripada madu. Kenapa? Itu semua demi cita-cita. Demi ilmu yang ingin aku raih. Kuntu fi zamanis siba. Ketika aku masih kecil. Akhudhu ma'i arghifatan yabisah. Aku berangkat untuk menuntut ilmu hadis itu membawa bekal roti yang kering. Saking keringnya tidak sanggup dikunyah. Iya. Keras. Lantas bagaimana? Kalau dia mau makan, dia duduk dulu dekat sungai. Namanya Sungai Isa. Duduk dia, dia basahkan dulu dengan air di sungai itu. Kadang dia minum air itu, dia kunyah itu. Biar lunak. Seperti itu. Anak-anak kita sekarang menuntut ilmu apa? Kalau tidak AC sekolahnya, wah gak bisa. Lihat tempat tidurnya, wah tempat tidurnya tipis ini, gak usah. Wah selimutnya begini, lemarinya jelek, ini itu, dan segala macam, cari sekolah lain aja. Orang tuanya yang ingin mengajarkan anaknya untuk berleha-leha. Nah, tidak mendidik anaknya untuk mandiri. Kalau gitu gak boleh senang-senang dong. Bisa, tidak apa-apa, yang layak, yang wajar, yang pantas, itu boleh, itu nikmat Allah. Tetapi kalau anak kita dari kecil sudah kita biasakan, kalau tidak fasilitas, tidak lengkap, tidak ini, tidak bisa belajar, ini sebuah, akan kita akan membangun semangat dan mental yang lemah pada anak-anak kita. Dulu para ulama jadi seperti itu. Fala aqdir ala aqliha illa indal ma, aku tidak sanggup untuk mengunyahnya kecuali bersama air, saking kerasnya roti itu. Fa kullama akaltu luqma syaribtu alaih, setiap satu aku dikopeknya, dipotong dikit, dimasuk ke mulut, dia langsung minum air. Syaribtu alaiha wa ainu himmati, dan fokus tekadku, cita-citaku ketika itu, la taro, tidak melihat, illa ladzata tahsil ilmi, yang ada dalam pandanganku, dalam hatiku, dalam angan-anganku, lezatnya, nikmatnya menuntut ilmu. Tidak peduli dia. Sampai seperti itu. Fa'athmar dhalika indi. Dan itu akhirnya membuahkan hasil. Sehingga akhirnya beliau dikenal di masanya orang yang paling banyak meriwayatkan, mendengarkan hadis dan siar sejarah-sejarah Rasul, sunnah-sunnahnya, adab-adabnya, dan juga sejarah para sahabat serta tabi'in. Itu buah dari perjuangan dia menuntut ilmu. Dia merasakan kesulitan menuntut ilmu itu lebih manis daripada madu. Berdesak-desakan, duduk berdempet-dempetan, kadang kawan sebelah ini belum mandi pagi, bau keringat. Ya sabar. Anggap saja itu yang penting, fokus lezatnya ilmu. Anggap itu seperti parfum minyak kesturi, kan? Sabarkan. Ya tidak apa-apa. Namanya menuntut ilmu berdesak-desakan, ya keluarlah semua baunya, kan? Tidak apa-apa. Saking nikmatnya, indahnya duduk di majelis ilmu, Anda lupa. Tidak ingat lagi, tidak peduli itu. Karena fokus Anda bukan kepada orang di kiri kanan lagi. Fokusnya menuntut ilmu. Fokus Anda bukan lagi melihat besok barangkali ada jilbab model baru. Ha, minggu kemarin saya belum beli, baru lihat aja, duit belum ada. Sekarang udah minta sama abang ini. Duit udah disiapin. Pas sampai di situ, pas baru datang lihatnya yang jualan dulu kan. Waduh, jilbab kemarin udah enggak nampak lagi. Jubah kemarin udah enggak ada lagi. Nanti pokoknya habis kajian tanya. Selama kajian dia mikirin itu aja itu. Aduh. bukan enggak boleh yang jualan ya, yang jualan di luar itu teman-teman, ikhwan-ikhwan silakan saja. Tetapi tetap harus fokusnya ilmu itu, fokusnya tujuan, niat dan cita-cita datang itu betul-betul untuk ilmu itu. Sehingga tidak terganggu lagi. Jadi nikmatnya ilmu jauh lebih indah daripada pakaian-pakaian yang baru itu, makanan-makanan yang lezat itu. Yang jualan, aduh kalau gini berkurang ini udah. Tidak apa-apa, insya Allah rezeki itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan anda wahai saudaraku yang berdagang juga, jangan niat anda kesini hanya dagang aja. Masuk paling belakangan, keluar di ujung-ujung. Khawatir nih dagangan di sini nih. Nanti belum apa-apa sudah di luar jagain. Ya anda cuma dapat sekedar itu saja ilmu ya. Mungkin anda tidak dengar, atau juga mungkin anda salah dengar. Jadi tetap niat antum datang ke majelis ilmu. Niat yang awal itu adalah untuk menuntut ilmu. Baik, ini tentang keutamaan, kemuliaan ilmu, nikmat dan indah serta lezatnya ilmu. Kemudian wahai saudara saudariku, ilmu yang mulia itu tidak akan membuat anda mulia. Ilmu yang nikmat lagi lezat itu tidak akan terasa apa-apa bagi anda kecuali anda mengikhlaskan niat anda. Sebagaimana yang kita ungkapkan tadi, tujuan itu betul-betul menuntut ilmu lillahi ta'ala. Bahkan niat ikhlas dalam menuntut ilmu itu disebutkan oleh para ulama syarat menuntut ilmu, syarat tatabu'i, bukan syartun ibtidai. Apa itu syartun ibtidai? Apa itu syartun tatabu'i? Syartun ibtidai maksudnya ikhlas menuntut ilmu itu bukan di awal saja. Misalnya kita sudah tahu majelis di ustadz itu sudah rutin di situ, ya. Setiap pekan. Nah, kita datang. Bukan ikhlas itu awal mula pengajian pekan pertama, yang berikutnya tidak, tidak. Haruslah syarat ikhlas itu tatabu'i, terus-menerus kita perbaiki. Setiap majelis, setiap kita datang, kapanpun harus terus diperbaharui keikhlasan niat untuk menuntut ilmu itu. Nah, ini maksudnya tatabu'i, terus harus dikoreksi terus. Setiap waktu diperbaiki lagi niat kita itu, sebenarnya apa tujuan saya datang ke sini? Apakah sekedar ingin bertemu dengan teman-teman, berkunjung, kumpul-kumpul, sudah lama tidak ketemu si fulan, di sanalah kesempatan bisa ketemu, atau bagaimana? Nah, ini harus diluruskan, diluruskan niat tersebut. Bahkan para ulama-ulama salaf dahulu, mereka menganggap tidak ada yang lebih berat lagi perkara kecuali masalah mengikhlaskan niat itu. Sufyan Ats-Tsauri berkata, "Ma alattu syai'an asyaddu 'alayya min niyyati." Aku tidak pernah merasakan perkara yang lebih berat untuk diperbaiki atasku kecuali niat. Ada salah seorang ulama, Ibnu Hijjah Al-Hamawi, berkata kepada istrinya dalam bait-bait syair, waqailatan anfaqta fil kutbi ma hawat yadaka min al-amwali qultu da'ini la'alli ara fiha kitaban yadullani li akhdhi kitabi aminan biyamini. Jadi istrinya marah kepada dia karena banyak habis duitnya beli kitab aja. Akhirnya marah kepada suaminya, suami menjawab, wa qailatun, dan dia berkata, anfaqta, engkau telah menghabiskan fil kutbi ma hawat, menghabiskan untuk membeli kitab uang yang ada di tanganmu, yadaka minal amwali. Qultu, aku menjawab, da'ini, istriku, biarkan aku. La'alli aro fiha kitaban yadulluni, barangkali aku akan dapatkan di antara kitab-kitab itu satu kitab yang menunjukiku. Li'akhdi kitabi aminan biyamini, kelak di akhirat yang menunjukiku, membimbingku untuk mengambil catatanku, kitabku dengan tangan kanan. Jadi dia ungkapkan di sini niat dia. Niat dia sebenarnya belajar membeli kitab dan lain sebagainya sehingga banyak hartanya kesana, habis untuk apa? Agar kelak di akhirat dia bisa menerima kitab dengan tangan kanan. Ini termasuk bagian dari niat yang ikhlas, niat akhirat. Nah, ini harus betul-betul kita perbaiki. Niat itu bukan untuk menandingi para ustaz, menandingi para ulama, bukan untuk dianggap jadi ustaz. Terkadang kan kita menanamkan kepada anak kita, kamu nanti rajin-rajin belajar biar bisa kayak ustaz itu. Ya mungkin tujuannya agar dia meniru, meneladani ustaz itu. Tetapi sebenarnya di sana terselip pesan yang tanpa kita sadari itu bisa membuat anak itu termotivasi, dia menuntut ilmu itu sekedar hanya untuk ingin lebih hebat dari pada ulama itu atau setidaknya menyamai. Seharusnya dari kecil kita sudah ajarkan dia untuk ikhlas dalam menuntut ilmu. Nak, bapak mengantarkan kamu ke pesantren ini, memasukkan ke sekolah ini. Kenapa bapak pilih? Kenapa ibu pilih? Kenapa umi pilih kamu sekolah di sini? Tujuannya adalah agar kamu bisa beribadah kepada Allah dengan benar. Agar kamu bisa selamat dunia dan di akhirat. Agar kamu bisa menjadi orang yang soleh. Sering itu ditekankan. Sehingga akhirnya terbiasa dia mengikhlaskan niatnya. Tahu dia, dia datang untuk apa ke sini. Ini harus dibiasakan. Sebagian orang, kebanggaan dia adalah ketika dia bisa menjawab pertanyaan. Maka tujuan dia mencari masalah-masalah saja. Dia hafal masalah-masalah yang lagi tren. Dia cari. Menuntut ilmu hanya untuk sekedar itu. Ini merusak niat. Maka orang-orang yang seperti ini paling suka. Kalau di majelis-majelis, dia unjuk gigi itu. Kadang-kadang dia ikut pula menjawab-jawab pertanyaan yang ditujukan kepada guru dia. Oleh karena itu, ada ancaman-ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk orang-orang yang menuntut ilmu ingin menandingi ulama, untuk orang yang menuntut ilmu ingin untuk berdebat dengan orang-orang yang bodoh, atau untuk mendapatkan kedudukan, maka orang ini diancam dengan neraka. Bahkan, termasuk orang yang paling keras dan yang pertama dicampakkan ke dalam neraka, orang yang menuntut ilmu tidak ikhlas. Ada tiga orang, salasa. Tusa'aru awwalu man tusa'aru bihin nar, bihim an-nar. Ada tiga orang, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ada tiga orang, mereka lah yang pertama kali dicampakkan ke dalam neraka dari umat ini. Salah satunya orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya agar dikatakan qari, agar dikatakan berilmu, hafal Al-Quran, hebat bacaannya. Bukan ikhlas, mengharapkan ridho dan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Salah seorang ulama salaf Abu Abdullah Ar-Ruzbari berkata, al-ilmu mauqufun 'alal amal. Ilmu itu tergantung amal. Wal amal mauqufun 'alal ikhlas. Dan amal itu tergantung keikhlasan. Wal ikhlasu lillahi yurisul fahma 'anillahi azza wa jal. Dan juga keikhlasan itu akan mewariskan pemahaman dari Allah azza wa jalla. Anda ingin cepat paham ilmu, ingin bisa dapat manfaat dari ilmu yang dituntut, ikhlas dalam menghadiri majelis ilmu dan belajar. Kemudian perkara kedua, agar Anda mulia dengan ilmu, ilmu diberkahi dan ilmu terasa lezat dan nikmat setelah ikhlas, yang paling penting bagi penuntut ilmu ini adalah masalah tazkiyatun nufus. Tazkiyatun nufus, mensucikan jiwa. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menyanjung orang-orang yang mensucikan jiwanya. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh telah beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya. Qad aflaha man tazakka. Sama. Nah, mensucikan jiwa adalah perkara yang sangat penting bagi seorang penuntut ilmu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah, "Wattaqullaha wa yu'allimukumullah." Bertakwalah kamu kepada Allah, niscaya Allah akan mengajarkanmu ilmu. Bertakwalah kepada Allah, niscaya Allah, lihat, "Wattaqullaha yu'allimukumullah." Syarat agar Allah mengajarkanmu ilmu, bertakwa kepada Allah. Dan Rasulullah bersabda, "At-taqwa hahuna." At-taqwa hahuna. Takwa itu ada di sini. Takwa itu ada di sini. Sambil beliau memberi syarat ke dadanya. Hati. Ini masalah yang penting. kesucian hati. Bahkan Anda tidak mungkin istiqomah. Bahkan Anda tidak mungkin istiqomah dalam seluruh urusan agama sampai hati Anda istiqomah. Dan hati Anda tidak akan istiqomah jika dia tidak bertakwa. Dan mustahil hati Anda bertakwa jika dia tidak mengenal Allah Azza wa Jalla. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Apa maksud ayat ini wattaqullah di sini, makna sesungguhnya? Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya menjelaskan ayat ini, wattaqullah ay ma'nahu khafuhu wa raqibuhu wattabi'u amrahu watruku zajrahu. Apa kata beliau? Khafuhu, takutlah kepada Allah, itu maksudnya. Raqibuhu, muraqabah, hadirkan muraqabah itu. Muraqabah itu apa? Keyakinan kita bahwasanya Allah melihat, mengetahui setiap tindak tanduk dan perbuatan serta perkataan kita zahir maupun batin. Hadirkan itu terus. Wattabi'u amrahu wasruku zajrahu. Lakukan perintahnya, ikuti perintahnya dan jauhi serta tinggalkan larangannya. Wa yu'allimukumullah, niscaya Allah akan mengajarkan. Nah, tazkiyatun nufus itu adalah dengan menumbuhkan rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla, senantiasa menghadirkan muraqabah. Ini dia

penting. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal-awal dakwah beliau sangat mementingkan masalah ini. Coba lihat di Mekah 13 tahun. Antum baca ayat-ayat makkiyah itu. Jamaah, ibu-ibu juga coba lihat ayat-ayat makkiyah. Apa itu ayat-ayat makkiyah, ibu-ibu? Yang turun di Mekah. Hah? Lihat karakter ayat-ayat Mekah yang turun di Mekah itu, pertama pendek-pendek. Antum juga kalau belajar itu harus sesuai prosesnya juga. Kalau di awal-awal penuntut ilmu itu baru belajar sudah beli kitab Fathul Bari terjemahannya, bangga pula kan. Wah, anak kemarin beli Fathul Bari mahal sekian. Wah, mau diapain itu kitab? Ikuti saja prosesnya dari awal itu tahapannya. Ya, untuk dibaca-baca nanti Ustaz. Sedangkan para penuntut ilmu yang sudah bertungkus lumus dengan ilmu, membaca itu saja berkerut keningnya. Iya, susah ini, banyak istilah-istilah yang digunakan oleh Ibnu Hajar, banyak pembahasan. Seperti berenang di samudra. Ngapain antum beli itu? Bagus antum beli kitab-kitab yang kecil-kecil yang bermanfaat. Kitab tauhid dengan syarahnya, hadis-hadis yang dengan syarahnya, kitab fikih yang Anda butuhkan, Anda baca, Anda kuasai, jauh lebih bermanfaat daripada membeli itu. Nah, mulai ilmu itu dari yang kecil-kecil dulu. Lihat di Mekah itu, ayatnya pendek-pendek. Kemudian selain pendek-pendek, ayat itu kandungannya ketika di Mekah itu didominasi oleh masalah-masalah keimanan. Memerintahkan untuk mentauhidkan Allah, menjauhi kesyirikan, dan masalah sorga serta neraka. Itu. Nah, alhamdulillah masalah kita sering mengkaji masalah tauhid, masalah syirik, masalah keimanan. Tapi kadang kita jarang mengkaji masalah akhirat, sorga dan neraka. Makanya hati kita kadang agak keras, sampah. Padahal ayat-ayat makkiyah itu umumnya masalah tauhid, syirik, dan masalah sorga dan neraka, tentang sorga dan neraka. Sehingga para sahabat ketika itu terbina di atas itu. Kemudian sholat malam, tahajud, akhlak yang mulia, berbuat baik. Itu isinya ayat-ayat itu. Dan kita harus ikuti proses pembinaan, penempaan ilmu yang ditempuh oleh Rasulullah untuk para sahabatnya ini. Nah, ini yang kadang-kadang hilang dari para pendidik, dari da'i. Padahal itu sangat penting untuk tazkiyatun nufus tadi. Agar jiwa mereka itu betul-betul bersih dan suci. Salah seorang ulama yang bernama Bishr Ibn al-Haris berkata, "Idza aradta an tulaqqan al-ilma fala ta'si." Jika engkau ingin dianugerahi oleh Allah ilmu, jangan berbuat maksiat. Penuntut ilmu wajib mensucikan jiwanya dengan memurnikan akidah, kemudian juga menjauhi dosa dan bertaubat dari dosa-dosa yang dia lakukan. Sahnun pernah berkata, "Sa'altu adalah aku kuntu idza sa'altu Ibnu al-Qasim anil masail." Sahnun ketika dia menuntut ilmu kepada gurunya Al-Qasim, gurunya berkata kepada dia, "Ya Sahnun, anta farigh, inni la uhissu fi ra'si dawiyan kadawi riha." Wahai Sahnun, engkau ini banyak waktu kosong, farigh. "Inni la uhissu fi ra'si dawiyan kadawi riha." Sesungguhnya aku merasakan di kepalaku ada yang berputar-putar karena sholat malam. Dan gurunya ini, kata dia, sering berkata, setiap kali dia mengajarkan, menyampaikan ilmu, dia sering berkata, "Ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, fa inna qalila hadzal amri ma'a taqwallahi katsir." Walaupun sedikit ilmu yang kalian dapat, tetapi jika diiringi dengan takwa kepada Allah, dia akan menjadi banyak. Sebaliknya, "Wa katsiruhu ma'a ghairi taqwa qalil." Dan sekalipun banyak hadis yang kalian raih, kemana setiap majelis ilmu datang,
Setiap hadis ada

0: Majelis ilmu datang terus, tetapi tidak diiringi dengan takwa kepada Allah, qalil, maka dia akan menjadi sedikit. Nah, jadi jangan himmah antum, tekad antum hanya sekedar menghadiri majelis ilmu saja, semangat kemana-mana. Oleh karena itu sering keluh kesah disampaikan kepada kami. Kami sering hadir majelis usap kemana-mana dan selama itu, tapi kami hampa. Terkadang kita kurang bertakwa kepada Allah. Koreksi lagi diri kita ketika kita sendiri. Ketika kita sendiri, betulkah kita sudah menghadirkan muraqabatullah, seolah-olah kita melihat Allah? Betulkah kita sudah berusaha menghadirkan itu belum? Nah, ini yang paling penting. Nah, ilmu inilah, ilmu seperti itu, ilmu ketakwaan, muraqabah, rasa takut kepada Allah, mensucikan jiwa dengan menjauhi maksiat dan banyak bertobat. Ilmu inilah yang mengangkat dan mengharumkan nama ulama-ulama seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan menjatuhkan nama sebagian para ulama-ulama ahli fikih yang sibuk saja dengan urusan masail-masail fikhiyah, tetapi kurang peduli dengan masalah-masalah ibadah, ketakwaan dan lain sebagainya. Jadi ini sangat penting. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, jika ingin mulia dengan ilmu agar ilmu bermanfaat dan juga Anda merasakan kenikmatan dan kelezatannya, ilmu itu harus diamalkan. Kata Imam Syafi'i, "Laisal ilmu ma hufiz, al-ilmu ma nafa." Wa min dhalika dawamu as-sakinati wal waqari wal khusyu'i wat tawadhu' lillahi wal khudu'. Ilmu itu bukan apa yang Anda hafal. Bukan itu ilmu sebenarnya. Itu kata Imam Syafi'i. Al-ilmu laysa ma hafiz. Ilmu itu bukan yang dihafal itu. Al-ilmu ma nafa. Ilmu yang sesungguhnya yang bermanfaat bagi kamu. Wa min dhalika, di antara manfaat ilmu itu nampak orangnya tenang, tidak emosional, orangnya wakar, khusyuk, tawadu lillah, tawadu kepada Allah, tidak angkuh dan tidak sombong. Itu buah dari ilmu itu. Walaupun banyak menghafal tapi angkuh dan sombong, walaupun banyak menghafal tetapi tidak takut kepada Allah, tidak khusyuk, itu dia belum mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Imam Malik pernah memberi nasihat kepada Khalifah Harun al-Rashid di dalam sebuah tulisannya, "Idza 'allimta ilman falyura 'alaika ilmuhu wa sakinatuhu." Jika diajarkan kepadamu ilmu, wahai al-Rashid, maka tampakkanlah pada dirimu ilmu itu ada. Maksudnya diamalkan. "Wa sakinatuhu wa simatuhu." Tampakkan pada dirimu ciri-ciri ilmu itu, "wa waqaruhu." Wibawa ilmu itu, "wa hilmuhu." Dan santunnya ilmu itu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ulama warasatul anbiya." Ulama itu orang yang berilmu adalah pewaris para nabi. Jadi amalkan ilmu itu, wujudkan ilmu dalam keseharian kita agar ilmu itu bermanfaat. Tanda-tanda ilmu yang bermanfaat. Nah, ini dia. Jadi Ustaz, bagaimana sebenarnya kita bisa mengetahui apakah ilmu itu sudah bermanfaat bagi kita atau belum? Nah, coba lihat ini. Saya ringkas. Ilmu yang bermanfaat itu yang pertama, kalau dia apakah bermanfaat pada diri seseorang itu atau tidak, lihat apakah dia mengamalkan ilmunya atau tidak. Ini yang pertama. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ilmu yang bermanfaat itu orang yang berilmu, yang sudah ya, yang bermanfaat ilmu bagi dia, dia tidak senang disanjung, dipuji, dan dia tidak sombong kepada sesama manusia. Itu tanda ilmu itu bermanfaat bagi dia. Kemudian semakin dia berilmu, semakin tawadhu. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, tanda ilmu itu bermanfaat, dia tidak suka kedudukan, tidak suka ketenaran, dan tidak lagi berlebihan dalam hal duniawi. Tidak berfoya-foya dalam kehidupan duniawi. Yang keberapa lagi? Lima. Yang kelima, ini dia yang paling penting ini. Tanda ilmu itu bermanfaat, wahai jamaah, kaum muslimin dan muslimat, tanda orang itu telah bermanfaat ilmu pada dia, dia tidak mengaku berilmu. Nah, malah dia tidak mengaku sudah berilmu, dia tetap merasa dirinya belum paham, atau masih kurang. Ketika dia sudah menganggap dirinya berilmu, sebatas itulah ilmu dia, tidak akan bertambah lagi. Tanda ilmu itu bermanfaat bagi dia, semakin dia belajar, semakin dia berilmu, semakin nampak kebodohan dia. Akhirnya ketika dia melihat semakin banyak kebodohannya, semakin bersemangat dia menuntut ilmu. Tidak ada lagi istilah bosan, jemu. Nah, penyakitnya banyak di antara ikhwah-ikhwah itu, dia sudah merasa senior ngaji. Saya ngaji udah 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Bahkan ada yang menganggap saya awal-awal dakwah di Jakarta masih sepi, saya udah ngaji dulu. Wah. Karena dia merasa sudah senior, sudah lama, sudah beruban di kajian itu. Akhirnya ada kajian, masalahnya itu, udah paham saya itu. Nah, akhirnya tidak datang. Padahal manfaatnya majelis ilmu bukan hanya sekedar mendengar materi kajian itu saja. Banyak sekali manfaatnya. Manfaatnya untuk memberi semangat kita lagi. Manfaatnya menyadarkan kita dari kelalaian-kelalaian. Manfaatnya dari diskusi-diskusi ilmiah antara ustadz dengan yang hadir di situ, kita bisa dapatkan manfaat. Manfaatnya mempererat ukhuwah. Manfaatnya juga karena mukmin yang berjamaah itu berkumpul dengan jamaahnya akan terhindar dari godaan syaitan dibandingkan orang yang menyendiri, memisahkan diri dari jamaah. Manfaatnya juga orang yang hadir di majelis ilmu itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, disanjung di hadapan malaikat-malaikat oleh Allah. Banyak manfaatnya. Nah, kalau antum hadir di majelis-majelis para ulama di Masjid Nabawi itu, kajiannya itu-itu saja. Dulu Syaidul Muhsin, Sahih Bukhari. Habis itu mulai lagi kitab-kitab sunan yang lainnya. Habis Sunan Abu Daud, ganti lagi Sunan Nasai, ganti ini. Kalau hadis itu, kalau antum buka kitab hadis itu-itu saja dia. Babnya itu-itu juga. Kembali lagi bab itu. Tapi kalau di sana itu bukan semakin sepi, malah setiap kami hadir umroh untuk semakin ramai saja majelisnya. Yang lama-lama tetap saja ada yang udah tua-tua dari dulu waktu kami zaman kuliah, masih ada juga dia lagi di situ. Duduk juga di depan juga. Wah, ini luar biasa ini. Padahal pembahasannya itu-itu juga, karena memang agama kita kan itu, tidak berubah-ubah. Jangan ada kata, "Oh, Ustaz, itu pembahasannya itu-itu." Mau masa kami mau berbuat bid'ah? Kan enggak mungkin. "Oh, Ustaz, itu kajiannya itu-itu aja." Ya memang itulah ilmu agama. Tidak mungkin ditambah-tambah, tidak dikurang-kurangi. Ya itulah dia. Kita mantapkan ilmu itu. Nah, jadi jangan pernah Anda merasa seperti itu. Kalau Anda sudah merasa itu ada penyakit di sini. Nah, akhirnya itu yang membuat Anda jadi sombong dan angkuh terhadap ilmu. Karena Anda tidak datang, "Wah, itu saja pembahasannya gampang, saya sudah sering itu." Nah, ini sombong ini. Terhadap ilmu, bukan terhadap gurunya, enggak, terhadap ilmu. Berarti dia sombong dan angkuh terhadap Allah. Nah, seharusnya semakin dia berilmu, semakin dia merasa sedikit ilmunya. Imam Al-Muzani, murid Imam Asy-Syafi'i, itu mempelajari kitab gurunya Al-Umm itu sampai 40 kali khatam. Setiap kali selesai tamat, dia baca lagi, ada faedah baru yang dia dapat. Nanti diulang lagi, ada lagi faedah baru yang dia dapat. Bayangkan begitu mereka belajar. Nah, dengan itu nanti tanda-tanda ilmu yang bermanfaat itu, Anda tidak pernah merasa cukup dengan apa yang sudah Anda raih dalam ilmu agama, dan Anda tidak merasa bosan dan merasa jemu. Tanda ilmu yang bermanfaat berikutnya, wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla, berburuk sangka kepada diri sendiri dan berbaik sangka kepada manusia. Ini dia. Sehingga dia tidak suka mencela, mencerca orang lain. Karena dia sudah disibukkan dengan ilmu. Dia disibukkan dengan ilmu, bukan lagi sibuk menghujat, membicarakan keburukan orang. Dia senantiasa berburuk sangka kepada dirinya, berbaik sangka kepada manusia. Itu kebalikan kebanyakan manusia di zaman sekarang. Kebanyakan manusia di zaman sekarang berbaik sangka pada diri sendiri, berburuk sangka kepada orang lain.
1: asal ada lihat orang kalau setiap kajian duduk paling depan, wah dia itu anu itu cari muka aja. Sengaja terus kajian di depan cari muka aja. Kenapa kita sibuk dengan niat orang? Lah Anda gimana, ngapain di belakang? Malas-malas saja. Anda mau enggak gitu kan? Kan enggak mau juga kan? Niat orang jangan sibuk. Sudah, berbaik sangka saja kepada orang. Urus diri kita, buruk sangka kepada diri kita. Nah, dengan berburuk sangka kepada diri kita, maka kita sibuk mengoreksi diri kita, memperbaikinya, insyaallah akan menjadi lebih baik. Jangan sukar berburuk sangka kepada orang lain. Oh, dia tidak mau begini, tidak mau begitu. Hatta sampai pun kita melihat ada ikhwan kita, misalnya jamaah kita yang memang sudah lama mengaji, sekarang tidak lagi mengaji. Jangan berburuk sangka kepada dia, tidak boleh. Ah, mungkin dia ini termasuk seperti yang dikatakan Ustaz itu, sudah merasa hebat ilmunya, sudah senior. Jangan berburuk sangka. Saya hanya tadi mengingatkan supaya kita sadar. Tanpa ada menyebut orang-orang tertutup, jangan Anda berburuk sangka. Mungkin dia ada urusan sehingga dia tidak datang. Ya, mungkin dia ada, sekarang jadwal kajian itu sudah bertabrakan dengan kewajiban dia yang lebih wajib dia tunaikan. Cari uzur-uzur untuk saudara-saudari kita, kaum muslimin dan muslimat, jangan berburuk sangka kepada mereka. Nah, ini dia diantara tanda-tanda ilmu yang bermanfaat. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita langsung pindah ke pembahasan berikutnya. Sandungan di jalan menuntut ilmu. Jadi ketika kita menempuh jalan untuk menuntut ilmu ini, kita merasakan sandungan-sandungan, halangan-halangan, aral yang menghalangi langkah kita untuk meraih ilmu yang bermanfaat. Apa saja penghalang-penghalang kita untuk menuntut ilmu? Sebenarnya penghalang-penghalangnya itu adalah lawan dari apa yang saya sebutkan tadi. Untuk memudahkan untuk memahaminya, saya sebutkan satu persatu, dan sebenarnya itu adalah lawan, kebalikan dari apa yang dijelaskan tadi. Yang pertama, jadi ini untuk memudahkan mengingatnya, menuntut ilmu untuk selain Allah, ini yang pertama. Yang kedua, tidak mengamalkan ilmu. Dan tidak mengamalkan ilmu ini penyebab seseorang tidak istiqomah. Walaupun dia rajin ke majelis ilmu, dia tidak mengamalkannya, maka dia mudah goyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa, walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita wa idzan la'atainahum min ladunna ajran 'azima wa lahadainahum siratan mustaqima. Dan kalaulah bahwasanya mereka mengamalkan, mengerjakan, melakukan ma yu'aduna bihi, apa-apa yang diajarkan kepada mereka, apa-apa yang dinasehatkan kepada mereka, apa-apa yang dipetuahkan kepada mereka, mereka kerjakan, mereka amalkan, lakana khairal lahum wa ashadda tathbita, itu niscaya lebih baik bagi mereka, wa ashaddu tathbita, dan lebih membuat mereka sabat, kokoh, teguh, istiqomah. Dan juga kata Allah, kami akan berikan dari sisi kami pahala pengampunan yang sangat besar, serta kami bimbing, wala hadainahum sirata mustaqima, kami bimbing dia kepada jalan yang lurus. Anda sudah berada di atas jalan yang lurus, jalan Islam, jalan sunnah, tetapi Anda butuh bimbingan untuk istiqomah. Nah, ini dia, dengan mengamalkan ilmu. Tidak mengamalkan ilmu itu penghalang Anda untuk mendapatkan manfaatnya. Kemudian sandungan yang lain, yang berikutnya, yang ketiga, hanya bersandar kepada kitab, buku-buku, tanpa berguru kepada ahlinya. Nah, ini juga akan menjadi sandungan bagi Anda, bahkan bisa-bisa menyebabkan Anda salah jalan. Berapa banyak orang yang akhirnya salah paham, ya? Berapa banyak yang akhirnya orang salah jalan, tersesat karena baca buku saja, tanpa belajar dan bertanya kepada para ulama atau ahlinya. Buku itu membantu. Al-Imam Asy-Syatibi di dalam kitabnya Al-Muwafaqat, beliau menyebutkan di situ beberapa tahapan-tahapan ilmu. Lalu beliau katakan di situ, di antara perkara yang menjadi sarana media untuk menuntut ilmu itu ada dua. Yang pertama, akhdhul ilmi min fami ahlihi, mengambil ilmu langsung dari mulut ahlinya, yaitu dengan talaqqi, duduk di majelis ahlinya, para ulama, para ustadz dan guru-guru kita yang mengerti paham ilmu. Ini yang pertama dan ini yang paling utama, karena asalnya ilmu memang seperti itu. Di zaman para sahabat, mereka juga menerima ilmu itu langsung dengan lisan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, dengan kitab para ulama. Ingat, kitab para ulama. Ingat, buku para ulama. Loh, kenapa saya harus ulang-ulang itu? Karena sekarang buku itu banyak sekali. Sekarang itu trennya buku itu di pasar itu buku-buku salaf, ahlus sunnah wal jamaah. Menjamur. Penulisnya pun beragam, mulai dari ulama atau sekedar penuntut ilmu biasa atau dai-dai, atau ada juga sekedar copy paste saja, ambil dari internet, copy paste gini, lalu jadi sebuah buku cetak. Lihat, buku menjadi salah satu sarana media, kata Imam Asy-Syatibi, untuk menuntut ilmu. Tetapi beliau juga ingatkan, hendaklah buku ulama. Anda kalau beli buku, pilih, jangan tergiur oleh indah judulnya saja. Wah, mantap ini judulnya ini. Wah, lihat judulnya saja. Tanya, ketahui dulu pengarangnya ini siapa ini. Anda tidak kenal, tanya kepada guru Anda. Di sini Anda ustaz, Anda siapa guru Anda yang Anda percayai? Orang yang thiqah, insyaallah manhajnya lurus, akidahnya lurus. Tanya kepada dia, ustaz, saya mau beli buku, ini ada buku judulnya bagus, pengarangnya ini. Bagaimana nih ustaz? Kita minta pendapat guru kita, itulah guru kita. Tempat kita bertanya. Oh, hati-hati Anda. Jangan beli itu. Ini buku-buku ini walaupun bagus bahasa dia, tulisan dia, tapi di situ ada tersisip permasalahan-permasalahan yang berbahaya bagi akidah misalnya. Dia tahu. Nah, ini gunanya. Maka walaupun buku itu bermanfaat, bisa dijadikan sarana untuk menuntut ilmu, tetapi buku harus dipelajari dengan guru. Artinya kembali lagi kepada ulama juga. Tidak bisa Anda belajar sendiri. Berapa banyak orang yang bolak-balik dia membaca buku itu, tidak paham-paham apa maksudnya ini ya. Lama dia pikir. Lalu dia hadir di majelis ilmu, duduk. Terdengarlah ustaz itu menjelaskan hanya dengan beberapa ungkapan yang singkat, langsung dia paham. Oh, itu maksudnya. Oh, itu ya. Dia payah mikirkannya apa maksudnya ini. Tidak paham. Tinggal dijelaskan saya sedikit oleh ustaznya, selesai. Maka belajar dengan guru itu mempercepat pemahaman kita. Jadi silahkan Anda beli buku. Jangan khawatir kawan-kawan yang jual buku. Silahkan beli buku. Tetapi buku harus juga didampingi oleh guru. Artinya Anda baca buku, tanya kepada guru. Pilih buku, tanya guru juga, buku apa yang bermanfaat. Ustaz, saya mau beli buku sekarang, buku apa kira-kira yang pantas untuk saya beli, misal dalam masalah akidah. Saya sudah punya kitab akidah, kitab tauhid, udah, kasus syubhat, udah, ini terjemahannya, sudah, apalagi ustaz kira-kira yang bermanfaat. Nanti ustaz itu akan alihkan, mungkin kamu bagusnya beli ini lagi, kitab ini lagi, baca, kuasai. Nah ini, ya, jadi buku juga harus dipelajari dengan guru. Dan kalau hanya bersandar kepada buku-buku saja, biasanya pertama sering terjadi kesalahan dalam pemahaman. Dan karakter orang yang belajar hanya dengan buku saja membuat karakter dia itu keras. Kenapa? Karena ketika orang belajar dengan guru itu banyak yang dia pelajari. Adab, akhlak, bagaimana guru itu menjelaskan satu masalah itu. Karena tidak terkadang apa yang kita dapat di buku itu terkadang tidak bisa langsung kita terapkan di realnya. Sementara guru kita punya kaedah-kaedah yang dia pelajari dari guru-guru dia. Bagaimana cara menerapkan perkara-perkara itu di realnya, di alam nyata. Nah, ini perlu kita pahami. Nah, inilah gunanya, guna guru itu. Yang berikutnya, sandungan yang berikutnya. Yang keberapa? 4. Yang keempat, menimba ilmu dari as-saghir. Para ulama menyebutkan akhdzul ilmi anil as-saghir. Menimba ilmu dari orang-orang kecil, maksudnya keilmuannya masih kecil, masih dangkal, usianya pun masih muda. Nah, tentu di sini kita harus sesuaikan dengan kondisi daerah kita. Di tempat di Indonesia ini, mana kita akan dapat ulama, mau belajar sama ulama? Tidak ada kita temukan, susah kita menemukan, sulit mendapatkan ulama di Indonesia ini. Maka ketika ulama tidak ada, maka kita bisa dapatkan murid-muridnya ulama yang kita harapkan mereka juga bisa mengajarkan kepada kita ilmu yang sudah dia dapat dari para ulama. Nah, itu ustaz-ustaz kita banyak. Nah, as-saghir, kalau ada yang lebih besar, yang lebih keilmuannya lebih dalam, lebih tinggi, maka itulah yang lebih patut untuk kita jadikan sebagai seorang guru. Pilih-pilih guru. Jangan sembarangan memilih guru. Asal comot, asal ada kajian kita datang. Lihat. Kadang-kadang walaupun dia sudah sarjana. Jadi ada itu di tempat kami. Salah seorang dai. Dai ini kan banyak ya, dai banyak. Pokoknya ada menjelaskan kepada jamaah tentang masalah kalau orang hendak berkorban itu kan disunnahkan, di dalam hadis disunnahkan apabila sudah masuk Zulhijjah, yang ingin berkorban itu dilarang dia memotong kuku, memotong bulu-bulu yang ada di tubuhnya. Nah, sang guru ini menjelaskan kepada murid-muridnya, hadis itu dia terjemahkan, jadi apabila salah seorang dari anda, dari kamu berniat untuk berkorban masuk Zulhijjah, maka jangan memotong kuku-kuku hewan kurbannya, jangan memotong bulunya. Ada seperti itu. Jadi jangan sembarangan cari guru. Dia ingin menjelaskan mungkin sesuai sunnah, tapi dia sendiri tidak paham. Ada yang bertanya, Ustaz, apa ya gitu ya Ustaz? Ini kemarin ngaji gini-gini. Loh, siapa juga yang mau motong kuku kambing? Kan gak ada. Aduh, ada. Untuk apa kuku kambing dipotong-potong juga? Jadi siapa? Jadi dia harusnya kan bisa dipahami. Nah, akhirnya kan bisa salah paham. Ini masalah-masalah yang sebenarnya tidak terlalu berat yang bisa dipahami. Tetapi karena terkadang ada orang-orang yang belum pantas untuk tampil mengajarkan ilmu, dia merasa sudah puas dengan ilmunya. Nah, itu tadi. Jadi sandungan bagi dia untuk meraih ilmu yang lebih banyak. Akhirnya dia merasa sudah cukup dengan yang ada pada diri dia. Dia sampaikanlah apa adanya. Seperti itu. Akhirnya menjadi bahan tertawaan jamaah. Ini ustaz ini masa iya ada orang. Ngapain juga bulu kerbau sapi itu dipotong-potong. Tidak ada kurang kerjaan apa. Padahal jelas yang dimaksud oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang yang berkorban itu. Hikmahnya salah satunya agar bisa mereka juga merasakan seperti yang dirasakan oleh orang-orang yang berhaji. Karena mereka ketika berihram, setelah berihram untuk haji, mereka tidak boleh lagi memotong kuku, memotong rambut, bulu-bulu yang ada di tubuh mereka. Jadi mereka bisa merasakan seperti itu juga. Nah, ini sebenarnya salah satu hikmahnya. Di sini pentingnya, pilih guru yang betul-betul memiliki pemahaman. Yang sudah belajar dari ulama. Atau dari murid-murid ulama. Atau dia juga sudah belajar kepada orang-orang yang ahli. Dan nampak kepada dia ada keahlian itu. Dalam penguasaannya terhadap ilmu. Sandungan yang berikutnya dalam menuntut ilmu. Yang keenam. Kelima. Tidak bertahap dalam menuntut ilmu. Manusia ini memang pembosan. Belajar, kita beli kitab misalnya Arba'in Nawawiyah, ada syarahnya. Baru baca 1-2 hadis, bosan, tutup, beli yang lain. Baca lagi, udah langsung beli syarah sebelum Bulughul Maram yang besar-besar itu. Baca. Bosan, beli kitab, baca lagi, belajar ini. Jadi dia tidak mengikuti tahapan-tahapan ilmu itu. Tidak tadarruj, kata para ulama. Mulai pelajari ilmu itu dari yang kecil-kecil dulu. Kuasai itu, pahami. tahap berikutnya harus sabar. Saya dari dulu belajar udah berbulan-bulan masih haza kitabun juga Ustaz. Iya. Kok lama sekali belajar bahasa Arab, susah ya belajar bahasa Arab. Ya harus ada prosesnya. Baru belajar 6 bulan, 7 bulan. Orang belajar bertahun-tahun. Anak Anda saja yang cerdas, masih muda, masih kecil, 6 tahun di pesantren belum apa-apa bahasa Arabnya. Apalagi kita yang sudah tua-tua mau belajar bahasa Arab, baru 6 bulan sudah tidak sabar. Wah susah ya, 6 bulan ingin cepat pandai. Gak bisa. Nah, harus mau mempelajarinya sesuai dengan tahapan-tahapannya. Jadi tidak loncat-loncat. Yang berikutnya, yang ke-6. Bangga terhadap diri. Ujub. Bangga. Jadi karena sudah ngaji, sudah memelihara jenggot, ya alhamdulillah itu sunnah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah pakai jilbab lebar. Sudah pokoknya sudah rajin mengajilah. Kemudian merasa diri itu sudah seperti seolah-olah sudah melewati jembatan. Sudah sampai di ujung sirat. Iya, seolah seperti itu. Kenapa perasaan itu muncul? Merasa diri dia sudah hebat saja. Wah, dia paling udah seolah-olah udah dijamin ini, karena udah mengaku ngikuti sunnah ini, udah dijamin, udah hadir di kajiannya Ustadz Fulan udah dijamin, nggak ada. Sehingga apa? Ngelihat jemaah-jemaah atau kaum muslimin yang lain itu remeh saja, rendah. Dia bangga dengan diri dia, hebat udah ini, udah ngikuti sunnah. Akhirnya dipandang remeh saudara-saudarinya yang lain. Nanti ada nanti baru ikut ngaji akhwatnya datang masih pakai celana panjang kan, pakai jilbab, udah pakai kerudung itu jilbab yang lehernya tercekik itu kan. Katanya jilbab bunuh diri kata orang kan. Dililit di sini kan. Iya, seperti itu, ada pakai masih pakai celana panjang langsung dipototin kan. Akhirnya dia bingung kan, "Wih, ngapain ya? Saya kok dilotin aja. Ada apa ini?" Akhirnya dia merasa rendah diri dia. Yang kiri kanan juga tidak negur, tidak ada basa-basi sedikit pun, tidak ada tegur sapa. Kalau ngelihat itu tajam matanya. Ya wajar kan pakai cadar jadi lain kan. Perasaan dia sudah aneh saja dilihat itu. Akhirnya dia, "Wah, susah ngaji di sana." Kenapa susah? Enggak enak. Orang sana orang surga punya mereka semua. Mereka udah hebat-hebat. Kita ini orang-orang banyak dosa, ini apa semacam udahlah. Keluhan-keluhan itu memang ada. Bahkan ada yang pernah sampai tulisan itu langsung ditulisnya dan dia hadir, "Ustaz, kenapa jemaah-jemaah Ustaz ini kok pada memplototin saya?" Dia tulis, "Saya kesini mau bertanya agama, mau mengaji. Kok saya seperti orang aneh diliatin, dia apa begini? Sebenarnya apa memang seperti ini?" Begitu. Ini orang yang belum paham, belum mengerti, harus kita kasihani. Harus ada belas kasih kita. Jangan menganggap diri kita itu, bisa jadi suatu saat dia bertaubat, betul-betul bersungguh-sungguh, ikhlas dan tulus, dia lebih baik di sisi Allah daripada kita, yang sudah merasa hebat, ternyata kita sombong dan angkuh. Nah ini, bahkan seharusnya kita raih tangannya. Kita sapa dia, "Masya Allah, ahlan, apa kabar? Gimana keluarga, sehat semuanya? Siapa namanya?" Kenalan udah. Senang dia kan, "Wah enak di sini ya. Ukhuwahnya kuat, kekerabatannya, keluarganya, muka mereka berseri-seri menyapa saya, bukan tampang angker saja." Gitu kan. Jadi jangan anggapan mukmin yang kuat itu harus, "Wah, enak ya." Mukmin yang kuat itu dia sanggup untuk tawadhu di hadapan saudaranya, senyum, ramah, tegur sapa. Nah, jadi salah satu penghalang ilmu itu akhirnya banyak orang yang terhalang untuk menuntut ilmu karena itu. Akhirnya dia malas untuk datang ke majelis ilmu. Pokoknya jangan lagi tempat orang-orang yang berjenggot, susah. Nah, ada istilah-istilah seperti itu muncul karena sikap-sikap kita tadi. Jadi jangan ada merasa ujub, bangga terhadap diri. Ketika seseorang ujub, itu sebenarnya tipu daya syaitan untuk menyesatkan kita agar dia punya teman. Karena ujub itu adalah sifat iblis. Ujub itu yang membuat dia akhirnya terusir dari sorga
0: Ujub itu yang menyebabkan dia menghinakan dan melecehkan Nabi Adam ketika dia mengatakan ana khairun minhu, aku lebih baik daripada Adam. Nah, barang siapa yang memiliki rasa ujub itu, maka dia sudah menjadi pengikut iblis. Banyak berlindung. Tawadhu, rendahkan diri itu. Anggap diri kita itu belum selamat. Memang belum selamat. Belum, siapa sih yang menjamin kita? Banyak dosa kita itu yang tidak diketahui oleh orang. Nah, itu yang harus kita tanamkan pada diri kita sehingga kita terus berusaha untuk memperbaikinya. Dan tidak sombong di hadapan saudara-saudari kita. Jadi, ada salah seorang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah sering dihukum oleh Rasulullah, dicambuk karena mabuk. Kisahnya ada di Sahih Bukhari. Sampai suatu ketika tertangkap lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dicambuk. Jadi ada salah seorang sahabat, bahkan disebutkan dalam beberapa riwayat itu adalah Umar radhiyallahu anhu, mengeluarkan kata-kata yang keras terhadap orang ini. Kalau bahasa kitanya, kamu ini betul-betul tidak jera-jera, enggak kapok-kapok, sudah ditangkap oleh Rasulullah masih saja berbuat seperti itu. Rasulullah berkata kepadanya, mahlan, pelan wahai Umar, tahan. Inni la'a'lamu annahu yuhibbullah wa rasulah. Aku benar-benar tahu orang ini sebenarnya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Tapi mungkin ada sebab-sebab yang membuat dia lemah, tergelincir. Harus kita raih dia. Walaupun dia dihukum oleh Rasulullah, tetapi tetap tidak boleh dikasari. Kalau hukum tetap harus ditegakkan. Namun sebagai seorang muslim, kita harus kasihan dan ingin menyelamatkan dia dari kubangan maksiat itu. Nah, lihat sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat ini. Baik, kita lanjutkan karena waktu terus berjalan. Yang berikutnya, yang ketujuh, isti'jalut thamarah, tergesa-gesa ingin cepat mendapatkan hasil. Itu juga tidak boleh dalam menuntut ilmu. Seperti saya katakan tadi, tidak sabar dengan waktu panjang menuntut ilmu, tergesa-gesa ingin cepat berhasil, akhirnya tidak selesai juz 30 itu, apalagi 30 juz. Karena ingin cepat selesai aja. Dan kadang-kadang karena ingin cepat mendapatkan hasil itu, akhirnya tidak mutskin, tidak mantap ilmu itu, ngambang. Nah, biar sedikit tapi terus diulang, muzakarah, diulang-ulang. Jadi ada salah seorang ulama, imam, setiap dia pulang dari mempelajari ilmu, dia pulang ke rumahnya, diulang-ulang. Pernah dia pulang mengulang-ulang hadis itu, diulang-ulang terus, sering diulang-ulang, sampai istrinya mengira suaminya ini susah menghafal. Istrinya sambil kerja di dapur, di rumah, dia dengarkan, langsung dia bilang, bang, itu bahasa kitanya ya, saya sudah hafal, hafiztu ma kult, saya sudah hafal apa yang kau ucapkan tadi. Langsung sombong istrinya kan, wah, saya sudah hafal nih bang, yang kamu ucapkan tadi. Suaminya tadi bilang, oh ya, coba, langsung istrinya bisa, wah hebat, dia diam aja. Seminggu setelah itu, suaminya berkata kepada istrinya, hat ma hafizta, coba baca lagi yang kamu katanya hafal kemarin. Enggak ingat lagi dia. Enggak ingat lagi. Apa kata suaminya? Saya mengulang-ulang itu bukan karena tidak bisa hafal, supaya saya tidak seperti kamu. Supaya saya tidak seperti kamu. Nah, istrinya memang cepat hafal, cepat lupa juga. Dia ulang-ulang, terus sabar dia ulang-ulang. Supaya apa? Supaya lengket. Nah, jangan buru-buru saja ingin mendapatkan hasil. Ada yang ulama itu, sampai disebutkan oleh siapa nama ulamanya itu ya, Abu Ishaq, Abu Ishaq Asy-Syirazi, itu mengulang-ulang ilmu yang dipelajari dalam satu materi itu sampai 70 kali diulang 70 kali. Ada yang 100 kali. Mereka tidak bosan. Kita baru hafal berapa menit menghafal. Ah, belum hafal juga, pindah lagi. Nah, akhirnya hafalnya ayat pendek aja. Karena tidak sabar menghafal. Jadi harus, jangan buru-buru mendapatkan hasil. Harus sabar. Kemudian berikutnya, yang keberapa lagi?
1: 8 ya. Yang ke-8, rendahnya tekad dan cita-cita. Jadi ya, saya penting hadir ke majelis ilmu, yang penting ya bisa hadir. Waktu saya sedikit, cuma daripada enggak pengajian. Nah, ini rendah tekadnya ini. Ngisi-ngisi waktu daripada enggak ngaji. Nah, ini rendah nih cita-citanya. Ini jadi penghalang dia untuk bisa meraih ilmu yang bermanfaat. Maka dia dapat, ya itulah, sedikit-sedikit itu saja. Makanya kadang ustadz itu sudah membahas dari A sampai Z. Ketika pertanyaan masih ada juga yang bertanya masalah yang dibahas itu. Kadang-kadang sudah disebutkan ustadz itu di majelis itu, bahas masalah itu, nanti pertanyaannya, ustadz apa hukumnya ini? Padahal dibahas itu. Kenapa? Karena dia duduk itu ya sekedar hadir saja. Nah, seorang penuntut ilmu agama, walaupun dia sudah tua dan segala macamnya, dia tetap harus punya semangat, tekad yang kuat untuk mendapatkan ilmu itu. Dengar penuturan Ibnul Jauzi tentang cita-cita dan tekad yang tinggi. Apa kata beliau? Wa inni la adzkuru laka ba'dha ahwali. Aku akan ceritakan kepadamu sebagian dari apa yang aku alami. Fa inni adzkuru nafsi wa li himmatun aliyah. Aku ingat bagaimana aku dahulu memiliki tekad yang sangat tinggi. Wa li nahwun min 6 sinin. Umurku ketika itu baru 6 tahun. Wa ana qarinu sibyanil kibar. Tetapi aku menandingi dalam menuntut ilmu itu sudah selevel dengan anak-anak yang sudah besar. Fama adzkuru anni la'ibtu fi tariqin ma'asabi. Aku tidak pernah ingat kalau aku bermain-main di jalanan bersama anak-anak kecil. Umurnya baru 6 tahun. Dia sibuk berburu ilmu. Umurnya 6 tahun, dia sibuk ke majelis ini, ke majelis ini, ke majelis ini. Apa kata dia? Aku tidak pernah ingat aku bermain dengan anak-anak kecil lain di jalanan. Wala duhiktu duhikan kharijah. Aku juga tidak pernah ketika itu tertawa, terbahak-bahak berlebih-lebihan. Kalau anak kita memang tidak main di jalanan, Pak, Bu. Main dia di depan PS. Wah, ya tidak di jalanan. Jalanannya di dalam PS itu dia ngebut-ngebutan ini dan segala macam. Alasannya ya Ustaz, daripada dia main di jalanan, ya tidak apa-apalah, biar di rumah saja dia bisa fokus main. Daripada dia nonton TV, biarlah main PS. Ini solusi-solusi yang tidak baik. Orang tua yang rasa kasihan yang berlebihan kepada anak, yang akhirnya menyebabkan anaknya menjadi korban dari rasa kasihannya itu. Nah, apa kata beliau? Hatta ini kuntu wali sab'u sinin au nahwuha ahdur rahbatal jami' atlubul muhaddith fa yatahaddasu bisamri tawil fa ahfaz fa arji ila al bait fa aktubuhu wa laqad kana sibyan yanziluna dijlah wa yatafarrajuna ala al jisr. Kata beliau, bahkan aku betul-betul ingat, sesungguhnya aku ketika itu berumur 7 tahun atau segitulah kurang lebih, aku menghadiri majlis di Masjid Jami'. Aku mencari para muhaddits, ahli hadis yang menyampaikan hadis sampai larut malam. Fa ahfaz, aku hadir dan menghafalkan hadis-hadis itu. Fa arji ilal bait, lalu aku pulang ke rumah. Fa aktubu, dan aku catat kembali hadis itu. Umurnya 7 tahun. Mana ada anak seperti itu di zaman sekarang? Bukan karena tidak ada, karena tidak ada orang tua yang memotivasi dia untuk itu. Makanya tidak ada. Pulang dia catat lagi. Saya ingat bapak saya, karena bukan ulama saja. Bapak saya dulu waktu saya kecil, waktu saya sekolah dasar, dia seorang guru, tapi dia bukan ulama, orang awam. Tapi metode yang dia terapkan kepada saya luar biasa. Waktu di zaman itu kan TV masih hitam putih. Bahkan kalau di kampung saya itu, kalau nonton itu ramai-ramai di tanah lapang pakai TV-nya satu itu. Nah, bapak saya waktu itu beli TV hitam putih. Jadi karena dia orang umum, ya sesuai diarahkannya ke untuk umum juga. Dulu kan ada Dunia Dalam Berita, Berita Nusantara, itu dulu. Dia mewajibkan saya duduk di depan TV khusus berita itu. Membawa buku, tulis, dan pena. Harus mencatat setiap berita itu. Begitu dulu dia. Duduk sini. Catat. Catat. Berita itu. Catat. Setelah seminggu dia minta buku itu lagi. Nah, ditanyanya, siapa presiden ini yang berkunjung ke sini? Wah, gini. Apa kejadian yang terjadi ketika ini, ketika itu, ketika itu? Ditanya lagi. Dan itu yang dia terapkan. Dia karena bukan ulama saja. Kalau qadarullah, kalau seandainya dia ulama mungkin bisa lebih lagi. Tapi karena dia orang umum, seorang guru, diarahkan seperti itu. Nah, dia ingin dengan sesuatu yang kecil itu dia ingin berikan manfaat. Dan ketika itu habis dunia dalam berita jam 9 ya waktu itu tidak boleh lagi, harus tidur. Dan kadang-kadang kan ada pengen nonton film juga. Kadang sampai nangis-nangis enggak boleh. Sampai nangis pokoknya kadang-kadang diikat di tempat tidur, tidur. Tidak boleh lagi hadir. Begitu dia dulu ingin anaknya TV itu hanya dapat yang bermanfaat saja. Nah, kalau kita sekarang kan bebas saja kan. Kita yang udah TV ini call apa nama laptop, PS, main internet, anak kita bebas semuanya. Tidak kita arahkan. Nah, kenapa tidak kita arahkan? Misalnya sekarang ada TV Roja, anak kita duduk, cukup mungkin sekali seminggu saja ada kajian. Ayo catat, bawa pena, ngajarkan dia apa yang bisa dia catat, nanti kita koreksi. Bahkan dia akhirnya menjadi terbiasa. Sebenarnya inilah perbedaan orang-orang dulu, orang tua dahulu dengan sekarang. Bagaimana mereka punya semangat yang tinggi dan mereka wujudkan untuk membentuk anak-anaknya. Dan barangkali itu juga yang akhirnya memberi pengaruh kepada saya dalam berretorika, berbahasa. Karena itu bahasa dalam berita itu kan bagus. Nah, terus bayangkan setiap hari duduk nulis berita terus kan, lihat orang berbicara begitu. Nah, itu tentu berbekas. Nah, barangkali itu faedah sehingga saya bisa berbicara di depan umum seperti ini bitolakoh dengan lancar dan segala macamnya. Semoga Allah membalas kebaikan-kebaikannya dan mengampuni dosa-dosanya. Nah, jadi cita-cita yang tinggi, lihat Ibnul Jauzi. Dan saya sampaikan itu agar bisa pula kita terapkan setidaknya sesuatu yang bermanfaat untuk anak-anak kita, metode-metode ke sesuatu yang lebih baik itu. Walaqad kana sibyan, dulu anak-anak, yanziluna dijlah. Ketika itu saya sibuk menulis itu, anak-anak kecil seusia saya mereka bermain di sungai Dijlah. Wa yatafarrajuna 'alal jisr, mereka bermain di jembatan, mandi, lompat dan segala macamnya. Wa ana fi zamani sigari akhuzu juz'an. Sementara saya ketika kecil itu saya ambil satu juz, wa aqud hujzatan minan nas ila janibir raqah fa atashaghal bil ilmi. Lalu saya pergi duduk di salah satu sudut atau pojok bersama sekelompok manusia para penuntut ilmu dan sibuk dengan ilmu. Wa kuntu usbihu wa laysa li ma akulu wa umsi wa laysa li syai. Dan pada masa itu di pagi hari aku tidak punya sesuatu yang bisa aku makan. Di petang hari aku pun tidak punya apa-apa. Tapi dia tetap gigih untuk belajar dan menuntut ilmu. Nah, semangat-semangat, tekad-tekad yang seperti ini harus kita tanamkan, kita wariskan kepada anak-anak kita. Kalau kita mungkin rasanya tidak mungkin lagi, anak-anak kita, generasi kita, anak-anak muda kita. Beliau juga berkata, ta'ammaltu ajaba, aku sudah merenungi perkara-perkara yang menakjubkan. Wa huwa anna kulla syai'in nafisin khatirin yatulu tariquhu wa yakthuru at'abu fi tahsilihi. Apa kata beliau? Saya sudah merenungi satu perkara yang ajaib, yaitu bahwasanya segala sesuatu yang berharga, segala sesuatu yang bernilai itu yatulu tariqu, panjang jalan untuk meraihnya. Wa yakthuru at'abu fi tahsilihi, dan kita harus berletih, bertungkus lumus, banting tulang, peras keringat untuk mendapatkannya. Fa innal ilma lamma kana asrafal asya, dan tatkala ilmu itu adalah perkara sesuatu yang paling mulia, lam yahsul illa bitta'bi, tidak mungkin didapat kecuali dengan rasa letih, capek, lelah. Jadi kalau ada yang mengaji capek, ya memang capek. Ilmu itu adalah yang paling mulia dan tidak mungkin didapat kecuali dengan rasa letih dan lelah pula. Tidak mungkin dicapai kecuali dengan ta'ab, wassahar, begadang malam, wattikrar, diulang-ulang, wahajril ladzat, meninggalkan sebagian kelezatan dan kenikmatan, warroha, meninggalkan rehat. Nah, Hatta qala ba'dul fuqaha, sehingga sebagian ulama-ulama ahli fikih berkata, baqitu sinin ashtahi al-harisata la aqdur li'anna waqta bai'iha waqtu sima'id dars. Aku sudah bertahun-tahun ingin makan harisah, sejenis makanan yang enak, tapi sampai sekarang tidak juga bisa. Bukan karena tidak ada uang. Kenapa? Li'anna waqta bai'iha waqtu sima'id dars. Karena waktu orang menjualnya serentak dengan waktu pelajaran. Akhirnya bertahun-tahun dia tahanlah selera itu. Kapanlah saya bisa makan ini? Dia tinggalkan ilmu, dia juga enggak mau. Sudahlah, dia simpan saja angan-angan itu. Ini lebih penting. Bertahun-tahun dia tekan itu. Itu bertahun-tahun. Yang lebih aneh lagi, terkadang majelis ilmu ditinggalkan hanya karena ada sirah langsung bola. Wah, itu lebih aneh lagi. Yang lebih parah lagi, pernah kejadian, Pak Bu, saya sendiri mendengar langsung ustadz itu yang bercerita kepada saya, ustadz yang ngalaminya. Dan hari itu juga majelis dia diliburkan oleh jamaahnya. Kenapa? Ada final bola. Waktu itu saya lihat ustadz itu lagi duduk aja dekat di teras itu. Loh, ustadz katanya tadi pergi ngaji, kok gak jadi? Katanya tadi pergi ngaji. Iya itulah, tadi saya ditelepon sama jamaah mau pergi. Pak ustadz, ini jamaah banyak tidak datang. Kenapa? Pada nonton ini final, jadi kita libur dulu kajiannya. Waduh, bayangkan lemahnya cita-cita dan tekad kaum muslimin di zaman sekarang. Mereka para ulama itu akhirnya tidak bisa menikmati harisah makanan itu. Kenapa? Karena orang yang menjualnya serentak dengan waktu dia hadir di majelis ilmu. Akhirnya dia korbankan, biarlah makanan itu, ini yang paling penting dan paling paling mulia.
0: Walaula ma'ana Yusuf alaihi salam maqila lahu ayyuhas siddiq,
1: kata Ibnu Jauzi, kalaulah bukan karena Nabi Yusuf alaihi salam itu merasakan pahit dan getir, merasakan berat dan ujian serta cobaan itu, dia tidak akan dipanggil disebut oleh Allah ayyuhas siddiqu, wahai orang yang siddiq.
0: Walaqad ta'amaltu nailat durra minal bahr,
1: aku coba renungi bagaimana orang mengambil mutiara di dasar lautan.
0: Faraaituhu ba'da mu'anatish syada'id,
1: lalu aku dapati mereka mencari mutiara itu dengan susah. Menyelam, ada yang sampai pekak telinganya. Kalau penyelam-penyelam mutiara yang tradisional itu kan mereka menyelam tanpa bantuan ini. Menyelam. Nah, akhirnya karena tekanan semakin dalam, tekanan air itu semakin kuat, lama-lama dia rusak gendang telinganya itu. Nah, sampai seperti itu, berat, susah. Bahkan orang penyelam alami itu semakin jauh dia, kadar oksigen itu kan semakin sedikit. Dan oksigen dia terbatas. Kadang-kadang mereka menyelam sampai 5-6 menit. Semakin banyak gerakan, semakin banyak oksigen yang dia gunakan. Dan ketika oksigen itu sedikit, ini berbahaya bagi otak dia. Jadi risiko dia berat. Makanya susah, berat sekali itu risiko yang diambilnya. Dan dia perhatikan, ulama ini, imam ini merenungi, ternyata dia baru dapat kemutiara yang sangat mahal itu setelah dia bersusah, bersusah payah. Kalau sekarang kan memang sudah ada dibudidayakan mutiara, enggak susah-susah lagi ya. Beliau kan menceritakan bagaimana dahulu.
0: Wa man tafakkara fi ma dzakartuhu mathala banat lahu amsal.
1: Barang siapa yang merenungi apa yang aku sampaikan tadi, maka jelaslah bagi dia permisalan-permisalan ini. Anda bandingkan mutiara yang asli langsung diambil itu harganya jauh lebih mahal dari mutiara yang diternak. Itu jauh lebih mahal yang asli itu. Dan untuk mendapatkannya juga tentu jauh lebih lebih sulit. Nah, beliau ingin memberikan gambaran untuk meraih ilmu itu ya harus susah, harus sulit. Kita harus memiliki cita-cita dan tekad yang tinggi sehingga kita bisa mengalahkan segala bentuk kesulitan dan kesusahan itu. Kemudian perkara berikut yang menjadi sandungan menuntut ilmu, at-taswif. Taswif itu diambil dari kata bahasa Arab saufa, nanti, nanti. Ha, menunda-nunda. Suka menunda-nunda untuk berangkat menuntut ilmu. Ah, nantilah, biasanya kan mulai pengajian kan kalau diumumkan jam 8, paling-paling nanti jam 9 itu, nantilah. Jemaah sekarang malah memang banyaknya nunggu ustaz datang dulu, dia baru datang. Nah, ya. Kadang-kadang saya kalau di sana saking kalau lihat jamaahnya sedikit ini sudah mulai biasanya kan mulai-mulai nanti mulai lambat-lambat jamaah. Itu sengaja saya cepat mulai ketika jamaah sedikit. Ayo kita mulai cepat biar mereka terlambat semua. Biarin. Nah, mulai nanti waduh udah mulai telat. Ah besok dia datang cepat lagi. Nah, jadi enggak apa-apa kalau kita buat acara, kalau kita misalnya buat jam 9 ustadznya sudah datang, jamaah masih sedikit mulai aja. Tidak ada masalah, yang lain biar ketinggalan, dia merasa rugi sendiri, nanti akhirnya dia berusaha untuk datang lebih awal. Nah kadang-kadang orang menunda-nunda, nantilah saya datang sebentar lagi, saya siap-siap sebentar lagi, akhirnya dia datang terlambat, dapat tempat yang paling belakang, dengar pun sudah samar-samar. Nah, iya, apa tadi ya dibilang dikatakan oleh ustaz ya, apa tadi ya, kayaknya salah deh, begini begitu. Atau, ah nanti besok kan masih ada pengajian lagi, majelis berikutnya aja, besoknya lagi, aduh. Ada lagi halangan. Ah besok yang pengajian yang hari inilah, hari itu. Lama-lama akhirnya tidak datang. Akhirnya semakin jauh. Berat untuk datang ke majelis ilmu. Jangan tunda. Selagi ada punya kesempatan, ada waktu, tidak ada uzur yang menghalangi Anda untuk hadir ke majelis ilmu. Tidak ada perkara yang lebih wajib yang harus Anda tunaikan. Datang ke majelis ilmu. Tuntut ilmu. Yang terakhir pada hari ini kita sampaikan. At-tamanni. Banyak berangan-angan. Menuntut ilmu itu bukan dengan angan-angan. Keimanan itu bukan dengan bermimpi. Oh, nanti berangan-angan jadi ulama, jadi ustaz, hafal Al-Quran. Tidak ada gunanya. Datang aja lah ke majelis ilmu itu. Dan jangan tuju, pokoknya niatkan ikhlas itu untuk menghapus kebodohan dari diri Anda. Kata Imam Ahmad, salah satu ikhlas itu, menghapuskan dalam menuntut ilmu itu, menghapuskan kebodohan dari diri, niatnya itu, agar kita bisa beribadah dengan ikhlas dan benar kepada Allah. Tabaraka wa ta'ala. Niatkan saja itu. InsyaAllah Allah akan berikan ilmu. Jangan banyak berangan-angan dan bermimpi dalam menuntut ilmu. Baik ikhwan akhwat, jamaah kaum muslimin dan muslimat, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita, bisa menggerakkan lagi hati kita untuk giat menghadiri, mengkaji, mendalami ilmu syar'i. Waktu yang tersisa kita gunakan untuk bertanya jawab. Silakan tulis dan ajukan pertanyaan ke depan. Ini tadi yang pertama. Pak Ustadz, saya mau tanya, apakah ilmu yang kita belajar tanpa guru yang membimbingnya bermanfaat atau tidak? Contoh, kita beli buku terus kita belajar, apakah bisa dipertanggungjawabkan? Mohon penjelasannya, terima kasih. Tadi sudah saya jelaskan, cara menuntut ilmu itu ada dua, melalui guru langsung, kedua melalui buku. Tetapi buku juga harus didampingi oleh guru. Artinya apa? Yang tidak kita pahami, yang ragu kita itu, di buku itu tanyakan kepada guru. Dan jangan beli buku kecuali kita sudah betul-betul tahu siapa pengarangnya, apakah seorang yang memiliki akidah yang benar, manhaj yang lurus, orang yang terpercaya, dan isi buku itu tentang apa. Setelah kita yakin betul, sudah kita tanya kepada guru kita yang kita percaya tentang buku itu, boleh kita beli-beli. Insya Allah itu bisa dipertanggungjawabkan. Dan utamakan membeli buku para ulama. Utamakan untuk membeli buku kitab akabir, bukan asaghir. Ulama-ulama besar, bukan yang kecil-kecil. Karena ilmunya para ulama itu jauh lebih berkah. Jauh lebih berkah. Oh, dari sini ya? Ini yang pertama ya. Semoga Allah selalu menjaga antum, Ustaz. Amin, dan antum juga. Ana ingin menanyakan tentang istiqamah. Terkadang dan sering pula, ketika ana menuntut ilmu seperti sekarang ini, ana semangat dan kembali bergairah dan selalu mengingat akhirat. Akan tetapi ketika ana kumpul kembali sama teman-teman, sepertinya hilang apa yang mendapatkan, yang ana dapatkan di majelis ilmu. Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khairan ya Ustaz, wa barakallahu fika. Saudaraku, penyebabnya karena Anda pulang, Anda berkumpul dengan teman-teman yang barangkali tidak bersemangat untuk ilmu. Nah, akhirnya ya udah, semangatnya cuma urusan dunia saja, akhirnya luntur lagi.
0: Tapi kalau Anda lebih sering berkumpul, bergaul dengan orang-orang yang punya semangat untuk menuntut ilmu dan mengamalkannya, maka insya Allah kita akan sering termotivasi. Oleh karena itu, salah satu perkara yang bisa menopang, mendukung kita untuk istiqomah dalam menuntut ilmu itu, sering berkomunikasi, sering bergaul, berteman.

Orang yang punya semangat untuk ilmu, punya semangat mengamalkannya, punya semangat untuk mengamalkan sunnah, menegakkan agama, membuat kita juga memiliki semangat dan termotivasi. Jadi pilih teman, pilih kawan, dan jangan hidup sebatang kara atau sendiri saja, karena syaitan akan mudah menggoda kita. Ustaz, mana yang lebih utama dalam pengarahan ilmu kepada anak? Apakah hanya ilmu agama saja atau terkait ilmu dunia? Khususnya pengarahan kepada anak yang akan memasuki universitas. Karena bukankah diperlukan adanya dokter, jaksa, polisi, atau profesi lainnya yang bermanhaj salaf? Saudaraku, di sini ada satu hal yang terselip dalam pertanyaan ini. Orang tua mengira ketika dia memasukkan anaknya di pesantren, tugas sudah selesai. Tidak. Kewajiban orang tua untuk menanamkan agama itu terus ada di pundaknya. Coba lihat Luqman. Apa wasiat dia kepada anaknya? Dia berikan butir-butir wasiat kepada anaknya. Satu persatu, mulai dari masalah akidah sampai masalah akhlak. Padahal dia tahu anaknya tidak akan seperti itu. Dia tahu dirinya orang soleh, tapi dia tidak merasa lepas. Lihat Nabi Yakub, pesan dia kepada anaknya. Dia tahu seorang nabi, anak-anaknya juga banyak yang nabi. Tapi itu tidak membuat dia lepas tanggung jawab. Jadi sebenarnya pendidikan agama kepada anak harus sudah dimulai di rumah. Bahkan itu yang pertama sebelum di sekolah. Orang tua merasa, saya pilihkan pesantrennya mantap Ustaz. Wah, manhaj salaf. Keren pesantrennya. Masuk sana. Dikiranya sudah selesai tugasnya. Udah, tidak. Makanya banyak orang tua, anaknya di pesantren, tapi dia masih mengeluh juga, anak saya kok di pesantren kayak gitu, Ustaz, pulang sholat lalai juga, ini itu dan segala macam. Ini, Anda harus tetap ada keterikatan dalam pengarahan kepada anak itu. Walaupun dia di pesantren, Anda harus sering berkomunikasi, beri dia motivasi, semangat untuk beramal, beri dia, pokoknya bagaimanalah antum sebagai orang tua lebih tahu untuk memberi motivasi dan semangat, mengingatkan dia, menghargai dia sebagai penuntut ilmu. Jadi sehingga dia semakin kuat di atas ilmu itu dan dia di atas mengamalkan ilmu itu. Nah, mulai dari kita dahulu. Walaupun anak kita tidak sekolah di pesantren misalnya, kalau di rumah itu kita sudah mulai untuk mengajarkan dia ilmu agama, akidah, akhlak, insyaallah walaupun dia tidak sekolah agama, dia tetap lebih mudah terjaga, ada benteng dia. Ya. Nah, betul yang Anda katakan, kita juga butuh orang-orang yang pandai dalam bidang dunia, tapi tetap harus diingat, harus ditanamkan yang prioritas itu adalah agama. Anak harus tahu, kalau dia kuliah di fakultas kedokteran, dia harus tahu bahwa ilmu agama jauh lebih mulia daripada ilmu kedokteran itu. Bahwa ilmu agama lah yang akan menyelamatkan dia kelak di alam barzah ketika ditanya oleh mungkar dan nangkir. Ilmu dunia, ilmu agama itu yang akan menyelamatkan dia di yaumil mahsyar, di titi, di hisab, di sirat, dan ilmu agama itu yang akan membuat dia, menyebabkan dia masuk ke dalam surga, bukan spesialis kedokteran yang dia ambil itu. Dengan itu, walaupun dia belajar kedokteran, tapi dia tetap tidak melupakan agamanya. Dia tetap prioritas. Bahkan ilmu di dunia itu dia jadikan sebagai sarana untuk membangun agama ini, untuk menguatkan umatnya. Nah, seperti itu. Ustaz, mohon saran tips agar kita yang sudah tidak mudah ini untuk menghafal. Ustaz, mohon saran dan tips agar kita yang sudah tidak mudah ini mudah. Kita yang sudah tidak mudah ini mudah menghafal hadis, Al-Quran, dan ilmu. Untuk bapak-bapak kita yang mungkin sudah mulai usianya senja, ingin juga dia mempelajari ilmu, pertama
yang harus kita pahami.

Kita harus kenali kemampuan diri kita. Dengan mengenali kemampuan diri kita, kita juga bisa mengukur porsi ilmu yang akan kita pelajari. Nah, misalnya kita ingin menghafal Al-Quran, ya jangan bersaing dengan anak-anak muda. Wah, anak muda menghafalnya satu hari dia bisa satu lembar, dua halaman itu bolak-balik. Kita ingin pula, ya memang tidak akan mungkin sama. Jadi sesuaikan dengan porsi kita. Kemampuan kita sekarang ini menghafal berapa? Kalau misalnya 10 baris Al-Qur'an halaman itu 10 baris, sering lupa, ganti cuma mungkin 5 baris saja. Biar sedikit, harus sabar. 5 baris dihafal-hafal. Dihafal, dan ilmu itu supaya lengket harus mudzakarah. Mudzakarah itu mengulang-ulang ilmu dengan teman. Nah, ayo tolong pegang Al-Qur'annya, simak. Ditasmi dengan dia. Atau diulang-ulang. Dan para ulama dahulu, mereka biasa bermuzakarah. Mereka berbiasa pulang dari majelis, keluar dari pintu itu, kadang mereka langsung muzakarah. Ayo, tadi Ustadz bilang apa tadi? Gini. Uji, itu muzakarah. Untuk mengingatkan lagi ilmu itu. Saya akan sebutkan beberapa kisah tentang muzakarah ini. Ya. An Atha qala kunna nakunu 'inda Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma fayuhaddithuna. فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ إِنْدِهِ تَذَكَّرْنَا حَدِيثَهُ فَكَانَ أَبُو الزُّبَيْرِ أَحْفَذُنَا لِلْحَدِيثِ. Kata Atha bin Abi Rabah, kami duduk di majlis Jabir bin Abdullah, sahabat radhiyallahu anhu. Beliau menyampaikan hadis kepada kami. فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ إِنْدِهِ, apabila kami telah selesai dari majlis itu dan keluar dari sisinya, تَذَكَّرْنَا حَدِيثَهُ, kami langsung mengulang-ulang hadisnya. Coba kamu bacakan hadis ini tadi. Dengarkan, simak hadis saya. Fakana Abu Zubair, dan adalah Abu Zubair ahfadhana lil hadis, yang paling kuat, yang paling banyak hafal hadisnya daripada kami. Itu bukan Abu Zubair ini, Abu Zubair dulu. Ini Abu Zubair tabi'in ini. Jadi ada juga Abu Zubair di tabi'in, dia ulama. Jadi ini ada dibawakan oleh Imam Khatib Al-Baghdadi di dalam kitab Al-Jami' li Akhlaqir Rawi dan Wa Adabis Sami'. Jadi mereka biasa mengulang-ulang seperti itu. Bahkan yang lucunya lagi, ada kisah lucu. Ibnu Hajar ketika mendefinisikan apa itu muzakarah, apa kata beliau Ibnu Hajar? Al-muzakarah huwa, yang dimaksud dengan muzakarah itu adalah Al-Mundhir bin Abdurrahman bin Muawiyah bin Muhammad bin Abdullah bin Mundhir bin Abdurrahman bin Muawiyah bin Hisham bin Abdul Malik Al-Andalusi Al-Marwani. Loh, kok itu definisinya? Nah, beliau ceritakan, kenapa itu definisinya? Beliau digelari muzakarah. Kenapa? Setiap bertemu orang pasti ditantangnya muzakarah. Setiap bertemu orang dia berkata, halaka fi muzakarati babin minal arabiyah. Ayo, kamu mau gak muzakarah dengan saya? Salah satu bab ilmu-ilmu bahasa Arab. Terus setiap ketemu, ayo muzakarah, ayo. Ayo muzakarah. Akhirnya ketika ditanya, siapa itu muzakarah? Muzakarah adalah ini. Nama dia disebut orang. Begitu ulama dahulu, muzakarah. Nah, muzakarah itu membantu. Antum yang bapak-bapak yang sudah tua, wah enggak enak kalau saya muzakarah dengan teman-teman. Kan teman pribadi antum ada di rumah. Muzakarah dengan istri di rumah kan enak. Muzakarah. Ah, ayo. Bu, nih, Dek, di apa? Disimak, dengarkan hafalannya. Wah, abang ini payah kali menghafal dari kemarin enggak hafal-hafal. Ya. Yeah. Jadi gantian giliran dia lagi diulang hafalannya. Nah. Jadi sedikit-sedikit sering diulang-ulang. Kemudian bawakan ayat itu dalam sholat. Bawakan dalam sholat. Sholat-sholat sunat ya. Bawakan, baca. Jadi susah Ustaz, hafalan saya sedikit, nanti itu terus. Gak apa-apa, sahabat saja ada yang kulhuwallah aja dibacanya terus. Ya, tujuan itu karena dia cinta kepada ayat itu. Dia suka karena berisi tauhid. Nah, Anda kan karena ingin menghafal itu dan Anda ingin terapkan karena memang itulah yang Anda punya. Nah, mulai dari yang pendek-pendek dulu, juz amma, yang kecil-kecil. Hadis begitu juga, hafalkan hadis yang pendek-pendek dahulu. Ulang-ulang, suruh gantian. Nah, utamakan menghafal ilmu itu yang sering kita pakai dan kita gunakan dan paling kita butuhkan. Karena ilmu yang sering kita gunakan, kita amalkan akan lebih mudah lengket, jumpa terus itu. Nah, ini dia. Kita lanjutkan.

Allah subhanahu wa ta'ala itu mengikuti prasangka hambanya, begitu yang sering Anda dengar. Bolehkah kita beroptimis bahwa kita akan masuk surga? Saudaraku, Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala mengibaratkan manusia itu, seorang mukmin itu, seperti seekor burung. Al-mahabbatu ra'suh. Cinta kepada Allah dan Rasulnya adalah kepala burung itu. Bagaimana burung tidak punya kepala? Mati. Kalau diputus kepalanya, mati. Kalau orang tidak ada cinta kepada Allah dan Rasulnya, dia tidak hidup lagi. Bagaimana keimanannya? Wal khawfu war raja janahan. Khauf, takut akan azab neraka. Raja, harapan kita untuk masuk surga dan meraih ampunan. Laksana dua sayap burung tadi. Berarti kita harus punya itu, kedua-duanya. Kita harus punya harapan kita. Kita harus yakin Allah itu maha pengampun, maha penyayang terhadap hamba-hambanya. Kita harus yakin bahwa rahmat dan kasih sayang Allah itu lebih luas daripada kemarahannya. Harus ada optimisme itu. Tapi kita juga harus takut akan azab dan kemurkaannya. Nah, ini tidak boleh timpang. Sayap burung itu kalau salah satunya patah, ya sudah, dia tidak akan bisa terbang. Paling lompat-lompat-lompat, gak sampai-sampai juga, lama-lama mati. Dimangsa oleh hewan-hewan pemangsa. Kalau salah satunya timpang, Anda akan dimangsa oleh syaitan. Anda tidak bisa terbang lagi. Kalau berlebih-lebihan, rasa takut saja tidak punya rasa optimisme, bisa-bisa Anda menjadi khawarij nanti. Masuk neraka semuanya. Tidak, pokoknya manusia masuk neraka aja. Udah. Kalau berlebih-lebihan rasa optimismenya, malah-malah Anda bisa menjadi orang yang lalai. Oh, enggak apa-apa, yang penting kan Allah maha pengampun. Ya, nanti tinggal tobat aja. Mohon ampun, Allah maha penerima tobat kok. Nah, akhirnya membuat orang lalai dan lengah. Terjerumus dalam perbuatan dosa. Jadi harus seimbang. Jadi itu dibutuhkan keseimbangan dalam hal tersebut. Ustaz, tolong berikan nasihat kepada kami yang masih suka menonton televisi yang di dalamnya banyak mempertontonkan aurat. Kan sudah ada televisi kita, kenapa juga nonton itu juga lagi? Tinggal putar roja, ya kan? Ada insan, ada ahsan, apalagi? Tinggal putar saja semuanya dapat. Nah, kenapa masih nonton itu juga? Apalagi yang kurang? Semuanya sudah lengkap di situ. Mau berita-berita yang hangat? Wah, di roja kan cuma kajian-kajian, tidak ada, tidak update berita-berita yang hangat. Kata siapa di roja TV, di Insan TV, di TV-TV kita itu? Alhamdulillah, berita hangat terus. Anda ingin tahu berita yang hangat, yang paling hangat? Dengarkan masalah kakum fi sakor. Apa yang menyebabkan kalian dicampakkan ke dalam neraka sakor? Ada yang lebih panas daripada itu lagi. Qalu lam nakum minal musallin. Kata mereka menjawab, kami dulu tidak termasuk orang yang sholat. Itu. Walam nakum nut'imul miskin. Kami tidak memberi makan orang miskin. Ustaz-ustaz kita sampaikan. Ah, itu berita panas, ingin tahu. Ingin kisah-kisah. Ada yang lebih hebat daripada drama-drama lagi. Sinetron-sinetron itu. Kalau Anda dengar dengan hati yang ikhlas, tulus, ingin mendapatkan manfaat, air mata Anda ikut menetes. Lebih dari film India itu lagi. Jadi apa lagi yang ingin Anda lihat di TV-TV yang mempertontonkan aurat itu? Anda harus punya tekad yang kuat mengalahkan hawa nafsu itu. Berjuang, bermujahadah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Orang yang betul-betul berjuang bersungguh-sungguh untuk menempuh jalan kami, kami akan bimbing. Kalau ada kesungguhan pada diri Anda, niat dan tekad yang bulat berusaha, Allah akan bantu Anda untuk meninggalkan itu. Sekarang kembali kepada Anda dan berdoalah kepada Allah, memohon kekuatan, petunjuk, bimbingan dan taufik agar Anda bisa meninggalkan hal-hal yang seperti itu. Dan suami istri berperan di sini untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar di rumah. Karena itu kemungkaran, menonton aurat-aurat itu ya, di TV itu kemungkaran. Nah, istri harus bisa menegur dengan baik suaminya. Suami harus bisa menegur dengan baik istrinya. Loh, kok kami ya juga, Ustaz, kami gak ada lihat-lihat, itu kan perempuan yang kami lihat. Loh, Anda melihat
pemuda-pemuda yang tampan di situ, di TV itu, di sinetron itu, orang-orang yang pemuda-pemuda yang menggemaskan, membuat Anda juga tidak mengedipkan mata. Iya, itu juga maksiat. Bukankah Allah juga memerintahkan Anda, wahai para akhwat muslimat, untuk menundukkan pandangan sebagaimana laki-laki juga menundukkan pandangan. Nah, maka perhatikan, kedua suami istri harus sama-sama beramar ma'ruf nahi mungkar, nasihat menasihati, mengingatkan, begitu juga terhadap anak-anaknya. Ustaz, ana sangat suka menuntut ilmu dan belajar agama Islam pada awal-awal ngaji dan mengenal sunnah. Kajian benar-benar terasa tentang kecintaan menuntut ilmu. Masalahnya, saat sekarang ini ana juga sering kajian, beda rasanya saat awal-awal menuntut ilmu. Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khairan. Jadi biasanya orang awal-awal ngaji itu macam-macam. Ada yang karena ikut-ikutan. Ada yang awalnya itu karena yang ngaji ustaz yang disukainya, idolanya. Ada yang awal ngaji, yang ngaji itu karena di sana ramai, lumayanlah kalau saya bawa dagangan nanti dibentang, lumayan. Ngaji juga. Ada yang betul-betul ingin ngaji. Nah, tentu hasilnya akan berbeda-beda. Intinya perbaiki niat itu. Perbaiki niat itu lagi, dan Anda betul-betul datang itu ingin apa? Terkadang kita dari rumah itu, terkadang kita sekedar saja, oh ngaji-ngaji, sekedar begitu saja, tidak ada betul-betul tekad kita agar mencari sesuatu yang bermanfaat itu. Buktinya apa? Buktinya di antara sekian banyak yang mengaji ini, bisa dihitung jari yang mencatat. Oh, iya, sekarang kami gak nyatat lagi Ustaz, kan sudah ada rekaman. Nah, tapi setidaknya sebenarnya itu sudah menggambarkan bagaimana motivasi, bagaimana motivasi orang menuntut ilmu di zaman sekarang. Kalau Anda hadir, sempat pergi haji, pergi umroh, hadirlah di majelis ilmu, duduk di majelis ilmu para masyayikh. Mungkin Anda tidak paham, tapi setidaknya Anda ingin melihat bagaimana orang ngaji di majelisnya para ulama itu, masyayikh itu. Semuanya pegang kitab, pena. Catat. Ya mungkin ada yang ketinggalan, nanti tinggal tanya sama kawan, nanti tinggal melengkapi dengan rekaman-rekaman dan segala macam. Itu dia belajar. Nah, kalau Anda ingin mengetahui, sekarang Anda merasa, kok saya ngaji kayaknya biasa-biasa saja sekarang. Tidak ada sesuatu yang istimewa. Coba sekarang biar istimewa. Bawa pena, bawa buku. Nanti akan jadi istimewa itu. Duduk di depan. Baru beda rasanya. Catat. Nah, ya saya catat jadi untuk apa? Untuk mengulang-ulang. Dan teknologi ini, alhamdulillah sangat membantu. Tetapi terus terang, dengan adanya teknologi yang sangat membantu ini, juga semakin membuat kita lemah. Oleh karena itu para ulama, para masyayikh pun, walaupun mereka sekarang dibantu oleh teknologi ini, mereka tetap mengandalkan buku-buku untuk mengkaji sebagai referensi dan segala macam. Sehingga mereka terkadang mencari hadis itu bisa lama baca bolak-balik, dan manfaatnya banyak, akan lebih lengket. Orang yang membaca langsung mencari hadis itu di dalam kitab itu akan lebih lengket di hatinya dan di akal, di pikirannya, di hafalannya, di ingatannya, daripada yang tinggal ketik satu kata keluar di langsung di internet. Langsung kan dapat. Karena dia tidak akan pernah berniat menghafalnya lagi. Orang ini dicarinya betul-betul, dapat dia. Nah, jadi ada keindahan, kenikmatan tersendiri. Nah, Anda ingin belajar, tidak apa-apa. Ya saya ini ya memang kalau mencatat pun payah Ustaz. Ya enggak apa-apa, datang. Setidaknya itu akan memberikan nilai tersendiri bagi Anda pribadi dan juga keluarga Anda. Belajar seperti itu. Pulang nanti kan Anda bisa beri motivasi anak-anak Anda. Nah, sini. Tadi Abi tadi belajar ini. Nah, lihat, ini tadi catatannya ada. Anak pun bisa diwariskan semangat-semangat seperti itu. Nah, cobalah kita perbaiki majelis kita agar menjadi lebih baik. Ya, bawa buku catatan. Kalau ustaz itu punya kitab tertentu yang dibahas, bawa kitabnya. Tidak bawa pena, bawa kitabnya. Jadi ada, kita ikuti. Nah, ini salah satu metode juga agar pengajian kita itu tidak menjemukan dan membosankan. Dengan menyibukkan diri, menulis, mencatat poin-poin penting yang disampaikan oleh guru kita. Bagaimana sikap kita ketika ingin menyembunyikan niat mau ngaji, malah kadang ada yang pasang status di BBM menyebut nama saya, ngaji bareng yuk. Saya takut ngaji saya sia-sia karena banyak yang tahu saya sedang ngaji.
Ustaz mohon nasihat untuk ana yang kadang futur dalam beribadah. Jadi ibadah itu memang ada yang bisa kita sembunyikan, tapi ada ibadah itu yang tidak bisa kita sembunyikan. Misalnya majelis ilmu, kan rame-rame. Memang gak bisa kita sembunyikan, sama seperti sholat jamaah di masjid. Bagaimana mau menyembunyikannya? Nah, disinilah ujian bagi kita untuk melatih diri kita agar tetap ikhlas. Tidak ada masalah orang tahu. Boleh orang tahu kita beribadah. Yang penting kita harus berusaha menjaga niat kita dan memperbaikinya. Berlindung kepada Allah dari syirik-syirik yang sangat halus, yang tersembunyi. Nah, tapi ibadah-ibadah yang bisa kita sembunyikan, ibadah-ibadah sunat yang sifatnya individual, bisa kita kerjakan sendiri di rumah atau tanpa sepengetahuan orang, itu dianjurkan kita merahasiakan dan menyembunyikannya. Misalnya bersedekah, berinfak, sholat-sholat sunat, baca Al-Quran di rumah. Nah, ini kalau kita bisa merahasiakan dari orang, biarlah orang tidak tahu, tidak ada masalah. Ustaz, saya hidup di lingkungan orang-orang yang berbuat fasik, para pecandu narkoba, pelacur, preman, waria. Apa solusinya, Ustaz? Suami betah di lingkungan tersebut. Belum selesai dengar. Karena dia orang asli situ. Bagaimana solusinya, Ustaz? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asli Mekah. Tapi karena di situ banyak kesyirikan, berbahaya bagi agamanya, tidak mungkin lagi mengamalkan agama di situ, beliau hijrah ke Madinah. Jadi, hijrah dalam pengertian seperti itu dari Mekah ke Madinah memang tidak ada lagi. Tapi hijrah dari tempat kafir ke tempat mukmin, dari tempat yang di situ banyak maksiat, kefasikan, kejahatan, ke tempat yang lebih baik, bertetangga dengan orang-orang yang bertakwa, yang lebih baik, orang-orang yang beriman, itu tetap ada sampai akhir zaman. Nah, itu dianjurkan. Dan cobalah berbicara kepada suami dengan baik untuk memikirkan juga pengaruh dampak lingkungan itu kepada anak-anak. Anggaplah sang suami mungkin tidak terpengaruh, tapi kasihan anak-anaknya. Kalau setiap hari dia dengar, dia lihat, dan dia saksikan maksiat-maksiat itu, akhirnya jiwa dia terbiasa dengan maksiat, menganggap hal itu suatu hal yang biasa, yang lumrah, bukan sebuah dosa, bukan tindak kriminal, bukan kejahatan, bukan dosa besar. Ini berbahaya. Selamatkan diri Anda. Ingatkan dia akan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ingat, jangan sampai nanti Allah menimpakan balanya ke tempat itu, lalu Anda ada di sana. Bala apa, Ustaz? Gempa? Ya enggak mesti itu. Entah penyakit di situ mewabah, entah kebakaran, entah kejahatan, pembunuhan dan lain sebagainya, itu termasuk bala yang Allah timpakan. Nah, selamatkan diri Anda untuk menyelamatkan akhirat Anda, agama Anda, keluarga Anda, dan juga anak-anak Anda. Apa benar ada khilaf tentang basmalah? Sebelum makan dan minum itu dibaca lengkap dan bukan bismillah saja. Kalau Rasulullah tidak ada khilaf, beliau cuma mengatakan bismillah saja. Ya, beliau berkata kepada salah seorang sahabat itu, ya gulam, idza akalta sammillah wa qul bi yaminik, wahai anak muda, kalau makan maka bacalah bismillah, makan dengan tangan kananmu, dan seterusnya. Ustaz, bagaimana cara kiat-kiat agar anak-anak yang sudah balig tertarik untuk menuntut ilmu syar'i? Kami sudah menyediakan kitab-kitab ulama, memperdengarkan radio sunnah, bahkan mengajak mereka ke majelis ilmu, termasuk memberi reward atau hadiah kepada mereka. Jazakallahu khairan. Bagus apa yang sudah Anda lakukan, wahai bapak atau ibu. Tetapi teman, manusia itu butuh teman. Jadi carikan teman dia anak-anak muda juga, yang anak-anak muda yang sudah rajin mengaji. Kalau orang tua, kadang dia kan anak muda sekarang, dia gengsi kalau pergi sama orang tuanya, merasa gak enak, masih merasa dianggap anak kecil saja. Atau kalau dia hadir di sini, wah, orang tua semua, gak ada anak-anak mudanya. Nah, kalau ada teman dia yang anak-anak muda, remaja-remaja yang sudah rajin mengaji, teman-temannya itu yang mengajak dia, dia akan lebih bersemangat lagi. Beri kepercayaan kepada dia, temannya itu yang ngajak.
Nah, biar silakan dia pergi sama teman-temannya pergi mengaji. Sambil diawasi dan dipantau. Kalau kita saja yang memaksakan terus, berat dan sulit di zaman sekarang karena dia punya teman-teman yang mempengaruhi dia. Kita berusaha di rumah memberikan dia arahan-arahan, di luar di sekolah lebih banyak temannya lagi. Dia labil di jalanan, di mana-mana. Bayangkan anak kita sekarang belajar dari pagi sampai sore di luar. Misalnya dari pagi sampai asar, menjelang asar. Kemudian les lagi. Kemudian dia ketemu teman-temannya. Di rumah dia sudah sedikit waktunya dengan orang tua. Kapan kesempatan orang tua lagi untuk berteman dengan dia? Maka anak-anak sekarang lebih dominan pengaruh teman-teman dia di luar daripada orang tua. Carikan untuk dia teman anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh yang akan mengajak dia. Ini juga salah satunya. Dan buat majelis-majelis khusus untuk anak-anak muda itu. Misalnya di masjid ini, buat ada kajian rutin khusus remaja. Kadang dia sama-sama mereka senang dia. Kalau sama orang tua malu dia kan. Gabung, nah, sama-sama mereka. Mudah-mudahan itu menjadi salah satu solusi. Baik jamaah kaum muslimin dan muslimat, pertanyaan sangat banyak dan waktu kita singkat. Dan saya setelah zuhur harus balik ke Pekanbaru. Jadi dari sini saya langsung ke bandara. Saya cukupkan sampai di sini pertemuan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Senang dan bahagia bisa bertemu dengan antum semua. Mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita kelak bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, orang-orang soleh di surganya. Amin. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwah sekalian, alhamdulillah kita dapat tempat masjid yang sangat kondusif, bagus, yang tidak kalah pentingnya pengurusnya mendukung dakwah sunnah yang mulia ini. Kita kali ini membahas masalah yang selalu hangat pada setiap sudut-sudut dakwah, selalu update syubhat-syubhatnya, yaitu Wahabi dan Muhammad bin Abdul Wahab. Kalau orang sudah melihat katok cingkrang, batok belang, jenggot panjang, pasti langsung ditembak Wahabi. Apalagi perempuannya pakainya item-item, jilbabnya gede, cadaran. Ini Islamnya pasti Islam Arab. Ya. Yeah. Tuduhan miring pun diberikan, dicematkan kepada kita secara serampangan dan mengalir bertubi-tubi. Dari mulai Islam ekstrim, kelompok teroris, anti tradisi, gak mau sholawatan, mencela qasidah burdah, atau dengan julukan-julukan singkatan yang keren tetapi menyakitkan. Contoh GAT, gerakan anti tahlilan. GAM, gerakan anti maulid. Terus apa lagi? Kita juga tidak capek terus melakukan klarifikasi, di antaranya saya tulis buku ini, bersikap bijak terhadap isu Wahabi.
untuk meluruskan dan sebagai bentuk klarifikasi terhadap buku-buku yang paling mencela, menghujat dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Di antaranya adalah Salafi, sebuah fase sejarah bukan madhab. Ini ditulis cendekiawan dari Syam. Yeah. Beda salaf dengan Salafi, salah kaprah Salafi, dakwah Salafiyah, dakwah bijak. Ini yang nulis Indonesia semua. Kalau beda salaf dengan Salafi itu terjemah, salah kaprah Salafi juga terjemahan. Sejarah berdarah sekte Salafi Wahabi yang sempat menghebohkan lembaran sejarah terburuk penulisan buku di muka bumi insya Allah. Karena gak ada buku yang paling ngaco dan ngawur kecuali kitab itu. Mengenal Salafi dari dua sisi. Ini kitab paling jujur, tapi jujur untuk kejahatan. Jadi menurunkan sisi Salafi apa adanya, yang pro yang kontra. Dan yang paling corok dan jijik di dalam menyajikan kajian-kajian ilmiahnya adalah menyikap tipu daya dan fitnah keji kaum Salafi Wahabi. Ini bukunya ada di kita, ada di saya semua. Insya Allah kita klarifikasi lewat buku ini. Nah, hadirin sekalian, kita awali dari zaman Rasul. Atau langsung Syekh Muhammad. Hadirin sekalian, setelah terjadi gelap gulita jahiliyah, datanglah seorang utusan mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membuka lembaran baru, mengawali kehidupan yang dulu gelap gulita penuh dengan kejahilan menjadi al-Islam. Kondisi itu terus hingga wafatnya Rasulullah, sampai diganti oleh Abu Bakar. Maka Islam semakin berkembang. Lalu pada zaman Umar menjelajah sampai Eropa, sampai Persia Romawi ditaklukkan. Bahkan semakin meluas hingga Azerbaijan, dataran Rusia, Cina semuanya masuk Islam pada zaman Utsman bin Affan. Pada zaman Utsman bin Affan, benih-benih kesesatan sudah mulai muncul, terutama setelah terbunuhnya Umar ibn al-Khattab, yang memang beliau pernah bertanya kepada Khudaifah, ada enggak di antara kalian menghafal hadisul fitnah dari Rasulullah? Khudaifah mengatakan, saya wahai Amirul Mukminin, fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa jarihi tukaffiruhu sholatu wa siyamu wa sadaqah. Fitnah seseorang yang ditimbulkan dari dirinya, hartanya, keluarganya, tetangganya akan ditebus, dihapus oleh sadaq, oleh salat, puasa, sadaqah. Bukan itu yang saya maksud. Fitnah yang menggelombang seperti gelombang lautan. Makanya ketika itu Khudaifah mengatakan dan menyetir hadis yang panjang sampai mengatakan, di antara kamu dengan fitnah itu ada pintu wahai Amirul Mukminin. Maka Umar bin Khattab menanyakan, apakah pintu itu didobrak atau dibuka dengan normal?
di jempol. Kalau begitu, kata Amirul Mukminin, kalau begitu selamanya tidak mungkin ditutup. Dan memang betul, sejak itu pintu fitnah sudah tidak bisa dibendung lagi. Berawal dari demonstrasi yang dilakukan sekelompok orang dari Mesir dan beberapa kelompok yang menyatu di dalam ikatan Khawarij mendemo Utsman ibn Affan dengan alasan-alasan yang sangat tidak masuk akal dan diada-ada. Di antaranya adalah KKN, di antaranya kekeluargaan di dalam jabatannya, membagi harta secara tidak adil, sama isu yang mereka angkat seperti isu yang diangkat oleh tokoh awal atau apa neneknya apa kakeknya awal, yaitu Zulkhuwaisirah, yang mengatakan kepada Nabi Muhammad saat membagi ghanimah, "I'dil ya Muhammad." Akhirnya terbunuhlah pada malam Idul Adha. Masyaallah. Yang pada malam hari itu sebelum terbunuh, dia tidur mimpi ketemu Rasulullah. Yang diriwayatkan di dalam kitab Dalailun Nubuwah karangan Imam Al-Mustaghfiri, "Wahai Utsman, besok pagi kamu berhari raya bersama saya." Subhanallah. Makanya beberapa sahabat yang berusaha untuk menyuruh Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu lari menyelamatkan diri, bergabung dengan Muawiyah di Syam. Nasihat semua itu ditampik karena dia yakin akan ketemu Rasulullah. Akhirnya dibunuh oleh mereka menjelang subuh dan membuat kaget dan gempar sahabat senior, di antaranya Ali bin Abi Thalib, di antaranya Abdullah bin Umar dan yang lainnya, termasuk Abdullah bin Abbas. Berlanjut, fitnah muncul dari perang Jamal, perang Siffin. Akhirnya muncul daulah Umayyah Abbasiyah. Saya tidak ingin cerita panjang lebar daulah Abbasiyah Umayyah, nanti enggak bisa cerita ini. Maka berakhir dengan pemerintahan Musta'sim mendapatkan musibah yang sangat mengenaskan. Dikhianatin oleh penasihat pribadinya, yaitu Ibnu Al-Qami, seorang Syiah. Dan ini oleh ahli sejarah dikatakan ini keteledoran Musta'sim, mengangkat Rafidah yang tidak akan dijamin gak khianat. Dia kerjasama dengan temannya Rafidah yang menjadi penasihat tentara pemerintahan Mongolia dengan rajanya Hulaku yang namanya Nasiruddin At-Tusi. Setelah terjadi deal, maka datanglah ratusan ribu pasukan untuk menyerang Baghdad yang berargumen mau melamar anaknya Musta'sim ketika itu. Dengan tanpa curiga, Musta'sim bersama anaknya membawa pengawal-pengawalnya dan tentaranya tanpa senjata 500 orang. Dicekat di tengah jalan, dibunuh semuanya. Dan akhirnya tentara Hulaku masuk ke Baghdad, membunuh hampir 1.800.000 ahlu sunnah. Ini pembunuhan yang sangat tragis, pembunuhan yang sangat memilukan. Mereka yang menyelamatkan diri ke dalam rumah, dibakar rumahnya. Yang disembelih, digorok, dimasukkan ke sumur, ke parit-parit, sampai sungai Efrat sama Tigris berubah menjadi darah. Pada saat itulah ada seorang yang melarikan diri ke Turki, yang akhirnya mendirikan negara Turki. Tapi dia masih perintis,
mulai menjadi raja adalah anaknya Utsman. Maaf ya. Melarikan ke sana adalah Utsman. Ya. Kemudian pada saat anaknya sudah besar namanya Sulaiman, maka mangkatlah menjadi raja pertama Daulah Utsmaniyah. Namun hadirin sekalian, kejayaan Daulah Utsmaniyah tidak lama, karena bersama itu juga ada beberapa negara tandingan, di antaranya adalah negara Iran Safawiyah yang didalangi oleh Rafidah. Sementara Fatimiyah ketika itu juga menunjukkan kekuatannya di Mesir. Namun pelan-pelan, terutama masa Muhammad Fatih, semuanya ditaklukkan. Namun pada saat Mahmud pertama, Mahmud kedua, berbagai macam kekuatan anti-Islam sudah mulai menancapkan pengaruhnya. Di antaranya Israel mulai masuk ke Palestina dengan minta hanya sekedar tinggal. Padahal awal Mahmud II ditolak. Nah, pada saat itu juga mulai terjadi pengiriman wali-wali ke Indonesia. Ini nanti kita akan bahas sendiri tentang sejarah Wali Songo. Insya Allah, kalau sudah selesai bukunya. Doakan cepat selesai, Pak. Sulit nyari buku rujukannya. Ada beberapa buku yang belum saya selesaikan. Nah, pada saat Turki sudah mulai melemah, maka muncullah sosok Muhammad ibn Abdul Wahhab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dilahirkan di keluarga ilmu, terutama kakeknya seorang alim besar namanya Sulaiman At-Tamimi An-Najdi. Kemudian beliau punya dua anak, Muhammad Abdul Wahhab sama Abdul Rahman. Dan Abdul Rahman ini juga ahli fikih dan seorang alim. Bapaknya yang akhirnya Abdul Wahhab yang nanti akan menjadi bapaknya Syekh Muhammad, juga seorang alim ahli fikih, namun sayang sangat fanatis terhadap fikih Hambali. Beliau dilahirkan tahun 1115 Hijriah atau 1707. Ini saat lagi jaya-jayanya Demak Bintoro. Saat itu Raden Patah mangkat menjadi raja di Demak Bintoro. Nah, pas. Oleh karena itu hadirin sekalian, sebetulnya era Wali Songo itu tidak jauh dengan era Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Itu. Walaupun Maulana Malik Ibrahim datang ke Indonesia tahun 1404 Hijriah. Masehi 1400. Yeah. Kemudian meninggal tahun tertulis jenisannya itu 882 Hijriah. Saat itu Muhammad ibnu Saud, raja yang berkongsi dan juga bekerja sama di dalam menegakkan dakwah ini, mengangkat putra mahkota Umar Abdul Aziz ibnu Muhammad ibnu Saud yang nanti melahirkan Fahad, ini anak-anaknya cucu sekarang ini, ya. Itu tahun itu. Nah, hadirin sekalian, kita coba menelisir dan menelusur jejak dakwah beliau agak sedikit rinci. Hadirin sekalian, kita akan pelajari sejarah dia di dalam mencari ilmu. Pertama kali beliau mencari ilmu di pangkuan ayahandanya dan juga pamannya Abdurrahman tadi. Ya, Abdurrahman pamannya Abdul Wahhab bapaknya.

ketemu beberapa ulama. Di antaranya ketemu ulama Abdullah ibnu Ibrahim, dan dia mengatakan kepada beliau, Muhammad, kamu mau enggak saya tunjukkan senjata yang paling ampuh untuk melawan musuh mana saja? Ditarik, diajak ke perpustakaannya. Ini semuanya. Kalau kamu bisa baca kitab-kitab ini semua, maka kamu akan bisa mengalahkan semua musuh-musuh. Inilah Syekh yang memberi inspirasi utama di dalam menuntut ilmu dan berdakwah. Makanya ikhwan, siapapun yang ingin menjadi thalibul ilmi, hendaknya seperti yang dikatakan oleh Imam Ahmad, waspadalah terhadap pendapat yang kamu tidak punya panutan dalam pendapat. Dan seorang thalibul ilmi yang mau menyebarkan dakwahnya harus punya inspirator, pemotivasi. Setelah itu dia belajar di Hayat Sindi, seorang ulama ahli hadis yang banyak sekali ilmu-ilmu tentang hadis. Dia punya Hasyiah Ibnu Majah, Hasyiah An-Nasa'i. Ya? Ya? Syekh Muhammad Hayat Sindi. Kemudian hadirin sekalian, Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahab melanjutkan ta'limnya ke daerah Baghdad, yaitu Syekh Muhammad Al-Majmu'i. Dan dia ketika itu sudah mulai dakwah. Syekh Muhammad Al-Majmu'i ini bahkan terpengaruh dengan dakwah tauhidnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Akhirnya beliau disiksa habis. Karena Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahab kasihan, maka dia keluar dari Baghdad dan pulang pergi ke Saudi. Di tepatnya adalah di daerah Khuraimla. Di sana karena perlu diketahui bahwa di Khuraimla itu banyak saudara-saudaranya, terutama ayahnya menjadi qadi di sana. Nah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab awal dakwahnya masih tarik ulur dengan orang tuanya yang tidak setuju dengan langkahnya memerangi orang yang menyembah kuburan, pemuja keramatan, terutama yang istighosah kepada selain Allah. Makanya pada saat orang tuanya meninggal dunia tahun 1740 Masehi, ya, maka beliau menegaskan dakwahnya dan mulai berdakwah serius setelah orang tuanya, ayahandanya pindah menjadi qadi di Uyainah. Setelah meninggal dunia, kongsi dengan Amir Uyainah namanya Utsman ibnu Muammar. Beliau mendukung awalnya, bahkan dinikahkan kepada salah satu keluarganya namanya Jawara binti Abdullah ibnu Mu'tamir, istri yang kedua, ya, karena istrinya cukup banyak, ya, ya kan? Bukan lebih dari 4, ya, satunya mati nikah lagi, tapi tidak kurang dari 4, tidak lebih dari 4, berarti 4, empat, ya, masya Allah. Makanya putra beliau itu kurang lebih di sini 18 anak, ya, 18. Itu semua jadi dai semua, masya Allah, subhanallah, ya, semua jadi ulama rata-rata dan melanjutkan dakwah orang tuanya, menulis kitab, ya. Antum lihat Taisirul Azizil Hamid itu disyarah oleh cucunya. Oke, hadirin sekalian, awalnya dakwah mulus, walaupun ada letupan ancaman kecil. Namun setelah Utsman ibnu Muammar diancam oleh Amir Kabilah Ihsa, kalau
kamu tetap melanjutkan

0: dan kongsi dakwah dengan orang ini yaitu Muhammad Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, maka setoran saya yang tiap tahun 250 ribu dinar saya stop. Kenapa hadirin sekalian? Karena terpancing dengan pembongkaran kuburan Zaid ibn al-Khattab, salah seorang sahabat yang wafat pada waktu perang Yamamah. Disinyalir kuburan itu adalah Zaid ibn al-Khattab, disembah hampir orang seluruh ini sekitar Najd. Makanya maaf, kondisi zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tidak ubahnya persis seperti kondisi Indonesia. Kuburan disembah, dikultuskan. Jimat menjadi andalan. Orang miskin berbondong-bondong datang kepada dukun yang bermerek kiai. Benda apapun dijadikan sebagai alat untuk mencari pesugihan alias apa? Pesugihan itu apa?
1: Ini enggak ngerti Jawa. Ya memang orang Jawa, bukan.
0: Ya. Hadirin sekalian, dijadikan sebagai alat untuk hoki, untung rugi.
1: Wah, ini kayaknya hoki, hari ini enggak oki, ini.
0: Dan tatoyur sudah menjadi akidah mereka. Makanya digambarkan oleh Lothrop Sodrak, salah seorang orientalis, mengatakan, mengomentari kondisi kehidupan pada saat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Antum lihat di halaman 214, ya, beliau mengatakan, pada masa itu agama tauhid diselimuti kabut hitam khurafat. Sahih. Ritual parsial kaum sufi, masjid-masjid sepi dari sholat berjamaah. Sekarang anehnya mas, kalau kita makmurkan malah gerah mereka. Kita sholat kaki diinjek, ya, dicurigai. Ya, kita coba hidupkan sunnah-sunnah Rasul, dia marah gusar. Bahkan kalau diingatkan, Pak, ini sunnah Rasul, kagak ada Rasul-rasulan di sini.
1: Masya Allah. Itu.
0: Para tokoh jahil merajalela, tapi bersorban besar. Kaum fakir dan miskin pindah dari satu tempat ke tempat lain berbekal jimat-jimat. Itu melihat aja sekarang orang awam yang ngaji. Kalau enggak sabuk di dompetnya atau di kopiahnya pasti ada jimatnya.
1: Jangan-jangan ada juga kalau disimpan. Keren gitu.
0: Itu bawaan mereka.
1: Lanjut.
0: Mereka mengelabui umat manusia dengan kebatilan dan syubhat, menggiring masyarakat awam berhaji ke kuburan para wali. Lihat. Bahkan tidak malu dan tidak merasa risih menyampaikan hadis yang jelas palsu. Idza a'yadkumul umur fa'alaikum bi ashabil kubur. Kalau kamu kebingungan, datanglah ke kuburan. Itu makna hadisnya. Kalau kamu kebingungan, datanglah ke kuburan. Sehingga tidaklah kita bisa ingkari, mereka pulang datang dari kuburan bawa tasbih yang diklaim itu peninggalan wali. Ada yang bawa air dari kuburan wali tersebut. Bahkan ada yang membawa tanah kuburan untuk dibikin kopi brik tiap pagi.
1: Ya mendingan kopi luwak Thomas. Insya Allah.
0: Ini dengan alasan meminta syafaat ke kuncup-kuncup kuburan. Berarti sama. Kuncup. Sekarang antum kalau keliling kuburan, kuncup semuanya.
1: Bahkan saya dalam penulisan sejarah Wali Songo ini sudah mulai nyicil untuk kunjungan ke beberapa, itu apa namanya, tempat kuburan wali itu. Masya Allah. Nangis, Pak.
0: Coba bayangkan kuburan seorang muslim yang itu adalah saudara kita dan yakin mereka juga enggak rito diperlakukan seperti itu, tak ubahnya seperti candi. Antum tengok kuburannya Sunan Bonang. Antum lihat kuburannya Kanjeng Sunan Ampel. Antum lihat kuburannya Sunan Giri. Astagfirullah. Nangis.
1: Saya itu duduk sampai jam 12 ketika itu di Sunan Bonang mewawancarai juru kuncinya. Itu juru kuncinya cuma cari uang sama rokok tok. Mana tanya sejarah Sunan Bonang itu enggak nyambung gitu loh. Itu karena memang dia berbekal cuma katanya. Kasihan. Kuburan-kuburan di situ didudukin, dilewatin karena sekitarnya penuh dengan kuburan. Bahkan sekarang dengan adanya wisata rohani dijadikan tempat itu wisata rohani, dianjurkan sangat siapa aja yang punya kuburan di sekitar itu mengganti dengan marmer dan nisannya itu batu dengan batu mulia. Subhanallah. Makanya uang kaum muslimin itu terbuang sia-sia. Subhanallah Pak. Kalau antum hitung kuburan seluruh Indonesia jumlahnya 5 juta, satu kuburan rata-rata kita bikin 500 ribu aja, berapa miliar, ratus miliar. Belum lagi yang tadi malam mercon kembang api. Itu urunan ikhlas sukarela untuk merayakan hari raya non muslim. Kalau disuruh nyumbang ke masjid enggak seikhlas itu. Itu antum hitung kalau satu orang menyalakan kembang api nilainya cuma 5 ribu, padahal ada yang 100 ribu. Ya nonton 100 ribu. Itu yang menyalakan satu malam tadi itu orang muslim tuh aja kita hitung 5 juta kita bikin kasar atau 3 juta. Subhanallah. Inilah kenyataannya. Akhirnya keutamaan Al-Quran dari umat manusia sirna. Meminum khamr dan narkoba menjadi kebiasaan di setiap tempat. Kejahatan menyebar di tiap penjuru. Pelanggaran terjadi di mana-mana tanpa ada rasa takut dan malu. Makkah Madinah pun terkena dampak seperti daerah-daerah Islam lainnya. Ibadah haji begitu sakral berubah menjadi ritual lelucon. Subhanallah. Kondisi kaum muslimin mengalami perubahan drastis. Andai kata pemilik risalah yaitu Rasulullah kembali lagi ke bumi pada zaman itu dan melihat orang-orang yang mengaku Islam bertingkah demikian, maka ia pasti sangat marah dan mengutuk kaum muslimin sebagaimana beliau mengutuk kaum murtadin dan para penyembah berhala. Ini yang komentar orang kafir loh Pak. Lothar Sudra. Kira-kira tahun 1700-an, 1700 Masehi di daerah Najd, daerah gurun pasir yang tandus, lahirlah Muhammad ibn Abdul Wahab. Meskipun negara-negara Islam dalam kondisi sangat memilukan, tapi Najd termasuk daerah yang paling bersih keislamannya dan wilayah paling suci keagamaannya. Dakwah Tauhid Syekh Muhammad menyebar di seluruh dunia. Ya. Mesir, Hijaz, Yaman, Maghrib, sampai bahkan termasuk Indonesia pengaruhnya. Inilah hadirin sekalian yang membuat isu Wahabi itu mulai digulirkan. Makanya antum bisa lihat di halaman 215 ya. Siapa saja yang berusaha dengan serius memurnikan tauhid, membasmi syirik, memberantas bid'ah, menumpas tahayul dan khurafat serta menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, pasti dituduh Wahabi. Makanya antum kalau enggak mau dituduh Wahabi, ya jangan bertauhid dengan baik, jangan mengikuti sunnah, jangan mengikuti dalil-dalil dalam beragama. Dan sebaliknya, kalau antum pengin aman dari tuduhan Wahabi, silakan tahlilan lagi. Iya. Selesai. Antum aja ikut tahlilan di masyarakat. Terus nanti kalau ada selamatan, syukur-syukur ente yang ngucup no. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah. Allahumma inni al-Fatihah. Insyaallah hilang tuduhan Wahabi. Itu. Enggak mungkin, Pak. Oleh karena itu tujuan utama mereka menggulirkan isu Wahabi adalah untuk menjauhkan masyarakat awam dari Islam yang benar, merusak citra dakwah Salafiyah, melanggengkan kesesatan kebid'ahan mereka, atau mereka takut kehilangan popularitas atau pamor keagamaan atau macetnya setoran materi. Ini yang banyak. Dia tidak mau meninggalkan kebiasaan lamanya atau keyakinan lamanya karena sudah punya order permanen nyetak yasinan sama tahlilan. Susah lah. Saya melanjutkan cerita karena ingat itu. Setelah Utsman ibnu Muammar, yaitu Amir Uyainah tadi, merasa terdesak dan dia memilih dunianya daripada melindungi dakwahnya Syekh Muhammad, akhirnya Syekh Muhammad diusir dengan paksa atau dibunuh. Walaupun beliau merencanakan membunuhnya, tapi Syekh Muhammad di dalam perjalanan yang dikawal oleh bodyguardnya Utsman bin Muammar selalu membaca wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, diulang-ulang. Akhirnya si bodyguard itu membaca seakan-akan ada makhluk yang menghalanginya. Kemudian beliau sendiri yang bercerita, bodyguard tersebut, ya, istilahnya apa sih, tukang keproknya itu apa namanya, Al-Qucunya, melarikan diri balik. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab jalan kaki dari Uyainah sampai Diriyah dalam panas 45-50 derajat. Antum lihat aja peta, Uyainah sampai Diriyah berapa ratus kilo jalan kaki. Yeah. Akhirnya dia singgah di rumah seorang yang mencintai ilmu, namanya Muhammad ibn Suwailim. Tapi dia sangat ketakutan. Waduh, kalau sampai tahu Amir Muhammad, yaitu Amir Diriyah, Muhammad ibn Suud, hancur ini semua. Ketakutan. Tapi Syekh Muhammad menghibur, wahai Muhammad, kamu jangan takut, kita pasti dilindungi Allah. Kita ini mengajak ke jalan Allah, insyaAllah dengan berkah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dakwah tauhid, kamu akan mendapatkan pertolongan. Akhirnya terdengarlah sayup-sayup sampai ke rumahnya Amir Muhammad bin Suud. Maka datanglah istrinya, Mudah namanya, mengabarkan kepada suaminya Muhammad ibnu Suud akan adanya seorang yang alim yang menjadi cahaya Diriyah. Kalau kita tidak tampung, maka kita akan rugi. Maka subhanallah, di luar dugaan, memang betul itulah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Akhirnya Imam Amir Muhammad ibnu Suud datang ke rumah Muhammad ibnu Suwailim, menyambut kedatangannya Syekh Muhammad ibnu Abdul Wahab dan mengatakan dengan perkataan yang masya Allah layak untuk diukir di dalam sejarah kongsi dan sejarah persahabatan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, pada saat itu dia mengatakan, inni la arju in anta kunta binasri la ilaha illallah ayyudhhirakallahu ta'ala. Saya berharap wahai Muhammad ibnu Suud, kalau kamu tegar menolong kalimat la ilaha illallah, Allah akan berikan kemenangan kepadamu, wa tamliku najdan wa tamliku najdan wa arabaha, dan kamu akan menguasai seluruh Najd dan Arab sekitarnya. Dan akhirnya dakwah dimulai dan kegiatan untuk memerangi syirik dan bid'ah dicanangkan, dan Amir Muhammad ibnu Suud mendukung secara utuh, bahkan melakukan suatu janji, ya Syekh, inna hadza dinullahi wa rasul ladzi la syakka fi. Wahai Syekh, maksudnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, saya yakin ini adalah agama Allah dan agama Rasul yang tidak diragukan lagi. Ubashiru bin nasri laka, saya akan dukung penuh dakwahmu. Walama umirtu bihi wal jihadu mimma khalafat tauhid. Apapun yang aku diperintahkan dan jihad melawan tauhid. Walakin uridu an ashtaritu alayka tsnain. Tapi saya mensyaratkan dua syarat. Syarat pertama, kalau in nahnu idza kumna binusratik wal jihadu fi sabilik wa fatahallahu lana walaka al buldan akhafu an tarhila anna wa tastabilu bina ghairana. Wahai Syekh Muhammad, kalau kami nanti menolong kamu, berjihad bersamamu, nanti diberikan kemenangan, jangan-jangan kamu pergi meninggalkan saya. Kata Syekh, adamu bidam, darah dibela dengan darah. Subhanallah, ini janji kesetiaan. Dan yang kedua Syekh, saya itu punya masukan tetap, cuman itu-itu saja. Jangan-jangan nanti masukan ini kamu taati. Adapun yang kedua ini, insyaallah Allah akan ganti dari kemenangan-kemenangan kita, dari rampasan-rampasan perang, insyaallah. Jadi dia itu punya setoran dari rakyatnya, kurma-kurma setiap panennya. Itu saja. Atau juga gandum-gandum. Kata Syekh, insyaallah Allah ganti dengan yang lebih mulia. Dan antum lihat, subhanallah, saat mulai merekah itu dakwah, seantero dunia sudah terpengaruh, termasuk Mekah Madinah, kemakmuran merata di daerah Zir'iyah, dan bahkan Najd, bahkan Arab sekitarnya. Nah, tadi Amir Uyainah datang, Utsman ibnu Mu'ammar tadi yang ngusir, merayu-rayu, merengek-rengek, supaya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kembali ke Uyainah. Kata beliau, kalau saya dapat izin sama Amir Muhammad, saya mau. Kalau saya mendapatkan izin sama Amir Muhammad, saya mau. Saya akan melakukan apa yang dia perintahkan. Saya akan bersama dia apa yang dia tentukan dan dia gariskan. Ternyata semua itu ditampik oleh Amir Muhammad. Dan barokah dakwahnya Masya Allah. Walaupun disinyalir oleh ahli sejarah, pada saat terjadi penyerangan, nah ini kita katanya dakwah Wahabi itu sudah bangkrut, sudah gulung tikar, sudah tutup aktivitasnya, dan sudah tinggal di dongeng dan kenangan. Ternyata pernyataan itu hanya pernyataan kosong belaka. Bahkan sebaliknya, dakwah Ahlussunnah wal Jamaah yang diusung oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab semakin menunjukkan jati dirinya, kekuatannya, dan bahkan Daulah Saudiyah kaya raya melimpah dengan berbagai macam kekayaan. Ini menunjukkan barokatu da'wati tauhid yang telah dijanjikan lewat pernyataan, dan itu adalah doa juga Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Wahai Muhammad ibnu Saud, kalau kamu tegar menolong la ilaha illallah, Allah akan berikan kemenangan kamu di sekitarnya, dan Allah kasihkan harta ya melimpah ruah, dan itu ternyata tidak meleset. Subhanallah, Allahu Akbar. Nah, kita ceritalah. Antum pengen cerita atau pengen perang pemikiran? Ya ganti-gantilah. Nah, kita cerita aja dulu. Kayaknya masih senang cerita. Nah, dan sekalian, saat sudah mulai menunjukkan kekuatannya dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, maka musuh-musuh internal maupun eksternal mulai menggulirkan isu. Dan yang pertama kali internal menggulirkan isu adalah saudaranya sendiri, Sulaiman ibnu Abdul Wahab. Inilah orang yang menggulirkan isu Wahabiyah, ya, dengan tulisan-tulisannya, dan dia memiliki buku sendiri, ya, memiliki buku yang judulnya bahwa Al-Wahabiyah, sekitar ya masalah-masalah kaitannya dengan Wahabiyah, suatu dakwah yang menyesatkan gitu. Nah, dari salian, disinilah orang banyak mengambil dari kakaknya ini, yang itu Dikatakan oleh para ulama ahli sejarah, di antaranya adalah Ibnu Bishr dan Ibnu Ghannam, murni berangkat dari hasad terhadap pengaruh dakwah adiknya. Sehingga buku itulah yang menjadi banyak rujukan orang-orang barat, penulis barat, tentang dakwah Wahhabiyah. Dan juga musuh-musuh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan dakwahnya hampir di seluruh penjuru negara Islam, termasuk sekte Wahhabi. Secara berdarah sekte Wahhabi banyak mengambil penulisannya dari kitab yang ditulis oleh saudaranya yang menulis tentang Wahhabiyah, suatu gerakan yang bahaya, yaitu Sulaiman ibnu Abdul Wahab. Nah, dari salian yang dirahmati oleh Allah, kalau kita melihat lanjutin di kitabnya halaman 216, akhirnya mula liar bercap Wahhabi, mereka lemparkan menerjang siapapun yang memurnikan ajaran Islam. Makanya setiap mereka yang Islamnya Puritan, Puritan itu Islam murni, karena Islam itu sejak dahulu di Indonesia itu terpolarisasi menjadi dua, Aba'ah sama Muti'ah. Bahkan Wali Songo pun pecah menjadi dua, ada Wali Songo berpihak kepada Aba'ah, Abangan, ada Puti'ah, Muti'ah, yaitu putih, Puritan. Tidak, yang antara lain adalah Sunan Ampel, Sunan Giri, termasuk juga Sunan Derajat Lamongan. Nah, itu dilanjutkan Sunan Zainal Abidin. Nah, itu pelanjut, pewaris Sunan Derajat. Makanya di dialog kemarin itu katanya, memang tahlilan itu enggak ada. Loh, udah ngakui dia, alhamdulillah. Itu udah kalstar, udah anak pojokin terus kan. Nah, ngomong sendiri udah. Ini yang tokohnya, tahlilan itu adat memang. Cuma kita untuk melawannya ini banyak resikonya. Terus kalau resiko terus dibiarin malah didukung gitu. Nah, gitu kan. Saya bilang, kalau dialog antara Sunan Ampel sama Sunan Kudus tentang sikap dakwahnya Sunan Kalijogo, Sunan Ampel mengkritik, dakwah lewat wayang, gamelan itu, tradisi-tradisi ini kan bid'ah, katanya Sunan Kalijogo, Sunan Ampel. Katanya Sunan Kudus membela, Mbah, Kanjeng Sunan, Kanjeng Sunan Ampel, memang benar itu bid'ah, tapi ini kan masih banyak tradisi-tradisi yang alot untuk digusur, digeser. Dan kata beliau, apa nanti kita gak khawatir tradisi-tradisi ini nanti akan menjadi bid'ah di dalam agama. Memang benar, Mbah. Tapi kita ini gak mampu. Mudah-mudahan nanti kelak kemudian ada generasi yang mampu menyempurnakan. Ya kita ini sudah waktunya menyempurnakan dakwahnya Sunan Ampel. Lah kok masih balik lagi ke Sunan Ampel? Itu. Nah, kita... Saya bilang, kita itu sama-sama NU, gak mungkin gak ketemu. Anak bilang gitu. Katanya ada yang nyeltuk, NU kok gak tahlilan. Parah. NU itu ada tiga kok, NU jam'iyatan, NU akidatan, NU kitab. Nah, saya itu NU kitab. Mana yang sesuai dengan kitab? Kita kaji kita ini, katanya usolli itu sunnah, mana? Anda bukakan di dalam kitabnya Al-Wajiz Imam Al-Ghazali. Niat itu di dalam hati, labil lisan, enggak mungkin di lisan. Litakun makruh, litakun makrunatan, ya, bihi, hendaknya takbiratul ikhram itu berbarengan dengan niat. Mungkin enggak masuk. Allahu Akbar. Satu mulut mengucapkan usolli sekaligus Allahu Akbar. Itu ana sampaikan bolak-balik itu aja. Enggak bisa jawab. Enggak. Imam Al-Ghazali menyatakan tempat takbiratul ihram itu adalah saat kita itu niat Allahu Akbar. Dan tempat niat itu saat takbiratul ihram berbarengan. Makanya yang pas mulutnya mengucapkan takbir, hatinya memasang niat pas Allahu Akbar. Gak mungkin. Imma usolli sebelum takbir, dan itu bukan bagian daripada sholat, atau setelah takbir batal sholatnya. Itu wong sholat tok membaca usolli. Itu bingung sendiri. Itu kita puter-puter pakai kitabnya mereka aja, ngapain pakai kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ini enggak, kelamaan itu. Kelamaan. Itu pakai kitab ini. Baik, kita lanjut. Hadirin sekalian, yang menyebabkan guliran atau bola api liar tuduhan Wahabi itu terus bergulir karena beliau memberantas kemusyrikan dan mendakwahkan tauhid. Itu aja alasannya. Kalau ada orang yang bertanya, kenapa Syekh Muhammad itu dituduh Wahabi? Alasannya satu, karena beliau memberantas kemusyrikan dan mendakwahkan tauhid. Dan yang kedua, karena beliau menumpas bid'ah dan khurafat sampai seakar-akarnya, dan melarang membangun bangunan di atas kuburan dan menjadikan kuburan sebagai masjid, melarang perayaan maulid nabi, dan menentang tarekat-tarekat yang diciptakan kaum sufi. Menurut Dr. Badr Yatim, ini salah seorang doktor dan juga guru besar di IAIN, memiliki buku disertasi doktornya Sejarah Dua Kota Suci Mekah Madinah. Saya menemukan di antara kitab, sekian kitab yang objektif, adalah kitab beliau ini. Dia mengatakan, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berpendapat bahwa kesesatan telah menyebar di kalangan mayoritas kaum muslimin, dan inti ajaran Islam yaitu tauhid telah dinodai oleh ajaran tarekat yang semenjak abad ke-13 sudah menyebar di dunia Islam, ditambah lagi paham animisme. Loh, jeleknya apa? Ketiga, karena beliau menyerukan amar ma'ruf sekaligus menekan mereka dengan kekuatan senjata agar mereka tunduk kepada yang ma'ruf dan memberi hukuman bagi mereka yang meninggalkannya. Begitu juga Syekh mencegah yang mungkar sekaligus melarang mereka agar tidak melakukannya. Beliau menjatuhkan hukuman syariat kepada orang-orang yang melanggar hukuman Allah, dan beliau juga mewajibkan umat agar berpegang teguh dengan kebenaran dan melarang keras melakukan kebatilan. Kalau memang seperti itu, hadirin sekalian, salahnya di mana? Makanya pihak-pihak yang menuduh Wahabi itu tidak lepas dari salah satu di antara tiga. Antum lihat halaman 217. Yang pertama, tuduhan para ulama khurafat yang memutarbalikkan kebenaran. Yang benar dianggap batil, yang batil dianggap benar. Mereka meyakini bahwa mendirikan kuburan dan mendirikan bangunan dan masjid di atas kuburan, berdoa dan meminta bantuan kepada mayit, memohon kepada mereka dengan mengesampingkan Allah dan bentuk-bentuk pemujaan kepada selain Allah, mereka anggap bagian dari ajaran Islam. Itu yang pertama kali pihak terusik dengan dakwanya Syekh Muhammad. Mereka berprinsip, barang siapa yang menyalahkan dan membenci praktek ibadah mereka, berarti mereka membenci orang soleh dan para wali, maka mereka pantas untuk diperangi. Itu kelompok pertama. Kayaknya pihak antum cek aja. Ujung-ujungnya di situ. Ujung-ujungnya mereka tersinggung kuburannya dikritik. Walinya takut tidak diziarahi. Atau macam-macam. Atau minimal jimatnya enggak boleh, ini enggak boleh, praktek-praktek di sini, tradisinya juga enggak boleh. Yang kedua, mereka kelompok orang-orang yang berilmu namun tidak mengerti tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu siapa. Bahkan mereka hanya membelo, katanya ada seorang yang begini-begini, dakwahnya sesat, ditiru, disampaikan di ceramahnya. Ini seperti kasus dua yang terjadi di India dan di Afrika, sebagaimana telah disebutkan di dalam kitab-kitab seperti ini. Jadi ada seorang khatib, setiap khutbah selalu mengutuk Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kemudian ada salah seorang murid yang sekolah di Madinah. Pulang dia membawa kitab tauhid, tapi dikelupas, dicopot kulitnya, dan tidak ada pengarang, nama pengarangnya. Diberikan isinya tok. Setelah itu dibaca bolak-balik, kitab ini bagus ini. Saya enggak ada kulitnya. Ini penulisnya siapa? Akhirnya di desa lihat tahu berikutnya dia liburan diberikan kitab utuh. Ibarat ngomong di sini Pak Yai, penulis kitab ini yang kata Pak Yai itu bagus, yang Pak Yai tiap khutbah itu Pak Yai kutuk. Yang tidak lain adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Akhirnya dari sekalian dari taubat dan sampai wafat beliau selalu mendoakan baik dan selalu mengedepankan rahmat maghfirah dalam doanya kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan akhirnya menjadi da'i ahli sunnah pembela dakwah tauhid paling gigih terdepan sampai wafat. Dan ini terjadi dimanapun, ya, di India, di Afrika. Contoh aja saya dulu, Pak. Kalau dengar Muhammad bin Abdul Wahab itu, masya Allah, kalau banyak saya pecel. Iya. Karena apa? Karena di dalam buku pesantren itu ada tulisan waspadai pelajaran usul fikih, terutama yang saya pelajari dulu di pesantren. Waspadai tiga firqoh yang sesat dan membahayakan. Satu, Khawarij, tokohnya Ibnu Taimiyah. Masya Allah. Wah, kok melenceng banget gitu. Keduanya Rafidhah, tokohnya Ibnu Qayyim. Subhanallah. Dia apa enggak membaca kitab-kitab beliau seperti Sawa'ikul Mursalah dan yang lainnya. Yang ketiga Wahabiyah, tokohnya Muhammad bin Abdul Wahab. Makanya kalau dengar tiga orang itu udah langsung cring gitu. Itu emosi. Karena sudah dicap jelek, belum mengetahui siapa dakwahnya, bagaimana akidahnya, sirahnya, perilakunya yang ada jelek. Makanya ketika saya masuk ke Libya, tolong waspada, hati-hati, kamu itu masuk ke sarang macan. Boleh ambil duitnya bahasa Arabnya, tapi jangan ambil macam-macamnya. Tapi akhirnya ya diambil macam-macamnya, wong di situ 7 tahun berdialog kalah terus, kan gitu, nah, ya kan? Saya dulu di Libya itu paling ngeyel, ya. Setiap guru akidah itu pasti tengkar kalau di kelas. Karena apa? Saya ingin uji satu persatu dari mulai tahlilannya ininya sampai akhirnya kita menemukan, apalagi kenal masyayikh dari Saudi, apalagi ke Saudi langsung ketemu Syekh bin Baz dan yang lainnya, saya semakin yakin maka inilah ahli sunnah yang sejati. Oke. Kita lanjut tadi sekalian yang dirahmati oleh Allah, ya. Pengaruh dakwah Syekh Muhammad. Ya, maaf tadi kita lanjutkan. Kelompok yang ketiga, kelompok yang takut kehilangan kedudukan dan popularitas serta keduniaan mereka. Ini yang saya katakan tadi. Mereka hanya takut nanti kalau saya mendukung dakwah ini enggak jadi RT RW. Umpamanya. Mereka hanya takut kalau saya nanti mendukung dakwah ini saya enggak jadi, ya, menempati kedudukan ini dan itu. Sehingga dinas sekalian, seperti Utsman bin Umar tadi, dia takut mendukung dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab karena takut setoran ekonominya macet. Akhirnya mengusir, bahkan disuruh pindah kalau tidak dibunuh. Sama. Oleh karena itu adik-adik sekalian, antum dengarkan pernyataan seorang tokoh maklum sekali, ya, yang menebarkan pemikiran i'tizal dan sekuler, mengatakan sebenarnya pemikiran yang dicetuskan Muhammad bin Abdul Wahab untuk memperbaiki kedudukan umat Islam timbul bukan sebagai reaksi terhadap suasana politik seperti yang terdapat di kerajaan Utsmani dan kerajaan Mongol, tetapi sebagai reaksi terhadap paham tauhid yang terdapat di kalangan umat Islam di waktu itu. Kemurnian paham tauhid mereka telah rusak oleh ajaran-ajaran tarekat yang semenjak abad ke-13 Masehi memang tersebar luas di dunia.
0: Berarti ada di sekalian, hatta mereka-mereka yang tidak berkepentingan dengan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengakui dakwah Syekh Muhammad itu lurus menyebarkan tauhid. Bahkan di dalam kitab ensiklopedia, ya, kitab ini saya miliki karena dihadiahi oleh seseorang, dan kitab ini memuat beberapa pemikiran. Dia juga menegaskan, di dalam kitab itu juga ditegaskan bahwa dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, lihat di halaman 212, bahwa menyebutkan sebagai sebuah gerakan pemurnian tauhid. Itu kayaknya Wahabisme adalah kelompok yang hanya mengikuti ajaran Rasul, berarti menolak selainnya sehingga musuh Wahabi sejatinya adalah musuh Islam yang benar. Bahkan dalam ensiklopedia menyebutkan Wahabi sebagai sebuah gerakan pemurnian tauhid, maka memusuhi Wahabi sama saja memusuhi usaha pemurnian tauhid. Ditegaskan juga oleh Dr. sejarah sosial keagamaan dua kota suci, Mekah Medina, bahwa dalam bidang akidah dinasti Saudi menganut aliran salaf yang juga diakui sebagai bagian dari aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya di Nusalian, kalau mereka mengatakan bahwa pemikiran yang kita usung, akidah yang kita yakini adalah bukan Ahlus Sunnah, bertentangan dengan pernyataan mereka sendiri. Bahkan Muhammad Al-Bahi yang paling menyerang dakwah Muhammad, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dan salah seorang ulama besar Mesir dan mantan menteri agama Mesir, menegaskan gerakan Wahabi sangat menekankan ajaran tauhid, mengingkari syirik, dan menjadikan ibadah hanya untuk Allah semata. Kalau memang begitu, salahnya di mana? Ini baik, apalagi yang kita mendukung. Ini mereka-mereka yang berseberangan, ya. Namun hadirin sekalian, mereka ternyata semua itu dianggap angin lalu. Pernyataan-pernyataan itu tidak mereka gubris, bahkan tetap mereka melancarkan berbagai macam tuduhan-tuduhan Wahabi. Dan tolong diperhatikan, antum lihat halaman 220 sampai 221. Tuduhan itu termotivasi oleh tiga. Pertama, motivasi politik dan kekuasaan. Nah, ini anak akan cerita. Gini, Pak. Setelah Turki Utsmani merasa terganggu dengan kehadiran dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan pengaruhnya di Mekah Medina sudah menunjukkan jati dirinya, maka Turki sudah mulai kegerahan. Akhirnya dia mengutus gubernur Mesir Muhammad Ali Fasa untuk memerangi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, disinilah diceritakan oleh beberapa orang yang tidak bertanggung jawab, katanya Syekh Muhammad bughat terhadap pemerintah. Bagaimana bughat itu enggak boleh? Bagaimana sekarang ini Anda mengatakan menentang pemerintahan yang sekarang enggak boleh? Wong Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ada melakukan penentangan. Ikhwan, tolong dicamkan. Sejak awal Najd tidak pernah masuk dalam kekuasaan Turki. Itu nomor satu. Yang masuk hanya Mekah Medina. Jadi tolong diperhatikan, Najd sebagai tempat ibu kota dan dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Diriyah, yang itu adalah bagian dari Najd, tidak pernah masuk wilayah pemerintahan sah Turki. Satu. Kemudian yang kedua, Syekh Muhammad diserang. Dan ternyata, pemerintah Turki punya tujuan ganda. Kenapa? Karena Muhammad Ali Fasa sudah disinyalir akan bisa memunculkan kekuatan yang menjadi tandingan Turki. Dan Turki takut kalau Muhammad Ali Fasa kuat, maka Turki tenggelam. Maka yang kuat adalah Mesir dan akan berpindah kekuasaan ke sana. Sehingga dia diutus untuk memerangi Muhammad Ibn Saud bersama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dengan demikian, tujuan Turki memukul sekali dua pukulan. Yang pertama melemahkan kekuatan Mesir, yang kedua melemahkan kekuatan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ini tujuan. Sehingga dari sekalian, di sana di
1: sebutkan. Antum lihat juga di buku ini juga saya tulis alasan itu. Serangan Mesir kepada dinasti Saudi baru dilakukan pada tahun 1227 Hijriah atau 1812. Ini Turki sudah menjelang jatuh, karena jatuhnya Turki pada tahun 1924 dijulukin orang Eropa Turki sakit, karena sudah tidak berdaya melakukan apa-apa. Ya, yang di bawah pimpinan anaknya Tosun. Tosun ini anaknya Muhammad Ali Pasha. Bala tentaranya terdiri dari orang Turki, Mesir, Suriah dan sebagian Afrika Utara. Dan mereka disambut tentara Saudi di bawah pimpinan Abdullah bin Saud bin Saud bin Madian. Ini anak yang paling masya Allah, ya, ahli strategi perang dan jarang kalah perangnya Abdullah ini. Nah, bahkan hadirin sekalian, maaf, pada saat tentara Saud mengalami kekalahan, terpukul mundur, maka diucapkan selamat oleh panglima Inggris yang sedang bertugas menjajah di India. Sadr datang langsung ke Saudi, masya Allah, datang langsung menemui Muhammad Ali Pasha dan mengucapkan selamat atas kemenangan Anda. Ada apa di balik itu semua? Dan bagaimana Saudi dituduh kerjasama dengan Inggris? Aneh. Katanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kerjasama dengan Inggris untuk memerangi Turki. Ini bohong belaka. Dan orang yang mengatakan seperti itu tidak tahu sejarah. Ya. Bahkan Anda bisa baca di dalam kitab-kitab sejarah, kalau tidak bisa bahasa Arab, baca aja kitab sejarah dua kota suci Mekah Madinah yang ditulis oleh Dr. Badriyatim tadi, disebutkan di situ. Mereka menghasut kaum muslimin Mesir dan Turki untuk menumpas gerakan dakwah Wahabi. Peperangan ini sempat berlangsung selama 7 tahun. Dalam masa perang itu kerugian yang dialami kedua belah pihak sangat besar. Bahkan disebutkan, maaf, antum bisa lihat bagaimana kesadisan mereka di judulnya mereka sangat biadab. Maaf, mana ini? Mereka sangat biadab. Sebelumnya di sini antum lihat, ya. Yeah. Mereka sangat beradab, lihat. Pada para musuh dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tidak puas dengan hanya memfitnah, menggulirkan isu Wahabi, tetapi mereka membantai dan membunuh secara sadis dan biadab terhadap para pengikut Syekh Muhammad. Hanya karena beliau dan para muridnya melarang berdoa kepada selain Allah, beristighosah kepada makhluk dalam hal yang tidak mampu mengabulkan kecuali Allah, bertawassul kepada para nabi dan orang-orang soleh, berlindung kepada selain Allah dan bersumpah kepada makhluk. Mereka memandang bahwa kejahatan utama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kejahatan beliau semata-mata karena beliau melarang kesyirikan dan kebid'ahan. Itu yang dianggap kejahatan. Makanya mereka menjuluki Muhammad bin Abdul Wahab adalah penjahat agama. Kenapa? Karena hanya semata-mata melarang kesyirikan dan kebid'ahan. Sehingga mereka antipati dan berlaku sadis kepada para pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Bukhat menuturkan bahwa kaum Wahabi terbunuh dalam perang melawan Mesir yang dipimpin oleh Muhammad Ali Pasha berjumlah 5.000 orang. Yang per kepala dihargai $6. Banyak mayat kaum Wahabi bergelimpangan di depan Muhammad Ali Pasha sehingga kekuatan Wahabi melemah. Mereka memutilasi anak cucu Syekh Muhammad yang antara lain Syekh Sulaiman, ini penulis Taisirul Azizul Hamid, bin Abdullah bin Syekh Ali bin Abdullah bin Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Bahkan Ibrahim Pasha menyiksa seorang qadi, Ahmad bin Rashid Al-Hambali, dengan pukulan dan tusukan, kemudian akhirnya mencabuti giginya satu persatu. Mereka mengobrak-abrik kota Diriyah secara brutal tanpa kasihan sebagaimana digambarkan Ibnu Bashar. Para tentara diperintahkan untuk menghancurkan rumah-rumah dan istana. Mereka membakar pohon-pohon kurma dan pohon-pohon lain. Mereka sangat sadis hingga menghabis nyawa anak-anak dan orang-orang lanjut usia. Mereka dengan garang merusak pemukiman, membakar kebun-kebun, membantai para penduduk,
0: menghancurkan gedung-gedung dan istana-istana. Mereka membakar perkampungan dan mengusir seluruh penduduknya hingga tidak tersisa satupun di antara mereka, sehingga para penduduknya mengungsi dan berpencaran ke beberapa daerah dan negeri-negeri, semuanya sebagai bentuk ketetapan Allah yang pasti terjadi. Subhanallah, ini keimanan kita. Dan pada akhirnya adalah takdir. Sementara Amir Abdullah bin Saud, ini yang panglima paling gagah berani, bersama 4 pengawalnya dibawa ke Mesir untuk dipermalukan dan dihinakan hingga mereka diarak keliling kota, yang akhirnya pada tanggal 17 Desember 1818 Masehi mereka disalib dan dipancung di halaman bekas gereja Hagia Sophia yang sekarang menjadi tempat wisata, yang terletak di Istanbul, Turki. Anehnya, sikap sadis dan brutal Muhammad Ali Pasha ini terhadap para pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mendapat ucapan selamat dari Panglima Perang Inggris George Forster Stadler. Bahkan salah seorang misionaris barat, Zwemer, berkata, gerakan Wahabi telah berakhir dengan kerugian yang sangat mengenaskan, dan sekarang keberadaan politiknya hanya tinggal kenangan indah dalam khayalan. Di tempat lain dia berkata, perlu kita ketahui bahwa negara Saudi di Jazirah Arab hanya menjadi kenangan dalam dongeng masa lalu. Namun sejarah menunjukkan sebaliknya, ya ikhwah. Negara Saudi yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah tetap eksis dan menjadi negara yang kaya raya, berdaulat penuh, yang para ulama dan pemimpinnya setia untuk menjalankan syariat serta menjamin rasa aman bagi penziarah dua kota suci Mekah Madinah. Lebih sadis lagi, seorang Syiah Rafidhah yang berasal dari Iran atau Kurdi di daerah Mosul bernama Usman datang ke Diriyah mengaku sebagai perantau dan berpura-pura sebagai ahli ibadah yang taat beragama dan ingin belajar Al-Quran. Maka oleh Amir Abdul Aziz, yang gantinya Muhammad Saud, anaknya Abdul Aziz, nah, panglimanya Abdullah, saudaranya tadi, dimuliakan dan diajarkan berbagai macam Islam. Namun pada tanggal 18 Rajab 1218 Hijriah, ketika Amir Abdul Aziz sedang sholat asar, rencana jahatnya terkuak. Pada saat beliau sujud, Utsman menusuk golok ke lambung Amir Abdul Aziz hingga meninggal dunia. Jamaah masjid panik, bahkan Utsman juga ingin membunuh saudaranya Amir Abdul Aziz, itu Abdullah yang gagah berani tadi, ya. Hingga terjadi pertarungan, Abdullah terluka parah, namun beliau mampu mengalahkan Utsman dan membunuhnya. Niat jahat orang Syiah itu tersingkap, yaitu ingin membalas sakit hati orang-orang Syiah, terutama keluarganya yang terbunuh di Karbala. Kalau memang mereka menulis sejarah berdarah, sekarang yang berdarah-darah siapa? Oleh karena itu, hadirin sekalian, ini saya turunkan sekilas, bahkan ada berkilas-kilas, untuk memberikan bantahan terhadap tulisan mereka yang judulnya Sejarah Berdarah Sekte Wahabi Salafi. Oleh karena itu, hadirin sekalian, ini sebagai suatu masukan. Kalau ada yang ngomong begitu, berikan satu masukan sedikit aja. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab difitnah. Ya ikhwan, perlu diketahui yang memfitnah kedua, antum lihat, motivasi agama sosial tadi, politik dan kekuasaan. Yang kedua adalah kelompok yang merasa terusik dengan ritual keagamaan mereka, tercampur dengan bid'ah dan khurafat, sehingga mereka menggulirkan tuduhan bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan para pengikutnya anti madhab. Makanya kita juga pernah di dialog itu ditanya tentang madhab. Madhab itu, hadirin sekalian, dari kalimat apa sih, Pak? Dalam bahasa Arabnya madhab artinya apa? Madhab dari kalimat apa? Zahaba. Zahaba itu artinya apa? Pergi. Kalau madhab tempat jalan, berarti hadirin sekalian, madhab adalah tempat kita jalan untuk menuju Al-Quran dan Sunnah. Jadi hadirin sekalian, madhab itu hanya sarana, hanya sebagai mediator, hanya sebagai pembuat jalan menuju Al-Quran dan Sunnah. Orang yang menyangka bahwa madhab itu adalah sumber agama, di mana omongannya para imam madhab, bahkan semua para ulama, Imam Syafi'i juga, Imam Abu Hanifah, hampir mengerucut pada suatu kalimat, in sahal hadisu fawa madhabi. Kalau kamu mendapatkan suatu hadis yang sahih, itulah madhabku. Berarti sekarang ada yang sekalian ulama yang membuat kaedah usul fikih, kawaid fikih, dan cara-cara istihad, itu semuanya hanya jalan menghantarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan tujuan utama adalah Al-Quran dan Sunnah.
1: Nah kok sekarang dikatakan kita itu anti madhab.
0: Bagaimana kita bisa anti madhab ketika kita menjelaskan sholat pakai Imam Syafi'i, Imam Hanafi? Ketika kita menjalankan haji, kita pakai Imam Maliki, Hambali. Cuma hadirin sekalian, kalau hanya sekedar Maliki, Hambali, Syafi'i, Hanafi, tanpa sekarang kita merujuk kepada sumber beliau-beliau, sumber para ulama itu, inilah yang kita katakan fanatis dan ta'asub madhab. Benar salah akhirnya apa? Dijadikan sebagai agama. Oleh karena itu ditegaskan oleh Syekh Albani, kesalahan yang terjadi bukan kita bermadhab, artinya mengikuti cara-cara berfikih yang telah dilakukan oleh ulama madhab, tapi yang salah adalah menjadikan madhab sebagai rujukan dan sumber agama. Satu-satunya tanpa menengok Al-Quran dan Sunnah. Nah, kita lanjutkan Pak. Mewajibkan istihad kepada setiap pengikutnya. Siapa bilang? Istihad itu ada kriterianya. Mengharamkan taklid. Makanya Pak, di kitab di belakang sini nanti antum baca sebagai pembanding aja, saya jelaskan tentang salafi tradisional. Nah di sini di antaranya adalah fanatis terhadap madhab Syafi'i. Nah nanti kita jelaskan di situ fanatis bagaimana kita itu bermadhab, ya, bagaimana kita itu menggunakan madhab, bersikap terhadap imam-imam madhab. Ya, intinya di situ bisa disebutkan di akhir di dalam pernyataan terakhir, kesalahan ulama tidak boleh ini. Dengan demikian, tidak ada larangan bermadhab. Yang diharamkan adalah sikap fanatis kepada ulama, menjadikan madhab sebagai agama, dan taklid buta dalam mengambil pendapat para ulama tanpa mengukur dengan nas-nas Al-Quran dan Sunnah. Adapun mengambil dan memakai faedah dari para ulama yang sesuai dengan dalil, mempelajari usul fikih dan kaidah fikih mereka untuk menganalisa dan memahami nas-nas agama, atau menggunakan penjelasan mereka untuk memahami suatu nas ayat atau hadis yang muskil, yang sulit dipahami, maka demikian itu sangat dianjurkan. Makanya ikhwan, saya kalau mengumpamakan cukup simpel. Sebetulnya kalau kita itu mau pergi ke Bandung atau ke Cirebon, enggak punya jalan, ya pakai jalan yang ada, udah selesai. Kalau sekarang bikin jalan sendiri enggak bisa, enggak mau pakai jalan yang ada, akhirnya lewat mana? Lewat sawah, lewat kebun, belakang rumah orang, di pentung uang. Rusak nanti. Sekarang gampang banget. Anda mau ke Quran Sunnah, Imam Abu Hanifah buat jalan, Imam Malik buat jalan, Imam Syafi'i buat jalan, Imam Hambali buat jalan. Antum bisa enggak bikin sendiri? Oh belum bisa. Udah lewat aja yang ada. Cuma jangan sampai kalau sudah menemukan jalan mulus, bagus, malah tidur di jalan. Itu namanya fanatis. Enak banget ya jalannya. Ngapain? Lanjutin. Antum mau kemana? Bogor. Mau kemana? Cirebon. Mau kemana? Surabaya. Itu namanya tujuan Quran Sunnahnya. Orang yang fanatis telah nemu jalan bagus, mulus, tidur di tengah jalan malahan. Dilindes mobil. Aduh lucu. Orang fanatis itu seperti itu gambarannya Pak. Oke. Beliau dan pengikutnya dituduh hendak menghancurkan kubah Rasulullah, hendak menghancurkan Ka'bah. Subhanallah. Lebih parah lagi, beliau dituduh melarang ziarah kubur Nabi, tidak menghormati Rasul. Bahkan beliau dituduh pernah mengatakan, tongkatku ini lebih mulia daripada Rasulullah. Kenapa alasannya? Karena tongkatku masih bisa digunakan untuk menggiring kambing, sedang Rasulullah sudah mati tidak di tanah, tidak bisa berbuat apa-apa. Beliau dituduh tidak menghargai para ulama, mengingkari para orang-orang soleh memiliki maqam, mengingkari karamah dan syafaat Rasulullah, mengharamkan ziarah kubur Nabi, kuburan orang-orang soleh dan kuburan para wali. Padahal ada di sekalian yang ditegaskan Syekh Muhammad seperti yang ditegaskan Rasulullah, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid, jangan mengadakan tur perjalanan naik kendaraan kecuali ke tiga masjid. Apa? Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, Masjidil Aqsa. Itu aja. Beliau dan pengikutnya juga dituduh mengkafirkan orang-orang yang bersumpah kepada selain Allah, mengkafirkan Ibnu Faid dan Ibnu Arabi, bahkan beliau dituduh gampang mengkafirkan kaum muslimin yang tidak sepaham dengan mereka. Alasannya hanya satu, Pak. Mereka salah paham di dalam menyikapin kitabnya Syekh Muhammad yang judulnya Nawaqidul Iman, 10 pembatal keimanan.

billahi faqad kafara aw asyraka. Barang siapa yang bersumpah kepada selain Allah, maka dia telah syirik atau kufur. Apakah Rasul dikatakan gampang mengkafirkan? Ya. Kita lanjut. Beliau dan pengikutnya, maaf, beliau dituduh tidak menghargai karya para ulama, bahkan menyuruh para pengikutnya untuk membakar kitab-kitab para ulama seperti Dalailul Khairat. Antum pernah lihat buku Dalailul Khairat? Itu buku dukun. Ya. Itu kalau jadi dukun belum hafal itu enggak sah dukunnya. Jadi buku dukun di kalangan pesantren itu ada tiga, Dalailul Khairat sama Syamsul Ma'arif sama Manbaul Ma'arif. Ini rujukan perdukunan Islami di seluruh dunia. Ini dukun Islami. Ya. Karena pakai Arab, ya, jimat-jimat Arab. Contohnya untuk supaya naik bis enggak bayar, baca waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalbin saddan faghshayn wa hum la yubsirun, 41 kali enggak napas. Itu. Ada lagi untuk supaya melet kena, itu baca wa idh qala yusuf li abiyya abadi ni ra'aitu ahada asyara kawkaban wa syamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin li sajidin li sajidin, 71 kali enggak napas. Itu sambil anaknya di batin, insyaallah nanti datang bapaknya menggebukin kamu. Aneh aja itu. Ah, untuk tengkar, inna atainakal kautsar wa shalli rabbika abtar. Itu namanya dukun Islami. Itu. Nah, rujukannya Dalailul Khairat. Ini Syekh dituduh membakar, mengharamkan membaca kitab Maulid Nabi. Ya, berjanji wal tiba. Nah, antum supaya mendapatkan penjelasan sekilas tentang Al-Barjanzi, antum baca di belakangnya halaman 326, menyucikan kitab berjanji. Itu anak kupas tentang apa itu berjanji, siapa penulisnya. Nah, barang siapa yang ingin mengetahui secara utuh dan benar, Mas, berbagai macam tuduhan tersebut, entah dituduh macam-macam menyimpang, cobalah sekarang kita objektif. Kita ajak mereka yang sekarang suka mengulirkan tuduhan, ayo dengan objektif, dengan hati jernih membaca kitab tauhid. Kesalahannya di mana? Ayo kita baca kitab Usulus Salasah, Kasbus Subahat, kitab-kitab beliau seperti Usulul Iman, Fadlul Islam. Mana kesalahannya? Kalau seandainya salah, itu kesalahan yang juga dilakukan ulama lain. Bahkan Imam Al-Muzani pernah bertanya kepada Imam Syafi'i, wahai Imam Syafi'i, bagaimana sikap kita terhadap kitab-kitab yang salah itu? Biarkan, agar menunjukkan yang benar itu cuma kitab Allah. Iya. Kalau ada kitab enggak salah, itu aneh. Cuman yang aneh kan enggak diluruskan. Tapi hadirin sekalian, kitab manapun, sehebat apapun tuh ulama, pasti ada salahnya di dalam. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan, agar menjadi bukti yang benar itu cuman kitabullah. Betul. Yang benar apa? Yang enggak ada cacatnya apa? Quran. Nah, selanjutnya motivasi penjajahan. Nah, ini ikhwan. Jadi ada sekalian, Wahabi itu digulirkan imam motivasi politik kekuasaan tadi biangnya, keagamaan tadi permasalahannya, bahkan kakaknya sendiri yang hasad. Nah, motivasi penjajahan. Antum lihat, kalau prinsipnya di sini, lihat halaman 216 tadi. Ya, bola api liar tersebut makin ganas karena disiram bensin oleh imperialisme dan anti-Yahudi untuk menghasung kebangkitan Islam, memandangkan cahaya Allah, menciptakan permusuhan sesama kaum muslimin, menyebarkan keburukan, menyuburkan kesesatan, menganeksi negara-negara Islam dengan prinsip pecah belah mereka, pasti kamu akan dengan mudah menguasai. Nah, ini yang dipakai politik divide et impera. Makanya ketika Snook Horgonya memberikan masukan-masukan kepada penjajah, lakukan tiga. Asosiasi yang kena dirangkul,

Makanya mereka-mereka yang kena dirangkul biasanya katanya kalangan-kalangan bangsawan sekolah di Belanda. Ya. Terus kemudian singkirkan dengan kuat fan Islami. Orang-orang yang fanatis Islam singkirkan. Biarkan mereka yang tersibukkan dengan ubudiyah ritual. Jadi dia dipecah menjadi tiga kelompok dan persulit untuk haji karena dia telah menyelesaikan mengadakan survei jamaah haji, ternyata kekuatan yang melawan penjajah itu banyak terjadi akumulasi di Mekah, bahkan haji miskin yang dari mana, dari Sumatera, akhirnya berkolaborasi dengan Imam Bonjol yang akhirnya macan selapan melawan penjajah, awalnya bibitnya di Mekah. Makanya persulit untuk haji, sehingga divide et infra yang dilakukan oleh Belanda pertama kali lakukan asosiasi perangkulan. Makanya kalau kelas lurah ini disekolahkan anaknya gratis di tempat-tempat Belanda ini dan yang lainnya, mereka jadi pinter-pinter tahu umum. Nah, di sanalah kesalahan umat Islam. Mereka bukan menyaingi dengan sehat, tetapi mendirikan pesantren anti sekolah umum, sehingga muncullah dikotomi ilmu, ilmu agama, ilmu umum. Bahkan untuk menuju kehebatan bukan mempelajari kimia fisika, tapi ilmu kebal, enggak mempan dibacok. Pada saat itulah muncul dikotomi ini ilmu. Ilmu umum kesannya milik Belanda, ilmu agama yang begitu kesannya milik orang Islam. Nah, pada saat itulah hadirin sekalian, anak-anak muslim yang sudah mulai tahu barat, tahu keterbukaan dan modernisasi, melihat tampilan Islam seperti itu, protes dengan banyaknya masuk ke PKI. Makanya tahun pertama 1912 muncullah gerakan, terus kemudian menunjukkan keberadaan 48. Kemudian dilanjutkan pada saat itu biang kuatnya 62. Ini semuanya seperti itu. Hadirin sekalian, setelah itu muncul berbagai macam kelompok. Ya, pertama yang berdiri adalah setelah terjadi perjuangan politik tarik menarik, maka muncullah Muhammadiyah. Lalu Nahdlatul Wathon, karena perjuangan mengusir Belanda sudah rampung, maka menjadi Nahdlatul Ulama. Ya, dari situlah dari salian muncul juga berikutnya Al Irsyad dan juga ini yang di Persis, ya, Persis. Hadirin sekalian, dari situlah kita lihat nampak dari mulai zaman Wali Songo sampai sekarang, kelompok Islam itu terpolarisasi dari dua, kelompok putih sama kelompok abangan sama mutiah, sampai Wali Songo sampai ini. Dan akhirnya, nah, disinilah kelompok putih pada era perjuangan pengusiran penjajah dituduh Wahabi. Kita lihat sekarang Inggris, dakwah Salafi yang diperjuangkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, pengaruhnya hingga India, yang disebarkan oleh Ahmad Irfan yang dikenal dengan Ahmad Bareilly, terendus di Inggris dengan serta merta Inggris membuat agama tandingan bernama Ahmadiyah untuk menghancurkan nama Ahmad Bareilly atau Irfan. Nah, dibikin Ahmad Mirza Ghulam Ahmad, Ahmadiyah. Dan siapa saja yang memusuhi Ahmadiyah dan mengganggu kepentingan Inggris di India dituduh Wahabi. Bahkan panglima perang Inggris di wilayah India, Sadr, ketika berkunjung ke Riyadh langsung berbiad dengan Ibrahim Pasha yang diangkat ayahnya untuk menjadi panglima perang melawan dinasti Saudi. Saat meraih kemenangan, panglima Sadr menyampaikan surat dari pemerintah Inggris agar membentuk sekutu untuk menghancurkan siapa saja yang mendukung dakwah Salafiyah yang telah membangkitkan semangat keagamaan umat dan membuka kejemutan berpikir serta mampu membangunkan umat. Prancis,
Perancis juga merasa terancam dengan perkembangan dakwah Salafiyah setelah Sayyid Muhammad bin Abdullah Al-Alawi, seorang Raja Maroko, mendukung dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau memerangi setiap ajaran yang berbau bid'ah dan menyimpang. Raja loh Pak ini, raja. Ya. Beliau juga memerangi segala bentuk tarikat Sufiyah dan mengajak kembali kepada sunnah. Bahkan beliau berani mengatakan pihak yang menuduh kesesatan Wahabi dengan mengatakan madhab saya Maliki, akidah saya Wahabi. Itu raja. Karena semangatnya yang tinggi, beliau menyuruh untuk membakar kitab-kitab sesat. Italia juga dibuat gundah dengan daerah jajaran Libyanya. Dengan dakwah Syekh Muhammad, Ali Sanusi yang terpengaruh dengan dakwah Syekh Muhammad yang menyerukan kembali kepada Islam murni dan mengaktualkan Islam dalam ilmu dan amal serta mengajarkan seluruh rakyat Libya untuk mengusir penjajah Italia. Belanda juga merasa resah dengan perjuangan kaum muslimin di Sumatera, Jawa dan Solo. Sumatera, Imam Bonjol, Solo ketika itu Pangeran Diponegoro. Bahkan ada di sekalian, kalau dulu ada telepon HP menang itu. Karena apa? Saat kepojoknya Belanda di Sumatera, karena ketika itu sudah tidak memiliki kekuatan lagi, karena terkuras untuk menghadapi Pangeran Diponegoro, maka mengadakan del perdamaian dan diterima oleh Diponegoro. Enggak tahu posisinya itu lemah. Kalau lanjut, hancur itu. Saya enggak ada HP. Yang dulu telepon-teleponan sama Pangeran Diponegoro enak. Gimana suasana sono? Wah, menang. Udah gebuk aja. Udah selesai. Dan masya Allah Pak, saya pernah ingin menulis kitab Imam Bonjol ini. Cuman nampaknya saya bukan orang Sumatera. Saya lebih mendahulukan Wali Songo aja dulu. Saya sempat membaca sekilas. Ternyata perjuangan beliau itu sangat berat. Hampir 36 tahun melawan penjajah Belanda. Sampai membuat benteng yang begitu besar, yang akhirnya ya banyak orang-orang yang menjadi anak buahnya dan yang lainnya lemah, dan akhirnya udahlah kita nyerah aja, karena kasihan kalau kalian begini terus ngeluh dan yang lainnya. Subhanallah, padahal gigih, dan dia itu Habib. Makanya kalau ada kesan kalau sekarang turunan Rasul itu melawan dakwah Wahabi, itu Imam Bonjol itu Habib Pak. Namanya aslinya Muhammad Syahab. Imam Bonjol itu nama aslinya Muhammad Syahab. Akan ada hal Syahab-Syahab itu. Itu Habib asli. Makan turunannya masih bagus. Makanya lihat aja antum, di duit 5.000 itu duit salaf itu. Itu jenggotnya panjang, masya Allah. Itu. Dan itu duit paling awet, makanya paling masuk ke kotak dakwah ini. Karena duit salaf itu, duit ahlus sunnah wal jamaah, masya Allah. Banyak masuk ke itu, ke kotak masjid, kotak infak itu, paling banyak itu, masya Allah. Nah, akhirnya dia dibuang ke Cianjur. Masya Allah Pak, dibuang di Cianjur. Selama di Cianjur, orang-orang Sumatera dan orang-orang yang terpengaruh dakwah beliau berdatangan, masih menyusun kekuatan. Akhirnya dibuang Belanda ke daerah Manado. Di Manado itulah mulai lemah, dan beliau apalagi tua, akhirnya meninggal dunia di sana. Tapi subhanallah, penghormatan tokoh-tokoh Belanda sangat besar pada saat meninggalnya itu, sehingga layaklah dijadikan sebagai pahlawan. Cuma ya gitu, hari pahlawan diperingati bukan apa namanya hakikatnya, itu perjuangannya, lupa semua itu. Bahkan di seluruh Indonesia, karena para penjuang tersebut dimotori oleh jamaah haji yang terpengaruh dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tapi ketika itu belajar ke murid-muridnya yang sudah jatuh ke cucunya, zaman Syekh Sulaiman. Syekh Sulaiman yang penulis kitab Taisirul Azizil Hamid. Zaman itulah yang mengajarin Haji Miskin ini. Menegakkan syariat, membersihkan syiar Islam dan berbagai macam tradisi, budaya syirik dan khurafat dan beragama. Namun hadirin sekalian, sayang, bersibu sayang.
ada distorsi penulisan sejarah Imam Bonjol. Saya kan sempat membandingkan semua tulisan muridnya sendiri dengan yang di versi yang ditulis oleh Nasional, sangat jauh sekali. Karena ada versi sejarah yang ditulis oleh negara. Itu saya bandingkan satu persatu setiap ini sejarah periode, sangat jauh. Apalagi kalau kita membaca kitabnya, tulisan muridnya Tuan Rau, Masya Allah, itu tulisan muridnya yang ketemu. Dan saya temukan cetakan itu tahun 61. Saya temukan cetakan 61 atau 64. Itu subhanallah dan salian bagaimana dia menjabarkan keagamaannya, akidahnya dan semuanya. Kalau Nasional cuman di Persi, cuman perjuangannya. Bahkan ada kesan begini, dakwahnya Imam Bonjol itu radikal, melawan adat setempat, sehingga tidak diterima oleh masyarakat. Padahal di Nasional tidak seperti itu. Bahkan masyarakat ketika itu mendukung, karena gerah dengan sekelompok orang-orang gedean, yang hanya kerjaannya aduah, yang main judi. Sehingga Nan 8 ini bersama-sama masyarakat untuk memerangi kemungkaran, kemaksiatan itu bersama masyarakat. Bagaimana sekarang tidak bisa diterima masyarakat? Imam Bonjol sampai membuat benteng begitu luas dan mereka tinggal di situ jumlahnya ribuan. Salah itu. Nah disinilah distorsi-distorsi sejarah itu harus kita luluskan. Dan maaf, yang menulis sejarah itu sedikit sekali di Indonesia. Karena sejarah itu banyak kurang minat, tapi kalau diceritain minat semua. Ini tambahan, kayaknya sudah jam 11. Terus gini, saya buka tanya jawab. Tapi syaratnya jangan pulang dulu, pulang bareng. Siapa yang pulang pulang dulu, awas. Itu ya, pokoknya nggak ridho gue. Ya, datang bareng, pulang bareng. Insya Allah sampai di sini sholat duhur. Nah hadirin sekalian, sebelum ana nunggu pertanyaan-pertanyaan antum, ya di sini tadi saya jelaskan tentang Syekh Muhammad dituduh tadi. Nah, ana sampaikan keyakinan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ini tolong dibaca. Kalau memang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu dituduh sesat, menyimpang, tolong deh baca keyakinan ini minimal. Minimal tolong dibaca dengan hati nurani, dengan pikiran yang jernih, bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu arahnya kemana akidahnya, keagamaannya, sehingga kita bisa mengatakan apakah dia termasuk orang hak di atas kebenaran atau kebatilan sehingga sesat. Ya, di sini keyakinan-keyakinan beliau tidak jauh seperti yang diungkapkan di dalam kitab-kitab beliau, tapi untuk ringkasnya, karena ini beliau ceritanya membantah tuduhan salah seorang yang mengirim surat ke Qasim yang menjelek-jelekkan, memfitnah Syekh Muhammad dituduh sesat. Akhirnya Syekh Muhammad mengirimkan surat kepada penduduk Qasim menjelaskan tentang keyakinan saya menjadikan Allah malaikat yang menjagaku dan dari kalian yang hadir di sini sebagai saksi bahwa saya meyakini apa yang dia yakini, firqah najiyah, ahli sunnah wal jamaah, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, kitabnya, para utusannya, kebangkitan setelah kematian, beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk, termasuk beriman kepada Allah adalah mengimani sifatnya sebagaimana termaktub dalam kitabnya, ditetapkan melalui lisan rasulnya tanpa penyimpangan, pengingkaran. Saya meyakini bahwa tidak ada suatu yang menyamai Allah. Dia maha mendengar, lagi maha melihat. Saya tidak menafikan sifat yang telah ditetapkan Allah, tidak mengingkari ayat-ayatnya, tidak menyimpangkan nama-nama dan ayat-ayatnya. Saya tidak menanyakan bagaimana hakikat sifat-sifatnya dan tidak menyamakan dengan makhluknya, karena tidak ada mampu menyamai apalagi mengunggulinya. Tidak ada yang menandingi dan tidak ada yang menyamai dari makhluknya. Dialah yang paling tahu tentang dirinya daripada yang lainnya, paling benar firmannya dan paling bagus hadisnya. Dia membersihkan dirinya dari sifat-sifat yang tidak pantas yang ditetapkan para penentangnya, baik dari kelompok menghayal dan kelompok pemisal, atau sifat-sifat bagus yang dinafikan para penyimpang dan pengingkar.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Firqah Najiyah bersikap bertentangan dengan pertengahan dalam menetapkan perbuatan Allah antara Qadariyah dan Jabriyah, bersikap pertengahan dalam masalah dosa besar antara Murji'ah dengan Khawarij, dan mereka juga bersikap pertengahan dalam masalah keimanan antara Khawarij dengan Mu'tazilah, dengan Murji'ah dan Al-Jahmiyah. Bahkan mereka bersifat pertengahan terhadap para sahabat antara Rafidah dengan kaum Khawarij. Saya meyakini bahwa Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan, bukan makhluk berasal darinya dan akan kembali kepadanya. Allah berbicara secara hakiki yang diturunkan kepada para hambanya, utusannya dan para dan hamba kepercayaannya, serta dutanya antara dia dengan hambanya yaitu Nabi Muhammad SAW. Saya beriman bahwa Allah Subhanahu wa Taala maha mengerjakan apa yang dia kehendaki. Tidak mungkin sesuatu bisa terwujud kecuali atas kehendaknya, dan tidak ada suatu pun yang terjadi di luar ketetapannya. Tidak suatu pun di alam semesta yang keluar dari takdirnya, bahkan tidak terjadi kecuali karena pengaturannya, dan tidak terdapat satu makhluk pun yang mampu lepas dari takdir yang sudah ditentukan, dan tidak ada yang bisa meleset dari ketetapan yang ada di Lauhul Mahfuz. Saya beriman kepada setiap kabar yang disampaikan kepada Nabi tentang kejadian setelah kematian, berupa fitnah dan nikmat alam kubur, kembalinya roh ke jasad. Umat manusia dihadapkan kepada Rabbul Alamin dalam keadaan tidak memakai alas kaki, telanjang bulat, belum berkhitan. Matahari didekatkan kepada manusia, timbangan ditegakkan untuk menimbang seluruh amal hamba. Bila kebaikannya berat, mereka sukses, dan bila kebaikan ringan, mereka termasuk orang-orang yang merugi dan berada di neraka Jahannam. Dan catatan amal pun ditebar, ada yang menerima dengan tangan kanan, ada yang menerima dengan tangan kiri. Saya beriman dengan telaga Nabi Muhammad SAW yang berada di hari kiamat. Airnya lebih putih ketimbang susu, lebih manis ketimbang madu, dan cangkirnya semula bintang di langit. Maka siapa yang minum darinya sekali saja tidak akan pernah dahaga selamanya. Saya beriman kepada sirat yang menghampar di tengah Jahannam, manusia melewatnya sesuai dengan amalnya. Saya beriman kepada syafaat Nabi, bahwa beliaulah orang yang memberi syafaat dan dikabulkan syafaatnya. Tidak ada yang mengingkari syafaat Nabi kecuali ahli bid'ah yang sesat. Namun syafaat itu terjadi setelah mendapatkan izin dan ridha Allah, sebagaimana firman Allah, wala yashfa'una illa liman irtada, dan mereka tidak memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridhai Allah. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idzni, siapa yang bisa memberikan syafaat kecuali atas izin Allah? Enggak ada. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'an syai'an illa min ba'di ayyadana Allahu liman yasha'u wa yirda, dan berapa malaikat di langit yang tidak sama sekali syafaatnya itu berlaku kecuali setelah mendapatkan kehendak dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya, saya beriman bahwa surga dan neraka adalah makhluk, sekarang sudah ada. Keduanya tidak mengalami kepunahan. Kaum mukminin akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mata kepala mereka pada hari kiamat, seperti melihat bulan purnama yang tidak terhalang apapun. Saya beriman bahwa Nabi Muhammad SAW menutup para nabi dan para rasul. Tidak dianggap benar keimanan seseorang hingga beriman kepada risalahnya dan bersaksi atas kenabiannya. Saya beriman bahwa umat Islam terbaik adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Faruq, Utsman Zulkarnain, Zulnurainin, Ali Murtadha, 10 orang yang telah dijamin masuk surga, para pengikut perang Badar, para sahabat yang berbaiat di Baiat Ridwan, kemudian seluruh para sahabat secara umum. Saya berwala kepada para sahabat Rasulullah SAW dan menyebut kebaikan mereka, memintakan ridha dan pengampunan kepada Allah, serta menahan diri untuk tidak menyebut keburukan mereka. Bahwa saya beriman berdiam diri terhadap pertikaian yang terjadi antara mereka, dan saya meyakini keutamaan mereka sebagai bentuk pengamalan firman Allah, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Saya meminta ridha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ummahatul mukminin yang suci tanpa diskriminasi.
Saya menetapkan karamah para wali dan kelebihan mukasyafat, tetapi mereka tidak punya sifat ketuhanan sehingga tidak boleh meminta kepada mereka suatu yang tidak mampu mengabulkan kecuali Allah. Saya tidak memastikan seorang pun dari kaum muslimin tentang nasib surga dan neraka mereka kecuali mereka yang telah divonis oleh Rasulullah SAW. Bahkan saya mengharap surga untuk orang yang baik dan takut orang yang jahat masuk neraka. Saya tidak mengeluarkan mereka dari Islam. Saya berpendapat bahwa jihad harus terus tegak bersama pemimpin yang adil maupun zalim. Salat berjamaah bersama mereka boleh, dan jihad tetap tegak sejak Nabi Muhammad diutus hingga akhir umat ini memerangi Dajjal, sehingga jihad tidak bisa digugurkan karena kejahatan para penjahat atau tegak karena keadilan orang yang adil. Saya berpendapat wajibnya mendengar dan mentaati para pemimpin kaum muslimin dalam keadaan mereka bagus maupun jahat, selagi mereka tidak menyuruh maksiat. Barang siapa yang memegang khilafah dan umat sepakat dan setuju atasnya, atau meraih khilafah karena kekuatan senjata, maka wajib ditaati dan haram keluar darinya. Saya berpendapat wajibnya menjauhi ahli bid'ah hingga mereka bertaubat, namun saya hukumi mereka muslim dan saya serahkan batinnya mereka kepada Allah, serta saya yakin bahwa setiap perkara baru dalam agama adalah bid'ah. Saya percaya bahwa iman adalah ucapan, beramal dengan tindakan, dan keyakinan dalam hati bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Sementara cabang iman ada 70 lebih, dan yang paling tinggi la ilaha illallah, dan yang paling rendah menyingkirkan penghalang dari jalan. Saya berpendapat wajibnya amar ma'ruf nahi mungkar dan yang telah diwajibkan syariat Nabi Muhammad yang suci. Demikianlah ringkasan akidah yang telah saya tulis dalam keadaan kesibukanku, agar kalian bisa mengetahui keyakinanku dan Allah menjadi wakil terhadap apa yang saya ucapkan. Ini keyakinan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Secara singkat saya baca dan saya sampaikan. Adapun uraiannya, saya anjurkan antum membeli kitab Syekh Fauzan. Mensyarah ini menjadi buku satu, ya. Menjadi buku satu menjelaskan tentang akidah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dari awal sampai akhir. Ya, masya Allah, berapa lembar disyarah diuraikan oleh ulama besar sekarang, Syekh Fauzan Al Fauzan, dalam kitabnya Aqidatu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Wallahu a'lam. Ustaz, orang-orang yang membenci dakwah ahli sunnah menuduh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah dua tanduk syaitan keluar dari Najd. Itu tafsir mereka. Kalau saya tafsiri juga bisa, dua tanduk setan itu siapa? Umpamanya fulan-fulan. Apakah ada hadis yang berbunyi langsung Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebut? Enggak ada. Enggak mungkin. Itu. Ada yang mengatakan Salafi versi Gresik, Salafi versi Abdul Qadir Jawas, Salafi versi Abdul Hakim. Kurang mazian. Salafi versi Zainal Abidin. Ya ikhwan, tolong orang yang mengatakan itu, dakwah salafiyah adalah menyebarkan akidah. Sekarang yang kita tilik bukan orang per orangnya, daerah per daerahnya, akidahnya. Saya tanya, sekarang apa bedanya yang telah disebutkan tadi dalam masalah menyikapi umpamanya asma wa sifat, dalam menyikapi jihad, dalam menyikapin iman kepada takdir? Enggak ada beda. Alhamdulillah kitab kita sama, ulama rujukan kita sama, dan juga akidatan wa manhajan sama. Soal orang per orang, Pak, setiap kelompok pasti ada pemikiran, ada tokoh. Dimanapun pasti ada pemikiran, ada tokoh. Syiah ada pemikiran, ada tokoh enggak? Khawarij ada pemikiran, ada tokoh enggak? Kalau soal masalah tokoh, zaman per zaman, daerah per daerah, orang per orang bisa beda-beda. Tapi pemikiran kita alhamdulillah
alal kitabi wa sunnah, ala fahmi salafil ummah, khairun nasi qarni. Kalau memang seperti itu, maka itu hanya fitnah. Maka secara garis besar, antum baca fitnah salafi wahabi, fitnah salafi jihadi, fitnah salafi murji'ah, fitnah salafi tradisional. Karena mereka juga ngaku salafiyah. Bahkan kemarin saya tabligh di Majalengka, di depannya ada ma'had salafi. Gitu. Maksudnya ma'had tradisional. Makanya kita jelaskan juga di sini. Ustadz mohon diulang doa yang dibaca oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ketika diberi. Wa mayyat bukan doa, dia itu menguatkan terus. Ya, mengulang-ulangi ayat itu untuk menumbuhkan keyakinan. Wa mayyattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Pokoknya siapa yang menolong Allah, pasti ditolong Allah. Terus. Akhirnya dua kali dia mendapatkan, beliau mendapatkan karoma. Yang mungkin berkali-kali, tapi yang diekspos dua itu ketika mau dibunuh langsung ada makhluk yang sangat menakutkan orang yang membunuh itu, akhirnya dia pergi, utusannya Utsman bin Mu'tamar, dan yang satunya ada orang yang jahil, preman kasar, mencari mau membunuh, di depannya enggak tahu mana Muhammad bin Abdul Wahab, mau saya bacok, pada di depannya itu dibutakan oleh Allah. Dan itu karoma, dan karoma itu terjadi pada setiap hamba Allah yang ukurannya adalah iman istiqomah, bukan kesaktiannya. Semata-mata sakti, kalau enggak iman istiqomah enggak bisa dikatakan karoma. Dajjal juga sakti, Mas. Apakah dia wali? Dan karoma itu ciri khasnya enggak bisa diulang-ulang, apalagi diatraksikan. Umpamanya antum mendapatkan karoma dari Allah Subhanahu wa taala, jatuh dari tingkat 4. Alhamdulillah sehat walafiat. Coba antum ulangi. Keduanya mateng. Karoma. Antum naik motor selamat, Masya Allah, motornya ringsek, antum luka dikit-dikit, antum ulangi lagi. Mutiar. Kaum anti Wahabi mengatakan bahwa Ibnu Abdul Wahab dekat dengan mata-mata Inggris Hitler yang masuk Islam pura-pura dengan mendapatkan pengaruh Hitler. Antum baca saja ikhwan sejarah, jangan katanya. Enggak mungkin Inggris yang berkepentingan untuk memelihara Ahmadiyah yang akidahnya sangat benturan dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mendukung. Enggak mungkin. Ini adalah fitnah, ini hanyalah katanya. Ada yang mengatakan bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah termasuk salah satu fitnah dari timur. Sama. Bahkan dia dituduh, dan ini bergulir dari itu tadi, saudaranya sendiri, Sulaiman. Dan itu bukan suatu aib. Wah, ini saudaranya sendiri aja enggak setuju dengan dakwahnya. Lihat dulu konteksnya. Rasulullah aja paman-pamannya enggak ada yang setuju, apakah Rasulullah sesat? Ya? Dan subhanallah, di dunia belantara dakwah ini, namanya family dekat enggak nerima dakwah itu, Masya Allah. Bukan dialami Syekh Muhammad bin Abdul Wahab aja. Nabi Nuh istrinya enggak masuk Islam, anaknya enggak masuk Islam. Nabi Ibrahim bapaknya enggak masuk Islam. Nabi Lut istrinya enggak masuk Islam. Lu kurang apa contohnya? Allah berfirman, wa fi qasasihim ibratun liulil albab. Dalam kisah mereka ada panutan, contoh, pelajaran. Itu. Makanya nasib orang itu bisa aja kayak Nabi Ibrahim. Nasib orang dakwah ini bisa aja seperti Nabi Lut, seperti Nabi Nuh, seperti Nabi Muhammad. Yang juga kita alami. Ya sampai sekarang saya juga begitu. Kakak saya susah. Ya wajar. Tantangan. Itu. Mulai dari kapankah dakwah salaf berkembang di Indonesia? Ya sejak berkembang itu. Siapakah perintisnya? Apakah Ustaz Zainal termasuk perintis? Bukan, perintih. Perintih. Kalau perintis, ya ikhwan, ana ingin sampaikan secara. Jadi setelah kita mempelajari sejarah fakta dakwah salafiyah Islam murni ini, memang sejak Haji Miskin itu datang dari haji, sejak itulah berkembang.
Kemudian muncul Surkati mendirikan Al-Irsyad, lalu berbagai macam dakwah-dakwah. Alhamdulillah, walaupun tidak begitu total, tapi sudah memulai seperti Ahmad Dahlan, ya, dengan Muhammadiyahnya, ya. Terus kemudian mulailah periode setelah ada gejolak Tanjung Priok, umat Islam sudah mulai terpojokkan, muncullah beberapa kelompok yang terinspirasi oleh revolusi Iran. Maka disitulah mulai gencar dakwah Ahlussunnah wal Jamaah ini dimulai dan juga disebarkan di Indonesia ini, ya. Dan alhamdulillah di sana ada beberapa asatid yang sampai dari mulai awal sampai akhir istiqomah. Di sana ada Ustaz Yazid, ada Ustaz Hakim, ada Ustaz Anur Rafiq, ada Ustaz Abu Nida, dan sampai akhirnya diteruskan oleh semua dai-dai yang sekarang ini dan semakin berkembang. Tapi bersama berkembangnya tantangannya juga berkembang lewat beberapa media, baik TV maupun radio. Cuma permasalahan hal-hal yang friksi-friksi dakwah ini harus kita selesaikan. Maka saya itu berpikir nanti di akhir kalau sudah longgar, nah di buku-buku yang sudah ingin saya tulis itu selesai, ada tantangan aswaja di Indonesia sudah selesai, Wali Songo selesai, saya akan jelaskan virus-virus dakwah. Itu penting untuk supaya menjadi renungan kita bersama. Ya, di antaranya hal-hal yang sekarang muncul, tahdir-tahdiran, ya. Padahal musuh kita lebih besar. Kita sibuk dengan kesalahan teman-teman kita, asatid atas asatid yang menebarkan sunnah, dituduh sururi. Ustaz, buku tersebut diterbitkan oleh Pustaka Imam Bonjol. Apakah Imam Bonjol termasuk ulama salaf? Ya tadi udah gue ceritain. Bukan ulama, Pak. Dia itu seorang tokoh, pejuang, pengusir penjajah yang berpikiran lurus, dan dia terpengaruh dengan dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Dari mana? Dari Haji Miskin ini. Dari Trican, ceritanya ada orang Padang tiga belajar haji, pulang membawa ajaran itu. Nah, sebetulnya di sana itu sudah ada ulama namanya Yasin Al-Padangi. Itu ahli hadis. Bukunya jumlahnya ratusan. Cuman sayang, orang Indonesia tidak menghidupkan hazanahnya. Kalau orang-orang tradisional sudah menghidupkan buku-buku yang ditulis Syekh Nawawi Al-Bantani, ya. Ini enggak ada yang nulis Syekh Yasin Al-Madangi, padahal buku-buku Jarh wa Ta'dil itu sangat bagus sekali. Ya, saya pernah membaca buku, salah satu buku tulisan beliau, subhanallah. Bahkan dia itu ahlul hadis pada zamannya itu. Bahkan termasuk ulama-ulama ahlul hadis pernah datang ke beliau. Ya. Ya. Mengambil ilmunya. Cuman sayang beliau orang Indonesia, ya. Itu. Siapa awal mula yang mempelajari julukan kota? Nah, ini sudah saya jelaskan. Nah, Anda belum singgung tadi. Istilah Wahabi itu ada muncul pada abad kedua. Tepatnya yang dinisbatkan pendirinya adalah Abdul Wahab bin Abdul Rahman Al-Khariji Al-Ibadi, tokoh Ibadiyah. Ya, salah satu anak pendiri yang dikandidatkan untuk mengganti bapaknya. Dan Ibadiyah ini sekarang masih eksis, terutama di daerah Amman. Amman itu Maskat, ya, bukan Umman. Amman, ya. Kalau Yordania itu apa namanya? Yordan itu Umman apa Amman? Amman. Nah, ini Umman, ya. Di sana masih menyebar luas. Nah, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, dia ini sebetulnya ahli fikih, sangat pintar berdebat. Abdul Wahab bin Abdul Rahman Al-Yamani. Ini Al-Ibadi Al-Khariji, maaf. Nah, setelah dia mengganti bapaknya, maka julukan Wahabiyah ini semakin mengkristal. Bahkan ada di sekalian telah disebutkan di beberapa ensiklopedi, termasuk antum kalau bisa baca ensiklopedi A'lam yang ditulis oleh Zirkli.
Disebutkan di sana Wahabi itu siapa? Wahabiyah tidak lain adalah Abdul Wahab bin Abdurrahman Al-Khariji. Namun di akhirnya pemeluk pengikutnya ini menyebarkan aliran-aliran yang aneh, yang sangat benci terhadap Ahli Sunnah, sangat memusuhi orang Syiah. Anehnya itu. Ya. Nah, ini sudah terekam terukir di kalangan orang Jazirah Arab, terutama Syam. Mengenal sekali apa itu Wahabi Abdul Wahab. Wahabi dan Wahabiyah. Tapi yang dimaksudkan oleh orang-orang yang terstigma jelek, yang sudah terimajikan jelas itu, maksudnya Wahabiyah pendirinya Abdul Wahab bin Abdurrahman Al-Khariji yang menyebar pada abad kedua. Namun di dalam perjalanan sejarah yang tinggal tersisa jeleknya itu apa? Wahabiyahnya tidak ingat, tidak paham siapa sebetulnya pendiri Muhammad bin Abd ini, pendiri Wahabiyah itu. Sehingga pada saat munculnya dakwah Syekh Muhammad ini, maka nama ini diberikan, dijulukkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, bersama stigma-stigma jeleknya tadi. Sehingga orang terkesan ketika mendengarkan Muhammad bin Abdul Wahab, langsung konotasinya adalah Wahabi. Dan yang dimaksud Wahabi, oh itu loh yang sesat, yang ini, yang ini. Akhirnya tertuduhlah Syekh Muhammad itu orang yang jelek, orang yang sesat. Terstigmakan dengan Wahabiyah yang lahir pada abad kedua, yang didirikan oleh Abdul Wahab bin Abdurrahman Al-Khariji. Ini saya jelaskan semua, rujukannya bukan saya tulis ngarang. Saya tulis dari beberapa rujukan, terutama dari A'lam yang ditulis oleh Khairuddin Az-Zikli. Suatu kitab A'lam yang menjelaskan tentang tokoh-tokoh kontemporer sejak zamannya sampai ke sono itu yang paling lengkap. Yeah. Terutama Jamaluddin Al-Afghani itu siapa, Muhammad Abduh siapa. Kalau Soekarno belum saya temukan di situ. Yeah. Itu. Yeah. Silakan yang Bentuk kekuasaan di Saudi sekarang adalah kerajaan. Bukankah seharusnya bentuk kekuasaan? Siapa yang bilang seharusnya? Nabi Sulaiman itu sistemnya kerajaan, enggak disalahkan Allah. Nabi Dawud itu sistemnya kerajaan, enggak disalahkan Allah. Tolut itu pakai sistem kerajaan, enggak disalahkan Allah. Ngapain lo nyala-nyalain? Yang penting adalah roh pemerintahannya. Tolut mengendalikan ala syariah di atas ketetapan Allah dan Rasulnya, sah. Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, sistemnya kerajaan, pakai syariat Allah, sah. Termasuk, mas, sekarang stressingnya bukan masalah kerajaan atau khilafah. Stressingnya adalah sistem pemerintahan itu dibangun di atas apa. Biarpun sekarang namanya khilafah, tapi dibangun di atas dasar alal gadolojo wal darmo gandul. Ya, gak benar. Contoh aja sekarang, bukankah Iran proklamirkan negara Islam, tapi dibangun di atas apa? Dasar Syiah Safawiyah. Apakah kita dukung? Nah, intinya adalah di dalam rohnya. Kalau Anda sekarang mengatakan sistem kerajaan itu jelek, di mana dalilnya? Di mana buktinya? Nabi Sulaiman itu kerajaan. Buktinya apa? Diturunkan enggak? Nabi Sulaiman anaknya siapa, mas? Berarti dia menurunkan mewariskan tahta bapaknya. Nabi Daud menurunkan kekuasaan ke Sulaiman. Itu sistem apa itu? Kerajaan. Gak disalahkan Allah, bahkan didukung. Dan Abbasiyah itu, pak, sejak mulai Umayyah, Abbasiyah itu turun temurun. Kenapa kita gak nyalain? Berarti di sini sistem ini bisa, sistem ini bisa. Yang penting roh daripada isi pemerintahannya. Umayyah itu setelah Muawiyah bin Sufyan siapa? Anaknya Yazid. Setelah itu siapa? Putranya terus. Abdul Malik. Setelah Abdul Malik, Marwan terus. Abbasiyah juga begitu. Turun temurun sampai akhirnya Musta'sim. Utsmaniyah juga turun temurun. Salahnya di mana? Salahnya di penjara. Itu ya. Gini, memang gini, pak. Semua
orang yang ini kadang-kadang tuduhan Wahabi itu kalau unsur politik tadi, semua siapa aja yang mengganggu politik dia dituduh Wahabi. Kalau unsur keagamanya, siapa aja yang mengganggu keagamanya dituduh Wahabi. Kalau unsur penjajahan, ya siapa aja yang mengganggu Wahabi. Intinya di situ. Nah, sekarang motivasinya apa itu tuduhan? Intinya sekarang saya ajak, kalau memang begitu, ayo kita bareng-bareng, kita rubahlah cara-cara berpikirnya, akidahnya. Dakwahnya bagus, nemui orang satu-satu, tapi diajari sifat sholat Nabi. Jangan cuma mentok, habis ngajak, selesai, diajak ke masjid, sholatnya karu-karuan. Nah, begitu juga, pelajari ilmu masail, jangan fadoil aja. Ayo kita sekarang ini bangun dulu, khilafah oke, kekuasaan oke, tapi caranya gimana? Itu kan pakai proses. Ya jangan cuma bicara khilafah-khilafah kayak buah-buah tapi gak mau nanem, ya gak bisa dapat. Nanem dulu, yang kita bicarakan sekarang ini nanemnya mau gak? Khilafah itu buah, saya sering umpamakan, khilafah itu buah, pohonnya ditanam. Kalau gak bagus gimana keluar buahnya? Dan proses nanam yang bagus itu harus melalui proses tiga. Nyiram, mupuk, nyemprot hama. Disiramin pakai tarbiyah, disemprot pakai tasfiyah. Disiram, maaf, dipupuk pakai tarbiyah, disiram pakai tasfiyah. Jadi proses tazkiyah, tarbiyah, tasfiyah harus jalan. Itu. Karena Pak, kalau antum sekarang nanam, butuh apa? Tiga kan? Disiram, dipupuk, disemprot hamanya. Disiram pakai tazkiyah, dipupuk pakai tarbiyah, disemprot hamanya tasfiyah. Makanya pilar-pilar dakwah salafiyah di sini saya jelaskan ada tujuh. Tazkiyah, tarbiyah, tasfiyah, tajdid, islah, amar ma'ruf, jihad. Nahi mungkar ya, otomatis amar nahi mungkar, jihad. Tujuh pilar. Enggak mungkin kita buang salah satunya. Nah, untuk menuju ke sana itu kan butuh proses, enggak ujug-ujug khilafah. Ada yang kadang-kadang cukup ngusung 20 truk ke Senayan protes, menuntut tegakkan syariah. Bagaimana memproses ini butuh waktu, Pak. Bagi kita yang penting nanam dulu, soal buah itu kan Allah yang menentukan. Yang penting nanamnya benar. Tapi kan kadang-kadang hasil, kadang enggak. Contoh kita udah nanam, udah bener. Kok pohon mangganya ya cuman 5? Ya Allah yang ngasih. Ya 10, ya 1 karung, Allah yang ngasih. Yang penting kita jalanin proses. Nabi itu gak pernah kok membahas masalah khilafah. Yang dibahas adalah prosesnya. Antum baca aja sirah para nabi itu. Tazkiyah, tarbiyah, memupuk, itu yang paling penting. Walladhi, makanya Allah menegaskan, walladhi ba'asa fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim. Coba aja dakwah, Pak. Pamannya dakwah, saudaranya sekitar seantero jazirah di dakwah, yang penting tarbiyah. Kemudian perkara-perkara yang jelek itu diketok, dihilangin. Ini syirik gak boleh, ini bid'ah gak boleh, ini maksiat gak boleh. Insya Allah kalau sudah jalan, mosok sih gak keluar buahnya, nanam udah bener. Nah kok ternyata gak buah? Ya qadarullah. Yang penting, makanya Pak, dalam proses dakwah, Nabi Nuh gak pernah disalahkan Allah, walaupun gak pernah buah. Walaupun 950 tahun. Sehingga pahala dakwah itu didapat hanya karena menjalankan proses, bukan ditanyakan hasilnya oleh Allah, buahnya. Ya, kalau urusan salah-salah Nabi Nuh itu 950 tahun ngapain aja Nuh lo? Kan gitu. 950 tahun dapat cuma 80 orang, Pak. Antum 2 tahun aja dapat TPA 100. Lah, kalau ukurannya hasil, Nabi Nuh itu salah. Tapi subhanallah, dijulukin oleh Allah abdan syakuro, dan dia sabar terus mengatakan faquntustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, sampai dia ngeluh sama Allah.

itu selama 950 tahun, Pak. Ya Allah, saya dakwai dia siang malam, ya Allah. Saya coba nasihatin, malah meletakkan bajunya, telinganya ditutup, ya Allah. Wa asarru, dia melakukan kejahatan terus. Wastakbaru, sombong, malahan menolak dakwah saya ini. Wastakbaru istikbara. Saya juga, ya Allah, katakan fakultu istaghfiru rabbakum, istighfar kamu. Tapi akhirnya apa? Enggak. Walhasil Nabi Nuh bukan capek, bukan putus asa. Perintah Allah, Rabbi la tadhar al-ardi minal kafirina dayyar. Ya Allah, sejak hari ini jangan sisakan satu orang kafir pun di muka bumi. Ya Allah, subhanallah, Pak. Ya wajar, 950 tahun nongkrongin 80 orang, udah begitu ngeyel lagi. Ya Allah, Rabbi in Rabbi la tadhar al-anal ardi minal kafirina dayyar. Ya Allah, jangan sisakan lagi satupun orang kafir di muka bumi. Mentok, udah. Diginiin, diginiin, gak kena. Ada. Itu proses dakwah, Pak. Kita kalau sekarang ngikutin Rasul, Qul hadihi sabili ad'u ilallahi ada basiratin ana wa manit taba'ani. Ittiba enggak kita? Kalau kita ittiba sama Rasul, lakukan proses dakwah, cari khilafah kekuasaan seperti yang diproses sama Rasulullah, intansurullaha yansurkum. Itu sudah jelas insyaallah. Jam berapa, Pak? Wah, masih ada insyaallah. Ustaz, bagaimana dengan pitung juga salafi enggak? Pitung siapa? Si pitung. Ngapain lu masuk-masukin sini? Parah lu. Nanti ji dong. Sekalian aja itu yang itu dari Solo, Blambangan itu. Ada-ada aja. Ya, Wahabi. Intinya ana enggak punya sejarah tentang si pitung. Itu antum tanyain nama sutradaranya itu. Wahabiyah yang menjadi hujatan sebenarnya dinisbatkan yang namanya Abdul Wahab bin Abdurrahman. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bubannya dinisbatkan Wahabiyah. Hadirin sekalian, ini permainan kata. Wahabiyah, Wahabi ya betul. Sebetulnya sejak awal munculnya dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, orang-orang barat itu menamakan Muhammadiyah. Dan sebagian mengatakan ikhwan man ata Allah, saudara-saudara yang senang mentaati Allah. Itu. Jadi belum ada pernah di dalam tulisan mereka istilah Wahabi. Ya ikhwan, kalau kita paham sejarah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu dijulukin oleh musuhnya dulu Muhammadiyah sama yang ikhwan man ata Allah. Itu disebutkan oleh Khairuddin Az-Zikli di dalam kitabnya Al-A'lam tadi. Itu kalau kita masalah sejarah itu. Cuman memang gitu, Pak, sejarah ini sekarang banyak enggak dipelajari orang. Dipelajari pun dipleset-plesetin. Contoh aja yang di film itu Pangeran Kiang Santang. Itu kan pemelesetan sejarah Mataram itu. Mosok tengkarnya itu pakai ajian semuanya. Itu enggak ada orang yang punya kesaktian seperti itu. Itu. Ini semuanya pemelesetan. Karena kalau enggak dipelesetin enggak laku filmnya gitu loh. Contoh aja bagaimana pemelesetan kisah Wali Songo itu. Mana ada orang tapa sampai lumutan gitu. Enggak kencing, enggak ee, enggak makan. Itu Nabi Muhammad aja enggak kuat toh, Mas. Enggak kuat. Ana jamin. Yang lebih lucu lagi cerita pang ini Sunan Geseng. Sunan Geseng itu Pandanarang. Yang disuruh untuk keluar dari istana Semarang, ya, Kadipaten Semarang, karena dia menyelisih ajaran Sunan Kalijogo. Akhirnya dia itu bertapa di daerah Klaten, tepatnya di daerah mana itu. Nah, di situ tapanya di alang-alang banyak sekali.
Sunan Kula Kalijogo lupa kalau punya murid lagi tapa. Baru inget-inget setelah tahunan, setelah didatangin, ilalang sudah menutupin seluruh tempat pertapaannya. Dicari gak ketemu, akhirnya dibakar itu ilalangnya. Gosong ditemukan. Akhirnya sejak itu ditemukan gosong tapi masih hidup. Dijulukin Sunan Geseng. Ini nanti cerita lagi ada Sunan Mbah Son Haji sama Mbah Soleh lebih seru lagi. Jadi paham Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang sering didengar yaitu paham Wahabi. Ahlu sunnah berpaham Wahabi, betul kan? Hadirin sekalian, inti kesimpulannya, Wahabi gak ada kaitannya dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dan gak ada kaitannya dengan dakwah salafiyah. Dan tidak ada kaitannya sedikit dengan ajaran yang ditebarkan Syekh Muhammad bin Abdul. Saya tantang, dari sisi mananya kita julukin dia Wahabi? Namanya Muhammad. Ajarannya pernah enggak kita temukan di salah satu kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, lembaran sedikit, aliran saya Wahabi, organisasi saya Wahabi, pengurusnya, ketuanya ini, sekretarisnya ini, bendaranya ini. Kalau memang itu bentuk organisasi, kalau jamaah harusnya seperti kelompok-kelompok lain. Contoh organisasi manapun selalu menyebutkan organisasi saya Muhammadiyah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab enggak pernah implisit apalagi eksplisit menyebutkan saya itu Wahabi. Dengan demikian, kalau ada orang yang mengatakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Muhammad bin Abdul Wahab Wahabi adalah fitnah murni. Ya. Ada lagi? Sudah cukup? Cukup? Saya kira begitu, Pak. Karena kalau dilanjutin memang sampai asar. Saya enggak mungkin karena ini tablet dan panitia katanya juga enggak siap ngasih makan. Kalau ngasih makan, padahal kalau ngasih makan seperti ini masya Allah dapat surga. Makanya anak ingetin, antum kalau mau cari surga gampang, kasih makan beserta tablet. Rasul mengatakan absus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasu yam tadkhulul jannata bi salam. Tebarkan salam, kasih makan mutlak lo, ngaji enggak ngaji kasih, kaya miskin sambung silaturahmi, salat di malam hari, tahajud orang sedang tidur, masuk surga dengan aman selamat tuh. Dan insyaallah minimal, wah saya kayaknya ada tablet nih, punya mobil, udah mobil saya isi 5 kardus aqua mineral gitu. Yang satunya anak kan punya rumah makan Padang, telepon tolong siapin 500 bungkus begitu. Aduh, gitu ya kawan, antum bakhil banget. Jadi kalau urusan begini bakhil gitu loh, wallahi. Jadi kalau urusan infak itu yang keluar kecil selalu ya. Kalau ditanya, Pak, kalau saya gede nggak ikhlas, kalau kecil ikhlas. Makanya keluar gambar Imam Bonjol. So kotak masjid. Makanya kalau dibuka kotak masjid, masya Allah, Imam Bonjol semua. Atau gambar pedang Patimura. Itu aja yang masuk kotak. Nah ini kesempatan, masya Allah. Yakin diterima dengan penuh. Dua tangan karena lapar. Enggak peduli Pak, di sini mau orang kaya raya, antum kasih makan habis tablet dimakan. Kenapa? Lapar. Anak aja lapar. Makanya tolonglah ini berpikirnya itu berpikir sosial, kebersamaan. Jangan ya Allah, kasihan kadang-kadang jajan sono itu. Ya memang ada untungnya tukang ketoprak, tukang ini laku. Tapi sekali-kali antum sedekah. Orang pokoknya kalau semakin orang itu senang, antum didoain ya Allah, mudah-mudahan yang ngasih makan ini kalau sudah nikah lagi. Kalau belum nikah dapat jodoh yang solihah. Lah itu doa. Emang enggak senang antum didoain begitu? Kalau dia punya rumah makan berkah, rumah makannya ya Allah kasih rezeki lancar, yakin antum didoakan. Karena apa? Lapar. Gitu. Doanya orang lapar itu mustajab. Mustajab. Ya demikian aja, kita siap-siap sholat, wudhu semua. Dan subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Suatu saat Abu Zara keluar dari rumahnya di pagi hari, maka dia melihat seorang wanita, rupanya wanita yang cantik dan montok dan seksi. Fanakahaha wa talaqani, maka dia pun menceraikan aku dan menikahi wanita tadi. Setelah itu saya menikah dengan seorang yang terkemuka, orang kaya juga, bahkan lebih kaya daripada Abu Zara. Lau jama'tu kulla syai'in a'tanihi ma balagha asghar aniyati Abi Zara. Kalau seandainya saya kumpulkan seluruh pemberian suamiku yang kedua ini, tidak akan bisa mengalahkan secuil pemberian Abu Zara. Kuntu laki ka Abi Zara li Ummi Zara. Wahai Aisyah, sungguhnya kedudukanku di hatimu sebagaimana kedudukan Ummu Zara, kedudukan Abu Zara di hati Ummu Zara. Illa anna Abu Zara talak wa anni lam utalik. Hanya saja Abu Zara menceraikan, adapun aku tidak menceraikanmu.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi yang telah diumumkan, maka insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mengupas sebuah hadis yang cukup panjang yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Sahih Al-Bukhari dalam sebuah bab yang beliau beri judul Husnul Muasyarah Ma'al Ahl, yaitu bagaimana bisa melakukan pergaulan yang baik, berakhlak yang baik terhadap istri. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an telah berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan ya bagi kalian istri-istri yang kemudian Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan mawaddah dan rahmah, yaitu saling mencintai dan saling kasih sayang di antara pasutri, pasangan suami istri. Dan ini janji Allah Subhanahu wa taala. Namun kenyataan yang kita lihat di lapangan, betapa banyak pasangan suami istri yang tidak mendapatkan janji Allah ini, tidak mendapatkan tanda-tanda kebesaran Allah ini. Banyak pasangan suami istri yang hari-hari mereka penuhi dengan pertengkaran, dengan cekcok di antara mereka. Kenapa bisa demikian? Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan, barang siapa yang menikah, maka Allah akan tumbuhkan rasa cinta dan rasa kasih sayang di antara pasangan suami istri. Banyak sebab yang disebutkan oleh para ulama, namun di antara sebab terbesar yang menjadikan hilangnya rasa cinta atau kurangnya rasa cinta dan rasa kasih sayang di antara pasangan suami istri adalah karena salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, tidak menunaikan hak pasangannya. Entah istri yang tidak menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri, tidak menunaikan hak suaminya, atau sebaliknya, suami ya tidak menunaikan hak-hak istrinya. Inilah yang menyebabkan timbulnya kerenggangan di antara pasangan suami istri. Yang kita dapati ya, sebagian suami banyak menuntut terhadap istrinya. Fenomena ini terutama terjadi, terus terang saja, di kalangan ikhwan dan akhwat yang sudah kenal pengajian. Tatkala sang suami mengetahui betapa besar haknya yang harus ditunaikan oleh sang istri, maka sering dia menuntut kepada istrinya. Sering dia menuntut kepada istrinya. Dan sebegitu juga, begitu pula sebagian istri ya, banyak menuntut terhadap suaminya tanpa melihat bagaimana kondisi suaminya. Oleh karenanya syariat melarang adanya seorang yang hanya bisa menuntut namun tidak bisa menunaikan kewajibannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu li rabbil 'alamin." Kata Allah, "Wailun," celaka, neraka wail, "lil mutaffifin," bagi orang-orang yang berbuat curang, curang dalam timbangan. "Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun," kalau mereka ya, kalau mereka beli barang dari orang, pingin timbangannya dipenuhin. "Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun," namun sebaliknya kalau jual barang sama orang, timbangannya dikurangi. Dia menuntut kalau beli harus dipenuhi haknya. Tatkala ada orang beli sama dia, dia tidak penuhi hak pembeli. "Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun," tidakkah mereka tahu bahwasanya mereka akan dibangkitkan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah mensifati orang seperti ini dengan
Wailun lil mutaffifin, celaka terhadap orang-orang yang curang. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan bahwasanya meskipun ayat ini berkaitan dengan orang yang menjual beli dengan timbangan, namun juga berkaitan ini sebagai contoh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun ayat ini juga mengenai pasangan suami istri. Ya. Kalau ada seorang istri yang hanya bisa menuntut, menuntut dan menuntut, tidak menunaikan kewajibannya sebagai istri, maka terkena ancaman ayat ini. Wailun laha, celaka bagi dia. Celaka bagi istri yang modelnya seperti ini. Sebaliknya pula, seorang suami yang hanya bisa menuntut, istriku kamu harus cantik, kamu harus gini, kamu harus gini, sementara dia tidak perhatikan kewajiban dia sebagai suami, maka terancam juga dengan ayat ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, wailun lil mutaffifin, celaka bagi orang-orang seperti ini. Oleh karenanya kedua belah pihak, baik istri maupun suami, jangan hanya bisa menuntut haknya, tetapi dia juga harus menunaikan kewajibannya, menunaikan hak pasangannya. Adapun hak suami terhadap istri memang sangat besar. Kita semua mungkin sudah menghafalkannya, terutama para suami. Hak suami terhadap istri sangat besar. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan besarnya hak suami yang harus ditunaikan oleh seorang istri? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan ayasjuda li ghairillah la amartul mar'ata an tasjuda li zaujiha." Kalau saya boleh menyuruh seorang sujud kepada selain Allah, maka akan saya perintahkan seorang wanita sujud kepada suaminya. Kenapa ikhwan? Karena saking besarnya, sangat besarnya hak suami sang wanita. Kalau boleh Rasulullah perintahkan seorang sujud kepada selain Allah, akan diperintahkan seorang wanita sujud kepada suaminya. Bahkan dalam satu hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya min qadamihi ila mafraq ra'sihi qurhatun, ya, seandainya pada tubuh suami, seorang suami dari ujung kaki sampai ujung rambut keluar ada luka yang mengeluarkan tanbijesu, mengeluarkan apa minal qih bil qih wasadid, mengeluarkan darah dan nanah, ya. Kemudian datang istrinya fastaqbalathu, kemudian dia menghadap suaminya falahasathu, kemudian dia jilat nanah tersebut dari ujung kaki sampai ujung rambut, ma'addat haqqahu, maka dia masih belum bisa menunaikan hak suaminya. Menunjukkan bagaimana besarnya hak seorang suami terhadap istri. Oleh karena tatkala ada seorang sahabiyah datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang suaminya, maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Unzuri aina anti minhu fa innahu jannatuki wa naruki." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai sang wanita, lihat bagaimana kedudukanmu di hati suamimu. Sungguhnya suamimu itu adalah surgamu dan juga nerakamu." Artinya apa kata para ulama? Pintu terbesar yang memudahkan seorang wanita masuk ke dalam surga adalah berbakti kepada suami, mencari ridha suami. Dan jika seorang istri tidak mendapatkan ridha suaminya, malah membangkang terhadap suaminya dan suaminya murka kepada istrinya, maka ini merupakan pintu terbesar untuk masukkan sang wanita ke dalam api neraka jahannam. Makanya Rasulullah mengatakan, "Fa innahu jannatuki wa naruki." Sungguhnya suami itu surgamu dan juga nerakamu. Maka berhati-hatilah para wanita. Dan dalil-dalil yang menunjukkan akan besarnya hak suami sangatlah banyak. Sampai-sampai kalau kita boleh katakan, ya, kalau ada istilah bahwasanya surga berada di telapak kaki ibu, adapun bagi seorang wanita surga berada di telapak kaki suaminya. Sampai para ulama menyebutkan jika bertentangan antara kepentingan atau perintah seorang suami dengan perintah orang tua sang wanita, maka dia harus mendahulukan perintah suaminya. Ini jelas, ya, bahwasanya hak seorang suami sangat besar terhadap seorang wanita. Namun ikhwani fillah wa akhwati fiddin azani Allah wa iyyakum, terkhususnya bagi para suami, tentunya para suami juga punya kewajiban yang harus dia tunaikan kepada istri-istrinya. Ya. Dia tidak hanya sekedar bisa menuntut, namun dia juga harus bisa menunaikan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang suami. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik kalian, akhlak yang paling bagus yang dimiliki oleh seorang itu orang yang paling baik terhadap keluarganya, terhadap istrinya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah orang yang paling baik di antara kalian terhadap istriku. Ini subhanallah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai Rasulullah SAW memfonis bahwasanya orang yang paling baik
yaitu yang paling baik terhadap istrinya. Kenapa bisa demikian? Ikhwani fillah wa tifiddin azani Allah wa iyyakum. Karena akhlak seorang suami di hadapan istrinya itu akhlak yang sejati, bukan akhlak munafik. Akhlak yang benar-benar seperti itu, ya. Berbeda dengan seorang lelaki tatkala bertemu dengan temannya, tatkala bertemu dengan ustadznya, dia bisa berbuat tasannu, dia bisa membuat-buat seakan-akan dia berakhlak mulia, dia senyum terhadap ustadznya, ketemu dengan temannya ramah tamah, memilih kata-kata yang bagus kalau bertemu dengan temannya, berbicara dengan ustadznya memilih kata-kata yang bagus, tidak sembarang perkataan dia keluarkan. Dia bisa berbuat demikian. Kenapa? Karena pertemuannya dengan temannya hanya sebentar, 1 jam, 2 jam, 1 hari, 1 minggu, 1 bulan. Ketemu ustadznya pun cuma sebentar. Tetapi tatkala dia di rumah bertemu dengan istrinya dengan waktu yang sangat lama, ya, kemudian bertemu dengan makhluk yang lemah, seorang wanita-wanita, makhluk yang lemah, maka akan tampak akhlaknya yang asli. Kalau dia berkata buruk, maka memang kalau dia akhlaknya buruk akan nampak di hadapan istrinya. Oleh karenanya barang siapa yang bisa berakhlak mulia di hadapan istrinya dalam waktu yang lama, berarti memang akhlaknya benar-benar mulia. Pantas saja Nabi SAW bersabda, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya dan aku adalah orang yang paling baik terhadap istriku. Oleh karena ikhwani fillah wa tifiddin azani Allah wa iyyakum, pada kesempatan yang berbahagia ini kita mencoba menyarah, ya, atau mengambil faedah dari sebuah hadis yang cukup panjang yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam bab husnul muasyarah ma'al ahl, yaitu bagaimana bisa berakhlak yang mulia, berakhlak yang baik terhadap istri, ya. Hadis ini merupakan sebuah cerita yang dituturkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi ceritanya Aisyah cerita menyampaikan cerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan cerita Aisyah radhiyallahu taala anha. Ceritanya panjang, ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkannya sampai selesai, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi komentar terhadap cerita tersebut. Jadi lihat bagaimana sabarnya Nabi mendengarkan cerita Aisyah. Kita dengarkan apa yang dituturkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, jalasat ihda asyrata imra'atan fata'aqadna wa ta'ahadna alla yaktumna min akhbari azwajihinna syai'an. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dahulu ada 11 orang wanita. 11 orang wanita yang mereka berkumpul dan mereka bersepakat dan bertekad berjanji untuk membongkar seluruh rahasia suami mereka. Tidak boleh ada satu rahasia pun yang tersembunyi. Ini kesepakatan siapa? Kesepakatan para 11 istri tadi. Ya. Ini majelis apa ini? Majelis ghibah. Bukan majelis ilmu. Ini majelis ghibah. Yang kata para ulama diantaranya Ibnu Hajar rahimahullah, demikianlah para wanita. Kalau ngumpul biasanya apa? Ghibah. Kalau enggak ghibah teman-temannya sendiri, ghibah suami-suaminya. Kalau suaminya sudah selesai, ghibah ustadznya. Padahal ghibah adalah dosa besar. Ini kenyataan. Oleh karenanya di antara tafsiran hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innal mar'a khuliqat min dhila' wa inna awaja syai'in min adh-dhila' a'lahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya wanita diciptakan dari tulang rusuk dan yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah yang paling atas. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau mengatakan bahwasanya yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah atasnya merupakan isyarat bahwasanya lidahnya wanita tidak bisa dijaga. Ya. Sehingga mereka kalau ngumpul lakukan ghibah. Beda dengan laki-laki. Laki-laki kalau ngumpul bicarakan tentang bisnis, tentang apa? Masa depan, tentang MLM. Ya. Ya. Atau paling tidak tentang poligami. Tapi demikian, tidak beda dengan perempuan-perempuan ngomong. Ini kenyataan dan ana harap ibu-ibu menerima kenyataan pahit bagi mereka, ya. Ikhwani fillah wa tifiddin azani Allah wa iyyakum. Siapakah 11 orang wanita yang berkumpul untuk melakukan ghibah ini, untuk membongkar seluruh rahasia mereka? Disebutkan bahwasanya mereka adalah dari Arab, orang Arab terdahulu, bukan para sahabiat, jangan salah sangka. Jangan sangka ini para sahabiat, istri-istri para sahabat. Enggak. Mereka adalah orang-orang terdahulu. Ada yang mengatakan dari Yaman, ada mereka dari suku ini, suku anu, ya. Yang jelas mereka adalah 11 orang yang tidak diketahui oleh Aisyah dan tidak diketahui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sini kata para ulama, ghibah kalau tidak diketahui pelakunya tidak jadi masalah. Misalnya kita mengatakan, "Ih, tadi ada orang
orang apa namanya, orang bahlul di jalan ngomong, kan orang muslim tapi dia bahlul, tapi yang mendengar tidak tahu siapa orang tadi. Ini bukan ghibah, ini bukan ghibah, karena yang dijelek-jelekin tidak diketahui siapa orangnya. Jadi 11 wanita ini menggibah suaminya, ya enggak? Aisyah juga menggibah 11, paham enggak? Ya, jadi 11 wanita menggibah suaminya, Aisyah juga menggibah bahwasanya ada wanita sedang bergibah. Jadi Aisyah juga menggibah, tapi karena 11 wanita ini tidak diketahui siapa juntrungnya, maka tidak jadi masalah, dibolehkan dalam syariat. Buktinya Rasulullah SAW tidak menyalahkan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kita dengar apa ghibah 11 wanita tadi. Karena di sini ada tipe pertama sampai tipe 11. Ana khawatir antum tipe ke-7. Kalau tipe ke-5 masih mending ya. Nanti antum lihat siapa tipe ke-5, siapa tipe ke-7 ya. Siapa pilih tipe nomor 2? Apa kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha? Qalatil ula. Berkata wanita yang pertama. Mulailah wanita yang pertama membuka majelis ghibahnya. Zauji lahmu jamalin ghassin ala jabalin wa'rin la sahlun fayurtaqa wala saminun fayuntaqal. Kata dia, suamiku, kata wanita pertama, suamiku seperti daging onta yang kurus yang berada di atas puncak gunung yang terjal, susah untuk dinaiki gunung tersebut dan malas untuk bawa pulang apa daging yang kurus tadi. Ada yang paham maknanya? Saya tanya sama antum. Kata dia, suamiku seperti daging apa, daging apa, daging onta yang kurus yang berada di atas puncak gunung, yang gunung tadi susah untuk dinaiki. Wala saminun fayuntaqal, kalau sudah sampai ke atas mau bawa mikul dagingnya juga malas, daging cuma sedikit, ngapain pikul jauh-jauh turun ke gunung, sudah biarin aja, enggak usah diambil. Tidak, antum tidak ada yang paham, subhanallah. Saya juga dulu tidak paham sampai saya baca penjelasan para ulama baru saya paham. Ini menunjukkan bagaimana cerdasnya siapa? Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Cerdasnya Aisyah. Sampai disebutkan oleh Imam Az-Zuhri rahimahullah, salah seorang tabi'in, bahwasanya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menghafal 18 ribu syair Arab. Dia menghafal syair dan juga mengenal perkataan orang-orang Arab, sehingga dia bisa mengungkapkan gibahnya para wanita tersebut dengan perkataan kiasan. Dan yang dengar siapa? Nabi SAW. Tapi Nabi paham, kalau kita enggak paham. Inilah hikmahnya kenapa Rasulullah SAW menikah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ketahuilah ikhwani fillah wa akhwati fiddin azanillahu wa iyyakum, sebagian orang-orang yang munafik atau orang-orang kafir, mereka mendengung-dengungkan bahwasanya Rasulullah SAW menikah banyak wanita hanya memuaskan hawa nafsu, sampai menikahi seorang wanita yang masih kecil seperti Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kita katakan tidak benar. Istri Rasulullah SAW berapa? 9. Yang perawan cuma Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, yang sisanya janda semuanya, dan kebanyakannya lebih dari 50 tahun umurnya. Makanya kalau antum kalau mau ta'adud, ikuti sunnah Nabi. Dan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha satu-satunya wanita yang masih gadis. Kenapa Rasulullah menikahinya? Karena perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Disebut dalam hadis yang sahih, Rasulullah kata Nabi SAW, uritu ki, ya, fil manami thalatha layalin. Saya melihat engkau dalam mimpiku, wahai Aisyah, sebanyak 3 kali. Dalam riwayat 2 kali, Rasulullah mimpi ketemu Aisyah. Jibril alaihissalam datang membawa khirqa min haririn khadra, membawa sebuah apa namanya kain sutra yang berwarna hijau, dan di situ ada gambar Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kata Jibril alaihissalam, hadhihi zaujatuka fid dunya wal akhirah. Wahai Muhammad, ini istrimu di dunia dan akhirat. Dan kita tahu bahwasanya mimpi para nabi merupakan wahyu. Jadi Nabi SAW sudah diisyaratkan oleh Allah untuk menikahi Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yang masih usia sangat muda. Kenapa? Karena Aisyah radhiyallahu ta'ala orangnya sangat cerdas, dan kemudaan dia ya belum dilalui dengan masa lalu yang sangat banyak, beda dengan wanita 50 tahun, terlalu banyak pengalaman. Tapi kalau masih 9 tahun, masih fresh otaknya, sehingga tatkala mendengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sangatlah mudah dihafalkan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Maka dia faqihah, seorang wanita yang sangat faqih. Bahkan betapa banyak permasalahan yang dihadapi oleh para sahabat, mereka lari ke Aisyah. Mereka tanyakan kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Karena memang beliau adalah wanita yang sangat faqih. Makanya di antara kefaqihan, di antara kecerdasan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dan ini merupakan hikmah kenapa Rasulullah SAW menikah dengan Aisyah padahal dalam usia sangat muda belia,
kecerdasan beliau dan mudahnya beliau untuk menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara kecerdasan Aisyah, perhatikanlah hadis ini. Bagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha mengungkapkan gibahnya 11 wanita tadi dengan bahasa-bahasa kiasan. Dia mengatakan, qalatil ula, wanita pertama berkata, suamiku seperti daging onta yang kurus yang berada di atas puncak gunung yang sangat terjal, tidak mudah untuk didaki, dan kalau sudah sampai di atas malas untuk membawa turun daging yang kurus. Maksudnya apa? Wanita pertama ingin mengatakan, suami saya pelitnya luar biasa. Apa? Pelitnya luar biasa. Jadi suami saya itu seperti daging. Daging itu ada tiga yang ma'ruf di sana. Ada daging kambing nomor satu, daging sapi, dan ada daging onta. Daging onta ini kurang favorit. Kenapa? Karena alot dan agak berbau. Karena alot dan agak berbau. Kata dia, suami saya seperti daging. Namun bukan daging kambing. Daging onta. Bukan onta yang gagah perkasa, onta yang kurus. Di mana letaknya? Di atas puncak gunung. Dia ingin katakan, kalau saya ingin ngambil duit dari suami saya harus rayu-rayu dengan setengah mati. Seakan-akan saya mendaki gunung yang sangat terjal. Sulit daki gunung, lama. Jadi kalau ngerayu, mas, saya butuh ini, mas. Cuek aja suami saya ini. Tidak, seakan-akan tidak ada perasaannya. Setelah saya rayu mungkin seminggu, dua minggu, mungkin sebulan, saya berhasil merayu, dia mengatakan, baiklah istriku, saya akan berikan kau hadiah. Ternyata dikasih cuma 10.000. Ya. Artinya, ternyata yang dia dapatkan cuma daging unta yang kurus. Setelah dia naik puncak gunung, cuma ada daging unta yang kurus. Terus mau dibawa pulang, turun gunung lagi, setengah mati. Enggak usah deh, 10.000 buat apa? Itulah suami saya, pelitnya luar biasa. Ini contoh profil suami yang pertama. Saya rasa ada di antara bapak-bapak sekalian. Ada atau tidak? Tidak ada, insya Allah. Yang sangat pelit terhadap istrinya. Ini adalah contoh yang buruk bagi para suami, ya. Karena ikhwani fillah, akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum, berbuat baik kepada istri, ya, bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, wa dinarun anfaqtahu fi raqabah, wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskinin, wa dinarun anfaqtahu ala ahlik, a'zamuha ajran indallah alladhi anfaqtahu ala ahlik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekeping dinar yang kau infakkan untuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan sekeping dinar yang kau infakkan untuk membebaskan seorang budak, dan sekeping dinar yang kau infakkan untuk bersedekah kepada fakir miskin, dan sekeping dinar yang kau infakkan untuk keluargamu, maka yang paling besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang kau infakkan untuk keluargamu. Kenapa ikhwan? Karena berinfak kepada anak istri hukumnya wajib, ya. Adapun berinfak kepada yang tadi kita sebutkan, jihad, kemudian membebaskan budak dan fakir miskin, hukumnya sunnah. Oleh karena Syekh Utsaimin rahimahullah menyebutkan, perkara yang wajib lebih dicintai oleh Allah daripada perkara yang sunnah. Makanya seorang, jangan sampai tatkala dia bersedekah kepada fakir miskin, dia merasa seakan-akan dia dapat pahala besar. Sedangkan tatkala dia bersedekah membiayai anaknya untuk sekolah, memberi makanan buat istrinya, seakan-akan tidak dapat pahala. Enggak, sebaliknya. Justru uang yang dia keluarkan untuk biaya kehidupan keluarganya, itu pahalanya lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala daripada perkara-perkara yang sunnah. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis, "Lasta tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa ujirta 'alaiha hatta luqmata taj'aluha fi imra'atik." Tidaklah engkau mengeluarkan sedekah kecuali yang engkau harapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, kecuali kau akan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai suapan yang kau suapkan ke mulut istrimu itu juga dapat pahala, dengan syarat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nyuap istri itu dapat pahala. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan, kondisi seorang suami yang nyuap istrinya itu benar-benar kondisi dunia, sedang bermesra-mesraan, bisa jadi lupa akhirat. Antum lagi bercumbu sama istri saja terkadang tidak nyuap istri. Waktunya makan sendiri-sendiri. Namun kalau sudah sampai tahapan antum suap istri, itu benar-benar lagi mesra banget. Ya. Itu saja dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apalagi kalau antum belikan istri buku-buku agama, antum umrohkan istri antum, subhanallah. Bagaimana lagi pahala yang besar yang Allah janjikan kepada seorang yang tidak pelit kepada istrinya. Oleh karena ikhwan fillah, sania Allah wa iyyakum, jadi suami yang pertama ini adalah suami yang pelit
dan kita semoga tidak menjadi suami yang pelit. Kita lanjutkan wanita yang kedua, gibah yang kedua. Qalat tsaniyah, berkata Aisyah. Berkata wanita yang kedua, "Zawji la abuthu khabara. Inni akhafu alla adhara. In adzkurhu adzkur ujarah wa bujarah." Kata wanita yang kedua, kayaknya dia mengkhianati kesepakatan. Dia mengatakan, adapun suamiku, saya tidak akan membongkar rahasianya. Kata wanita yang kedua, kayaknya sudah ngaji dia. Ini akhafu alla adzara. Saya takut kalau saya harus meninggalkan suamiku. Saya tidak mampu untuk meninggalkan suamiku. In adzkurhu, kalau saya mau cerita tentang aib suamiku, adzkur ujarah wa bujarah, maka saya akan sebutkan urat-urat yang ada di badannya dan urat-urat yang ada di perutnya. Artinya udelnya pun bisa saya ceritakan. Jadi wanita yang kedua ini rupanya dia menyelisih kesepakatan dan dia takut. Dia takut apa, kata dia, "Inni akhafu alla adzara." Saya khawatir tidak mampu untuk meninggalkan suami saya. Artinya apa? Dia khawatir kalau dia menggibah suaminya, terus ketahuan sama suaminya, dia akan dicerai. Dan dia tidak mampu untuk dicerai, belum siap. Namun dia kasih isyarat, kata dia, "Wahai teman-temanku, kalau saya mau cerita, aib suamiku itu banyak sekali. Saya akan sebutkan urat yang ada di badannya dan urat ada di perutnya." Itu ungkapan dari apa? Aib. Artinya, aib yang ada di badannya itu aib yang diketahui oleh orang-orang. Dan urat yang ada di perutnya, artinya ada aib yang orang tidak tahu, saya tahu. Kalau saya mau cerita, seluruh aibnya saya bongkar. Aib yang kelihatan maupun aib yang tersembunyi. Namun saya tidak mau cerita. Kenapa? Saya takut dicerai dan saya belum sanggup untuk ditinggal oleh suamiku. Ini cukup menderita wanita yang kedua ini. Suaminya akhlaknya buruk, aibnya banyak, namun dia tidak mau dicerai oleh suaminya. Dan ini kenyataan, ikhwani fil azan ya Allah wa iyyakum. Betapa banyak wanita yang sabar tatkala seorang suami mendzaliminya. Seorang suami mendzalimi istrinya, mungkin sering ditampar, mungkin sering diomeli, namun dia berpikir panjang, kalau saya dicerai bagaimana, apa yang harus saya lakukan, mau nikah sama siapa, sementara di luar banyak persaingan, yang janda saja, yang gadis saja banyak, apalagi yang janda. Laki-laki di tengah para wanita seperti apa? Kambing di tengah kembang-kembang. Seperti kumbang di tengah apa? Kembang-kembang. Banyak saingan, gimana? Apa yang harus saya bersabar? Saya bersabar, kata wanita ini. Ya. Oleh karenanya tamparan yang dia dapati, omelan yang dia dapati, dia anggap sarapan pagi, makan siang, makan malam, itu yang dia rasakan. Oleh karena ikhwani fil azan ya Allah, sebagian ulama mengatakan, ya, bisa jadi seorang suami yang tidak menunaikan hak istrinya itu dosanya lebih besar daripada seorang istri yang tidak menunaikan hak suaminya. Kenapa ikhwan? Karena kalau ada seorang istri yang tidak menunaikan hak suaminya, suaminya dengan mudah menceraikannya, gampang. Masih banyak gadis, masih banyak kembang, masih banyak bunga di jalan, tinggal dicerai. Sebaliknya kalau ada seorang istri yang didzalimi suaminya, susah dia. Dia minta cerai juga susah. Kalau cerai gimana? Siapa yang mau nikahi dia? Bagaimana anak-anaknya? Bagaimana masa depannya? Sehingga dalam kondisi seperti ini bisa jadi dosa seorang suami lebih gede daripada dosa seorang istri yang tidak menunaikan hak suaminya. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang banyak mengingatkan kita akan pentingnya memperhatikan para wanita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Istausu bin nisa'i khairan." Fa innahunna awanun 'indakum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kalian berbuat baik kepada para wanita. Bahkan istausu, salinglah kalian nasihat menasihati, saling ingat mengingatkan di antara kalian. Bin nisa'i khaira, untuk berbuat baik kepada wanita. Rasulullah mengingatkan kita untuk saling menasihati agar berbuat baik kepada istri-istri kita. Kemudian apa kata Nabi? Fa innahunna awanun 'indakum. Sungguhnya istri-istri kalian adalah tawanan yang kalian tawani. Ya memang, karena mereka seperti tawanan, tidak bisa apa-apa. Ya, kalau ada istri yang kurang ajar, kita bisa tampar. Tapi kalau kita yang kurang ajar, istri kita enggak bisa nampar. Enggak bisa. Makanya dia tidak bisa apa-apa, lemah. Dalam hadis yang lain kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fattaqullaha fin nisa." Takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menunaikan hak-hak para wanita.
Fa innakum akhadhtumuhunna bi amanatillah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya kalian telah mengambil para wanita dari amanah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para wanita adalah amanah yang kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala, titipan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan menanyakan kepada kita, meminta pertanggungjawaban kita tentang amanah yang telah Allah berikan kepada kita. Jadi wanita yang kedua ini aibnya masih global, tidak tahu ya suaminya, suami aibnya masih global. Kita lanjutkan pada wanita yang ketiga. Qalat ats-tsalitha. Kata wanita yang ketiga, zauji al-ashannaq. In antiq utallaq wa in askut u'allaq. Kata dia, suamiku tinggi, kalau saya ngomong langsung dicerai, kalau saya diam saya terkatung-katung. Kata dia, zauji al-ashannaq, zauji, suamiku tinggi. Para ulama khilaf tentang maksud wanita yang ketiga ini. Tatkala dia mengatakan suamiku tinggi, ada yang mengatakan maksudnya disebutkan sama syurahul hadis, para penyarah hadis. Ada yang mengatakan maksudnya wanita ini mengatakan suami saya ini goblok. Suami saya apa? Goblok atau telmi, telat mikir. Apa hubungannya telmi dengan tinggi? Ketahuilah ikhwani fillah wa fiddin hasanillahu wa iyyakum. Akidah ahlu sunnah, ini bicara akidah ini, berdasarkan dalil-dalil dalam Quran dan sunnah, bahwasanya berfikir itu merupakan proses kerjasama antara akal dengan jantung. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka memiliki jantung namun mereka tidak gunakan untuk berfikir. Ya. Benar bahwasanya otak ini merupakan salah satu dari panca indera yang menangkap data dan memproses data, itu benar. Kita tidak pungkiri ini, orang kalau kesendung kepalanya mungkin lupa ingatan. Jadi data itu ditangkap oleh otak dan diproses oleh otak, namun yang menentukan oke atau tidak siapa? Jantung. Yang mengatakan maju, lakukan atau tidak, jantung. Yang memproses berpikir apa? Otak. Tapi yang menentukan iya atau tidak adalah jantung. Oleh karenanya proses berpikir adalah kerjasama antara otak dengan jantung. Kalau seorang itu tinggi, jarak antara otak dengan jantung jauh sehingga proses itu lambat, aksesnya lambat. Oleh karenanya kalau orang pendek biasanya pintar, ya. Ini kata sebagian ulama ya, namun kita kan ini pendapat yang tidak benar ya. Jadi kalau begitu orang yang tinggi telmi semua, tidak. Tidak. Dan yang benar bahwasanya kata dia, zauji al-ashannat, zauji, suamiku itu tinggi, maksudnya suamiku itu angkuh. Tidak mau mendengar perkataanku, tidak mau mendengar masukan dariku. Ini pendapat yang benar. Jadi istri yang ketiga ini dia bilang, wah suamiku tuh angkuh banget, tidak mau saya ikut campur sama sekali. Kalau saya ngomong sedikit, komentar sedikit, saya langsung dicerai. Kalau saya diam, saya terkatung-katung seakan-akan saya bukan seorang istri. Hanya ketemu dengan dia di ranjang, selain itu nggak ada urusan. Mau urusan kerja apa tidak boleh ikut campur wahai istriku, kata sang suami. Itulah model suami saya. Dan ini diterapkan oleh sebagian suami sampai zaman sekarang ini. Mereka salah paham. Mereka berdalil dengan sebuah hadis. Kata mereka bahwasanya para wanita itu setengah otaknya, akalnya cuma setengah, akalnya kurang. Dan ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari di awal dari Kitabul Haid. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin adhaba lilubir rajulil hazim min ihdakunna. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya tidak pernah melihat ada makhluk yang akalnya kurang, agamanya kurang, namun sangat mudah menjatuhkan seorang laki-laki, menghilangkan akal seorang laki-laki yang tegas daripada kalian wahai para wanita. Jadi Rasulullah mensifati para wanita dengan kurang akal dan kurang agama. Buktinya kurang agama kalau haid tidak bisa sholat. Kalau kurang akal, persaksian seorang laki-laki sama dengan persaksian dua orang wanita. Namun wanita yang akalnya kurang ini sangat mudah menjatuhkan seorang laki-laki yang tegas, kata Nabi SAW. Dan ini benar. Betapa banyak laki-laki gagah perkasa, namun dikerling sama wanita langsung KO.
satu kerlingan sudah KO, bingung 7 malam tidak bisa tidur gara-gara satu kerlingan wanita. Namun ya, jadi perhatian kita, Rasulullah SAW mensifati para wanita dengan kurang akalnya. Dan ini benar ikhwani fillah azani Allah fayakum. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan suami sebagai pemimpin di rumah tangga. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bahwasanya para laki-laki adalah pemimpin yang memegang qawamah, yang memegang kendali di rumah tangga. Dia yang mengendalikan istrinya, bukan sebaliknya istrinya yang mengendalikan suaminya. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifati para wanita dengan qawarir, menyamakan para wanita dengan kaca-kaca yang mudah pecah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rifqan bil qawarir, lemah lembutlah kalian terhadap kaca-kaca." Siapa mereka? Maksudnya para wanita. Karena memang demikian. Para wanita itu bisa jadi memang otaknya cerdas, bisa jadi. Bisa jadi IP-nya lebih tinggi daripada IP suaminya, bisa jadi. Bisa jadi. Akan tetapi tidak mampu menahan mengendalikan emosinya. Mereka ibarat seperti kaca mudah retak dan tidak kuat. Selain tubuhnya yang tidak kuat, otaknya pun tidak stabil. Oleh karena sebagai bukti, coba kalau antum ajak seorang wanita, ajak istri antum ke pasar, lihat ada baju-baju yang mahal, istri antum pasti, "Mas beli dong, beli, beli." Gak mikir bahwasanya SPP anak-anak sekolah belum dibayar. Iya, gak mikir dia. Utang belum dibayar, listrik belum dibayar, dot belum dibeli buat anak-anak, gak mikir. Pokoknya harus beli, mas, harus beli. Itu pikiran dia, pokoknya apa yang depan dia harus dibeli. Ada tetangga baru beli mobil baru, mas beli mobil baru. Gak mikir, padahal sudah punya mobil. Gak mikir dia. Itu kebanyakan wanita seperti itu. Dan antum bisa buktikan kalau ngajak, antum coba uang 1 juta. Ini ada uang 1 juta. Ayo bu, kita belanja. Oh, langsung dia mikir, langsung pengin habis hari itu juga. Beda kalau laki-laki, otaknya panjang. Lihat baju bagus, SPP belum bayar, anda usah deh. Itu laki-laki seperti itu. Di antara hal yang menunjukkan wanita, otak wanita tidak stabil, maaf ibu-ibu. Seorang wanita, kalau kita salah ngomong sedikit saja, salah ngomong yang menyinggung hatinya, sudah dia jauh dari kita. Seakan-akan lepas pergi ke langit, jauh, terbang jauh. Gara-gara salah ngomong satu kalimat. Tapi kalau kita gombal sedikit saja, dengan satu kalimat kita tarik dia dari atas sampai ke bawah dan kita peluk. Dengan satu kalimat juga, dia pun bisa kita dekati. Ini benar. Ikhwani fillah wa tifidin azani Allah wa iyyakum. Oleh karenanya ini adalah hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan dua makhluk yang berbeda, laki-laki dan perempuan. Laki-laki yang gagah perkasa dan perempuan yang penuh kelembutan dan otaknya tidak stabil. Adapun laki-laki otaknya cemerlang dan gagah perkasa. Oleh karenanya ini ada hikmah. Karena memang laki-laki butuh kepada wanita yang lemah lembut, ya. Kecantikan seorang wanita itu pada kelemah lembutannya. Kecantikan seorang itu pada manjanya itu. Kalau ada seorang istri yang manja, kita sayang. Bukan mandi jarang, tapi dia manja, lemah lembut, kita sayang. Karena istri kita butuh menunjukkan kejantanan kita di hadapan istri kita. Coba kalau istri kita gagah perkasa, dia tidak mampu. Sebaliknya juga, seorang wanita butuh dengan seorang suami yang gagah perkasa. Kalau suaminya lemah lembut, gemulai, tidak ada yang mau. Inilah hikmah. Oleh karenanya saya ingatkan kepada ibu-ibu sekalian, jangan sekali-sekali ingin mempelopori adanya slogan emansipasi wanita. Tidak akan mungkin seorang wanita sama seperti seorang lelaki. Meskipun sebagian orang berusaha, kita dapati laki-laki main bola, perempuan juga main bola, laki-laki ikut binaraga, perempuan juga ikut binaraga, laki-laki tinju, perempuan juga ikut tinju. Jangan berhayal seorang wanita menjadi laki-laki, jangan berhayal punya kumis, jangan berhayal punya jenggot. Jadi itulah hikmah Allah Subhanahu wa taala menciptakan laki-laki dengan perempuan, karena ada hikmah supaya saling melengkapi di antara keduanya. Dan memang benar ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, sebagaimana anak katakan tadi, emosi wanita terkadang lebih tidak stabil daripada emosi lelaki. Akan tapi bukan berarti seorang suami tidak mendengar masukan istrinya sama sekali, tidak benar. Terutama dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan kerumah tanggaan. Terutama masalah-masalah yang berkaitan dengan anak-anak, dengan pendidikan. Seharusnya seorang suami bermusyawarah dengan istrinya dalam menentukan sikap. Minimal seorang suami ajak musyawarah meskipun ditolak pendapatnya. Minimal diajak supaya istri merasa apa? Dihargai. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah meminta pendapat Ummu Salamah radhiyallahu taala anha? Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin mengadakan umrah, kemudian beliau dihalangi
oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka Rasulullah dan para sahabat tidak bisa masuk kota Mekah dan terhalangi di tempat yang namanya Hudaybiyah. Kemudian akhirnya terjadilah perjanjian antara kaum muslimin dengan orang-orang musyrikin yang dinamakan dengan perjanjian Hudaybiyah. Yang zahir dari perjanjian tersebut merugikan kaum muslimin. Di antara perjanjian tersebut, kalau ada seorang muslim yang melarikan dirinya dari Mekah menuju Madinah, harus dikembalikan, kembalikan ke Mekah. Sebaliknya, kalau ada orang kafir yang lari dari Madinah menuju Mekah, maka harus dibiarkan. Ini sangat membuat jengkel para sahabat. Sampai-sampai Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pun datang menemui Nabi. Kata Umar bin Khattab, ya Rasulullah, alasna alal haqqi wahum alal batil. Wahai Rasulullah, bukankah kita di atas kebenaran dan mereka orang-orang kafir di atas kebatilan? Kata Rasulullah SAW, na'am, iya benar. Umar berkata lagi, Umar tidak setuju dengan apa namanya perjanjian tersebut. Kata Umar, alaisa qatlana fil jannah wa qatlahum finnar. Ya Rasulullah, bukankah kalau kita perang, kita meninggal masuk surga, mereka mampus masuk neraka? Kata Rasulullah, benar. Apa kata Umar? Falima nu'tid daniyata fi dinina. Ngapain kita ngalah ya Rasulullah? Perang saja Rasulullah. Rasulullah tidak setuju. Ini yang buat apa? Umar geram. Umar datang lagi ke Abu Bakar dengan pertanyaan yang sama, dan Abu Bakar juga menjawab sebagaimana jawaban Nabi SAW. Akhirnya Rasulullah SAW menyuruh para sahabat semuanya untuk bertahallul. Ya, untuk bertahallul. Kalau orang sudah tidak bisa umrah, maka dia harus bertahallul. Dia harus melepaskan kain ihramnya dengan menyembelih seekor kambing atau unta. Fa in uhsirtum famastaisara minal hadi. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kalian terhalangi, maka kalian hendaknya menyembelih sembelihan kalian. Maka Rasulullah SAW pun menyuruh para sahabat untuk menyembelih kambing dan unta. Para sahabat tidak mau. Rasulullah SAW menyuruh cukur rambut mereka, mereka tidak mau. Kata para ulama, para sahabat tidak mau bukan karena tidak patuh kepada Nabi, tapi karena mangkal sama orang-orang kafir Quraisy. Siapa tahu ada wahyu mengubah pendapat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa tahu Rasulullah berubah, kita perang aja kalau gitu. Tapi rupanya wahyu tidak berubah. Akhirnya Rasulullah SAW dengan sedih masuk ke dalam kemah. Maka Ummu Salamah pun beri saran. Coba Anda cukur rambut Anda dan potong sembelihan Anda di hadapan mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun keluar menerima nasihat dari istrinya Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun cukur rambutnya dan nyembelih kambing atau unta. Dan itu dilihat oleh para sahabat. Tatkala para sahabat melihat sudah enggak bisa berubah lagi wahyu, mereka segera cukur rambut mereka dan segera menyembelih sembilan-sembilan mereka. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi perhatian kita, mengambil pendapat siapa? Istrinya Ummu Salamah. Jadi seorang suami yang baik tetap bermusyawarah dengan istrinya, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan masalah kekeluargaan. Namun tidak semua berita dikabarkan kepada istri. Sebagian suami salah ya. Setiap masalah yang dihadapi, sampaikan ke istri. Setiap masalah di kantor, sampaikan ke istri. Dia ditahdir, sampaikan ke istri. Jangan, istri gak usah tahu antum ditahdir, dibilang dajjal, dibilang kadzab, cuek aja, ngapain. Istri harus tahu kalau kamu itu kadzab. Gak perlu tahu. Ya sudah, istri tahu yang penting-penting saja, enggak semua kabar dikasih tahu sama istri. Sebagian istri juga gitu. Mas, kamu kenapa sedih? Pengin tahu terus. Ini enggak boleh juga seperti itu ya. Tidak boleh kemudian jadi seperti menginterogasi suaminya, enggak perlu. Kita lanjutkan pada wanita yang keempat. Berkata wanita yang keempat, "Zauji kalaili tihama. La harrun wala qurrun wala makhafah wala sa'ama." Kata wanita yang keempat, suamiku itu seperti malam hari, udara di malam hari di pegunungan Tihama. La harrun wala qurrun, tidak panas dan juga tidak dingin. Wala makhafah wala sa'ama, tidak menakutkan dan juga tidak membosankan. Wanita keempat ini mengatakan, suamiku biasa-biasa saja. Karena pegunungan Tihama yang ada di Arab sana, itu kalau siang panas banget. Tapi kalau malam anginnya sejuk, sepoi-sepoi, tidak panas dan tidak dingin. Suamiku seperti itu, biasa-biasa aja. Tidak terlalu dingin sama saya dan juga tidak panas sama saya. Dan juga tidak menakutkan dan juga tidak membosankan. Saya siap hidup dengan dia. Dia tidak menakutkan dan juga tidak membosankan saya. Namun cintanya kepada saya tidak cinta

Berkata wanita yang kelima, Zauji in dakhala fahid, suamiku kalau masuk rumah seperti macan. Wa in kharaja asid, kalau keluar seperti singa. Wa la yas'alu amma ahid, dan tidak pernah bertanya-tanya tentang apa yang dia dapati. Apa maksudnya? Kata dia, in dakhala fahid, suamiku kalau masuk rumah seperti macan, kalau keluar seperti singa, dan tidak pernah bertanya-tanya tentang apa yang dia dapati. Apa maksudnya ikhwan? Siapa yang mau menjadi suami yang kelima? Tipe yang kelima? Ini khilaf di antara para ulama tentang maksud dari perkataan wanita yang kelima ini. Ada yang mengatakan wanita yang kelima ini sedang memuji suaminya. Ada yang mengatakan wanita yang kelima ini sedang mencela suaminya. Yang mengatakan mencela, dia mengatakan bahwa suamiku itu kalau masuk rumah seperti macan. Artinya apa? Dia kalau berhubungan dengan saya di ranjang tidak pakai pemanasan, tidak pakai pendahuluan, langsung seperti macan menerjang dan menerkam. Itu suami saya. In kharaja asid, kalau keluar lebih sangar lagi seperti singa. Wa la yas'alu amma ahid, dan tidak pernah peduli dengan apa yang dia dapati. Ada perubahan di rumah, ada kesalahan di rumah, ada kebaikan di rumah, tidak pernah komentar, cuek banget suami saya. Dia celah suaminya. Jadi suaminya gitu modelnya. Tidak pernah mikirkan dia, mikirkan nafsunya sendiri seperti macan. Ini tafsiran pertama. Tafsiran yang kedua disebutkan oleh para ulama bahwasanya wanita yang kelima ini sedang memuji suaminya. Dia mengatakan, suamiku kalau masuk seperti macan. Artinya apa? Suami saya gagah perkasa, kuat diranjang. In kharaja asid, kalau keluar ketemu orang lebih gagah lagi seperti macan, seperti singa. Wala yas'alu amma ahid, dan tidak pernah bertanya-tanya kalau ada kesalahan. Ini pujian. Kata dia, suami saya sangat cinta kepada saya. Dan di antara sifat baik suami saya, kalau dia mendapati kesalahan di rumah, dia tidak terlalu permasalahkan. Seperti macan. Kata para ulama, sebagaimana perkataan sebagian syurahul hadis, macan tidak seperti singa. Singa itu, kalau ada mangsa di depannya, dia langsung menerjang, langsung tangkap mangsanya tadi. Beda dengan macan. Macan itu kalau ada mangsa di depannya, terkadang dia diam-diam aja. Dia pura-pura tidak tahu. Tidak langsung diterjang. Dia pura-pura tidak tahu. Dia tahu ada mangsa. Kata mereka, macan suka tidur. Ya. Kalau singa selalu bersiap siaga mencari mangsa. Adapun macan suka tidur. Sehingga lalai dari mangsa yang lewat di hadapan dia. Saya tatkala baca penjelasan ulama ini, saya jadi bingung. Ini macan apa ini? Mungkin macan Arab. Yang kenyang ya. Kalau macan Indonesia kayaknya sangar-sangar. Kelaparan terus kayaknya. Lihat macan, mungkin lihat mangsa dari jauh, dari terjang sama macan itu. Yang jelas seperti itu. Dan ini sifat yang baik. Ketahuilah ikhwan, ketahuilah para suami, betapa banyak permasalahan yang timbul di rumah dengan sikap cuek selesai permasalahan tadi. Kita tatkala terkadang pulang ke rumah lihat ada kesalahan, terkadang kita ingin ungkapkan, ingin protes segera, nanti ditunda protesnya. Tatkala sudah tenang, tatkala sebelum tidur baru kita ajak bicara istri kita. Betapa banyak permasalahan kecil yang kita diamin, kita cuekin, kita nyuruh assalamualaikum istriku, bagaimana kondisimu, baik-baik kamu, selesai permasalahan. Dan betapa banyak permasalahan yang kecil, tatkala kita tegur, istri juga ngomel, tegur ngomel, jadi membesar, akhirnya sampai tingkat perceraian. Ini banyak terjadi seperti itu. Karena masalah kecil. Ini kenapa anak-anak belum mandi? Kenapa anak-anak belum dicebok? Istri marah. Kamu datang-datang, saya dari tadi anakmu nangis, 4 orang anakmu nangis. Tidak tahu bagaimana capeknya saya. Ya memang tugasmu sebagai istri seperti itu. Saya cari nafkah, kamu urus anak. Oh, akhirnya istrimu tidak terima. Akhirnya kita lempar apa? Piring terang, dia juga lempar piring terang. Kurang gede, lempar apa yang gede. Akhirnya, sudah kamu cerai, saya cerai. Sudah saya cerai kamu. Setelah cerai kemudian nangis, menyesal. Banyak kejadian seperti ini. Oleh karenanya, saya ingatkan kepada para istri. Kalau suami sudah naik emosinya, istri ngalah. Dan juga sebaiknya kalau istri sudah naik suami, emosinya, suami ngalah. Kalau emosi tidak terkontrol, bisa sampai pada tingkat perceraian gara-gara masalah kecil. Ini banyak. Kalau sudah cerai, sudah menyesal. Ini banyak terjadi. Betapa banyak ikhwan yang nanya kepada ane SMS ya. Sudah ceraikan istrinya menyesal. Sudah ceraikan istrinya sudah menyesal, sudah terlanjur. Sampai ada yang SMS, Ustaz. SMS-nya panjang, Ustaz. Saya bangun jam 2 malam, Ustaz. Saya bersama istri saya di atas ranjang, Ustaz. Kemudian saya

katakan kepada istri saya, kamu saya cerai. Namun tidak ada yang dengar, Ustaz. Gimana hukumnya? Padahal sudah cerai yang ketiga, subhanallah. Sudah jatuh talak. Lebih sedih lagi yang pernah saya ketahui, seorang ustaz menikah dengan seorang wanita, dikarunia anak 2 atau 3. Ini saya ketemu langsung ustaznya. Sang ustaz ini sudah mencerai istrinya 2 kali. Namun sang istri merasa sudah dicerai 3 kali. Sama-sama saling mencintai. Sang suami ingin kembali, istrinya tidak mau. Saya sudah kamu cerai 3 kali. Kata suaminya, baru 2 kali istriku. Enggak, 3 kali katanya. Akhirnya cuma bisa nangis berdua. Cuma bisa nangis berdua. Anak-anak sementara siapa yang ngurus? Dua-duanya nangis, saling mencintai. Namun sudah terlanjur menceraikan, apa boleh buat? Oleh karenanya, kalau ada permasalahan segera diatasi. Kalau permasalahan kecil jangan dibesar-besarkan. Kita pakai akal sehat. Kalau istri kita otaknya enggak stabil, kita yang stabil. Para suami, jangan ikut-ikutan seperti para wanita. Jadi tadi siapa yang tipe kelima? Kita lanjutkan. Wanita yang keenam. Qalatis sadisah. Berkata wanita yang keenam. Zauji in akala laffa. Suamiku kalau makan banyak menunya dan habis semuanya. Wa in syariba shtaffa. Kalau minum juga tidak ada sisanya. Wa in taja'al taffa. Kalau tidur selimutnya pakai sendiri. Saya dibiarin. Wala yulijul kaffa liya'lamal batha. Dan dia tidak pernah menjulurkan tangannya untuk ke dadaku untuk mengetahui isi hatiku. Ini wanita yang merana karena dicuekin sama suaminya. Suaminya kayaknya gemuk dan tidak peduli dengan kesedihan istrinya dan tidak pernah menyentuh istrinya sama sekali. Kata dia, suamiku itu pikirannya hanya makan. Kalau saya sudah sediakan makanan dengan menu yang banyak langsung habis seluruhnya, tidak ada sisanya. Kalau minum juga tidak ada sisanya. Jadi masalah bukan itu. Yang jadi masalah kalau tidur pakai selimut sendiri. Saya dibiarin di pojok, dia di pojok. Wala yulijul kaffa liya'lamal batha, dan tidak pernah menjulurkan tangannya ke dadaku untuk mengetahui kesedihanku. Ini suami yang cuek, tidak pernah menyentuh istrinya sama sekali. Katalah ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Bahwasanya sebagaimana seorang suami punya syahwat, seorang wanita juga memiliki kebutuhan biologis yang harus dipenuhi oleh seorang suami. Oleh karena sampai para ulama sebagian mengatakan bahwasanya, ini jumhur ulama, bahwasanya minimal seorang suami mendatangi istrinya adalah 1 kali dalam 4 bulan. Ada sebuah kisah tatkala Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengirim para pasukan jihad. Tatkala Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkeliling di negaranya, dia mendengar seorang wanita yang berkeluh kesah. Dia mendengar rintihan seorang wanita yang bersenandung dan bersyair, wanita tersebut yang diantara makna syairnya dia berkata, ya Allah, kalau bukan karena takut kepada engkau, ya Allah, engkau akan sudah melihat ranjangku ini bergoyang. Artinya, ya Allah, kalau karena bukan takut kepada engkau, aku sudah berzina. Maka Umar pun tersentak tatkala itu. Kenapa? Wanita ini sudah rindu sekali sama suaminya, sedangkan suaminya ditugaskan untuk berjihad. Akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada beberapa wanita tentang hal ini. Kata mereka, kami tidak sabar kalau lebih dari 4 bulan. 4 bulan saja batas kesabaran kami. Akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pun mengembalikan pasukan dan ngirim pasukan yang lain. Setiap 4 bulan di rolling. Setiap 4 bulan di rolling. Dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan istri-istri mereka. Yang juga rindu kepada suami-suami mereka. Oleh karenanya, namun Syekhul Islam Ibn Taimiyah berpendapat lain. Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan bukan 4 bulan, tapi kapan seorang istri itu butuh dan suami itu mampu, ya, maka suami hendaknya melayani istrinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf." Dan merupakan hak wanita sebagaimana kewajiban mereka secara ma'ruf. Ya, mereka memiliki hak sebagaimana mereka mempunyai kewajiban secara ma'ruf. Jadi kalau seorang suami mampu untuk melayani istrinya, apa kenapa mesti dia tolak, kenapa mesti dia tunda? Oleh karenanya betapa sedih seorang wanita yang tidak pernah disentuh oleh suaminya. Seorang istri terkadang lebih kuat menahan lapar
daripada tidak disentuh oleh suaminya. Lapar haus tidak jadi masalah, tapi saya butuh sentuhan suami saya. Saya pernah ada seorang wanita datang kepada saya, "Ustaz, saya mengeluhkan suami saya, bolehkah saya minta cerai?" Saya bilang, "Kenapa Bu, kenapa minta cerai?" "Suami saya, Ustaz, keluar terus berdakwah, Ustaz, berbulan-bulan." Saya bilang, "Suami Ibu orang soleh, jangan diminta cerai." Nasihati dia, bilang bahwasanya saya juga butuh sentuhan wahai suamiku. "Sudah Ustaz, sudah saya nasihati." Dia datang berbulan-bulan, datang pergi lagi dakwah berbulan-bulan. "Saya sudah nasihati suamiku, saya butuh sentuhanmu." Apa kata suamiku, "Ustaz?" "Apa kata suami Mbak?" Kata suamiku, "Wahai istriku, sungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan istrinya Siti Hajar di Mekah 27 tahun. Kamu baru 4 bulan sudah tidak sabar." Subhanallah, 27 tahun ngapain kawin gitu. Saya bilang, "Waduh, ini pendalilan yang keliru. Sungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan istrinya karena perintah Allah Subhanahu wa taala dan tidak bisa dikiaskan. Oleh karenanya Ibrahim alaihissalam tatkala meletakkan Siti Hajar di tengah lembah yang tidak ada tumbuhan dan tidak ada makanan dan tidak ada orang seorang pun, Siti Hajar protes. Tatkala Ibrahim berpaling, kata Siti Hajar, "Wahai suamiku, apakah kau meninggalkan istrimu dan anakmu di tempat yang tidak ada tumbuhan dan tidak ada sesuatu pun?" Ibrahim tidak menjawab, alaihissalam tidak menjawab. Dia terus berjalan, ditegur lagi oleh Siti Hajar, protes yang kedua, "Ya suamiku, kenapa kau meninggalkan kami di tempat yang seperti ini? Ini tempat namanya bunuh diri seperti ini. Tempat gersang, tidak ada minuman, tidak ada makanan, tidak ada teman. Ini bunuh diri namanya." Namun Ibrahim terus berjalan tanpa memperdulikan. Akhirnya dipanggil lagi yang ketiga, "Wahai suamiku, kenapa kau meninggalkan aku dan anakmu di tempat yang gersang seperti ini?" Siti Hajar paham bahwa ini perintah Allah. Kata Siti Hajar, "Allahu amaraka bihadza? Apakah Allah yang memerintahkan engkau untuk demikian?" Kata Ibrahim, "Na'am." Berarti ini perintah Allah. Kalau tidak, Siti Hajar protes. Maka tidak bisa dikiaskan dengan kita. Kalau ada seorang sekarang suami meletakkan istrinya di tengah hutan, itu namanya bunuh istrinya. Meletakkan istrinya di tengah padang pasir, namanya bunuh istrinya. Tidak boleh. Ini perintah Allah, tidak bisa dikiaskan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Apakah kita sekarang menyembelih anaknya gara-gara Ibrahim pernah menyembelih anaknya? Tentunya tidak. Ini karenanya seorang wanita juga butuh sentuhan, ya. Ini yang sangat-sangat menderita kalau seorang suami berpoligami. Kasihan. Suaminya punya istri 3. 4 deh, 4. 3 atau 4? 3 sehat, 4 sempurna. Taruhlah punya istri 4. Yang istri muda istri 4 itu aja yang terus dia datanginya. Malam pertama istri pertama tidak disentuh, malam kedua disentuh, malam ketiga istri ketiga disentuh, malam keempat disentuh berkali-kali. Pulang lagi ke istri pertama tidak disentuh lagi. Kasihan istri yang pertama ini. Jadi tidak bisa bersaing dengan istri keempat. Bagaimana bersaing masalah kecantikan? Dia punya anak 7, ngurus anak. Istri keempat belum punya anak, bersolek saja. Kalau memang persaingan ketat, suruh cari pembantu. Baru istri pertama menghias dirinya. Orang suami harusnya berakal dan memahami kondisi. Jangan dia melampiaskan nafsunya jadi istri kedua, ketiga, empat. Yang pertama dia apa namanya, sia-siakan. Kemudian kata wanita yang keenam ini, "Wala yulijul kaffa liya'lamal batha." Dan dia tidak pernah menjulurkan tangannya untuk mengetahui kesedihanku. Ini juga salah. Seorang suami harus perhatian terhadap istri. Cukup bagi kita bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contoh yang sangat mulia terhadap istri-istri beliau. Rasulullah ke masjid tanpa wudu, cium istrinya kemudian ke wudu. Kita siapa yang pernah menerapkan seperti itu? Angkat tangan. Enggak ada. Nyium istri sebelum ke masjid. Di mana istri tidak merasa suami saya sangat sayang sama saya? Kalau istri sudah merasa dia disayang, dia akan benar-benar menservis suaminya dengan sebaik-baiknya. Bayangkan suami saya kalau ke masjid, cium dulu saya, bayangkan. Dia bangga sekali. Bahkan Rasulullah SAW mandi bareng bersama istri-istrinya, mandi bareng bersama Aisyah, mandi bareng bersama Maimunah. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, "Kuntu aktasilu ana wa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin, kilana junubun. Fayubadiruni hatta aqula lahu da'li da'li." Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, "Aku mandi junub bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dari satu tempayan. Dan Rasulullah tatkala mandi junub dia bercanda. Maka Nabi mendahuliku dalam mengambil air." Jadi Rasulullah mengambil air sebelum Aisyah. Sampai Aisyah berkata, "Da'li, da'li, sisakan air buat saya, sisakan buat air buat saya." Bayangkan Rasulullah SAW mandi bareng bersama istri dan bercanda tatkala sedang mandi. Oleh karenanya di antara sunnah yang ditinggalkan, ada tadi buku saya lihat sunnah-sunnah yang ditinggalkan itu tidak dicantumkan kayaknya.
Sunnah yang ditinggalkan mandi bareng bersama istri. Antum bayangkan ya. Ya. Terkadang seorang suami dengan istri punya masalah banyak. Hasad, dengki, macam-macam. Begitu mandi bareng, hilang seluruh masalah. Dengan mengalirnya air dari tubuh mereka. Oleh karena sekali-sekali, ibu-ibu ngajak suaminya. Hai suamiku, jalankan sunnah dong. Sunnah apa? Mandi bareng. Kata sang suami, ah, ibu macam-macam, udah tua. Wong Nabi umurnya berapa? Nabi umurnya berapa? 60 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masih mandi? Mandi bareng. Ah, ibu kebanyakan nonton sinetron. Jadi yang enggak apa-apa, ini sunnah dan bisa menghilangkan apa sekali-sekali ya, mengingat masa muda. Sebagaimana dipraktikkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Aisyah radhiyallahu taala anha? Disebutkan dalam kitab Tayammum, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Tatkala Aisyah radhiyallahu taala anha keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memerangi orang-orang Yahudi, kemudian mereka balik ke kota Madinah. Intinya di tengah di suatu malam, kalung Aisyah hilang. Kalung Aisyah radhiyallahu taala anha hilang. Kalung Aisyah itu tidak terlalu mahal, akan tapi itu hadiah dari seorang yang buat Aisyah sangat suka dengan kalung tadi, ada nilainya sangat berharga. Akhirnya di tengah malam kalung Aisyah hilang, tatkala pasukan sedang beristirahat. Aisyah pun mengatakan kepada Nabi, "Wahai suamiku, kalung saya hilang." Rasulullah paham kalung itu sangat dicintai oleh Aisyah. Di malam hari, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memerintahkan pasukannya untuk cari kalung. Ini pasukan perang ini dipimpin oleh Usaid bin Hudair radhiyallahu taala anhu untuk mencari kalung tadi. Pada nyari semua. Enggak ketemu kalungnya. Enggak ketemu, cari sana. Ada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, Abu Bakar orang yang dijamin masuk surga, enggak ketemu kalungnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pintu surga enggak akan dibuka kecuali yang ngetuk Nabi, tidak ketemu kalung tadi. Nyari sampai akhirnya sudah menjelang subuh, tidak ada air. Mulailah orang gerundel, para sahabat mengadu kepada Abu Bakar, "Lihat Abu Bakar, sekarang sudah waktu masuk subuh, annasu alaisu alama wa laisa ma'ahuma." Orang-orang tidak dalam keadaan wudu dan mereka tidak bawa air. Ada yang junub, ada yang mau wudu, bagaimana wudu tidak ada air? Mereka mengadu kepada Abu Bakar. Abu Bakar pun terprovokasi. Maka dia pun mendatangi anaknya, putrinya Aisyah. Maka dia pun memukul khisri Aisyah, dia pun memukul pinggang Aisyah. Artinya gara-gara kamu nak, lihat orang sekarang setengah mati. Tidak ada air sampai subuh. Ternyata ada hikmahnya di balik itu. Kemudian turunlah ayat tayammum. Bolehnya untuk tayammum. Sebabnya apa? Gara-gara kalung Aisyah yang hilang. Akhirnya mereka berkata, "Ma hiya bi awwali barakatikum ya ala Abi Bakar." Ini bukan berkah engkau yang pertama kali wahai Aisyah. Engkau selalu mendatangkan berkah kepada kami. Di antaranya turun ayat tayammum. Cari-cari-cari enggak dapat, sampai siang hari tidak dapat. Akhirnya mereka pun sudah enggak dapat, mau apa lagi? Melanjutkan perjalanan. Bagaimana mau dapat? Ternyata kalungnya diduki onta. Diduki apa? Onta. Ontanya juga tidak bilang sama Nabi ada kolang. Ontanya berdiri baru ketahuan ada kalungnya. Rasulullah SAW tidak mengatakan, "Saya punya pasukan jin, tenang jangan khawatir. Jin, jin tomang, jin tul, jin siapa? Cari, enggak ada." Rasulullah tidak minta tolong jin. Ya. Rasulullah tidak minta tolong jin. Kalau memang boleh minta tolong sama jin, Rasulullah SAW sudah gampang gitu cari kalung. Nabi tidak, Rasulullah SAW, ada orang yang mulia di situ, Abu Bakar, ada para sahabat, tidak menemukan kalung Nabi SAW, kalungnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Yang jadi perhatian kita di sini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh para sahabat untuk mencari siapa? Kalungnya Aisyah. Menunjukkan bagaimana sabarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis seperti ini banyak. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat bersama Aisyah, jadi di jendela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Aisyah melihat orang-orang Habasyah sedang bermain di masjid dalam rangka latihan perang. Maka Aisyah meletakkan dagunya di pundak Rasulullah dan pipinya nempel dengan pipi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil melihat orang-orang main. Kata Rasulullah SAW, "Hasbuk, sudah selesai nontonnya." Kata Aisyah, "Belum ya Rasulullah." Rasulullah tunggu lagi nonton terus. Rasulullah bilang lagi, "Sudah hasbuk ya Aisyah, sudah." "Belum wahai suamiku." Rasulullah biarin lagi. Aisyah sebenarnya tidak ingin nonton, cuma kata Aisyah, "Biar orang tahu siapa saya di samping Nabi." Iya, Aisyah tidak ingin nonton kata dia, tapi biar orang tahu bagaimana makanati inda Rasulullah SAW, bagaimana kedudukanku di sini Nabi SAW. Rasulullah sabar ya ikhwan, kita memang tidak sabar, baru ngantar istri ke pasar tet tet tet tet, wih lama banget ya. Rasulullah sabar ya Allah,
Memang kita akhlak kita itu sebenarnya beda-beda dikit sama Nabi, cuma bedanya begini aja. Dibalik jauh sekali bedanya ya. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Kalau kita lihat bagaimana perhatian Nabi SAW terhadap istrinya, pantaslah Nabi SAW berkata, wa khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Aku adalah sebaik-baik di antara kalian terhadap istriku. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin azani Allah wa iyyakum, para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, para suami dan para istri sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kita. Kita sekarang sampai pada wanita yang ketujuh. Qalatis sabi'ah, berkata wanita yang ketujuh. Zawji ghayaya ayaya tabaqa kullu da'in lahu da shajjaki aw fallaki aw jama'a kullan laki. Kata wanita yang ketujuh, bahwasanya suamiku itu ghayaya ayaya tabaqa, suamiku itu tidak kuat, lemah syahwat dan bodoh. Kullu da'in lahu da, setiap penyakit, setiap aib ada pada dirinya. Syajjaki au fallaki au jama'a kullan laki, dia mukul wajahku atau memukul badanku atau mukul dua-duanya sekalian. Wanita yang ketujuh ini mengeluhkan tentang suaminya yang keras dan sering menamparnya dan sering memukulnya, menampar wajahnya dan menampar dan memukul badannya. Selain suaminya ini lemah syahwat, ya, juga memiliki aib yang sangat banyak. Kalau saya perhatikan di antara 11 wanita ini, yang paling sial adalah wanita yang ketujuh, yang paling menderita maksudnya. Bagaimana tidak menderita, selain suaminya lemah syahwat, goblok, kemudian juga tukang pukul, bekas petinju kali suaminya, mukul wajahku dan juga mukul badanku kedua-duanya. Oleh karena saya ingatkan kepada para suami, jangan mudah mereka memukul istri-istri mereka. Kenapa? Karena memang benar, mukul istri itu diperbolehkan. Bahkan sebagian suami sengaja mukul istri mereka dan berdalil dengan ayat, wadribuhun, wadribuhun, pukullah mereka, pukullah mereka. Allah bilang pukul mereka, Allah tidak bilang tinju mereka, enggak. Pukul mereka, pukul mereka. Bahkan sebagian orang Arab Badui tatkala nikah, mereka masuk dalam kamar malam pertama, mereka bawa ayam jago. Jadi orang masuk malam pertama ketemu istrinya, bawa ayam jago, buat apa ikhwan? Ternyata dia lihatkan ayam jago tadi di hadapan istrinya, kemudian dia preteli kepalanya, krek. Buat apa? Ingatlah istriku, nasibmu seperti ini. Kalau macam-macam. Ini kisahnya diceritakan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah. Dia cerita ada orang Arab Badui seperti itu. Kalau di sini mungkin enggak ya. Di sana sampai ada yang seperti itu. Jadi malam pertama sudah bawa ayam jago untuk menunjukkan saya ini, kamu jangan macam-macam. Jadi sebagian orang berpendapat dengan keras terhadap istri, dia akan menguasai istrinya, istri akan patuh. Kita memang benar, siapa yang tidak patuh kalau suaminya jahat? Akan tetapi, ini bukan cara yang terbaik dalam mendidik istri. Istri lebih mudah untuk patuh tatkala dia rasa kita sayang sama mereka, kita sayang sama dia. Namun kita imbangi antara sayang dengan tegas. Tidak sayang terus kita manjakan apa saja diminta kita belikan, namun kita juga punya rasa ketegasan yang kita imbangi dengan rasa sayang tadi. Sehingga istri tahu kalau dia benar, dia akan disayang sama suaminya, namun kalau dia salah, dia akan ditegur oleh suaminya. Adapun dengan bersikap kasar kepada istri, memang istri akan patuh, namun satu saat kalau dia merasa aman dari suaminya, dia akan berkhianat. Berkhianat dengan hartanya dan berkhianat juga dengan kehormatannya. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala, wadribuhun, dan pukullah mereka. Memang kita katakan benar, seorang suami boleh mukul istrinya, akan tapi itu tahapan yang terakhir. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah memberi tahapan-tahapan sebelum tahapan memukul?
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhun." Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang para wanita yang membangkang, yang kalian takut nusyuznya, kalian khawatir mereka membangkang kepada kalian, maka fa'idhuhun, maka nasihatilah mereka. Kemudian apa? Wahjuruhun, kemudian hajarlah mereka. Fil madaji', di tempat tidur. Kemudian apa? Wadribuhun, kemudian pukullah mereka. Jadi tahapan pertama adalah nasihat. Dan ingat ikhwan, antum tatkala menasihati istri, hendaknya beri nasihat yang baik. Sebutkan dalil, antum usahakan hafal dalil. Kalau antum nasihat tanpa dalil, istri kurang menghargai. Tapi kalau antum sebutkan, Allah berfirman dalam Al-Qur'an, Rasulullah SAW bersabda. Kita tahu bahwasanya Al-Qur'an punya karamah, punya barokah. Hadis-hadis Nabi punya berkah. Kalau kita sampaikan kepada masyarakat, mereka lebih mendengar. Demikian juga kepada istri kita. Kalau kita larang istri kita, sebutkan dalil, kita hafal dalil tersebut, sampaikan kepada istri kita. Sunnah juga kita sampaikan kepada istri kita. Kemudian kita menasihati dengan cara yang baik. Pilih waktu yang tepat untuk menasihati. Pilih waktu yang tepat untuk menasihati. Bukankah waktu yang tepat diantaranya untuk menasihati sebelum tidur, ikhwan? Di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bercengkerama dengan istrinya sebelum tidur. Bercengkerama dengan istrinya sebelum tidur. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, "Bittu inda khalati Maimunata, fatahaddatha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma'a ahlihi sa'atan tsumma raqada." Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, "Saya pernah nginap bermalam di rumah bibiku Maimunah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bercengkerama dengan istrinya beberapa saat, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur." Kita sebelum tidur bercengkerama dengan istri. Dan ini disunahkan. Mungkin kita kerja di siang hari, tatkala sebelum tidur ketemu istri, waktu yang tepat untuk ngobrol. Istri pun mungkin sudah lama tidak ketemu kita, waktu tempat untuk curhat kepada kita di malam hari. Sebelum tidur, karena siang sama-sama sibuk, istri ngurus anak, suami kerja, ya tatkala sudah fresh otak ini, ketemu sebelum tidur ngobrol. Bahkan ini dapat pahala. Bahkan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah membawakan sebagian riwayat dari hadis ini tentang al-bab as-samar fil ilmi. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam Sahih Al-Bukhari, bab tentang bergadang karena ilmu. Bergadang karena apa? Karena ilmu. Namun hadis yang dibawakan adalah hadis tentang ngobrolnya Nabi dengan istrinya sebelum tidur. Kenapa bisa demikian? Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari, ini menunjukkan bahwasanya ngobrolnya seorang suami dengan istri dapat pahala sebagaimana seorang menuntut ilmu. Sampai-sampai Al-Imam Al-Bukhari membawakan riwayat ini dalam bab begadang karena menuntut ilmu, padahal ngobrol biasa. Oleh karenanya di antara sunnah yang ditinggalkan oleh kita sebelum tidur, kalau kita berulang dari kantor mungkin kemalaman, jangan langsung ngorok, ngobrol sebentar 5 menit, 10 menit, 15 menit, setengah jam tidak apa, baru kemudian tidur, supaya istri merasa dia itu diperhatikan oleh kita. Dan itu juga saat yang tepat untuk kita nasihati tatkala sedang fresh. Jangan kita nasihati tatkala emosi kita sedang memuncak, tatkala istri kita lagi penat, lagi capek, kita nasihati dia tidak mau dengar. Tapi kalau sebelum tidur kita nasihati, ini tadi siang kayaknya gimana gitu, nasihati ngobrol, dia akan lebih dengar. Ini sudah terbukti, oleh karena nasihati istri di waktu yang tepat. Kemudian jangan sekali-sekali ikhwan antum menasihati istri antum di hadapan orang lain, jangan. Karena istri merasa terhina. Apalagi antum nasihati istri antum di hadapan para akhwat, di hadapan para ummahat yang lain. Akhwat akan mengeluh, sebentar lagi bakalan dicerai, kesempatan saya untuk maju. Enggak. Istri terkadang ya, namanya istri itu sering membanggakan suaminya. Ini sering terjadi. Oh, suami saya masya Allah sayang. Dia sekadang sampai seorang istri berdusta kepada teman-temannya untuk menggambarkan bahwasanya suaminya sayang sama dia. Ini sering terjadi. Akhwat itu berdusta. Oh, suami saya sayang salit sama saya. Gini. Omelannya tidak diceritain. Yang diceritain apa? Sayangnya dia belikan anak ini. Sangat sayang sama sekali. Itu yang tersebar di teman-temannya bahwasanya suami akhwat ini sangat mencintai sang akhwat. Begitu suaminya ngomelin sang akhwat di depan teman-temannya, malunya luar biasa dia. Makanya jangan sampai antum sakiti hatinya. Nasihati dengan cara yang baik dan tidak di depan teman-temannya dan tidak di depan orang lain. Supaya nasihat itu bisa diterima. Bukankah kita menasihati istri kita supaya dia berubah? Bukan kita melampiaskan kemarahan kita. Sekarang kita sebelum nasihat kita niat. Kita nasihatnya itu apa? Untuk melampiaskan kejengkelan kita atau untuk merubah istri kita? Kalau ingin melampiaskan kejengkelan kita, nasihatnya di hadapan umum. Biar dia mangkal dan kita senang.
Tapi kalau niat kita untuk menasihati istri kita, jangan di hadapan umum. Jangan. Sabar, kalau dia pun saleh sabar. Nanti di rumah sebelum tidur baru kita nasihati. Ini yang pertama, nasihati dulu. Kalau sudah nasihati masih terus melakukan kesalahan, dinasihati masih terus melakukan kesalahan, dinasihati masih terus melakukan kesalahan, bisa kita beranjak pada tahap yang lebih keras, yang lebih berat, yaitu menghajar. Apa? Menghajar. Menghajar itu artinya apa? Memboikot. Bukan mengajar, tapi memboikot. Dan memboikot ini kata para ulama tergantung kondisi sang istri. Kita artinya apa? Merubah sikap terhadap istri kita. Seperti contohnya, istri kita biasanya kita makan bareng sepiring berdua. Tatkala istri kita bersalah, kita rubah sikap. Kita ambil mangkok, kita pindahin piringnya, makan sendiri. Nah gitu. Saya hari ini tidak mau makan sama kamu. Dia kaget, ngapain saya, kenapa? Ini ambil sendiri. Sambalnya pun kita bagi dua, nih sambalmu. Ikannya kita bagi dua, nih ikanmu. Tadinya bareng, sekarang enggak. Merubah sikap. Biasanya kalau kita ke masjid, kita cium dulu istri kita. Istri kita sudah pasang pipinya, kita enggak mau cium. Mas. Mas, ada yang lupa? Enggak, saya enggak lupa. Istri kita, kenapa ini sakit? Sakit hati dia. Kalau tidak berubah lagi, kita sikap berubah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahjuruhunna fil madhaji." Hajar mereka di tempat tidur mereka. Rubah sikap kita. Tadinya kalau kepala kita sama-sama di timur, kaki kita di barat, rubah. Kepala kita di barat, kaki kita di timur. Dia pas balik, loh, kok bukan kepala yang dia dapatin? Biar dia mangkel, kenapa suamiku seperti ini? Dia akan berpikir, kemudian merubah sikapnya. Kalau tidak berubah juga, kita pindah tempat tidur. Bawa tempat tidur, masukkan di rumah kita. Tidur di sampingnya. Tapi kita kasih jauh jarak. Tidak boleh. Tidak boleh dekat-dekat. Tidak berubah lagi, tidur di tempat anak-anak. Biar istri kita kemar, kita tidur tempat lain. Namun ikhwani fillah, yang sangat menderita, yang menyedihkan itu, kebanyakan istri kalau kita gini kan tidak berubah. Kita ingin menghajar dia, kita yang dihajar. Yang menderita kita sendiri. Ini kenyataan yang ada. Benar, itu nasiblah orang yang nasibnya orang yang cuma punya istri satu. Tapi kalau seorang suami punya istri dua saja, digitukan sang wanita, dia akan sakit hati. Langsung dia, saya tobat suamiku. Tapi sayang, kita punya istri cuma satu. Tapi antum bersabar ya, insyaallah. Jadi ikhwani fillah, sami'allahu iyyakum. Kalau memang sudah kita menghajar, kemudian tidak juga berubah, maka kita lanjutkan pada tahap berikutnya, memukul. Boleh kita mukul. Namun ingat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dorban ghairu mubarrih. Pukulan yang tidak memberi bekas. Tatkala kita mukul istri kita, pertama jangan pukul di wajah. Ini sangat vital ya. Jangan sampai kita, dan sangat fatal, jangan hanya pukul di wajah. Kalau sampai kita tampar istri kita, kemudian dia berdarah atau dia bekas, ini sangat bahaya. Setiap dia berkaca, dia akan ingat, wah, suami saya kejam banget. Dan kalau seorang istri sudah merasa suaminya kejam, dia tidak akan melayani suaminya dengan ikhlas. Beda dengan seorang melayani suami dengan penuh keikhlasan, dia akan benar-benar berusaha untuk melayani suaminya. Dia merasa suaminya perhatian sama dia, dia pun memberikan balasan kepada suaminya. Tapi kalau dia merasa suaminya kejam, dia selalu menuduh suaminya tidak sayang sama dia. Ah, kamu tuh tidak sayang sama saya, pernah nampar saya, itu selalu dia ingat. Makanya hal ini, jangan sampai mukul wajah istri kita, jangan sampai tahan. Rasulullah mengatakan bahwasanya khiyarukum la yadhrib, orang yang baik di antara kalian tidak mukul. Namun boleh dalam syariat, boleh. Kita mukul dengan pukulan yang tidak berimbekas. Jangan kita pukul dengan pukulan yang keras sampai akhirnya mematahkan tulang atau merubah wajah, jangan. Kita ini mukul bukan balas dendam, tapi dalam rangka menasihati, dalam rangka mendidik. Tentunya pukulan kita pakai perasaan. Nah, namun tidak boleh memberi bekas. Ini aturan dalam syariat. Dan seorang suami tidak boleh menghajar istrinya kemudian keluar dari rumahnya. Boleh berubah sikap dalam rumah, namun dalam rumah saja. Jangan sampai kemudian dia marah, dia pergi ke rumah orang lain, tidur di rumah orang lain satu minggu. Jangan. Ini tidak boleh. Di syariat, dalam syariat Islam tidak boleh. Kalau kita sudah tidak sabar dengan istri kita, kita keluar rumah, ke masjid. Lagi kita lagi marah-marahnya, keluar. Jangan biarkan antum lagi marah di hadapan istri antum. Kalau antum lagi strength, lagi naik kemarahan antum, jangan sekali-kali antum di hadapan istri antum. Karena kalau antum sudah marah, antum bisa langsung menceraikan istri antum. Segera keluar. Keluar ke masjid, zikir dan macam-macamnya. Ali bin Abi Thalib pernah marah terhadap
keluar dari rumah dalam keadaan marah, kemudian pergi ke masjid, tidur di masjid. Sampai Rasulullah mengatakan kum aba turab, tatkala dia tidur ada pasir di punggungnya. Jadi di antara cara untuk menghilangkan kemarahan, pergi dari rumah sebentar, tapi jangan lama-lama. Di situ berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat masa depan, ingat anak-anak, ingat kebaikan-kebaikan istri, ya. Ya Rasulullah SAW mengatakan, ya la yafrukul mu'minu mu'minah in kariha minhu khuluqan radiya minha in kariha minha khuluqan radiya minha al-akhar. Janganlah seorang suami membenci seorang wanita jika dia benci dengan satu akhlaknya, ingat kebaikan-kebaikannya. Kadang kita benci dengan istri kita dalam satu masalah, ingat kebaikan-kebaikannya sehingga menurunkan kemarahan kita, ya. Inilah ikhwani fillah sania Allah wa yakum, meskipun mukul itu dibolehkan, namun ada dhawabitnya, namun ada kawaidnya, ada kaedah-kaedahnya, tidak boleh kita mukul sembarang sampai memberi bekas kepada tubuh istri kita. Yang jelas contoh model suami yang ketujuh ini adalah yang paling parah, ya, sudah lemah syahwat, kemudian goblok, kemudian tukang pukul. Kita lanjutkan wanita yang ke-8. Qalatis Saminah, berkata wanita yang ke-8, kata dia, zauji almassu massul arnab, sentuhannya sentuhan kelinci, arrihu rihu zarnab, dan aromanya aroma bunga yang harum. Subhanallah, mulailah sekarang kita pujian. Jadi wanita ke-8 sampai 11 semuanya pujian. Jadi 11 wanita yang disebutkan dari judul pengajian kita itu, 7-nya amburadul, 3-nya 4-nya itu baik-baik. Yang ke-8 mengatakan, suamiku sentuhannya sentuhan kelinci, aromanya aroma bunga yang harum. Dia ingin jelaskan bahwasanya suami saya itu masya Allah akhlaknya bagus. Kalau kita sentuh kelinci, bukankah sangat enak disentuh kelinci tersebut? Bulunya halus dan dekat dengan kita. Itulah suami saya. Dekat dengan saya dan juga dekat dengan orang banyak. Orang semua senang menyentuhnya. Kenapa? Sentuhannya seperti sentuhan kelinci. Kemudian apa? Rihu-rihu zarnab, dan aromanya aroma yang harum. Ini suami yang baik, memperhatikan juga penampilan tubuhnya. Jangan seorang suami hanya menuntut istrinya untuk berpenampilan baik. Istriku, kamu harus cantik, kamu harus bersoleh, kamu harus kurus. Kalau kamu, pak, saya gemrot, gak apa-apa. Itu perempuan yang harus baik. Dia tidak, kamu harus pakai parfum, harus begini. Kamu suami, saya gak apa-apa, yang penting kamu. Gak boleh seperti itu. Makanya Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala pernah berkata, ini uhibbu an atazayyana li nisa kama uhibbu an tatazayyana li. Aku senang untuk berhias di hadapan para wanita atau di hadapan seorang wanita sebagaimana aku suka seorang wanita berhias di hadapanku. Dan ini saya nasihatkan kepada para wanita, ini nasihat yang sangat penting, perhatikan. Ketahuilah para ibu-ibu sekalian, para ummahat sekalian, bahwasanya di antara hikmah dari menikah adalah menundukkan pandangan suami dan menjaga kemaluan suami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ma'syaral syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian mampu untuk menikah, maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar. Sungguhnya nikah itu lebih menundukkan pandangan. Wa ahsanu lil farj, dan lebih untuk menjaga kemaluan. Fa man lam yastati' fa alayhi bisiyam. Barang siapa yang tidak mampu, maka wajib untuk puasa. Fa innahu lahu wija. Sungguhnya puasa itu akan menjadi benteng baginya. Jadi barang siapa yang mampu, boleh menikah. Kalau tidak mampu, kenapa? Berpuasa. Perhatikan ikhwan, ya, perhatikan. Ini Rasulullah bicara tentang istri pertama, istri kedua. Rasulullah mengatakan, wahai para pemuda, barang siapa yang mampu menikah, maka menikahlah. Dengan istri pertama atau istri kedua? Pertama. Kalau tidak mampu, puasa. Kalau istri pertama saja disuruh punya kemampuan, bagaimana orang nekat untuk nikah dengan istri kedua kalau tidak mampu? Paham, ya? Istri pertama saja Rasulullah suruh lihat kemampuan. Karena mampu, kata Rasulullah, puasa, enggak usah menikah. Ini sudah enggak mampu, anak keteteran, nekat poligami. Anak tadi malam ketemu seorang ibu, kata dia, "Ustaz, ini ada orang minta uang sama ibunya 1 juta. 700 buat anak istrinya, 300 dia buat ngaji doang, tidak cari nafkah."
Sekarang mau poligami lagi, Ustaz. Subhanallah. Jadi istri pertama tidak terpenuhi kebutuhannya, mau nekat poligami, ikhwan, yang benar saja. Jangan antum berdalil dengan para sahabat, ya Ustaz, para sahabat miskin namun mereka poligami. Tunggu dulu, akhi. Itu para sahabat imannya luar biasa, tawakalnya luar biasa, dan usahanya luar biasa. Kemudian istri mereka siapa? Para sahabiat. Antum tawakalnya wallah alam. Imannya wallah alam. Salafinya wallah alam. Istri antum juga gimana? Wallah alam juga. Repot. Tahu diri. Ya. Kalau istri pertama disyaratkan punya kemampuan, istri kedua jangan nekat. Jangan kita pikir enaknya saja. Wah, kalau saya punya istri dua, masya Allah. Berlomba-lomba dua istri. Yang satu nyabut ketek kanan, yang satu nyabut ketek kiri. Indah sekali bayangannya. Saya dapat dua, saya dapat tiga, katanya. Jangan bayangan gitu. Bayangan istri pertama bawa sendal, istri kedua bawa palu. Itu banyak yang terjadi seperti itu. Mereka nanya, mikir-mikir panjang, ikhwan. Kalau mampu jalankan, kalau nggak mampu jangan nekat. Jangan nekat. Jangan sampai kita menjadi bahan ocehan. Betapa banyak orang yang poligami kemudian gagal. Ya, kalau mampu alhamdulillah, berikan contoh yang baik. Ya, kalau para ummahat lihat, masya Allah, itu yang poligami, masya Allah, bahagia juga. Sudah, saya poligami juga nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau itu, wah, itu dicerai, aduh, enggaklah, enggak mau. Lihat ini, ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum, untuk poligami mikir baik-baiknya. Saya lanjutkan. Di antara hikmah menikah, kata Rasulullah SAW, fa innahu ahsanu lil farj wa aghaddu lil basar. Sungguhnya menikah itu lebih menjaga pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Oleh karenanya disyariatkan bagi para wanita untuk menghias diri mereka. Perhatikan masalah tempat tidur. Buat suami itu betah sama dia. Kangen sama dia kalau jauh, rindu sama dia. Jangan kalau suami lihat dia sumpek, jangan. Perhatikan tempat tidur, jangan sampai ada kutu busuknya. Dibersihkan, dirapikan, kasih parfum. Sang istri juga berhias, dipoles wajahnya, pakai spidol, pakai pensil warna. Tidak apa-apa, yang penting suaminya tertarik. Bagaimana caranya? Dan ini sunnah, kalau seandainya seorang istri melakukannya, maka dia akan bisa menjaga suaminya, dapat pahala besar. Coba kalau istrinya tidak menjaga dirinya, ketemu dengan suaminya dalam keadaan bau iler, kemudian pakai bajunya baju perang, robek sana, robek sini, suaminya tidak tertarik. Tempat tidur bau busuk, siapa yang mau? Akhirnya suaminya keluar jelalatan, pandangan tidak dia jaga, ngelihat sana ngelihat sini, banding-bandingkan istri orang dengan istri dia. Tapi kalau dia layani suaminya di rumah, dan ini benar nasihat yang sungguh-sungguh kepada para istri, ya. Ini nasihat dari hati ke hati. Benar, ya. Benar, perhatikan ini, ya. Saya tahu bahwasanya ibu-ibu penuh kesibukan, saya tahu ibu-ibu begitu berat mengurus anak-anak, dan itu pahala besar. Namun ingat, sisihkan waktu untuk berhias di hadapan suami. Sisihkan waktu, karena itu dapat pahala. Bukan cuma mengurus anak dapat pahala, berhias juga dapat pahala. Dan suami-suami juga harus sabar. Seandainya suaminya, istrinya tidak sempat berhias, ya sabar, ya, karena istri memang kerjanya banyak. Ya, ngurus anak, didik anak itu bukan perkara yang ringan. Bagaimana istri kita sangat sabar untuk mendidik anak-anak kita, kita mungkin tidak sabar. Oleh karenanya saling pengertian di antara keduanya. Sebagaimana kita seorang suami ingin istri kita berhias, kita pun harus berhias di hadapan istri kita. Oleh karenanya Rasulullah SAW sangat memperhatikan penampilan beliau. Rasulullah SAW sebagaimana disebutkan dalam hadis, yashtaddu alaihi an yujada minhu rih. Rasulullah SAW merasa berat kalau sampai tercium bau tidak enak dari tubuhnya. Rasulullah tidak suka. Karena idza dakhala al-bait bada abis siwak. Rasulullah SAW kalau masuk rumah pertama kali siwakan dulu. Mau bertemu dengan istrinya, dia siwakan dulu. Supaya keluar aroma harum dari mulut beliau. Beliau bersiwak dulu. Rasulullah SAW tatkala bertemu dengan seorang memakai pakaian yang jelek, kata Rasulullah SAW, hal atakallahu malan? Apakah Allah kasih kau harta, wahai orang ini? Kata dia, iya Rasulullah, saya dikasih harta. Rasulullah SAW, idza atallahu rajulan malan falyuri athara. Kalau memang Allah kasih seorang harta, hendaknya dia tunjukkan kenikmatan tersebut. Kalau kita punya uang, beli baju, ada baju yang bagus, ya, kita penampilan yang bagus di hadapan istri kita. Bahkan disebut dalam hadis bahwasanya di antara pakaian Nabi SAW al-hibarah, yaitu pakaian yang didatangkan dari negeri Yaman, pakaian yang agak mahal untuk Nabi SAW. Nabi itu pakaiannya ada yang bagus, ada yang jelek, ya, di antaranya dia memiliki pakaian bagus untuk berhias, ya, untuk berpenampilan rapi. Oleh karenanya sebagaimana kita nuntut seorang
istri untuk berpenampilan baik, kita pun berusaha untuk berpenampilan baik di hadapan istri kita. Kata wanita yang ke-8 ini, ana aglibuhu wan nasu yaglib. Kata dia, suamiku yang sentuhannya seperti kelinci ini, saya mengalahkan dia dan dia mengalahkan orang-orang. Artinya apa? Suami itu kalau depan saya tunduk, tapi kalau di luar sangar, orang semua takut sama dia. Tapi kalau di rumah saya yang menundukkan dia. Bukan karena dia menundukkan suaminya karena dia jagoan atau juara taekwondo atau juara, enggak. Tapi karena suaminya itu ngalah sama istrinya. Oleh karenanya diriwayatkan dari Muawiyah radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan yaglibnal kiram wa yaglibuhunnal li'am, bahwasanya para wanita itu menguasai para suami yang baik dan mereka para wanita dikuasai oleh para suami yang jelek. Artinya apa? Seorang suami dia mengalah dengan istrinya, ya, bukan karena dia rendah di hadapan istrinya, tidak, tapi dalam rangka mengambil hati istrinya. Tidak setiap masalah kita harus menang terus, tidak. Terkadang kita harus bersiasat dengan istri kita supaya kita bisa menarik hati istri kita. Kalau istri kita sudah cinta kepada kita, insya Allah dia akan patuh dan akan melayani kita dengan sebaik-baiknya. Khawani fillah zaniyallahu ayyakum. Kita lanjutkan wanita yang ke-9, ya. Insya Allah masih tinggal 3 lagi dan insya Allah tidak lama lagi akan kita selesai. Qalatit tasi'ah, berkata wanita yang ke-9, zauji malik wa ma malik, malikun khairun min dhalik, lahu ibilun kathiratul mabarik qalilatul masarih, idha sami'na sawtal mizhar ayikunna annahunna hawalik. Kata dia, suamiku si Malik, wa ma adraka ma malik, tahukah kalian siapa si Malik? Malikun khairun min dhalik, Malik itu lebih baik daripada yang kalian persangkakan. Lahu ibilun kathiratul mabarik, dia memiliki unta yang sangat banyak kandangnya, qalilatul masarih, akan tetapi tempat untuk menggembalakan unta tersebut cuma sedikit. Idza sami'na sautal mizhar ayqanna annahunna hawalik. Kalau unta-unta tadi sudah mendengar suara tukang jagal, mereka sangat yakin bahwasanya mereka akan binasa. Paham tidak? Paham. Jadi wanita ke-9 ini dia mengatakan, suamiku namanya si Malik. Tahukah kalian siapa si Malik? Malik ini sangat baik. Malik ini lebih baik daripada kalian persangkakan. Ini subhanallah sifat yang sangat indah dari seorang suami. Orang mengenal suami saya baik, tetapi suami saya lebih baik daripada yang mereka persangkakan. Artinya sama dia itu baik sekali, lebih baik daripada sama orang lain. Ini suami yang seharusnya. Seorang suami harusnya kalau berbicara sama orang lain pilih kata-kata. Harusnya tatkala berbicara dengan istrinya juga lebih memilih kata. Bukankah istrinya lebih berjasa daripada orang lain? Bukankah istrinya yang melahirkan anak-anaknya? Bukankah istrinya yang merawat anak-anaknya? Bukankah istrinya yang melayaninya? Kalau kita tatkala berbicara dengan orang kita milih kata-kata, hendaknya kita juga bersama istri juga jangan berbicara dengan ceplos-ceplos yang menyakiti hati istri kita. Oleh karenanya wanita ke-9 mengatakan apa? Malikun khairun min dhalik. Si Malik lebih baik daripada kalian persangkakan. Dan dia orang suka bersedekah. Lahu ibilun kathiratul mabarik. Dia punya unta yang banyak. Yang kandangnya itu banyak, kandang untanya banyak, tempat menambatkan unta banyak. Qalilatul masarih, akan tetapi tempat gembalanya sedikit. Kenapa kandangnya banyak, tempat gembalanya sedikit? Karena untanya kebanyakan sebelum digembalakan sudah dipenggal dulu. Idza sami'na sautal mizhar ayqanna annahunna hawalik. Unta-unta tadi sebelum digembalakan kalau sudah dengar suara tukang jagal maka dia yakin pasti akan binasa. Inilah kebiasaan si Malik, suka mengundang orang makan, suka memberikan orang apa? Fakir miskin sedekah. Jadi unta yang banyak sering dia sembelih dan tidak sempat digembalakan. Inilah suami saya. Kita lanjutkan. Qalatil 'ashirah, berkata wanita yang ke-10. Nanti kita akan sampai pada wanita ke-11 yang bernama Ummu Zara. Yang Ummu Zara itu punya suami namanya Abu Zara. Yang kata Rasulullah SAW setelah mendengar cerita Aisyah yang panjang ini, kata Rasulullah SAW, ya Aisyah, kuntu laki ka Abi Zara ka Ummi Zara. Wahai Aisyah, sungguhnya kedudukanku di hatimu wahai Aisyah seperti kedudukan Abu Zara di hati Ummu Zara. Jadi Abu Zara itu suami yang paling top. Nanti akan kita lihat ya, suami yang ke-11. Suami yang ke-10, qalatil 'ashirah, berkata wanita yang ke-10, zauji rafi'ul imad, tawilun nijat, azimur rimat, ya.
Jadi rafi'ul imat, tawilun nijat, azimur rimat, qaribun baiti minal nad. Kata yang 10, suamiku itu rafi'ul imat, rumahnya tinggi. Tiangnya itu apa? Tinggi. Berarti rumahnya apa? Besar. Tawilun nijat, sarung pedangnya panjang. Berarti apa? Kalau tadi tiang rumahnya tinggi berarti rumahnya besar, kalau sarungnya panjang berarti apa? Berarti apa? Raksasa. Berarti apa? Berarti tinggi. Kalau sarungnya panjang, sarung panjangnya panjang berarti pedangnya juga panjang. Kalau pedangnya panjang, orangnya juga panjang. Masa panjang pedangnya panjang, orangnya pendek? Enggak. Jadi suami saya juga rumahnya tinggi, orangnya juga tinggi. Azimur rimat, debunya banyak di rumahnya. Debu apa? Debu bekas masak-masak. Artinya apa? Dia suka masak-masak, undang orang makan. Qaribul baiti minan nar, dan rumahnya itu seperti tempat pertemuan. Artinya rumahnya itu sering dikunjungi orang. Orang senang kalau ke rumahnya. Kalau sudah ke rumahnya, betah. Jadi suaminya sangat, sangat terkenal dengan menjamu tamu. Sampai kalau ada rapat-rapat, orang pada ke rumahnya. Di rumahnya dijadikan tempat pertemuan. Ada pertemuan apa, orang senang ke rumahnya. Sebagian orang seperti ini, Masya Allah, rumahnya terbuka. Ada orang yang pelit, tidak mau ya. Kalau datang ke rumah, makan saja. Sampai ada kisah ya, ini kisah nyata. Kita tahu bahwasanya sebagian orang AC itu bayarnya mahal. AC itu bayarnya mahal. Suatu saat ada rapat, ini mahasiswa, cerita mahasiswa. Jadi kemudian rapat suatu tempat di rumah orang tersebut, seorang mahasiswa tersebut, namun dia tidak nyalakan AC. Karena listriknya mahal. Mulailah keringatan. Gini-gini tapi orangnya juga tidak nangkap. Mungkin dia nangkap tapi dia pura-pura tidak tahu. Karena listrik bayarnya mahal. Ya. Subhanallah. Tapi sebagian orang terbuka, Masya Allah. Silakan ke rumah anak ya. Terutama yang diberi kelebihan rezeki. Subhanallah, dia undang orang makan di rumahnya. Dia undang orang untuk bersilaturahmi di rumahnya. Seperti wanita yang ke-10 ini. Kata dia, inilah suamiku. Rumahnya besar, gagah perkasa, dan suka menjamu orang. Sampai-sampai rumahnya seperti tempat pertemuan. Sampailah kita kepada wanita yang ke-11, yaitu Ummu Zara. Qalat Ummu Zara. Berkatalah Ummu Zara. Atau Ummu Zara'im. Ummu Zara. Kata dia, zauji Abu Zara, suamiku adalah Abu Zara. Wama Abu Zara, siapakah Abu Zara? Anasa min huliyin udhunayya. Abu Zara itu menjadikan telingaku berat, yaitu dia menghiasi telingaku dengan apa? Anting. Wama la'a min syahmi adudayya, dan dia membuat lenganku menjadi padat. Artinya masalah perhiasan dikasih, kemudian masalah makan juga diperhatikan. Itulah suamiku Abu Zara. Fabajjahani fabajjahat ilayya nafsi. Selalu membuat aku gembira. Sampai hatiku kemudian menjadi riang gembira. Bagaimana kisah pernikahanku dengan Abu Zara? Kata Abu Zara, wajadani fi ahli gunaimatin bisyikkin. Abu Zara ini mendapati saya tinggal di sebuah gunung, di celah gunung. Yang keluarga kami memelihara kambing-kambing kecil. Kami orang miskin. Kami tidak memelihara kuda, kami tidak memelihara kambing-kambing besar, kami tidak memelihara unta, tapi peliharaan kami hanyalah kambing-kambing kecil. Rupanya Abu Zara lihat saya, maka dia pun menikahiku. Faja'alani fi ahli sahilin wa atitin wa daisin wa munak. Kata dia, maka saya pun dipindahkan ke rumahnya. Rumahnya di situ saya dengar suara kuda. Ini rumah orang kaya. Suara kuda terdengar, suara unta terdengar, suara gilingan makanan terdengar, gilingan gandum terdengar, dan bermacam-macam hewan saya dengar suaranya. Ini orang kaya rupanya Abu Zara. Jadi makannya tidak sembarang, makannya sudah digiling, bukan gandum yang kasar, gandum yang sudah digiling halus. Apa kata Abu Zara? Fa inda dzalika aqulu fala uqabbah. Tatkala saya melihat kondisi Abu Zara yang perhatikan saya, memberikan saya perhiasan, rumahnya yang kaya, kata dia, tatkala itu saya tahu bahwasanya saya tidak akan dicela oleh Abu Zara. Dan benar Abu Zara sangat menjaga hati Ummu Zara, tidak pernah dicela Ummu Zara ini. Fa arqudu fa atasabbah, saya tidur sampai pagi hari, tidak bangun-bangun. Artinya apa? Tidak ada orang yang bangunkan saya, sudah ada pembantu yang ngerjakan segala tugas. Saya tinggal makan tidur saja melayani Abu Zara. Wa ashrabu fa ataqannah, dan saya minum sampai hilang dahaga saya. Itulah suami saya Abu Zara. Dia berkata, Ummu Abi Zara. Tatkala Ummu Zara sangat cinta kepada Abu Zara, maka seluruhnya dia ceritakan. Demikian sebagian orang, kalau sudah cinta sama orang, sudah suka sama orang, apa saja yang berkaitan dengan orang itu dia ceritakan. Ya.
sebagaimana Ummu Zahra karena cintanya kepada Abu Zahra, semuanya dia ceritakan, ibunya, anaknya, putrinya, pembantunya, dia ceritakan semua. Dia mengatakan, Ummu Abi Zahra, fama Ummu Abi Zahra, mertuaku, ibunya si Abu Zahra, bagaimana, siapakah dia? Ukumu haridah wa baitu hafasah, ibunya Masya Allah punya perabotan rumah tangga yang banyak dan rumahnya luas. Itu mertua saya. Lihat bagaimana apa namanya hubungan antara Ummu Zahra dengan mertuanya, hubungan yang baik. Ini harus kita contoh. Betapa banyak masalah yang timbul antara seorang istri dengan mertua, dengan ibu suaminya, ini banyak. Dan harus ada sikap bijak dari seorang suami tatkala timbul perselisihan antara seorang istri dengan ibu mertua. Karena memang timbul kecemburuan. Ibu bisa cemburu, ya ibu kita bisa cemburu sama kita. Ibu kita bisa cemburu dan bisa marah sama istri kita. Tatkala kita nikah dengan istri kita, kita lupakan ibu kita. Bisa jadi ibu kita cemburu dan marah, akhirnya ribut sama istri kita. Dan bisa jadi ibu kita marah sama istri kita karena melihat pelayanan istri kita jadi tidak baik di hadapan terhadap kita. Oleh karena kalau kita menggabungkan antara ibu kita dengan istri kita, hati-hati. Karena sangat sensitif. Ya, sensitif. Karena ibu itu sangat sayang sama kita. Jadi kalau melihat istri kita tidak melayani kita dengan baik, dia akan marah. Saya dulu melayani suami saya dengan baik. Kenapa kamu tidak melayani suamiku dengan baik? Dengan melayani anakku dengan baik. Sehingga terkadang sampai tingkat perceraian. Terkadang suami yang tidak bisa mengambil sikap yang bijak, salah bersikap. Bisa jadi dia ceraikan istrinya gara-gara untuk membela ibunya. Bisa jadi sebaliknya, dia usir ibunya gara-gara menyenangkan istrinya. Ini bentuk durhaka kepada orang tua. Mengusir ibu atau mengusir ayah gara-gara ingin mencari keriduan istrinya. Saya ingatkan kepada para suami, ya, ambil sikap bijak. Kalau istri kita lagi benci sama ibu kita, ibu memang goblok, jangan kita bilang iya, jangan. Jangan kita bilang iya untuk mencari ridho istri kita, jangan. Enggak, bilang enggak. Ibu saya enggak begitu. Ibu kamu memang enggak seperti itu. Kita bela ibu kita, ya. Kita bela ibu kita. Dan kita di hadapan ibu kita juga harus bersikap bijak. Kalau dia salah, kita salahkan ibu kita. Jangan kita bela ibu kita rasanya nyalahin istri kita terus kalau memang istri kita berada di kebenaran. Oleh karenanya, seorang suami yang baik bisa mengambil sikap bijak tatkala timbul keluhan antara istrinya dengan ibunya. Lihatlah bagaimana Ummu Zahra punya hubungan yang baik dengan mertuanya. Maka dia mengatakan, siapa mertuaku? Mertuaku adalah orang yang perabotnya banyak dan rumahnya luas. Kata dia lagi, Ibnu Abi Zahra, anaknya, putranya Abu Zahra. Siapakah putranya Abu Zahra? Jadi Abu Zahra ini duda. Menikah dengan Ummu Zahra. Sudah punya putra, sudah punya putri. Matja'uhu kamasalli syatbah wa yushbi'uhu zira'ul jafrah. Kata dia, putra Abu Zahra adalah orang yang tempat tidurnya seperti seukuran tempat pedangnya. Artinya dia orang yang kurus, putrinya itu orang yang kurus. Dan dia kalau makan, sudah cukup makan paha dari kambing betina kecil, sudah cukup mengenyangkan dia. Jadi putranya itu tidak gemuk, namun orangnya sedang, dan kalau makan sedikit sudah kenyang. Bintu Abi Zahra, fama bintu Abi Zahra, putrinya Abu Zahra. Siapakah putrinya Abu Zahra? Dia mengatakan, tau'u abiha wa tau'u ummiha wa mil'u kisaiha wa ghaidhu jaratiha. Katidak ada pun putri Abu Zahra, Masya Allah, adalah seorang putri yang taat. Taat kepada bapaknya Abu Zahra, taat kepada ibunya, kemudian badannya montok, ya, kemudian dia juga membuat madunya cemburu sama dia. Dia membuat madunya, istri suaminya yang kedua, ketiga, dan seterusnya itu cemburu sama dia. Inilah putri Abu Zahra. Tidak berhenti di sini, dia mengatakan, jariyatu Abi Zahra, pembantu Abu Zahra. Siapakah, kalian tahukah siapakah pembantu Abu Zahra? Sampai pembantunya pun dia ceritakan. La tabustu hadithana tabthitha, tidak pernah membongkar rahasia kami di keluarga. Ini pembantu amanah. Ada kejadian di keluarga, tidak pernah cerita keluar. Dia seperti pembantu sebagian keluarga, ada kejadian sedikit, cerita keluar. Wala tunakkithu miratana tankitha, dan tidak pernah mencuri makanan kami, dan tidak pernah mengeluarkan makanan kami. Wala tamla'u buyutana ta'shisha, dan tidak pernah memasukkan kotoran dalam rumah kami. Jadi pembantu yang amanah, ya, tidak pernah mencuri makanan, tidak pernah masukkan kotoran dalam rumah kami. Sampai dalam riwayat yang lain, kata Ummu Zahra, kalbu Abi Zahra, anjingnya Abu Zahra. Sampai anjingnya pun dia ceritakan, saking cintanya kepada Abu Zahra. Namun bagaimana kisah tragis yang dialami oleh Ummu Zahra? Ternyata cintanya tidak abadi. Cinta Abu Zahra sama Ummu Zahra tidak abadi. Dia pun menuturkan kesedihannya. Kata dia,
Kharaja Abu Zara yauman wal autabu tumkhadu. Suatu saat Abu Zara keluar dari rumahnya di pagi hari, tatkala susu-susu sedang digoncang-goncangkan, itu di pagi hari untuk dikeluarkan sarinya. Faro'a imra'atan ma'aha waladaini, ma'aha waladani.

seorang wanita janda namun masih muda, dan dua putranya ini seperti macan-macan kecil, seperti macan-macan kecil sedang bermain dengan dua buah delima bersama ibunya. Ini ada khilaf di antara para ulama, maksud dua buah delima ini. Ada yang mengatakan wallahu alam, bisa di sini disebutkan dalam buku Syurah al-Hadith, dalam buku hadis, maksudnya dua buah delima itu main dengan payudara, dengan buah dada ibunya. Jadi ibunya masih muda. Selanjutnya terserah Anda, antum yang paham sendiri. Tafsiran yang kedua, maksudnya dia main dengan dua buah delima beneran. Min tahti khisriha. Jadi ibunya tidur begini, apa bahasa Indonesia kalau begini? Terlentang. Kemudian dua orang anak ini sedang main buah delima seperti bola yang dimasukkan di bawah pinggang ibunya. Paham? Menunjukkan ibunya badannya bagus. Kalau ibunya gembrot tidak ada lubang di antara. Nah, itulah yang membuat Abu Zara kemudian cinta kepada wanita ini. Apa kata Ummu Zara? Kisahnya yang tragis. Fanakahaha wa talaqani, maka dia pun menceraikan aku dan menikahi wanita tadi. Namun bagaimana Ummu Zara tatkala dicerai oleh Abu Zara? Apakah dia bunuh diri? Enggak. Apakah dia putus asa? Enggak. Dia melanjutkan kehidupannya, cari suami yang lain. Tidak, meskipun cintanya sangat besar kepada Abu Zara. Apa kata Ummu Zara? Fanakahtu ba'da dhalika rajulan sariyan raqiba syariyan wa akhadha khattiyan. Setelah itu saya menikah dengan seorang yang terkemuka, orang kaya juga, bahkan lebih kaya daripada Abu Zara, yang dia menaiki sebuah kuda yang cepat larinya. Dia membawa sebuah tombak dari tempat khat, yaitu suatu tombak yang bagus, orangnya gagah, ya. Wa araha alayya na'aman sariyan wa atani min kulli ra'ihatin zaujan, dan dia kemudian membawa ghanimah, dia bawa unta banyak berikan kepada saya, dan hewan-hewan dia berikan kepada saya. Jadi dia itu kaya raya dan berikan kepada Ummu Zara apa saja. Bahkan dia mengatakan, ya Ummu Zara, kuli Ummu Zara wa miri ahlak. Kata dia, ini Ummu Zara, ini hadiah buat kau, dan beri makanan juga kepada keluargamu. Ini suami kedua sangat baik. Bukan cuma memperhatikan Ummu Zara, bahkan juga memperhatikan keluarga Ummu Zara. Ini baik, lebih baik daripada yang pertama, daripada Abu Zara. Namun bagaimana perkataan Ummu Zara? Dengan sikap baik suaminya yang kedua ini sangat luar biasa. Kata Ummu Zara, "Lau jama'tu kulla syai'in a'tanihi ma balaga asghar aniyati Abi Zara." Kalau seandainya saya kumpulkan seluruh pemberian suamiku yang kedua ini, tidak akan bisa mengalahkan secuil pemberian Abu Zara. Subhanallah. Kenapa? Karena cinta pertamanya kepada siapa? Abu Zara. Kecinta pertama susah dilupakan. Benar atau tidak? Makanya seorang penyair berkata, "Naqil fu'adaka haitsu syi'ta minal hawa, famal hubbu illa lil habibil awwali." Silakan Anda wanita mana saja, akan tapi cinta yang sejati adalah cinta yang pertama. "Wa kam man manzilin fil ardi ya'lafuhu al-fata wa haninuhu abadan li awwali manzili." Betapa banyak tempat yang pernah ditinggali oleh seorang pemuda, namun kerinduannya selalu kepada tempat yang pertama. Itulah kenapa Ummu Zara sangat mencintai Abu Zara. Oleh karenanya Aisyah radhiyallahu taala anha sangat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena suami pertamanya, cinta pertamanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Aisyah radhiyallahu taala anha membanggakan hal ini di depan Rasulullah. Kata dia, "Rasulullah, kalau seandainya engkau menambatkan unta, kemana engkau tambatkan unta? Apakah kepada suatu pohon yang sudah dimakan oleh unta yang lain, ataukah ke pohon yang belum disentuh oleh unta yang lain?" Kata Rasulullah, "Akan saya tambatkan unta saya ke tumbuhan yang belum disentuh oleh unta yang lain." Itulah Aisyah, tidak pernah disentuh oleh laki-laki yang lain. Oleh karenanya ikhwan, kalau antum menikah, carilah wanita yang antum adalah cinta pertamanya, ya. Kalau mampu. Kalau tidak mampu, ya janda juga tidak apa-apa, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Jabir bin Abdullah menikahi janda, ya. Kenapa? Karena ada masalah di balik itu, ya. Meskipun Rasulullah SAW juga menikahi banyak janda, karena ada kemaslahatan di balik itu. Setelah mendengar tuturan Aisyah yang sangat panjang ini, apa kata Rasulullah SAW? "Ya Aisyah, kuntu laki ka Abi Zara li Ummi Zara." Wahai Aisyah, sungguhnya kedudukanku di hatimu sebagaimana kedudukan Ummu Zara, kedudukan Abu Zara di hati Ummu Zara. "Illa anna Abu Zara talak wa anni lam utalik." Hanya saja Abu Zara menceraikan, adapun aku tidak menceraikan kamu.

Demikianlah ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, ya. Apa yang bisa kita sampaikan dari pengajian tentang 11 tipe suami, ya. Dari tipe yang pertama sampai yang tipe 11, maka masing-masing dari kita bisa mengetahui kita nomor berapa, ya. Selanjutnya kalau ada yang mau bertanya, ya, ana persilahkan. Semoga kita semua bisa menjadi suami yang bisa membahagiakan.

0: alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimu sholihat wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Amma ba'd. Khotliman dan para pendengar rahimakumullah, masih bersama kami di program siaran pagi Radio Roja Kendari 95.1 FM. Seperti biasa, kita awali pertemuan kita dengan kumandang azan sholat subuh untuk warga kota Kendari dan sekitarnya. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita, dan mulailah hari ini dengan ibadah syukur kepada Allah Ta'ala dan berdoa semoga Allah Ta'ala memberikan kebaikannya kepada kita semuanya di hari ini dan hari-hari berikutnya, dan melindungi kita dari keburukan pada hari ini dan hari-hari berikutnya. Barakallahu fikum. Wa assalamualaikum.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: An Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul idza sami'tum al-mu'adhdhina فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة.
3: Yang artinya, jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah sebagaimana yang ia ucapkan. Kemudian bersalawatlah untukku, karena barang siapa yang bersalawat untukku sekali, maka dengannya Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. Kemudian mintalah al-wasilah kepada Allah untukku. Ia adalah sebuah tempat di surga yang tidak diraih kecuali oleh seorang hamba di antara hamba-hamba Allah. Dan aku berharap ia adalah aku. Barang siapa memintakan untukku al-wasilah kepada Allah, maka dia layak mendapatkan syafaatku.
4: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
6: Innallaha ma'as sabirin.
7: Salah satu syarat utama seorang pendidik adalah orang yang mampu bersabar dengan kekurangan muridnya, kekurangan ajaran muridnya, kenakalan muridnya, sehingga dia benahi, ia didik. Kalau setiap guru berpikir murid yang diajarkan adalah murid yang patuh, yang sudah pintar, yang sudah nurut, tidak akan ada tugas guru, tidak ada tugas dakwah. Nabi diutus kepada umatnya, umatnya dalam kondisi kafir semua. Nah, kalau masing-masing kita menunggu saya akan ngajar, saya hanya mau mendidik, saya hanya mau mendakwai orang yang sudah nurut, lah buat apa dididik? Oh, dia sudah baik. Justru seorang guru yang hebat, yang berhasil adalah guru yang mampu merubah anak nakal menjadi anak baik, anak bodoh menjadi pandai, anak malas menjadi rajin, anak yang tidak peduli menjadi anak yang peduli. Inilah guru yang baik, inilah guru yang baik. Dan dendam itu cerminan tidak ikhlasnya kita dalam berdakwah. Rasulullah SAW seperti kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ma daraba Rasulullah biyadihi ahadan qad imra'atan wala fatiman. Nabi tidak pernah memukul dengan tangannya ini baik istri ataupun anak ataupun budak. Nabi hanya menggunakan tangannya untuk memukul kapan? Kalau sedang berjihad, berperang melawan orang kafir. Wala nila minhu fantaqama li nafsi. Nabi tidak pernah dirampas haknya, tidak pernah dijelek-jelekan pribadinya, diambil sebagian haknya, hak pribadinya, kemudian beliau balas dendam. Tidak. Kecuali kalau syariat Allah yang sudah dilanggar, maka Rasulullah segera bangkit dan menegakkan hukum Allah Azza wa Jalla. Bila sudah bangkit karena ingin menegakkan hukum Allah, tidak akan ada yang bisa menghalangi beliau. Jadi kalau beliau dikatakan majnun, dikatakan gila, dikatakan syair, tukang syair, atau tukang sahir, tukang sihir, tukang dukun, Nabi tidak pernah balas dendam, tidak pernah balas, mengatakan justru dukun itu adalah kalian. Tidak pernah ada hadisnya mengatakan, wahai Abu Sufyan, wahai Abu Jahal, wahai Abu Lahab, yang dukun itu adalah kalian, bukan saya. Tidak pernah. Yang Nabi katakan kada, pendusta, itu tidak pernah dibalas. Justru yang pendusta adalah kalian. Tidak pernah Nabi diam, tidak dibalas itu semua.
8: Inna Allah ma'as sabirin.
7: Nabi dikatakan majnun, gila. Nabi tidak pernah membela dirinya. Nabi diam. Dan ketika Nabi SAW sudah mampu menundukkan orang Quraisy, mengalahkan orang Quraisy dalam perang Fathu Makkah, Nabi juga tidak membalas. Padahal waktu itu sebagian sahabat Ansar, pembawa bendera Rasulullah SAW, ketika masuk Mekah dan berhasil menundukkan kota Mekah, apa dia katakan? Al yauma yaumul malhamah. Hari ini adalah hari pembalasan dendam kepada orang Quraisy. Hari ini adalah hari pembantaian. Rasulullah marah-marah dan bendera dicopot dari orang tersebut, diserahkan kepada orang lain. Bahkan Nabi mengatakan al yaum yaumul marhamah. Hari ini adalah hari kasih sayang, bukan hari pembalasan dendam. Inilah sifat seorang dai, inilah sifat seorang guru, inilah sifat seorang pewaris ilmu Rasulullah SAW. Namun kalau pewaris ilmu Rasulullah SAW masih pendendam, murid salah terus dibenci, murid melanggar sekali terus diintimidasi, terus dikucilkan, mau sampai kapan murid kita ini akan baik? Kapan murid kita ini akan menjadi benar? Kalau ternyata guru kencingnya berdiri, muridnya pasti kencingnya berlari. Kalau gurunya pendendam, maka kira-kira muridnya akan menjadi apa-apa.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
8: إن الله أمر الظالمين.
7: بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله.
10: Jangan sandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala.
7: Allah akan berikan kecukupan baginya.
10: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala. Dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa. Membuat Anda kecewa. Ya, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
8: Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah baligh 'amrih. Qad ja'ala Allah kulli syai'in qadra.
10: Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila Anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan Anda.
7: Tawakal itu bukan malas. Law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli. Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum, lihat natijah. Allah pasti memberi rezeki. Tawakal itu bukan malas.
10: Allah tidak akan mengecewakan. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
7: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
10: Inkirah.
7: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
10: Berintilah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan berintih dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan Anda tidak tawakal kepada Allah Jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan Anda. Besarkan jiwa Anda. Kembalikan diri Anda kepada Khalik Anda.
7: Kalau sudah tertekad, lakukan, dan hanya satu yang tersisa, yaitu tawakal.

cara menghafal Al-Quran. Di antara perkara yang bisa membantu menjaga dan menambah hafalan kita adalah 1. Berdoa kepada Allah dengan ikhlas dan sungguh-sungguh supaya diberi pertolongan dalam menghafal ayat-ayatnya. 2. Hendaknya niat kita ingin mengamalkan apa yang kita hafal. 3. Menyisihkan waktu tertentu setiap hari untuk mengulang dan menambah hafalan. 4. Hendaknya memiliki guru yang mumpuni untuk setoran hafalan dan murojaah. 5. Sebisa mungkin menggunakan satu cetakan mushaf. 6. Mengulang-ulang apa yang sudah dihafal sebanyak mungkin. 7. Membaca apa yang sudah dihafal di dalam sholat kita. 8. Membaca dan memahami tafsir ayat yang sudah kita hafal. 9. Menjauhi kemaksiatan dan sedikit-sedikit dalam menghafal tetapi rutin. Konsultasi Syariah.com.

0: Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
1: Jadi kita ada bekal, bekal di samping tadi, ballpoint ada, buku ada, kitab yang harus kita baca juga ada, rujukan ada. Di samping itu juga kita punya ongkos untuk belajar. Dulu para ulama, mereka berjalan tuh bekal. Sebelum berangkat, itu siapkan dulu ontanya, kuda, kemudian bawa bekal untuk perjalanan 1 bulan. Ya makanan, kurma, keju dan segala macam disiapkan untuk perjalanan. Ada bekal bulgoh. Nah, sekarang banyak orang yang nekat gitu. Ya belajar nggak punya modal sama sekali. Kadang-kadang anaknya dititipin ke pondok, sudah, terserah sudah. Pondok mau terima mau enggak, masa bodoh, saya enggak sanggup bayar. Gimana enggak ada bekal? Gimana anaknya bisa jadi? Harus punya bekal kan? Tetap belajar itu harus punya bekal. Nah untuk makannya dari mana? Mungkin kalau disilakan gurunya enggak usah dibayar, umpamanya gurunya enggak usah bayar. Untuk anaknya makan dari mana? Minta sama orang lain? Ya bisa. Anak kita sendiri yang tanggung jawab untuk bayar anak itu. Untuk makannya dia, yang diserahkan kepada orang lain. Jadi itu harus perhatikan, bekal harus ada dalam talabul ilmi. Jangan sampai menyusahkan orang lain. Dalam talabul ilmi, jangan sekali-kali menyusahkan orang lain.
2: Subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq.

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wa bika amsayna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca pagi 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani. Allahumma aafini fi sam'i. Allahumma aafini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr. Wa a'udhu bika min adhab al-qabr. La ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepada-Mu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaibi wasyahada, fatir as-samawati wal-ardh, rabb kulli syai'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirki, وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepada-Mu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku Islam sebagai agamaku dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Ya Hayyu Ya Qayyum Birahmatika Astaghith أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 marrah.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Subhanallah wa bihamdih 'adad khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

0: وعملا متقبلا.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca pagi satu kali.
0: Subhanallah wa bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
0: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
1: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.

Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mala mabati ikhwatul iman dan para pendengar mukumullah, masih bersama kami di 95.1 FM Radio Roja Kendari, media yang tempat untuk ilmu yang bermanfaat. Kami hadirkan sebuah kajian ilmiah bersama Ustaz Abdul bin Taslim MA hafizahullahu taala. Pembahasan yang akan kita angkat tentang istiqomah di zaman fitnah bersama Ustaz Abdullah bin Taslim MA hafizahullahu taala. Berikut ini kajian beliau bertempat di Masjid Al-Ukhuwah di Kota Bandung, Jawa Barat. Tentunya Anda juga dapat menyimak siaran ini dan juga kajian ini melalui media sosial kami di antara di audio streaming rojakendari.com dan di audio Telegram Bun Sunnah. Barakallahu fikum wa asnallahu ilaikum.

0: يهده فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ibu-ibu, ma'asyir akhwat wal ummahat, a'azzakunallah.
1: Sekaligus perkara yang pelanggaran yang
2: alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa memuji dan menyanjungnya atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita berbagai macam kebaikan dalam agama kita. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita untuk mengenal Islam, kemudian mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengenal pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, yang barang siapa mendapatkan dua nikmat ini berarti telah sempurna terkumpul padanya nikmat-nikmat besar dan agung yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada hamba-Nya. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita senantiasa istiqamah di atas Islam dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di akhir hayat kita. Barakallahu fikum jamaah sekalian rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini setelah melaksanakan salat subuh secara berjamaah, kita dimudahkan untuk mengadakan majelis ilmu yang mulia di Masjid An-Naba yang mubarak untuk saling menasihati dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Berhijrah di jalan Allah ya adalah kita ketahui bersama merupakan amalan yang sangat besar keutamaannya. Amalan yang sangat tinggi dan dipuji di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada hamba-hamba yang dipilihnya. Ini amalan sekelas yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain dan tentu saja orang-orang yang mengikuti jalan mereka dengan kebaikan. Kita lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman misalnya di dalam Al-Qur'an di surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka inilah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan bahwasanya Allah dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, tidak asing bagi kita pujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain di dalam Al-Qur'an, utamanya sahabat Muhajirin dengan sifat hijrah yang agung yang mereka lakukan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratu wa rizqun karim. Dan orang-orang yang beriman, berhijrah dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, serta orang-orang yang melindungi, yang pertama tadi kaum muhajirin, kemudian orang-orang yang melindungi, orang-orang yang datang berhijrah kepadanya, melindungi, menolong dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, orang-orang yang melindungi dan menolong dakwah, maka mereka inilah orang-orang yang sempurna imannya. Mereka inilah orang-orang yang beriman dengan sebenarnya. Mereka akan mendapatkan pengampunan dan rezeki yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Rezeki yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ikhwani fiddin hafizakumullah, hijrah ini merupakan amalan yang sangat agung, amalan yang sangat besar. Dan tentu saja kita semua pastinya bertekad ingin mengamalkan amalan ini dengan sempurna. Ya, apalagi kita ketahui hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala ini merupakan sebab yang Allah Subhanahu wa taala jadikan seorang hamba akan dimudahkan untuk istiqamah di atas kebaikan agama ini sampai di akhir hayatnya, sampai dia menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Makanya perlu kita pahami atau kita ulang lagi pembahasan tentang hakikat atau makna hijrah yang sesungguhnya, hijrah yang paripurna, hijrah yang totalitas, ya. Ya, ini bukan cuma sekedar anggota badan kita atau sekedar pengakuan kita. Kita mengaku sudah berhijrah misalnya ke manhaj salaf atau ke manhaj ahlus sunnah wal jamaah setelah sebelumnya kita misalnya mengikuti atau terpengaruh dengan pemahaman-pemahaman yang menyimpang dari manhaj salaf. Ya, barakallahu fikum, kita tahu hijrah secara bahasa artinya al-intiqal min makanin ila makan, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian secara syar'i para ulama ada yang menyebutkan, ya, makna hijrah itu dengan pengertian al-intiqal min daril kufri ila daril islam, atau min daril syirki ila daril tauhid, berpindah dari tempat atau negeri kufur ke negeri islam, atau dari tempat yang dipenuhi dengan kesyirikan ke tempat yang dipenuhi dengan tauhid. Ya, ini salah satu di antara pengertian makna hijrah. Cuma yang jelas di sini kita ingat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat terkenal yang menyebutkan tentang hijrah, hadis yang disebutkan juga di dalam kitab Arba'in Nawawi, ya. Insyaallah kita ingat hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu yang diawali dengan menyebutkan masalah niat dalam beramal, yang kemudian dicontohkan dengan ikhlas dalam hijrah. Itu untuk menunjukkan bahwasanya hijrah ini merupakan amal yang erat kaitannya dengan keikhlasan jika dilakukan dengan benar. Taib, barakallahu fikum. Di hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, innamal a'malu bin niyati wa innama likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fahijratuhu ila Allah wa rasulihi, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Sesungguhnya amal itu tergantung dari niatnya, atau amal itu dihitung atau dinilai dengan niatnya. Wa innama, dan hanyalah seseorang itu mendapatkan, masing-masing manusia mendapatkan balasan sesuai dengan niatnya. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya maka benar-benar hijrahnya dihitung atau bernilai hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Tapi barang siapa yang hijrahnya untuk semata-mata mendapatkan dunia atau menikahi seorang perempuan, maka hijrahnya pun dinilai sesuai dengan tujuan dia dalam hijrah tersebut. Ini hadis yang menggambarkan tentang adanya hijrah yang benar-benar untuk Allah dan Rasulnya, dan adanya hijrah yang kemudian terpengaruh dengan tujuan-tujuan dunia yang otomatis akan menjadikan nilai atau berkurang keutamaan dan nilai hijrah tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di sini kita perlu ingat ikhwani fiddin hafizakumullah, hijrah itu kita diperintahkan untuk melakukannya secara totalitas, secara paripurna. Ini sama dengan perintah untuk kita masuk ke dalam Islam secara kafah yang disebutkan dalam Al-Quran. Kita ketahui dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fisilmi kafatan wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, secara keseluruhan, secara sempurna, secara totalitas. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Jadi ayat ini kan perintah untuk masuk ke dalam Islam secara keseluruhan. Apalagi setelah kita mengenal Islam yang benar, kita mengenal manhaj ahlus sunnah wal jamaah, apalagi kita menisbatkan diri kita kepada manhaj salaf, tentu maknanya bukan cuma sekedar pengakuan bahwa kita berhijrah, bahwa kita berpindah dari pemahaman yang lama kepada pemahaman yang baru. Tapi di sini ada perintah untuk kita masuk ke dalam Islam lahir dan batin. Kalau lahir kita mengamalkan Islam, yang tentu ini diperintahkan, mengamalkan sholat dengan benar, mengamalkan puasa, zakat, membaca Al-Quran, menuntut ilmu, maka hendaknya hati kita juga masuk Islam secara keseluruhan. Maka hendaknya pemikiran kita, cita-cita kita, angan-angan kita, yakni Islam yang total lahir dan batin, sebagaimana hijrah yang sempurna. Ini yang dimaksudkan dengan perintah di dalam ayat tadi. Kemudian Allah menggandengkannya dengan wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena syaitan adalah musuh yang nyata bagimu. Ini menunjukkan bahwa orang yang berpegang teguh dengan Islam secara totalitas, maka Allah Subhanahu wa taala akan selamatkan dia dari godaan dan tipu daya syaitan. Allah Subhanahu wa taala akan menjaga dia dari mengikuti langkah-langkah syaitan. Jadi perintah untuk masuk ke dalam Islam secara keseluruhan, termasuk di dalamnya adalah perintah untuk melakukan hijrah secara sempurna. Oleh karena itu, jamaah sekalian rahimakumullah, antum pernah dengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Sahih Bukhari yang menjelaskan tentang makna hijrah yang sesungguhnya, yang hakiki, dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Seorang muslim itu adalah yang kaum muslimin lain selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Seorang muslim adalah yang dia bisa menyelamatkan kaum muslimin yang lain dari gangguan lisan dan tangannya. Wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. dan orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan perbuatan maksiat. Perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala secara keseluruhan ya, secara totalitas. Ini hadis yang menggambarkan, menjelaskan tentang makna hijrah yang merupakan asal dari hijrah. Bukan hanya sekedar hijrah secara fisik, tapi ada hijrah yang lebih penting dan merupakan dasar dari semua hijrah tersebut, yaitu hijrah hati. Ada penjelasan yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Saya nukilkan di sini karena ini berhubungan dengan pengertian dari hijrah yang paripurna atau yang totalitas, yang sempurna. Dalam kitab Ar-Risalah At-Tabuqiyah ya, berkata al-hijratu hijratan, hijrah itu ada dua macam, ada dua jenisnya. Hijratun bil jismi min baladin ila baladin wa hadhihi ahkamuha ma'lumah. Wal hijratu tsaniyatu al hijratu bil qalbi ila Allah, ila Allahi wa rasulihi, wa hadhihi hiya al maqsuda huna, wa hadhihi hiya al maqsudatu huna. Jadi hijrah itu ada dua. Yang pertama, hijrah dengan tubuh kita, berpindah dari satu negeri ke negeri yang lainnya. Tentu saja berpindah dari negeri yang kita tidak bisa menampakkan keislaman, atau negeri kufur, negeri syirik, kepada negeri Islam, kepada negeri tauhid. Paling tidak berpindah dari tempat yang banyak keburukannya kepada tempat yang lebih sedikit keburukannya. Dan ini merupakan kewajiban ya, kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Karena tempat yang di situ dia bisa menampakkan keislamannya, bisa berpegang teguh dengan Islam, dia wajib untuk memilih tempat tersebut sebagai tempat tinggalnya dan meninggalkan tempat yang lama. Kata beliau, hijrah seperti ini hukum-hukumnya telah dijelaskan oleh para ulama di dalam kitab-kitab fikih yang membahas masalah ini. Baik. Kemudian hijrah yang kedua yaitu hijrah dengan hati kita kepada Allah dan Rasulnya. Kata beliau, hijrah dengan hati kita kepada Allah dan Rasulnya, dan inilah yang dimaksud dengan pembahasan kita di sini. Inilah inti daripada hijrah yang sesungguhnya. Wa hadhihi al-hijratu hiya al-hijratu al-haqiqiyyatu wa hiya al-aslu wa hijratu al-jasadi tabi'atun laha. Hijrah yang kedua ini, hijrah dengan hati kepada Allah dan Rasulnya, kata beliau, inilah hijrah yang hakiki, hijrah yang sejati, dan inilah yang merupakan asal daripada hijrah. Sedangkan hijrah dengan badan tadi ya, berpikir

pindah dari satu negeri ke negeri yang lainnya, daripada negeri kufur kepada negeri Islam, ini mengikuti hijrah di dalam hati. Maksudnya apa? Percuma saja orang berpindah dari niat asalnya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lebih baik, ternyata hatinya tidak hijrah. Ternyata dia tidak bertekad untuk meningkatkan imannya, untuk meningkatkan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata pemikiran dan angan-angannya masih sama dengan yang sebelumnya. Ini kan percuma, karena berarti dia tidak berhijrah dari hatinya. Ya, jamaah sekalian rahimakumullah, kita tahu di dalam Islam itu asalnya orang yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang berjalan dengan hatinya. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab yang lain, dalam kitab Al-Fawaid, pernah mengatakan, wa'lam annal abda innama yaqta'u manazil as-sayri ila Allah biqalbihi wa himmatihi la bi badanihi wa taqwa fil haqiqati taqwa al-qulubi la taqwa al-jawarih. Ya, ketahuilah seorang hamba itu hanyalah bisa menempuh tahapan perjalanan menuju Allah kalau dia berjalan dengan hatinya dan tekad yang kuat dalam jiwanya, bukan sekedar dengan anggota badannya. Kata beliau, dan takwa yang hakiki itu adalah takwa yang terdapat di dalam hati, bukan sekedar yang tampak pada anggota badan. Di antara dalil yang beliau bawakan adalah hadis sahih riwayat Imam Muslim ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-taqwa hahuna." Takwa itu terletak di sini, sambil beliau menunjuk ke dalam dadanya 3 kali sallallahu alaihi wasallam. Jadi seperti ini maknanya hijrah yang hakiki. Orang yang benar-benar berhijrah dengan hatinya, yang ini merupakan asal daripada hijrah yang tadi, berpindah dari tempat yang buruk ke tempat yang baik, atau paling tidak tempat yang banyak keburukannya kepada tempat yang lebih sedikit keburukannya. Ini hijrah yang kita ketahui disyariatkan dalam Islam, tapi mengikuti hijrah yang asal tadi, yaitu al-hijratu bil qalbi, hijrah yang terdapat di dalam hati manusia. Oleh karena itu di sini, ikhwani fiddin hafizakumullah, yang kita perhatikan adalah hijrah yang dilakukan oleh kita saat ini. Setelah kita berhijrah ke manhaj salaf, ya, yang tentu ini merupakan ya keutamaan yang sangat besar, yang semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita selalu istiqamah di atasnya. Cuman kita ketahui seiring dengan berlalunya waktu, seiring dengan banyaknya hal-hal yang kita hadapi dalam kehidupan, sebagian dari kita mungkin tidak sabar menghadapi godaan-godaan, apalagi perhiasan dunia, ya, naudzubillah min dzalik, tipu daya syaitan, sehingga setelah itu kemudian berubah sedikit demi sedikit, kecuali tentu saja orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat dalam praktiknya, ya, orang-orang yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mengikuti manhaj salaf, kemudian pemikirannya sebagian di antara mereka berubah. Contoh saja dalam memandang urusan dunia. Ianya ada sebagian orang yang mungkin dulunya di masa lalu sebelum dia kenal sunnah, dia masih terlibat dengan pekerjaan atau penghasilan-penghasilan yang syubhat bahkan haram. Ya, maka alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepadanya untuk meninggalkan riba misalnya, atau meninggalkan muamalah yang haram dan seterusnya. Kemudian setelah itu dia mengikuti kajian, memahami tentang halal dan haram, akhirnya dia mulai mencari usaha yang halal. Di satu sisi ini satu keutamaan dan kemuliaan yang tinggi, tapi kemudian yang menjadi masalah setelah itu, dia disibukkan dengan pemikiran atau targetnya setelah
mengikuti kajian-kajian sunnah bahwa dia harus mendapatkan penghasilan sama seperti yang dulu, cuma sekarang dalam bentuk yang halal saja. Jadi permasalahannya di mana? Permasalahannya adalah pada pemikirannya. Siapa yang mengatakan? Mungkin dia beranggapan kalau dulu ketika mencari penghasilan dengan cara yang haram, dia mendapatkan penghasilan yang banyak, maka sekarang harusnya Allah menggantinya dengan penghasilan yang halal tapi juga sebanyak itu atau bahkan lebih. Ini kan tidak benar pemikiran seperti ini. Ya, ketika kita berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, harusnya kita mengikuti sifat dari para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Bagaimana mereka tidak disibukkan dengan urusan dunia, bagaimana mereka zuhud dalam kehidupan dunia dan lebih cinta kepada akhirat. Ya, kita ingat pernyataan dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu ketika berkata di hadapan para tabi'in rahimahumullah kepada murid-murid beliau, innakum la atwalu salatan wa aktsaru ijtihadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hum kanu afdhala minkum. Sesungguhnya kalian ini salatnya terlihat lebih panjang, lebih lama, dan terlihat kesungguhannya lebih besar dibandingkan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka lebih utama dibandingkan kamu semua, dibandingkan tabi'in rahimahumullah taala. Maka ada yang bertanya, walimah, kenapa seperti itu? Maka beliau radhiyallahu taala anhu mengatakan, li'annahum kanu azhada minkum fid dunya wa arghaba fil akhirah. Karena mereka itu lebih zuhud dalam kehidupan dunia dan lebih cinta kepada akhirat. Ini sifat para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Jadi berhijrah bukan hanya sekedar meninggalkan penghasilan yang haram tersebut. Tapi maksudnya di sini juga meninggalkan kecintaan kita yang berlebihan terhadap urusan dunia. Ini bernamanya hijrah yang sempurna. Jadi jangan berpikir, oh setelah saya meninggalkan pekerjaan yang haram, saya masuk mengikuti kajian sunnah, maka Allah akan menggantikan bagi saya penghasilan yang halal tapi juga yang sama banyaknya dengan yang dulu sewaktu mendapatkannya dari jalan yang haram. Ini tidak benar pemikiran seperti ini. Ya, tentu saja kita tahu masalah rezeki itu adalah pembagian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Tapi yang salah itu adalah pemikiran kita yang terlalu disibukkan dengan mencari urusan dunia sehingga melalaikan akhirat. Kita ketahui para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain mayoritas adalah orang-orang yang tidak punya harta dan kedudukan. Itu disebutkan dalam Sahih Imam Bukhari. Ya, mungkin kita pernah dengar hadis yang menyebutkan kisah tentang dialog antara Abu Sufyan yang belum masuk Islam waktu itu sebagai utusan orang-orang kafir Quraisy dengan Raja Romawi Heraklius. Sewaktu dia menanyakan tentang mereka yang menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ayat ba'uhu du'afa'uhum am agniya'uhum, apakah yang menjadi pengikut Nabi ini kebanyakannya orang-orang yang lemah, yakni lemah dari segi kedudukan dan harta, atau justru orang-orang yang kaya di antara mereka? Maka ketika itu dijawab oleh Abu Sufyan dengan jujur, yang kemudian nanti dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena beliau ceritakan setelah masuk Islam. Maka dia menjawab, bal du'afa'uhum, bahkan yang menjadi pengikutnya adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin, tidak punya kedudukan di antara mereka. Ketika itu dijawab oleh Raja Romawi ini dengan mengatakan, hum atba'ur rusul, memang mereka inilah yang menjadi pengikut para rasul alaihi wassalatu wassalam. Yani, kata para ulama seperti penjelasan dari Imam Ibnu Hajar, ini menunjukkan mayoritas para rasul alaihi, pengikut para rasul alaihi wassalatu wassalam yang menjadi sahabat mereka, orang-orang yang terdekat dengan mereka, yang mengikuti mereka dengan benar, mayoritas adalah orang-orang yang tidak punya
kedudukan duniawi dan tidak punya harta benda yang banyak. Meskipun ada, tapi sedikit. Mayoritasnya tidak demikian. Ini maksudnya hijrah pemikiran. Jangan kita mentargetkan setelah kita mengenal sunnah itu, ya, kita harus jadi orang kaya. Ini salah dalam memahami Islam berarti. Para sahabat tadi, mayoritas orang-orang yang miskin. Mereka adalah orang-orang yang lebih zuhud dalam kehidupan di dunia dan lebih cinta kepada akhirat. Ya, meskipun sudah sering kita terangkan bahwasanya kaya dan miskin ini bukan yang menentukan keutamaan atau kemuliaan seseorang. Yang menentukan adalah ketakwaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Ya, orang miskin tidak bisa melebihi keutamaan orang kaya kecuali dengan takwanya. Maka orang miskin yang lebih bertakwa, dalam hal ini dia lebih bersabar, selalu bersangka baik kepada Allah, bersabar menghadapi kekurangan yang Allah berikan kepadanya, dia lebih utama dibandingkan orang kaya yang kurang bersyukur. Sebaliknya, kalau ada orang kaya yang bersyukur, yang selalu memanfaatkan hartanya di jalan yang benar, maka dia lebih utama dibandingkan orang miskin yang kurang bersabar. Ya, ini tidak ada masalah dalam masalah menjadi miskin atau kaya. Tetapi orang yang menganggap bahwa kemuliaan itu dengan kekayaan. Ada orang yang berpandangan, ya, bahwa ketika dia dibukakan pintu-pintu rezeki yang berlimpah, oh, berarti menunjukkan Allah ridho kepadanya. Ketika dia berdagang misalnya, membuka usaha, ternyata dagangannya laris, ini bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, memberikan petunjuk kepadanya. Ini keliru pemahaman seperti ini. Ya. Allah Subhanahu wa taala sendiri membantahnya dalam Al-Qur'an, iya kan? Coba antum lihat firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Fajr. Bagaimana? Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan kalla bal la tukrimuna alyatim. Adapun manusia ketika dia mendapatkan ujian dari Allah, ujian dari Rabbnya, maka Allah muliakan dia. Allah berikan berbagai macam nikmat, yakni Allah bukakan pintu rezeki, misalnya pedagang laris, misalnya dia dapatkan banyak harta dari sana sini. Ya, maka dia mengatakan apa? Dia akan mengatakan berarti Allah memuliakanku. Berarti Allah Subhanahu wa taala meridhoiku. Oh, berarti apa yang saya lakukan ini benar-benar ya, mendatangkan keridhaan Allah. Sebaliknya, kalau dia diuji dengan kekurangan, ya, Allah Subhanahu wa taala sempitkan rezekinya, Allah menguji dia, kemudian disempitkan rezekinya, dijadikan dia kurang, maka dia mengatakan berarti Allah menghinakanku. Seolah-olah kemiskinan itu lambang dari kebencian atau penghinaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah langsung membantah, kalla, sekali-sekali tidak. Bukan itu yang menjadi ukuran. Tidak mesti ketika orang itu berdagang kurang laris atau rugi dagangannya berarti Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya. Ini pemahaman yang keliru. Ya. Jadi di sini kita harus memahami masalah ini dengan benar, bahwa terbukanya pintu-pintu dunia atau tertutupnya itu bukan dalil Allah ridha atau Allah murka kepada seseorang. Kita tahu harta itu fitnah. Ingat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih bersabda, "Inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal." Sesungguhnya masing-masing umat itu ada fitnahnya, dan fitnah bagi umatku adalah harta. Jadi ini kita harus waspada dengan fitnahnya. Tidak bermudah-mudah untuk menganggap masalah ini sebagai masalah yang, ya, sebagaimana banyak orang-orang awam yang keliru dalam menilainya. Kemudian orang yang sudah mengikuti kajian sunnah juga keliru dalam menilai masalah-masalah seperti ini. Jadi ikhwan dan ikhwani fiddin hafidhakumullah,
Contoh seperti ini adalah contoh orang yang belum totalitas dalam hijrahnya, yakni pemikirannya. Setelah kita mengenal sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, harusnya yang menjadi perkara penting, yang menjadi pemikiran utama kita adalah menjaga kebaikan agama kita. Dimanapun kita pergi, yang kita usahakan kita selalu bisa menghadiri kajian. Urusan-urusan dunia tetap kita lakukan, ya semaksimal mungkin, tetapi itu bukan merupakan tujuan yang utama. Ya, bukan menjadi perkara yang kita selalu dahulukan. Ingat pernyataan dari Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, ra'su malil mu'min dinuh, harta utama seorang mukmin adalah agamanya. Jadi perbaikan agama, perbaikan iman, perbaikan keikhlasan, sehingga tidak ada lagi orang yang mengeluh. Misalnya ada sebagian yang bertanya kepada kita, kepada sebagian dari ustadz kita, dia bertanya, ustadz, waktu saya dulu belum mengenal kajian sunnah, ketika saya ya berdagang atau berusaha, Allah akan Allah mudahkan bagi saya untuk mendapatkan rezeki sehingga cukup untuk membiayai keluarga. Tapi setelah saya mengikuti kajian sunnah, malah saya sudah berusaha tapi diberikan kesempitan dalam rezeki. Maka seperti ini, ya jelas salah satu di antara contoh pemahaman yang keliru. Ya meskipun dia bertanya apa sebabnya, ketika itu kalau saya ditanya tentang masalah ini, saya mengatakan, ya alhamdulillah Allah berikan kepada antum rezeki seperti yang ada saat ini. Kalau seandainya antum diberikan rezeki yang lebih, mungkin antum tidak akan sempat menghadiri kajian ini, tidak akan sempat bertanya kepada ustadz, ya karena sibuk dengan usahanya mungkin. Ya harusnya kita berpikir saat ini bahwa rezeki yang Allah berikan kepada kita dengan bisa mengikuti kajian, bisa belajar tauhid, bisa belajar iman, ini adalah justru rezeki yang sesungguhnya. Karena sekarang orang salah ketika menyebut nama Allah Ar-Razzaq, Allah Maha Pemberi Rezeki, apa yang muncul dalam pikirannya? Rezeki itu berarti uang, fasilitas duniawi, kemewahan. Maka coba antum lihat, orang berdoa menyebut nama Allah Ar-Razzaq, memang diperintahkan dalam Al-Quran, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha, dan Allah memiliki nama-nama yang maha indah, maka berdoalah kepada Allah dengannya. Waktu menyebut nama Allah Ar-Razzaq, hanya ketika dia mungkin terlilit utang, dia butuh uang, dia butuh untuk beli rumah misalnya, ini tidak salah asalnya, tetapi kurang. Tetapi bukan menuju makna yang inti. Rezeki itu terbagi dua, rezeki yang umum dan khusus. Kalau rezeki umum itu Allah berikan kepada semua orang, orang kafir pun juga dapat. Innallaha yu'ti dunya man yuhibbu wala yuhib wala yu'til imana illa man yuhib. Ini pernyataan seorang sahabat yang diriwayatkan dengan sanad yang sahih. Allah memberikan dunia kepada semua, orang yang Allah cintai maupun orang yang Allah tidak cintai, tapi Allah tidak berikan iman kecuali kepada orang yang Allah cintai saja. Ada rezeki yang maknanya khusus, yang ini harusnya kita hadirkan waktu kita minta kepada Allah dengan namanya Ar-Razzaq, yaitu rezeki iman, menuntut ilmu, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, istiqamah di atas agama. Rezeki yang paling besar mengenal Islam, mengenal sunnah, mengenal pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Jadi jangan kita lupakan makna ini. Ya sehingga inilah yang menjadikan sebab hijrah seorang hamba ini tidak sempurna, karena hatinya belum hijrah atau belum sepenuhnya, pemikirannya, target dalam kehidupannya ya bukan lagi seperti para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain, yang ketika mereka berhijrah mereka benar-benar meninggalkan urusan dunianya. Yang ketika mereka berhijrah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, kita tahu sebagian dari mereka masih ingat kisah yang disebutkan dalam riwayat yang sahih, kisah hijrahnya sahabat yang mulia Suhaib ibnu Sinan Abu Yahya radhiyallahu ta'ala anhu, yang ketika dia ingin meninggalkan Mekah dihadang oleh orang-orang Quraisy, yang kemudian meminta kepada dia kalau dia ingin berhijrah ke Madinah, hartanya harus ditinggalkan.
yakni dia telah menyembunyikan hartanya, maka mereka mengharuskan dia menunjukkan tempat hartanya tersebut disembunyikan dan dia boleh pergi. Akhirnya, karena benar-benar dia telah hijrah dari hatinya radhiyallahu ta'ala anhu, dia menunjukkan tempat hartanya tersebut agar diambil oleh mereka dan dia bisa pergi ke Madinah ya, untuk berhijrah bersama para sahabat lainnya radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Maka sewaktu dia berhijrah dan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada sahabat yang mulia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Aba Yahya rabihal bai', Aba Yahya rabihal bai', Aba Yahya rabihal bai'. Wahai Abu Yahya, beruntunglah perniagaanmu. Wahai Abu Yahya, beruntunglah perniagaanmu. Wahai Abu Yahya, beruntunglah perniagaanmu. Ini hijrah para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Oleh karena itu, jamaah sekalian rahimakumullah, artinya kita berhijrah di sini, kita harus berhijrah benar-benar dengan lahir dan batin kita, termasuk pemikiran kita, target kita dalam kehidupan, angan-angan kita. Orang yang telah mengenal agama ini ya, dia diperintahkan untuk tidak panjang angan-angan dalam kehidupan dunia. Ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memberikan nasihat kepada Ibnu Umar dalam Sahih Bukhari, "Kun fid dunya ka annaka gharibun au abiru sabil." Ini hijrah pemikiran, hijrah hati. Jadilah kamu di dunia apa? Seolah-olah kamu adalah seakan-akan kamu adalah orang yang asing, yang merantau di tempat tertentu, atau orang yang selalu melakukan perjalanan. Maksudnya dunia ini sementara. Iya kan? Orang yang asing, perantau, dia tinggal di satu tempat, dia sabar untuk hidup seadanya. Yang penting dia mengirim uangnya membangun rumah yang paling besar di kampung halamannya. Orang yang beriman, kampung halaman yang sesungguhnya adalah akhirat, yaitu surga. Di dunia cuma sementara. Ya. Innamad dunya daru dha'nin wa laysat bidari iqamatin. Ini nasihat Al-Hasan Al-Basri kepada Umar bin Abdul Aziz. Dunia ini tempat perantauan, bukan tempat kita menetap. Ini pemikiran orang yang beriman. Jadi tidak panjang angan-angan dalam kehidupan dunia. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala waktu ditanya tentang makna sifat zuhud, yang kita tahu ada hadis yang dinyatakan Hasan oleh Syalal Bani rahimahullah ta'ala, izhad fid dunya yuhibbuka Allah wazhad fima inda nas yuhibbukan nas. Zuhudlah kamu dalam kehidupan di dunia maka Allah mencintaimu, dan zuhudlah terhadap apa yang ada di tangan manusia sehingga manusia mencintaimu. Ketika ditanya kepada Imam Ahmad apa makna zuhud yang sesungguhnya, kata beliau, zuhud itu adalah kosrul amal, tidak panjang angan-angan tentang dunia. Man idza asbaha qala la umsi. Orang yang ketika berada di waktu pagi, dia berkata, saya khawatir tidak lagi sampai di waktu sore. Ya, ini dia segera dalam kebaikan. Dia selalu persiapan untuk akhiratnya, persiapan untuk menghadapi kematian yang pasti terjadinya. Ini namanya zuhud dalam arti yang sesungguhnya. Jadi di sini jamaah sekalian rahimakumullah, hijrah yang hakiki adalah ketika kita bisa berhijrah dengan anggota badan kita, berhijrah dengan hati kita, berhijrah dengan pemikiran kita, dengan angan-angan kita, agar kita bisa mengikuti pemahaman dan pengamalan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kemudian petunjuk para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Oleh karena itu, ini yang harus kita usahakan untuk selalu kita perbaiki pada diri kita ketika kita membaca tentang perkara-perkara yang berhubungan dengan peningkatan iman, ketika kita membaca tentang petunjuk para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain dalam memahami dan mengamalkan agama ini. Inilah yang kita ikuti dengan sebaik-baiknya. Kita harus ingat ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an tentang orang-orang yang mengikuti jalan mereka dengan kebaikan. Kan disebutkan di dalam firman Allah di surat At-Taubah, di ayat yang kita kenal, di situ dikatakan walladzina taba'uhum biihsan,
dan orang-orang yang mengikuti mereka bukan sekedar mengikuti, tapi bi'ihsan, dengan kebaikan, yakni mengikuti secara totalitas lahir dan batin. Wasabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang-orang yang pertama dan terdahulu masuk Islam. Ya, orang-orang yang terdahulu dan pertama masuk Islam dari kalangan sahabat muhajirin dan ansar. Kemudian orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Mereka inilah orang-orang yang Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan arti mengikuti mereka dengan ihsan, humul ladina yattabi'unahum fi atharihimul hamida wa usafihimul jamila adda'una lahum fi sirri wal alaniyah, yaitu mereka adalah orang-orang yang mengikuti para sahabat dalam jejak-jejak mereka yang baik dan sifat-sifat mereka yang terpuji, yang selalu mendoakan kebaikan untuk mereka secara sendirian maupun secara terang-terangan, tersembunyi maupun terang-terangan. Jadi mengikuti mereka secara totalitas lahir dan batin, inilah hijrah yang sesungguhnya, hijrah yang sempurna, hijrah yang sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, keridhaan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barakallahu fikum. Demikianlah nasihat yang bisa kami sampaikan di kesempatan kajian pagi hari ini, semoga bermanfaat dan menjadi sebab untuk kebaikan bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita istiqamah di atas petunjuk Islam, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan petunjuk para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Demikian, semoga bermanfaat. Sebelum kita akhiri, kalau ada pertanyaan yang ingin antum sampaikan, maka saya persilakan. Barakallahu fikum. Nah,

0: Ya, silakan. Barakallahu fiik.
1: Assalamualaikum.
0: Kurang jelas apa? Kurang jelas, agak keras sedikit. Kadang di masyarakat. Ya.

Ya, barakallahu fikum. Ya, bahkan mungkin bukan cuma masyarakat awam. Ya, sebagian dari orang yang sudah ngaji pun masih punya pemikiran seperti itu. Ketika orang baru misalnya mendapatkan yakni bikin rumah baru atau punya kendaraan baru, ya, rata-rata orang yang datang kepada ikhwan ini akan memuji dia, yakni mengisyaratkan pujian bahwa wah masya Allah ini sesuatu yang ya ini seolah-olah ini merupakan pertanda kebaikan. Tentu saja kita doakan dan kita mestinya mengharapkan saudara kita yang mendapatkan nikmat ini untuk menjadi sebab kebaikan dan keberkahan baginya. Tapi yang tadi sebaliknya, kalau kita dapati orang yang kena musibah atau tiba-tiba bangkrut usahanya, tadi ada kesan seperti tadi kayak ini kurang sedekah misalnya, intinya seolah-olah dia berdosa atau melakukan pelanggaran. Padahal ini sesuatu yang tidak benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an ketika menyebutkan tentang pensyariatan masalah jihad di surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Maka bisa jadi wahai manusia kamu membenci sesuatu padahal itu adalah kebaikan bagimu, atau kamu menyukai sesuatu padahal itu adalah justru keburukan bagimu. Di antara makna ayat ini seperti penjelasan Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Fawaid, sesuatu yang kita benci bisa jadi dari arah itulah justru datang kebaikan untuk kita. Sebaliknya sesuatu yang kita sukai bisa jadi dari arah itulah yang menjadi sebab keburukan bagi kita. Makanya kita diperintahkan, contoh sehubungan dengan ayat ini, apapun yang kita ingin lakukan dalam urusan dunia, itu kita minta kebaikan kepada Allah. Jadi kita sandarkan kepada Allah dengan pilihan Allah pasti yang terbaik, bukan berdasarkan pilihan kita. Ya karena kalau pilihan kita kan kita maunya dalam urusan dunia semua berhasil. Contoh misalnya kita sedang berdagang, kita sudah pikirkan usaha yang baik, kita cari tempat yang strategis, sudah konsultasi sama orang yang mungkin ahli di bidang ekonomi dan yang lainnya. Pastinya waktu kita berdagang kita inginnya laris, iya kan? Kita inginnya laku. Padahal belum tentu itu kebaikan bagi kita. Ya, yang kita bayangkan, oh ada orang di sana si Fulan, wah masya Allah dia berdagang laris, dia punya usaha yang banyak untungnya, setelah itu dia bikin masjid, dia umroh dan seterusnya. Ya itu memang pemikiran yang baik. Ya. Tapi lebih banyak lagi, satu orang di sana ada 10 orang di sana yang laris dagangannya, yang banyak hartanya, dia lalai. Sekarang kalau antum bandingkan orang yang bersyukur ketika mendapatkan nikmat dengan orang yang lalai, lebih banyak mana kira-kira? Yang lalai. Kenapa kita yang kita pikirkan cuma yang berhasil saja? Ya. Jadi maksudnya bukan berarti salah kita meminta kepada Allah keberkahan atau diberikan kemudahan dalam kebaikan, tidak salah. Tetapi maksudnya dalam urusan seperti ini kita belum tahu mana yang baik, mana yang buruk, iya kan? Yang Maha tahu siapa? Allah Azza wa Jal. Maka minta kepada Allah sesuai dengan pilihannya, bukan pilihan kita. Harusnya kita minta kepada Allah seperti doa dalam surat Istikharah. Ya Allah, saya selalu memulai usaha yang saya berusaha untuk halal mengikuti petunjukmu. Jika usaha ini baik untuk agamaku, baik untuk dunia akhiratku, iya kan, tidak melalaikan, tidak menjadikan saya terfitnah, maka mudahkanlah untuk engkau berikan ya ini keberhasilan laris. Tapi kalau tidak, maka palingkan aku darinya. Seperti ini doa yang benar. Kenapa? Kata beliau, kalau kita berdoa dengan cara seperti ini, apapun yang Allah berikan, Allah akan tolong kita menghadapi resikonya. Ingat sekarang kalau laris ada resiko lalai, iya kan? Kalau kita pilih dengan pilihan kita sendiri, ya Allah mudahkanlah laris denganku. Tidak ada pakai pertimbangan pilihan Allah. Maka Allah kalau berikan laris, kita tidak akan dijaga dari fitnah harta. Sebaliknya, kan ini juga belum tentu laris, bisa jadi juga gagal.
maka Allah tidak akan tolong kita untuk diberikan taufik bersabar. Karena apapun yang kita pilih kan belum tentu Allah ikuti apa yang kita pilih. Semua terjadi dengan kehendak Allah. Tetapi kalau kita bersandar kepada pilihan Allah, kalau kita nanti ternyata diberikan keberhasilan, Allah akan tolong kita supaya bersyukur, supaya tidak terfitnah, tidak lalai. Kalau sebaliknya ternyata tidak berhasil, maka Allah akan menolong kita untuk bersabar, bersangka baik kepada Allah. Karena bisa jadi usaha ini mungkin tidak berhasil karena tidak baik untuk agama kita, Allah akan palingkan kita kepada usaha berikutnya yang disitulah kita dapatkan kebaikan. Begitu cara orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan dengan sebab ini dia akan ditolong dalam menghadapi urusan-urusan dunianya. Jadi permasalahan seperti tadi, ya, kita harus jelaskan kepada mereka semampu yang bisa kita lakukan, bahwa bersedekah, ya, tujuannya bukan berarti orang bersedekah itu lantas Allah jadikan dia lantas menjadi orang kaya. Para sahabat kurangnya apa mereka dalam bersedekah? Ternyata mayoritas mereka adalah orang miskin. Apakah mereka kurang bersedekah? Para sahabat justru yang mencontohkan sedekah yang paling utama, ya, ketika turun firman Allah subhanahu wa ta'ala, lan tanalul birra hatta tunfiku

0: Kita berlomba dalam kebaikan. Kebaikan bukan untuk orang yang punya harta saja. Kita usahakan apa yang kita mampu, seperti yang mereka lakukan. Jadi mereka yang paling banyak sedekahnya, tapi ternyata Allah berikan hidup mereka adalah hidup yang sederhana dalam urusan dunia. Barakallahu fikum. Nah, baik, cukup sampai di sini insyaallah kajian kita. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari. Menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Jadi Allah sangat benci jika kamu mengatakan apa-apa yang kamu tidak kerjakan. Allah sangat murka. Jadi seorang da'i, seorang ustaz, seorang mubalik, dia harus berusaha untuk mengamalkan apa yang dia dakwahkan. Sebab ini akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat. Dia menjadi da'i yang terbaik, Allah menyebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Fussilat ayat 33.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, kepada mengerjakan amal yang soleh dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerah diri.
1: Dan tidak ada orang yang paling baik berkata dengan orang yang mengajak manusia kepada Allah dan dia beramal soleh. Allah sebutkan bukan hanya mengajak manusia kepada Allah, da'a ila Allah, tapi wa'amila salihan, mengamalkan amal soleh. Dan dia mengatakan saya orang Islam. Jadi harus dia mengamalkan. Kita akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat nanti tentang amal kita, apa yang kita lakukan. Sebagaimana hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan juga Imam Ad-Darimi dari sahabat Abu Barzah Al-Aslami, Nabi bersabda, "La tazulu qadam 'abdin yawm al-qiyamati hatta yus'al 'an umrihi fi ma afna wa 'an ilmihi fi ma fa'ala wa 'an mali min ayna iktasaba wa fi ma anfaqa wa 'an jismihi fi ma abla." Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Nabi bersabda, tidaklah bergeser kedua kaki seorang hamba nanti pada hari kiamat melainkan akan ditanya oleh Allah tentang empat perkara. Yang pertama ditanya oleh Allah tentang umurnya, dihabiskan buat apa umurnya. Yang kedua yaitu tentang ilmu, diamalkan atau tidak ilmu itu. Yang ketiga akan ditanya tentang harta, dari mana kita peroleh harta itu dan kemana kita habiskan. Dan yang keempat yaitu tentang capeknya, lelahnya kita, letihnya untuk apa. Apakah yang capeknya kita untuk mendakwakan Islam ini dengan benar sesuai dengan pemahaman para sahabat, atau kita capek lelah letih dalam melaksanakan perbuatan syirik dan bid'ah, akan ditanya.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Fa rabbika lanas'alannahum ajma'in.
4: Maka demi Tuhanmu, kami pasti akan menanyai mereka semuanya.
3: Amma kanu ya'malun.
4: Tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu.
5: Islam, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Jadi kita ada bekal, bekal di samping tadi, ballpoint ada, buku ada, kitab yang harus kita baca juga ada, rujukan ada. Di samping itu juga kita punya ongkos untuk belajar. Dulu para ulama, mereka berjalan tuh bekal. Sebelum berangkat, itu siapkan dulu ontanya, kuda, kemudian bawa bekal untuk perjalanan 1 bulan. Ya makanan, kurma, keju dan segala macam disiapkan untuk perjalanan. Ada bekal bulgoh. Nah, sekarang banyak orang yang nekat gitu. Ya belajar gak punya modal. Sama sekali. Kadang-kadang anaknya dititipin ke pondok, sudah, terserah sudah. Pondok mau terima mau enggak, masa bodoh. Saya gak sanggup bayar. Gimana gak ada bekal? Gimana anaknya bisa jadi? Harus punya bekal kan? Tetap belajar tuh harus punya bekal. Nah untuk makannya dari mana? Mungkin kalau disilakan gurunya gak usah dibayar, umpamanya gurunya gak usah bayar. Untuk anak ini makan dan minta sama orang lain, ya bisa. Anak kita, kita sendiri yang tanggung jawab untuk bayar anak itu. Untuk makannya dia, yang diserahkan kepada orang lain. Jadi itu harus perhatikan, bekal harus ada dalam talabul ilmi. Jangan sampai menyusahkan orang lain. Dalam talabul ilmi, jangan sekali-kali menyusahkan orang lain.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
1: Baik, khawatir iman para penangku mulut, kami hadirkan sebuah kajian ilmiah dengan tema pembahasan tema pembahasan menjadi hamba Allah yang sejati bersama Ustaz Muhammad Romlan Hafizahullah, kajian beliau yang baru saja berakhir di Masjid Al-Furqan, Kota Kendari. Barakallahu fikum.
2: Wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, saudara-saudari, ikhwani wa akhwati fillah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, bersyukur kepada Allah kembali kita berjumpa di majlis yang mulia, di salah satu rumah Allah, di salah satu taman surga, sebagaimana wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, maka Allah fahamkan kepada agama ini. Maka di antara tanda-tanda kebaikan di dalam diri kita, tatkala Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita semuanya untuk mendatangi majlis ilmu, untuk bersama-sama duduk di majlis ilmu dalam rangka talabul ilm, tawasi bil haq wa tawasi bis sabr. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima'allamtana wa zidna ilma. Allahumma rizukna ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbala. Allahumma aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata'ain. Saudara-saudari, ikhwani wa akhwati fillah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, tema kajian kita di kesempatan pagi yang mulia ini yaitu dengan tema menjadi hamba Allah yang sejati. Menjadi hamba Allah yang sejati. Akhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali liya'budun, kecuali untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah hakikat dari adanya kita di dalam kehidupan dunia. Lahirnya kita di dalam kehidupan dunia illa liya'budun, Allah ciptakan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudari, Bapak Ibu, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam surat Al-A'raf ayat 172 173, wa id akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dhurriyyatahum. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil dari anak Adam, dari tulang punggung mereka, anak keturunan mereka, wa asyhadahum ala anfusihim, dan Allah meminta kesaksian atas diri mereka, alastu birabbikum, bukankah aku Tuhan kalian? Qalu bala syahidna, mereka menjawab, tentu syahidna, kami bersaksi. Antakulu yaumal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin. Jangan sampai kalian mengatakan pada hari kiamat, inna kunna an hadha ghafilin, sesungguhnya kami tidak mengetahui perkara ini. Au takulu innama asyraka aba'una min qablu. Atau kalian mengatakan, sesungguhnya demikianlah nenek moyang kami mengerjakan, mereka menyekutukan Allah. Wa kunna dzurriyatan min ba'dihim, kami adalah keturunan mereka, keturunan yang datang setelah mereka. Afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun, apakah engkau binasakan kami atas apa yang dikerjakan orang-orang yang mengerjakan kebatilan. Akhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala di alam ruh, ketika semua manusia masih ada di alam ruh, maka Allah bertanya kepada mereka, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kalian? Qalu bala syahidna. Ya, mereka menjawab, bala, tentu syahidna, kami bersaksi bahwa kami adalah hamba-Mu ya Allah. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, ketika manusia masih ada di alam ruh, nyawa kita semuanya masih ada di alam ruh, sebelum bersatunya nyawa kita dengan jasad kita di perut ibunda, ketika kita umur 4 bulan di dalam perut ibu kita, kemudian malaikat penjaga rahim Allah perintahkan agar meniupkan ruh ke dalam jasad, ke dalam janin tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk menuliskan rizkinya, amalnya, ajalnya, demikian kebaikan dan keburukannya. Maka sebelum itu, jauh sebelum itu, jemaah rahimakumullah, manusia ada di alam ruh. Di alam ruh tersebut, jemaah rahimakumullah, ini yang Allah tanyakan kepada anak Adam, alastu bi rabbikum, apakah aku Tuhan kalian? Benarkah aku Tuhan kalian? Qalu bala syahidna. Maka jawaban semua ruh, semua dari kita, jawabannya adalah bala syahidna, tentu dan kami bersaksi yang demikian. Ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kesaksian setiap manusia di alam ruh, mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala Tuhan mereka. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sehingga keadaan manusia, mereka itu beriman kepada Allah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak Adam terlahir di atas fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Maka kedua orang tuanya yang akan membawa anak tersebut menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengabarkan ini, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak Adam lahir di atas fitrah, yaitu fitrah mengenal Allah. Ya, fitrah bahwa mereka mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah adalah Tuhan mereka. Mengenal di sini jemaah rahimakumullah, yaitu mengenal dari sisi rububiyah, sifat-sifat ketuhanan, bahwa dialah Allah yang menciptakan alam semesta, yang merajai alam semesta, yang mengatur alam semesta. Dialah Allah yang menghidupkan dan mematikan, ya. Maka setiap jiwa yang lahir alal fitrah, semua yang lahir di atas fitrah. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya, ini menegaskan apa yang ada di dalam ayat tadi, alastu birabbikum, bukankah aku Tuhan kalian? Qalu bala syahidna, mereka menjawab, benar, kami bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan kami. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, demikian Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan keadaan kita semuanya, bagaimana manusia itu semuanya di atas fitrah, yaitu fitrah mengenal Allah, fitrah beribadah kepada Allah, sebagaimana ayat tadi dalam surat Adz-Dzariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-30, fa'akim wajhaka lid-dini hanifa, tegakkanlah wajahmu untuk agama ini hanifan, lurus di atas fitrah. Fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha, demikianlah fitrah Allah yang mana Allah ciptakan manusia di atasnya. La tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Zalika dinul qayyim, demikianlah agama yang lurus. Walakinna aktsara an-nasi la ya'lamun, tetapi kebanyakan manusia mereka tidak mengetahui. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, keadaan manusia di awalnya lahir di atas fitrah. Demikian Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan, fa'akim wajhaka lid-dini hanifa, tegakkanlah wajahmu lurus di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha, inilah fitrah manusia, di mana Allah menciptakan manusia di atas fitrah, yaitu fitrah mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Ini jemaah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya kita dapati seorang begitu mudahnya untuk menerima Islam, begitu mudahnya masuk di dalam Islam. Ya, Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahumullahu ta'ala ketika menceritakan, ada seorang penyeru, seorang pendakwah, ya, yang ada di salah satu negeri kaum muslimin. Beliau cepat sekali, ya, ketika mengajak manusia untuk masuk di dalam Islam. Tidak butuh waktu sampai satu jam, mungkin tidak sampai setengah jam, ya, seorang yang diajak bicara sudah bisa masuk di dalam Islam. Ya, seorang yang non muslim, ya, agamanya non muslim, kemudian sebentar saja diajak ngobrol, diajak bicara, ya, dijelaskan tentang Islam, ya, ringkas tentang Islam yang mudah dipahami. Subhanallah, tidak sampai satu jam, bahkan tidak sampai setengah jam, ya, seorang sudah masuk di dalam Islam. Kenapa bisa yang demikian? Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, karena sebenarnya manusia di atas fitrah, ya, jiwa manusia sebenarnya di atas fitrah, sehingga ketika dikenalkan Allah, memang fitrahnya mengenal Allah dari sisi rububiyah. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, Kadang seorang mendengar lantunan Al-Quran, ya, padahal hidup di negeri non-muslim, di negeri kafir, ya, mendengar lantunan Al-Quran, ya, masuk di dalam Islam. Sebagian mendengar azan, ya, mendengar azan saja masuk di dalam Islam. Begitu mudahnya masuk di dalam Islam. Kenapa jamaah rahimani wa rahimakumullah? Karena memang setiap manusia fitrahnya mengenal Allah. Ya, mengenal di sini mengenal dari sisi rububiyah, ya. Adapun dari sisi terperinci dalam agama, tentu ini butuh belajar, tapi fitrahnya, ya, jiwa yang paling mendalamnya mengenal Allah. Demikian setiap jiwa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Akhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala inna rabbi amarani an uallimakum ma jahiltum." Ketahuilah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala perintahkan aku agar mengajarkan kepada kalian apa yang kalian tidak ketahui. Ya, apa yang kalian masih jahil, masih belum tahu. Mimma 'allamani yaumi hadza, sesuatu yang Allah ajarkan kepadaku. Wa inni khalaqtu 'ibadi hunafa'a kullahum. Dan sungguh aku ciptakan hamba-hambaku semuanya hanif, semuanya hunafa. Ini jamaah rahimakumullah, kita perhatikan, wa inni khalaqtu 'ibadi hunafa. Dan sungguh aku ciptakan hamba-hambaku hanif. Aku ciptakan hamba-hambaku semuanya hanif, dalam keadaan hanif, dalam keadaan lurus di atas agama Allah, tegak di atas agama Allah. Wa innahum atadhum asyayatin. Kemudian datanglah kepada mereka syaitan. Datanglah kepada mereka syaitan. Fajtaladhum an dinihim. Sehingga syaitan yang menjadikan mereka menyimpang dari agamanya. Wa haramtu alaihim ma ahlalt ma ahallat wa harramat alaihim ma ahlaltu lahum. Syaitan mengharamkan kepada mereka apa yang aku halalkan atas mereka. Wa amaratuhum an yusyriku bi ma lam unzil bihi sultana. Syaitan perintahkan mereka agar menyekutukan denganku apa yang tidak pernah aku turunkan kepada mereka penjelasan. Ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan keadaan risalah wahyu yang Allah berikan kepadanya, bahwa itu perintah Allah agar aku mengajarkan kepada kalian apa yang kalian tidak ketahui. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian menyebutkan tentang hadis qudsi, ya, yaitu firman Allah, perkataan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana keadaan manusia? Sesungguhnya aku ciptakan hamba-hambaku hunafa kullahum. Ya, aku ciptakan hamba-hambaku semuanya dalam keadaan hanif. Semuanya dalam keadaan lurus, hanif. Wa innahum atadhum asyayatin. Dan datanglah syaitan yang menggoda mereka. Fastaladhum an dinihim, sehingga menyeret mereka, menjauhkan mereka dari agamanya. Maka di sini fitrahnya apa, jamaah rahimakumullah? Fitrahnya manusia sebenarnya hanif, ya. Fitrah manusia sebenarnya hanif, lurus di atas agama Allah. Lurus mengenal Allah Subhanahu wa taala. Lurus di atas Islam, ia mengenal Tuhannya adalah Allah. Ia mengenal agama yang benar adalah Islam. Ini perkara yang sangat mendasar. Maka fitrahnya manusia demikian keadaannya. Akhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka Allah kisahkan rusulan mubasyirin wa mundirin. Para rasul yang kami utus, mereka itu datang mubasyirin wa mundirin. Para rasul datang untuk memberikan kabar gembira, wa mundirin. Mereka datang untuk memberikan peringatan. Li'alla yakuna linasi 'alallahi hujjah ba'da ar-rusul. Sehingga tidak ada lagi alasan bagi manusia setelah diutusnya para rasul. Wa kana Allahu 'azizan hakima, dan Allah Subhanahu wa taala yang Maha perkasa dan Maha bijaksana. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, inilah tugasnya para nabi. Tugasnya para rasul, mubasyirin wa mundirin. Mereka itu datang untuk memberikan kabar gembira, datang untuk memberikan peringatan. Ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala li ahwali ahli an-nari 'adaban. Allah Subhanahu wa taala katakan kepada penduduk neraka yang paling ringan siksanya, law kanat laka dunya wa ma fiha. Ya, Allah katakan kepada penduduk neraka yang paling ringan siksanya, seandainya engkau memiliki dunia dengan semua isinya, akunta muftadian biha, apakah engkau ingin menebus neraka dengannya, dengan dunia dan seisinya? Fayaqulu na'am. Hamba ini mengatakan, tentu, benar wahai Tuhan kami. Fayaqulu na'am. Fayaqul qad aradtu minka ahwana min hadza. Sesungguhnya dulu aku minta kepada engkau sesuatu yang lebih ringan daripada mendatangkan dunia dan seisinya. Wa anta fi sulbi Adam. Ketika engkau masih ada di tulang punggungnya Adam alaihissalam. An la tusyrik bi syai'a. Agar engkau tidak menyekutukan aku dengan siapapun. Fa'abaita illa syirka, tapi engkau enggan kecuali engkau menginginkan kesyirikan. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, hadis sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan keadaan seorang hamba yang paling ringan siksanya di dalam neraka. Ya, dalam hadis yang lain itu adalah paman Nabi, ya, Abu Talib, yang disiksa dengan bara api yang diletakkan di bawah telapak kakinya sehingga mendidih isi kepalanya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, apa pertanyaan Allah kepada penduduk neraka ini? Seandainya engkau memiliki dunia dan seisinya. Ini banyak atau sedikit jamaah rahimani wa rahimakumullah? Sangat banyak, ya, punya dunia dan seisinya. Jika engkau punya dunia dan seisinya, apakah engkau ingin menebus neraka itu dengan dunia dan seisinya? Bala, na'am, tentu wahai Tuhan kami. Apa yang Allah katakan kepada hamba ini? Dulu di dunia aku inginkan darimu sesuatu yang lebih mudah, lebih ringan daripada memiliki dunia dan seisinya. Apa itu jamaah rahimakumullah? Agar beribadah hanya kepada Allah, ya, dan meninggalkan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa abaita ila syirka, dan engkau enggan kecuali engkau mengerjakan kesyirikan. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan ini ketika engkau ada di tulang punggungnya Adam alaihissalam. Wa anta fi sulbi Adam, engkau masih ada di tulang punggungnya Adam alaihissalam. Jamaah rahimakumullah, dalam hadis yang lain disebutkan ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam selesai, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengambil anak keturunan Adam dari tulang punggungnya. Ya, Allah mengambil mereka dengan genggaman Allah. Kemudian Allah katakan, kalian semuanya masuk ke dalam surga, wala ubali, aku tidak peduli. Kemudian Allah ambil kembali satu cakupan, ya, dari tulang punggungnya Adam alaihissalam. Kemudian Allah katakan, kalian masuk neraka, wala ubali, kalian masuk neraka dan aku tidak peduli. Ya, ini bicara tentang takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu tidak bertentangan dengan hadis tadi ketika Allah meminta kesaksian, alastu bi rabbikum, bukankah aku adalah Tuhan kalian? Qalu bala syahidna. Ya, mereka menjawab, tentu kami bersaksi, engkaulah Tuhan kami. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Di sisi yang lain Allah juga menentukan. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala sudah menentukan siapakah penduduk surga, siapakah penduduk neraka. Ini kaitannya dengan takdir. Ya, di mana di antara macam-macam takdir adalah at-takdir fil lauhil mahfuz. Ya, takdir yang ada di lauhil mahfuz, di mana Allah menciptakan alam semesta ini dari awalnya sampai akhirnya dengan semua kejadiannya sudah Allah tulis di lauhil mahfuz. Salah satu yang ditulis adalah ini, siapa penduduk surga, siapa penduduk neraka. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, tapi ini bicara tentang takdir. Sesuatu yang ada di atas langit yang ketujuh di lauhil mahfud. Tidak ada yang tahu perkara gaib kecuali Allah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rasul terbaik. Ya, bahkan Jibril alaihi salam ketika bertanya, "Mata sa'ah, kapan hari kiamat?" Kapan hari kiamat? Ya, maka jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mal mas'ulu anha bi'alama minasail." Ya, orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Ini akhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Aku inginkan darimu sesuatu yang lebih ringan, sesuatu yang lebih mudah. Apa itu jamaah rahimakumullah? Illa liya'budun. Yang lebih ringan, yang lebih mudah untuk kita kerjakan yaitu beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, inilah ya menjadi seorang hamba yang sejati, menjadi hamba Allah yang sejati, yaitu hakikatnya bahwa kita ini diciptakan Allah untuk beribadah kepada Allah, untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan bahwa semua kalimat ibadah di dalam Al-Quran semua artinya, tafsirnya adalah tauhid. Ya, semua ibadah itu artinya tauhid. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah, yaitu untuk mentauhidkan Allah. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ada satu contoh menarik jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya, satu contoh menarik dari sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu bersama dengan Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Ketika keduanya diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah di negeri Yaman. Ya, Rasulullah katakan, "Yassira wa la tu'assira." Ba'asan Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Musa wa Mu'ad bin Jabal ila Yaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus ya Mu'ad bin Jabal dan Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhuma untuk berdakwah di negeri Yaman. Qala wa ba'asa kullu wahid minhuma 'ala mikhlaf. Rasulullah utus setiap masing-masing di satu wilayah yang berbeda. Dua wilayah yang berdekatan walaupun itu berbeda, wilayah yang berbeda. Wal Yaman mikhlafan, dan Yaman ada dua wilayah. Faqala yasira wa la tu'assira. Wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada keduanya, yasira wala tu'assira. Permudahlah, jangan dipersulit. Basyira wala tunaffira. Berikanlah kabar gembira, jangan kalian buat mereka lari. Wa fi riwayatin wa tatawa'a wa la takhtalifa. Dalam riwayat yang lain, hendaklah kalian berdua selalu bersepakat. Ya, selalu bersatu. Wala takhtalifa, jangan kalian berselisih. Ya, janganlah kalian berdua berselisih. Ini wejangan apa aja, jamaah rahimakumullah? Wejangan Rasulullah kepada dua sahabat mulia, Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu dan Abu Musa al-Asy'ari. Ya radhiyallahu anhu. Apa wasiatnya di dalam berdakwah, jamaah? Yassira wa la tu'assira. Permudahlah dan jangan kalian persulit. Ya, ini penting buat kita semuanya ketika kita berdakwah kepada keluarga, ya, berdakwah kepada kerabat, berdakwah kepada tetangga, teman, ya. Apa wasiat dalam berdakwah? Yassira wa la tu'assira. Permudahlah, jangan kalian persulit. Ya, permudahlah, jangan kalian persulit. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini sangat penting ya. Bahwa Islam itu agama yang mudah, inna dina yusrun. Sesungguhnya agama ini sangat mudah. Walan yusada dina ahadun illa ghalabah. Tidak ada seorang pun yang memberatkan diri dalam beragama ini kecuali akan binasa. Wa basyira wa la tunaffira. Wasiat Rasulullah kepada Mu'ad dan Abu Musa al-As'ari radhiyallahu anhuma, dan berikan kabar gembira. Jangan kalian buat mereka lari, jangan buat kalian takut, ya. Ini jamaah rahimakumullah. Ya, dalam berdakwah hendaklah mempermudah. Dalam berdakwah hendaklah memberikan kabar gembira. Inilah pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ingin berangkat ke negeri Yaman untuk berdakwah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dalam riwayat yang lain ini, wa tatawwa'u wa la takhtalifu. Hendaklah kalian selalu bersatu, jangan berselisih. Wahai Mu'ad, wahai Abu Musa, hendaklah kalian berdua selalu bersatu, jangan berselisih. Fantalaqa kullu wahid min huma ila amali. Masing-masing berangkat menuju wilayahnya. Wilayah dakwah di negeri Yaman, ya. Dari Madinah menuju ke Yaman. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Qala wa kana kullu wahidin minhuma idza sara fi ardihi. Ini kisahnya, jamaah rahimakumullah. Setiap dari keduanya ketika berjalan menuju tempatnya berdakwah, wa kana qariban min sahibihi ahdasa bihi ahdan. Dan tempat berdakwah keduanya ketika berdekatan, maka keduanya berjanji. Ya, keduanya membuat janjian untuk ketemuan. Fasallama alaih, sehingga bisa mengucapkan salam. Ya. Fasara Mu'ad fi ardihi qariban min sahibihi Abi Musa. Suatu saat Mu'ad sedang berjalan dan mendekati tempatnya Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Faja'a yasiru ala baghlatihi, maka Mu'ad datang di atas tunggangannya, yaitu di atas baghlah. Bighal, ya. Bighal itu keturunan kuda dengan keledai. Kuda, ya, bercampur dengan keledai, maka keturunannya baghlah, ya. Lebih besar sedikit daripada keledai. Mu'ad naik baghlah. Ia mendatangi Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu hatta antaha ilai, sampai ia jumpa dengan sahabat Abu Musa radhiyallahu anhuma. Fa idza huwa jalis wa qad istama'a an-nas ilai. Ternyata ia dapati sahabat Abu Musa sedang duduk dan manusia berkumpul bersamanya. Wa idza rajulun indahu qad jama'at yadahu ila unuki. Ternyata ada di hadapan mereka seorang yang kedua tangannya terikat di atas lehernya. Faqala lahu Mu'ad ya Abdullah bin Qais ayyuma hadha. Maka sahabat Mu'ad bertanya, wahai Abdullah bin Qais, ya Abu Musa al-Asy'ari, namanya adalah Abdullah bin Qais, ya Abu Musa al-Asy'ari, nama lengkapnya adalah Abdullah bin Qais. Wahai Abdullah bin Qais, ada apa dengan orang ini? Ya, ada apa dengan orang ini? Fa Faqala hada rajulun kafara ba'da islamihi. Orang ini murtad setelah masuk di dalam Islam. Dalam riwayat yang lain, seorang Yahudi yang masuk di dalam Islam, setelah masuk dalam Islam kemudian murtad. Dan murtad jamaah rahimakumullah dalam Islam hukumnya adalah diminta untuk kembali masuk di dalam Islam. Ya, didakwai kembali, dijelaskan kembali agar kembali kepada agama Allah, bertaubat, ya, beristighfar, bertaubat dan segera masuk di dalam Islam. Kalau sudah paham, dijelaskan ternyata tidak mau menerima, maka hukuman seorang yang murtad adalah dipenggal, dibunuh, ya, dipenggal lehernya. Kalau tidak mau masuk, kembali masuk di dalam Islam, karena itu sangat merusak. Satu orang yang murtad mungkin akan membuat yang lain murtad, ya, wal'iyadu billah. Maka hukuman seorang yang murtad setelah diminta untuk bertaubat, maka hukumannya adalah dibunuh. Sehingga sahabat Abu Musa mengabarkan, ini seorang yang kufur setelah iman, seorang yang murtad setelah masuk di dalam Islam. Qala la ansil hatta yuqtal. Maka Mu'ad bin Jabal mengatakan, aku tidak akan turun dari tungganganku sampai orang ini dibunuh. Ya, faqala inna maji'a bihi lidzalik. Abu Musa menjawab, iya, kami datangkan ke sini untuk itu, untuk dibunuh kalau tidak mau kembali ke dalam Islam. Qala fanzil. Maka Abu Musa mengatakan, turunlah. Qala ma anzil hatta yuqtal. Kata sahabat Mu'ad, aku tidak akan turun sampai benar-benar ia dibunuh. Fa'amara bihi faqutila. Maka Abu Musa perintahkan dan segera dibunuhlah, dipenggallah seorang yang murtad tersebut. Tsumma nazala. Maka kemudian Mu'ad bin Jabal turun. Faqala ya Abdullah kaifa taqra'ul Qur'an. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ini yang kita maksudkan dari hadis ini, bahwa seorang muslim yang sejati, seorang hamba Allah yang sejati, bagaimana keadaannya? Ini contohnya sahabat Mu'ad dan sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhumah. Ketika sahabat Mu'ad sudah turun dari tunggangannya, maka Mu'ad bin Jabal kemudian bertanya, ya Abdullah kaifa taqra'ul Qur'an. Wahai Abdullah bin Qais, bagaimana engkau membaca Al-Quran? Qala atafawwaquhu tafawwuqan. Ya. Maka sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ya, Abu Musa Al-Asy'ari, ya, dikenal dengan seorang qari, seorang yang sangat bagus membaca Al-Quran. Bagaimana engkau dengan membaca Al-Quran? Bagaimana engkau membaca Al-Quran? Jawaban Abu Musa, atafawwaquhu tafawwuqan. Aku sangat banyak membaca Al-Quran, bahkan aku lebihkan. Subhanallah, aku sangat banyak membaca Al-Quran, bahkan aku lebihkan. Wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita membaca Al-Quran khatam dalam 30 hari sekali. Ya, kalau tidak mampu maka khatamkan dalam 40 hari. Ketika ini disampaikan kepada Abdullah, ya, bin Amr ibnul As, Abdullah bin Amr ibnul As radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Amr mengatakan, aku mampu lebih baik wahai Rasulullah, khatamkan dalam 20 hari, terus minta dalam 15 hari, 10 hari, 7 hari. Terakhir Rasulullah katakan, khatamkan Al-Quran dalam 3 hari, jangan lebih cepat dari 3 hari. Subhanallah, ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya, hamba Allah yang sejati. Salah satu contohnya adalah dalam perkara menjaga Al-Quran. Bagaimana anda membaca Al-Quran? Maka jawaban Abu Musa Al-Asy'ari, atafawwaquhu tafawwuqan. Aku membaca sangat banyak, bahkan aku lebihkan lagi. Qala fa kaifa taqra anta ya Mu'ad. Subhanallah. Sahabat Abu Musa setelah menjawab, gantian Abu Musa bertanya, sedangkan engkau wahai Mu'ad, bagaimana engkau membaca Al-Quran? Ya, bagaimana engkau membaca Al-Quran? Qala, ini jawabannya jamaah, anamu awal al-lail. Aku membaca Al-Quran dengan cara aku tidur malam lebih awal. Fa'akumu, kemudian aku bangun di tengah malam. Waqad qadaitu juz'i minan naum. Ya. Ketika aku sudah selesai ya menunaikan tidurku, fa'aqra ma kataballahu li. Kemudian aku pun bangun malam, aku sholat malam, aku membaca Al-Quran apa yang Allah mudahkan untuk aku baca. Artinya aku baca dalam sholat malam, aku baca di sepertiga malam terakhir atau setengah malam terakhir, aku membacanya dengan sebanyak-banyaknya. Fa ahtasibu naumati kama ahtasibu qaumati. Perhatikan kalimat ini, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Sehingga aku bisa mengharapkan pahala ketika aku tidur sebagaimana aku mengharapkan pahala ketika aku sedang terbangun. Ya, sahabat Mu'ad menambahkan, aku mengharapkan pahala dari Allah ketika aku tidur sebagaimana aku mengharapkan pahala ketika aku sedang terbangun. Artinya apa di sini jamaah rahimakumullah? Hamba Allah yang sejati pada sahabat Mu'ad, ia dijadikan semua kehidupannya adalah untuk kebaikan, untuk beribadah kepada Allah, salah satunya urusan Al-Quran. Ya, ia membaca Al-Quran dengan sebanyak-banyaknya. Bahkan ketika tidur saja itu karena keharusan untuk tidur. Ya, karena haknya badan untuk tidur. Sehingga bangun tidur dalam keadaan segar, dalam keadaan kuat. Ya, bangun tidur dalam keadaan siap untuk melanjutkan ibadah. Demikian semua kegiatan yang bermanfaat. Maka beliau tegaskan, aku berharap pahala ketika aku tidur sebagaimana aku berharap pahala ketika aku tidak tidur. Masya Allah. Ini jamaah, ya jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya, dua sahabat Nabi yang mulia, sahabat Mu'ad dan sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhumah, diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah. Ya, bagaimana keadaan keduanya ini keadaannya? Ya, sangat menjaga yang namanya kewajiban kepada Allah. Demikian disempurnakan dengan perkara-perkara yang sunnah. Ini saling mendatangi, saling mengunjungi, kemudian saling bertanya. Apa pertanyaannya jamaah rahimakumullah? Tentang akhirat. Ya, bagaimana keadaanmu dengan Al-Quran? Bagaimana engkau membaca Al-Quran wahai Abu Musa? Ya, dalam riwayat yang lain Abu Musa menjawab, aku membaca dengan sebanyak-banyaknya. Ya, dengan lafaz ini atafawwakuhu tafawwukan, aku berusaha membaca sebanyak-banyaknya, bahkan aku lebihkan lagi. Ini jamaah rahimakumullah. Sedangkan Abu Musa bertanya, bagaimana anda wahai Mu'ad? Ya, adapun aku dengan Al-Quran, aku tidur malam lebih awal, ya ba'da Isya, tidak lama langsung tidur, kemudian tengah malam aku bangun, ya kemudian aku sholat malam, aku perbanyak membaca Al-Quran. Ya, ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Salah satu contoh ketika dua sahabat bertugas menjaga pasukan ya di malam hari. Ya, untuk ribat fisabilillah, menjaga pasukan di malam hari. Dua sahabat yang bertugas menjaga ternyata bergantian. Bagaimana kalau saya tidur dulu kemudian Anda yang menjaga, nanti bangunkan saya, gantian saya yang menjaga, Anda bisa istirahat. Ya. Benar, sepakat bergantian. Maka yang menjaga pertama, saya menjaga, tapi saya pakai untuk sholat malam. Akhirnya sholat malam jamaah rahimakumullah. Ya, ketika sholat malam ternyata ada musuh dan kemudian melemparkan panahnya ya, sehingga mengenak sahabat yang mulia ini. Terkena satu panah, ia masih lanjutkan sholatnya. Ya, kemudian terkena panah yang kedua, ia lanjutkan sholatnya. Ya, terkena panah yang ketiga, ia mulai khawatir. Ya, terkena panah yang ketiga, ia khawatir takut meninggal, belum bisa membangunkan temannya. Maka ia batalkan sholat malamnya, kemudian ia bangunkan temannya. Ketika temannya lihat kaget, ia sudah terkena panah, ia sudah bersimbah darah. Maka temannya kemudian mengatakan, kenapa engkau tidak bangunkan dari awal? Artinya ketika terkena panah yang pertama kali, kemudian segera bangunkan. Ya, ia katakan apa? Aku sedang membaca Al-Quran. Ya, aku tidak ingin putus. Aku ingin selesaikan bacaanku. Subhanallah, ini jawabannya jamaah. Kenapa sudah terkena panas seperti itu masih dilanjut lagi? Karena tidak ingin putus membaca Al-Quran. Ya, misal targetnya membaca satu surat yang panjang misalnya. Baru baca, ya ternyata sudah terkena panah. Apa keinginannya? Aku ingin lanjutkan. Ia mengatakan, sehingga aku selesai membacanya atau kemudian Allah panggil saya. Subhanallah, Allahu Akbar. Ya, inilah para sahabat ya, keadaan mereka, bagaimana ibadah mereka. Karena mereka tahu bahwa hidup mereka adalah untuk beribadah kepada Allah. Allah ciptakan mereka untuk beribadah kepada Allah. Bukan berarti kemudian meninggalkan dunia, jamaah rahimakumullah. Karena ada dunia yang wajib ya, contohnya mencari nafkah, menafkahi keluarga, menafkahi istri, anak-anak, ini wajib. Sehingga kita juga mencari nafkah, kita juga bekerja, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Tapi ingat, hakikat dari kehidupan kita adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebaliknya, kalau seorang sampai bermaksiat kepada Allah, berbuat dosa kepada Allah, itu sesuatu yang keluar dari fitrah. Itu sebenarnya sesuatu yang keluar dari fitrah. Karena fitrah kita illa liya'budun, untuk beribadah kepada Allah. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, para sahabat. Ya, para sahabat mereka satu dengan yang lain saling mengingatkan, saling menyemangati, saling motivasi dalam ibadah. Karena memang Allah ciptakan kita di atas fitrah, dan fitrah kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Allah, sembahlah Allah sampai datang kepadamu al-yaqin, yaitu al-maut. Sampai datang kepadamu kematian. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, demikianlah seorang menjadi hamba Allah yang sejati, menjadikan kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, korbanku, hidup dan matiku lillahi rabbil alamin, untuk Allah rabbul alamin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka hamba yang sejati, hamba Allah yang sejati adalah menjadikan semuanya adalah untuk Allah saja. Mau bicara apapun maka untuk Allah saja. Ketika seorang ingin salat, apa yang ada dalam pikiran dan hatinya, ingat Allah saja. Tidak ada niatan untuk selain Allah. Ketika seorang ingin bersedekah, apa yang diingat? Yang diingat Allah saja, tidak ada yang lain. Ya. Inilah hamba Allah yang sejati, senantiasa mentauhidkan Allah, selalu ikhlas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, sampai di sini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, apa yang kita kaji pada kesempatan pagi yang mulia ini, ya mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Allah taala alam bisawab. Tayyib, kita buka ikhwani fillah rahimakumullah untuk sesi tanya jawab, silakan.

طيب إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Ya, kalau tentang hadis tersebut, wallahu alam, ya, yang saya tahu hadis yang dhaif, ya, yang lemah, ya, sehingga tentu tidak benar, ya. Dari sisi makna yang pertama, beramallah untuk duniamu seakan-akan engkau hidup selamanya, ya. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, tidak demikian, ya, walaupun kita dalam perkara dunia tetap dunia bagian daripada kewajiban kita untuk kita penuhi kewajiban memberikan nafkah kepada keluarga, maka bekerja dengan sungguh-sungguh sebagaimana wasiat Nabi, ihris ala ma yanfa'u wasta'in billah, semangatlah untuk perkara yang bermanfaat, wasta'in billah, dan mintalah pertolongan kepada Allah, wala ta'jis, dan jangan lemah, ya. Inilah semangat kita dalam semua kebaikan, termasuk kebaikan dunia. Dalam mencari kebaikan dunia, bersemangatlah untuk perkara yang baik. Wasta'in billah, jangan lupa untuk senantiasa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'jis, jangan lemah, ya, ketika ditimpa ujian cobaan, maka jangan lemah. Ya, hendaknya engkau tetap bersabar dengan ujian dan cobaan Allah. Ya, ini dari sisi yang pertama. Dari yang kedua, beribadahlah kepada Allah seakan-akan engkau akan mati esok hari, ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, sisi yang kedua secara makna benar, ya. Secara makna benar bahwa, ya, seorang hamba beribadah kepada Allah hendaklah, ya, mengingat kematian, sehingga ia bersungguh-sungguh, seandainya ini adalah kesempatan saya yang terakhir, seandainya salat ini salat yang terakhir, seandainya majlis ilmu ini majlis saya yang terakhir, ya, maka sungguh kita akan bersemangat menjadikan ini kesempatan kita meraih pahala, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, oleh karenanya tadi dalam makna yang benar, fa idza faraqta fansab. Ya, fa idza faraqta fansab. Jika engkau selesai dari urusan, maka berpindahlah kepada urusan yang